0: Lugu chugin Jose. Uriya ha falamuti Jesus al itere go amuti tame alle gali le nyalubai. Nyenye lugin sarago amu uriya anyungu banya Jerusalem ge uara luma Jesus. Lubare gen lalu dunwe yo abaliya bi Jose abawuguri inebe wati hada gen linyu aga ilurudu. Le agura babali lagume serun laru ha bungi tausun lani. Lila na fulasu le giri bai ari metea. Kaiti luweyi rulubai arase hani luba luweyi emera aguni. Aba lebeluru le nyi lubai pilatu amuri hai lugu Jesusu. Uo gani murusu anufu de lida. Aba tawiri dun laniki pilatu dan le lagambu bai logo hila la Jesusu. Aba launa ha logo aba habu tisudara no lalu guduni ahi inaru ni lubai logo hila la. Dan le larinya gubai lun logo inaru ni la. Aba lichugu ni pilatu lugu bu Jesusu lun Jose. Aba tilaganyi ya Jose aba angamisa finu tu. Aba larayra guduni he lugu bu Jesusu loige guruwa. Aba lobura guni tau. Aba lichugu ni lidong aba umuho achikiti logu dibu. Aba ladauru ni lau aba dibu. Aba titi Maria Magdalena tuma Maria to lugu ju Jose arihi furasule nyi lubai labonua Jesusu.
1: San Marcos. Capítulo 16.
0: Dan le las grube lue yemera guni. Aba hagañe ha María Magdalena, María to lugu chu Santiago, tuma Salomé, ibiñe lu houdi ahuru de logo lugu bu Jesus. Leyu dimaso, lafna de la ruga aba houdi logo lumua. Aba de hariña gun amagua.
2: Kaba sangi de rei de bulo ke luben ri muwa.
0: Da hariñe be u alila unye bu dubu ligia lidan lubara. Aba hebeluru lidon umuho. Aba harini aba wuguri ni burengili. Nyunye iluigi ya lomere tau aba gounu arutu. Aba hanufude dagu aba larinya gunhon.
3: Manufude dago huma. Halu ahinsa Jesus le Nazaret na le atar wagube logu guruwa. Uwa tia. Sara lida geoweni. Arihe huma isa flos le nyelube lichugua. Heiba. Harinya gme hulani disipulugu. Lutima feduru. Logo anigira la luago ima lugale leon hubaragi. Harihube nyei kei larinya guni hu.
0: Aba houdi burinya hagia aiba kwe na nyei nye ladiga lebeluro aba unwe bu anufude hon. Marinya gutinye ti ni kata ni ka un ladiga anufude. Lari ginye Lazaru Jesus lida geoweni dimasu binafu. Aba larufuda gunlungu afurumie tu Maria Magdalena. Tomeha. Weibon la sagara sedu sifiri guribati. Aba tidi, aba tavisaru ne haa eibu gubanya meha luma. Dan le tadari rubalinya, hayahu hanya ladiga lanirime iru ni hadan logo longwe. Dan le hagambu bali logo vinwa ajali la. Logo arihatani mafinyeti. Lari ginye, aba larufuta gu Jesusu lungo hon bia hada gen ha meha eibu gubanya luma. Houdinya arabun. Aba houdin, aba havisaru niya, ha hibi gamalumu ni hon mafinyeti. Lari gien, lige larufu dagun Jesus lungo hon unsu disipulugu hage dale nyu hama logu dabul. Aba ladenga hon logu lilogu hafinye luma tidere hanigi. Ladiga mafinye hama hon ha arigu balin lari ge lasarun lida ge oweni. Aba larinya gun hon.
4: Heba lida son ubau apurichi hai uganu lagu tia salbaru ni hon son gurigi. Hafinya ni tinha luago, batisei hagia me ha salbaruba. Ha mafinya tinha ha siadiruaba. Ani ha sei ni len lube harufut ni ha afinya banyanuago. Hasaka haba sifiri guguriba tinha hawe gurigia lida niri. Hadimar haba amu dimure ilue henero. Ahanya arigda hewe hahaburugo o ahanya la atakate peisi niti madugu bai uriba tihon. Lawon sun lira, ishiku bai hahabu hawagun sandi tinha haba me haraidagon.
0: Lari ge ladimure hon, aba linyuru no Jesusu sielu, aba linyuru lue ge longwe ne buingiu. Aba hafri dun disipulugu, aba hapuri chihani uganu luagu ti asalbaru ni lida sunfulasu. Jesusu meme idara walumutinya, ani chaurugu dalei uganu le hapuri chihaboi lau milaguro lebure adugubai.
5: Uganu buiti le laburi habai Lukasi luagu Jesusu. Capítulo Aba. Lu Teófilo le weirigu bai. Gibenya garige ouchu tinha haburi hakate lebri ladigubai bungi uaganagua. Afaguati ha buruha itera kei harufu dani ha arihibali brikate ligia. Lumagela gume serum. Apurichi ha hagia luago. Au alag dahadi naginye buidu buidu. Ligbugri sun kate le asusere dubai. Lumagela gume serum. Ani afinyatin luago maribala lu naburuha nugara da tobu ke lubudubu. Subudi bamugei linari kate le arufu daha bai bun buidu buidu. Dan meha le erode sigili la uruwa Judea, nyeye meha aba fadiri lanina afinyani uriu giriti sakariasi. Hadageti fadiri guha lanina abiasi, Isabeli tiribe lumari, hadageti gine la duga wagu Aaron. Biangu bai hagia, richagwa tiya ligibuge bungiu, gumfuli tiya luma, adaga humaisun le lubaybe, luguma di abureme. Masani gutinya, la duga sinya la tagaru di Isabeli, ani derebu guganya ginye biangu bai, lagaba veju, lidali dani heseribi du lani gu sakariasi kei fadiri gu ligibuge bungiu, segun hagaburi, abahanuo da kabala ebelura lidon fulasu le sandu timabai templu rugun, aguda hakupali ligibuge bungiu, abalaburi halwagu sakariasi, sunti ania la kupali aguda hoa, anya hagarigia bongu di afuria idalu bungiu, abatila salirago abalani wabure me angeli lu sakariasi, rara loegen lonvere latari lenyi lubai kupali, dan le larihi bali sakariasi angeli ligia, abata weri du lanigi abalanufu de dun, abalaria gu angeli ligia lun.
3: Manufu de daba sakariasi, ladiga gamba lali kwenju bayumarugu, tagari duba kumare abairaha, abano hichu kuhuwa lirime, tabwinchu babanigi lau unda ni wago, ane sarabu hapa ginya unda rutinya lau lago ahu, ladiga uwele kubi birawe ligibu ge kwenju, matu kwe diwenyu ni bini. Ani buin luba lau sifri sandu luma ge lubare ke lagu ahu. Ladiku ba lungu hakiri kudu sarabu hata ge Israelu na luha bunyuto. Lidi ba luba luba kureme lau luba fu luma lani profeta Elia si sifri. Lu laranda la gubni ya gubni muhamai sana. Lu gine hifune de lungu haa mabuchi habanya luka gama dibanya lana. Itara luba laransa runia luba haresi kuruni hapureme.
5: Abalaria gu sakaria si lu angeli ligia.
6: Itel pake na choro ni kata ile. Au tau su numari, direbu gugadiwa.
5: Abalaria gu angeli ligia lun.
3: Gabriele au, lubuwa yu mwiyu. Ligia unu habole na adimara habuwa ulu nichu gu yugano kui tilebo. Gweto, yu mafia rungu kwe yu wago lea naria gu yugungu. Bereda ra merelo za, bari me lagu rahu birewe. Lagufu liba kata ile lidani dana.
5: Sundan le, hanya hati buga girike bongu di agura bahisakari yasi. Wairiti hanigi luago li lusan duari rugu, dan le lafuri duboi, sinyan la dimure hahon, abati hasubu diruni luago saligu ala somu kate ilu lusan duari rugu. La dimure hati hon lau seini, la diga maria gadi hali la. Dan le lagumu chuboi, dan le lubai le seribi dun sakaria si templu rugu, abalidi lubiyon. La rige kate ile, abata daganya du Isabeli to lumari, abamafri du la tau lubiyenge luago sengu hati, Taringa titungu rugu.
2: La digi nye bungi ulubuidu kata ile nungu ele. Lulagidaru ni nibusi igari hagibu gye grigi.
5: Sisi hati larigye, aba loo na hani bungi u angeli, Gabrieli, lidon aba luburugu te Galilea giriti Nazaretu. Lulidi bisidon aba niburitu to lau girutinyu giritu Maria. Urituguya, gadara dunyon luma aba wuguri giriti Jose, Lutamari du luma. La diga wagu uruwai Davidi wuguri ligia. Abati lebeluru angeli ligia lenyihun tubai abalaria gutun.
3: Fulasi watibu Maria alihi abore megumu.
5: Dale tagambu bali angeli ligia. Abata wairi du tanigi lau lelaria gubai. Abata alugu dagu tungwa kala wagu labusura tu itara. Abati laria gu angeli ligia tun.
3: Manufu da daba Maria. Fulasi ladi bubunyu. Patagai nada Aba me bagare de aba irahu, aba me bichu gu Jesus luago. Weiri gu bai, lere buinyu le inyu bai lupa lagua runyu. Ani larue gudu bai wagure me buinyu lida lubara larue ha Davidi le lagucha. Laguma diru bai Israeli lu sunta, ani maguma chati bai larue ha.
5: Aba titaria gu Maria lu angeli ligia.
2: Ida lubaya la susere dukate le, mamari gidi nagu.
5: Aba titaria gu angeli ligia tun.
3: Ya di pasifri santo buago, abu me lugu ra bunibul papa buingu le inyu utmabe.
7: Lidia Santo by Lubay, Hallelujah, Pagadun, Hiram Punju, Lupa Laguaro, Yadi Bidu Heto Isabelle, Againa Ruthi, Lausu Wayarola, Itra Lina Lubaiti, Tomeha Wogo, Hariga, Rogo, Sinala Tabaritu, and Nihe Sisi Hati Tagay Ritwaba, Laduga Uot Nikata Nasa Bungi.
5: Abatitaniangu Maria,
2: the damu na bure me bungi nugui. Aduga lele baniya gubei nao.
5: Larigen aba lidi angeli. Lidondan ligia, abatidi Maria furese lidon aba uburugu, lela badni no waba iburi ubu Judea, abatabeluru lubion Zakariasi, abatabusuru tu Isabeli. Dan letagambu bali Isabeli tabusurun, abalahingi chutira uturagirugu, abaliabi sifiri sandu tuagu, abatariengu lo umala liheriti.
8: Binila dibubungi usugu hausun hinyari. Binila liginye irahile bidamboy. Kata inya dina lutiabi luguchu nabure mebisidana. Lau nagambu ni babusuru abalahi gichagun nirahu nuraga irugu lau ugundani. Fulesi watibu bugu yale afinya rubay luagu lagunfuli rubala kata ile larinya gubay wabure mebu.
5: Abatitania gu Maria.
2: Rutu nuwani uweiri gunilo na bureme. Gunda watugia na nigi lida bungi ule na salbara gile. Lugundu gudeme habuhali nu, nugu ya leli damu. Umagi ngewele, harinya gubasungirige lwa gufulese iwadi na la. Nadigadiga alibungi yu, le sunti gabafu, kate iweina muburiti nida, sandu tiliri. Anisuwa nda gudeme habubei la honha inebe habubanya lu. Adiga lionwe buburi kate ilau lubafu. Adiga liluni kata hamaha barugu wabanya hongu. Gidala nyahaga bafu banyalida ge hawairigo. Abaladugu ni ha unabugu banya luwairigo hama. Habu galama banya, buingi dalumuti ya lau ilago. Ahinti harisi banya, michu tinikata hon. Idra galumuti ya Israeli na halu buengu. Lularufudu ni lugude mehabu. Kemi halidara duhama wagishagu. Avramu lumahon laduga wagu lusundang.
5: Abateredero Maria keiburi uru wa hati inyi, larigen abatagiri budu habiyon. Abalagufli rudan lo tagarudun Isabeli, abatagarudu aba wuguri irahu. Dan lehagambu bali tubeshi nagu hamati duhanyu luagu lubuidu kate ilela diga boi bungi yutun. Abahagunda ragu uwaratuma, luagu lividu veyu, abaleresi biruni seini tuagu loustarun, buseti nyebeti hichugu Sakariasi luagu keiliri luguchin. Abatariangu luguchun.
9: Uwa baliri.
5: Abalarinya gutun.
10: Kagi ye wak, uwa tini aba hadage bidunha yugiri tihuan.
5: Aba halaga dene luguchi irahu la useini, kala iri labuse rubu ilichugu luagu. Aba laburi ha aba murusun fulansu, aba laburu ha luagu, huan liri bay. Aba taweri duhanigi sungu bay, la ukate ile, lidameme ora ligia, aba ganyara halila ladimune ha Sakariasi, aba lichugu uweri guni lubungiu, aba taweri duhanigi besinagu la ukate ile, aba labahu dagu kate ile lida sunfulasu lege yegu bayhau. Sunha agambu bali, aba herederu asaminara, aba halugu dagu hamagwa harinyaga.
10: Kata ibeifunasa irahule, laduga arufu dolumutu bungi lubafu lida.
5: Aba labuinchu Sakariasi, le luguchi irahu ligia lau sifirisandu, aba lagume seru ariyaga.
6: Allah wa mai wabureme le habungi ta Israelina. Laduga nyubi heliwon, wagie le lanigo, ani salba ladio. Laduga ruha liaba esefura gulei, le gabafu tiwon hadage, laduga wagun Davidi, le meha lubuwe. Itra lea meha frama selani bungi, hadage lanigo profeta. Lumage meha binaduda. Lagu la salba rubadi wala hawai waga niyo, luma hawai sun haa yere habuma yamo. Itra linya, gudeme habula bungi hon wagachaku. Arufu dalei, lagu mabuli edagun la, lue ilidara dole sandu bay. Ani hale meha, larinya gubay, lu wagushi Abraham. Lagu le sefu rubadi wala hawai waga niyo. Lugayara bayla veseri vidun lu manufu dem. Lau uwerani, derege gonyu wagia wongwa lu, Sundale wabagari dubai. Ani bugia nisani ra, lani bungi ule inyu bai profeta luba baguwarunio. Laduga barase haba uma luba waburemi. Subudi gida ba mugai hon lani gu, luagu ferudu na lani hafigu. Ruligia asalbaruni hon. La mirigudu bai wabungi yute ni leiti wawagu sielugi. La unisi habu luma lugudu mehabu. Lularugu ngadagudu hauha lida bai luburi galuma hauha lida baya la munya le lani na oweni. Luma lu ladun dehani waibugu lido umale lani na darangile.
5: Awairi daina ligia irahu ligia, awairi daina ligia ginye lida sifiri. Abalagano lida fulasu magaire wati, dari lumon veyu le larufu da guba ilungu ahon Israelina.
1: San Lucas, capítulo 2.
5: Lidon bugadan ligia abalariengo urue Augusto, luhaburu du sun grigia halabu ge banya luguma di urue Romana, furumi meha la dugunu wakate ile, dan meha le sireniu la aguma di abai Siria, sunti grigia mosu hidi hageira lunyi la haburu duwa. Lige la furiduba y José Nazaret gine, lobo wagugine Galilea, aba lidi lobo wagu Judea lidon fulasu le giribay Belén, le nyi lubay laguru hoa Davidi, ke ile ladiga wagu lubay Davidi José. Aba lidi Belén, lu laburu dun, uwera tuma Maria, to gadara du boluma lu hamari dun, ani dagay na nyon. Dan le anyaha la nyi Belén, aba la chilri dan lu tagura ha Maria. Aba tagaru duni tigira manyi, aba toburu guni tida lagay, aba tarono gudani nyi lida flasu le, hega gile ibinyanigu, la diga uwa tila ubaru hun tida haba chuludugu tinya. Arabu bongu di loy belen, nyenu onigiru tinya mudun, bowla ruga ho, onigiriya halugani mudun. So dini aba la saliragu aba lani wabureme bongi u angheli, sielu gien hon, aba la rungo gadagudun, Lueri gubungi wao, aba hanufu de dagun, aba lariengu angheli ligia hon.
7: Manufu de dahuwa, ladiga anihe yoganu buiti na nilu hon, lepo na basarabu kudani hon su grigi. Luangu agro hoa lila aba salbara gule hon unye, ladeira Dawidi, Kristu le hapureme. Ke lisegini le lariengu hon, adari rubairahu ligia uburu kutida lage, roun lida haikagile ibiani.
5: Ida ora ligia, Aba hasalira gu saragu angheligu luruga bufurumi ati angheli, aba hichugu uwerigu nilu bongiu hariyaga.
9: Uwerigu nilu bongiu ida liwa misken, da angelu uwerugu hata grigi ha ibihi bali lukulese.
5: Dantile hagiri budubai angheligu harigun sielu, aba hariyagu honiri mudun hamagwa.
11: Kemun beleng, arihe ikati le susre dubai, le wagu bila subudira gudda wa burme bongi uvon.
5: Aba hodi fresha goina, aba hadariru no Maria luma Jose, luma irahu, ron li da hega gle ibinyanigu. Dan le harihi bali irahu ligia, aba habao da gunile arinya gubay hon lubuguri. Sunti ha agambu balinya, weri tu hanigi lau le harinya gubay honiri mudun. Ahinti Maria, areida nyuntiali sun kate le tida tanigi. Samina tuguya lubuguri, aba ti hagiri budu honiri mudun, Aremu heina luma ichigaina uwerigu ni lubungiu luagu sun le hagambu bai luma le harihi bai la diga la suseredu itara kei larinya waguni wa hon.
12: Luagu lividu veyu, aba leresi biruni seini tuagu lousterun, aba lichugun Jesusu luagu iri memele liridu bai angeli tu Maria lubarege tadaga inadun.
5: Dan le lagufu lirubai lidani harumadu lagubrigu Jesusu segun lirudu Muisesi, Aba hanugani irahu ligia uburugu Jerusalem luhanua diruni lubungiu. Hadugu bali lira, ladiga larinya hanyane tida liriru dubungiu.
7: Sun wagiri irahu le, igira manuwa diruba luadureme.
5: Aba lubaiti hodi adagara gdei le wagubai larinya ga liriru dubungiu, bian wagugwa o bian la harahin uhu. Lida meha dan ligia, nyi meha aba wagiri Jerusalem giri tise meon. Wagiri ligia, aba wagiri richati ani gudeme habuti, weriti ledere geregu lungu wa lubungiu, ani aguraba lumuti liabi hesefuru Israelina, nyinyi nsifiri sandu luma Simeon, ani arufuda lali lun, luagumonwe bela marihi galei Kristu le lubai luna hani wabureme bungiu, aba ladunde hani sifiri sandu wagiri ligia, lulidi templu rugun. Danti le hodi bai lagubrigu Jesusu lau templu rugun, lula rufu dun, aba loyo hani Simeon, aba lichu gu tenkiru ni lubungiu arinya gina ligia.
13: Nabureme gayara halibigiru ni na lu nome lau darangilu, au le bubuin. adiga gumfuli bali le frama sibubai nu ari hanali wasal baragile lau nagu asal baragile le bona habai hon sungrigia itara luba kai se aba lampu lu larufu du ni inari ni hon ha mama banyuriyu ruli geme weri guni hon israelina habu mutuni
5: abata weri du lanigi jose tausun maria laulera le gubai simion luagu irahle Abatil la bini runia Simeon abalaria gutu Maria tolugu chu Jesusu.
13: Irahule lebuna be ashugera gunihon saragu Israelina. Lebuna begin asal baruni hon hibiri. Itara luba kaisi aba sein ile lumba igibe hama mahati heresi biruni. Itara luba la subu diruni wa le larita gubai kada abatida lanigi luagu Kristu. Ani itara luba sunkate ile bukei aba efento ashurutu tuagu buani.
5: Ninyoginye aba wuri profeta giri tu ana, wuri tu guya lirau penuli, hadagien ladiga wagu aseru. Weyaru wuri tu guya, aninibure giru meha tamari dubai, sedinye irumu tau lumatumari abalonwe. Gweto, gadiri ven gadiri irumu tau, mafuri dutu templu ruginye, abateredaru nye eseribida lubongiu. Ariyebuwe yogu, ayunara luma afuri idalu, abatiabi ana, Lida meme ora ligia abate tengiru ni bungiu luagu Jesusu adimurehina tuguya luagu honsunha agura babali la salbaru Jerusalem. Larige hagunflirun lausun le larinya gubeliluru du bungiu abata giri budu Maria Jose luma Jesusu Galileon lidon hageira legiribei Nazaretu. Aweri deina ligia irahule ere deina ligia abunchina ligia lau lichu au Ani binilu mutibungiu saragu. Saga irumu hodi lagubrigu Jesusu uburugu Jerusalem, luba lufedun luvejuri asefuruni, dan le lagunfliru bai Jesusu dusu irumu, aba hodi sungu bai Jerusalem kei le hagaburi lida fedu ligia, dan ti le hagiribu du bai larigie lagumuchu fedu, aba lerederu Jesusu Jerusalem ibidinyo hon lagubrigu. Harita guyebe luagu anite la hada grigi ha harig banya, itralin hadig aba veyu eibuguni, dan le halu habali hada hadunhenyu lumahama hasubu diragun, madari homuti, abati hageri budu uburugu Jerusalem aluohe, uruwa veyu luegia ligie hadeiru ni templu rugun, nyun hada arufu da hatinya liluru du muisesi, agamba hanya luma ali dogwanya, Sunti ha agambu bali, weri ti hanigi luagu lichu lau, luma luagu burilou na bagule. Dan le harihi bali la guburigu, abata weri du hanigi aba tarinya gulugu chulun.
14: Kame sabaduge kata inlewo niragu, lugia luma bugu chi walu hanyadi buti lau idiheri.
5: Abati larinya gu Jesusu hon.
15: Kagi ya wogu halohan, ibidi ya tisahun, luagu lunti lana teni lulu kata ile lani nuguji.
5: Wati gumfaranda hamani lelarinya gubai hon. Abati lagiri budu hama nasaredu, abalasigiru lau meme lagamba di ho, abatibiri tareidu ni lugu chusun kata ile tida atanigi, aniha meme ti Jesusu aweri deina dandu lida lugubu keisi lida saminan, anirichati dandu ligibuge bongiu kei hagibuge gurigia.
1: San Lucas, capítulo 3
5: Lida likensi lirumu dere laguma di ativeriu, Ponsiu Pilatu meha gumada bai Judea, Herodesi gumada Galilea, Felipe le lamule, ligie meha gumada bai Iturea, Lumatrako nitide, Lisaniasi, gumada Abilene. Anasi luma Gaifasi, hage fadri gubai inyu tumati lida hafinye huriu, abati lichu gubungi aba uganu lu Juan, le lirau Sakariasi, lida flasu mageira wati. Aba leibugu ni Juan son flasu lebri lubadu bai duna le Jordan. Ariengi na hungirigia, Luagu lunti la hasakria lida ge hafigon, luferudu no ala hafigon, susere tikata ile itara keimeha laburudu ni profeta Isaiasi larienga.
16: Agambu wati aba umalari, agura halida flasu mageira wati. Aranse huma uma lubaba bureme, taraku ma uma suriti lubaka, labu incha wagiduba, sun flasu wayaka, sun rubu larari da wagiduba, uma burile segebe, lasu da wagiduba. Uma brilé muara guti, luara waguagituba. Larihi bai sunu boa salvaru ni, le lona ha bai bungi uono.
5: Dan le hayabi sarago girigi a luhu an lula badi seruniya, abaha larinya gu hon.
17: Arasan hewe huguye le, ka arinya gu bai hunka yara la hesefurun roe, lanerme a bai chuni le yara fali bai, igira humai binadi gabri, abagari da huma lu gayara la laihi buidu logo sansi gwali la higabul maria ga huma hidna gwa ladiga gwa abra wagi ladiga ninaru hao logo gayara la ladiga buingiu ladiga gwa abramu lida ge buri dibule aranse rugin harawa lutachu gumi tidi buwewe lumagi lilagul sun idi bule mabuidu tili lachu guba aba me lagudu
12: abati harinya gu grige hagi lum
18: kata iti lumbe wadigni
12: abalarinya gu huan hon
17: le bien ba isi misi lunti lichu gu aba lum le uwa bunia ba lum le gayi boy lunti la fare ya gu ni luma le mai gi boy
12: nyimbiti ngin a gu bur hatin lisensu na gumadi lu habadi serun abaharinya gu lum
18: maestro kata lumbe wadigni
12: la niega huan hon
17: magubura huma lo gele lumbe hagubura hani
12: Arinya gatinya ginya fiu sudara gulung.
11: Agi ya bagi, kagi ya lubai badu gini.
12: Laniya gahong.
17: Magidara huma ni kata ni kawai. Ni lau siadi, ni lau lichugun lidunu grigia le madunu. Gufuru mahuma lau hafaya iruaha.
12: Hanya hati grigia, medera gwa gudu ha, arito goluma alu gida gwa hongwa ahi huan lubai kristu bai. Aba laniya gu huan hong.
17: Au, lau duna nabadi serau. Gama lumu, Anite boyaba le lumbe la badi serunu la usifiri sandu luma la watu gemet lije kristu be gabafu timati noi dari luma dina na ni lu na faraga duni taguru ga ligeidi anu inharu chobu li luhaburu lu la ruma da gudini trigu aba me la nu adiruni lida ge ife aba me la rei duni trigu ti don lagai aba me lagu duni ife lida watu gemeti le menye guchati
12: Lau igaburi le, lumaburi lauburi amu averi dihani lichiga huan uganu bui tihon grigia. Erera tiginye lu erodesi, le meha aguma diye boi lida dan ligia, luagu lagano tuma erodiasi to lumari Felipe le libiri. Luma luagu amu buri kate uribati le ladugu bai. Lubarage ladugu erodesi gasu lau, adugarugu ligia aba kate uribati ladauru ni huan furisurugun. Lubarage bai ladauru nuwa huan, Dan le labadi se hebani ya grigia, badise guatiginye Jesusu. Dan ti le anian lubai Jesusu afuri da lubongiu, abaladaru sielu, abalarihini walarari rusifiri sandu, luago, kamahamuga aba uhu, abalagambuni walariengu aba umalali sielu gie.
16: Ukuya niraldu, le hisie beinu, le aubi nagunda.
12: Kebiridarandi irumu lau Jesusu, dan le lagume seruba li luadi mari, Arita ugua ti luagu lirau la Jose, Jose lirau Eli, ani anyaha lagucha gubanya Jose, Eli, Matatu, Levi, Meluki, Hanai, Jose, Matatiasi, Amosu, Naum, Esli, Nagai, Matu, Matatiasi, Semei, Joseku, Hoyada, Noama, Resa, Sorobabeli, Salatieli, Neri, Meluki, Adi, Kosamu, Elimadamu, Eru, Jesusu, Eliseru, Horimu, Matatu, Levi, Simeon, Huda, Jose, Onamu, Eliekimu, Melea, Mena, Matata, Natan, Davidi, Ese, Ovedi, Bosu, Sela, Naason, Animadabu, Adumin, Aruni, Eruson, Faresi, Huda, Jacobu, Isaac, Aburaamu, Tera, Naoru, Serugu, Ragau, Pelegu, Eberu, Sela, Kainan, Arufasadu, Semu, Noe, Lameku, Matusalem, Enoku, Heredi, Maalaleli, Kainan, Enosu, Setun, Adan, Bungiu.
1: San Lucas, capítulo 4.
12: Buinyu Jesusu lau lubafu sifiri sandu, abalagiri budu lobo waguginye duna hordan. Abalanagani sifiri sandu lidon fulasu mageira wati. Reiditi Jesusu bianwen veyu lau mafia ochogwe. Maigiti nikata lida sun bianwen veyu ligia. Abalasandiru aba onwebu ilaman, abatilariengu mafia lun.
19: Ahindiregu bai bongiu, saligwa gitabai debule feyme.
12: Lariga Jesusu lun.
10: Tarin hare lerenu bungio. Mama rigu batau foi ha bagari da gurigia. Ha bagari do baguinha lau ha gunfliru ni du morele larinha gubai bungio.
12: Larigia bala nugini mafia Jesusu, luaga ba vubu inyuti, abalarufu dini sun fulasu leu bawa gubailun lida aba, abalarinya gulun.
19: Nichi gubai sun ubafu luma sun uwele guni lebon, ladega ibiha nali sun le. Aniga yarati nichi guni lun le unti na busera. Aha bulu baiti ahu durogwe nigibuge, bani bai sun gubai.
12: Abalarinya gu Jesusu lun.
10: Dise ba noi mafia. La de gatarinha harele nero bungio, lurugo babungio le babure me bahu drogua, ani lurugo baguinha peseri vida.
12: Larigen aba la nugani mafia uburugu Jerusalém, aba la waire gudani tablugu templo, aba larinha gulum.
19: Ahi lirugo bai bungio, chugo babungu yage lunguna bum. La de gatarinha lereru bungio, luna bai bungio la ni angeligu, lunhuni giruni. Anugu bati buhaha burugu, Lui da chugera gu bugu di luagu dubu.
12: Abalarinha gu Jesus ulun.
10: Tarinha haneguinha lerenu bungio, maucha gu abai abure mei lebu bungio ten.
12: Tanti lema daiha li mafia kaba la luwe di ocho guni ladiga lu Jesusu, abaligiru ni lungua luagu atiri dan. Abalagiri budu Jesusu Galileon, bungi lau lubafu sifiri sandu, abati ladimu rehon luagu lidasun fulasu legeyegu bailau. Arufu da atiha tida haligili sihuriu li da kada fulasu anibui tiha dimure hasun grige luagu. Abati lidi Jesusu Nazaredi fulasu lenyin lubai la werida abalabelu rutidun haligili sihuriu li da luweyu emera aguni keili gaburi. Abalarara mulula liha tida leren ubungiu abahichuguli libru profeta Isaías dun dan leladan rubarun abaladari lulenyin lubai lariega itara.
10: Anihi lani bungi yusifiri sandu nuagu. Ladiga anuwa diraladi na lun nichigu ni uganu buiti hongu demetiyo. Ona haladi na lun nama lihania ha nidiheri banyatida hanigi. Lunafri dagaduni adarutiyo. Lun nichigu arihi ni hongu marihitiyo. Lun nesefuru ni hau seruwa bunye uribo. Luma lun nadimure haluagu lidani lufuli say bungi yu hongu rigiye.
12: Aba ladoru nu Jesusu liburu, aba lichugu nulule ida habai templu rugu, Abala nyuru, keiti hasigiru sunha nyibanya ariyagwe, abala gumeseru adimureha lariyaga.
10: Gumfuli heli dimurile higibugin ugunye.
12: Adimureha tiyati sungu baibuidu luagu Jesusu, wairiti hanigi luagu lubuidu buri dimurile lariyagu bai, halu gudagu wabriti hamagwa.
6: Mama sale lire hosele.
12: Aba lariyagu Jesusu hon.
10: Subuse tinu luagu hariyagu balanu, surusia, agari nyugu wababonguwa. Harinha gubaguinha nu, a gamba de olago buricate le de cabalo bem cafar na uma. A de gabaguinha ya bagaira.
12: A bala seguiu a dimure a larinha ga.
10: Nenaranhau, logo ela niaba profeta, eresse biru a tibuido lagaira. Choro no mute, logo anhahin lá meha sarago urinha, ha hilago anhabanha umarigo, hada Israel na lida meha lidani profeta Elias. Lidan bem marro la huya logo uru a irumo de mim, abanhe la sarago ilamo fulasuru. Animona halumuti bungio, Elias tumo ni aba hada gen urinha hilago anyo umarigo, hagia, haga nobanya Israelu, lono hei tumo aba toaga nobun sarepta, jarafa lon uburugu sidom. Nyenye no meha ginyan sarago uga wagu tinye lepura Israeli lidan lidani profeta Eliseo. Uwet ni aba hada ginyan, arida wagwagu duti, lwedi gen na amang le siriana.
12: Da leha gambu bali sunha nyibanya templu rugu kate ile, aba haganyi du sarago, Aba hinyura guluha saga uni Jesusu bongu di loi fulasu, aba hanugani laru rugu fulasu le ingi tumabai luha chururu ni nyegiye, aba lasigiri Jesusu hagana goginye, aba lidi. Aba tilidi Jesusu kafara na umu, aba fulasu le lida bai Galilea, aba larufu da ahon grigia nye lida lue yure mera guni, wairiti hanigi lau ligaburi larufu da ladiga lau la ubafu ladimureha. Nienti aba wagure legili sirugu gawagu tisifiri vuribati, aba laguwa raha itara.
20: Higira bawa, tamesaba mestera wamo, Jesusu Nazaretna, niya besa adresha wawa. Subudi numutib, ani subudi numutib la ubukuya la lirawu ipungyu le sandubay.
12: Aba ladenha Jesusu lusifiri vuribati, ligia, aba larinya gulun.
10: Maniba, furiba lidagia wagure le.
12: Abati lahuchuruni sifiri uribati ligia ugiri ligia muwarugun hagebuge sungu bai. Aba lafuri du lida agin mabule seruga lei. Aba tawairi du hanigi sungu bai, aba harinya gunhamu agu.
6: Kaburi sadimure ile, adimre tu grile la guma dilumo bafu hon sifrigu wiri batia aba hafridu
5: adimre ho ti buidu lago jesusu lida som fulasu abati lafridu jesusu ti dage haligili si huriu aba lidi lubion simon sandin ti lime di simon tabiru hanya aba hajumno gulu jesusu lulare da guagdenu aba lelu muchu jesusu toagu aba la den halu abiru aba la gideru abiru toi lida meme ora ligia Abatasarun abatagumesiru eseri bidahon. Sunhagama banye sandi tinye habiye, abahanaganiye lu Jesusu danle lali duveyu lularei da guagadinya. Abalichuguni luhabu hawagu kala abahadagye, abalarei da gufurume guarige sandi le hawaguti, saraguhanya ginye hao waitinya hasagar uo sifiri uribatinya, ababari haguaragun itara.
20: Buguya lirabai bungiu.
5: Aba ladenha Jesusu hon sifiri guburibatinya hagaya, migiru lumuntia lu hadimureha, ladega subodi hamani luagu ligie la Kristu bai. Dan le laruga du bai, aba lafridu Jesusu bongu di loi uburugu lidon aba fulasu mageira wati. Aba halu hanigirigia, aba hachilu lulenyin lu bai, busete be herederuni loi lidi, aba larinya gu hon.
4: Kasu gien nishi guni uganu le lagu ti laruwe ha bongio hon lila na libiri fulasu. Ladega lun lira non na hoa.
5: Italalien lidi apurichi heina tida buri haligili si huriu Galilea.
1: San Lucas, capítulo 5.
5: Logaba veyu, nyin Jesusu lara laguna legire bei Genesaretu, abatija yabi sarago gerigia dari luhamur doguni, ladega buseha maha gambu lerenu bungiu. Abalarihi Jesusu bian uguni mala tubeyabu, rariguanya esen hetien tidage, Hachiba hanyong heseni, abaladinu Jesusu tidon abatidage ugunin tuguya, tolugune bon Simon, abalariya gulun, luladise du murusu luwei larubeya, abatila nyunu Jesusu tida ugunin, abalagumeseru arufu daanhon gerigia nyingi. Danle lasu rubei ladimureha, abalariya gulun Simon.
4: Heiba meme anagu, abame haguru no hiseni nyingi.
5: Lariega Simon lu.
21: Maestro, nadaga mehadi vasunariyebo. Eni manyungu tiwa nikata, kamalumun ke buguye lubeya riengu balin, wagura.
5: Aba hagurun, dan lehinyoro gubanu seni, nyienu sarago udiru tida, dariye belu taheri dagun. Aba tiha dugu seni, honhibiriha tida banyeto aba ugunin, luhayabi idara guanya. Aba hayabi, aba habuncha gudunu biyangu bai ugunin, dariye belu tadibiragun. Dan lelarihi bali Simon Fedru kata ile, aba lahu duragun ligibuge Jesusu, aba larinya gulun.
21: Disse banuai, abureme. La diga aba vugiri gafigo tiau.
5: La niya gubali Simon lira, la diga taweri du lanigi hau sunha uwara bayan luma, lagu anyugu ni le hadigabui. Weri tigie lanigi Santiago, luma huang. Halirahi sebe deu, haluma bayan Simon, aba la niya gu Jesusu lu Simon.
4: Manufu de daba, luma ge kweto, gurigi hanyame badiyaha.
5: La rigeti hatiru, aba higiru ni sunkatei, aba hodi luma Jesusu. Logaba veju, lida yin aba fulasu Jesusu lenyin lubay aba wuguri gawagu ti lepura. Dan lelarihi bali wuguri ligia Jesusu, aba lahu drogun dariru ladagaru lerebe muwargun aba la yumunogulun itere.
22: Napureme, gayara ti barey dagwagetna ahabu busen.
5: Aba la guru ni Jesusu lau luhabu aba larinya gulun.
4: Busen tina, arey dagwaba.
5: Ke larinya gu itara, Aba la gidaru lepura loi wuguri ligia, abati la riengu Jesusu lun, luma bauda gulani kate ile ni kaun, la riengu lun.
4: Nyuduri guba aruta wabungwa lun fadiri, rubime idewe se le wagube la riengu liluru do Moisesi luago barumadu, arika hamamu ge gurigi ya luago arita wadi bula.
5: Eibu dan, eibu laburu choguntima luago Jesusu, saraguhanya gurigi onder gutinya luhagambuni luma lula reida guagadini hasandi, Abati lidi Jesusu lenyi lumuti uwa hama gerigia lulafuri idu lubungiu. Logaba veyu, nyingi Jesusu arufu daha, nyingi nuti fariseugu, hama arufu daha tililuru du Moisesi, nyibitia lida ge lirahi nyuburi fulasu lelani Galilea, Judea, luma Jerusalem. Ani hati lubafu bungiu, arihu wa lagu Jesusu, la olareida guagadini esanditia, abati hayabi fiu wugiria, barina aba wugiri, Dereg da guale ti daba ubarari, aluga ti hebela gudini, lenyin lubay Jesusu lularihini. Gamalumun, madari ti halige bela hebelura, ladiga kibe girigia,
12: abati hawari ru tabu lugumuna, abahagidaru munusu lege tabu lugumuna, lege lenyi lubai Jesusu, abahareira gudini sanditi, tida lubarari ligibugion, dan lelarihi bali Jesusu, afinya nile hawagubai, abalaria gulu sanditi ligia.
4: Nirau, ferud nawali bifigon.
12: Abati laria gu arufu dati liluru du muisesi, ama fariseu gu hongo rugu.
0: Kata isangrigi ele, le menebe na habubo ilu bungi lo ligaburi la dimure ha? Uwa ti amu gayara ti ferudu na lafigo lue dige bungi.
12: Subudi lumuti Jesusu kala hasami na bai, abalaria gu hong.
4: Kasa wagu hasami na reitera. Kati ma mene kubi laria wagun. Ferudu nawali bifigon, o disaraba baibuga. Naruhu taliti hun lagu gayara la ferudu na nafigo. Aule wuguri garo warugati.
12: Abati laria gu lun le sandi bai.
4: Saraba. Barubun pubarari, beba bubiyon.
12: Lida ora ligia, aba lasaru sanditi ligia, hagibu gien, aba labudu nulubarari, tobuga idabun larora, aba lidi lubiyon, adimure heina lagu luweri gubungiu. Aba taweri du hanigi sunguboy, aba hadimure lagu luweri gubungiu, aba harinya gun, lautuweni anigi.
18: Ariha adiwa kate weri guti ugunye.
12: Larige kate ile, aba lafri du Jesusu lida ge flasu ligia, aba larihi aba agubra ti licensu gumadi, giriti levi, nyu li lida lubara, lenyi luboi lagubura ha, aba lariya gu Jesusu lun.
4: Falabana, kei monuma kei sinani disipulu.
12: Aba ti Lazaru levi, aba ligiru isun kate ilelani na binade libagari, aba lidi luma Jesusu kei silani disipulu, luma ge ora ligia. Larige aba la dugu levi aba omia bufedu lu Jesusu lubien. Ninya nuti saragu agubura tinya lisensu na gumadi. Hamai amu grigia nyun luagu dabula hama. Aba hagume seru fariseugu hama arufu datinya liluru du muisesi adimun heluagu Jesusu. Hama lani disipulu aba harinye guhom.
13: Kasa wagu heigi be hama agubura tinya lisensu na gumadi luma hama amu gafigo tinya.
12: Larinya ga Jesusu hom.
4: Hama gadie banya. Memegi ruti surusia. Hasandi banya agia megi banya surusia. Mama lubiti niabia alu hagrigi ya rishagwati. Niabia alu hanya haga figu banya luhasakri ya bala.
12: Abati harinya gulu Jesusu.
10: Kasa wagu hayuna lalani guhuang hama fariseu. Afure idahagia saragu lubungi. Ahembani gu disipulu houtinyo gura hagia suanda.
12: Abalarinya gu Jesusu hon.
4: Kayara tifunaginya. Hayuna ragu dunia gurike haha misira han lidon aba maria isuwa niha la adari hamanyin. La chiluru badan lun lidin adari, aba meti hayuna ron.
12: Dutiginye Jesusu aba hempulu hon laniaga.
4: Uwati ibuguti murusu gamisa tuegin aba dunigu iseri ti lun lafadaron aba dunigu nyuluharu tau. Ahi ladiga itara, tagaderi bon to iseri bon, ani merede bonginye murusu gamisa iseri tuguya buidu tuagu dogo nyuluharu tuguya. Mijugun tiginya diwen iseri lidon guero binadhali. Ahia duguwa itara. Taheri dagubay diwen iseri guero binadhali. Feri di meti diwen, feri di me guero. Ligelunti lubay tijugun diwen iseri tidon guero iseri. Itara luba le serivi dun guero serivi me diwen. Uwa tiginya atu ti diwen. To binadu lun labuse ruba la to iseri lariginya. Larinya guba, buitu matu to binadu.
1: San Lucas, capítulo 6.
12: Logaba veyu, le lueyu remera aguni, ebugi na linya Jesusu, labad na gonadu, hamalani disipulugu, atu heina hagia disipulugu trigu, aba hefer heni, lau haabu, aba hegini lila. Aba tiharinya guhada ge fariseu guhon.
10: Kasa uwagu hadiga wadagwan le maulu muti ladigu lida lueyu remera aguni?
12: Larinya ga Jesusu hon.
4: Maliha gidu san luagu le ladigu bay Davidu luagu abadan. Dan le lalama chubay hausun hauwaru banya luma. Aba lebelu nu tidon luma bongiyo. Aba la nugu tidagin fen toh sagrew bong. Hau ligia tidagin ru ligia hon hauwaru banya luma. Lausun fadiri guruginya nu laye be luma banya heigin tidagin fen tuguya.
12: Ariye ga tiginye hon.
4: Gabafutina, au le uguri garuwaru guti, ibini luagu luwe yuri emera agoni.
12: Lidan yaba veyu, le emera guagale, aba lebeluru Jesusu tidon haligili si huriyu. Aba lagumeseru arufuda, nyin aba wuguri hilali luha bule lonwere. Anyahati arufuda atien liluru du muisesi hama fariseugu, aria hi Jesusu, ahin lagara ni haba luboy lu, didalu veyure mera guni, luhadari lulidur subudi lumuti Jesus ukala harita gubai abalarinya guluwu gurile hilali bei uhabu
4: saraba dara mabawa kibuginya
12: abalasaru abalararamu abatilarinya gu Jesus hon hibiri
4: nalgudadun luago abakate kaga yarabila dugun lida luweire emera guni buiti odi uribati la salbaruni ibagari odi lagidaru
12: abatilarinya guni Jesus sunha gegu benlahu abalarinya guluwu gurilgia
4: tolebai buhab
12: abalatu leruni abalarei dago hahibiri abahagain du sarago abahagume seru alug dago hamagwa idalubalaga nyana la hagumu julau Jesus idadan ligia abalidi Jesus loga ba wubu afuri de lubungiu dan lelaruga du boi abalagua ru honlani discipulu abalanu da adusu hadage ha umayan lagura apostolugu anya hiribai Simon le meme feduru Andresi de la mule Simón, Santiago luma Juan, Felipe luma Bartolomé, Mateo luma Tomasi, Santiago le liru Elufeu, Simón le afagu beilu hawanseru huriu, Judas de la mule Santiago, luma Judas Iscariote le aluguru bali Jesús. Abalarariru Jesusu hau luege ubu, abalarederugu hau didaba fulasu wasati, nyinye nugin saragu grigia, Nimbi tinha lobo aguia Judea, Jerusalém, luma laru ruguguinha Tiro, luma Sidon, sun grigueha, hayabin luha gambu ni lapurichi a Jesusu, luma lularei da guaga de ni Hassandi, habria sufri rubanha hao sifri uribatinha, arei da guatinha guinha, alugatinha sun grigue haguru luago Jesusu, la diga arei da guaga da lumutia sungu bailau lubafu. Abatilarihi Jesusu hawagu lani discípulo, abalarinha guhon.
4: Pulese watu hugia le gudema bei, la diga hani hale la ruwe habongi. Pulese watu hugia le afagu bei ilama uweto, la diga hakimu le duba. Pulese watu hugia le ayahu bei uweto, la diga hehera haba. Pulese watu dale yere gu mahongu rige nuwegi, dale habuga gunu hawari wa, dale hanaba gunu, dale hanugu ni hiri kei ni kata, kei uribati nuwegi awle uguri garu warguti. Gunda huma sarago, bui huma lau gunda ni lida weyu ligia. La diga hibiu ba aba omebu afayiru waho sielo. Itara meme linyame ya hadiga hagucha gugurike ha hon profetago. Fugiabu guhugia le risi bai. La diga hibihe humali sun ugunda ni le lumbe hibihini. Fugiabu guhugia hakimule banya. La diga halama chuba. Fugiabu guhugia haeher habanya kwento. La diga hayahu habalau iruni. Fugiabu guhugia danle hadimuri ha sun guriga buidu huwago. Itara linyame ha hadimuri ha hagucha gubuidu hawago profetago jieti. Ani hanenenu hon hugi ele agambu balina. Hinsi hama haga ni hon. Adiga hama buiti hon ha yere hebuba nyo hon. Bini humanya hainya regutun. Afrida hugi ame hawago anabu gutun. Ahi nyagayu waha abma gurige luago abma loba bigibu. Ruba iginye le abma loba lon. Le anugitu babite buwe. Ruba unginye bisimisi lon. Furime warige le amuri hatibuma ruba lon. Le anugitu bumege maluga boi luma. Le kate le babuse rubi la dugu bun. Liga la baduga hon amu. Ahin hari gunya nulubai, insi habuba nya hong, insi yata hong, ka buiti hadaga bai lau lira, ladaga ibi ni gafiga utinya, itra linyagin hadaga. O ahun la adaga buiti hongruga ha adaga banya buiti hong, ka buiti hadaga bai lau lira, ladaga itra linyagin hadaga gafiga utinya. Ahun afure dehe hong ha wagu banya harita go lau hibihu bala hama ginya, ka buiti hadaga bai lau lira. Afure dehe tinya ginya gafiga utinya hama gwa, agura banyu hagaya heresi biru murusun roya laun. Ahin ti huguya, lunti hinsi hama haga ni hon, adiga huguya me buiti, afurite huguya me, magora bahanga ni kata lemenyo guwa. Itara luba wile la hafairu waha lumage bungi le inyo gubay, ani lirahin yu badungi nye le tima ati mati. Ladiga ligia, fulesi hebuti ginye hon ha metengi radiba nya luma hon ha uriba banya. Gudeme habu huma, kei gudeme habu la hugu chi bungi yo. Michi ga huma hadunro amu, michi guwa lamu ga ginye hidunro. Masia diha huma, masia diru wa humamuga ginye, ferudna huma, ferudna wa humamuga. Ruhuma, rulamuga ginye hon, lichi gubabungi yu sarago hon, ladiga bahon kai gubiriga hadiga hon amu.
12: Rulumuti Jesusu hempulu le hon.
4: Gayara tifunagi ladunte haba marihinti aba marihinti liladi. Mahegua duba biangu bai lidon aba meme huyo, uwa tini aba disipulu weiri guti loe lu maestro. Ibi ni ahin lagumuja laturi ha, itara rigu bai kei lu maestro. Idalinya gayara buban le lerara ifile lida bai lagu bibriya riha, ani masandi bumuti durusu le lida bai bago. ita linya gayara lubai baninya kong lo bibiri, sagane ilira ife le baguru kubai, ani masandi bu mutu duruso le baguru kubai, biangwa tigui bu hukuye le, sagabai duruso le baguru kubai furumi, gayara lamu ga barihin ilira ife le laguru kubai bibiri buidu lo basagarone. Uwa ti tidi bu wewe buiti lo nguriba lanlin, uwa tiginya tidi bu wewe uribati lo buiti.
2: Estás escuchando Fe Low Bíblica, la Biblia en español, inglés, garífuna y quechí.

0: Estás escuchando Fe Low Bíblica, la Biblia en español, inglés, garífuna y quechí.
1: Otuguye, señalo muti, ahi que se la diga luago nyon la ebu derebu guti. Ahi te le agao bubalina, anima dunga lumuti le no baby, itera lin ke yaba ugir le abun maru luba ligibo gusagon, ma wago buriga, tanti le linyuro beiduna, abaliabi fulu do lao eri tuagon, abatei wadon abatagoni chegon son sui na gubay.
2: San Lucas, capítulo 7.
3: La surubay la dimure Jesus hongrigia, aba lidi kafaru na umu, nyeyen aba ofisi Roma na nyeye, lao aba lumusu, weiri tilisye lu, sandi imusu ligia, jarafali lulowe. Dane lagambu bay ofisi ligia luago Jesusu, aba lo na hafiu hada ge wugirin ya weiri gutinya, i da hafiye huriyu, luha yumurago lu Jesusu lu lidi arigda guagaday lumusu. Aba houdi lumun Jesusu, aba hagumeseru ayumurago lu tausung hanigi, harinya galu.
4: Gadunati lu bidaraguni ofisi le, ladiga hinsiye ti walo, ane ligia guanarugu abu na guagadabaru waligilisi.
3: Abati lidi Jesusu hama, dan leja rafali tu luba ofisi ligia, abalona ha ofisi ligia, hadage lumadagu ariyaga lu Jesusu.
5: Napureme, madrini hina lu bebelu runubiu, ligia miti nubaye aluga bunungu, rugu bay dimurei, abamelarei dago numusu. Ladiga au ginye labu enyad na gumhadi inyo timati. Ani anyahi ginye sudara labu ginye na gumadiha. Dale nariye gulu aba hada ege lulidi nyuduts. Dale nariye gulu le aba aliabi nyibuiti. Dale nariye gulu numusu lulu ladugi ufurume gwerig katei adiga lumuts.
3: Dale lagambu bali Jesusu katei le, weriti la nigi lau ugiri ligia, aba larihi hawagu grigi haafala rubali aba lariye guhon.
1: Ni naru hao, ni ibi ni hada Israel na madari gidi na finya ni weiri ti kei la finya uguri le.
3: Danti le hachilir bai uguri ya ha, nyindu bai oge Jesusu lari gong lubion ofisi aregda gwali lumosu. Lari ge kate le, aba lidi Jesusu lidon aba uburu ugiri ti na in. Uwarei ne hama lani disipulu, luma hama saragu girigia. Dan le la chilir bai jerafa lulu benari uburu guligia, aba larihi hodi abu na ha, aba hilali le ligieru gutitira uluguchun, to hilaru umari. Saragu hanya lila na fulasu, nyundu abu na hatuma, dan le larihi baru wabure me Jesusu, aba tagude me dagu lun, aba larihi gutun.
1: Mayahu wahaba.
3: Aba layara fadun, aba laguru nugahun, aba harara muguha nugu bali, aba larihi gulun hilali.
1: Irahu, buna rinye ga saraba.
3: Aba ti lasaru, lebuga hilali bai, aba lagume seru adimuneha, aba ladere geruni, Jesusu tu luguchun. Dan leharihi bali grige kate ile, aba hanufu de dagun, aba hagume seru ichiga uweri guni lubungiu arinye gina.
6: Chilugu aba profeta wairi guti wagana guon.
3: Arinye gatinye ginye.
7: Nyumbi hebungiu idara guawo, wagie lelu mutu ni.
3: Aba lagambuni wakate ile, ladugu bai Jesusu lida sunhudea luma geyegu olou. Agamba ti huan lagu sun kate ile, abagda guhumuti lani gulun. Aba ti laguwa runhon biyama hadagien, aba louna hania aligi de wabure me Jesusu, ahin ligie lubay Kristu bay, le lubay liabi, o ahin la, hagura bahaba lubay amu. Dan le hachili lubay, le nyin lubay Jesusu, aba hajara fadu aba harinya gulun.
8: Lone he diwa huan le abadi seha bay, aligi de bu ahin bugie lubay Kristu bay, le lubay liabi, o ahi lulu bai wagura buamu.
3: Dida meme ora ligia, areida guaga dati Jesusu saragu grigia, dida ge hasandi, luma hasufirirun, luma hada ge sifirigu uribatia, ariha gada ligia ginye saragu marihitia, aba lubai ti lariye gu hon.
1: Eiba, hariye ga imele harihu bai luma le hagabu bai lun huang, abahu da wame lun luago ariha yala marihitia, eibu ga yala maibu gutinya, arida guan yala lautin lepura, agamba yala amagambo nya habanya agu jukwa ya la hilanya luma lwagu lichigo uganu lwagu tia salbaru ni hongu demeti uleste watiginya gurigi ele meferi dirubali lafinya nuagu
3: larige hodi habu galuna habanya huan aba lagume seru Jesusu adimuneha lwagu huan hongirigia lariega
1: kasa hindi bayari halida fulasu magaira wati aba sa maburu le lahi hagarabali ahi mama lubai itaralinya kati hindi

0: Bayariha, aba uguri tau dau wa wenda guto. Subuti humuti luau hala wenda gu banya daura gu, agana wahagi ya buido, tira yanu la haba uruwe gu. Lina lina kate, kahidi bayariha, aba sa profeta, aha, inara ni, ani aba wiri gu tisugu lau profeta. Huang, lagi ya ona gale le wau baitarinya gale reno bungi yo. Nona hanyo nona gale bubara gi, lularansi ani uma buba. Kainarinya gu ni hong, uwa gili profeta wiri gu tiluai huang hada sungurige. Ani lau sun lira, wiri gutimati le una butima bai lida la ruwe ha bungi yusugu lau.
1: Dan le hagambu bali sun gerigia, ha maha agubara bali lisensu na gumadi, kata ile, aba hariyagu, luagu richa la bungi yu, la ulariyagu li yumu luge huwa, luagu lunti la, hasan siruni ligabri houseru, gerigia hagia, resibi hamali meha, labadi seha huwa, ahe ya tihibe age fari seugu, hama arufuda atien liluru du muisesi, Mahati emeha lula badi serunia hua, ani meresi biru hamuti, le labu serubi bungi ula dugu, luagu hafulese. Aba larinya gu Jesusu.
0: Idaliyasa hagabiri gurigi halani na tanle, kasa ale negebe, itrahanya ke irahanya ha nyuruba ya parika ruko ahurera. Aba haguwa raha hama guwa. Inya hati wa fitu hon, mabina hatan, eremu hati wa uremu hiri tu hon, ani mayahu wa hatan. Lazga nyumbi iti huan lea badi se hebei, lea meha meigi bei feng, Matun ligia diwein, aniaga tun luagu gawagu la sifiri uribati. Lari gine, aba niabi aule uguri garo uergati. Le egi bay anigura ligia. Aniaga luagu geigati na, kata dinuguya. Ani luagu hamada na gafiku tinya hama agubir hatinya lisensi na gumadi au. Gamalumo, ashubanya au, subuti hamuti luagu buidu na lela dugu pi bungi lau lichu lau.
1: Aba la misura hani, aba hadage farise ugu Jesusu, Lulidi eiga lubie, abalidi Jesus lubie fariseu ligia, abalanyuru eiga luagu lidabula. Ninyunti aba uri, gafigo tulida uguru guligia, dan leta gambu boi luagu lidi Jesusu eiga lubie fariseu ligia, abatidi, lo abalage ibinye hemeti, abatarara mulanaga ge Jesusu, lo igien lugudi, abatadadir gudini lugudi lautaguira, anuha ayahuha, anuha aragahei lautiduburi. Anuha achuhi lugudi abateseru ni ibinyi luagu dan le larihi bali fariseu le amisura bali Jesusu kate le lania galungu warugu
2: lu hamuga inari ni la luagu profeta la ugri le la subudri yin hamuga kala tiweri uri to aguru bo luagu luagu aba la gafigo
1: abati lania gu Jesusu lu fariseu ligia
0: Simon ani aba kate lu lania gu nipo
1: lania ga fariseu
2: Ariya ga bainu maistoru.
1: Laniya ga Jesusu lun.
0: Nyanya nubiya wugunia, doa itinya sensu lun aba afuri dehati. Aba hatna ginya doa iti sengu san denario, le aba dimisa. Kaiti sinya lubai hafayiru ni, aba ferudu nalani afuri dehati ligeya hatuwe habiyangu bai. Aniya ga baiti no, kabagia hatna ginya hinsi habuti ma lun afuri dehati ligeya.
1: Laniya ga Simon lun.
2: Lida narita gun, le gibeti mabai ladue ha.
1: Laniya ga Jesusu lun.
0: Rishati le barinya gubai.
1: Aba larihi Jesusu tuagu wuri tuguya, aba larinya gulu Simon.
0: Ariya gubinya santun wuri to, beluti na bubiyun, michu tibuduna nun lu na chibu ni nugudi. Ahun ti wuri to, agu wagudatu muti nugudi lau taguira, aba tamaba idagudani lau tidibiri. Mashubu mutina, ahun tuguya, lumagene belurun, meredegi litashuha ni nugudi. Michu tibugaraba nablugu, ahun tuguya, tugu tu ibinyi hemeti luagu nugudi. Liga nariya gubai bun luagu aruhu dalani luweni tinsi hebu luagu ferud na wala tribeti figon. Ahi tigariga le mibeti ferud na wala, mibeti insi ni larufu don.
1: Abati lariya gu Jesusu tuwuri tuguya.
0: Ferud na wali bi figon.
1: Abati hagumbe seru, amisura houtinya hanyumbanya lumanyi ariya ga hamagwa.
3: Kata isa wugari le, ibini lubai figou ferud nati.
1: Aba lariya gu Jesusu tuwuri tuguya.
0: Salba wadi bulida agenya bifigon laduga bafinyo ronwago. Baiba darangi lenyo.
4: San Lucas, capítulo 8.
1: Larige kate ile, nyenditi Jesusu lidon sarago uburugu, lumaburi lirahin yung fulasu, ichigay uganu buiti luagu larui habungiu. Nyenditi adusu disipulu guluma, hama wuriya ha, larida guagi dubanya handa gasifiri guribatia, luma sandi, nyinyo umaria, To giribu Magdalena, hada, to ida gebon hafrida sedu sifrigu uribatinya. niño guíe Juana, tolumari kusa, le onigirubaru luba erodesi. Niño Susana, hama ya saragu amuha, idaragubali laule hamati. Saragu hanya grigia, nyimbitin lidage saragu fulasu, luharihini Jesusu. Danti le onderaguanya, abala dimureha Jesusu hou lau hempulu lania gahon.
0: Furiti aban abunaguti abunagolila nadu, tale afuru heina lani, aba laburhan lidagin luagu umo. Aba hadugiragunin asugritin, aba heigini dunuru. Libiri, aba laburhan labadinagun dubu, danti le labouchon, aba lasurun laduga lumabai fulasu. Aba labruhan libri labadinagun hiyu, aba lafaruni hiyu le ahuchubai uwara luma. Kamalumu, nyenye gien lidagin aburhati lidun mua le buiti, tane la winamu dubai, gien ligia, buiti la luba hon, kada ila ruti san agu.
1: Lari gien, laniegu ni Jesusu kate ile, aba laniegu hon, lau umala li hereti.
0: Agarige rigutin luha gambo, agamba humana.
1: Aba tihali gudini lani disipulugu, kala lila boi hempulu le, laniega hon.
0: Uguya, subuti gudalali bungi yu kate aramu da guati le luagu ti bai larua iha hon. Aha ya hama bere se banya lau lereno, lau hempulu larinyo wakua kati lagu ti larua iha bungi yu hon, lun ibidia bai lan lila kati le harihi bai hon, lungi uwa lagu funa da hamani kati le hagambu bai.
1: Aba larinyo gu Jesusu hon.
0: Aniha lila hempulu ligia, lila nadu lereno bungi yu. Ila uti le aburho bai lidan uma, agia gariki hagambu bali lereno bungi yu. Aba liabi mafia, aba lagida runi tidage hanigi luma finru hama, masalba run hagia me. Ila le aburho bai lagano gondubu, agia gurgi hagambu bali leneru bungi, aba heresi biruni lau gundani, gamalumu malagile tihada abuidu. Afinye tiyan luagu murusu nda, gamalumu nda le hausha wagun mawandu hamute. Ile nadu le aburho bai lidun hiyu, agia gurgi hagambu bali leneru bungi, gamalumu murusu murusu aba abule idena hamali ladiga idiheri, irisi ni luma ugunda ni lelani na ubaule. Sinyati ti la luba hon hadagin, Ainti lila nadile aburho bai lidun mua buiti, hagia gurige hagambu bali lereru bungi utawa nigi buiti. Adiga hagia kasu lau lereru, ebuga hagia kei lubudugu, aluba huwa ti kate buiti hadagin.
1: Aba laniya go Jesusu.
0: Uwa ti gurige ebe duti lampo, aba ladora gun lau somu kate olishi guni la tabu gen gabana. Inyu lichige lun larigo gadagu dumona da, luga yara la harihin hai belu rubanya habaru. Uwa ti lubaiti ni kata ramu da guati luma ufura angudnubi la. Uwa ni kata laibidi wati luma chulu bila da lula subudirunu wa luma lula ufura angudun. Agamba huma lubaiti buidu. Legama ti libihu balaun le luma bai. Ahinti le mama bai, ibi ni le wagu bai larita kwa lagu anihin la luma lagi daruwa baluai.
1: Abati tachiliru lugu chu Jesusu hama lamulenu lenyi lubai Jesusu siyati hayara fadulun ladiga hibe girigie. Aba larinya wagu lun.
5: Anu hati bugu chu hama bamule nubogu di, anibu sente harihi nibu.
1: Aba larinya guhon.
0: Hagambu balin lenen ubungiyo, ani adiga hama ile lubai bai, hagia nugu chu banya, hagia namulenu.
1: Logaba veyu, aba ladinu Jesusu tidun aba uguni, haulani disipulugu, aba larinya guhon.
0: Kemu lobafu rugun laguno.
1: Aba hodi, dale anyaha lubai, ahin rogua, aba larumugu Jesusu, aba lafuru aba garaba lihere tihau, lagunu rugu, aba lagume seruduna ebelu hatilun agune, gerafa luha dibirugu. Aba tihodi agagu de Jesusu aba harinya gulun.
6: Maestro, maestro, wadibiragua.
1: Aba ti lasaru Jesusu aba ladenha lu garabali, luma lulugu dibarana, aba lagalmu gadun, aba darangi lulasun kate, aba tilarinya guhon disipulugu.
0: Hagai sahafinye.
1: Aba halu gudagu hamagwa, lau anufudei, luma tuwaini yanigi, harinyaga.
7: Kati funasa wagirile, gumadi lubalin garabali, luma duna eniagamba hamei?
1: Aba hachiliru, lobo wugu gerasa, le lobafuru gubai lagunu, le gibu ge Galilea. Dan le larani rubai, Jesusu, aba liabi aba wagiri lila na fulasu ligia, lubadu. Luha li wagiri ligia, hausifiri guvuribatinya, madalti dagu, magano ligeti damuna, gabu sandu, laganawa. Dan le larihi bali wagiri ligia Jesusu, aba lahu duragun, ligibuge, aba lagu waragu lariyaga,
8: kawagu bemetera nomo Jesus lira bugu le nyugu timabai ayumro gwati na bulu masufrira kudu banina
1: la niya gubai itara la daga laguma drinyin la Jesus usifiri ligia lulafri duli dagi saragu hawaya su larga dani sifiri uribati ligia abaha hagura guni girigia luhabu lumalugudi lau geringiri luledera gwagudin abaha latu maruguni aba la nura hagudini sifiri lidon flasu magairu wati aba la niya gu Jesus ulun
0: kabir
1: aba la niya gu
8: lehiyo niri bai
1: la niya gu bai luagu ligia la liri bai La daga gibe hama sifiri gu uribati ya haa ebelu wa yinlidon. Aba hamuri ha sifiri hagaya lumo Jesusu, lumona halani ya mafio gati. Kenyinya nula saragu buiruhu, eiga lo agaba awubu, jarafa aba hayumuno gu sifiri hagaya lun, lulona hani ya haa don buiruhu hagi. Aba lanharu Jesusu, aba tihafri du sifiri uribati ya hagaya lo ibugiri ligia, aba hebelu ru haa don buiruhu, aba tihaguro gu buiruhu hagaya hongua lo egi aba gudungu, Aba haburi halidun laguna, aba hanyara dagun. Dan leharihi bali ha onigirubani ya buiruhu kata ile suse dubai. Aba hanufude dagun, aba haibagun, aba udagwe uburugu luma arabu. Aba tihoudi go gerigia, arihi kata ile asuse dubai. Dan lehachili rubai ile nyin lubai Jesusu. Aba hadariru ni wugiri le ida gebe hafrida sifiri uribatia, nyun lubadu lugudi Jesusu, tauladorugu, araidagwali. Aba hanufude dagun. Hatibuga arihi bali, aba habau dogu ni luagu tilarei dogu ugiri le gawagu boi sifiri uribati hon. Aba hayumunogu lile na fulasu ligie lu Jesusu lulidi nyingi la diga hanufude. Aba tiladinu Jesusu tidon uguni lulidi, aba la yumunogu ugiri le idagebe hafrida sifirigu lun lulidi luma, aba lariangu Jesusu lun lulerederun lariangu lun.
0: Giribu babu ubiyon, aba me babahu dogu ni sonle la diga boi bungi yubon.
1: Aba lidi, aba labau da guni la digi bai Jesusu lun lida sun fulasun ligia. Dan lelagiri budu bai Jesusu lo bafurugun laguna, aba heresi biruni girigia la ugundani la diga sun haguya, agura banyu hanyali, aba tiliabi aba wagiri giri ti hairo, aba hadage tabu ti guhaligili si huriyu, aba lahu drogun lubadu lugudi Jesusu, aba la yumrogu lun lulidi lubie, la diga aba ragunyon liru, Kebri duusu irumutau, tonwe, dan leliabi bai Jesusu, aba hafalaru ni saragu girigia, dare lun, hamuru doguni. Ninyonti aba wuri hada, duusu irumutau, lau lesen hajita utidagi. Vesi tali sun tisensu hawagu surusiegun, siya hamutu areida wagda. Aba tayara fadulun Jesusu, la nagagi, aba taguru nuitaru la dauragun, lidameme ora ligia, aba tareidagun, aba tilariengu Jesusu,
0: Kaguru benu ago.
1: Keisun la hagia, arienga lago maguru no la luago, abalariengu fedru hama libirigu.
7: Maestro, murugu mayati ayala diga hibe girigia, alg da hagi di bukala guru beibuago?
1: Abalariengu Jesusu.
0: Guru alinuago, la diga sanditin el afridu ubafu nidanginha.
1: Dan letasubu dirubari uri tuguya, lago subudi wali la, abatiabi adada gareina, abatahu drogun lubadu lugudi Jesusu. Aba tagufe serulun, hagibu ge sungirigia. Kala lebu na baitagunu luagu, ani aba la tareida gulida meme ora ligia. Aba lariagu Jesusu tun.
0: Nirao, arida wadi buladuga bafinyoro nuagu, bai baadarangi lenye.
1: Nyingi li Jesusu adimuriha, lige la chiliru aba lubia ge hairo, aba lariagu lu hairo.
6: Hila abira, maberese digie ba lu maistu.
1: Dan le lagambu bali Jesusu le, aba lariagu lu.
0: Manufu de daba, afinyo riguba, aba metare da gumbira.
1: Dan le lachili ribo Jesusu lubi un hairo, migiru ti luhe beluru amu luma, loidige fedru Santiago luma huan. Hama taguburigu irahu tuguya. Hayahu nya sun hanyimba nya tarigi, aba lariengu Jesusu hon.
0: Mayahu wahuma, momentu tarumu garugunya.
1: Aba hehere halau, ladiga subudi hamani luagu ilata. Aba larigu duni Jesusu tuhubu, Aba lariyangu lau umalali heriti.
0: Irahu, saraba.
1: Aba tagu yugun, aba tasaru lida meme ora ligia. Aba lariyangu Jesusu lunhichugu egini tun. Weriti hanigi, taguburigu, aba lariyangu Jesusu hon. Lumabahu dogu hamani lesuser dubai nikaun.
4: San Lucas, capítulo 9.
1: Aba londero niya Jesusu la ni dusu disipulugu, aba lichu ubafu luma gumadi hon, luha sagaru sungha wiya risifiri vuribatinya, luma lun, hareida guagudu sanditinya, aba lona haniya apurichi ya huganu, luagu tilaruwa iha bungiyu, luma areida guagudu sanditinya, larinya gahon.
0: Manega huma ni kata huma guwa luagu huweyesa, ni badu, ni sagu, ni fein, ni senso, ni amu daugo toito huagubon. Urme guare gumuno tonyihin lumuti hachilura, reide huma nyin daril hidin lida gen fulasu ligia. Lenyin lumuti merezi biruni wa huma, tamele hafuri du lida gen fulasu ligia, abame hafuri du niu kalike luegen hugudi, aruhu da humamo ge luago magunda huma lau hagaburi lila na fulasu ligia, igira huma nya kei hadari ragun hongo.
1: Abati hafuri du disipulu gu haguya, abaheibugu nisun lirahin fulasu apurichi heine huganu luago ti asalbaro ni, Areida guaga da hagia sanditinha lida son flasu lenin lumuti hodi. Aba la gambu gumadi mati erodesi, la usun kata ilela dagabai Jesusu, ibidi etilu kaba la larita gua, la daga nyinyan nwariengu tiyan lagu sara la huan lida age oveni, hibiri arienga lagu profeta la Eliasi achi lagu bai, hibiri arienga tiyan lagu aba la hada age hibiri binadu profeta gun le asa arutin lida age oveni. Aba larinha gun erodesi.
9: Au gonargu ou nahabaya dure ili chigu huan. Kati funat le wago bai nagan abalabaha da wago sarago kate.
1: Aba ti louchu erodesi larihini Jesusu. Dan le hagiri budu apostolugu, aba habau da gulu Jesusu lagu sun le hadugubai. Aba ti lanuganiya lidon fulasu mageira wati, jara falu betu saida. Dan le hasubu diruba li gurigia, aba hafalaru ni, aba le seri biduniya Jesusu, aba la dimure hahon luagu la rui ha bungiu, areida guagda lanya sanditinha. Dan le lagu meserubai atarida, aba hayabi lani Jesusu dusu disipulu lumun, aba harinya gun lun.
7: Ona habaya girigia ha, nyindu hamamu ga alu ga habara lu hemenagu. Alu ha hagia me, egini lidaburi lirahi odu, luma lidamburi fulasu jarafati, adiga uati nikata ya.
1: Larinhega Jesusu hon.
0: Ruhu maigini hon.
1: Harinhega lun.
6: Sem griguinho fei uama, hama bia udra. Hawa gubari gijida gai haigini hon su grigia ha.
1: Hawana yanu sengu milu ugurinha. Aba larinhego Jesusu hon lani disipulugu.
0: Nyurugu da humanya dimi dimi sa.
1: Aba hadugini itara. Aba hanyuru sungubai. Aba tila nugunu Jesusu sengu fei tukuya. Luha burugu. Hama bia udiru. Aba larihi sielu, aba la tengiru ni bungiu, larige la guba chagu no feng, luma ui, aba lichugu ni hon lani disipulugu, luha fane ha hada grigi. Houtinye sungu bai kimule, da le habuda habaru igira gutun, buingi da tinha dusu faninye tau. Logaba veju, da le lafuri din alboi Jesusu, labugua, nyinyanu lani disipulugu, diseru lui, aba larinye gu hon.
0: Idalinya saharita gongurugia nuau. Katanasa segon hagia.
1: Aba harinha gulun.
10: Anya hengarinha gutinha luago huan lale abadisei habai buguye. Hibiri arinhaga Elias. Anya henginha arinha gutinha luago aban lanhadage binadu profeta gu asaruti lidage oweni buguye.
1: Aba ti larinha gulun.
0: Agen huguye. Katanagia lidan harita gulun.
1: Larinha gafeduru lun.
7: Cristo. Lelon habai bungiu lun la salvarunia girigia buguye.
1: Aba larinha gu Jesusu hon, lau eregu, lumarinha gu hamani kata ileni ka un, aba larinha gu hon.
0: Nasufri ruba sarago, au le uguri garo uerigote. Hanigo bet na uguri ya uerigote lida hafinha huriyo, haputi kufadri go, hamaruhu tatinha liluru do Moisesi kai ni kata, na faruwa bahilago bay, aba menasaron lida ange owe ni luago luru wa weyo.
1: Larigye, aba larinha gu hon sungu bay.
0: Le busente la falaru ni na, Bule ile kate nye la, barule iluguru wa falalana. Radega le abuse rute le sefru ni libagari, le feri dirubai. Ahi le feri diruti libagari nuwegie, le sefru bai. Kage hu la lungu riga lagayro ni sungu bau, ahi e feri dira, o laguni chagun la lungu. Le aniga ti busiga na nuwago luma luwago nereno, au le uguri garu warigati. Ni busiga ribadina ginya lau dame le niyabi kei uruwe lau luweri gunnuguchi hama angheli gu hasandu bai. Ninarun hau, luagwanyahin la hata ge hayabo nyo kwento, mawe banya marihin ka hamay laruin ha bongiyo.
1: Kibri vidu veju larige, larinyago ni Jesusu kata ile, aba la muda iru luago aba vubu afuri da lugungiu, baru lumuti Fedru, Santiago, luma Juan, lumogo. Dan le aniha lubai Jesusu afuri ida, aba lamu ye dagu ligibu, aba taharu du ladaragu, aba tamiridu. Aba ti hasali rogu muisesi, lumo Eliasi, ayanu haluma, geyegu linya aba larungu ngweri tihau, Hayanu haya lubugri oveni le lubai la sufriru ni Jesusu Jerusalem. Lausun luweni li dabu lagu Fedru, hama libirigu, marumugu tinya, ariha hamuti luwenigu Jesusu, hama biyan wugunia ha lumabayin. Dale adisa dainanya, biyan wuguri hagia loi Jesusu, abalariengo Fedru lum.
7: Maestro, li da dan avahana ya, adiga oma uruwa dibasenja, ababu, abalu Moisesi, tumabalu Elias.
1: Gamalumon, ibidi eti mehalu Fedru kalalarinya gubay, sunti aniha la adimureha, abaliabi aba duwiri, oburoguanya, aba hanufude dagun, ladiga hadari ragu hongwa luragirgu duwiri ligi. Aba tiha gambu aba umalali, arinya guti lidage duwiri ligia.
11: Aniha nilu, lehisye bainu, agamba humay lelubaydui.
1: Larige ladimureha umalali ligia, Aba harihin disipulugu luagu labugo riga lila Jesusu, aba herederu maninyu mariyegu hamuti kati le harihiboy luni aba lidadan ligi. Laruga, dan le hagiri buduboy luegen wubu, saragu hanya grigia nyendutien lubarun Jesusu, aba laguarha aba vuguri hadagien lau umalali hereti lariyega.
12: Maestro, flesa hiabubano, harihaboy nire le ligi erguñeboy. Ani aba sifiri uribati luago, dale larguduni, aba laguara guaguduni, aba loeha, afriha ligia hakuto liumuluginya, anyawari halumuti animahati ligiruni, ayumuro guadina hombani disipulugu, luhasagaru disifiri uribati le luai siahamuti.
1: Aba loona bu Jesusu lariega,
13: uguya gurigia mafiere de tia ani uribati, atribaisa dan nenedero huma lubaga yara la hafiero nuago, ida me laguma cha mafia ni lehida bay. Baru bayi beri nyaho.
1: Danye beli lidi irah ligi elun. Abal lahu curuni sifiri uribati mungarugun. Abal lowe hagduni. Abal ladenha Yesus lu sifiri uribati ligia. Abal lareida guagduni irah. Abal ledere geruni luluguci. Abal taweri duhani gisungu bayi lau luweni gubungi. Sunganya halah lau tuweni hanigi lau leladeg bayi Yesusu. Aba laniye go hon lani disciple go
0: agamba homai katele boido na dere geru aba awle uguri garo wergote aha burgun nagani
1: woti gum foranda hamani disciple go le laniye go boy la dega darunyo linya hasamina lukate ile ani hanufu de tinya luharinya gulun lula funa guagdani le laniye go boy hon aba hagume seru disciple go asigene hamagua logo kala weri gutima boy hada Ke ila subu diruni Jesusu hasamina, abala nugu aba irahu lubadun, abala riyangu hon.
0: Le resibiruti aba irahu kaisi irahu le lida niri, resibi lumutina. Le resibirutina, resibi lumutigin le una habalina. Le lubaiti unu bugutima bai hida, ligi awiri gutima bai.
1: Abati la riyangu huan lu Jesusu.
14: Maestro, arihati wa aba wuguri asaga hati sifiri uribatinya lida biri. Aba waveri diru ni la diga mama la aba wadagi.
1: La niyanga Jesusu lun.
0: Meveri diru humay. La diga le mama bay waga ni wama gyanyay.
1: Dan le la yara fa dubay. Dan lula nagani wa Jesusu siye lun. Aba larig di anigi. Lula diga ni luwa Yesu Jerusalem. Aba louna ha louna agle luba. Aba houdi lidon aba lirere fulasu lani Samaria. Luo halo ha muna luba. Mahatiya Samaria na heresi biruni la diga harihin lagu leibuga la Jerusalem. Dan le harihin bali Santiago luma Juan lagu maha hama Samaria na heresi biruni abaharinya gun lun.
14: Wabureme, busenti busan lun wamuria han lun larayun watu gemeti sielu gien lun lagumuchu hau kei meha la digni profeta Eliasi?
1: Abati, la digiragu Jesusu hawagun abaladen ha hon.
0: Mama niyabia awle wuguri garu wargote aguni chagwai ha bagari garigie. Niyabia asal baranya.
1: Aba houdi lidon amu liriru fulasu. Sun ebuge na hama, abalarinya gun aba wagiri lu hesusu.
7: Nabureme, busenti na nafalaru nibu, le nyihin lumuti bidi.
1: Larinya ga hesusu lun.
13: Tariti nga siga muhuyo lun haga na unyin. Gadi buhagia dunur. Ainti awle wagiri garo wargati, uwati ni halia bala na bala chagudai nishigo.
1: Larinya ga ya hesusu lun aba.
13: Falabana.
1: Larinya ga lun.
5: Nabureme, igira ba lun nabu nini nugushi. Larige me aba me na falaru nibu.
1: Aba larinya gu hesusu.
13: Igira banya hilagwa nya lun habu nuni ya hegeburi. Ahi buguya, baiba apuche uganu lagu ti laruwa inhabungiyo.
1: Aba ya ti larinya gu aba lun.
15: Nabure me buseti na falaru nibu. Gama lumu na ibu ga yebe ayoro gong honha wabi ya bayo.
1: Larinya gu hesusu lun.
13: Le ishi gu ti luha bulagu wa wuhu gulei. Larige aba larinya larigong. Mabui dunti lulila na melaruin habongiyo.
4: San Lucas, capítulo 10.
1: Larige kate ile, abalanua diru Jesusu uruo vendusu hadage lanigu, abalona hania lubarun bian bian, lidonsun ageiru lumafulasu le lumbi lidinyi. Larige gahon.
13: Inaruni, gibetu nadu le lumbi la luba honua, ane logu watinyo nadagimitinye. Lige lunti lubai hamuri ha luma bungi lulona na dagumenti ha gana wong. Heiba, nona ha nyadun kaisi mudun ha dun anima lugu ganyiti. Manegu huma saga huma gu, ni sensu, ni gaidi, meredera gung hugi ya meayanu ha ni ka uma uma darugu. Dame le hebelu rutidun aba amuna, busu huma furumi, harinya game, darangila hong tila na muna to. Ahin anyahe lubai gurigi ya hinsi ha buti ya lu darangila tida muna tuguya, eresi biruba dun lau ukundani. Ahin uwa habai giribugu da humai abusurune. Reide huma tida amuna tuguya tonyin lubai heresi birua. Hou humai me gurale ishi guti hon uwa gabusigano. Daduga garicha ti nadagumenti ilu lafayiru waha. Masansi ha huma muna. Damele hashilu lulidon aba agayro le nyin lumuti heresi birua. Hou humai le ishi guti hon. Arida guagu da humanya sandi tiya ha nyin tiya. Aninya game hon lila na fulasu ligia. Jarafa li laruwe ha bungi hon. Ahun ashilu ra lidon aba agayro le nyin lumuti meresi biruni wa huma. Uri huma lidon buri uma. Aninya game, ibini likali ken hagayra le lagu bayi wagudi furuwa muti luwarufu duni hun lagu magunda wa ma lau higaburi. Ani subudi humai lagu yarafa li la laruwe ha bungi hon. Nani hane hon, lagu lidan la meweyu ligia. Anari metimabai habai chunu wa lila na fulasu ligia. Sigalo habai chun lila na uburu gule Sodoma. Ugiabu huguya lila na Korasin, ugiabu huguya lila na Betsaida. Laduga lunhamogo uburugu la tiru o sidon laduguwa buri milaguru le adugubi lida na huburugu te. Binaru hamuga la sansiro wa hagaburi lila na. Aba hamuga harugudu ni lau hadauragun ludu lumahanyuru lida baligi. Ahi huguya lida me luweiri agusaru ni weiri timabu habai chunua sugu haugurigi ya tiru na hama sidona. Bukuya ti uburugu le kafaru na umu. Arita kwa tibu san lagu linyuru wa bala biri keisi linyu sielo. Larari ra wagudu pa biri unabu keisi lunabu mafio gati.
1: Aba larinya gu Jesusu hon uruwa wendusu disipulu gu halo na habanya apurishi ya lagu laruwa ihabungi yu.
13: Le agambu tun, agamba lumutina. Le mahati lagambu no, mahati ginya lagambu nina. Ani le mahati lagambu nina, mahati ginya lagambu ni nuguchi le au na habalina.
1: Aba hagiri budu uru awen dosu disipulu gu hagia, lidage hakoyesu lau ugundani, aninye gina hagia.
16: Wapure me, ibini sifiri guuribatia agab hamoto dale wasagaru ni lida biri.
1: Larinye ga Jesusu hon.
13: Aha, ariha numuti ligabri leigwa du mafia sielu gine kei ama labiri haniga. Subudi humai lubaiti, lagu ruhad na la ubafu hon lunhadugaragun heve, aguru, Lumason lubafu aga ni masusene duga ligia ni kata hon. Lausun lira, magunda rahuma luago hagambu nusifiri uribatia. Gunda huma luago anihila hiri buruwa nyusielu.
1: Lidan ora ligia, abala buincho gudini sifiri sandu Jesusu lau ugundani abalariyegu.
13: Ruti na uweirigu ni buu nugushin. Bugiele labure mesielu lumamua. Laduga, aramuda bali kate ile hawe hachubanya au luma hawe furende itinye. Aba bafuna kwagduni honha itara banya kei irahinya. Aha nuguchin, laduga itara linya babu senroni. Derege lali nuguchin son kati inu. Uwa teni aba subudi habuti kata na la luwaidigia nuguchin.
0: Wotigin ni aba subudi habuti katin la nuguchi noidigin ha maha untia na bunsera na subudi ragudoni.
1: Abati la digiragu adimure ha honu gulani disciplu gu lariaga.
0: Fulese watinya harihubali katile harihubai. La daga narin hane hon luago saragu hanya la uruwe ku hama profeta gu abuse runtia yebe meha harihini le harihibigu eto. Gama lumo marihi hamuti. Usentia mehe ginye yebe hagambu ni le hagambu bigu eto. Ani magambu hamuti.
1: Nyeyeng aba arufu dati liluru du muisesi abuse ruti lochogu ni Jesusu aba lasaru aba larinya gulun.
16: Maestro, kaba sanadiga luga yara lani bihini ibagari magumuchadit?
1: Larinya ga Jesusu lun.
0: Kategi ya buruwa nyubailida liluru du muisesi. Idalinyagi ya baliha nyeyeng.
1: Aba louna bu larinya ga.
16: Hisi ya la babure mele bubungi utebun tausumba nigi. Tausumbu wani. Lausumbere. Luma lausumbi samina. Hisi hage me bibiri gubun. Kai bisi ya gubungu.
1: Abati laniye gu Jesusu lun.
0: Buiti bauna bun. Ahi baduga itara. Bibihu bai ibagari maguma chaditi.
1: Kaiti buse la. Arufuda adiligia. Larufuda ni lagu buidu la lalig dahan. Aba laniye gu lun Jesusu.
16: Kata hege nibiri gubaya.
1: Abati louna bu ni Jesusu larinya galun.
0: Nyenye aba wuguri araga chuti Jerusalem gien lun uburu gun heriko. Luagu luwe yesun, aba harga duni hiveru tiin. Aba hiveru honi sunle luma bai tumala dogra gun. Gulesi hamei, aba higiru ni hila memel. Aba lasigrun aba hafadirin huri yu lidan gien memel umaligia. Dale larinyi bali wuguri ligia, aba legeye dun luwe. Aba lasigiru ni leibu gun. Sigur ligia aba hada gien ladiga wagun levi nyen gien. Tangiye le larihi bali, abagiye legeye don loy, abal lasigiru ni leibugun, abati lasigiru aba wuguri Samaria na awoye suhatili dage umaligiya, tale larihi bali abalagude medagun lo, abaliabi abalagare ni halun biti burile loagu bay lau garaba tuma diwing, abalagura guni, abalawari dagudoni loagu le lugu burigu, abalanuguni tidon haba chiludu gutia, abaloni giruni, laruga tale leibuga lan Samaria ligiya. Abalalu uchumu bia sensu le denario. Abalichi guni lun tabure mamuna. Larinya galun. Goni gibay wuguri le. Ahabu agastar amu lue le nichi gubay bun luago. Na fayiru bay bun dame le nagiri budun.
1: Abati lalu gudini Jesusu arufu da ati ligia.
0: Kagi hada gien uruwa wuguni ha arufu dubalin luago libri lan le uwey biliwer ho walidan barita gun.
1: Larinya galun.
16: Le gudem hebu baylu.
1: Larinya gayati Jesusu lun.
0: Bayba. Ani ligia memela badiga.
1: Aba la sigiru Jesusu luagu luweyesun. Aba la chilere lidon aba lirere fulasu. Lenye lubai teresiberi aba uri giri tu Marta. Tubi. Ninyon aba tamule lua Marta giri tu Maria. Aba tanyuru lubadu Jesusu. Luta gambu ni le larinya gubai. Ahunti Marta. Weriti teteniru lutu bere segun. Aba tariengu Marta lu Jesusu.
17: Nabureme, me bere se tibu san lau tigiru na namula lo adiga isun bere se gunabuga, arinyaga batun luti daragunina.
1: Aba louna bu Jesusu, larinyaga tun.
0: Marta, Marta, nidihari tibu anibafudin lagu sarago kate. Gama lumun, aba argiyen kate mega iwatima. Anianua diratali Maria lubidu aga kate ilen lubu imagida rubu ilatwe.
4: San Lucas, capítulo 12.
1: Aba hondere gu sarago girigia, gibetia, darilu habugu ha hawogua, aba lagumeseru Jesusu adimuni hon, lani disipulu furumi.
0: Goni vi humati alwe halebi ni fariseogu, le meme biangwa la igibu, la daga uwa ti ni kata darugwa ti lau, lumafura agudumba ila, uwa ligia ni kata, aramu daguati lumasubu dirumwa ba ila, itara linya lubaiti, son le harinya gu belabu gen luburiga, lagambuwa balida larugonga. Le harinya gu bai darugu bena hao, lagu wa rahoa bataablu gu ginye muna. Narinya hare hao nomadagu, maon lu muti hanuhu da dun hawe girigi haa gabafu banyo lun hafaru no hilagu bai, lari gen lira siyan hadugun amu kate hao. Narinya gali hon kala uwe lun bai hanuhu da dun. Hanuhu da huma lue le gabafu bai lu louna hanu huwani mafi ugaati lari gen lagidaru ni hibagari, lue la hanuhu da da. Ma lugru wati ya sengu du nuru lagu bian gawanu, lausun lira, Mabule duti bungi ni aba hadagi. Ahinti huguya, ibini idiburi le habulu gubaya bahu dalali bungi yu aba aba. Manuhu deda humalu baiti, gebegitu nusugu hausaragu dunuru. Narinya hare hon, Luago sun la ha gufe seruti hakibu ge gurige luago nani go hama. Nani ego bagiye luago nani go hama hakibu ge lani bungi angeliku. Aha ya harinya go bain hakibu ge gurige luago mama hama nani go. Nani ego bagiye hakibu ge lani bungi angeliku luago mama hama nani go. Furumi ego arigle harinya go tikati uribati nuago aule ugurige rewergeti. Gayara ti ferud no wala. Aha ile anaba go tisifiri sando sinya ti ferud no wala. Dame le hanigun likibu ge un luludu lu hago seron. O hagi bugion la tabu te guhaligli sin huriyo. Madihari da huma lagu kabala haunaba o kabala haringa. Dame la lachiruno oura lun hadimuraha. La rufdu bay sifiri sandu le lun bay haringu ni hon.
1: Aba laringu, aba hada ge grigi hagiya lu hensusu.
15: Maistur, haringa ba lun nibuganya lu lichuguni nifana nu lidage alaga.
1: Laringa hensusu lun.
0: Kagia ichigo bali na keya gusera gututi o keya farin hati hida.
1: Ariye gatigien itara.
0: Konigi gwa huma hungu wa loy igadu wa laduka mama loygen libe luma tigurigi ya labagarida.
1: Abati lichigo hempulu le hon lariyaga.
0: Nyenye meha aba wugiri risiti, aba lichigo lichari aluba honi buiti. Abati lariyago risiti le lungwa rugu, kaba safu na naduga. Ibidi ya tinuhalia bala narede isonle na luba habayi. Aba lariyago, Subudi nali kaba lana diga. Naguni chagwaru sun nareida gile ile. Aba menadiga amu waina mutimato. Aba menareidu ni nalubaha luma sun le numa baitida. Aba meti nariyegu nuni guwa. Buiti da bon. Anihin sarago kati areida nyubuma lun sarago da. Emera guaba. Houba. Guraba. Gunda guaba. Gama luma ulariyega bungi ulun. Uguri bidio watao. Bowe aria buto. Ani sun le buma bayareida nyu. Kaba saun le redere. Itara linya la susere dun lugu rigele ondara wagudeti irisi ni luni wagwa. Gama lumu gudeme tiligibu gya bungi.
1: Abalariye gu Hesusu hon lani disipulu.
0: Ariye gatina lubaiti hon. Madihire do huma luago hibagari kabala haiga. Ni luago hugubu kabala hadara. Gebegi timate ibagari sigo lao eigini. Gebegi ugubu sigo tau daugo. Ariye huma hon dunur. Mabu naguntia malubaha mage ligi haigini. Lausun lira, ou da lomuti yon bungi yo. Me begi ti mato ufunagi ya sugu hao dunuru. Uwa tini aba hida agi ya gayara atilishiku ni ibini aba ora laun li bagari kala yebe luweni li diheri luago. Ahi lubaiti siya lubai hadugu ni le mene ya gubai, ka wago hadiheri de luago buri libiri kate. Ariha huma ida ni ala lahu chumfulure. Mawadigi mariti, mahu chagun ligia la daurako. Ani lausun lira, ke inariye guni hon, ni mehe uruwe Salomon lausun luwende gu, Me vende tuti kei aba lidagin. Ahinti itara linya lubai, la daira kwagudani bungi sagadi, le anihin bay ugunya arabo anharuga lagu dunya, ugia digame samadura kwagudun la, logu tafinye hugia le. Madihiri dahuma lubai ti luagu nikata, ni lau kabala heiga, ni lau kabala hata. La diga lirahanyu ubole, larigi yanuburi kate ile, ahin huguya, anihin aba huguchin le subuti habubu ilusun lehe megi rubai. Alwa ha umwe lubai ti ha laruwe ha bungi yufurumie, aba me lichi guni son lehe megi rubai hon. Manufu de da huma lubai ti nirahinye, lau sumibe huma gunda ti bungi lon lichi guni laruwe ha hon. Alugra huma le huma ti, hiji ke me le begi hongu demeti. Lau lira, adugu yon laga isensu toma weya datitu. Luma irisi ni magumu chaditi jagu tasielo. Le nye lubai sinyalahe belu runhiveru tiya, uwa hagea ha mutiri nye lun haigini. Nariye gubali le hon la duga le nye lumuti hirisi nye bongi nye hanigi. Aransia nye huma durungu hilampon lubana giribu dun sielo gen. Itera huma kei musu hagura banyu banyahliyabi hayubu dirilida ge aba amariye luhadaru ni bena luba le ora laguaron. Fulesi wabanyo musu ha ladari rubanya hayubu diri agagu duwenyu dan le la chiluron. Ni nari hau, iyubu diri meme la nyura gudubanya luagu dabula aba melehere gu hon. Ibini amidi la ariabu la chilura o lubala laruga, ahi ala dari ragagu duanyu, fulese wabanyo musu hagiye. Subudi humai, luago nula hamuga subudi lani tabure memuna kabala aura la chilura hiviru tuya iveruha. Agagu duanyu linya hamuga, mikinuti hamuga lutadaron luba luliveru hon lumege. Huguya, aranse nyu huma ginye, ladiga lida me magara daha huma ligia me nagirbudu ubawagun aule wuguri garawarguti.
1: Abati lalga dini Fedru Hesusu lariye galun.
7: Nabureme, wawana gunyen bichi ge hemplu le, o di hon sungu bay.
1: Lariye ga wabureme Hesusu lun.
0: Nun furumi ya gwari ga ouni giriti gonfliti. ufana da ligia le ligru be liub dire lon la rihi hau tila na luba lo leiga gudun ya li dan dan fulese wabi musu le la dari rube liub dire agun flira lau luwadi kumari dan le la chuluron nyanaren hau luago lishi gube lan liub dire lon ligia lan ariha lau son lumegen ahin arita kwa musu ligia luago lugi le lan liabi liub dire abame lagume sono austena ya hibiri musu hal labu gien banya la riha ha uriba le redera me eiga ata abacharu wada ligeme liabi liub dire Lida magara da hala, lida aba ore le bindi yeti lo. Aba me lichigo ni loeri age ya bai chuni loago. La siya direi me loon la sufri lo ni le ha sufri rubai ha magunfli banya. Musu le subudi ha bubai loon ka la la busen rubai liyugu dire ani maran seronte ma bahu den le la bai chuu basarago. Ahinti musu le e bindi yeti loon aba la dugun kati leburi loon ti la bai chun loe gien. Ma wairi rubai la bai chun le onti lichigo wa gibeti gibe bai alugu ti luma gien. Legi beti igiru ti labu gien lari yaha, gibeti mabai alugu ti luma gien. Ni abia adona kwagita watu ubowogu, ani busenha di na hamuga ndurungwa li la watu ligie. Lonti nasi guna luegi aba onwe bun ocha waguni, memeni ya na nigi lagumuchu. Harita kwa tunsa luagu ni abia la ichi ka darangi la ubowogu. Manugu tina darangi la, fari nguwa una nugu bai. Luma gien kwento, sengi kwa tida aba muna, afani naguba uru wa hawai biyama. Biyama hawe uruwa nuwaigi. Lagara baguba uguchile luagu lirau. Isani luagu uguchile. Uguchuru tuagu tirau. Isani tuagu tuguchun. Idinyun tuagu taguru. Aguru tuagu tidinyun.
1: Alinyega tigine Jesusu hongirigia itara.
0: Dalen harinhi laburi gadun sielo. Aba harinyegu luagu lahu ya lahuya. Anilige asusereda. Danti le lafurun suedi. Aba harinyegu luagu laro gada la. Anilige asusereda. Bian watigi buhugi yale, subudi hamuti luago ti ligabri la sansirgo dan sielo lumo muargo. Ka wago ibidin ya lubei luago ti ligabri dan le gata balun hung. Ka wago sinya lubei ha subudiruni kate le uwara wabai hungo. Ahin aguare gida aba agurige buago, aba bidin luma ligibu yun lurudu. Hocha ba baransirgo bungwa luma luago uma lubarege ha chilurun. Manika lamu gabu ligibu giyon agusere guduti, Lele derege runibu agusere guduti lun sudara. Aba me ladaru nibu furisu rugon. Nariha nebun lagu mafri dumba dibu la nyigye darai bafayi runi lagu muhon bigawanu.
4: San Lucas, capítulo 13.
1: Lidon meha dan ligia, aba hayabi girigia, aba udago lu Jesusu hawagu wugirin galileena, ha lafara gubanya pilatu, uwara hama anima lugu, ha afara wagubanya, Luha dagara gudunwa lubungiu. Abalaringu Jesusu hon.
0: Harita kwa tusa, luagu ladiga lan luweri hafigo ngalilea na hagia sigu hau hibiri lila na hageira la susra dube lira hon. Uwa, mama luwegen lira. Lausun lira, narin ahane hon, luagu ahun la masakri ha, howe kubaginye son huwe. Agia disi vidu hagira ha awe gubanya, dale labur haba iwaya lesi lesi loeba ihawagon. Harita kwa tun, luagu uweri timala hadunu sigu hau hibiri haga noba in Jerusalem. Mama linya ginye, lausun lira, narinya hane hon, lagu ahon la masakri ha, hawe gubaginye son huwe.
1: Aba labau dago ni Jesusu hemplu le hon, larinya ga.
0: Nyenye aba wagiri, ganadiri ti aba tidibu igu. Aba lidi yariha ahi ginye tubai, madari ti ni kata tuwago. Aba te larinya gon lule onigirubali lichari, ariha basa, iru wali irumu gabugiri wa niyabi alwa igu tuwago idibu to, madari tina. Chao bon. Kaba uwago terede nye luago ni kata, aba luna bu nile au nigirubali ishari, aba laringo. Ni yubu diri, igra yabon lau irumu le, ni cha uwa mua luago ntugudi na, awoha au metao. Hafu kata gindun itara, ahu magindun, aba metachugun.
1: Lagaba veju, le emera guagali, nye Jesusu arufu tatida haligili si huriyu, ninyonti aba uri disi vidu irumu tao, lau aba sifiri ulibati tuago. Le muharu la daga sifiri ligia. Sinyati tasururun ni murusun. Dan le larihi baru Jesusu, aba laguwa rutun larinya gatun.
0: Wuri arida guadib.
1: Aba ti lichuku ni luha butuagu lida ora ligia, aba tasururun. Aba tagume serun adimu leha boidu lagu bongiu. Aba ti lagahin du tabu ti templu, la daga larida guagadu nu Jesusu lida luwe yuru emera guni. Aba larinya guhon grige hanyibanya,
2: Aniye sisi weyo lida dimas lugayara la luwadige marinewa. Nyubi huma lida sisi weyo ligia lulagara ni honhu. Mama lida liweyo remera agoni.
1: abalarinya gu wabure me Jesus ulun.
13: Biang gu tiki bu hugu jale. Ma farara humu ti hilugu bagasu o hilugu la burigu lon hanugu ni ata dunna lida luwayre meragu ni. Wuri to la dugo wagun Abrahamu. Regularu mafia lau sandi disi vidu irumu tau lau. Mon lumu ti funage yebe lu tarida wagwagu dun lida luwayre emeragu ni.
1: Dan lelarinya gu bali Jesus ukate ile. Abani busi gerigu hamasun laganigu. Ahenya sun hibiri gerigia. Gunda ati lau kate werigu ti lela dugu bai Jesusu. Abati laninya gu Jesusu.
13: Ida linya li Gabriel laruwe habungi. Kakate umu bai gayara la nou shagwe. Ita laninya kei aba li rere ti la mostasa. Le labu nubai aba wuguri li sharirigu. Aba la boshon. Aba la weritun dari lun liabi lun aba bai la tidibu wewe. Aba hadugun du nuru hadibu lwagu luburebu.
1: Aba yelaninya gu Jesusu.
13: Kakate umu bai gayara la nou shagwe ni laruwe habungi. Itra linya kei lebi ni le tichi kubi aba wuri tidon uru wa liburu fuluwaro aba teresi runsungu bai.
1: Aba le sigiru ni Jesusu luwoyesu Jerusalem. Arufuda hei na ligia lidaburi sun ogdu lumalirahi fulasu le nyingel bai lasigra. Aba larinya gu aba wagiri lu Jesusu.
6: Nabure me, mibe desa halu bai hasalbaro.
1: Aba launa buni Jesusu.
13: Bururu ti lubena risielu. Hocha huma luga yara bai lahe belurun lidangin. La diga kainarinya guni hun, sarago haba busenti hebelurun sinyabai. Larigen la doru ni taburi me muna lubenari, huge le baugi dubai hadan haba lagu bena harinyaga me. Wabure me, daraba bena waba, aba me louna bunu, larinyaga me hun, ibitinye tunu, ibitinye tiginye nu halia na huma, aba meti hegume seron harinyaga. Hou hati wa, gura wagiye buma, aruta habugiye wang umadarugu, aba meti louna bunu, larinyaga me. Ania ganali hun lwagu ibidin humanu ibidin nu halia na huma. Dise humanu i sun hugia le dugu bi uribani. Ligia baha yahu waha akun hiya mehari dame harihini Abrahamu Isaac luma Jacob. Hama hibiri profeta gu lida laruwe ha bungi. Hugia me asagaruwa bogu di. Hayabi bagariga luwege obo le nyenge lube la bocho weyu luma luwege le nyenge lube laluda. Luwege norute luma luwege suru lu hanyuru ega lida laruwe ha bungi. Nyimba nyati hada agen ha agumbo honi banyagwen to, hagia ba furumi yatia. Hame tia furumi yatia banyagwen to, hagia ba agumbo honi.
1: Didameme veyu ligia, aba hayabi farise ugu, aba harinya gulu Jesusu.
6: Bai ba yage, nadiga busenti erode si lafro nibu hilagu bai.
1: Aba larinya gu hon.
13: Hei ba, harinya gamelu ugui bibu ti ligia, ugunye luma haruga. Nasaga ha si firi guguriba tiyan hada agen agarigia, areida guagda aume sandi tiyan lari gen haruga, lasora nuadigumari. Luti nasigiru ni nuwaya sun ugunye haruga luma lari gen haruga, ladiga mama luti lafarunu aba profeta hilagu bai baugu din luay Jerusalem.
1: Aba layahun Jesusu hawagu lila na Jerusalem itara.
13: Uguya Jerusalem na, afara gwa humanya profeta gu. Chamugwa huguya dubu hawagun halona habanya bungiyu, lau uganu buiti hong. Saragu nyo weya su nalugu noni giru no kitoi no giru niya gayu tirahin labu nye taruna. Mahatu. Igra lahatu mpungi. Ani nariyane hong lagu marihi digia humadi na la tarime la chuluru dan lon harinye gong. Biniwati le nyibu bay le dan liri wapureme.
4: San Lucas, capítulo 14.
1: Lagaba veyu le emera guagale. Aba lidi Jesusu ega lubie aba fariseu weriguti. Ani sunha nyibanya, aba hariegu ni Jesusu. Nyiginye aba vugiri sandinye lau ginene. Aba ti laligida niya Jesusu, arufu datin liluru du Moisesi ama fariseu gu laniega hon.
13: Gayarati larida wagwagida aba vugiri lidan luweiri emeragu ni odisinyati.
1: Aba herederu maninyu, aba ti lanugu ni Jesusu sanditi ligia, aba larida gwagida ni, abalarinya gulun lulidi abalarinya gu hum fariseu gu
13: furume gwari ge hidangia an eigo de lilugo bagasu o lilugo la burig lidon aba fusu lidan luiri emera guni la sagaru benyegie furese
1: aba hasin logo hongwa luhona buni dan lelarihi bi Jesusu hanu odani amisuro hotia ubaru burile hubara ha weri gu timabanya abalarinya gu hum
13: tamele ba misro hon lidon aba fedu lani na marie. Malu haboy lubidu agay ubaru, nyubu yin liyan aba ya misro houti wiri gutimati boy. Aba me liyabin le a misro habalu, larinya game bon. Rubay bubara lungu gurile,
0: aba meti bidin lau busiganu anyura lidan luna buaga yubaru. Tamele bamisro hon lidon aba fedu, nyuruba lidon luna buaga yubaru, ludame la liabin le, a misra habalibu, laringa me bon, nomada, seguba lidon aba ubaru wiri gutimati. Itra luba beresi viru inebese hagibu gien sunha nyuba nyalwagu double, le inyuba ilanangu lungwa, luna buda wagu dawaba. Le unabuti lanangu lungwa, wiri baila nugu.
1: Ariye gatigine lugu gurile a misura habali.
0: Tamele bichi waba adineru ni ofedu, ma misura habanya bumadago, ni bamulenu, ni bibu ganyanu, ni hibiri biduhenu, ni bubesi na nigo harisitia, la duga ha misura habadi buginye, bibi ubati bafayi ruaha. Tamele badugun fedu, a misura habanya hagudeme banya, asinyako banyo unguwa, adanima banya, ha marihi banya, aba megunda ba, la duga sinyati hafayiru nibu. Bibi ubaiti bafai ruaha dame le hasaron hari chagwa banyalidage oweni.
1: Dane lagambu bali aba hadage hanyumba ya lagu dabula kate ile abalariye gulu hesusu.
5: Fulesi wabanya grige ha egi banyalida laruwe ha bungiu.
1: Aba tilariye gulu hesusu lun.
0: Nyinyi aba wuguri ishi kuti aba omebu adineruni abalona ha amisura hasaragu grige. Dale shiluhali ore lun adineruni. Abalona ni lumuso ariye ka ho misra hotia kemon aranseli son kate son hagia abaharinya go lago sin la hodi darin ka furumiyati son liya naganye ha ba fulasu mosu nidi arihe ferud na bana sinyati nidi larinya ga aba aganye had na sengu feru baga solani na wadagmanu nebuga ochenya adiga ba fulesi no ferud na bana sinyati nidi larinya ga ya aba son liya na marido ligia sinyalu bay nidi dale lagir budu bay musu Abal bahu dagni sun kati le lun liyubudiri. Abadil la ganyi du liyubudiri. Abalariya gu lun musu. Bay balida sun uma le uburu gubay. Banuga nyame ha gudeme banya. Asinyako banya ongwa. Adanima banya. Hama hamarihi banya. Lari gen la dugni. Abalariya gu musu lun liyubudiri. Nabure me. Adiga nali le bubay bayno. Ani aniha meme gu ubaru. Abatilariya gu iyubudiri lun musu ligia. Bay balida sun uma bahu gudin luay uburu gu. Luma son fulasu ge yegwa lao. Aba me bafosuru ne son habadari non luha yabi lidon nufedu. Buin tamu ganuba. La dega narinya hane hon laguwa bain la niyaba hata ge han na misir habanya egiti lida na dinere gudun.
1: Saraguhanya gerige afala ruti Jesusu. Aba lagara ragun aba larinya gu hon.
0: Sinyati nani gu bain la le hinsi habuti mati lun luguchi, o luguchu, o lumari, o lisanigo, o libu ganyano hama labulenu, o litunu, Olibagari wanarigu sugu nao. Legi ya manungu tiluguruwa ani aba la falarunina sinyati nani la disipulu. Ahin arita kwa aba hidage ladiga aba wayalesi manyuru bifunagi ya furumi asaminara atribu ila lagasteron lularihe ahin kabahu bailubai lulagumuchuni. Ladiga ahin lichiga ebu lari gieme lasinyere iwadagi managumucha heher haba ha arihubali lao. Haniga me gumesi tiwuguri le aba wadagi manu sinyalumuti agumucha. Ahi la uribu halubai aba uruwe luma amu uruwe, mafunagia nyuruti furumi ya lula saminaro, ahi ngayara bai lubai la gende wa haudisi milu sudarago luma le haubai uwe milu. Ahi tiarita kwa luagu sinyabai la, dama ele disegilile aba uruwe, aba melona ha aringa lun luma uribu hahama, luhebelu nulido ndarangilo. Itala linye lubaiti, furumi ya gwara hitagia, le mignuti sun le luma bai lula falarunina, sinyati nani bai la disipulu. Bwiti salu, gamalumu, ahileferi dira lubasuwa, kabagia uu huu la, mabuidu halime nilu labu na wagu nadu lida, nilu labuidu reguduni muwa lumbu nagwa, fuiwa rigalime, hagarige riguba nyelu hagambu, agamba hama.
4: San Lucas, capítulo 16.
1: Ariye gatigine Jesusu huu lani disipulugu.
0: Nyenye mehaba iyubu diri risiti, nyenye gine abaluni rilumege, Aba hayabi ariye galon luagu la shagaru nye la au niguru tiligi ya lirisi. Aba tilaguwa nun liyubu diri lon, aba lariye galon. Idaliya sa kati le ariye wagu baino buwago. Ariye ga baino idaliya la leibu gu buwadigmari. Ladiga, masigi hadibu au nigire inumege. Aba tilerederon au niguru tiligi ya asaminara. Lariye galon gwarugu. Kaba tinadiga gwenye to laringe gidala la niyubu diri wadagman noy. Mere tinaluna wadigmari muwa. Ani nibusi gariti naluna muriha. Subudi nali kabala na duga, lunyengha ma eresi birutina habie dame mawadi maihadina. abalona ha hawagu ha doe rubali li yubu diri lu hayabi lu aba aba. Abalalaga duni le furumiyate, larinya galon. Atri nyin ba doe ru nini yubu diri. Abalarinya gulon, doe nu muti sa barin garaba. Abati larinya gon, ouni guru ti ligi elon, anu ha bigara dan, nyuruba furesa. Badiga me aba luagu rugu dimisa. Lari gina, aba ya lalaga.
18: Estás escuchando Fe Low Bíblica, la Biblia en español, inglés, garífuna y quechí.
0: Adrián Badu.

0: Estás escuchando Fe Low Bíblica, la Biblia en español, inglés, garífuna y quechí.
1: Irisi ni le mama biti mati mati le lani no bole. Kabagi afinero wago. Lun le deregeron irisi ni le ti mati mati le lani na cielo labu gien hariha. Aho ti magun fleron lauha mege amo. Kabagi ichi gele hani guanar guhun. Sinyati le sevi don abagrigi hon bian iyo budirugo. La duga liere gu duba abalun, linsi de me abalun. O uwara bai lan lun aban, la nge me le aban kei ni kata. Sinyati le sevi don wa lupungiyo luma lun irisini.
2: Agamba gu hanya farise ugu lusun kate ile, aba hehere han lau Jesusu, la duga hinsi en la sensu hon. Aba ti larien gu Jesusu hon.
1: Hugi arufu da gu manye hongwa kei buiti in hagibu ga gurigi. Ahinti bungiyo. Subudi lumutu hanigi. Le kate le hanigu begirige ke kate weiriti linsi hong. Iere guti lumbungiyo. Lumagin li lurudu Moisesi. Luma harufu daha profeta gu dari lumon li dani huang. La purichi honya uganu buiti le lagu di larui habungiyo. Ani sungurigia. Houcha tiyan luhe belu nu lidon. Mene ngunti mati. Lun lagumu chagun sielu luma ubow. Lubara gen magunfiliru la. Aban letira lidagin li lurudu bungiyo. Anhun ligira aba uguri lumari, lu lagamari don amu, la dugi infigau le giri bi agabarahani. Le gien agamari dutu aba uri to igira guaru, la dugi nyagin agabarahani.
2: Ariye gatigien Jesusu.
1: Nyinyi meha aba uguri risiti, daugwa ufini tuto wendegu to la daura gubon. Sagu hauveyu la dinera gudun lau saraku wendegu. Nyinyi gien aba gudemeti giri ti lasaro. Sun lura lau gumei. La nyura tiburi muwaru kutu benere luba risiti ligia aluga leigini life eigini le eigwa titiluegen le dabula risiti. Abatia hayabi only ehulu hei lugume. Logaba weyu, abalonwe gudemeti ligia, abahanugu ni angeligu lumon Abrahamu, abagin lonwe risiti abalabunu. Danle la sufri rinya la risiti ligia lidan fulasu lenyeha behi lanya, abalinyuru ni larihi, abalarihi ni Abrahamu dise gine luma lasaru nyu loba gine. Abati laguwaru gun larinyaga. Nugu si Abrahamo, gudeme na bun, ouna habu ilasaron, lula dudra guduni ligi buluha bulau duna, nyubi inlamu ge edere tuagu ninyenye. Laduga na sufri rinya saragu lida watu kemetile. Aba larinyago Abrahamo lun, nirau, harita go balu wagu buidu lame ya da bun lida ibibagare. Ahe lun lasaro, uribati meha da, gweto buiti da lun ya, buguya asufrira. Bogu digien lui lira, Ani aba gudungu afani raguawa huma. Ahamuga busenti haudi yagye lunyehi sinyati. Ni hanyemba nya sinyati hayabi nyahon. Abati larinya gurisiti. Amuri hatina buma nuguchi Abrahamo. Lobona hani lasaro lubia nuguchi. Anyahi sengu na mule nunye. Lula dumre hahon miyabi hamamu gagia lidon fulaso lani na sufri runile. Abalarinya gu Abrahamo lo. Ani hinle laburha bai Moisesi hama profeta gu hama nye. Adika hama gasulao. Abaluna burisiti larinyaga, binaru nuguchi Abrahamo. Gamalumo, ahenyudu aba hadage hilanya dimure hon, hasakri henya hamuga, larinyaga Abrahamo lun, ahen maha habai hadugu kaso laule larinyagu bai Moisesi hama profeta go, mafinye banyaginye ni ahen asara aba hadage hilanya lun lidin adimure hon.
3: San Lucas, capítulo 17.
2: Abalariengu Jesusu hon lani disipulu gu.
1: Sumada anih bela buri kati Afrika guduti gurigi. Gamalumon, fugiabu gurigi ale Afrika guduti amu. Buiti mati hamugalun, lula gurun barana hon lau aba dubu guranyu lagu ligina, sigilau lafigo gudun aba hada gen nyu buriginye banya ha. Gounigi huma lubaiti, ahin adiga bamule, o bibu ganye uribani bun, weri di bay, ahin asakri ha feruduna bay, ahin adiga uribani bun sedu wei asulida aba weyu, Sedu wei asu liyabi ya ringa buon luagu wa sakri hali la, lunti ferudu nabani.
2: Aba haringu apostolugu lu Jesusu.
4: Wabureme, ruba lamu wafinye.
2: Aba tilaringu wabureme Jesusu hon.
1: Lunhamuga nihi la murunsira afinye nihida, ibidi hamuga nyure ra ila, keisi aba tila mostasa. Kayerati hamuga haringu tun titibu webeto, gidaba yagi ya lau sun bilagile, baiba ahicha barana ha, ani lasusere dunya hamuga. Anihifunagi abahidage anyegutilulu musu, dale lagiri budon arabu.

0: ugiye lariga lawoha oloni gironiya ibianigo beluba nyurubo eiga wa anya gariko bilu aranse bay neigi aranse nyubugiye melu beteni runu suana hala eiga luma ata larigiye me gayera halime baygi luma bato serebi lumuti funagi iyubu diri musu lwagu ladugni le lubay bilu wa uya ginyati dame lasu maha dugni le wagu bilarinya go bumbi hon lunha dugni lunti harinya go musu mauni tiya wagaya ladiga leri gunyi lubay wadiga ni wadiga
1: nidala sigiru hesusu luoye su Jerusalem abalasigiru labadi na guage samari luma Galilea dan le lachili rubaylida abaliriru fulasu abahayabi disi vugiria gawagu tiyan lepura lubaron abaherederu disi loi abahagu warogun lun itara
2: Jesusu, maestro, gudeme o mabu.
1: Dan le lehi ba linya, Jesusu aba larinye gu hon.
0: Hei ba aruhu da gu hon fa dirigo.
1: Dan le houdinye luboy, aba harei da gu. Yine ti aba ha da ge, dan le larihi ba ilago arei da gu ala, aba lagiri bu du lenye luboy Jesusu, adimu lehi na bui ti lago bongiu, lau umala lihere ti. Aba lahu durogun, darila dagaru ligibu muwarugun, lulichu gu etengiru ni lun. Ani samari na wuguri ligi. Abati larinya gu Jesusu.
0: Ma disi nya norei da gutinya. Aganya ge ha hibiri nefo. Ani ha gubairi gu lubai terenche le agiribu da etengiri bongi.
1: Abati larinya gu lu wuguri ligi ya.
0: Saraba. Baiba arita wadi wula duga pafinye.
1: Aba hali gu duni fariseo gu Jesusu. Ida balala gumesera larui habungi. Aba larinya gu hon.
0: Damele lagumesera larui habungi yo. Mari hibai. Maria wakubai aniha o anigita. Ladiga lida linaru kate anihi hali larui habungi yu hagana guwa.
1: Abati lariye guhon lani disipulu gu.
0: Lachiluru bada lumemeni hali lame hanigi lu huma badinala. Ibi ni luaguri gaba weyu. Gama lumo masusara dube lida adaligie. Lariye wakuba hon aniha Kristu ya o anigita yagata. Midi huma harigi mafala ron humanyame. Ladiga itara ke larihi aba labiri haniga luige aba luba sielo lun luwagun le aba itara luba dame le nagirbudun ubo wagun au le waguri garo warguti. Ani luti na sufri run sarago furumi me bene se hagia me gurigi halani na dan le nau. Kemi hala susera dun lida lidani noe itara lubagi la susera dun lida burime weyu le niyabigule au le waguri garo warguti. Dame haligia heredere meha gurigi eiga ata Amari ida, isha hanya harahan ye luon hamari idun dari uwe yule le beluru noe tidon ugune. Aba liabi igura, aba hanyara dagun sungu bay. Itara luba ginye keila susera dun lida lidani lotu. Eredere gurige eiga, ata, aganyeha, alugraha, abunagwa, adagwa muna. Danle lafuri dun bay lotu, uburu guginye Sodoma, aba laburha watu ke meti luma sufru sielu ginye. Aba lafara guninye sungu bay. Itera luba dame le niyabi au le waguri karu wargati. Lidame weyu ligia, le gariga le bau gdi baytoy luba, ahi anihi lubai lumege munad me belu rala sagare. Le gariga le arabu bay lida aura ligia, magiribu dala lubium. Arita kwa huma luago le susar rubai tun lumari lotu. Le aluguti le sefrun li bagari jau ubogu, le feridi rubai. Le feridi riti li bagari jau ubogu, nuwegi li bihu bay ibagari magumu chaditi. Narihane hon, luago Ariye bulame ligia, nyimba nyabia gurige arumu watida aba meme gabana. La nuguba aba hata agie, igruwa mele aba. Nyimba nyabia urinya amulihe lida aba. Ta nuguba aba hata agie, igruwa meto aba. Nyimba nyabia uguri arabu. La nuguba aba hata agie, igruwa mele aba.
1: Dale hagambu bali kate ile, aba haligu duni haniye galun.
3: Haliye basa la susede da kate ile wabureme.
1: Lariye gahon.
0: Lenye lumuti lugu buhilali, nye bahondara gwa wadubi.
4: San Lucas, capítulo 18.
1: Aba labao da gu Jesusu aba hempulu hon, do larufu da hon, lo agulunti la hafuri du lubungiu, su wanda, me feidi rahamamu gay, hagura asun, larinye gahon.
0: Nye meha aba agusara guduti lidaba fulasu, minebe linye bungiu lon, me bene seligia lau ni aba gurigi. Nye nyongiye aba uuri lida fulas ligia, hilame hatumari. Saguwayo tidi lumo agusara guduti le, lulichi guni tiricha tun, luagu aba tuuri bun luma aba atagani. Luagu saragu da, mahati ya beleteni rutun. Larigia, aba larinya gun lungwa rigu, lausun minebe la bungi yuno, minebe hagia gurigi yuno, ke yanu ha meme la wuri to asa da gudai ni chigu ni jigal tiri chato hebe lam gati abi gumuli nuguraso
1: abalarinya gu Jesusu
0: ani ha alarinya ku bai agusere gudai ti le wuri babai gubu meti lichi kai bungi yo hari chalani gu hon ha yumra gu tiye lo ari bu ve yo gu lalu du ba funagi e luba launa guni nari hare hon lagu lichi gu bai la hari chahon ani badara se ha bai Gamalumon, damele nagiri budon aule uguri garo wergeti ubowa gon, nadari rubafunasa afieni hada grigi ha ubowa gubanya.
1: Ruyeti Jesusu aba himplu hon, ha arita gubanya lago richago hamale gibge bongiu, anaganya amu grigi ke nikata, lariega.
0: Aba hodi bia uguni a templu rugo afuri de lubongi, aba fariseu, lumaba agubur hati licenso no gumadi, le fariseu, rara linia la furi no, lariega. Bungi, seremi numutu blago mitana na kei hibiri gurigi, hibiru tinha, salufri tinha, gagabara hatinha, ni kei aguber hati lisensu na gomadi le, ayunda ratina bia wei aso lida di maso lu na gunfli rum buma, runu mutiginye di si lida ge kada san le belu ritu nu bun, ahi ti aguber hati lisensu na gomadi, aba le redero disi, ma bun seruti ni lu linyuru ni larihi sinyelu, le luenu luna bun lanangu lungu, abohar gu leila nigu agu lau igarigu, Lariega, bungiu, gudeme na bon, aulega figuti. Narinha harehun, luago giribula agubrati ligia lubion, recibin yulei bungiu, mama fariseu ligia. Ladegalea naguti lungu a weiri, unabu beila nugun, ahile unabu beila nangu lungua, weiri beila nugun.
1: Anahoa tinguinha irahin lu Jesusu, lulaguru ruhawagun, tan leharihi bali disciplu gata ile, abahadenha honha ananha balinha irahinha. Abalarinya gu Jesusu hon, luhasigiru ananhaya irahin lu, abalarinya gu hon, lanigu.
0: Igir huma luhayabi irahin yu numo, mamahara huma, laduka haitara banya kei irahin yu, hagia lilinda banya laruwe habungi yu. Ninaru hau, lagu lela meresi biru lumuti laruwe habungi yu kei aba irahu, mebelu bailidon.
1: Abalalige dini abahadage abutigu Jesusu, lariye galu.
5: Maestro buit. Ka lumbu inadugni lunga yara la nibihini ibagari magumuchadit.
1: Lariega Jesusu lung.
0: Ka wagu baringa no buiti, abarigunye mbuiti, bungi. Subuti bumuti gumadi, magabara habon bumari, mafara haba, miweru haba, meye haba luagu ni aba, inebe hamaba gubri gubon.
1: Lariega wugiri ligie lung.
5: Gufuli tinalao sunle lumage nyuru gidin.
1: Dan lagambu bali Jesusu kate ile, abalariega lung.
0: Mege gili aba kate ilu badugani. Alugura bai sonle buma bai. Aba me bichiguni le begi hongu demetinyo. Aba me garisi ba sielo. Aba me bagir budon. Aba me bafalarunina.
1: Dan le lagambu bali wuguri le kate ile. Aba liru dagun. Ladiga gibe ti lirisi. Dan le larihi bali Jesusu liri dagun. Aba lariyegun.
0: Hene gu tilu hebelu nun rihisi tiyan lidon laruwe habongi. Mene gu tima ati ilu lasigrun aba kamayu lidage luhunyu aba agusa. Sigulau lebelurun aba risi ti lidon laruwe habongi.
1: Aba hariyego ha agambu bali.
6: Kati tigayara bila salbaru.
1: Lariyega Jesusu hon.
0: Le hasin rubay gurigi adiga gayara lumuti bungi.
1: Lariyega feduru lung.
7: Wabureme, igira wa mali sun levama ti luwa falarunibu.
1: Aba lariyego Jesusu hon.
0: Ninaru hau, luago furume warga lan le igiru tu luba o laguburigu. O libu ganyano, o lamuleno, o lumari, o liranginyi luagu laruwe habungi, libihu batima saragu wei asu logien lidan ubole, ibiha leme ibagari magumucha diti jaga tasielo.
1: Abalaguaru Jesusu hon lani dusu disipulugu, habugua abalariye gu hon.
0: Weibuka Jerusalem gueto, le nyemba lubai lagunfilira, sunle haburha bai profeta gu nuagu aule uguri garo vergati. Hederegeru baduna hon ha mama banya huriyu, Ehera banao, anaba hamana me suwegua, habai chubadina, larigine, aba me hafaru nina hilagubai. Gamalumon, na asaro balidange owe ni luagu luru wa weyu, luja na bagaridon.
1: Uwati gumfaranda hamani kata, lidage kata ilen, ibidie gubaiti hon kala wagu la dimure ya hon. Darugu wati lanichiku kata ile larinya gubai hon. Danle achilire inali, Jesusu uburu guheriko. Nyi amba marihiti nyularu uma amuriyaha. Dan le lagambu bali marihiti ligia hasigri saragu girigia abalaligi daha kala susere bai. Aba hariye gulun Laguania la Jesusu le Nazaretna asgrenige. Abati la gura ha la riega.
8: Jesusu, la tuga wa gu Davidi, gu deme nabu.
1: Haluba luba banya, abahaden halun, lulamanichu, ligietuma la gura ha.
8: La tuga wa gu Davidi, gu deme nabu.
1: Abati la rara magu Jesusu, abalona ha anige, dan le jarafa lilun, abalarin gulun.
0: Kapa buse rube na dugu bon.
1: Aba larinye gulun.
8: Nabure me buseti na narihi.
1: Larinye ga Jesusu lun.
0: Ibihe bai barihi. Arita guadibu la duga bafinye.
1: Lida meme ora ligia. Aba larihi marihi tiligia. Aba la falaru ni Jesusu. Ichigay na uwerigo ni lubungiu. Sungirigia. Ha ariye gubali katile. Aba genhichugo uwerigo ni lubungiu.
4: San Lucas, capítulo 19.
1: Abatile beluru Jesusu uburugu Jericó. Abalagumeseru asugara uburugu guinye. Yen abawaguri, disiti giriti Zaqueu. Abuti agubura atien licensu gumadi. Buseti Zaqueu larihini Jesusu, lula subodiruni. Sinati larihini, la deganyuru til lugub. Ani gibetien grige. Luti ganyara la larihini, abala ibagun, lula wanseru haba. Aba la wariru toga batidu bwewe, sikomuru, jarafalu uma, le nyingi luboi lasigre Jesusu. Dan le lasigre ube Jesusu nyingi, aba larihini inyu, aba larinye gulu Zaqueu.
9: Zaqueu, lariba furesei, ladiga nuti nereda rububi yugunyei.
1: Aba ti larariru Zaqueu furese, aba leresi biruni Jesusu lubinye, lau ugundani. Dan ti leharihini hibiri girige kate ile, aba hagume seru adimure ha, Lagulidi Jesusu eredere lubi aba gafigouti. Aba larara musakeu aba lariengu lun Jesusu.
10: Nabureme, nichi galamida le nuobe hongu demetime. Ani ahi ibiru hadna lubei lois somo grige lawa yera aguni. Nagu yigudiba gadri waya susigur lau lun.
1: Lariega Jesusu lun.
0: Selukali asalbaru ni tidon muna to ugunye. Lugundu, ladiga wagunginye Abrahamu bukuye. Ligian yabi beyu bo wagun awle waguri garuwerguti. Luna lohania, luma luna salboru ni haye beferi di hanyabanya.
1: Dale anyaha lubai grigia, agamba hei larinye gunibri Jesusu kate ile, aba la bagdagu aba hempulu hon, ladiga, ayara fadaina lila lun, Jerusalem, ani arita gotinya, luagu lagume serala lariwi habungiu dan ligie, aba ti larinye gu hon.
0: Nyenye aba wuguri inyu gutinya lidunhenyu, leibu ati wuguri ligia lidon amu fulasu diseti, Lulichi gunu wa luru ite melagaira, aba ya melagiri budu. Lubarage lafridu, aba luna ha hawagu disi hadange lumusuni. Aba lederege ron aba sensu lege begi tisarago lukala aba, aba larinye guhon. Agara baha humei sensu le darina giri budu. Keiti liene gubi uguri ligia honlile na fulaso, aba huna ha larigi, luhaninye gulun le lube lichi guni ubaru lun, luagu mabuse ron hamani lun haruwe iteme. Lausun lira, ruwati uruwe ime. Aba lagiri budun lagairu, dan le lachulu rubai, aba luna hawagun lumusu ni ahabuga umbanya lichige sensu luna lasubu diruni atri nyin la lagayenu kala aba. Aba liabi le furumiyate, aba larinyagun, nabureme, ganyin tinadisi weya suligibu agun bisensu. Larinyaga uru wailu, buiti, aba musu buiti buguye. Ke igunfli bubai lidan le murusu rugote, nichika dibu agumadiha lidan disi fulasu. Aba ya liabi habiyama, Aba larinye gun, nabureme, ganyin tina sengu weya su ligibu agun bisensu. Aba ginye larinye gun lun, baguma diha lida sengu fulasu. Aba tiliabi aba, aba larinye gun, nabureme, aniha bisensu. Arida numuti tida aba pakiti laduga nanufu de boy. Laduga aba aba wuguri dereti laguma diha. Reidi tibulaw kate ile mamadig mariti buluwago. Aluba habuguya lenyin lumuti mabu na gun ba. Aba tilarinye gun uruwi lun, musu uribati. Luago guanari gu berenu nagusere gudabu. Kistubuti bubali, luago aba na uguri deretu gumadi, luago rede ina lau kati ile mawadig mariti na luago, alupa hau, lenyi lumuti mabu na guna, kati wago michi gu bubali ni sensu bankuru gu, luhamuga lagamu dun, dan le nagiri budun.
1: Aba larinye gu honha nyimbanya.
0: Gidahu mei sensu lwe, ruhu mei lule disi bei luma.
1: Aba harinye gu lun.
0: Wabureme, anihi hali disi luma,
1: Aba larinye gu uruwe.
0: Narinye hane hon, luago sun la le gamati, lichu gu balawun lon.
9: le mamati ibi ni le luma bai lagi daruba lwai. Anye ti naga niyo, haye be mabuse rumba nye lun uruwa ina, baruhu manya nyahun, afara kwa humanya hilagu bai nigibu ginye.
1: Larigen laniye gu Jesusu kate ile, abala sigiru ni luwaya su Jerusalem, haulanigu ligia haba haba. Dan le chilu meme lilidon buri fulasu le, betu fahe, luma Betania, jerafa luvubu le giri bai olivu, abalariye gu humbiyan hadage lani disipulu gu.
9: Heba lidan lirere fulasu le wagibu ginye bai. Damele hachilu runye, hadari ruba aba burigu guranyu le mawari rungile. Hafara gadei me, aba mehanugu ni nyahon. Ahon alugudu wakala wago hafara gadei, haniaga me luwagu busen lani habure me.
1: Aba hodi, aba hadari ru itara ke ilariengu Jesusu hon. Dantile anyaha lubai, hafara gadei burigu, aba halugudu niya laburinya hariega hon.
2: Ka wago hafara gadei burigu le?
1: Aba hona buniya, hariega hon.
11: La diga mega ilani wabureme.
1: Abati hanugu ni lu Jesusu, aba hichugu nu hadaira gu lanaga wagu burigu, aba hawaira gu duni Jesusu luagu, ke awain sereina la Jesusu, atule heina hamon hadaira gu umadara gu luba. Dan la yarafanya, lularari rububule olivu, aba hagume serusun ha afala rubali aguaraha la ugundani, luma adimureha, luagu luwairi gu bungiu, luagu buri milagru le harihibe, hariaga,
12: Binimati huruwe le nyumbi be li daliri wabureme. Ni adarangi lusienu luma uweri guli li daliri wage.
1: Abati hariengu fariseugu hanyimbo ya hagana go grige lu.
4: Maistru, hariengu bahombani gulu hama nichu.
1: Lariengu Jesus hon.
9: Nenaru hau, lo aha ya la ama niche ha. Laguara hapa laburi dubu nuago.
1: Dan le la yara fa dubai lu Jerusalem. Dan le la rihi bali uburu guligia. Aba la yahu ha, hawagulele na fulasu ligia, lariyaga.
9: Nuhamuga gufuna da humani ugunye, kalaga yarabe liche kundarangi lo hun, buiti hamuga, kamalumon, aramu da gulinya huwe anisinyati harihemi. Ige la chiluruba lubei uwe yuburi uribati hon, hatiga mehaga ni aba bariye ruge yegu alawe huburi gute, lusinyala hafridu nyingi, aba mehaga indago huma lidage sun aubo. Agani cha kubai fulasu sun suwe na kubai. Migri mbanya ni aba dubu ligiba kudubu. Hafara waguba sun huguye. Ladiga mebere sen huma lau orale liyabi bai bungi yo asalbaron.
1: Aba tilebeluru Jesusu templu rugun. Aba lasagaru niya ha alugura habanya nyi larinye gahon.
9: Larinye haretida lereru bungi yo. Luba na fure iduni ligia batiri nuba. Ahi huguya baruhu marikei haba hiveru tiyo.
1: Sagu buriveyu, larufu da Jesusu templurgu, hanyahati habutigu, hafadirigu huriyu, hama arufu da atien liluru du muisesi, hama ginye labutigu fulasu, aluhe ida luba la hafaru ni hilagubay. Madari tia ida luba la hadugni, ladiga wairi la hora bahonu wa sungirigia, luhagambu ni lerenu.
4: San Lucas, capítulo 20.
1: Lagaba veyu, Dan le templu rugulboi Jesusu, arufu da ahon girigia, apuri chihei na huganu lagu ti asal baruni, ligi hayabi habu tigu hafadiri guhuriyu, hama arufu da atien liluru du muisesi, hama wagunia wairi gutien lida hafinye huriyu, abaharinya gulun.
13: Arinya gabe uon kala au ubafu badiga ikate le, ani kala ichi gubani ubafu le bun.
1: Aba ti larinya gu Jesusu hon.
9: Nalaga dandiginya aba kate, ouna bahumana. Kauna habali huang abati sehe, luna habungi yu, o di huna hawugunia.
1: Aba hagume siru ariyaga hama agwa.
13: Kabasa wariyaga, awa ariyaga luwago luna halabungi yu, lariyo waguwa ba uon kala wago mafiyanu wabailu. Awa ariyaga luwago huna halawugunia, hachamura guba dubu wa wago, ladiga choru hamuti luwago profeta lame ya huang.
1: Aba ti hariyagu, luwago ibidi ya la hon, kala meha ouna habali huang abati seha, Aba lariyegu Jesusu hon.
9: Mariyegu nubei ginyati hon kala au ubafu na dugi burikata ile.
1: Aba lagume seru Jesusu adimune hon girigia. Aba labaudagu aba hempulu legibe bailanichigu hon. Ania hempulu ligia.
9: Nyenye meha aba uguri abu naguti baibai lichari rugu. Lari ginyia aba laha ya hani lichari hon nadagi meitinya. Aba lidi lido amu fulasu lagu saragudan. Dan lelachiri rubei lidani ya luba hani. aba lona ha aba lumusu anugi lufara aba habule seiruni nadag mitia musuligia aba hona ha nilari gon michuga ni katalo aba yati lona ha aba ya musu aba gen hanabuni bulese hamai ona ha hamai michuga ni katalo aba ya lona ha aba ya aba yagin habule seiruni aba habugu ni nyengi aba larien gula bure meichari longwa rugu kaba funasa nadiga non hali nira lehisiti mabai nu hafu ga inebe be hon aba lona ha ni Dale harin bali abahani go hamagwa ani hale lumbe le resi beruni alaga wa farali hilagbe wage lamgo laburi sunkate abati hasagaro ni lida gen fulasu ligia aba hafaruni hilagbe
1: abati lalg daha Jesus ulariega
9: kabati ladiga labure mechari liabiba aba me lafara guni na dagmi ti hagi hilagbe aba me lishi guni ishari hongam
1: dale hagambu bali kate ile aba hariego
6: Masusere de la mugaiter.
1: Abalario gunia Jesusu, abalaria guhon.
9: Kati lila bele buru and yubaitina lereru bungio, lenya lube lariaga. Dubuleme aube me beres and hama abuna gutina, ligia al dubule timat timat. Purume warigle chuber gotilago dubuligia, lanyor de guba, leti uaguti laburha, labure chagubay.
1: Didameme ora ligia, abahalgu habutigu uriu. Hama aruf datien liluru du muisesi, harugduni Jesusu, ladega hasubu diruni lago, hawago tila hemplu lelarien gubay, gamalumum, madega hamuti, ladega hanuf de hawe grigi, abati hagura baha amudan, abati hona hafiu grigia, ha afama lutia kama hamuga harumatia, luharia hani Jesusu, luharia gaguduni, kateile auti ganyana la hicha gudun liduru, luhedere geruni, lugumadimati. Lige hal gudubali harinya galun.
4: Maestro, subudi wa muti logu inaru ni la le barinya gubay luma le barufu da habay. La daga masun si hati bu kaba la un barinya gay inaru ni anilu anilaw inaru ni barufu da hilemeri bungiu. Arinya gaba abakati won. Buiti funasa lu wafaye halisensu na gumadi lu uruwe odi mabui duti.
1: Abala subudiruni Jesusu luriba haritogun abalarinya guhon.
9: Kasan wagu habusen rahishiga sadara no ba, aruta huma aba lida ge sensu ligia no. Kagia iyawa luma iri le burinyu bai luago.
1: Harinya galun.
4: Liyawa uruwe luma liri.
1: Abati larinya guhun.
9: Lelani uruwe ruhu me lu uruwe. Lelani bungiyu ruhu me lu bungiyu.
1: Siyahamuti aburi guda tidong hasadara, lau lebri larinya gubay, hagibu ge grigia, weriguti haningi lau louna bagule hon abahama nichun. Larige abahodi sadu seugu, arie Jesusu, harie hanyare sadu seugu, lagu masarubo en la hilanya lidage oveni, abati harie gulu Jesusu.
11: Maestro, larinya hane Moises iwon tida li liburun, lagu ahen la ove aba wuguri, aba ligir nu lumari marahuniga, ligie tau, lun tila lamari dun libiri tuma lun garahuni la tau, gadiga wagun laamuga libiri le ovebei. Nyenye numeha tisedu wugurinya gamule nuguatinya, Aba lamari idun le furumieti, aba lowe, marahuniga. Aba lamari idun le habia matuma bugalumari ibuganya, aba ginye lowe, marahuniga. Aba ti lamari idun le haruwa tuma, chilulumu le hasedun. Hilagwa meme hagia, marahuniga tau, larigin aba ginye towe wuri tuguya. Aniaga ba aba kate won, dame ti le hasarun lidage oweni, kaba ti tumari wuri to hadanginye, larigin maria ita hama sedguboy.
1: Aba larinya gu Jesusu hon.
9: Lida ubole, Maria iti uugurinya hama urinya. Ahin lida medale lubi liabi, uwa bai amari iduni sielu hada hagaricha banya lun asaro ni lida ge oweni, lumba lun hebelu nu sielu agana wa nye lun sunda. Mamari iduba nye nye. Micha ha hamanya meharahin yu lun Maria. Laduga, mowe digia ya megurigi ya sielu. Itra nyame keyangeligu, lirahin hanyame bungiyo hasaranya lida ge oweni. Moisesi guanarigu, Aruta lumuti logo anihila asaro ni lida ge oweni, lida le laburu habai li buguru bubu gati durungu umuti. Larinya hare nye, luago bungi la lubungi tebe Abrahamu, Isaac luma Jacob. Laudimuri ligia, aruta lumuti Moisesi luago wibu aginya la Abrahamu, Isaac luma Jacob. Lausun hila la hagubu, laduga mama habungi te hilanya bungi. Habungi te hamima aginya banya, vima aginya lanuguni ya bungi yusungurigia.
1: Abati hariengu arufu datien liluru du muisesi.
4: Buiti bariengu ni maestro.
1: aba malugu dagun hama alila. Aba lariengu Jesusu hon.
9: Izalinya sa hariengu biluagu la duga wagun la Davidi Kristo. Lariengu hare Davidi guanargu tida liburu togiribon Salomo. Lariengu hare bungi luna bureme. Nyuruba luwege nonwene. Dari nichigu niabaga ni labu giyombu gode. Ida lubati la duga wagun la Davidi Kristo. Ani ariengu ti Davidi guanargu luna Kristo na bureme.
1: Nienu salgu garige agamba Jesusu. Aba hagambu lariengu hon lani disipulugu.
9: Gonigi kwa huma hongu wa hawe ya rufu tahatia liluru do Moisesi. Ganigi tin haibu kwa tau dao kwa ududuru tu. Busen hagi ya lula busuru hongu lau inebese umadarigo. Alwa hahamai ubaru le habara wirigu tin templu rugo. Luma lubuidu aga ubaru lida adinaruni. Gidaha mutugini haba uriya hahilanya banya umari hawe. Lunti hadora kwa lau luriba hadago. Aba hadango furia gimigina kuburiti. Wiri ti mabu hapai chun luago sunle hadago bai.
4: San Lucas, capítulo 22.
1: Yara falifedu, le lidani nanteigi fen, toma nugubun lebini. Le meme lufedu, luwe yure sefuruni. Abati halu aha, hafadiri guhuriu, ama arufu datien le luru domu isesi, ida luba la, hafaduni Jesusu hilagubi. Ibidi yugahon grigia, la dega hanufu de hawai. Abati laganye luni mafia, la rita guhuda siskariote, le abahada gelani Jesusu disipulugu. Abalidi aduga daradu hama habutigu, hafadiri guhuriu, hama habutigu tisudaranigu templu, luledere giruni Jesusu hon. Abahagun daragun, abaharien guluhudasi, luagu hichu gubala sensulun. Abaladuga daradu hama, abalagumeseru aluha, ida lubala ganyala laledere giruni hon, damela uwa hama grigi. Abalachiliru fedu, le ida beitengu feng magano tilebini, nyilubai ginye, la dagara wagduwa mudun. Lelani na luwe yuru esefuruni, abalariengu Jesusu lo feduru lumahuan.
9: Hei baransere egini lelani na luwe yuru esefuruni.
1: Aba halu guduni.
14: Halia gie babusenira waranseruni.
1: Lariega hon.
9: Tamele hebelunu uburugun, haduna gubalumaba uguri lau aba age dino lau duna, hasigari mechilu tido muno tonyehi lumuti lebelura. Haniega melun tabure memuna, larien hare maestro, Hagon rumu tonyimba lubai gayara la neigini egine lanina luweiru esefru ni haunani disipulugu. Aba melarufu don aba rumu weiri tuhon taugin eguwa muna. Aranse nyutinya. Aranse reme egini nyeng.
1: Aba hodi. Aba hadare nusunkatei kilariengu Jesusu hon. Aba haranse runi egini lanina fedu nye. Dan lelachile rubai ora. Aba lanyuru Jesusu haulani apostolugu luagu dabula. Aba ti lariengu hon.
9: Omwe buna buseron negini egini le lani na luweiru esefruni le huma lubaragia nowe. Ladaga narin hani hon, lagu meigin digia nali la egini le lani na luweiru esefruni le dari lagunflirun lida larui habungio.
1: Abati lanugu aba veru, tau divin, luha burugu, aba letengiru ni bungiu lariega.
9: Baruhu meile, farin wahume hidangwa. Narin hani hon, lagu matu digia na la divin dari me liabi larui habungio.
1: Larigin, abala nugu fein, luha burugu, abala tengiru ni bungi tuagu, abala guba chagunu, abala ichugu hon, ariyegeina.
9: Nugu bule, le nube ile deregerun huagu, luma genguwe to, adika humile, harita guagu le menuagu.
1: Itara meme ginye, larigin heigin, abala nugu ni veru tau divin, abala ariyegu.
9: Aniha nita, le lubi labirun lida genugu bu huagu, lulagunflirun iseri darado. Aniha uguri le lube ile deregeru nina wama ya luagu dabula. Luagu hadina lubeiti uma le ranse ruwa libe inuba. Au le uguri garo warigati. Gama lumo, ugiabu tia uguri le lube ila luguru nina.
1: Abati hagume seru, alugu dago hadagwa kaba lafu na alugure. Aba hasige ni halanigu, lagu kaba la hadagien werigutuma. Aba lariengu Jesusu hon.
9: Lida aruwe hani lani na ubau le. Aguma ti hatinya habri lurui tukufulaso kama hamuga labure mehagia. Habri labu tukufulaso aninyo waguwa ti hawagu lagu waguri ya hama haga diga ditinya fulese hongurigia. Gamalumu, nitara la hida lubarange lira lewiri kutimabai le tima atima ti hida lunti la nangu lungu wa kele unabu timabai. Le aguma ti habai lunti itara la kele eseri vidubai. Kagi ya wiri kutimabai le anyuru bai eiga lua utabula odile eseri vidubai. Mafu negelea nyuru bilu au dabula. ani au itara ni hida kele eseri vidubai. Huwia meha uwara banya numa lida na ucha wagu. Liga nichi kubadu ilu haruweha kailisi kuni na nuguchi ilu naruweha. Hegiba, gura huguya meluagu nidabu la jagata sielu lida naruweha. Nuru huguya meluagu burilala uruwe ilu hagusara gudunia duusu kubilani Israelu turibu.
1: Ariye gatigie wabure mehesusu.
9: Simon, Simon, amuri hali mafia uma lumba bungio, lukayera bela locha guno keileweni hon turigo. Ibiha lumuti, gama lumu, ayumra wadi na buwago lumbungio, lumeferdi dirubani bafia nuagu lidame aura ligia. Anidame le bagiri buduno, bijigame digda guo hon bibirigo.
1: Lariye ga Simon lum.
7: Nabure me, aransa tina lunidi buma furisurungu, o lula nome buma.
1: Lariye ga Jesusu lum.
9: Fedro, ugunye meme, beyede gubanao uru wa weya sulu barega la yugur hagayo, barinya gubaluagu ibidi ya nabon.
1: Abati larinya gu Jesusu hon.
9: Na lenona habalu masago taiga, ni laulaga isenso, ni gaidi, nyenye funagi hemege iru.
1: Aba larinya gu.
14: Ua maestro, memege iru tiba nikata.
1: Abati larinya gu hon.
9: Ahinti weto, lega sago tati, barulo. Baru ligia me laga isenso. Le me feinte ti, alugraron la bite lulagain ha le feinte. Narin ha rehon, luago lagun fliru bala le tarinha gubeleren ubungi nuago. Abajo du wa ti hada uriba tiña. Son le buruan yu bain nuago lagun flirinha gu eto.
1: Aba ti harinha gu.
7: Wabure me, nuha bia e fein ya.
1: Aba larinha gu hon.
9: Buiduri gale.
1: Aba ti lafri du Jesusu. Aba lidi luago vubu olivo, ke ligaburi hanya. Aba houdi lani disciple guluma, dan le hachili rubeli da flasu ligia, aba larinha gu hon.
9: Hafuri yida, mabru ha humamu ga lidon ocha waguni.
1: Aba ladise du Jesusu Hawaii, murusuru, aba lahu drogu afuri da lubungiu, larinha ga.
9: Nuguchi, ahabo bo sen, sefo ba na loi uniye gifiti le, gama lumo, madugu wala lena busen rubai, le la ba busen rubai adugu.
1: Abati liabi aba angeli sielugi, lulichugu ere ilun. Daletima la weri du ligarigu, ligetima la furi du lau ere. Lede deha ti laruga, luoi, kama hamuga onwe bu lede deha hitu muarugu. Dale lasa ruba ilidage la furi du, aba ladari runia disipulu arumuga, laruma agudun iruni. Abati larinye gu hon.
9: Kawagu harumuga, sarahuma, hafuri yeida, maburha humamuga lidon ocha waguni.
1: Nyingili Jesusu adimuneha, ligye hayabi sarago gerigia, hudasi le aba hadage dusu disipulugu, haba haba, aba layara fadulu Jesusu, lula churuni, aba tilaniya gu Jesusu lun.
9: Hudasi, lausa aba chuti balungurana, aule wagiri garoburgote.
1: Danti le harihi bali, halumo banya Jesusu, kaba la susereda, aba harinya gu lun.
7: Mabure me, afra guamanya sato wefei.
1: Aba libuguni, Aba hada ge lani gu Jesusu, larige ilumusu fadiri inyu tumati, le lomene. Aba larinha gu Jesusu.
9: Iger humanya, buidiru gali.
1: Aba tila guru ni, Jesusu larige imusu ligia, aba lareida gu. Aba larinha gu hon, habu tigu fadiri gu hon. Honvuguni ya weiri gu tinya, lida hafinye huriu, luma hon habu tigu tisuda raningu tempulu, hanyembi banya anugei.
9: Hayabi ya sanuagu tau efein luma webe kama hamuga hiberutina. Daleme ya huma na templu rugusagu weyu, marigo dun humutina, gama lumon, aniha hidani luha dugu ni hugunda nao, ora li lun laguma diha le labure mebe iluburiga.
1: Abati harigo duni Jesusu, abahanugu ni lumi mfadiri le inyu tumabe, abati lafalaro ni Fedro disegen, abahafurugu watu nyi, lamidago bururu, abahanyuru geyegu lao, abagen la nyuru Fedro hada, kititarihini, abamusu, nyu larugurugu watu, Aba terederu ariye goi, aba tarinye gu.
15: Luma nye buga ginye Jesusu girigi ya le.
1: Aba la yeda gu Fedru, larinye ga.
7: Ibidi ya tibu giri ligi ya no.
1: Malu ti loe gen, aba ya larihi ni aba larinye gu.
7: Hani gu ginye bugue.
1: Aba larinye gu Fedru.
7: Mama hani gu au.
1: Kibri aba ora lari gen, aba ya larinye gu aba.
16: Inaru ni logu luma nye hanye la, ugiri le laduga Galilea na gen.
1: Abati larinha gu Fedru.
7: Ibidi anti nu kalawagu badimreha.
1: Lida meme ora legia, dale aniyo gola Fedru adimreha. Aba la yuguru haba gayu, abaladigire gu wabureme Jesusu arihe luago Federu, abalarito gu Federu luago lebu galarinha gu bai Jesusu lun.
9: Lubara gen la yugru hagayu ugunye, beye de gu banau urwa weyas.
1: Abati lafuri du Federu, abalayahu alau igarigu. Ehere hetinya ugiri ha onigiru bali Jesusu lau bulese ihamai. Aba hagura gunin lagu, aba hagayu aha ligibu agun, arinyaga ina hagaya.
17: Kei buge la Kristu boy, le profeta, arinyaga boy ge kalagayo hoboy buogu.
1: Aba barihanabu ni, la uhaniyagu saragu amukate. Danela ruga du boy, aba hondara gu ugiri ya wairi gutinya, lida hafinye huriyu, habu tigu hafadiri gu huriyu, ama arufu datin liluru du Moises. Aba hanagini Jesusu, ligibu gen hadamuri, le linyu aga iluru du, Aba harinya gulungi.
4: Harinya gabay won, bugu ya sa Kristu be.
1: Aba larinya guhon.
9: Angha narinya gahon luago au la, mafinya badono. Aho nalagu dagowa, monu buhubadna migragudun humaname. Narinya ga aba kate hon. Lumagya kweto, nanyura au le wuguri karowar gati, luenge longwere bungi yule sonti kabafo.
1: Aba ti halagu duni sungu bay.
4: Bugu ya lubay tiliray bay bungi yu.
1: Aba larinya gu Jesusu hon.
9: Uguya guanarigo arinya go humali luago aula.
1: Abati harinya gun.
4: Mabuse runga do gefe hama amu won. Wage guanarigo agambo wa mali liyumu lugugi.
18: San Lucas, capítulo 23.
1: Abati hasaru sungu bay. Aba hanugini Jesusu ligibu giyon pilatu. Aba hagome seru ichiga lidunu harinya gun.
4: Dariwa mali bugiri le ashagara guagdanya grigia. Larinya here logo mon la lu wa fai ha sensu lu uruwe romana. Arinya gatigie logo ligie la Kristu baile la nuwa dirubai bungi uru la salba runia grigia. Arinya galigie logo uruwe ila.
1: Abati larinya gu Pilatu lu.
10: Buguya sa harue tabai huriyu.
1: Larinya ga Jesusu lu.
9: Buguya gu anarigu arinya gu bali.
1: Abati larinya gu Pilatu hon habu tigu fadirigu. Luma hon hibiri grigia.
10: Madarit na duru logo ugerile.
1: Abati maharinya gu here.
4: La chagara guago diano sun grigie hudea na lau ligabri la rufudaha. Lagume seragali leagia, aniha meme gua adiga ichilu yahon.
1: Dan elagambu bali Pilatu kata ile, aba lalaga daha ahin gali lea na lubai ugrilgie. Dan ti leharia gu bailu gali lea na la, aba launaha nilu Herodesi le gumada gali lea. La diga nyinye la Herodesi, Jerusalem lida dan ligie. Aba lagunda ragu Herodesi, dan lelarihini Jesusu. La daga agamba nya hali la luagu, aniluha la buseru larihini, agura batiti larihini la daga milaguru, abalalaga duni luagu saragu katai, mona batuti Jesusu ni kata. Nyinye nuhabu tigu fadirigu, hama arufu datia liluru du Moisesi, magumu tihichugu lidunu, abati lauseru ni Herodesi, hauli sudara nigu kei ni kata. Ehere hagia lau, abati hadaura guagaduni, taudongu, vendagutu kei la daura gu uruwe. Aba yelouna hani Herodesi lu Pilatu, veju ligia, aba gamada go la Herodesi luma Pilatu, la daga gaga niguanya hatinya lubara gelira. Aba ti londero niya Pilatu, habu tigu fadirigu, hama luru dugu, hama buri amu grigia, aba larinya gu hon.
10: Kuku ya nukbali ugeri lenu, harinya ga logo chakagu gudala aninya grigi. Alaga tagua nali higibu gen, ani ariha humuti logo madari na nimurusu duru luagu lita gele harinya gubay luagu. Madari tiginye Herodesi liduru giribu gada la mon. Arihe huma li luagu madugi la ni kata le luti la faru hilagu bai luaygi. Na baicha gada li lubaiti lari geme aba nigira gudini.
1: Gagaburi tiha Pilatu, luha ligira gudu aba adan ruti fedurugu, aba haguwa la sungu bai lidan aba.
19: Afara bai le,
20: ligira gada bai barawasi.
1: Barawasi ligia, la darinya la duga ligia aba hadage ha inyoro gubanya honguwa, Lagu gumadi, lumanwege lafaraha. Busete ebe Pilatu ligire gudini Jesusu, aba yaladimu reha hon, ligie tumahagu waragun.
21: Dagwa be lau guru, dagwa be lau guru, dagwa be lau guru, dagwa be.
1: Aba lariyegu Pilatu hon, lagu luru wa weyasun.
10: Katuhuri batila dugubi, madari tina lepu na lafaru hilagu bai. Na baicha gudali, aba menigira gudini.
1: Aba timahagu waraha, luladara guno lagu guruha. Here ti haguwa raha haguya, ama habu tigufadirigo, aba habihini le habu serubai. Aba gubaiti la duguni Pilatu le habu serubai. Aba ti ligira guduni ugiri le habu serubai. Le adorubai loige inyoro guni luma afara hani. Aba ti ladera geruni Jesusu hon, luha digni hagunda lau. Dale houdi ala lau Jesusu, lu ladara wagu lagu guruwa, abahare gudu aba wuguri sirenena giriti Simon. Li abin ara bugen, abahanuga guduni guru walun, aba lidi lau, larigi Jesusu. Saragu hanya grigi afala ruti, ama saragu wurinya hada, ayahu oheina, aguara heina lau iruni, luagu. Abaladikiregu Jesusu hawagu, abalarinya guhum.
3: Wurinya Jerusalena, mayahua humanu wagu. Ayahua huwogu, lumaha wagu hirangu. Laduga, liyabi toveju dame le larinya wagu. Fulese watinya, hasinyabu ihagaradu, hama ginye ha marahin hanyabu, hama ha matagata habanya. Aba meti harinya gugurige nu ubu inyuti, abu habawa wagu. Aniga hagia me nu ubu unabuti, darugwa bahawawu. Laduga, ahinya duga habali isunle, lau tidugu webe le dugu hili. Kabagia maduga hama, laule mabwe hali.
1: Baruti yeginye, biyanga farahatinya, luhafaru uwara lumu Jesusu. Dale hachili rubwe, idon filasu le giribwe, lubara labu ugubu, aba hadara guni Jesusu lagu guruwa, hama ginye biyanga farahatinya hagaya, aba lwege lonvere, aba lwege lubona. Dantile anyaha la, adara goi Jesusu lagu guruwa, aba larinyagun.
3: Nugu chen, ferudu nabanya, laduga, ibibieti hong kala hadugu bwe.
1: Aba hahore rusu daragu, ubu nuruni, luharihi kaba la unhada agen teredera la dauragu Jesusu. Nyinye nugrigia ariyagwa, nyinye nuginye gumadi matinya, ehereha la uhariyaga.
5: Salba tiamu, salba gola ginye lungwa. Ahi naruni lubay lagu ligye la Kristu bele la nua di rubay bungi lula salba runye grigia.
1: Ehere hatinye ginye su daragu lau, lau hayara fadu ichi gabini galun, lulatunu, harinya gabrilun.
10: Ahi haruwe tabubay huriyu, salbo go babungu.
1: Nye tiaba aburu honi loige lichigu, larinya hare nye.
22: Ani ha, haruwe te huri.
1: Abala nabu ni aba hadage, gafare hatinye hadawa guben lagu guruwa, Jesusu larinya ga.
2: Ahi mbuge lubay Kristu we, salba go babungu wa, salba bawame.
1: Abala denha leaba luloba larinya galun.
23: Manufu de tibu salwe bungiu. Bugu yele labu gebo ya ba meme sufuri. Luma? Uwagia. Gadine tuwa lungu wa sufuriru. Ladiga wafai haya lwagu le wadigi bai. Ahiti ugiri le. Madigi tini kata uribati.
1: Abati larinya gu.
23: Jesus. Harita wabati nuagu. Dame le lagu meseru baru wa ya.
1: Larinya ga Jesusu lung.
3: Ninaru bao, lwago numa batipula, sielu, ugunye meme.
1: Amidirigu, abalaburi gadu sungu bau, dari ladanru uru warraban veyu. Abalaburi gadu veyu, abatahiri dagu tubelu templu tamida atumagwa. Abatilagu waragu Jesusu.
3: Nugu che, derega numoto, nuwani, buha purugu.
1: Keilarinye guitara, abalonwe. Danelarihi bali, Habu tisu daragu Romana le Jesuser Dubai, abalichugu uwerigu ni lubungiu lariyaga.
24: Inarani, maduron tibuga ugeri le.
1: Sungirigi ha nyibanya, ha arihi balile Jesuser Dubai, aba houdi nyingie, afarahaina hamai haniguogu, ahanya sun lumadagu Jesusu, hamaginye wurinya ha nyibi banya uwara luma galilege, aba herederu dise arihi burikate ile. Nyinyi aba wuguri, giriti Jose, Didageti fulasu le giribe arimatea, le hafula suhuriu, buiti ligaburi wugiri ligia, richagwa tiligibuge bungiu, lidanyi linyu wange ihaluru dun huriu, agura banyo liali larui habungiu, magunda atilubaiti laukate ile, ladugibe linyu wange lurudu lau Jesusu. Abati lidi lumu mpilatu, abalamuri hani lugubu Jesusu luma, larige larari ragiduni luege guruwa, abaloburu gunitau abagamisa, abalacharo nilidun aba umuuhu, Achigiti lwa gaba dubu, lenyi luboy uwagi lilani aba abunuti. Wandara diveyo ligia, luweyuri aranse heni luba luweyuri emeraguni, ani yarafa libuga lagumeseru. Aba hafalaru ni wuriya hanyoibi banyi luma Jesusu Galilea gine, Jose, ariha hamoy umuuhu, ariha hamoy buidu idalinya la lichuguno lugubu Jesusu lidon umuuhu. Danle hagiri budubu ihabiyon, aba haranse heni ibinye brile ichugubu ihawagu hilanya, aba ti hemeragun, didaveyo le emeraguagale, Que ilarinha gunin liluru du Moisés.
18: San Lucas, Capítulo 24.
1: Veio de março, a barguiri buduurinha logo o morro, bina figiu, barina ramai, e bien le haranse ruboi ramagua, da le retilo ruboi, mama lili da lubara, dubule lida o morro, a barrebelo lulidam o morro ligia, madari ramuti lugo buabure me resunhe, suntia nha halanhe, arita gohagei lafuna, ligia harihe bien ugurinha, rara harugabu, tau dago mirito, keiti rabulho chagulau hagibu, unabum, buin lau anufudei, a barrarinha guvugani e raguinhão.
0: Kawa mohalo relegriu a baixada relai, ua tia, sará levida joe. Rita gohuma a logule me halaria me hum dale galile a mei me. Logule rube la susa rizubu, ligia le uvidi garimu eributs. Lut na ledere garum haha rubu gafigu tia. Aba me hata rubu logu kurua, aba me lasa rubida geove ni logu lirua ve.
1: Aba ti harito gulagu dimure lelaria gubei Jesusu, Larigue hagiri budun lidage umuhu, abahabau da gunisun kate ile susur duboi hon unsu apostolugu, luma hon hibiri lanigu Jesusu. Ha anugu bali ugano le hon apostolugu, Maria Magdalena, Juana, Maria tolugu chu Santiago, ha maha hibiri uriya, dan le harinya gubali brikate ile hon apostolugu, abahanungu ni ke lilulu au, mafinye tinye hon. Abalafuri du Feduru, abalidi eiba gwena lagu umuhu, dan le larihi bailura gerugun, gamiser garunye u aliugubun. Aba lidi lubion, lautuweni anigi, laukate le larihi bai. Logo meme veio ligia, houdinha bian hada gelanigo Jesusu, lidon aba lirere fulasu giriti emausu, urua ora eibuguni, Jerusalengi. Adimure reina hanya logo sunkate le suser du bai, sunti adimure reina hama, aba la yarafa du Jesusu hon, aba lagume seru eibuga uara hama. Lausun ariha hamani, siyati hasubu dirini lagu Jesusu la, abati lania guhon.
6: Kansa le wagu bai hadumre ha sun eibu gai na huma.
1: Aba harara mungulau iruni, aba lona bu aba hada ge giriti kliofasi, aba larinya gun.
23: Sun grige subu di hamuti le susere dubai, Jerusalem lido briveyu le, bugu ya gubai rigi hada ge terencha hanyin banya ibidi habulu.
1: Abati lania guhon.
6: Kagi ya susere dubai,
1: harinya galun.
23: Logo ti Jesus le Nazaretna, aba mehe profeta lau ubafu, logo le ladigbe, luma logo lereru, ligibuge bungiu, luma hagibuge sungrige. Aba ti hedere geruni, habu tigu wafadirigu, hama wani gumadi matulu la siedirunu wa lulome, luma luladara wagun, luagu grua. Rua mutiebe wemenigi luagun, ligia bala asefure Israel. Urua weyu gueto, luegen la susere du kateile. Gama lumo, wirig dhamaru, hadage wurinya ha wama banye wanigi, lau houdi buga arihe umuohu, luba laruga. Gama lumo, madari hamuti lugu bunyei, dabe hagiri budu, aba hayabi, abagdogo won, luagu ariha hama aiheli gunyei, ariha gahama, hon luagu viwa la, Jesusu. Aba houdi, hadage, vibirigu arihe umuohu, aba hadari runi itara kai, harinya guni wurinya hagia. Marihi hamuti Jesusu.
1: Abati laniego Jesusu hon.
6: Logo tige kufuran da huma, luti ginya luba hafia no lago leme ha harinya gubi profeta gu. Mafuna gya luti meha la sufri uni Kristu sun kate ile lubara gya le resibir uni luweiri gu.
1: Abati lagume seru afuna waga de isun le taniya gubi le reno bongi gu, luago hon. Lagume seru tumenge buri li liburu Moisesi, tumonsun ha liburu profeta gu. Dane hachili ruboi lidon flasu le nyihi banya lubai, aba la dugu Jesusu kama hamuga la sigira leibugun. Aba here dun luagun lulerederun hama, harinya galun.
23: Reidei bawama, la duga la taridunya anigunya memeli.
1: Aba ti lebeluru Jesusu lulerederu hama, danti le nyuruha li hama luagu dabula, aba la nugu nufen luha burugu, aba le tengiru nibungi tuagu, aba la guba chagunu, aba lichugunu hon. Lidan ora ligia, aba la daruni wahagu, aba hasubu diruni luagu Jesusu la. Gamalumu, aba lagumu chogu hagibu ginye, aba tiharinya guhamagwa.
23: Masandi tuatadu hawanigi le wagunda, dale adimurehei na lubwe wong umada, arinya galei tila lere rubungi wong.
1: Aba timagura bahaha nyala, aba harga dini umalu hagiri budu uburugu Jerusalem, lenyi lubwe hadairanya, unsu apostolugu ondaragu hamaginye hibiri lanigu. Aba harinya gu, ha ondaragu nyumbanya nyi hon.
14: Inaru ni luagu sarali lan wabura me Jesusu lidage oweni lunya labagaridun, ariha lali Simon.
1: abati habal daguni bian wuguri hagu yale susir dubai hon umada luma lagu hasubu diruni lagu hesusula dan le lagu bachagu no fe nyegi ya adimure ha lagu brikate ile lige la chila gu hesusu hagana gu abala busuru hon ani yegina
8: darangi lo hon
1: abata bunchu hanigi lau sarago anufudei harita gu lagu pantula harihibai abala niegu hesusu hon
8: kawau hanu de dago kawau le lowa bi hafinya ti da hanige ari ha homai nu ha buluma nugudi au memele guru homan magrugati pantu mabuligia anati au
1: dan la niegu bale lira abala rufu duni luhabu luma lugudi hon keiti mafinya meme ginya la la diga ugunda ni luma tuweri anigi le hawagu bai abala niegu hesusu hon
8: anisa egini homaya
1: abahichu gumurusu udiru sutilun luma sirudu abala nagani abalegi ni hagibugie sun hagi larige abala nie gu hon
8: le asusne ru dubai no ligi le me hawa ubi nari ga hon dame hale huma gi din la gu lagun fleru bala sun le buru yu bai nu agu ti dan lili buru moises ti dan halibru profeta gu luma ti dan libru togir bon salum
1: abati la daru ni hasamina lugun faranda hamani le renu bongiu abala nie gu hon
8: buru yu linya luagu lunti la lome kristo Abalame Lazaro lida ge oveni lagu luruma weyu lunja la bagaridon. Lunti lagi la purisi hon lidan liri hon sungurigi ubogu, lunha sakri han lunha ferud na walanha figon. Lagume serenya apurisi hani ligi ya uburugu gien Jerusalem. Uguya, ge fentun lagu burikate ile. Nona habai sifiri sando, le frama se lubay nugu chi bungi hon. Itara linya lubayti, rede humaya uburugu Jerusalem, dari meheresi biruni ubafu luma ge bungi yo le siya lubay.
1: Abati la nguni Jesusu bongu di ilo yuburugu, chilu betania. Abali nyuruni luhabu, abala biniruni. Sunti ya niya la abiniranya, abala dinyuru hawai, abala nguni wa sielu. Larige hahu durogu lun, abahagiribu duharigon uburugu Jerusalem, mahagunda. Suandati templu rugia nula, ichigo werigu ni lubongi. Huganu buiti lela buri habai huan lagu Jesusu. Kapitulu Aba.
16: Dale, lagume serube isun katei. Ani halime ha dimure. Ani luma yin bungi ule dimure be. Ani bungi umeme dimure. Lida lubaiti lagume serube isun katei. Luma yin bungi ugu chili dimure. Lida gie ladugi bungi isun katei. Uwati ni kata adugiti le mama ladugi. Lige ichigu be ibagari lu sun katei. Ani ligia arungo gandaga dube hau gerige. Arungo gandaga dati lampu ligia lida luburi. Ani siyan lagi li luburi ga lampu ligia enye kusha. Nyei nyei meha aba ugeri lona habungio giri tihua. Le nyubi bai lu lichu gofe luagu larungo nga. Lu gayara bai la hafinya no sun gerige lida hagi. Mama hua le lu bai larungo gandaga dun hau gerige. Aba ugiri ligia le ona hobai lo la dimur hebala luagu la nungonga. Le abi nyameti lampu tima tima ti le arungo gadag dubai hau sung gerigia ubogu. Lida hali meha ubogu ani lau sung lida gela la dige bungi ubogu. Masubu dinu hamuti ubogu. Lagairo yebe le abi gamalumo meresi biru hamuti lila na lagairo. Ahi tihon ha eresi biru bali Afinye hagie luagu lulu muti ubafu hon unirahi ya bayala bungi. Nirahi ya bungi yuhagie, mama luagu agura huu hama kei furume gwari kukirige o laula lugunda haba ugari. Nirahi ya haba ibungi yu ladiga ladiga niya nirahi yume. Leti dimure ibai saligwa ti ugari me. Aba labagari du wagana gu. Ariha wa mali luweirigu. Weirigu nile leresi birubai Luma gen bungi ugu chini La diga ligia la nirigu bai le abaru giti Le buin bai lau insi ya ni luma inari ni Adimure te huwa luagu Abalani ya gu
11: Ani haa lenya hau wagu bai nadimure ya huu Dale narinya gu bai Logu le la ubaba inaranse huma Wairi gutima la sugunau La diga anihin hale la meha nubara geginyi
16: Sun wakia ibiha duwa saragu abiniruni lidage luweiri lirisi. Ladiga luma gen moisesi leresi birua liluru du bungi. Ahiti insye ni luma inaru ni lidage Jesu Kristu liabi. Uwagili ni aba arihiti bungi. dire le abarg bay le yarafa bay tun lanigi ligi yarufu dubani idalnia la aniha laniya go bay huwa da bay hona ha huriyo ha jerusalem na fadri go hama ugani ha da ge ladiga go levi algude katinila abalaniya go hon fura
22: mama o kristu bay
16: aba eti hal gudni
14: tata buti.
7: Estás escuchando Fe Lo Bíblica, la Biblia en español, inglés,

0: Estás escuchando Fe Low Bíblica, la Biblia en español, inglés, garífuna y quechí.
1: Adega ba flese inu, lumbigi runi na luna dimuri ha hon virigi.
2: Abalichi gu gumada umalo, abalaramo pabulu luago estepo. Abalichi gu seni lo luho bu hongrigi lo hamansho. Da maniga ale, abaladimuri ha hon lida ebroyo. Le herero curio, abalarinha gu.
3: Hechos, capítulo 22.
1: Ni duhanyo, nagubirigu. Agamba huma ile lumbe naniya guni hon, no igin egua.
2: Da hagambu be la dimre han hon lida herero, abati mahama ni chagwagadu, abati lariya gu hon.
1: Kuri wao, sun sui na gubai, uburu gu taj na lobo agu silisia na gura hoa, ja Jerusalem na weirida, labu gen larufu da hagama liel na turiha, uarati larufu da han luma halurudun waguchagu. Hauchati na sunwa da lum, neseribidu lu bungyu tau sun na nigi, kei gubeirig ligabri hadiguni ugunye beyo. Au, eibaha numutia meha lanigo Kristu, dari nafaraguninya hilagube, barugua au wagunia hama urinya furisun rugun. Gefenti fadiri inyu timati hausun habuti guhuriyu, lago ruha magarada nun hon wapaisa nuha damasku banya. Nyindu tinanyen aluhanya afinya tinya luago Kristu lun nanuguninya, nyahon lun nasufri ragudaninya. Gamalumu, da eibugay nana jarafad na luna chilirun Damasku keiburi amidirugu sodin ligia ladunagu aba onwe bularugon gasienu gienau aba naiguadun aba nagambu lariangu aba umalal nu saulu saulu kasan wagu baibahana aba ti nariangu katabusa nabureme lariangu nu Jesusu le Nazaretna au lememe baibaha bai ariha hamuti ha uwara banyanuma larugon galigia aba hanufu de dagun Gamalumu magambu hamuti umala lele adimule habainu. Aba ti nariyagu, kabe gen adiga nabureme, aba lariyagu nu, saraba baiba luagun buweye sun damaskon, nyeng ba lariyagu asun le lumba ibadigu nibun. Keiti marihin gudalad na luba ibuga larugon galigia, aba harugu duni ha numabanya nuhabu dari wachuldinun damasku. Nyi aba wuguri giri ti ananiasi, gunfuli ti buidu luma lelurudun moisesi, Buiti hadimre hasun huriyu haga nauba ya Damasku luago bugiri ligia. Aba liabi anania sarihana, dan la childirun, aba lararamu nubadu, aba larinya gunu, niduha saulu, ibiha habei barihin larigon. Lida meme ora ligia, aba lefege chunago, aba narihini. Aba tilarinya gunu, anua diraladi buhabungite waguchagu, luma gebinaru, lubasubu diruni lugunda, luma lubarihini Jesusu le richagwa bai, lubagambu ni lumalali. La diga bichu gubala fe luago Jesusu hon sun grigia. Abahu da guabei me le ariha bali bei luma lea gamba bali bei hon. Guetoti, kawago badarasa, saraba, badisa iba hemeni ginyu luago wabureme lun lachibu ni bifigon. Da nagiri budumba yuburugon Jerusalem aba nidi tempulurugu afuriida, aba lasalirago unabureme Jesusu nun. Aba lariyago nun furiba yagi Jerusalem gie, ofuda. La diga madiga ba huriu gasu la le barinya gu ba inuago lida flasule. Aba ti narinya gulum. Nabureme, subudi ha muti lago nyundu naburi meha tida sun haliglis ya finya tinya anaha nya ha finya banya buago furisun rugu. Ba iguananya. Nied na dan le la faruba Esteban hilagu bai. Le banigu le meha adimuri ha bai buago. Gunda ati na lau hafaruni. Au onigirubarun hadaira gu ha afarubalin. Aba lariya gu nabureme nu. Ba iba. La diga nona habadibu dise apulchi ya honha mama banya huriyu.
2: Agamba hamuti chililumo la dimure ha luago lidi apulchi ya honha mama banya huriyo. Aba hagumestaru aguwa reha.
4: Afara hamehi lagu bei, maricha tilula bagari.
2: Keiti hasigiru aguwa reha, achiha uburi hadairago, achiha kaliki inyo le hagayi. Aba lariyango gumada lo ladarunu wa pabulu habion sudara. Aba launa ha abeiche luon ladimre ha. Lo la subu di runoa, kala wago haguara ha grigia luago itara. Dale grago hamale, lu habeicho ni. Aba lariango pabulo lu habu tisudara leyembe.
1: Garicha tun saan luon habeicho aba wugiri romana magusera gudunga hamai?
2: Da lagambu bani habu tisudara kate ele. Aba lidi arin.

0: Galugo mada.
1: Gouni giba te laule lumbai badugni. Roma na te ugirile.
0: Aba te lidi gumada loago pabulo. Aba larinha golo.
2: Inaru ni logo Roma na ba.
0: Larinha ga pabulo lo.
1: Aha.
2: Faye itna sarago sen sulu Roma na na.
0: Aba te larinha go gumada.
1: Ahe nao, nyei nagura hoa.
0: Larinha ga pabulo. Aba higiru ni haye belubai habaichu ni furese. Leabi gie gumada, dan la subudiruni luago romana la pabolo, aba la nufu de dago, luegie la guragoni. La ruga, kei busien lubei gumada, la subudiruni kala liduru bei pabolo hon hurio, aba la gideruni gringri lue, aba londera guagadoni habuti gufadirugo, hamaluru dugu hurio, ha inutimabaya, aba ti la sagaruni pabolo, aba lichuguni hagibugia.
3: Hechos. Capítulo 23.
0: Aba laria go Pablo hawago, luru dugu hagia, aba laria go hon.
1: Niduhanyu, haruma tina nasandira go nungu alegibuge bungyo chilulumu vejule.
0: Aba ti launaha ananiasi, fadire le inyu timabwe, luhagayo ha hayarafa bayanyen luago liyuma Pablo. Aba laria go Pablo lo.
1: Lagayo haba bungyo wago, biangwa tigibu buguya le, nyumbia nyen lubaguse ragudnina ke laria go niluridu. Kati wago bagayo hanwago, adira agwa ilurudu.
0: Aba harinya guhanya imba yalo.
2: Itara liyansa amba nabu nifadiri le inyu timabwe, le lufadiri mwingiyo.
0: Aba larinya gu pabolo.
1: Niduhanyo, ibidi ya tiyebe nun lwago fadiri la le inyu timabwe, ladiga tarinya hanileru mbungyo, minyera gobei le aguma di habai bagaira.
0: Kaila subudiru ni pabolo, lwago hani gu la sadu seogu hibiri hanya imba ya. Ibri hani gu fariseo gu, aba larinya gu lo umala liherete.
1: Niduhanyo, fariseo au, hada gnyetnya fariseo na gubrigu, ani hagusera gudunyadina, ladiga finye na luagu hasaru bala hilanya, dida gnye oweni.
0: Dale larinya gu bali kate ile, aba hagumeseru fariseo gu, hama saduseo gu, asigen ha hama gu, aba lafarene gu adamurini. Ladiga, harinya here saduseo gu, luagu masa ruba ya la hilanya, dida gnye oweni. Uwe tia nege gine angeligo, ni sifirigo. Ahi tifari seogo, afinye te loago sunkati ele. Harinche tisungu bai, aba hasa aruhada agi arufuta tele lurudu Moises hayemba ya. Ani fari seogo gine hagia, aba harinyago.
1: Ugrile, uwe tinikata uribati ladiga. Ladiga gayarati aba la sifiri o aba la angeli adimure habai lung.
0: Wiri ya lisigene, Darilu la nufude do gumada lue hafaru ni pabulu hilagube. Aba ti launahanya, lisuda arunigo, luon hasagaru ni pabulu lidage adamure ni luon ya hanigo ni habion sudara. Le aba ariabo, aba la salirago wabure me Jesusu lo pabulu, aba larengo luon.
4: Manugu de daba pabulu, ladiga itere ke ruhu di bula fen wago ya Jerusalem, bichu gubagi fen wago Roma.
0: Laruga, aba hebelu ruhurio. Lidon uwarani lu hafaru ni pabulu hilago bai. Aba hafiru lo inyarago ni lago maigi bayala matu hageme nikata dari hafaru ni. Hoge yano biyan wen wugiri arita gutiakate ile. Aba ti hodi hamo habuti gufadirigo luma hamo wugiri weri gutihada hurio. Aba harinyago.
5: Finyu hadua lau inyarago ni lago maigi badiwala nikata dari wafaru ni pabulu hilago bai. Gwetoti. Huguya, hama haa hibiri lurudugu inyu timatia amuri ya huma lumagumada lu lanigini huu haruga. Hariyaga me lu, luagu nutimala haligiduni luagu durule ichigubai luagu habusera harini. Wagia, arasa yuwaba lu wafaruni lubarage la chiliru.
0: Aba la chiliru kate ile labu lagambu libase pabulu, aba lidi habion sudara asubidira gudei lu pabulu. Aba ti laguaru pabulu lu aba hadage habuti gusudara, aba larinya gu lu.
1: Baruba irahun le lumu gumada, anihi kata ilu ti larinya gu ni lu.
0: Aba lanugu ni habuti sudara, lumu gumada, aba larinya gu lu.
1: Wati adariti paulu nu, aba lamuri hanu ma lu nanugu ni irahun le bu nyahu. Anihi nege kata ilu larinya gu ni bu.
0: Aba larigu duni gumada luho bu irahun ligia. Aba lanugo ni lun habu go hama, aba larinya go lun.
2: Kaba buse rumbo ibarinya go nu.
0: Aba ti larinya go irahe ligye lun.
6: Beluma ya huriu, li don warani, luhamuri habuma, lubanigani pao, luhagibugion, luru dugu iyu timate, lunege, halgadani tima, loguliduru. Ma finyara bahon, anyehe haugye, biyawen, haugiri anigu, haramu dagwa, haba umat. Agura bahay luhafaruni, ilaguga. Finyuwa yelao, inyaraguni, ligibu ya bunju, logu maiki bayala, matu, dari hafaruni pablo. Gweto, Aran senyuhanya, hagura barigunye, bona bagi.
0: Abati launahani gumada iraha ligia agoyo, ariye gina ligia lun, lu maria gulan nika un luagwa bagida gulali lakate le lun. Aba laguaru gumada hon bian hadage habuti gu sudara, aba lariye gu hon, lu haranseru bian san sudara lu houdi sesaria ebo, uwar hama irwa wain disi ha hawagutia gabayo, hama bian san ha tautia efen, Lo houdi la dangre nefugunyo. Aransa gudati gia gabayo lo la wairu pabulu. Ruli gia dimure lo hachilre gudunni pabulu lo mo gumadi mate felisi lo magadie. Auna hati aba gara da hama la rien heretida gara da tuguya.
2: Lo magiento Claudio Lisiasi lo gumadi mate felisi le wairigwe. Mabu iganinya bun. Niha wugiri le nona habay bun. Daga maali jebe huriyu ani hafara aliye be hilagubwe. Dale na subu diruba li logo roma na aba nidi au ni sudara nigu aba nesefuru ni. Keiti nabuse runu na subu diru ni kala li duru mboi hon, aba nanigu ni hagibu ginyo uluru dugu huriyu inyu tumati. Li duru hon, logo tiburikate ile luaguti halurudu, uwa tiriche lunu lafaru hilagubo, ni ibini lunu ladang runu. Kela chini runu labu nagambu logo aharase hiya la huriyu lunu hafaru ni hilagubo, lige lebu boi nauna hani bun freza. Aria gadi nagiye honha ichu kome liduru lubuma la haransere le ani bailuma
0: abati hanigu ni sudara pabulu ke lari wagunu wa hon ariabu chile antipaturisi laruga lige hagiri budu sudara ha ebu banyo sudara guti ha hawagu bai gabayo aba hasigiru ni hawaya sulo pabulu dan le hachiliru bai sasaria aba hederege runu gara da lugumadi mati derege hamai gie pabulu Aba laliha nugumadi matigarada, aba ti lalig daha halia na la pabulu. Danti le la subudriubani, duago silisia na la, aba lariya gulung.
5: Na gambu badibu, damele hayabi haichigu bayabidunu.
0: Aba ti lichigu dimure, lu lichigu nuwa pabulu, tido palasio tomehe labu nugubo erodesi, hao onigirutinya.
3: Hechos, capítulo 24
0: Sengi weyu lariya, aba la chilri anania si fadiri le inyu timabay, uburugu sesaria ho wugiri hadage huriyo weirigutia, luma aba wugiri le subudi habuti lu lurudu giri titeritelu. Aba hayabi luma gumadi mati, lu hishugu luduru pabulu. Dale lanuguni wa pabulu hagibugion, aba lagumestaru terutulu ichiga luduru, lariyaga.
7: Luagu bareini gumadi mati. Luha diwa lao darangi le ya wagaira. Buiti leibugu sunkate ya fulasurugu sunwada labuge lichu bao. Ibiha wamuti sunle, ani serime wamuti buluagu. Lumagidaru wamani bidani saragu, amuri hatina buma lu badigu murusu flese won, lu bagambu niwa luagu murusu ora. Aniha ugiri le paulo, bereset. Leredera afarin guagadanya huriyu, lida sun fulasu. Ligie ginye aban hadagen, lichigidi nabwe, hadamuri naserenugu. Alugati ginye, lavie da gudunu tempulu. Aba lubayti wari gudunni. Aba yebe wabuserun wagusera gudunni lau ligaburi walurudu. Aba ladara gungumadan lisiasi lungu wanyehi. Aba lagideru ni wawe lau erei. Aba lariyegu lwaguhala ichigubanya liduru luti la hayabi bumo. Gayarati baligdini paulo. Subudi bamugay inarini lwagusunkatele wariyegubay lwagu.
0: Ariyega teginye huriyo buri hayayinbanya lwagu inarini la sunle lariyegubay teritelu. Aba ladiga gumadi matisayini lo pabulo lo ladimureha. Aba lariyegu pabulo.
1: Lausun nugunda nadimureha nweginyeguwa. Bigibugin ladiga subudi nani luagu saragula irumu bawa gusiragida lida fulasule. Gayara tibalagida ha ahi inagni lubai le lumbai nariyagunibu. kai buri du subai gwato lumagi nidi uburu go Jerusalem na hudura gulu bungi madari ru watina asigene ha ni kauma ni achagara gwag danya grigi ya tempulurgu ni tida buri tibiri haligli sin huriyu ni lida buri amu fulasu uburugu grigi ha siati harufu ni luagu inaru ni la ni aba lida gesun kate le harinya gubainwago au gufeset nabu luagu nesere bidunya la lun habungi te nagubrigu kei larufu dahani iseri uma le uagu bai harinya ga luagu yeni la gama lumun afinyet na luagu sun le buri wanyu bai tida buri libru to lani na lirudu moisesi luma le meha habura bai profetagu ani hei ginye emeni ginye le hawagu bai luagu bungi unuagu luagu lasara gudubanya la hilanya dandu ha buidubanya kai ha buribabanya lige nafa agu bai sunwa da luma dunu na ligibuge bungi luma hagibuge grigia Larigi atiri da nao eibugei amu buri fulasu, aba nagiribudu nageiron, nu nederegerun sensu hongu demeti in Jerusalem, luma lun nadagara gudun lu bungi. Nadugien yebe kate le tempulurgu larigi, naruma da guagudun nungu wakei igaburi, ligi hadari runina atiri huriyu lobo ogu na asia nyein tempulurgu, uwati nya sarago grigia nyein, nichagago, hagia lumba in hayabi arufu da gua hongu waja, lun harinya guni le lumba harinya guni, Ahe inihin lubai lunti harinya guni nuagu. Odi harinya guni la ha jabanya. Ahe dariha bai niduru dan le ligibugi nubai linyu agai lurudu huriyu. Loidige luagu la aba weyu dan le hada nyadina lubai. Aba naguwa ragu harinya ga. Haguse ragudu nyadina ugunya loigi yafinya na luagu hasa ruba la hilanya leidage oweni.
0: Kei subudi lubai luagu tilarufu daha Jesusu lugu madi matifelisi. Itara linha, dale lagambu bali le larinha gubei pabulo luago hasa aruba la hilanya, aba lagumu chaguaga dini adamurini, arinha gai na ligia.
5: Na gusara gudube ugurile, dame le la chile no gumadi lisias.
0: Aba te larinha gufelesi, lu habu ti sudar, lun la sigiru pabulo danwanyo, gama lumon, lu furango la, lu gayara la haudi lumadago arihe, luma etenire lun. Atiri weyu larigia, aba la chiliri felisi tuma durusila to lumari, to huriyo uburugu seseria, aba la guara gudun luago pabulo lula dimureha lun luago Jesu Kristo. Danle la dimureha bai pabulo lun luago ibagari le richabai, luma luago agadaguni unguo, luma luago ti weyu le lumbai lagusara gudunia bungi sungrigia, aba la nufude dago felisi, aba la rinya gulun,
5: Bai baib, damele gadani na naguare ya babuago.
0: Agura batia beginya felisi lulichigu pabulu sensu luligira gaduni. Ligia, dameme lubai wahali luago lulayanu haluma. Sigiti bia irumu itara, abati lagumu chulaguma diha felisi. Aba lari gaduni porisi yu fesu tulubara. Kaiti businila la felisi lerederu buidu hama hurio. Aba ligiru ni pabulu danwanyo.
3: Hechos, capítulo 25.
0: Abati la chile refesito, lun largo de ni lubara keisi gumadimati. Irweweyu lariya, aba lamude irun cesaria gya lu uburugu Jerusalem. Aba ha chile ren habuti gu fadiri gu nyehen hama hurio, ha weri gu timabaya, ichiga lidurun pabulu ligibuge fesito. Aba hamure hafulese iluma, lun lona ha anigai pabulu lu Jerusalem. Leti buga habuse rubai, luye be hafaru ni hilagu bai luagu uma. Aba lona bufesu te luagu sesaria la la denru wa pabulu, ani harito kwa la lidi nyehe madise. Aba larinya guhon.
8: Ligi ya luntz lubai hodi haweirugu timabanya hida agia sesaria uwa ranuma, ani ahi ya digali lubai bugiri ligi ya duru, gayara bai harinya guni.
0: Widiru gunye o disi la weye lau fesu tu Jerusalem, aba lagiri budu uburugu sesaria. Laruga, aba larga duni lubara lula gusara gudun, aba launa ha luago pabulu, dala lebelu rubai pabulu, aba haguri ridago huriyo, ha yimbi bai Jerusalem gye lo, aba hichigu sarago liduru le hiriti, gama lumon siyanti harufu duni luago inari ni nale heriyagu bai, aba ti lariyagu pabulu lida ladimure ha luwe gye guwa.
1: Madunga gidi na ni murusu duru ni lun haluru dun huriyo, ni tun tempulu, ni lun uruwai sesaru.
0: Kaiti busien la fesu te lerederu buidu hama hurio, aba larinya gulu pabulu.
8: Busien tibusa bidi Jerusalem lu nagusara gudundi bunyin.
0: Aba launa wuni pabulu larinya ga,
1: ligib ganyat na lagusera gale uruwai romana, lenyen lubay lunti la naguserum. Kaysi basubudiruni buidu, madugan gid na duru honghuriyu, ayan digad na lubay duru le garichati lun na faru hilagubay luaygine, mebere segunti na nowe, ayan uwa lubay nikata lan na inarun lidasun le arinya wagubay nuagu, uwa tiniaba garichati lun le deregeruni na honghuriyu, amuria tina lun uruwai guanarugu la agusera gadana.
0: Lari giyati, layanu hafesi tuhama lani gu kabalala diga, lou pabulu, aba larinya gulun,
8: Muriya hadba lubay giya luruwe ila agusera gudabu, baybuga luruwe.
0: Atiriweyu lari giya, aba lidi uruwe Agripa, Tuma Berenisa, Caesarea arihe fesitu. Kei reide iha bay fiyuweyu nye, aba labahu daguni fesitu luaguti lagusero pabulu lu uruwe Agripa, larinya galu.
8: Anihe aba wugiri ligiru Felis dangwa yoya, da le Jerusalem nubay, Rutinya habuti gufadri gu hama wugiri ya huri uweri gutinya liduru nigibuyi. Amuri hatinya numa lu nasia duruni. Aba narinya gu hong logo magabori lani luru duroma na lu lasia duru aba grigia lu oweni marihi galanya haichubay liduru nigibuyi. Lu ganyara la ladimraha luegi ya gu. Ligia lida lubay hayabi ya uwara numa mefere dilutu nada. Laruga aba narigudni nubara tida agusara gile aba nona halogu wugiri ligia. Hanyibu banyalu hichugu liduru, maria gutinya ni kata logu lida gile ibe wagube naritagu. Le buri kata le harinya gube luagu, luagu muwara dula hama lida legabri hafinye, luma logu aba wugiri giri ti Jesus le owe bay, lauso lira arinya gati pabulu logu wimwanya la, ke ibide la nu kabala nadiga lida kata libe le, aba nalugudni pabulu ahi businye lube lidi Jerusalem lu lagusar lu kata ilenyi. Kei lamuri ha lung uruwe bala agosto sasara gusara gedei. Aba nariya gu lung la sigiru dawayu darime gayara la nona hani lung agosto sasara.
0: Aba ti lariya gu Agripa lu fesitu.
9: Gusen ti na ginye na gambu ni wagiri ligia.
0: Aba lariya gu fesitu lung.
8: Bagambu bay haruga.
0: Laruga, dale hatiliru bay Agripa tume Berenisa. Aba hebeluru lo onwe bu uweri gu ni muna don. Ama habuti gu sudara hama wugiri ya weri gu tiyanyen uburu gu. Aba launa hafesi ti luago pabulu, aba larinya gu.
8: Uruwe ya Agripa, hama wugiri ya haa damari gubanya wama ya, aniha wugiri le. Adimare haya saragu hadage uhuri uuriba nu luago, dandu Jerusalem kei ya sasare. Ani ayaha gu arinya ganu lao saragu ere gu, luago luti la lome. Gama lumu, lagano nu kama madigit ni kata luti la faru hilagu bai luegi. Ani kaiti ligia gwanara gila amuri habay lu ruwe bala augutu sesara gusara gdei, nona halilu. Kaiti uwala ni kata luut nabiru hanilu augustu luogu wagiri le. Ligia nanigi bali higibu ginyon ti mauro ya Agripa, lu balgu daguni nyi laamu ga kabala nabiru. Ladiga garaba watinu lu nona haba adangiruti marinya kugawu kala lidunube.
3: Hechos Capítulo 26.
0: Aba ti larinya gu Agripa lu Pabulu.
9: Gayara ti badimre ha buegi nya gua.
0: Aba linyuru ni Pabulu luho bu luha gamboni. Aba lagumesteru adumre ha larinya ga.
1: Onwe bu nugunda gayara lana dimre ha noegi nya gua bigibuge. Uruwe ya Agripa. Lagusun kate larinya ga hamali bay huriyu nuago. Gunda timat na ladiga subudi bani. Hagabri huriyu luma kate le buri uwagu bay hasigeneha. Ligena muri ya habay buma lunga gura sumba lung bagambu nina. Subudi hamuti sun huriyu ligabri meha nabagali dunhada. Nagaira luma uburugu Jerusalem. Luma ge irahu gidina. Luha hasubudiru nina. Ani gayara ti hamuga harinya guni ahanya hamuga busen luagu fariseu na luma ge ninyiru. Adamu nini leti maderegda bay lida Lubuyeri wafinye, wagia huri. Gwetoti hagusera gudu nyadina luago emenigi nile nuagubay, luago lasara gudu banya la bungiu hilanya lidage oweni lunya habagaridu, kei meha larinya guni hon waguchagu. Duusugu bay iduhanyu le hadiga wagumbay lirahin Israel agura batinya harigini lagumfliru dimuri le. Ligia hahudu ragumbay lubungiu seribiha meiweyu aguariabu. Luege meme emenigi nile Hadari da huriyu niduru, uruwe Agripa. Kasa wagu mafinye habayi lau gajara la, lasara gudu ninya bungyu hilanya? au guanarigu harita guatina meha luago luntila nei bahaninya ha afalaru balin Jesus u Nazaretna. Ani italina digni uburugu Jerusalem. Dati na sarago hada ange lanigu bungi ufurisu nugun lau ubafu lehichugu baihabu tigu fadri gunu. Ani dan leburi hasie diruniwa lun honwe. Au aba hada ange ha abudu habanya lun itara lubala. Inihen ha da sufuri gida numuti ya lujebe heye dagun luago hafinye luago Jesu Kristu. Adagu wa numuti meha kata ile tida sun haliglisi hafinye tinya. Ani wairiti meha niganyi hon darilu naibaha ninya chilu lidon buri uburugu le diseti. Ligie ebe kata ile gabugiru balina uburugu Damasku abada. Hona ha habutigu fadirigu. Luago uma nuruweite amidirugu. Aba narihi aba larugonga sielugini. Hereti sigi lau larugonga weyu. Aba laduna guga yegwa nao hausun ha uwarabanya numa. Danti waburuham uwarugun sun wagia. Aba nagambu aba umalali arinya gutinu lida evreo. Lehererun huriyu. Saulu, Saulu. Kawagu baibahana. Badiginya te uribani bungwa lau bamaharu nu kei ladiga bagasu. Danle licha agun kiki luagun kate gagiriti. Aba tinariyangu. Kata busana bureme. Aba larinya gunu Jesusu au lememe baibaha bai. Saraba rarama ba. Ladiga narufu dagumbai nunguabun lun beseribidun nun. Lugefen ba luagu leyariha bali bai gueto luma le lumbai narufu dunibun. Neseforu badibu hawai huriyu luma hawai ha mama baya huriyu. Ha umbaya nona habu gueto. Nona hanyadibu hamu lun befege chagudini hagu lun hebe la haibugun lida luburigu. Luhaibugun lida larugonga lunginye merede meme hama labugin lubafu mafia. Lun labugin hama lubafu bungiu. Nona hanyadibu hon afinye hamamuga nuagu. Ferudu na walaamuga hafigon ibihi hamamuga alagan hadan lanigu bungiu ha sandubanyu. Italalinya lubaiti uruwe Agripa. Abana digini lelarinya gubai Jesusu nu lida le la salira gumbai nu. Furumie abana purchi ya hon ha Damasku banya. Arinya gatina hon. Lunha sakri ha lida ge hafigon, lunha giri budun lu bungiu, lunha digun kata ibuiti, ari huwa lamga luago asakri hadun la. Lariginya, aba napulichi hani, kata imeme le hon ha Jerusalem banya, ha mama banya huriyu. Lige lebu bai harga dunina huriyu tempulugu, aba halugun hafa urnina hilagu bai, aba lidera gunina bungiu, itara linya gajara la nasigiru ichiga fe luago Jesusu la Kristu bai, hon sun grigia. Dandu ha wairi gubanya keisi ha una bugubanya chilulumun ora le Maria gutina ni kata hon grigia bogu din loi le uagu bai lariega Moisesi hama profeta go luagu la susere de bala luagu lunti la meha la sufri rubala Kristu luagu lari gin la melonwe ligia bala furumi eti asaru ti hada ge hilanya lau ibagari magumu chaditi luagu ginye lichu gubai la larugonga luagu ti asalbaruni dandu hon huriyu kei hon ha mama banya huriyu.
0: Lida le larinya gubani Pablo kata ile buri lida la dimuri haluigi ya guwa. Aba larinya gufesi tu.
8: Lulu halibau Pablo, lulu guda sarago aturi ya hanibau.
0: Aba launa bu Pablo, aba larinya gu.
1: Malilu tinao, gumadi mati, inari ni le narinya gubai. Ani haurue Agripa le subudi ya bubai ilumburi kata ile buidu. Ligie gayara alubai na dimuri haligibu gini, furangu. Ladiga choru nani luagu subudi lani ginye sun kate ili asusere dubai lun Jesusu. Ladiga mama kate ili adiguti aramu da guarigu. Afinye tibu san luagu le harinya gubai profeta gu uruwe Agripa. Subudi inumuti luagu afinye ba.
0: Aba larinya gu Agripa lun.
9: Samina tibu san. Bafinye na giduba dinan la luagu Jesu Kristu itera ufurese.
1: Furese yebe o darasa yebe amuri atina luma bungiu mama rigu buagu. Hau ginye sunha anyaha banya gamba na ugunye. Lunha yabi luha finyeru kei au. Gama lumu uoga gringiri hawagu.
0: Lari ge larinya guni Pablo katele. Aba Lazaro uruwe. Sara ginye gumadi mati. Uwa ratuma Berenice hama sunha yuba yanye. Aba hadimuru yengia luha dimure ha luago katele. Harinya gati hama gua.
9: Gugirile. Madiginti ni kata le lunti lafarun hilagu beluegie. Mon lumuti ni ibini lerederu furisunru.
0: Aba larinya gu Agripa lu fesitu.
9: Lunha muga. Mamuria ha labu girile lun lagusara gudini Augustus Cesar. Gayara tihamuga ligira va gudin.
3: Hechos, capítulo 27.
0: Lida le haran serube lo hono hono italiano. Aba le deregeru Pablo hamaha hibri adoruti labu la riaha aba sudara giriti julio. Ligia gumada bay. Lu hadamri sudara le giri bay. Li sudara nigo urue agosto. Aba wadinagun tido aba ogune yimbuito adramitiogia lo asion. Yenye gie arisitariku wama le Tesalonikana. Tesalonika, aba uburugu lani Macedonia. Laruga, ligia wachiliri sidon. Lida fulasu ligia buiti lausuru ni Julio le gumada Pablo. Igire lumuti lu bisida lani lumadago lu heteni rulun. Lida wafuritu sidongia, aba wodi luige norte libiti uburugu chipure. Laduga wabaro yela garabali. Aba wahi uraguni barana ligibu ge libea restilisia, luma panfilia. Aba watilire lido fulasu le giriba imira. Aba uburugo lani lisia. Yein ladarira habuti sudarago aba ugune alihan diriena teibuga italia. Aba ladina gaduniwa luwa sigiru ni waweyasu. Afa ya hatua hamaru luwago sarago weyo. Lawlene guga watilira ligibu ge uburugo le giriba ginidu. Keiti wabaru memegi li lubai garabali. Aba wafa yaha luwege suru libiti ubohu kureta. Sigina wagia ligibuge Salomon. Wasigira loumeme lere guga laru laru. Aba watilri lido aba uburugu giriti potu buiti. Yarafa lu uburugu lasia. Feri dihadua sarago dan. Dencha haliti afa yaha ni baranaha. Ladiga yarafa lilidani luribo. Lige leweri dubali ya Pablo lariaga hon.
1: Arihan muti lagu den chaba ila waya sule. Ani weferi dirubon ugune. Feri di mesuntila. Gayara baiginye weferi diruni wabagari.
0: Lubara gya ladiga habuti sudara gasu lawle lariaga bay Pablo. Aba lidi lawle lubay bay tabureme ugune luma arine. Kaiti mabuidu lubay fulasu lige alu lasigiri luriba danye. Aba harita go hibe agay luago buidu timalan yebe lun wafuri dunyengi. Lu warihi ahi gayara wachiliru fenise. Aba fulasu lani ubohu kreta. Lun wasigiruni luriba danye. Yen fenise anihi barana luwege nuru luma suwedi. Kaiti lagumesteru suwedi afuwa hamaru. Aba harita go lagu gayara bayla hasigiru ni weyasu. Aba ti hodi, aba hasigiru laru laru kureta. Mali ti luma ge hafa yeru, aba lafuru aba garabali herigini oti luwege nodisi. Aba lagumesteru aduru ho ugune, kaiti siyala wa wansaru lubaru garabali, aba wigire gwaga de wongwa lula nuguniwa. Aba wasigiru luwege suru libiti aba lirere ubohu giriti kauda. Lenyei lubei mere la lafu ha garabali, aba wadi nagaduno tisalufu wagune, to atohu ina wabon, lo aba leregu. Lari ge winyuru no ugune irugu, aba lasigre gaduni wa guru du tabuge ge ugune no aguru no, derebu gu tamuga. Kaiti hanufu de bay, luwe wodi adagara luago sandal le giri bay sirite, aba hagidara guni bira, aba higiru no ugune no lanaha no garabali. Laruga kai here memege li lubay da, aba hagumesteru achaga hai tila ugune baranaho. Luago liru waweyo, aba hachaga halida ge tumege gu ugune ibarana ha, lau haha bugwana rige. Marihi tu waweyo, ni warugu malida sarago weyo. Lau ti onwe bu luriba dale, feridi wamali suwe menige luago wasefiru bala. Kaiti sigina di wa lubay sarago da meyiga, aba larara mo pabulu wada, aba lariago.
1: Bugirine, arine gatina yebe hun lumiabi wama kureta gine. Buiti mati hamuga buga lua iwa sufri ni damichi le. Ani feridi wa mei walagu. Gamalumu gagura sukuma uobe iniaba lidage obetu. Lausun te feridi rubalan ugune. Chiliga liaba lani bungyu angeli numu arie buto. Launa ha bungyu le nabureme leginye umbe ineseri vida. Laniye hari angeli ligia nu manufu de daba Pablo. Ladiga barufu da goba bungu wa ligibu gen uruwe sesa iwa Augusto. Ani buwago ba lesefura nyabungyo suha tida ba yagune buma luwai oweni. Gagura sunkuma lubaiti ladiga hemeni gitina luwago bungyo. Ani choru numuti luwago itara luban la kei laniye guni angeli nu. Lausun wadaga rubala luago aba ubohu.
0: Yan di masu wo luago weyeson, parana he yadiwa anduratiko. Labare inhe meme yadu agaraba leligia, amidi ariabo, aba hasandiragun madulugu luago chilreina wanya lan luago muwa. Aba hamisturahani luhulili duna, garandi sisi metru luhulili. Aba ya hamisturaha habaru ngu memere, uwein sedi metru. Leti hanufu de luwe habugushu, luago dudu. Aba haguru gadru onguru tiuna geogunem. Aba hagura baha, laruga du lau idihari. Sunti dale, ayahati madulugu asaminara luhe sefurogu hongwa, lau hanura hatida geogunem. Aba hagumesterun arere gudon salufu duna rogun. Adiga kama hagura onguru tigirugu gen ugune. Aba lawisaru ni pabulu habuti sudara hama li sudaru niego larenga hon.
1: Ahanya merede ha tida ugune sinyabe iwe sefuru.
0: Aba hibugu ni sudara tuguru du salufo aba higire gudunu dunarugun. Lubala ruga aba larengu pabulu hon sungubay luhegi larenga hon.
1: Dinya dimasi gueto lumage marumugun huma buidu. Maigin buidu, ladiga idigeri lehu wagubay. Ayumura guati na hun lung heigin, lichuguba ere hun lung esefurun. Choro numuti hun luago uobay la niyaba eferidiru tilibagari.
0: Larige larengo ni pablo katele, aba lanug aba fein luhaburugu, aba lichugu etenkiru nilu bungi uhagibuge sungubay, aba te laguba chaguno, aba leigin, aba harigidu hahibiri guraso, aba gen heigin. Bian sanya diwa uruwa wain disi grige tida ugune. Danti le hohoye kimule hagia, aba hachagaru ni tirigu barana hon, luti matawali dun ugune. Dale laruga dubay, ibidi etifulasu le nyen habay lu ni aba hadage malu dugu. Aba harihi aba baydi gabiye rati. Aba hauchu lu hanigunu ugune nyehe. Aba hibugu ni laguriga onguru, aba higiru ni barana hon. Aba hasile kiruni faga yule esteri widu bayi lun habugurunu ugune. Aba ti hawari ragaduni lugu bubira. Aba tagumestero ugune ayara fahowa lularu beya. Aba tidi lido aba fulasu le nyin lubayi biyangwa la even. Aba tadagarun. Siyan lahingishun tigiri ni murusu. Aba tagumestero abaucha gwa tiyunage le lere lugu di barana. Aba yabe habuse rusudara hafara guni ya dengrite hilagubay luwe hanura ha afuli hena. Gama lomo, kay busien lubay habuti sudara gu, la sefru ni pabulu, migiruti lu hadigu ni sudara gu le harita gubay. Aba ti larinya gu, lun lan hachubara gu ha gafuli hadibanya, barana ho frumia lu hachilirin muwa rugun. Hame hibiri, haudi me ligibu agu burifulansu luma buritife ugune, itara len hachilirin sungubay muwa rugu sefonyo.
3: Hechos, capítulo 28.
0: Dale sefu hediwa sun wagye laru beya. Ligye wa subudiruni luago malita la liribay ubohu ligye. Buiti houseru no grige ha agana ubanyen. Aba hafuragu aba onwen buwatu keidi liga lubay. Ani aniha huya ahuya. Aba hagumbri hanua sun wagye lua bacharagun. Aba tilabuda ha pabu luwatu mabaiti. Lichigu nyenye bewatu rugun. Ligye atafuridu aba hewe. Tanura hen luwe lara watu, aba tadawara gu luwago luhabu. Dan le harihi barun, lila na fulasu hiwe to dawago luwago luhabu pabulu. Aba harinya gu hama gua.
10: Mosu aba la bugiri gafara hati bugiri le. La usunle sefuru barana haginye, mabusu eruti bungi lulua bagaridu.
0: Aba lafuru dunu pabulu, hewe watu rugun. Masusare duti ni katalun. Agura batianye be sungu bay lalu du luhabu. O labri hala hilagu bay. Lilu wagu hagura baha, dale harihin luwagu masusare dula ni katalun. Aba hasansiru ni haritagu. Aba hagumesteru ariyaga, luwagu aba la bungi upabulu. Yarafa lufulasu lugia, yenye lufulasu aba wugiri le wari tumabwe lida sun ubo ligia. Publi uliri bay. Resibili mutu walubion, seriwi lawa buidu luwagu uru waweyo. Ron liati luguchu publi lo sandi. Abiruwa luma denesi. Aba lebeliru pabulu arihe. Lasuru lafuria idu lu bungi uluwago. Aba lichugu ni luho buluwago. Aba lareidagun. Lari gelira. Aba gien hayabigwa hibri sanditia halida banya fulasu ligia. Aba hareidagun. Aba harufudu ni lubuidu hagabri won. Edewe hetiange saragu kate won. Lari gien. da la tilri bai dan lu ya wadi na gulu wa sigiru ni wawoye sun, aba hichi guni sun le we megeru bai won lu wawoye sun. Lari ge iru wa hati wo lu agu bohu ligi ya, aba wadi na gun, tido aba ugune to erede ubo asigre luri bo ganyen lu agu bohu ligi ya. Alihan duriya na ugune ituguya. Yenyenu hayawa biyangu wairu wa luwago tigibu ugune ituguya. Kastoro, luma, polusu. Aba wachiliru uburugu sirakusu. Aba weredero iruwa weyo nyeyi. Yenge wasigira laru laru dari wachiliru uburugu rehyo. Laruga, aba lafu hasuwedi. Luwago libia maweyo, aba wachiliru lido liruru udile giri baiposuole. Yenye wadarira atiri afinyatia. Aba hamisru haniwa luwerederu aba dimansu hama. Lari gya, aba wigire gudun lu uburugu Roma. Agamba ya afinyate ha Roma baya wawago luago awangure la. Aba hodi wabaro, hibiri chili lumo fulasu le giri bay foro, le luago bay uma giri ti apio. Hibiri, dungwa te wama lida fulasu le giri bay iru wa haba chili digutia. Dan le larihi bale pabolo, aba lichugwa tengiru ni lubungyo, aba largi duguraso. Dale wachiliru bay Roma, aba le deregerune habuti sudarugu adangruti ya lu habuti onigirutia. Ahiti pabolo, igire lumuti lu lerederu labugwa lu aba sudara onigire. Uruwe weyu larige la chiliru pabolo, aba launa ha hawagu huriu wairiguti ya ha Roma baya. Dale adamuri guanya, aba larinya kuhon.
1: Niduhanyu, lausuma digu na nikata uribati hon huriu, nilun le wagu bay hechuda waguchagu. Dawatina, nyingi aba ne deregeru hon Romana uburugu Jerusalem. Larige halig dagunina, aluga tinyajebe higira gudunina, ladiga madari hama niduru le lunti nafaruni wa hilagu bai luaihi. Kama lumu mahati ya huriyu, lun nigira wa gudun, aba namuri ha lun urua ibala sesaru agusera gudana, lausun maduru hama ni nasi unu, ligia lubaiti nauna agudun bai huagu, lun narihinu luma lun nadimure ha hon. Ladiga luegi kate le uwagu bay, wemeni gita wagia, Israel na anaha lubay, girago lao gringiri le.
0: Aba haria gulu.
11: Wagia, meresi birugi diwa ni aba gara da vwagu hudihagi. Uwa gilgie ni aba wapoisa nuhada geha nyumbi banyanyengi adimure hati uribo mwom vwagu. Busenti wa hamuga wagambu ni kala barita gube. Ladiga subudi wa muti lagu adimure ho wala uriba lagu iseri adamuri ni le, lelani na lemeri Jesusu lida sunflasu.
0: Aba tihiridu aba weyo, aba hachiliru saragu grige le nyei lubei lagana wa pabolo. Aba ladimire hahon, luagu laruwe habungyo. Luma ge binafi, dari robo weyo. Businya titi, lulafiere gudunia luagu Jesusu la asalbara galeibei, lau layusuru ni ludurudu Moisese luma le haburihabe profetawe. Hibiri, afiente luagu le laringo be pabolo, hibiri, mafiente. Kaiti mure du hama hama gwa lida haritagu, aba hagumestero nyudigu, aba tilarinya gwa pabulu hon.
1: Ligia larinya gwa baisifiri sandu hon waguchagu lida ge profeta Isaías. Baiba, barinya gwa mehon grigia, huguya hagambuba gamalumu uwa baigun faranda huma. Hariguba gamalumu ibidia baihun ka lalila baile harihubai, ladiga tidere hanigi. Dughali hagambu, murunyu linya hagu, lumarihi huma lau, magambu lau harigairugu. Uwa gun faranda huma tau hanigi, magara agun huguya menu lu nareida guagudinu. Subudi humai luagu ouna halali la bungi uganu luagu ti Jesusu le meme, wa salbara gulubai honha mama banya huriyu, ani hagia haha rubalu.
0: Dale laria gubai pabulu itara, aba hodi gua huriyu, adimure hei na hama gua luagu kate ile. Reida iti pabulu biya irumu dayari te tida muna to laha ya habon, resibi lumuti ya sunha yidu bai arihe. Apuriti hati luagu larue habungi lo lufurango, arufu dhaligia luagu wabure me Jesu Kristo, mebere sahaga ni abalu.
3: Ligara da Paulu hon Romana, kapitulu aba.
1: Anaha au, Pablo, naburan yu gara da tohun hugu ya lani gubungi haga nauba ya uburu Roma. Aba eseri bitutilu Kristo au, anua dira lumuti na bungyo lun lani batina la apostolo. Aba launa hanina luna pulitia ni uganu lagu tia salbaruni. Subudi gida lumuti bungyo uganu le luma ge binaru hadange profeta go luma tida lerenu. nyumbi tia salva runi ligia won lidangi wa bodem Jesu Kristu, keisi grigia, hada gineti meha la degwagun uruwe Davidi. Arufu dua tiluagu lirag la bungio, lau lueiri milagru le la degube, lau lasara gdini Jesu Kristu lidangi oweni. Fulese ilumuti na bungio lidangi Jesu Kristu, lau lona hanina lida liri lum na subdira gdini hon grigia, kajara lamu gaha finyeru luagu. Adiga hameime le lubaybe. Unhei hagana gwa grigia hagia, huguya le umbay laguara bungio lun lani guhuma Jesu Kristu. Na birihen lubay tihun, huguya le agana ubay uburgu Roma, ha hinsinye banya lun bungio, waligia hun lun lumutni nyabadun la, ibiga huma abiniruni luma darangilo, luma ge waguchi bungio luma ge wabureme Jesu Kristu. Furime tikate le nabusen rumbay hasubudirun, luagu luenri netengiruni nubungio te lidage Jesu Kristu huagu, sun huguya, lugundu adimure hoati luago hafinye luago Jesucristo lida sun fulasu. Ani bungiu le umbe neseri bida tau sun nanigi apuriche yuganu luago ti lirau gefeinti luago luenri na furi idun huago sun wada. Amuri atina luma bungiu sun wada, luma dise bai la weju ligia lun, gayara bai la nidi arihun, ahin ligia lubai lugunda bai, lugundu buset na narihinu, lun nafaneha, abiniruni meme le lichugu bailani bungiu sifirinu. Luntima heredun lida hafinye. Lunginye wichugu gurasu woni wagwa lau afinye ni le wawagu bai. Niduhenyu, busetina na hasubudiruni luagu aluga dina la nidi arihon sarago weyasu gama lumo sinyagil nidi. Aluga dina nidi lun nidaragunun lida hawansiru lida haibugun luma bungiu. Keisi narihini hawansiru hibiri afinye tinya lida buri amu fulasu. Lunti nideragu ninya sun grigia, dandu ha chilugu watinya keisi ha machila aguntinya. Dandu chu tau keisi bidia gotau, luegin lubaiti naubadina busenti na ginya luna pulichia ni uganu laguti wasalbara gile hun, huguya le agana ubai uburugu Roma. Uwati ni busigarina lau uganu laguti wasalbara gile. Lugundu inihen la lubafu bungi lida lun la salbaru ninya sun ha afinya bain luagu, huriu furumie, Lariginye ha mama bany huriyu. Arufu da lumuti uganu ligia won ida linya la, la richara guagu de ninya bungiyu grigia ligibugin. La uha finyeru luma ge lagumese ha, lumun lebeha, itara linya taniya guni lerenu bungiyu.
12: La richagwa bay, la ula finyeru labaga liguba.
1: Ariha umuti luagu abriha la narime liganyi bungiyu sielugin, luagun hafigun, luma hariba sun grigia ha, migirubanya lun la subu dirunu alinaru bungiyu, la dega hariba. Subudi hamuti le gayara be la subu diruni o lagu bungi buidu buidu, lugundu ligie guanarig, arufu da lali hon. Le marihi be lagu bungi gayara ti la subu diruni wa, la uburikate le la digube. Arihu alifurangu luma ge lagume serung ubo, lagu bungi la ligie, la uginye magumucha di la lubafu. Gaduru hen lubai ti uribatinya lagu hariba. Lugundu lausun subudi hamani bungi, michu gunginya inebe seilu kaisi bungi, metengiru hamai, lubarage lira, reide hanya asaminara libidio niga au, ani reide haginye hanigi lida luburiga. Lausun aninya gahama lagu chun la hau, ibidia guati hau. Lubarage hau duragun lubungyu le weirigubai, le moweda dibai, hau duraguare ga hon hayawa grigia ha, goweda ditinya, luma ginye hon hayawa dunuru, anima lugu, aduru hare gutinya, muarugu hama anima lugu ha, gadirigu atugudi. Lige igira lanya lubai bungiu lao luriba I gabri le gadan balinya. Dari lumburi hadegun kate iburi nibusi garidu na tihamagua. Sansi hamali linaru bungiu lagu ijeni. Lao haku duragun lumburi kate le ladigubai. Lubarage hamuga lun la le adigubai li kate ligi haku duragua. Le gaduna bai inebesei lun suada itarala. Lige igira lanya lubai bungiu lun hadago kate nibusi garidu na ti. Ibini burinya adagu watinya kate iburihama burinya hale digu lubarage hamuga hagamari din wuguri keisi lubudubu. Itara memeginye igira hamali wugirinya hayusuru burinya lun hayusura gunhongwa adagu watinya wugirinya kate iburini busigaridu na tihamagwa abati hasufiriruni lafaye ruaha hafigun hawogwa. Keisi timabuse irunhanya la hichuguni liluga rubungyu lun igira lanya ti lau lagubri hasamina lun hadigini lemon lubai hadigini. Buin hanya lausun luwujeri maricha, salufuri, vuribani, memeni habu, iyeri habuni, gimugo, gafara hadi. Lanigi wa vuribu, iyeri guni, ibibuni maraswa lugu adimre hatinya wuriba hawago hibiri grigi yere guti bungi hong emenebene habutinya barugwa tinya hongwa panta tinya adagwa tinya kate uribati mabahudun hamutinya hagubrigu ibidi ya guati hao magumflinu hamuti hereru misi ya habutinya nika un uwa tiferud na hama magude me habutinya subudi hamuti lalaniya gubai bungi buidu buidu subudi hamuti lulago hala adigati burikata ile lunti la hoen luegi lausun lira adiga meme hamuti darin lugunda hama dan leharihi amu grigi adigai.
13: Romanos capítulo 2.
1: Buguya tinumada gaduru untibu dan le bichugun liduru amu mebere segunga katanya dibula lugundu dan le bichugun liduru amu anyadiga bay le meme ladiga bay basia diagunya bungwa subudi wamuti lagu laula inarini lagusera gada bungyu dan le lasie diruninya ha adiga liburikate ile buguya tile ichugu bay haduru ha adiga liburikate uribatile aniligia meme ginya badiga bay harita gotibu sa luago besefuru bala luei lagusera gada bungyu odi mebere sen tibu laula reini bungyu le magumcha tibai luma lugurasu ibidi atisa bun luago arufu dalani bungyu la reini bun lugayara baila basakriha gamalumu ladiga tidere banigi mahati ubasakriha ligie abunha lubai agawon da gida la faiha bifigon lubame lueyuri alagusera gudun bungyu dame liabin lulasie diha lau iricho dame le la faiheru ni kalaba segun le ladigubai lichugubai bagari magumcha dihonha alua habali ueiriguni inebesei lumakate leburi magumcha ditijagata sielu lau hadigni le buidubai sunwada ja ubowago aha ya sun grigi ha magamba dibanya lu bungyu ha maha banya lu hafalaru ni linaru bungyu hafalare maricho la baitu banya bungyu lau liganyi nyembe ya sufuru ni luma igari ku hon sun ha adigu balin le vuriba bai hon huriyu furumi luma ginya hon ha maha banya huriyu ayin ti hon sun ha adigu balin le buidu bai lichu ba bungyu uwairigu ni inebese luma darangilo huriyu furumi luma ginya hon ha maha banya huriyu lugundu aba lala negni ya bungyu sun grigi. Sun ha figon habanya ibidi yon galilurudu Moises hon hagusera gduwa ba bogu ni lue lurudu ligia. Hati ya figon habanya lau sun subudi hamani lurudu Moisesi lau meba lurudu ligia hagusera waguda. Lugundu mama ha agambari gubali ni lurudu arichara gubanya ligibu nye bungyu. Anati ha agumfri rubali. Hati mama banya huriyu ha ibidi habu banya lurudu Moises gayara tia digun ni le lubai bai bungyu. Lau rugu lariyagu ni harita gu guana rugu hon. Lau hagaburi, arufu da hamuti luagu anihen ilali lurudu bungyu buruwa yuti da hanigi. Ani lariyagu bai harita gu hon, ahen gadurun habai lumu madurun hama. Weyu me, lagusera gudani bungyu sun kate, aramu da guati lehadan bai grigia, lidangi Jesu Kristu, itara luba segun uganu luagu tia salbaru ni le napulichi habai. Ahen buguya le pantabai, lau huriyu ba, afinye bugunye luago le lurudu Moisesi, lum basalbaru, luma bungyu lale inaru niti bubungyu tebai, subudi bumuti lugunda bungyu, ani arufu da hati le lurudu Moisesi bun lum, banua da hani kate le buidu timabe, harita guati bubungu lau gayara la badunde hamarihin tinya, luma lau gayara la bichugun larugunga honha ibu gubanya lida luburiga, harita guati bu lau gayara la barufu da hon ibidia guatau luma hon irahuni, kaisi barita gun luago ibiha bani sun subudi luma inaru ni lida li lurudun Moisesi. Ahen lubai tia rufu da habubai hon amu, kage wago marufu da habubai buni wagwa? Ahen apulichi habubai luago lunti la miweru hon la, kage wago biberuha? Ahen arinya gabubai luago mon lumuti la la diguni wa agabara hani, kame ge badige? Ahen yere gu habai guari wa bun, kame ge biweruha itirisi haliglisi? Panta tibu lao lilurudu bungyu, gama lumu rutibu minebesa ilu bungyu lau magumfli rubani. Tinaru lerenu bungyu dan le tarinya gubai.
12: Kita kieti hedimere habai haa maobaya huriyu uriba logu bungyu.
1: Gebegi tisei ni tuagu oustaru ni, ahen bagumfli lilurudu gama lumu ahen bahala chagua, kei gubai rigu meresi binubani. Ahen lubaiti lagumfli rale meresi binubali sei ni lurudu, la neguba kamaha muga resibi lumuti lausun meresi binulani. Grigia ha meresi binubali seini tuagu oustaru ni, gamalumu gumfli tinya luma lilurdu bungyu hagusera gdu badu huguya le resibi humali bai seini tuagu hostanu anima gumfli ruhamuti lerenu bungyu lausun hun la laburdu le kuriu bai le timati mati mama bogu digneri gti libiti kuriu la mama ginye laurugu wadigun kate le bogu diti wabiti veresi bira seini luagu wagubu lubara gien lira kuriu ha tima bai hakiya kuriu ha Muna dagnye bai habiti. Ha resibi hama aliseini tuagu hanigi, ani laniri gnye bungyu sifiri adiga ilira. Sinyalu muti lurudu adiga. Aba ati grigia le itarati, gunda ati bungyu lau, mama amu grigia.
13: Romanos, capítulo 3.
1: Keisi itara linya lubai, halia nyinti haganya iragile grigia luegnye huriu hama, o luegnye resibi runi seini tuagu hostaru. Sarago linya, anigibeti ginye lebuna. Furime tikatei, rulumu tibungyu lereru hon huriyu. Ahanya nye hada gen huriyu, alogwa duti afinye, magunfli rumbe ifunage bungyu lau lereru ladiga lira. Mama linya, lubara gen lira lagunfli rumbe bungyu lau lereru lau sun, maraso alugu hamasun grigia ubogu. Tanihen lereru bungyu.
14: Wabaga duba krisi rishati lida lebaria ubi. Ani buidu bai bafru kun dame le bagusera wadudu.
1: Aba ya algedahani. Ahin seribi lubai wariba lun larufudni luagu richagu wala bungyu. Kabage warinyega, maricha tila bungyu danle labaychuniwa. Nadimwe hanyati ya keisi grigia. Mama linya, lugundu luhamuga maricha la bungyu. Ida linya hamuga gie lagusera gudininya grigi. Ahin ginya seribi lubai wayeni lun weirigu tima la linaru bungyu. Kati wagu larinya wagua wagu la ugafigon wama. Lunti lubai hamuga ladegun uribani, lun larihini wale buidbai. Anihin kate leharinya gubai saragu grigia lagu ligia la warufu dahabai. Grigia ha, anihin gubali itara, lunti hamuga hasia diruniwa. Idalinyagi, buiti mati wa wagia huriyu sugu hau grigia ha mabai huriyu. Uwa, lugundu warufu da wamali lagu dandula huriyu keisi mama huriyu labu ganyanu lubafu figo. Tarihin lereru bungyu.
14: Wotniaba grige shagoti, ni ibini abal. Wotniaba ahoti lugufurandala. Wotniaba aluhati bungyu. Duri kwa yasungu bai, nyidu nyaliko feriti. Wotniaba adugati le buitu bai, ni ibini aba. Itara linya hakuleriku ke aba umuweho le ore umuti. Maraswa lugutu hanyeye. Aramodeti ya kipaisi ni hewe hayumulu. Uin linya hajumba lao inyara wakuni luma magundani. Furasa si hakudi liu hodi afara. Gringo luma igari kuulida bai hemeri. Ani ibidi ati luma lani na tarangi lakum. Marita kukubiti ya logu linebe wakungi.
1: Subudi wa muti lagu sun lale larinya gube lirudu bungyu. Hon la ha labu nge banya lirudu ligia larinya ge. Luhama ni chusungu bai. Ani abri hahagia mesun. Grigia labun lagusera gudun bungyu. Lugundu uwa bai niaba irederu ti richago ligibuge bungyu, luegin irig ladigni le lubai bai lurudu. Lurugu lasubu dirunua lurudu won, luago gafigon wama le seribida. Gama lomon bogu din luai lurudu, arufu dalali bungyu won idalinya la laricara guagudun niwa, ani gayarati warihini lidali lurudu moisesi, luma tidan halibnu profetagu. La wafinye ulagu kristu gayaran la veredenu richago wanyu, Ligibuge bungyu. Ani aba la ladigni bungyu lira hon sun grigia. Ladiga figo hanya sun grigia. Ani disenya luei lueirigo bungyu. Gama lumun lau larini bungyu. Richagu wa diwa. Mafaye haga ni kata ladiga afaye hali kristu. Adiga ti bungyu lun lebu na baila ferudun kristu. Lau lonwe luago wa figo. Ani lidage wa finiru. Luago veresi birei ferudun ligia. Itara linya labuseru bungyu. La rufudu ni won ida linya la larichara guagu duniwa, la uferudu na lani wa figon. La diga gagura suti ani busenti, buga la rufudu ni won lida dan le ida linya la larichara guagu duniwa. La diga itara kei richagwa la, richagwa guda lumuti wa ginye, haa finye ba lagu Jesusu. Kei ti itara linya lubai, katia susere dubai lun hapanta ha grigia, lagu lubuidu ha gabri, gumugwa ti. Kage wago, Mama lagu wa gumfli ni lurudu, lagu wa finyeru lagu kristu wa salbara. Subudi wa mali lubaiti buidu lagu richagu wa guda laninya bungyu grigia lau hafinyeru. mama lau hadigni le lubai bai le lurdu moisesi habungi terigni funage khuri bungi ma funage habungi teginye ha mama bai khuri habungi teginye lugundu abargni bungi le aricha raguagu de balinya ha finye bai mebere sengaligia ahin resibi habalin seini tuago hostarun lumo meresibi ruhamani wajusu ninyo lubai tuyafinye ni lwago kristu lungu warufudu ni lwago mebegi la lurdu.
15: Estás escuchando Fe Lo Bíblica, la Biblia en español, inglés, garífuna y quechí.
1: Pudo en el lago,

0: Estás escuchando Fe Low Bíblica, la Biblia en español, inglés, garífuna y quechí.
1: Lugundo subudiwa muti lagu rula asufiru ni gurasu wong. Rulu gia gurasu derebugu, rulu gia derebugu emenigini. Ani maniga gudun lubadiwa emenigidun busiganu. Ladega bungi da laru bungi wanigi lau linsi habu. Lau sifiri sandu le rula alibai wong. Ladega linsi habu bungi wong. Kei meha le mabafu wabwe ilun wasal baragun. Wong walida ge figo le gada ambaliwa. Avalona ani Kristu lida aura le lanua dirubai ilun longwe wawagu. Wagia lega figon bay. Mama kata imene guti lun ligira guagu de haba grigia lungwa lun longwe. Luagaba grigia le richagwati. Lausun anihen la grigia gayera tihamunga longwe. Luegin haba grigia le buiti le tima timati. Ahinti bungyu. Arufu da lumuti lueni lisi habu won. Lau lona hani Jesu Kristu lun longwe wawagu. Lausun meha gafigon gidi wala. Gwe toti. Lau richagwa gudaladi wala. Lau longwe Kristu wawagu. Choro timati luago vese furu balan lue ligani bungyu le lumbe labriha hawagun gafigontin lidame lue yuri aguseroni. Lugundu ahen arandera gida lubadiwa bungyu lumago lau lonwe lirag da meha le lagani gidiwa. Choro timati luago la salva rubadiwa la sunsui nagubahi. Lau gabagari la lirag. Ani mamaru ginye le gundati wa ginye lama bungyu lidon buridan le. Lidange wabure me Jesu Kristu le ida ginye bei warandera luma bungyu. Itara kei lidange la meha aba wagiri le belura figo uboagun. Beluli gia oweni lidange figo. Itara linya ginye howe guba lubai sungirigia lugundu a figo hanya sungubai. Lubarage meha nyin la lurudu anin hali meha figo uboagun. Ladiga nyin lumuti uwa la lurudu uwa tigine duru lagu figo. Lausun lira lumage meha lidani adan dari lumun lidani Moisesi. Hilatia grigia luago hafigon lausun mama la ladiga magamba di hama hafigon habe keisi ladiga ni adan le nyumbi ubai lumbuga liyaba bai lan le lumbai liyabi. Gama lumu mitara te debe se le lichu bai bungyu ke ilumaga abadi adan. Ladiga ahin hilago habai saragu luago li figon aban rigu. Gawon guati lugude mehabu luma li debe se bungyu hon saragu luago lugude mehabu aban rigu. Jesu Kristu. Mitara tiginya lida li debe se bungyu ke lida li kesin ada. Ladiga inaru ni luago lida gen la aba wuguri li abi kusei le lan na oweni. Gama lumon ladiga lonwe Kristu ferudna wa lubai wafigon le gibebe. Itara linya waricharagun. Inaru ni luago aruwe hala oweni hawagu sungirigia ladiga lidunu aba nugu wuguri adan. Gama lumon wairigu timati le ladiga be Jesu Kristu. Ani sungirigia ha Larichara guagu dubanya bungyu lau lareini harue haba lida iseri ibagari lidage Jesu Kristu. Itara keisi lidage la lumaga badi aba liabin lisia di bungyu hawagu sungirigia. Itara meme ginye lidage la larichara gun aba gajara lubai harichara gun sungirigia. Richagu ule anegubai ibagari. Ladiga lubai ti lumaga badi aba rigu wuguri nyungu itinye sungirigia lun hafigun haba la. Itara meme ginye ladiga lagamba di aba rigu wuguri. Gajara tihayabi sungirigia lun richagwa banyala ligibuge bungyu. Ruwati lurudu lun lagavondu figo. Gama lumu dambay lagavondu figo. Abati ma laweidu lareini bungyu. Itara tikeisi gabafula meha figo. Lula nigini oweni. Itara linya ginye gabafula lareini bungyu. Lula richara guagudu ninya girigia. Luma lun lichugun ibagari magumuta ditihon lidage wabudeme Jesu Kristu.
2: Romanos, capítulo 7.
1: Niduhanyo, huguya le subude bubay lulurudu, subudi humali luago, dan riginye la bimba gili aba grigye, ligi labginye la lurudu. Kei hamuga, aba uri to marietu, rulumutu lurudu labun laguma diha tumari sun dan le bimba gili la. Ain owe tumari, bogu diha roloi lurudu le, ichugu barun labugye laguma diha tumari. Ahon lubaiti agana wa luma amu buguri, sun bimba gili la tumari, Tadiginya figo le giribay agabara hani. Ahin owe tumari, gidaru labu ginye ginye lurudu ligia. Ani gayara ati tamare idun luma amu wagiri. Madiguntu agabara hani. Itara ginye huguya, niduhanyu. Lau lonwe Kristu, friha dun labu ginye ginye laguma dihali lurudu Moisesi. Keisi wuri to hilaru tumani. Aba tamare idun luma amu. Gweto, lani hadun Kristu le asaru bailidage oweni, lugayara bailan.

0: heseri bidun lung bungri usun suri nagubai. Ladiga dam meha lida gili figo wabagari. Seribiti meha liluri dun Moisesi lung lagagu dun niluriba aritaguni wada. Ani ligria kata ille anagubaliwa lidun oweni. Ainti gueto hiladi wa lung luru dun le meha gama baliwa labungi lubafu. Gueto sefu hadiwa lung weseri bidun lubungri lida iseri ibagari tausun wanigi. La ubafu le lichu gubai sifiri sandu won. Mama keisi idamuni lung aba lurudu binadhali. Walinya guba lubaiti lagu figo la lurudu? Mama linya, la usun lira lurudu wa subudira gduba li figo nu. Ibide di hamuga nu lagu figo la wama diru hamege amu ahi hamuga marinya guti lurudu.
1: Ma wama dira bayi hamege amu.
0: La diga meme gumadi le, la gagu dun bali ibagari lanna figo le nida bayi. Sun luwiyari luriba ajumahani nida. Lugundu luhamuga uwa la lurudu. Larumugu ya yebe lubafu figo. Anihe meha aba da na bagari du sin lurudu. Gama lumu da na subudiru ni gumadi. Aba lagagu dun figo le nidabe. Aba nonwe. Itara linya lurudu le hamuga lumbe yebe lichugu aba I bagari nu. Baririgu lumutu na lidon oweni. Lugundu largu dun igaburi lan na figo le nidabe luwegen lurudu ligie. Aba leyera gunina lun na digni levuribabe. Aba la nugun na lidon feridi lau meme lurudu ligi. Sanduti lubaiti le lurudu bungyu lidangwa. Sanduti gine sun gumadi le lidangwa. Richagwa ti, ani buidu ligia. Ligia funasa akata I buiti la nugu balina lidon oweni. Mama linya. Nifigun afaru balina lau le buidu bai. Itarati aba la rufudu ni gumadi la narime duriba figou. Subudi wa muti lwagu lani na la sifiri lurudu. Ainti au, ugrigu au, ani aluguruwa nyuninya lufigou. Uwati gumfaranda nani kala suserebe inu, madigu numuti kata ibuitile na buserube, nadigu. Nadiga irigu kata ile iyere guba inu. Ainti le lubai mabuseru nubai nadigu ligie nadiga, arufuda numuti lwagu baru nani lurudu kai kata ibuiti. Mama adina lubaiti ya wadigu bali kata uribati le nadigu bai, igabri lan na figo le nidabe, ligi adigu bali. Subudi numuti lwagu uwa lani kata buiti nida keisi wuguri, ladiga lau sun jebe busen na nadigu ni le buidu bai, sinyano muti adiga. Madigu numuti kata buiti le nabuseru bai nadigu, nasigida riga adiga uribati le mabuseru nubai nadigu. Ainti le lubai mabuseru nubai nadigu ligi nadiga, Lida linaru kate, mama awa digu balin, figo le nidabe ligia digu balin. Darinu muti lubaiti lurudu le, dan le busen na nadigu ni le buidu bai, uriba tirigunye la nadiga. Lida nisamina, hinsi ati li lurudu bongyo nu, gama lumo arigati na luagu inihi la abaya lurudu lida nugubu, again da guati luma nisamina, kate ligia igabri lana figo le nidabe, le gama balina dawanyo. Fugiabu au! Kaba sa esefu na lida ge igabri lan na figo le nidabai? Lea negu bali na lidon oweni? Bungyu gubairi ge lida ge wabure me Jesu Kristo. Tenke ni alu bungyu. Gumfaranda numuti lubaiti, luagu au la lau nani nungwa. Uoga lubafu Kristo nuagu, busenti na hamuga na gumfuli yun luma liluru du bungyu. Gama lumu, sinyanu muti ladiga igabri lan na figo le nidabai. Seribiri gutina lun figo keisi lidamu.
2: Romanos, capítulo 9.
0: Inarni ni leluba inarinya gunigueto, au keisi aba afinya tilago Kristo, ani meyeha atina. Aniega tumuti nanigi nu to uwera guabo luma sifiri sandu luago inarni la. Weiri tiniru, ani sunwa da imihi la gari titida nanigi. Buseen gubaiti na hamuga lunginye labugie na inyera waguni, disenyo lue Kristo, ani hamuga gayarati nidera guninya nibirigu. Hameme hada ginyetinya nirasa. Ladiga wagun Israeli hagia, ani resibi lumutinya bungyu keisi lirahuni. Redeiti meha bungyu hada lausun lueirigun, ani rulumutiginya daradu hon, lurudu, kultu luma furamasei. Ladiga wagun Abrahamu, Isaac luma Jacob hagia, lidangi harasa liabin Kristu le bungyu bai, le ginye sunti bai gabafu, le gadina mabai lun linyuru nua liri lun sunda itarala. Mama tia narinya gunye luago magunfliru la lani bungyu farama seihon, ladiga wagun Israeli. Ladiga mama sun Israeli na lani gu bungyu le tima timati. Mama sun ladiga wagun Abrahamu, lun lirahani hama ha tima timati. aniga timeha bungyu lung Abrahamu.
1: Lida gyer gba isatu gatuga wagu ba.
0: Minila lida harg nyanula agura hobanya lida ge framase ladiga wagu banya Abrahamu hatima tima banya. Mama ha agura hobanya lida ge ugrig. Lugundu aniha framase lelichig bai bungyu lung Abrahamu.
1: Nyebi ba dame na chulga dalikia. Aba me tagar sara aba irahi.
0: Ani mama regin lida biang bai meha tirahin Rebeka aba haguchi. Isak le wagucha. Ani dam meha le magura hau ginya, madunga ginya ginya ni kata, ni buiti ni vulibati, abalarinya gubungi utun Rebeka.
1: Le damu bai amule nye le ibu ganyo.
0: Uwara guati ginya lida, luma le arinya wagubi tida le renu bungi.
1: Hisati meha hakobu nu, ahi yasa uhu iere kutinu.
0: Itara linya, gufirma wala liricha bungi ulu, la nua daha ninya ha umbanya labusera, laguwarun lun lanigu hama keisi labuseruni, mebere segunga ligia kala hadigube. Kabati warinyaga, warinyaga bafunage luagu muara la bungi, uwa, lugundu larinya hare lu Moises.
1: Gudeme habubadina lu leunt nabusera, sandiame ihirgu lau leunt nabusera.
0: Itara linya lubaiti, mama lidanye wabuserun o wafagun, lugudeme habubungi uon, lidanye lugunda. Biruwa yun linya dimure le larinya gubay lun uruwe ehikna tida larenu bungyu.
1: Nadugi balibu uruwe me lu narufuduni nubafu buwagu. Lu ginye nasugudera gudini niri lida sun flasu.
0: Gudeme habuti lubayti bungyu lun le labuseerun gudeme habula. Deregu dalon lanigi le unti labuseera le dera gudunu. Barinya gubay lubayti nu ayin itara linya lubay kati wagu lichiga bungyu duru hawagu grigia. Kagi gayara abay ladungi kata ibogu diti lui lugunda bungi. Well, kata bunya dibugia lun basige ne haluma bungi. Laring bufunage soudi rulun lea digubali.
1: Kame badiga na itara.
0: Garicha ti lea digubai soudi rulun la digni le la buseru la lubunye soudi ru. Gayara ti la digun aba soudi ru le diseguati la yusuru. Lumaba lea yusuru ti lun furumi eguari kata ilirage aba meme ubunye. Itara meme linya. Gabafuti bungi hawa ugrigia. Aransi ulinya lun larufuduni luweiri ligani hawa ugrigia ha gaduna banya haguni chawagun. Afaga lumuti hariba la usaragu gurasu darigu eto. Luru gayara la larufuduni luweiri gun won. Wagia leumba ikudemi habula. Haginya laranse rubanya lumage binaru lugafana mbadiwa la lida luweiri gun. Wati bungi won. Hibiri hadangi huriyu. Hibiri hadangi hamawa huriyu. Kaisi larinya gubungi utida lilibur oseasi.
1: Hameha mama baya numutunia, narinya gubahun numutunia. Grige meha ha misie baya nu, narinya gubahun misie kumu.
0: Anilida mime fulasu lenye lubay larinya wagua hon.
1: Mama nani kuhuguya, nyimba larinya wagua hon, lirahi bunyu le wima bayi.
0: Ainti hawagu Israel na, ha meme huriyu larinya har Isaías.
1: Lausu gibe hama latika wagu Israele kai sagu larubeya fiyuru guba ya hada ya salvara. Lugundu lagufu lirubay bunyu lararu ligibu wagu sunu bau lau lufuresa.
0: Kaisi meha laninya gu meme Isaías.
1: Luhamuga meha migiru la sute gbafu hada ge wadiga wagu mungu. Itarawanya hamuga kaisi ubulu gu Sodoma luma Gomora.
0: Kabati walinya galuagu hala mama ba inkuriyu. Ha malu ahamba nya haricharagun, richagu wanya gueto lau hafinyo lau Kristu. Ahayati Israelina haafa gubanya lunheresi biruniwa keisi grige richagu watinya laurugu hagunflu ni lurdu bungiu meresi birun watinya. Kage wagu lugundu mafagu hama haricharagun luagurugu hafinye. Hadige irigu lau kate le guanarugu hadigubay. Lige hachugira gumbay luagu dubu le achugira guagle. Larinya hari tida lerenu bungyu.
1: Rutina aba dubu le achugere gwagle isiyon. Aba dubu le abre gudu tigrigi. Le afinye rutiluagu masate hade.
2: Romanos, capítulo 10.
0: Niduhanyo, kata ile tayuma habo inanigi, anile wagu wa inayumu na kwa lu bungyu hawagu Israelina, lunga salibaru bala. Aninya gatina luagu hafulesei, luago anihi la aba onwe bugunfuli hada luma bungiu. Gama lumu mama kei lubudubu. Ibidi ya tihon ida linya la richara guagudu ninya bungiu grigia. lau igabri le habuse rumbai haluha haricharagu madinga hamai le labuse rubai lugundu kristu lebe habai lagun fliruni wale lurdu moisesi aina diga tilun haricharagun sunha afinya banya luagu luagu haricharagun lau hagun fliruni lurdu larinya hare moises
1: grige ha agun fliratinya lurdu sunsuna rubai habaga ndapa luagu
0: Lagu ti haricharagun grigi ya lagu hafinye larinya hare.
1: Maria gaba tita banigi, kapa amudi ala selu, kaisi gubele baleri kitinye lana kristi selu.
0: Maria gaba ginye,
1: kapa arari ra lenyehi habai hilanya.
0: Kaisi gubele gu bamudera gudinye la kristu hadage hilanya itar. Uwa tini kata nuwa digni loidige nuwa finye lo lagu. Kata iti larinya gubai bungyu?
1: Yarafati ugano lani nasalbaru ni bungu. Panihi biumul guluma tida banigi.
0: Dimude le ligia, ugano lan na finye ni le wapulichi habai. Aha buarinye ga lau biuma lau Jesusu la babure me bai, afinye bugunya tida banigi lagu saragi dalani bongi lidage oweni basal baruba. Ladiga lau bafinye lutau sun banigi, leresi birabu bongi ukei sirige richagwati. Lau bagufa serun lau biuma basal bara. Tariha lerero bongi yu?
1: Le afinye rutilogu Jesu Kristu masatre habai larigi.
0: Aba habu huriyu hama hama abain huriyu, Wabune me Jesu Kristu ligia habune me bai sungu bai ani fulesa ilumuti ya sunha aguaru balin. Itara linya kei larinya waguntida lerenu bungi.
1: Sunha aguaru tiliri wabune me asalbaruba.
0: Ida lubati gayara la haguaru ni ilun la salbaru ninya ahi mafinye ruginya lubai luago? Ida luba ginyeti gayara la hafinye lu luago ahi magambu ginya lubai luago? Ida lubati gayara la hagambu luago ahi uwa habai apurichi hati uganu hong? Ida lubati ginye gayara laha pulichiha grigia hong ahin uwa kabala aunahanya pulichiha? Kaisi larima gutida lerenu bungiyo.
1: Ma lupuidu hachulere ha anugabali uganu buiti.
0: Gamalumo masutinya grigia ebere serutinya lau uganu lana salba uni le agamba hamalibe. Kaisi larima guni Isaias tida liliburu.
1: Wagureme, ka afiru wanya lau hagamba ni uganu lewa pulichiha bai?
0: Itara linya lubaiti. Lidage hagambu ni grigia uganu hafinyera, ani lererun Kristu uganu ligia. Aba narinyago, magambu hamuti funasa uganu, agamba hamuti, tarinha lererun bungyo.
1: Agambu ali hamala lilida sun flasu, chiluha li herero lidun lagumu hon lariga yubo.
0: Aba narinyago, uwa gil funasa gun faranda hamani israelina, gun faranda hamali, lugundu lida furume tikate larinya hare moisesi,
1: Na meide gudu badun hatiga aba necha ni haa mama nani. Na kainda gudu badun hatiga aba necha ni haa mahatinya gufura dhama.
0: Alinya gatiginya isa iasi.
1: Dari humatina haa malu wa haa balina. Arufuta wako na nungwa hon haa malu wa haa bainu haba.
0: Aba ya larinya gu hawagu israelina.
1: Tulani muti nuha busuwe yu hon grigi ya magamba dutinya ani mabocha hatinya.
2: Romanos capítulo
0: 11. Anigat nati gueto, mahali funasa bungi hon lumutunia, mamalinya. Au guanargu Israel na au, hada ginyetnia lirasa Abramu, hada ginye ladigawagu Benjamin. Barul mutinia bungi Israel na keisi lanigu, lumage binari. Gueto, mamahati hon, magambu hamuti le tarinya guelerenu bungi, lago Eliasi, lemeha profeta. Lagu lichu ni duru hawago Israelina lida lafuri idun lubungyo larinyaga.
1: Nabure me, afara kwa hama profeta, gringu wa hamaibu li ibani latari, awru gali erede rahata gibani kwi, ani busia tiyagi ya hafaru na hilabu.
0: Aba larinyagu bungyo lum.
1: Wanu dirata na sete nwilu kukiri ya nubaru wala, hama abu drogugi ya nilugugi ya lewa hundi ule baali.
0: Itara meme ginye, lida umburiwe yule, Reide hanya atiri hadange huriyu ha anua diralanya banya bungyu lau lareini. Ainti lau lubai lareini bungyu lanua dinanya. Mama li lau kate leliyara ati grigia guanarga adiga. Lugundu luhamuga itara linyati mama li hamuga areini lareini bungyu. Itara linya lubaiti madari hamuti sun israeli na lehalu habai. Anati ha lanua dirubanya bungyu dari hamuti. Ha hibiri deregda waru hanigi. Kaisi tarinya golerero bungyu.
1: Adega lumuti ya bunyu ruderata hanigi, ruti ya agu le malihi tihun, aliga li gule magamba, itra liyate chidurumu tale.
0: Arinya gati Davidi.
1: Karapa gwa lamu wa hatine rurusata, lumu hakuwa hakidu, lo hasufu darula mo habu malihi hamamala sefuku walana mo dunye hanaga lusunda
0: nalga da hati gueto lau hachugra gun hurio hai guatinya funasa sunsuina gubai mama linya lo baregen lira lau hamaharu hurio lu heresi biruni kristu hayabi hama bai hurio lu habihu bai la asal baruni lu hamei digidunina israelina Ain ti seribi lubai duro lehadig bai huriyu buiti melun ubou ani ahin buiti lubai lanag bai hachugra go hong ha ma bai huriyu buiti ma bai lubai ti lelun bai lanag ni hasal banu sun huriyu ani hengin ya ba kate le nani go bai hun hugu ya le ma bai huriyu ke launa hanya dinna lubai bungu ya puri ya hong ha ma bai huriyu wairi ti lisi en wadig marinu buset na luhe meidi da gudninya nirasa lugi hasal banu Ain ladiga lubai lamaharu bungi hong huriyu, hayabi hama bain huriyu lun haranda no luma bungi. Ida tima lubati dame leheresi biruniva, itara luba keisi asaru ni hadage hilanya. Ain derege watu bain furume tu fain to adigutu tidange fuluaru, anyonda wagutu lun bungi. Derege watu gine sun fuluaru, nyon wagua tuto ida gine butiabi fain tuguya. Ain gine derege wa lubai tilagle aba tidibuwewe lun bungi, derege wanyulinya gine tilimu. Inanu ni luagu chongwa la fiu tilimu tidi bolivu, aba bichugun lida lufulasun lausun tilimu la olivu arabu na poguya. Itara lia hiabin lu gabara huma lida tilagile luma lida tibagari olivu. Maritago humatia luagu buiduti ma huma luei limu le nyingu bai bai meha. Aon aritago luagu buiduti ma huma, haritago huma luagu mama la huguya agda habali ilagile, luagu ilagile la agda habalu. Hafu gaharinya guba.
3: Aha. Gama lumo, chanwa ti fiyu limu lumu vichugun lewenye guwame luago olivu.
0: Hinaru luago gidawa hama gama lumo, hagida rumba ilugundu mafinye hama, huguya ti gabara hubenye ladiga hafinye. Managwa huma lubai tihungwa, hanufu deregu huma, lugundu ahin uwa lubai ferudna lani nye bungi huriyu kai furumye tinye limu, uwa baiginye ferudna lani huguya le mama bai huriyu. Ariga humai lubai ti luenri lareini bungi, gama lumo dereg dati ginye, dereg dati hon ha mafinye banya, arei dati hon ha afinye banya. Lunti hasigiru lida lareini lausun hafinye luagu. Ahi madigu huma itara hachuguba ginye. Ahi anyumbi huri lun hafinye luagu kristu hichugua ya balidon habara luagu idibu. Lugundu gabafuti bungi lun ya lichugu ninye harigon. Huguya lemaabai huriyu, chanwa tutwege aba olivu to arabuna, aba hichugun tuagun olivu to buitu. Kubu meti ladigu wa hon huriyu ha tilimu banya olivu buitu ha tima tima tinya. Hichugua baya harigon tuagun olivu to nyenge lubai hagidaruwa. Niduhanyu, busenti na lun hasubudiru nikate le luagu tilaransi ya bungi lemeha aramu da guabi luma panta ahuma luagu chula hao. Luagu deregida la arula bungi hanigi israeli na murusun daririgu dame le gumuha liheresi biruni hamamba in huriyu kristu. Dame le lasusere dun lira Aba mehasalbaru sun Israelina lugundu tarihar lerenu bungi.
1: Yedi ba asalbaru gili sionu, aba mehendagida rumuriba ni hata ye nani muhako. Unihaba ni dara tahama, dame lehen nagida rumi hafigu.
0: Luagu ganu le luagu ti asalbaru ni, baruwa tinya huriyu keisi lagani ubungi luagu kufulese, lausun lira. Hisi ya ginya lubungi lugundu anuwa dira lumutinya haguchagu. Lugundu kate le lichugubai bungi magida lumuti. Grigi ya haa lanua dirubanya lun lanigu hama, lanigu memebanya. Huguya magamba ditumeha lun bungyu gama lumu gweto lau hamaharu huriyu hagambuni aba gudeme habula bungyu hun. Magamba ditinya huriyu lu bungyu gweto, ahen lira lun rugu gudeme habula bungyu hon keisi gudeme habula hun. Igira lumutinya bungyu sungubai lun magambu hamani lugayara baila gudeme habula hon. Luenri lareini bungyu luma lichulao. Sinyati wasubudiru ni lisamina, sinya gun faranda wa mani lemeri. Kage gun faranda bali lisamina bungi? Kage arufu da habai lun? Kage grigi ya ruha libai somu kate lu bungi furumye lun leresi binu faye tilarigi? Watini yaba. Lumage bungi liabi sun kate, ligie ginye agda habali sun kate, ani lungwa ginye ladigai. Weirigu ni lu bungi lun sunda, itarala.
2: Romanos, capítulo 12.
0: Amuri atina lubai tihuma ni duhenyo, luhedere gira guhungwa sun suina gubai lubungyo, keisi adagara gudini viwati. sanduti ani le auti lagundara bungi. Ani ha li chuguni wa ueri guni le lumbe hi chuguni. Hebe ha bagari du keisi li rahanyu bo le, lo baragian lira, sansi gome li gabri hi samina, sansi lamga ginye li gabri ha bagari du, itara lo bahiabi lu hasubu diruni le lugunda bai bungi hun, le buidu bai le uara guabe. Keisi ku maisturun luago la reini bungi nu, ani negatina hun, sun huguya, lun ua la niaba hidangi arita guti luo gua weiri sigur lau le lubaibe. Lubarage lira, lun tir la subdira gun kada aba lungua, segun afieni le rula le boibungio lun. Lugundu itara kei gibe la umege guni luagu aba anrig ugubu, ani mama aba wame li fisu te sun umege guni ligia, itara wanya ginye lau sun gibe wa ma, aba anrig nyadi wa ugubu lida aba luma Kristu. Ani sun wagia, amu ya gwena rigu lumege gu aba meme ugubu. Ruka li bungu amu ya gwena rigu ubafu won keisi labusa irun lichu guni lun kada aba. Anya ruka li lubai bungu ubafu won lun ladimuni hawayumulu uginye lun tiwadigini segun afiyani le wadambe. Anya ruka li lubai ubafu won lun weseri bidun hon amu lun ti weseri bidun buidu. Lega rufu da hadibai lun ti lichagun lungwa lun arufu da hani. Legichiga di ti digida go hon amu lun ti lichagun lungwa lun ladigini. Le debe hati lun ti magura bula lagu yun lun. Le abuti bai lun ti laguma diha lau saragu gounigi. Le idera guti amu lun ti ladigini lau ugundani. Hisi hama hiduhanyu luege Jesu Kristu hun lau insiani le inaru niti. Yere gu lau uribani hun falahumi le buidubai. Lun ti hise go huma humagua keisi iduhanyu. Hime gua huma hungua inebe gua huguya me huniwa gua. Mamagwa ligu huma lida luwati gimari wabureme, seribi huma itau sun hanigi. Abagari da huma gundanyo lao emeni gini le huagubai gagura su huma dan le hasufrirun, furie huma etengire ibungyu sun wada. Idera go huma nya finyatinya lida hemege irun, resibi huma nya gaweya sutinya lao ugundani. Bini huma nya haa auserutun vuriba, amuria huma biniruni hon mama vuribani. Gunda huma hama haa gunda abanya, hajahua hama haa yahua abanya. Abagari da huma lida ubuidu ni huma wagua, manangua huma hungua, gamada gua huma hama haa kudeme banya, marita gua huma huwa gua keisi chutao, mafaira huma uribani luagu uribani lung ni aba, afa gua huma lung hadigini le buidu bai hagibu gen sungu bai. Adiga huma isun le huwara ati lung habagari dun lida darangi li hama sungu bai, niduga nyuhisi ati nyanu, magu yuguda huma uribani igira huma ilu bungu la afaya yuguda luagu. Tarinha lerenu bungu.
1: Aulu bai mafaira gut negri ge rogo hariba dinya gureme.
0: Arinya gati ginya bungu.
1: Ahi lama habai baga dunu rubai ge nihmu. Ahi maga bu habai ruba tuna hu. Itara lupa badu dun lu laika gunia busibani.
0: Migira guagu da ba bungu lun laganya irunibu vuribani. Lubaragi lira ganya bai vuribani lau buiri.
2: Romanos capítulo 13.
0: Sun grigia lun ti gagamba di hama hon gumadi matinya. La diga ua tinya gumadi matinya lun mama bala bungyu ichiganya. Ani la busa erun bungyu anyahin lubai. Grigia lubai ti ha awugri hau tinya lun gumadi muwara tinya lau le larinya gubai bungyu. Ani ha awugri hau tinya hafai rubaluago. Mama lunya nu hichugun gumadi matinya nufo de hon ha adigubali le buidubai. Ana hon ha adigubali le vuribabai. Buseti bu babagari du manufu deiga loi luridu? Buidu la bauseru, aba me buidu ba luma luridu. Lugundu le seribi dunya lubungiu luagu bufulesei. Ahin vuriba bauseru, lunti hanufu de ba, la diga mama la luagu nikata gabafu la luridu. Ki le seribi dunya la lubungiu lun la faira guduni le adigubai vuribati luagu liduru. Lige lunti lubai uaragua wama luma le luridu wageira. Mama rigu lun mabiruha la sufiruni wawagu, lun ti itara la lun harumanyu la waritagu. Ligia ginye lebu bai hafaye ha sensu lukumadi, lugundu heseri bidunya lurudugu lubungyu ani lukate ile hetenira. Ruhu maime le hani kara grigia hon, faye hume le lagubra habai gumadi luagu hafulasun, luma amu burikate libe inalira. Faye hume le lunti hafaye urni luagu kate ile nyumbi bai hon bogu diginya lue hageira. Gagamba di huma hon gumadi matinya, ruhu guya me inebe saihon keisi lubudubu. Maduwa ira huma ni kata ni ka un, hinsi ya guarigu huma huma gua, le hinsi ya buti ilu grigia liladi adiga lali sunle lubaybe ili lurudu bungyu, taniha rileru bungyu.
1: Magamari taba grigia mariki ya maafara hapa
4: miwer hapa Maria gaba yene logo niaba mawa madala amege grige bu.
0: Gunfli wa mali sun gumadi le luma buri le libiri la wa gunfli run luma le rudnu bungyo le arinya gubai.
4: Hise la grige bila di bungu kesi visi ya gwa bungu.
0: Le hinsi ya bubai madigun ti wuriba ti luni aba aha wa lubai ti hinsi ya habu gunfli wa mali sun li rudu bungyo kesi lubudubu. Lun titara la li gabri wa bagari du lugundu wa bagari du nyalita lagumu honda. Danha li lun wagagu dun lidange itabagu. Lugundu yarafati maali oura lun lagiri budun wa salbara gile upowagu. Sigu laudan meha le wafinye nubay luagu uganu luagu ti asalbaru ni. Arie buhali, yarafai lula rugadun. Lige lun ti lubay wigiru ni wadigni kate guribati lea digubay labugin luburiga. Lun wadouru nu wadouragun keisi sudara ha labugi bayan larugunga. Eibuga wama keisi lubudubu. Mabagari de wama lida pacharwo, luma buri lanari mefedu. Nilida salufri luma ibije, nilida gagani gu luma gimugo, lubaragia lira, ruhumai kristu guanargu, ubaraginia lida sunkate. Masamina rahuma luhichu gugunda ni lun luriba hayumaha.
2: Romanos, capítulo 14.
0: Ahendebile lubayaba grigia lida lafinye, recibi humai maria gunga ni kata lun luago kate le uagubai machorunla. Anyai harita guatinya luago gayara la hegin hafinye tinya furume guadu ikate. Anyai hibiri debili tinya lida hafinye, maigi tinya uwi. Le egi ti furume guadu ikate, mon lumuti unabula la negini le maigi balin. Le ginye mahabai legin furume guadu ikate, mon lumuti ginye lichugun lidurun le egi balin. Lugundu resibi la libungi ugrigia ligie. Kata bunya dibugie lun bichugun lidurun lubuin am. Ahen eredera buidu wa uriba, labure me lumbo ilarihin lau lira. Ani leredere babuidu lugundu gabafuti bungyo lun leredere gudani buidu. Ani ha ya aba hempulu, anyahin grigia weiri guti hanegni aba weyu le amu weyu. Anyahin hibiri, afinye tinyo lagu aba la labu sun weyu. Kada aba lunti lachou ni le wagu bay laritagwa. Le reidu bay somu weyu, ladegien lu lichu gui nebese lu bungyo. Legi bay furume gwaru kate, legi ni lu lichu gui nebese lu bungyo. Lugundu ruti etengiru ni lu bungyo lagu egini ligia. Le megi ben uwi, lun lichugu inebese lubungyu ladigay, rutigin etengyu ni lubungyu lau kate le gayara bay legin segun lafinye. Nariya gubali lira lugundu uwa la niyaba wadangi abagari duti lungu anariga. Uwa ligia niyaba oweti lungu anariga. Aha wabagari da wabagari dunya lungu wadiga ni lugunda bungyu. Aha wa uwe, wowe nya segun lugunda bungyu. Itara linya lubaiti dandu lida ibagari keisi lida oweni lani kristu wagia. Hilati Kristu abay labagari dun lun wabure me baila. Wiwanyu wagia yebe, hilanyu yebe. Ahen buguya, ka wagu bichiga lidunu bibiri? Ka wagu banuge keini kata? Bungi urigunye lun lagusera gudun, ani sun wagia, wararun baligibugye lun waguseru. Ke histarinya gulderenu bungi.
4: Finyutu na logu ibagari, liye laria gogori. Luago hakutroguba la sun rike nigibugye, ani gufe sateyine sun yeyin bungi.
0: Kada lubaiti aba wadage, laguse ruba luogwa luma bungiyo. Lige mon lubai wichugun hadunu wibirigu, lubarage lira, derebugu la haritagun lumadigun huma ni kata le gayarati la chugira guagudani hibiri o laburigudani la lidon figo. Subudi numuti luago uwa la ni kata le legibai grigia, lun lavie da gudani, ani choro numuti lira, au keisi afinyati lau Jesu Kristu, lau sun lira, Ain harita go lubai aba grigie lago vije la aba kate vije te lun. Ain ti banyawari ha la finye biduhe lau kate le baigi bai, mouserun haadibu lau insieni. Madiga balu le feri diru aba grigie le uegine bai lonwe Kristu, la diga rigu baigi itaga kate. Michiga huma lubai ti lugar u ladimere hon uriba lago kate buiti le gayara bai hadigini keisi afinye tiyan lago Kristu. La diga mama kate lago ti le egi bai o atu bai, Larwe ha bungyo, luago ti richaguo, darangila luma ugunda ni le lichugu bai siferi sandu uom. Le serebidu ti lun Kristu lida igabri le, gunda ti bungyo lao, ani inebe ti ginye hon grigia. Itara meme wanya lubaiti, aluha lun lida la darangilo sun kate, lugayara la videra gun wongua lun, vedere bugudun lida wafinye. Magni chago bai luadigi mari bungyo lida libagari aba grigia, lao kate le baigibe. Inaro ni lau haruma la sun egi ni ligibuge bungyu. Le vuriba bai, lun legi kate le abri gudutinya amu grigia lidon figo. Buiti mati hamuga lu meigi ba uvi, matu divein, madigun ni katale achugira guagu de tibiduhe, o labri gudun ni la lidon figo, o la debili gudun ni la fine. A fine ni le buagube, lunti buagu guana regla, ligibuge bungu. Flese watigrigia le masandi ragube lungu alau duru, lagule la digube, ainti le egibe abacate lau machoruni, gadunuti la digalegini. Lugundu megi lumuti lau afinyani sun le wadigwe ahin wadiga lau mafinyani figo won.
2: Romanos capítulo 15.
0: Wagia lehere belida wafinye, lunti gagura su wama habaha logu waginya banya hafinye, lunti warita gun lago le buidu bay hon. Mama regu lago wichu gun ugunda ni woni wagwa, kadaba wada agen lunti lagunda ragduni grigia liladi lau le buidu bay lun grigia ligia. Luma laule gallarati lagamun da guduni la fine. Ni Cristo, michu guntigundani luni wagua. Lubare gelira, suserati le aburu hobe ti dalerenu bungi lum.
4: Nugusu, aburu hati hanapaha ha anapopani bu wagu.
0: Sun learia wagube ti dalerenu bungi, luma ge binario, lun la rufu da hon won la buru hoa. Buruwa timea di muri buriligia, lun wanegu gurasu, luma digida golidangi. Gayara lamuga vemenigi duntima luago bungiu. Bungi le ichugu baigurasu luma digidago, idera gualon lun habagari dun lida aban hama hibirigu, keisi la digni Jesu Christu. Itera luba sun la wagia lida aba, lau aban rigu umalali, wichugu ba uweirigu ni lu bungiu le luguchi wabureme Jesu Christu. Recipi guahuma lubaiti huni wagua kei ginye le recipiruniwa Christu, lun linyuruni wa liri bungiu. Lenaria gubai, lagu liabin bai la meha Kristu lun le seri bidun hon kuriyu, lun lagunfli lun frama se le adigu bai hon waguchagu. Lun larufu dun lagu gunfli lani bungyu lereru. Liai bai ginye lun hichu gubala ha mama bai huriyu, uairi guni lu bungyu lagu lugude mehabu, keitania guni lereru bungyu.
4: Legia nichi bai lubai uairi guni bumu hakana guanasha lego. Naremu bai ginye lagu uairi.
0: Tarih hari gini leleru bungyu.
4: Gunta kuma nacha ibu buar hamal mutu na bungyu.
0: Tarih hari gini.
4: Sun nacha ibu sun flasu alawa hamai ngorengi.
0: Lari hari gini Isaia ya tidak leleru bungyu.
4: Lepa apa lagi gua buhese lelu bayi lagu mudiruni nacha ibu ani meni gubalwa.
0: Bungyu leh itu kembali meni gini wong bungyu dalang lau ugunda ni luma darangi lida. Hafinye ru luago, lumbunyo huma lao emenigini lao lubafu siferi sandu. Niduhanyo, choro guatina nungu wa luago buinhinya la lao areini luma subodi, lao ginye gichiga di huma di mure buiti hon hibirigo. Aburu haadina hon lao lufunago titagarada to luago burikata ile, luma bulia idun humani. Nadigine luago wadagimanu le rula alibai bungyu nu lao lareini, luneseri bidun lun Jesu Christu hagana gwa hama bai huriyo, Eseri bitu nile na digubai, na pulichia ni uganu luma gieti bungyu lagu wa salbara gile, luna nigubai nyala hama bayi huriyu lung bungyu, lun leresi biru ninya keisi devese ile auti lagundara bungyu, le haruma gdala li sifiri sandu. Itara lina lubaiti, au keisi aba finyati lau Jesu Christu, gebu na tigunda na lida neseri bitu nilu bungyu. Luago ligunye mburikate ile la digubai Christu guwana rigu, nidangie na dimureha. Lun hayabi hama bai huriyu, lun hagambu bai la bungyu. Jusu la li Kristu nerenu luma nafago, lau luweina mumburiseini luma buri milagru, lena digu bai lau lubafu sifirisandu nida, luna nigni hama bai huriyu lumu. Lau igabri le hosta gudanali la pulichion uganu lagu tia salbaruni lidange Kristu, luma gi Jerusalengi dari lobu agun iliria. Itara lenya afa aguadna la lun na pulichia ni uganu laguti wasalbara gile lenye lumuti magambu gile la liri Kristu. Mabusa irunti na nuwadigi maridu lun Kristu lida fulasu lenye lumuti chiliko lila amu la uganu nubaragi. Nubaragi lira itara keitania guni lereru bungyu.
4: Ha magambu ni haji yebaya luago hagamba luago ufuranda hagie me luago.
0: Ladiga neseri bidunya la lun Kristu lida amu fulasu sinyagi lelubai nidi bisidon. Lausun gibe li la weyasu nabusa iru nadigni, gwe toti kei gumuna li la nuadigme luegin obo le, ani kei lumagi la binaru nabusa iru nidi arihon. Agura batina nasigino bisidon dame le nidin esupanya, larige me ariha nadun la lun wagunda aragon wamagu amurusun ro, agura batina lun hidera gubadina la luagun nuweyesu. ahingueto neibuga Jerusalén barin nakate hon waduhanyo luege Jesucristo ñe lugundo waduhanyo ha Macedonia banya hamaha akaya banya harita guanya honda run sensu hadangua luhona hani hon iduhanyo gudemetia ha Jerusalén banya harita guanya lagu buidula lun hadigni kate le ani richatinya lugundo duwe hamutinya hon leti matimati Lugundu itara kei hafani iraguni afinyati nya hahuriyu harisi lana na sielu hama hama bain huriyu Luntiginyati hitaraguni afinyati ya hama bain huriyu afinyati hahuriyu luago hemege irunja ubowigu Dame lubaiti gumuna alikata ile derega neime sensu le hon Aba menidi lun esupanyo bisida naume dame le nasigunu Choro numuti luago dan lame na childiru humo na childuba la buin lau abiniruni lumagia Kristu Niduhanyu Ajumura wat na hon lago hinsi habu lung wabure me Jesu Kristu. Lumo lago hinsi anile lichu kwa sifiri sandu won. Lung huwara dun numa lida afa aguni afuri idei na lu bungyu nuago. Amuri ahuma luma bungyu lu lesefuru na Hawaii mafinyeti ya hahudea banyo. Lugunya buidu la leresi biruni wa idara waguni le na negu bai hon waduhu ni ha Jerusalem banyo. Luligiru bungyu lu na chiliru humo la ugundani emera agwa naamuga murusu. Ahin ligia lubai lugunda bai bungyu. Humala bungyu le ichuk bai darangilu. Itarala.
2: Romanos capítulo 16.
0: Taugara da to, nasubudira gudunyo febe, waduhe luegni Kristu to, eseribidu bon wama tida ligilis to, sen kreabo, hum. Dame le tachildu humo, resibi humo buidu lida liri wabureme, keisi lunti la la digun, hada iduhanyo lida afinyami. Iderago humon me lida furume gairu kate le temegeiru. Lugundu tuguya, sarago hea tideragun, iderago taadi nagini. Mabui gania tun purisika, luma lun akila ni duhanyo lida neseribidun lun Jesu Kristu. Hagia, ruha muti habagari guanarigu lida lene guga, luka salbaru nini bagari. Tenkinia lubai tikon, ani mamarigu au, sungie waduhanyo ha tila na haligilisi hamaba in huriyu, ruha muti hetengiru hon luagu lira. Mabuiga niña guiñe hon waduhanyo ha ondera gubanya habiye purisika luma akila. Mabuiga niña lun numada epenetu le hisie bainu le furumie bea fiñe lutilago Kristu uburugu akaya. Mabuiga niña tu maria to nadagi minharbu sarago huago huguya romana. Mabuiga niña hon nupaisanu anduroniku luma huniasi ha meha nupanagu banya furisunrugu. Buiti hadimuri ha lani Kristu apostolugu hawagu. Hagia gini afinye rubanya luago Kristu nuparagi. Mabuiga niya lu ampuliatu, numada hisi eti nu keisi lanigu Kristu. Mabuiga niya lu urubanu, kwa pana lida wawadigimari luago Jesu Kristu, luma lu esu takisi, numada le hisi bainu. Mabuiga niya lu apelesi, le arufu dalali bai lafinye luago Kristu sarago weyasu. Mabuiga niya gini hontila na luba ariso tobulu. Mabuiga niya lu nupaisa nu erodion, Luma hon tila na luba narusisu ha finye rubanya luago wabureme. Mabuiga niña hon turifena, tuma, turifosa. Hanyadagi meimbanya lida luadigi mari wabureme. Luma gine tun waduhe perusida to hinsie bon won. To adiga arubon saragu lida liri Kristu. Mabuiga niña lun rufu wugiri le buidubai igabri le tima tima tiligibge Kristu. Mabuiga niña gine tun luguchu to gine itara harubon kei aba uguchuru nun. Mabuiga niña hon Asinkritu, fulegonte, erumesi, paturobasi, erumasi, luma hon waduhunyo ha hamabanyo. Mabuiga niya ginye lun filologu, luma tun julia, lun nereu, luma tun litu. Lun olimpasi, luma hon sun waduhunyo luegin Kristu ha hamabanyo. Busugwa humahungwa lauchuti le sanduti lida liri wabureme. Mabuiga hanya sun tilana liliglisin Kristu hun. Niduhanyo, ayumra wat na hun lun Harihi niña, katanya la ha, afari na guagudu banya grigia. Ruha gia chugira guagle, lun hafinye. Muwara ati le hadugubai, luma le arufu da houbai hun. Disa kuma hawai grigia hagia. Lugundu grigia hagia, meseri biduntia lungo bulem Jesu Kristu, hongwa guanarugu heseri bida. Heyeden ati grigia ha unabugutinya, lauburi linyulu luma lubuidu lagambu herero. Subudi hamuti sun grigia lau gagamba di huma. Gunda ati na luagu houserun, buset na ginye lun harufu dun lichu au lun hadigni le buidubai, mama lun le uribabai. Bungi le ichugu balin darangi lu, laganyi ragudu badun luagu mafia, kurese, binila wabure me Jesu Kristu. Mabui galinya Timoteo hun lenu pana lida wadagimanu mabui gahanya ginye Lucio Hason Luma Sosipateru hanu paisanu hun.
5: Auterusiu leburi baru gada dato mabuga ninya ginye hon ni duhinyu lege wabureni. Mabuga linya gai hun naganonya tida luba togien la fone derubon hun suntila na ligilisi mabuga linya ginye erasu tu hun le agda bali licensu fulasu lumo ginye waduhe kwarutu. Binilo wabure mi Jesu Kristu, sun huguya, itarala.
0: Wetoti, ruwa mahineve sa ilubungyu, le gayara bay ladigunu luntima derigda guhuma lida hafinya, segun uganu lagu tia salva urni le napurichia bay, lumarufu da hanil lagu Jesu Kristu. Aramu da guati meha alaransi abungyu lagu ti wa salva urn lumagin lubaragin lagumesun ubou, lau sun abirga hama meha profeta gu lagu. Gamalumu weto, lau luguma din bungyu le vima bay lun sun da, Subudi gdawa li luago wa salvara gile honsun grigia, lukayara la hafinye luago gagamba di hageme lo bungyu. Uweirigu ni lu bungyu le aban riguti, le ligie riguti chu au, uweirigu ni lu lidangi Jesu Kristu lunsun dan itarala.
5: Furumie tu ligara da Paulu hon Korintuna. Capitulu Aba.
0: Au Paulu, Wala dina bungyu lau lugunda, luma babadina la lani Jesu Kristu apostolu, naburuhinyo garada to hun uwara luma wabiri sostenesi. Hun huguya haa tila na banya lil iglisi bungyu to uburugu bo Korintu. Ha lidan hanyabanya aba luma Jesu Kristu. Ha agua rubanya lun sandu hama. Ha sun ha agua rubalin lidi wabureme Jesu Kristu lida sun fulasu. Ligi habureme bay, ani wabureme ginya. Resibi humei abini runi luma darangile luma ge waguchi bungyu luma luma ge wabune me Jesu Kristu. Sun adane tengi runi bungyu huwagu, luago abini runi le rula libai hun lau lareimi, lidange Jesu Kristu. Ladiga lida nyadun la aba luma Kristu. Ruha li bungyu sun luhujeri irisi ni lanna sielu hun, dandu lida hadimureha kei lida hisubudi. Itara linya gefein huma luago inaru ni lanle warinya gubai hun, Luago Kristu. Lau igabri le, uwa ti ubafu lida gila lichi gubai sifiri, hemegeiru. Sun unha la, agura bahai weju le lumbai lagiribudun, wabure me Jesu Kristu bowagun. Ani lagda habadun, deregda gu lida hafinye, dari lumun lagum hon. Lu uwa la ni aba ichi guti hidurun, luago ni kata dame le liabi wabure me Jesu Kristu. Kunfli lumuti bungyu le farama se lubai, ani ligia agua rubai hun, lun lida huma aba luma Jesu Kristu, le lirau le wabureme. Niduhanyu ayumura guatu na hon lida liri wabureme Jesu Kristu, lun huwara dun, lun uwa la faringu hida, abagari da huma lida uwara ni le gumuti, lau aba meme luwiri samino luma aritaguni. Nania gubali le, niduhanyu, lugundu alinya ganya ha hada agiebanyo liduhanyu kuloe, luago imihe ilanege muwara ni haganagua. Amu nyo gwe ina rigu lanege kate ilariengu kada aba hidange, anyahe nege hidange alinyegu tinya au lanegu Pavlu au, hibiri alinyega au lanegu Apollos au, hibiri alinyega au lanegu Cephas au, hibiri alinyega au lanegu Kristu au. Fani wagua nyo linya nafunagi ya Kristu, da waguati nafunagi ya luagu guruwa, luagu hufulesei, odilida niri habadi seira, tenki niya lubungi luagu mabadi seira gudun na ni aba hidange loidige, Kurisipu luma gayu. Itara uwati ni aba lun larinye gulagu lida la niri labadi seira lun nani gula. Narita gunye gueto lagu badise gda nani ginye esotefa nasi hau sun tila na luba. Marita guntina ahin badise gda nubai amu. Mauna halumbuti na Krista badiseiha. Launa hanyadi na apuriche yuganu lagu ti la salba runinya grigi. Mama lau apuriche ani lau lichu hau ugirinya. Lwe lagida nu lida ngela nichi gu longwe Kristu lau guruwa. Itara linya uganu lagu ti longwe Kristu lau guruwa, kei libidio niga au hon ha lumba nye heferidun. Ahin won wagie le lumba wasalabano lubafu bungyu, larinya hale tida lerenu bungyu.
6: Nagini nchi gubai liju hawa chuko nye au, nadiku gwe gafrenge gafrenge di luni katana.
0: Kati un hula le chubai au, ole ya rufa da habai lilurudun Moisesi, Ole la gasike ne hadi balin burikate le lan bole. Adiga lali bungyu li chula ubo, le lun libidio nigame au. Lugundu lida li chula ubungyu, migino lumuti ya grigi ya lung hasubu diruni lau guanari gilichu hau lubare gelida aba laranse uni lung le sefuru ninya lau hafinye ruluagu ugandu buitele wapulichi abai lele negebe libidio niga au ladiga amuri hatinya huriyu milagru alu wahagia hamabai huriyu lichu au ahi wagia wapulichi anulagu kristu le adara wagubai lau guruwa le abambai dubu achugira guagle hon huriyu libidio niga ligia au hon hamabai huriyu ahi ti hon ha laguwa rubanya bungyu lun lani guhama dandu huriyu kai griego Kristu lubafu bai luma lichu lau bungyu. Leha muga gajara bai lenege la libido niga au lida bungyu. Lichutima au sigu lau sun lichu au le ubo wagubai. Ani leha muga lenege debili lida bungyu. Here timati sigu lau ere le ubo wagubai. Niduhanyu, lunti hasubu diruni lagu wahali la bungyu hun lau sun mibe hama hida ge chuti hau segun ubo. Ni wairi gutinya. O hada ginyatinya la iduhanyu inyu gutinya. Anua dira lanya bungyu ha ibidi ya wabanya au segun ubo lulichu gung busigan hon ha chubanya au. Anua dira lanya genye ha debili banya segun ubo lulichu gung busigan hon ha gabafu banya. Anua dira lanya bungyu ha unna bugu banya ubo wagu ha au banya mebere sawala ha ni kata banya lun lagini chaguni ha sudini banya segun ubo. Uwati lubaiti niaba gayara tilanangu lungwa ligibuge bungyu. Ondara ladun bungyu guanarigu hugu ya finye tinya lida aban luma Jesu Kristu, adiga liginye lun Kristu la lichu wau. Lun ligia la ginye waricha, lun dire inyu wama lun ginye ligia la wesefura gule. Itara linya lubaiti, adiga wama ikei taniye guni lerenu bungyu.
6: Lebusinye tila nangu lungu, padugu wala lungu logu le latigu bi Kristu.
2: 1 Corintios, capítulo 2.
0: Niduhanyo dan meha le nidi bai luna dimure hahun luagu linare bungyu adiga numuti mayusru ga dimure inyu guburiti. Dan le meha huma nubai malugun tina meha napulichi ya luagu amu kate loidige luagu Jesu Kristu le adara wagubi luagu guruwa. Aba narufu dagun nungu wa higibu gen keisi aba wagiri gudeme guti. Adada garei na lau anufudai. Dan meha le nadimure habai hun aba napulichi ya nilereru bungyu hun malu hati na naganyiru nun lauburi dimure le hadimure ha wagiri nya chutau. Lubare gelida, lauru gulubafu lani bungyu sifiri na dimure ya hun. Itera linya lubaiti, mama lida lichu hao grigia lanyura hafinye. Lida lubafu bungyu lanyura. Lausun lida, justuti wa dimure lelana lichu hao honha, waina muhanyabanya lida hafinye. Kama lumu lichu hao ligia, mama lana ubole. Mama ginye hani ha, aguma dihabanya ya ubowagu. Ha, madisa ilibai hagumu chagumu. Lagu lichu lau bungyu le aramu da guabai wa dimuriha. Lichu au le darugu nyubai lau hawai girigie. Le meme lanua dirubai bungyu lung wawai igu meme lumagie lubaragin ladigani ubou. Hati gumadi matinya lana ubou le sinyati gumfaranda hamani laranse ha bungyu. Lugundu lung hamuga gumfaranda hamani madara gumhamuti hamuga Kristu lagu guruwa. Itara linya keji tarinya gunilereru bungyu.
6: Kata ile marihi wanyagiri. Nile makambu wa nyakili, lebo limeperu gilititu nganiki grigia, likiebu nilalase hapoi bungyu, onhajise hapoko nyalungu.
0: Aba lasuku diragudani bungyu uon lida gelani sifiri, ladiga aria halumuti sifiri sunkate, ibini liluli agei larita gu bungyu. Kahadange grigia gayara abe lasuku diunika latida abe lanigi aba grigi, loidige sifiri lelida abe grigia ligia, itara linya ginye. Lanirigu nye bungyu sifiri, asubu dira isun kate le lida mbai bungyu. Wagia finya tinya, mama aba sifiri le lanina ubo veresi birubai. Sifiri le nyumbi bai luma ge bungyu lige veresi birubai. Lungun faranda omani le rula le bai bungyu won lau lareini. Adimure hatiwa, lagu lareini bungyu lauburi dimure le larufu da bai sifiri won. Mama lauburi dimure le wafurende irun lau lichu wahu. Itara linya, lau lubafu sifiri sandu. Wafuna aguagade linarun bungyu hon grigia ha ibihu balin sifiri. Grigia le mibihi balin sifiri, meresi bihun lumuti kate le lanina lani bungyu sifiri. Lugundu libidio niga au lanigni. Sinyalu mutiginye gun faranda, lugundu kate ila burile. Lauru gunyan lubafu sifiri sandu gayara la gun faranda wala. Ainti grigia le gamati sifiri sandu, gabafuti lugun faranda lani sun kate, gamalumu uati gabafuti lugun faranda lani grigia ligi. Kaisi larinyo wa gutida lerenu bungyu.
6: Kaa gufuranda hamali wa ilisami na bungyu. Kaa gayara abu ilarufu ta halu bungyu.
0: gama lumu wagia finyetinya anihi lisami na Kristo wada.
2: 1 Corintios, capítulo 4.
0: Lunti lubaiti hanaguni wa keisi ya servidutinya lu Kristo, ha ichugubanya lu harufu dhani linaru bungyu le meharamu da wabe hun. Le lubaiti ibihati aba wadagimanu, lunti ladigini buidu lu larufu duni luagu gadina lan lu lemenigidu liyubudini luagu. Ahin luwegin nobadina, mawailiti nebereserun luagu idalinya la hadigini neseribidun lu bungyu. Ni huguya ni furumi warig le ubowaguna, ni awa nadigu, sinyati nariyegu ahin buidu lubai neseribidun lu, o ahin inihin lubai megeiti luagu. Lausun maduru na luagu nikata lida naritagu, mama luwegin lira lu madunu badina la, ladiga bungu ya gusera gudubalina. Magusera gida huma lubai ti luagu burikata ilubara gieda, agura ba huma lagiribudun wabule me Jesu Kristu bowagu, lun lasagaru nikata ilia ramu da guabai, lidun larugonga. La subudira gudubai wabule me taritagu kada anigi, aba meti lichuguni bungu uweiriguni le ladina me kada abalu. Nibirigu, nadimu ni habai hun luagu burikata ile, lun meme buiti hun. Ani rugwa tinanungu wa luma apolosu, kaisi hempulu hun. Narinya gunyen lun hafurenderu wa weginye. Lun midi huma jagiru meme luwele buriwa nyubai. Lun ginye uwa lani aba anangu tilungu wa lagu flese habula aba ani liyere gudame le aba lun. Kagi ya digu balibu buidu hawai hahibiri. Kakate buma bai le mama bai lichugu bungi bun. Ainti bungi lube ichugu balin sun kata ibun. Kati wagu banangu wa bungwa kamaha muga mama resibiri gubumuti. Haganao kamaha muga risi hadun, ibiga humali sunle gayara bai habusa iruni. Sandigwa tuhungwa kamaha muga uruwa igu huguya, hame mege iruntia ni kata wa magi. Uruwa igu digu hamuga huguya, lugafana wa ma lida haruwa iha. Lagana unu luago igira laadi wa labungi wagi apostolugu lida lagumu hun ubaru, kaisi grigia ha siadi wanya banya lun oweni. Nyumbi hadiwa lun aba abadiwa la aria wasei hon sun lila na ubo. Dandu angeligu luma hon grigia. Bariwa tiwa keisi bidia gotao luegen weseri bidun lo Kristu. Sun harita gonyo huma huogua luagu chun la hau lida kate luagu ti Kristu wagia debilitiwa. Huguya heretun. Baruha mutiwa grigia kei nikata. Ani huguya inebetun hon. Chililumo weyule afa gadiwa ilamu magrabu luma madagra guni. Uribati houseru niwa grigi, mabatiwa. Weriti wa wadigi marila wahabu dari lun labuchadu wa wagu. Danle hinya raguniwa aba wabiniru ninya. Danle weiba hon aba wawanduni. Danle hadimuri han uriba wa wagu. Ruti wa dimure buiti hon laugurasu. Chululumu weyule ousera hamutiwa kama lifeduna ubo. Keikate le mabuseru hamali grigi. Mama na buruhanye le hun lun hanegu busiganu. Naburhanye hun lun narufudaha hun keisi hun nisanigu hinsinyatinyanu. Lausun hamuga anyahin la disi milu maisuru warufudaha tinya hun luagu Kristu abariginye huguchi lida hafinye. Ladega au la anagubali uganu hun luagu wasalbara gile luka yaramba ila hafinye luagu. Amuri hatina lubaiti kuma lun haje hanina. Lige nona habali Timoteo lun lideragunu nireu hinsinyatinu legunfuliwa iluma bungiu. Larita gua gudu badun luagu ligaburi na bagari dun keisi ya finyeti luagu Kristu. Lun haje ikani, le meme luhujeri igaburi le narufu dahabai tida sun ligilisi lida sun fulasu. Anyahe hidage apanta hatinya, halita gua tinya luagu midi badina la bisidun le nanufude. Gama lumu nidi bariho umadise, ahin buse wabuleme. Aba meti narihini kala hayara abai barugu watungu hagi adiga. Mama rigile gayara habai alinyaga. Lugundu mama lauti dimure larue habungyo, lauti ubafu. Kata itihime hubai, lunabai chunodame le nachuliru, odi lu nidi arihon lau insiani, luma lau sifir lanna nyuruguo.
2: 1 Corintios, capítulo 5.
0: Agambua li luagu inihin la aba hidangien, la gamari dunyon la lumari luguchi, aba onwebu ivie lira. Le maha wabai lun ni hada ha mafinye banya luagu Kristu. Ani lausun lira anangwa gidun hungwa lubaregi hamuga hiru dagun. Grigia le adigubalin lanari meiwije ile lunti labugun haganagwa ginye. Lausun uwa na huma lenye hubai anaha huma lida sifiri ani aguse ragdana lile adigbali figole kama hamuga nyenya dina huma gueto lelumbe hadigni luhonda ragun lida lidi wabude me Yesu Kristu nyemba dina huma lida sifiri nyemba iginye lubafu wabude me Yesu huma.
7: Estás escuchando Fe Lo Bíblica, la Biblia en español, inglés, garífuna y quechí.
0: Sagaru

0: Estás escuchando Fe Low Bíblica, la Biblia en español, inglés, garífuna y quechí.
1: Luma inaruni, leitera beikei fein, maganatu lebin. Mama lume feduhani lau uribani, luma salufuri, leitera beikei fein, gaganatu binadu lebin. Aniegat na meha hun, tida to aba nigarada, lagu mon la lum hondaragun hamaha ahoru haban. Mama meha narinya gunya hun, lum hadisedun sun suina gubai hawai sun liranhun yubole. Ha ahoru habanya, ohala igadu habanya. O hiveru tinha, o ahu duragu tinha honsando, lugundu lun hamuga itaralá, gasu hamuga hafridun oboa guginha. Lenabusa eruba inarinha guhun, lumondara guhuma luma ni aba le, aninha gutulagu iduha ila luegin Jesus Cristo, anigamari ti mamari idunga. O iga aduati, o uduguati honguariua, o marasua luguti, pacharuati o hiveruti, mon lumuti nirgu lun haigin luma iduha ile itarati. Kaba geiwagu nagusera gdanya ha bogu dibanya loi Kristu? Mafunagi agusera gda humutinya ha muna dabanya? Bungi uba agusera gdanya ha bogu dibanya. Bugahuma ilubaiti salufuri tiligia hagana guaginya.
2: 1 Corintios capítulo 6.
1: Dan leanihin la kate ilunti larinya ha aba hidangeliri amul luagu. Kage wagu hidin hamu agusera gdutinya haibidia bubanya lu Kristu lubaragin hamuga hidin hamun ha sandubanya? Odibidia tihun lagu hagusera gdubai la lani gubungi ubou? Ainti hagusera gdubanya lubai lani gubou sinyahu mutisa kate nyumbriti le aransera? Ibidesa hun lagu wagusera gdubanya lagini angeligu? Gubu meti gayara la wagusera gduni burikate lani naibagari le? Ahin inihin lubai uribu hagana gu lagu burikate lelan naibagari le, kamaygi haluwa ha agusera gdutinya ha mamatila naligilisi. Naniya gunyan le lun hanegu busiganu. Uwa tifunage ibini aba chutau hidan le gayara tilaranse uni aba kate hadan iduhanyu luegin Jesu Kristu. Lun tifunage lidin aba iduhe ariyan ha liri liduhe hun agusera gdutinya ha mafinya bay lagu Kristu. Laurugu hauribu ha hamagwa aban halimabuidu ni legu mutilira. Buiti mati luhawandu ni maricha le adigubai hun sigil lau hagendagun luegin. Buiti mati luhigiru lun liveru hon huay. Ain huguya lubaragin lira adigatun maricha iveru huguya ibini hawai hibiri guguanarigi. Ibide sa hun luagu mafana banyala ha maricha banyalida larui ha bungyu. Meye da guagda huma hungua. Niha agamari dubanya mamari itunga. Niha ahuduragubanya honguariwa. Niha agabara hatinya hamarigu, ni magusi. Niha agamari dutinya wuginya haledigu, ni hiverutinya, ni igaduatinya, ni bacharuatinya. Niha nigubali halaguamu lau ibibuni. Sunha adagubanya libeburi uribani le, sinyabe hebeluru lidon larue habungu sielu. Anyahin hidange itarahinya meha, ahingueto, chibavali hifigo, haruma gdawadun, richaguadun, ladiga le ladigbe wabure me Jesusu huagu. Luma sun le ladig bay lani bungyo sifi. Aniyewa guwati gayara tina dig nile nabusa irun. Inara nilira gaman lumu umasun kate lubuidu la lanig. Gayara tina dig nile nabusa irun. Gaman lumu mon lumuti nigira wagdu nungwa lun lamudira gunina nikata. Lun gien egini uragirgu. Gaman lumu lagumu cha wagdu bay bungyo biyangu bay kate le. Ainti wagubu madigun ti lun ahoruhani. Ladegun wagubu lun wabureme. Wabureme lun wagubu. Itarakei lasara gduni bungyu Kristu lidage oweni lasara gdu badiwa ginye lau lubafu. Ibide disan hun lagu libiri la lugubu Kristu huguya. Nanege imeti libiri lugubu Kristu luna digini libiri metugu waba horu madegun nubai. Odi ibide ati hun lagu dan la londarun aba wugiri tumu aba horu biyangu bihagia nyumbi tinyalu itara haba la kei aba meme ugubu tarinha lelerenu bungi.
3: Ayabu iba biyangu bihagia nyumbi itara hama kei aba lugugrigi.
1: Gama lumu le ondaruti lumu Kristu aba meme la sifiri lumu. Anura huma lubaiti lue ya horuhani. Furume gwari gamu figo le.

0: hadiga grigia bogu di loi hagubu la diga damici anganya ha ederegera guti nya hongwa lunga horuhani hadiga nya figo luagu hagubu guanarga ibidi nya tifunage hun luagu luba la sifiri sandu wagubu lelichu gubi bungi won lun lagano wada mama wagia laburi ya me wagubu bungi laburi ya mebai aganyi halumuti wa bungi sero lun lani guwama ligia lunti lubai wichugun uwerigun ilu bungi lao wagubu.
1: 1 Corintios, capítulo 7.
0: Weto nona bali leburi uagubai halig dana, tida higarada to haburi habun nun. Inanu ni lagu buiti ya muga la lun ugeri lun magamari dun la. Gama lun munke inihin lubai saragu ahoru hani, buiti mati lun ugeri lun lagamari dun, lun ginye tagamari dun wuri, sunwa da lau amari iduni. Lun ti lagunfiri ugeri tuma lumari keisi umari, lun tigia tagunfiri ugeri, luma tumari keisi umari. Mama wuri labure mebai tugubu guanarigu. Tumari labure mebai. Mama ginye wugiri labure mebai lugubu guanarigu. Lumari labure mebai. Mama hada huma huni wagwa. Aho gubairigu adiga daradu lun. Mayusura gun huma hungwa luagu atiri dan lun. Hija gun hungwa lundugu hafuri idun. Larigia lira lun tiya hayusura gun hungwa. Luai lasinyarun hagda gun hungwa. Afigongu dalinyalun mafia. Mama na riyangu ya lagu lunti la hamari idun, gama lumu gayarati hadigini ahon buse. Au buse tina hamuga lu gayara la hagada gunsun grigia honguwa. Lung magamari du hama kei au, gama lumu subudi numuti lagu sinyala litaradu. Ruka li bungu ya amu ya gwenye gubafu lung kala aba, aba luwiri hon hibiri amu hon hibiri. Ha mama riginya banya hama urinya ha ilagwanya umari, aninya gatina hon lagu buidu la hamuga lun herederu mama riga kai au. Gama lumu ahin sinyalu boi hagdagun hongwa marii hama. Ladiga buiti mati hamare idu sigu lau hagudun lau ayumahani. Angay ha marii hanya banya aniegati na hon lun migiru tani wuri tumari. Gumadi le lidan lubudubu mama nugumadi logumadi wabureme. Lausun lira ahin tigira wuri tumari lun titerederu mama riga otarandaru la luma tumari. Mon lumuti genya ligiru nubuguri lumari. Hon hibiri aniya gatina kaisi dimure le nani mama lani wabureme. Luagu ahen la mafinye tubai lumari aba lea finye tulau Kristu. Ani gunda atulu tasigiru agana wa luma. Mon lumuti ligirunu. Ahen ginye mafinye lubai tumari aba wuri tuwa finye tulau Kristu. Ani gunda atilun lasigiru agana wa tuma. Mon lumuti tigiruni. Wugiri le mafinye bai baruwati kaisandu luegine taubadna. Lumari to afinye bo luagu Kristu. Wuri ti to mafinye tu barua tu keisandu luegi lobo na tumari le afinye bo luagu Kristu. Lung hamuga mama linya la maruma ti hamuga harahunye. Ayin ti gweto sandu hanya lumbungyu. Ayin busai lubai umari le mafinye bo luagu Kristu. Lung ligirunu lumari oburi to mafinye bo lutigiruni tumari. Igira guahama lida obo lira. Mon lumuti hafosu runinya ha afinye banya ha mafinye banya lung herederu hama. Lugundu wahali bungi won lung wabagari dun lida darangilo. Aba ginye kate, kage babuse rubai, bugu ya wuri, ahindu gayara lubai basalbaru ni bumari, o kage babuse rubai bugu ya wugiri, ahindu gayara lubai basalbaru ni bumari, lausun luguyeri, lunti labagari durkada aba kei lichuguni wabure melun, ani kei lubai meha ginye, dan le lagua rubai bungi lung lani gulan, itara linya narinya guni tida sun ligilisi. Anya guwara bungi ulun aba grigia le resibilal bei seini tuagu loustanu lunti le rederun itara. Anya gini aguwara lun aba le meresibilun lagle seini tuagu loustanu rede la ginye itara. Mebere se wati ahen resibilubali seini tuagu loustanu lumo meresibilun lani. Le busenwa bei lulagun fuliruni wa luguma din bungi. Kala grigia lunti le rederun lida I gabri le meha gama balin dale laguma rubai bungi ulun lun lani gulan. Ahen meha idamu ni bubai dan le laguan rubai bungi ubun. Madihe riba lagu lira. Ahen rigi linyati gayara lubai. Bafri du lida ge idamu ni ban adiga bai. Le meha idamu ni bai lun labure meja ubowagu. Dan le laguan rubai lun lafinyeru lagu Kristu. Gidali luai lubafu figo lun le seribidun luwa bure me Jesu Kristu. Itera meme ginye. Le meha mama bai idamu ni lun aba grigi ubowagu. Dan le laguan rubai lun lidamu hali Kristu. Ligia li labure me. Aganyi haladun bungyu luagu onwebu ebegi. migira huma lu hanegnu bugunya lidamu me hagunda lidamu huma lugunda bungyu itara linya lubaiti ni duhanyu raide huma ligibugnya bungyu lidame me igabri lemeha gada balun danle lagua rubai hu hao grigya ha mama liginya banya uati niaba gumadi numa le hamuga lumagnyeti wabuleme nariya gali le naritagu au keisi aba le gadena tilun la finye runi wa nuagu luago lareini wabuleme le ruha libai murusu lidange lichu lao nu lida naritagu lunti le redenu grigya kai lubai la diga aburi lidere dan le gada ambaliwa ahin gamari bubai malu gaba bigiragu ahin mamari bubai malu gaba bamari idu gama lumu ahabu amari ida mama figou ahin ginye amari ida aba nibune itu mama ginye figou lausun lira nyeimbe isaragu lene guga honha maria ibanya ani busenti na hamuga masusere dunla lira niduhenyu ani hale na busa irubai nariyago murusu ngali dan waba luma ge lubaiti gweto ha maria ibanya lunti hesari bidu lubungu tausun hanigi kama hamuga mamari iduntinya ha yahu banya kama hamuga mayahu ahantinya ha gunda banya kama hamuga magunda arunti ha aganyi habanya kama hamuga uoti ni kata hama ha gadan lubanya kata ilana ubole lunti habagari du kama hamuga madan lumuti ladiga ubole le warihi bai lagumu chaguba busenti na lu madige ila haritagu lagu ni kata dan le mamari gili aba ugiri lalitagu lagu burikata ile lagu tibungyu luma ida luba la lagunda arun bungyu lau ainti dan le gamari hali larita gun lagu burikate le lana ibagari le luma lun le seri bidunu luma ribuidu biangu anyinkate ilun le teniru lun amu tiginye tau serun guri maria itu toi to mamari idumbo to mamari idumbo e tarita gun lagu burikate le lagu ti wabure me bungyu lun dere guanyu ta tungu alu bungyu dandu lau tugubu keisi tautanigi ahun ti to maria ibon tarita gun lagu buri berese go lana ibagari le luma lun teseri bidun buidu lun tumari nariya gunye le hun luagu hufulese mama nariya gunye lun mamari idun huma nariya gunye lun habagari dun lida aba igabri le buiti eseri bideina lun wabureme dere guanyu hungu wa lun marita gun gasaragu lau kate lana ibagari le agubrigu ha arita gubanya luagu buiti mati la lun tamari idun harau lugundu tawoya dunya la ani nyahe buiti mati lubai lira lunti hadigun ni le wagu bai haritagwa lagu buidu la gayara tihichu gunu lunta dari lunta mari idu luma mama figo lira ayan nyahe lubai amu agubrigu deregu dagwatinya lida haritagun lagu mon lumuti la lunta mari idu haru gayara ti hadigun ni le habusa irumbai buiti hadiga lumichu gu hamanu haru lunta mari idu halubai ti ichu gutu haru lun tamari idu buiti hadiga hamichu guntu buiti mati hadiga guri to maria itu labu genyon lereri hatumari sun wima agiri la ahin owe tumari gayala ti tamari idu luma le tabusa irun afinye tirigali ligia luago kristu lausun lira buiti mabai hamuga lun mamari idun ya tan ligia narita gumbai ani afinye tina luago inihin la lani bungyu sifiri nida
1: 1 Corintios capítulo 8
0: Gueto, nadimori haluago egini le adagara wagduti hon guario. Inaro ni luago inihin la subudi wada, gama lumon buingida lumutinya subudi grigia lau anangu ni unguo, ain insia ni awanse gida lumutinya lida lubuidu igabri. Le arita guti luago inihin la subudi run, ibidinye gili regulinya lun keisi lubudu. Ain lehinsia bubai lubungyu, subudi lumuti bungyu grigia ligia keisi lanigu. Lagu ti lubai ti legin egin ni le adagara wa gudu ti hon guwariu wa. Inaru ni lagu ni kata hama guwariu wa ubo wagu. Mama hama bungyu gu ladiga subudi wa muti lagu abarigini la bungyu. Gama lumu ibini hamuga anyahin la bungyu gu hama abure megu. Sielu hama yebe o ubo wagu yebe ki anyahin lubai saragu bungyu gu hama saragu abure megu. Ahin won abarigini bungyu le wagu chibai. Ligia digubali sun kate ani ligia le umbe weseri bida. Abar ginye ginye wabureme le Jesu Kristu. Le ida ginye bai la digua sun kate ibini wagia guanarigu. Gama lumo masutinya subdiruti inaruni. Anyahe ha meha hechubanya ahudura guwa honguariwa. hau hamagi legi ni legia kei si kate adagara wa giduti hon gwariwa. Kei ti logu wa lubai hafinya lau gajara la haigi ni hafinya tina egi ni legia, aba mabuidun la hasandira gu hongwa ligibugia bungyu. Inare ni leharinya gubai luagu mama la kate lewegi bai gajara agudu bali ni leresi biruni wa bungyu. Mabuidun timaba diwa ligibugia bungyu luegi ni wegi ni. Mariba dun tima wagia me luegi ni megi wa ma. Kama lumu lunti rigulinya gonigi huma luei hachugira guagudu ninya ha debili banya afinye lau igabri le. Kei hamuga guai to, buguya le subudia bubai luagu gayara la baigi furumio garugu eigini, banyura eiga lida aba fulasu le honti guariwa, lariha buaba iduhe le debili te lafinye luagu burikate le, nyei. La nigu bagurasu buago lunginye leigini lidange eigini le adagara waguduti hon guariwa. Itarati, la diga bisubude, feri di gida bumuti biduhe le debili bai lida lafinye, leginye ueginye bai longwe Kristu. Dan lubeiti hafigo ha kontura hibiri itara. Anyaveri heinu lanigi to debili giru lida afinyani. Hafigo ha nyaginye kontura Kristu. Ligia, ahen lubei nabiri gida niduhe lidon figo la diga kate le negi bai. Buiti mati lu meigi digia na uvi luei na figo aguduni.
1: 1 Corintios, capítulo 9.
0: Mafunagi gayara tina digu nile nabuseru. Maricha tina funagi kei siaba apostolo. Mafunagi erika nali wabureme Jesusu. Ani huguya guanari gulimbe inuadig marilida wabureme. Hafuga manugu habadi na hibidi kei si apostolo. Ahinti huguya gasu hanugu nina kei si apostolo. Lugundu lau hafinye lagu Kristu, larufu duwa lagu aba na apostolo. Ani ha nona maglewe hon ha achura gubalina. Maricha ti wafunagi lun veresi biruni sunle ichu gubai won lun weigi luma lun watu ni keisi wafai ruaha lua wawadigi maridu luagu hufulesei. Maricha ti wafunagi lun wamari idu tuma aba uri tu afinye tulau Kristu. Lun ginye wanugu nuwama gwa lua wawoye sun kei ladigi ni feduru hama hahibiri apostolugu. Hama ginye ha lamule nuwabuleme. Odi harita watun luagu auru ginye la luma bernave. Maricha lun veresi biruni lebui na wabagari humagi. Kagi suda rafai rubalini kate leburi la yusu rubai. Kagi abu nagubai baibai lumaigi bai la titangi. Kagi unigi rubai mudun lun matu bai la lidange miligi le la miligi habai. Ani marita guwa humatia luago nania guinya la le keisi gubairi harita gu grigia. Lugundu ariega lumuti ginya lurudu. Laria haretida liliburu na lurudu.
2: Michi ka huma abusari logo li yuma kulu baga sotane mwati kumaridu ngida lefere honu wa lila nadi.
0: Mama larinya gunye bungi ulira hawaguru kubaga su. Larinya gunye ginye keisi yaba hempu luwon. Luago wafule sen laburi duwa lurudule. Lugundu dandule awoha balimua keisi le efere habali lila nadi. Lunti hadigini lau emenigini lau heresi birubai la hafana lidange alubahani. Keisi tibunago wamali lubai lelan nasifiri tida hanigi. Gibe tifunagi larihi hun lun walubaha murusun kate humagi? Ahen garicha habai amu lun lira humagi garicha timatiwa. Gama lumo mayusu wa muti iricha le lubaragen lira. Afaga wa mali sun lewe megi rubai lwe lehere dun hun agambe wapulichi hani lerenu bungyu. Ibidia tisan hun lida gen la le tempulurugu bai hawinwa daha eseri bidubanya tempulurugu. Mafunagi lida gen le luagu bai lataru. Hawinwa daha eteni rubanya lun latar? Itara linya ginya larinya guni wabure me Jesusu, lun hala apulichi abali uganu lan na salbaruni, luginya lidangin la uganu ligia hawinwa anda. Au, mayusu nugidna ni apa lidange iricha le, mama ginya naburuhanyan le hun lun hichugun somu kate inu, hime inumuti nawe lubarege nadigini. Mama kate lun ti napantaha, lun napulichi ani uganu lagutia salbaruni hun, lugundu mosu nadigini, Fugiabu au ahi mapulichi hana uganule. Ladiga ahi nadiga lau nugunda. Gafaya iruahatina hamuga. Gamalumu ahi nadiga lau sun magundani. Nagunflira rugunya lau wadagimanule lichugubai bungyunu. Kati nafaya iruahabai. Lugayara la napulichi hana luagu wasalbara gule. Magubura hanga ni kata. Marigu dunga nei niricha keisi apulichi hati. Lau sun mama na lidamu ni aba ya ubuwagu. Rugwa dina nungu wa hadamu mesungube, luna ganyi run sarago grigia lun Kristu, dan leha gana gwa na huriyu, aba nadigin kama huriyu au, luna ganyi run ninya lun Kristu, dan leha gana gwa nyadina la ha, labu gin banya li lurdu Moisesi, rugwat na nungwa labu gin lurdu ligia, lu nagan iru ninya, lausun mamanya dinala labu gin lurdu ligia, lu nagan iru ninya ha mama banya labu gin li lurdu Moisesi, rugwat na nungwa kai hagia, lausun labu gin yad na la li lurdu bungi, kai labu gin yad na lubay li lurdu Kristu. Dan le hamanna ha, logwa banya finye, apa nadigin kai hagia, lugajara la nagan iru ninya. Rugwa dina nungwa kesi kada hawujeri grigia lugajara la neseforon fiu hadagi la ufurumi ye guadagu I gabri. Ani nadigni sun le luagu linsi nye ugano le lanina asalba uninu, lunga faramba dina la lida. Subudi humuti lau gibe hama eibagu tinya lida aba eibagu ni, ani aba argini hadagi aganyira. Eibagu ahuma lubaiti lida ibagari le lida aba luwujeri lunga yaraba ila haganyiru ni ledebe habungi hun. Sunha aranse habanya lung hebeluru lidon huraru, hauchatnya lung madigu hamani kata le gayara abai las nyara gduni hahuderu. Ani hadigni lung haganyiru abar ridi gagada irati, ahinti wagia, wafagunya lung wabihin abar ridi sielu le magada irati. Au naibagunya lida ibagari le, runyu naina rihin luagu ubuiduni le lungbe lichuguni bungyu nu sielu. Mitaratina keisi agenda guti le agayu habai garaba lirugu. Lubaragin lira, bainu mutinugubu, fosu nei lun lagambu nina, luei lubaigie, neferi durubala larigin buga apulichi haadina la hon amu.
1: 1 Corintios, capítulo 10
0: Niduhanyo, mabusa irutina lun wabule iduni lagu eibuga hama waguchagu, labugi aba dueri, ani hinyugu hamani barana funati, ani badise iwatinya ginye uwara luma Moisesi, lida dueri luma lida barana. Hautinya ginye sunhagia lida ge abameme egini lelichugubay bungi hon sialugi. Guratinya ginye lida ge abameme duna ladiga lida ge abameme dubu hata. Le uare inabe hama lida hawoyesu ani Kristu meme dubu ligia. Lausun lida madiga hamuti hibe age lugunda bungiu. Aba lamago danru bungiu hama. Ligia ti howe gubay lida fulaso mageira wati. Sun le sere dubay hon aba hempu luon, luma yuma hawa maa burikate uribati, kei meha hadigani. Ligia mahudira guwa huma lubai hon gwariwa kei meha hadiga fiu hadage, kei sitania guni lerenu bungyu.
2: Aba hayon ligrige heiga luma ata, lari diye aba hagoe seru adaha guwa marichara guni.
0: Mon lumuti wa horuha kei meha hadiga fiu hadage. Aba larufud ni bungyu lagu uriba lan le hadigubay, lau lafaragun wein urwa milu hadage lida aba weyu. Molu muti ginye waluahani lebe lugudasun wabureme, won lau luriba wagaburi, kai hadigini fiu hadage aba hawegun lau lagra gudini hon hewe. Magililiha huguya me ginye luagu bungyu kai hadiga fiu hadage. Aba launahani bungyu lani angheli lun lafaragunia hilagubay. Susere tisun lehon waguchagu, aba laburidun tida lerenu bungyu keisi arufodahani won. Wagia le mima bay lida lagumu hon danle. Le lubaiti haritago bay lagu direg dagwala leibugun luma bungiu. Gowni gila abiru hadigil nyen. Masufri rungi dun niaba ocha baguni le hasinyarun grigi ya wanda. Gunfuliti bungiu. Migiru bay luhi bihin ocha baguni le hasinyarun wa wanda. Lubara gien lira. Dame liabi ocha baguni. Larufu dubay gien bungiu hun ida luba la hafri du lidage. Itara luba gayara la hawanduni. Ligia lubaiti. Niduha yuhisi ya tinyanu, anura ahuma luei lahudura waguniwa hon gwariwa. Nadimuri hanya hon, keisi hon grigia gumfaranda tinya. Samina huma hungua, ahin buidu lubai le nariangubai hon, lumo mabuidu la. Dan le watun lidage uninye le uagubai wichiga etengiruni lubungi, mafunage wafani hanya lidage lita Kristu. Dan le weigi tidage feinto waguba chagubon, mafunage wafani hanya lidage lugubu Kristu. Ladiga lausun gibe wama aba meme fein, ani aba meme ugubu wagia. Lugundu hoti wa sungubwe lidage aba meme fein.
3: Ariha huma hon Israeli na ha egi bwen lidage egini, leburi adagara waguduti lubungi logu latari.
0: Mafunage hafani hanya lidage latari? Mama narinya gunya luago winwa hama gwariwa, marinya gutina ginye luago wairi gutima la uwi, le adagara wagudubai hon sigu lau amu uwi. Le narinya gubai, lagu dan la le hadagara gudun hai bidya ubanya lubungyu hong gwariwa hong mafia nu hadagara gudda mama lubungyu. ani mabusa eruntina lun lida huma aba hama mafianu. Sinyati hatu lidage likopu wabureme Jesu Kristu, uhame ata lidage hakopu mafianu. Sinyati ginye heigin luagu lidabla wabureme Jesu Kristu, uhame eiga luagu hadabla mafianu. Odibusentu hemeidi gudni wabureme, heretun funage luei. Inaru nile arinyo wagubay, gayarati nadugu nile nabusa erun, gama lumu mamasun kate lubudu lala nugun. Gayarati nadugu nile nabusa erun, gama lumu mamasun kate lun lawanzira gudniwa lida kate lelan nasifi. Mon lumu tiwaloha nile buidubay wongwa, lun tiwaloha nile buidubay hong amu. Hohuma lina gesun uwi le alugura hobe magi durugu. Malagi dahanga huguya, nyen lamuga nyurugu tida hanigi. Keitania gulerero bongio.
2: Lugundo lani wabure memu alau sunle lidama.
0: Ahon la misura haba grigi ya le mafinya ti lau kristu lunhidi eiga luma ani aba hudi. Hohume le ichuguti hun malagi dahanga nikata lunyei la nyurugu hida. Ain aniye waguwa hun luagu dagagda wali la egin niligia hon guariwa. Maiga humei. Reha digi damichi lunle aniye gubali hun. Lue ginye laribadun laritagun. Nadimure hanyati ya luagu laritagun le aba, mama luagu baritagun. Gayarati hamuga funa larinyago grigia.
2: Tasa uogo lunti lugoi lafaru ni aba grigia laritagun amu. Ahen gayara lugoi nichu ya teni luni luguingi ulogo le nejibu. Kaba gia uogo hatimure hanuogo loige neji ni le uogo we nichi ka sereme.
0: Ahon lubai tiaiga owata o hadigun furume gwaru ikate, adiga humaisungu bai lunhichugu uwerigu ni lubungi. Michiga huma lebu na igwa duni luni aba, ni hon huriyu, ni hon ha mamaba in huriyu, ni hon ha lani gubungyu. Au, hauchati na lun, nagunda raguaga duninya sungubay lida sungkate. Mama riginye nuogwa naritagwa, haritagwa tina ginye hawago hibiri lun, gayara baila hayabi lun hafinye luluago Jesu Kristu lun hasalbaru.
1: 1 Corintios capítulo 11.
0: Niduhanyo, gunda tina hao luagu sunwa da la harita gunwagu, lumo luagu falahu mani arufu da ni le nichu gubay hun. Gweto, ani amu arufu da ni le nabusa irubay lungun faranda humani. Luagu Kristu la li chigudina bayi kada wugari, wugari ti chigudina lumari, itara kai bungyu la li chigudina bayi Kristu. Nibusi garidina ti lung la doura gun aba wugari lau li chigu dan le la furi idun. O dan la le la dimure ha bungyu li umru guginye wugari legi. La diga lau lira li chugunya minebesei lun le wairi gubay hada sun grigi. Nibusi garidna tiginye lun madoura gutan wuri lau tichigu dan le tafuri idun. E tengire i bungyu lida hadamuri afinya tinya. O dan la le la dimure ha bungyu ti umru guginye la diga lau lira keisi gubayri gu hamuga la sarun tidiburi kei wugari. Aho madoura gunaba wuri lau tichigu. Buiti mati lun tasaruni sun tidiburi. Aniyahin busiga nulubai tasaruni wuri tidiburi. Darugwa ta lau tichigu. Mon lumuti la doura gun wuguri lau lichigu lida hadamri ya finyatinya. Lugundu liyawa bongyu ligia. Ani arifu da lumuti luweiri gun bongyu. Ahun ti wuri arifu da tumuti luweiri gun wuguri. Lugundu dale la digun bali bongyu wuguri. Mama tidange wuri la digai. Wuri la digu wo lidange wuguri. Adiga lumutu bungyu wuri lung wuguri, mama wuguri tung wuri. Luagu lubaiti kata ile, luma hawagu angeligu, lung titadora gung wuri lau tichugu, lida hadamu ni afinya tinya keisi liseini tagunfliru ni laguma diha wuguri. Lausun lira, lida wabagari keisi afinya tinya, mege lumutu wuguri wuri, mege tumuti ginye wuri wuguri. Keisi naru ni la luagu lida gela wuguri tadigu wuri, itara linya ginye inari ni la luagu wuri la ichugu balini wuguri ubo wagu. Ani sun kate lumage bungyu liabi. Itara linya lubaiti. Samina huma hungwa ahin buidu lubai lun tafuri idun wuri lun bungyu lida adamuri ni madoura gunga lau tichugu. Ibini gabri le aube ladigai bungyu sun kate. Arufu dhati won luagu ni busi garidu na la lun migina gula lidiburi wuguri. Ahon wuri aban uende ni tun lun migina gula tidiburi. Lige lichugumbe idiburi migina gutitun lun tadoura gun lau tichugu. Ahin inihe lubai busenti la sigene ha luagu kata ile. Lun ti la subudi uni luagu ni la wagia ni ha hibiri tilana liligilisi bungyu. Ma subudi runti wa amu igaburi luai lira. na birha ya hun gweto lwago abakate le sinyabe inariye gu lwago buidu la hadigini. Lugundu genege lumuti lwago adiga lan buri hondera gun guribati hun lubare gi hamuga la digun buiti. Furumi etikate, aniwa guwati nun lwago dan la le hondera gun anihin la farin gu hida. Ani afinya tina lwago anihin la inarini lidan le aniwa gubay. Hafuga, lun tinye la farin gu hida lun la subudiruni wa katanya la afinye banya hatima timati. Laubri farin gu le, dan le hondera gun lu heigi lwago lidabla wabudeme Jesu Kristu, sinyati heigi lau aba igabri le ichu gubay inebese lun. Lugundu dan le la children oura lun heigin, maigin tunnege lida aba, lubaregin lira, kada aba lofu dahan egi ni le la nigubay. Hasinyabay hanigun gibeti, aba heredenun lau halama. Anyahen hidange, aba hatun saragu dari lu habacharu adun. Mabatun funagin lu heigin luma lun hatun nye, lau igabri le, baruka mutinya tila na lilegli si bungyu kei nikata, Ruhu manya ha uwa bay ni kata hama lidon busiganu. Kaba ge narinya gahun lwagu lira. Lunti sa nagundarun hau, uwa sinyati. Luma ge gwana rigu wabudeme Jesu Kristu neresi birey igabri le arufu daha nali bay hun. Lwagu le la aryebu le la lugurumbay wabudeme abala nugunu fain luka burugu lasurun lichugun etengiru ni lubungyu tuagu abala gubachagu nu lun lafani iragu nu hadan lanigu. Aba lariñagu.
4: Ojo, nugubule, lene tere que rupu y lo hago kufulese. Adega me mejumu y kate y le, arita guago le menu hago.
0: Itara guiñe, lari guin heigin ni ufein, aba lanugu ni kopu, tau divén luka burugu aba lariñagu.
4: Kopu le tau divén to, lisei ni iseri le dara de bungi huma, le show rua bai lau nita. Sago me hatu ni, adega humu y lo marita gu no hago.
0: Itara linya lubaiti, darime le lagiri budun wabule me ubowagun, saga me heigin fein, gurahu guya me divein to, harita guagle luagun, Jesusu, harufu dinye luagu ti longwe Jesusu, wawagu darime liabi. Furumi ugarugle egi tu fein, tu guya, guralo divein to lani wabule me Jesu Kristu, madina mouga, ladugunya figo lao lichugu minebese lun lugubu luma lita wabule me. Itara linya lubaiti, Kada aba lunti la subdiragun lungwa lubarege leigunu fein luma latunu divein. Lugundu le egiti ani gurali gia marita gunga luago la nichigu lugubu wabureme. Houlumuti ani guralumuti la siye diruni wa guanarigu. Ligia nyahin lubai saragu hidange sanditinya, debilitinya, hilagu wa hibiri. Aha wahamuga subdiragua wongwa buidu lubarege weigin luma wabureme. Mabaychun lumuti wahamuga wabureme itara. Ibini dan le la baychuni wa wabureme, la dignye lira lun, wa furende irun, luay meme wa feri dirun, uwa rahama lirahunye ubow. Itara linya lubayti ni duhanyu, dan le hondaragun lu haygin, agura bagwa huma hungwa. Halamatinya, hoha mahabinye, ma baychu lamuganye bungi lagu luriba li gabri hondaragun. Naranse rubay leburi libiri katey dame le nidi arihon.
1: 1 Corintios, capítulo 12.
0: Nidugeño, buset na luja subudirun libugiru buri ubafu le lichugu bay sifiri sandu. Subudi humunti buidu lagu dan la meja le mamagidun lanigu Kristu, ada hoatun meja lun haibugun harigi guariugu ha maniaga dibanya. Ligie nabusa irubay lun ha subudiruni gueto lagu uwa la gayara ti lariagu.
5: Iñera wagua Jesus.
0: Ani lumagye lubay sifiri sandu ladimuriha, ani uwa tiginye lunti lariyagun.
5: Jesusu wabure mebay.
0: Ani mama lubay lao lubafu sifiri sandu lajanuha. Gibeti luwujerigu ubafu, gama lumu aba meme sifiri. Ani saragu luwujeri li gabri eseri biduni, gama lumu aba meme abureme. Lidaginye saragu luwujeri wajusurey ubafu birile ruwa libay won. Gamalum aba meme bungyu adigbali sun kate wada. Arufu da wati sifiri sandu lungwa wadange lau ubafu le lichugubay won. Lugayara la videra guninya sungubay. Anyahen hibiri, ruti sifiri sandu ubafu hon lugayara la hadimuriha lau lichu au. Anyahen untinya lichiga ubafu lung hadimuriha lau lilulin subudi. Hibiri resibitinya aba afinyani lumaginye meme sifiri sandu ligia. Hibiri resibitinya ubafu lung harida guagadu sanditinya. anyahin resibi tiang bafu lung hadig milagro hibi lung ladimuri habungu yu hayumul guginya hong hibi di ruti ubafu lung hasubudiruni ahin lumagien lubay sifiri sandu o lumagien la amu sifiri ladimuri ha abangrigi hibi di ibiha tiang bafu lung hadimuri hadimuri buri terencha anyahin ibiha tiang bafu lumagien sifiri sandu lung hafuna guagdni le aninya wagube lida buri dimuri terencha ligia gamalu monsumburi kate le apa meme sifiri sandu adigo bali le afani habali amu ya guayna ligu ubafu ligia lunkara grigia keisi labuserun. Gibeti umege guni lida wagubu, gamalu monsun umege guni ligia aba ligenye ugubu ladiga. Itara linya ginye le umbei waguara lugubu Kristu. Sun wagia lau aba meme sifiri wabadi seirua. Huriyu, mama huriyu, idamuni, mama idamuni, sun wagia resibi wa muti aba meme sifiri ligia. Mama ligini aba umegegu luagu wagubu, gibeti umegegu ni luagu. Ain hamuga aringa ugudi.
5: Mama au libiri ugubu, lugudu mama na uhabu.
0: Mama luegin lira lung mama baila libiri ugubu. Ain la hamuga aringa arigei.
5: Mama au libiri ugubu, lugudu mama na agu.
0: Mama luegin lira lung mama baila libiri ugubu. Lung hamuga agu la sun ugubu. Ida linya hamuga gia wagambu, olun hamuga arige irgula sun ugubu, ida linya hamuga gia virimichun, rula alibungi ukada lumege gun ugubu lenye lumuti labusera, lun hamuga aba arkunye la umege ni luagu ugubu, mousta nuti hamuga ugubu, lausun gibe la lumege gun ugubu, aba arkunye ugubu. Sinyati larinya gu agu lun uhabu,
5: memege iru numutibu.
0: Sinyati ginya larinya gu ichigu lun ugudi,
5: memege inu numutibu.
0: Lubarege lira, leburi lumege gun ugubu le arihubai kama debiliti, ligiati maburi mege wabai. Leburi lumege gun ugubu le wanigubai keimi kata, ligiati ma wadoura guagudubai lau saragu gounigi. Leburi iti libiri lumege gun wagubu le maria wasebei, ligiati ma wadoura gubai lau duari. Ain buriti libiri lumege gun wagubu le garia wasebei, memege irunti wonigiruni itara. Itara linya laranseru ni bungi ugubu, lun le la buri libiri umegeguni le anagubai keini kata ligia tima la wairigu. Lun anihin la aba uwarani luagu ugubu lida le luadigi maridun sun umegeguni lida aba, lau aba gaunigi honi wagua. Ahen asufuri ra aba lidangi lumegegun ugubu, sufuri tiginye buri le libiri. Ahen ginye auserua aba lidangi buidu aba lagundarun le buri libiri luma. Itara meme linya ginye, lugubu Kristu huguya, anikala aba hidange, lumege gun ugubu ligie. Ruka libungyu nadagime tinya tida liliglisi, furumye tinya apostolgu, habia ma profetagu, horuwa arufudaha tinya luagu kate luagu tibungyu, larigin haa dagubanya milagru, larigin haa reida guagudubanya sandi tinya, haa idehabanya, haa dundehabanya, hama haa ibihubanya ubafu lunha dimure ha dimure iburi leterencha. Apóstol gufunagi sungubai, profeta gufunagi sungubai, arufu da hatinya sungubai, odi sunhagia adagua tia milagro, gabafu tinha funagi sungubai lun arei da guagu de sanditinha, adimuri hatinha sungubai dimurei buri terencha, gayara hamuti funagi sungubai lila buri dimurei ligia arinhaga, ua, afagua humalubai te lun, ibihini lubuidu agai buri ubafu. Guetoti, narufu da ha aba uma buiti mati hun.
1: 1 Corintios, capítulo 14.
0: Afagua humalu baiti luhinsin habu huma. Houcha huma ginye lun lichugun bungi ubafu lidage sifir sandu hun. Leti malanna ladimure ha bungi hayumlu ugin grigi. Le adimure ha tidimure buristerencha, lu bungi ladimure ha mama hon grigi. Lugundu uati gun faranda ti li ladimure le ladimure ha bay. Le larinyagu bay, lidage sifiri larinyagay. Ainti lanichigu aramu daguati loi hasubuden grigi. Ainti le iyumlu guginye bay la dimuri ha bungi. Adimuri hati lau hererun ha gambu balin. Lun lawansera gudininya lida kate lan na bungi. Lun lichigun dugudago hon luma gurasu. Le adimuri hati dimuri terencha lungu ariguinye le seribida. Ainti le iyumlu guginye bay la dimuri ha bungi. Awansa gida lumutu ligilis. Busent na hamuga lu gabafu huma sun huguya. Lung hadimure hadimure iterencha, gama lumo, busenti mati na hamuga lung gayara la ladimari ha bungyu hiyum lugu ginya. Lugundu buiti mati lira sigu lau ladimari hon dimure terencha. Ahin gubayri garinya wagua kala lila bay dimure ligia lungayara la hawan seru tila na ligilisi. Lige lubayti niduhanyo, ahana nyandu bisidan na dimure ha me hun lau dimure terencha meseri bimbe lira hun lung nikata. Ahana gubayri gu ichiga somu arufudu ni hun subudi nyonsu luma ginyati bungyu. O arufu dahani la. Ruwa mae hala gu afaru tinya kei aba hempul. Ain hamuga mamati amu ya gweina tamuri buri ila guto lani na afaru ni kei buri fidu arupa. Ida luba jebegie wasubudiru ni kala hafarube. Ahen miviru fidu aba imiru ni furanguti uriburugu uwa bai niaba aranseruti lun lidi agendagua. Ligie meme ginye asusere dubai wama. Aho a mania gu dimure le gayara tigun faranda wala, ida lubagi la subu dirunu ka la wania gubay, wa dimure hanya lun garabali. Gibeti lubujari inyenye ubo wagu. Anisun inyenye ligia richati honha gun faranda balin. Ahin uwa lubay gun faranda nani inyenye le aube la dimure howa nun, terencha badina lun grigia le adimure habay nun, ani terencha baiginye grigia ligia nun. Ligia, kei wairi lubai habusa irun lun hibihin lidage ubafu la lichu gubai sifiri san hon afinya tinya. Afa gwa huma hibihin ubafu le gayara habai lawansera gudininya tila naligilis. Grigia lubai ti lea dimuri hati dimure i terencha lun tila muri ha luma bungio lun lichu gu ubafu lun lafuna guagudini le larinya gubai lida dimure i ligia. Aha na furia ida lida dimure i terencha inarni luagu na furia i dunyala lida nani sifiri. Gamalumon ibidi eti lila le narinya gubainu. Kata iti lumbay wadigni, lida adamurini gayara ti wafuri idun lida dimure iterencha. Gamalumon lunti ginye wafuri idun lida dimure le gunfura andawati. Gayara ti veremuka lida dimure iterencha. Gamalumon lunti ginye veremuka lida dimure gunfara andawati. Ahemba dimure hanya lubay lida dimure iterencha lubungyo, luago luwe irigun. Grigia una bugutinya ha agambu balibu, sinyabe huwara dumbuma, lugundu uwa tigun faranda hamani le barinya gubay. Gayara tiaba la etengiruni buiti la bichu gubay lubungyu lida dimure iterencha, gama lumo midaragun lumutinya hibiri grigia lau lira. Tenki numuti bungyu lau gayara la na dimure ha dimure iterencha sigu hausun huguya. Gama lumo kimei numuti narinya gu sengu dimure le gun faranda wati lida hondaragun tila naligilis. Lugayara la hafurende irun numagi. Lubarege narinya gu disi milu dimure iterencha le uwa tigun faranda lani ni aba. Niduhanyu, masami nera huma kei irahunyu lagu burikate ile. Itara huma kei irahunyu lun burikate ile vuribati, itara huwia mekeisi waina muhanya lida ligaburi hasami naru. Lariya hare tida liliburun lurudu.
2: Nadimure ba hau lila na fulasule lida amu luwia dimure, luma hayumu ligugia terenya, ani ni itara nebele sebanya nawu. Linya larinya gu apure mi bungi.
0: Seribiti lubaiti la dimure honi wa aumia gwena rigu dimure, saini me honha mafinya banya. Mama honha afinya banya. Ahinti la dimure ha bungyu hayumru guginya gerigia, seribiti saini me hon afinya tinya luago Jesu Kristu. Mama honha mafinya banya. Dan lubaiti le, ondara guhanya la sun tila na ligilisi. Ahin ha dimure hanya lubai sun huguya dimure terencha, aba hebeluru mafinya tinya hawon, o grigia lan ha ibidinye gili bai luagu ti ubafu le hon, maharinya gubo luagu lulu hali lan hau, gama lumo, ahen ladimuri hanya lubai bungi huyumu lugu ginye, aba lebeluru aba le mafinya ti. Ladari ra guba lungwa lau gafikon la dame le lagambu ni le harinya gubai. Itara luba lafura angudun kate aramu daguati le tida bai lanigi. Aba me lahu duragun iti gai nebe sei lubungi, aniye galegiye me lago inihe ila bungyu huma le tima timati. Niduhenyo, aniha lubai ti le lumbai hadiguni lida hidamuri. Dan le hondaragun lun hahuduragun lu bungyu, nyimbanya hidange lau uremu o arufu dahani o kate le lasubudira gudun bungyu hum o adimuri hani lida adimuri terencha o lafuna guaguduni wa adimuri hani ligie. Sun lida adiga humai lumeme hawanse rutilana ligilisi lida kate le luago tibungi. Dan le la dimuri hon lida dimuri terencha, bian rigu hama grigia adimuri ha. O urua, ani aban aban la ginye adimuri ha. lun tigi anihin la aba lun la funa guagudni le harinya gubai. Ain uwa lubai ni aba le gayara lumuti afuna guaguda buiti mati luma dimure hon la lida dimure terencha lida adamurini. La dimure hakada aba lumagua luma lumbungi. Ain gini luaguti lubai la dimure ha bungu hayum lugugine gerigia. Biyarigu o urwa hama gerigia adimure ha. Ha hibiri lun harihin ahin lumagiyati lubai bungyu le anin wagubai lumu mama la lumagiyati. Ahin asubudira gida bungyu abakate lun amu grigia le nyun umuti lun lichuguni lun gririgo lun ti lama nichun le adimuriha bai lun lichugu dan lun ladimuriha. Itara sunhu guya le iyumlu vinya bai ladimuriha bungyu gayara bai hadimuriha aba lun hafurenda iru sungu bai raguhu guya megurasu. Ha iyum lugugine banya ladimure ha bungyu lun ti hagda gu hungu lugundu bungyu aba bungyu lanna darangile mama lanna chagagu heisi hagabri hibiri waduhunu lida wafinye dan le hadamuri dagun mon lumuti hadimure ha urinya lida hadamuri afinye tiyan lugundu mahawati lun kata ile lun ti gagamba di hama heisi laninya guni lilurudun bungyu ayin buseha bai hasubudirun aba kate. Alig de hamei hamari habie, lugundu mabuiduti laria hon luta dimore ha aba wuri lida hadamuri afinyatinya. Lunti hasubudiruni lagu mama la huma lagume sera lererun bungi. Ani mama igugidun ginye huguya eresi bire. Le haritogo boi lagu gabafu la lun la dimore ha bungi liyumu luku ginye. O haritogo lan lagu rula sifiri sandu amu ubafu lun. Lunti la subudiruni lagu aba la luguma di wabureme Jesu Kristu kate le. Na buri habai hun. Ahe manegu la itara, reide la lida libidio niga lau. Itara linya lubaiti ni duhanyu, afa gwa huma lu gayara la ladimure ha bungiu, he yumu lugu ginyu. Mamahara huma lu ladimure hon lida dimure terencha, adigare gu huma isun kate lida lubudubu.
1: 1 Corintios, capítulo 15.
0: Guetoti ni duhanyu, Busentina lu harita gun lagu ganu lemeha apurici anale behun, lagu Jesu Kristu lewa salvara gule. Leginye ida be ledera guagda hafinye, leginye uganu le ida ginyebe ha salvara, ahin hafalara le wago be na apurici ahun, ahin ginye lau lubei hinari hafinyele, ahin mitara lubei lagu ni kata hafinyele. Furumie tikate, arufu daha nali le frende inali be lagu wa salvara gule hun, lagu hilala Kristu lagu wa figon, Keisi tarinya guni lerenu bungyu, lagu lunti lala so seredun. Larigie meha lonwe, aba labunu, aba lasaru lidage oveni, lagu luru anveyu keisi tarinya guni lerenu bungyu, lagu le lumbe la so seredun. Ligia larufu da gun lungua, lunsefasi, larigie hon hibiri apostologu. Aba gine larufu da gun lungua hon, sigu hau sengu sanga finyatinya, ha ondera gunyu banya, lida aba. Ani anyahengua saragu hadange, Viwa ginya chilulumo dan le, ha hibiri hilagua. Larigin aba larufu dagun lungua lun Santiago, luma honsun apostologu. Larigin aba ginya larufu dagun lungua nun, lausun itara niña lake aba le, agura houti, mama lida lidani. Lugundu au la ni katatimawe hada apostologu. Madunatina ni lun na negin keisi apostolu, lugundu eibaha numutinya meha tilana iliglisi bungiu. Gama lumo itara nubai gueton, lugundu areidati bungyu numa. Ani meredati arei niligia, masagarunga ni kata buiti nitage. Lubaregen lira, nadagimen hadi na sigu hao hibiri apostologu, lausun mama na au nadagimen bei. Bungyu le numa bei lau lareini. Ligia nadagimen bei nitage. Mebene setina ka lantima, nadagimen haanya banya, hagia lan o au la. Aniha uganu le wapurichi habai lwagu lasarun Kristu lidage oveni, ani aniha ginye le uwagu bai hafinyele. Keisi wapurichi ha lwagu sarala Jesu Kristu lidage oveni, idali nyati anyahen lubai hitagye aninya gatinya lwagu masarun hama hibiri hilanya. Ahi masaru habai hilanya, masaru ti lubai ginye Kristu lidage oveni, ani ahin ti masaru lubai Kristu lidage oveni, malati uganu le wapurichi habai lwagu asalbaruni. Malati ginya afinya ni le huwagu bai. Lung hamuga itara linya la, gefenti ni hamuga jeti ni wagia. Lugundu anya gadiwa la luwagu saragda lani, bungyu Kristu lidage oweni. Ani iyeni hamuga. ahi masaru habai hilanya lidange oveni. Lugundu ahi masaru habai hilanya ni Kristu masarun tiginye lidage oveni. Ani ahi nti hilanyo gili lubai Kristu, meseni binti hafinye lu nikata, lidagidu hifigon. Ani ahi itera linye lubai, feridi nyuhanya ginye ha owe gubanya lau hafinye lagu Kristu. Ahi lunti nigu lubai ibagari le wemenigin lagu Kristu, fugiabu wagi hadage songu bai. Gamalumo le inaro niti bai, sarati Kristu lidage oveni, lige furumiye ti bai asaruti lidage oveni. Itara ke lidagen la aba wogiri liabi oveni ubo wagun, itara ginye lidagen la aba wogiri liabi hasaron hilany. Itara ke hovegu sungu bai la diga lidagen la adan hayabi, itara luba ginye gabagariya hama sungu bai laligen me oveni la diga lanigu hama Kristu. Lumti lasaron kada aba lida lidani. Furumye ti meha asaruti Kristu. Larigine damele la giribudun Kristu bowagun ligie meha asarun lanigu lidange oveni. Ligie bati liabin lagumu chagle sun kate. Aba me lagini chagune Kristu sun libiri luwujeri aruwe hani. Ubafu luma ere le ubowagubai. Aba me lederegeruni aruwe hani lubungi ugusile. Ladega laruwe haba Kristu darime lichugu ninya lagani ulabugion lugudi. Oveni ligia ba lagumu hon agani agini chawaguti. Rula alibungi usun kate ilabu gion lubafu Kristu, dan letarien gulereru bungi ulagu rua la sun kate labu gion lubafu, subudi wati ulagu uwa la bungi labu gion lubafu. Lugundu bungi u ichugubali sun kate ilabu lubafu Kristu. Dame tile reide hali sun kate labu gion lubafu Kristu, aba me lerederu Kristu lelireu bungi u labu gion lubafu bungi u. Le ichugubali sun kate ilun Kristu. Lubungi uruguba la sun kate hada sungubai. Ahin uwa lubai agu yuguni hada ge hilanya, kagi haganya irunya ha abadi se irubanya hawagu hilanya. Ahin magu yugu habai hilanya, kagi wagu habadi se ira hawagu. Kagi wagu waiba hawa sun ada, sagu be yerafa wa malun wome. Inaro niti lira niduhani. Keisi ugundani le nasandi rubai huwagu keisi afinya tina luagu wa gurem Jesu Kristu. Agenda guatinya ugirinya ha itarabanya kei anima alugu hanani metinya ya Efesu numa. Ladega misi ya la kate ele napuriche ya bai hon. Kagi ya naganya irubai lau lira. Ahi hamuga inaro ni lubai luago uo bai la ibagari larigin oweni richatinya hamuga ha arinya gubanya.
2: Owo ma, gulawa ma, lugundu haruga wowe.
0: Meyedago huma arinya waguati.
2: Feri dikita hamuti hagubui umada gulubuidu mdabu.
0: Inaro ni lira. Darigwa humahungwa, giribu huma lun aba ibagari le suruti. Mafigon ha huma. Anyahe hidage ibidinya tibungi hon, narinya gunyele lun hanage busigano. Hafuga nyembe arinya guti.
5: Idelubasa ligabri hasaru hilanya. Kabasa luwe ugubu hawagu.
0: Libidio niga lao alegdahani lira. Dan le labu nu aba ilu, gasu la nyala du labu gen mua furumye luba gajara la labochu. Mama nadu le lumbay lahuchun abu nubay, ilu abu nubay, furumye gwarugu lu uyeribay. Lari gen labu nuniwa, hilali gia, aba lichuguni bungi ugubu le labu sen rumbay luago ilu ligia. Aba lichuguni ugubu le lumbay kada ilu. Mama aba labu sun ugubu, amu lu uyeri, hagubu grigia, amu hagubu animalugu, amu hagubu dunuru, amu hagubu uduru. Ani enginye bulikate isieluna keisi weju, hati, waruguma, keisi gubairigu inihe ila ubowaguna. Gamalumu amu luende sieluna, amu luende ubowaguna. Amu laruni weju, lue laruni hati. Amu ginye haruni waruguma, ani hada guanarigu waruguma, amu ya guainarigu haruni hawari waguwa. Itara luba ginya lida hasaron hilanya. Amu boi hagubu, labu nuwa aba ugubu le ganyala dadibai, lasarame le manyala dadibai. Labu nuwa aba ugubu le mabahu dunwati, lasarame aba le weiriguti. Labu nuwa aba ugubu le debiliti, lasarame aba le gabafuti. Labu nuwa aba ugubu le idambai wabagari da ya ubowagu, lasarame aba ugubu le lumbe idamba la wabagari da jagita sielu. Ahi ibihi wabali wagubu lani na ubo, ibihi beiginye wagubu lani na sielu. Itara linya taniye gulereru bungi. Ahin ti Kristu le ginye giri bay lagumu adan aba sifiri ligi ya le ichugu bay ibagari. Furumye ibihewa muti ibagari le ubuwaguna. Lari ginye aba me vibihini ibagari le lal na sielu. Le meha furumye ti wugiri le adigu bay lau muha. Ubuwaguna meha. Libiema wugiri le wabune me Jesu Kristu sieluna. Sungrige ubuwagu itara linya hagubu kei lugubu adan le adigu bay lau muha. Sun lanigu Kristu habihu bahagubu kei lugubu Kristu le sielu na bay. Wagubu gueto libe lugubu adan le lan na ubo. Gama lumun la chilir babeyu lumbibihi amu luwiyeri ugubu libe lugubu Kristu le lanina sielu. Le naninya gubay ni duhanyo. Lagu sinyal la hebelu no grigia lau hagubu le ubuwagu na lidon laruiha bungyu sielu. Lugundu kate le Gowe da dibay, sinyati gabara la lida flasu lenye lubay uwa la oweni. Busent na luha subudiru ni kate ile meha aramu da guabe. Mama sun lanigu Kristu lun howe gubala. Hasan sira waguba sungube. Lida mulusu oura, lida aba lefegechun luma lamurudun agu. Dame le lagambuni wa tumala li fidu, tin viruba fidu. Aba mehasa nun lanigu Kristu ha hilanya banya lun mowe digriya anya lan. Aba me hasan sira wagun ha mowe ginya banya lida meme oura ligie. Wagubu lewa wagubu ile gayara bay lanyaladu. La sansira guba lidon aba luguye li le sinyabe lanyaladu. Wagubu le gonwe da dibay. La sansira guba lidon le mowe da dibay. Dame le sansi guali wagubu le gowe da dibay lidon le mowe da dibay. Aba meti lagun fulerun le buruanyo betida lerenu bongiyo.
2: Ulula aganye mili luban fowe. Oweni agege buko fulu baganye li agege didirago.
0: Figo limira gule bay oweni ani lurudu lubafu bay figo. Tenki wanya lo bungiyo luago laganye ragduni walida sumburi kate ile la lubafu wabude me Jesu Kristu. Lige lubay tini duhenyo hisinye tinya nun itara meme kuma deregu dagulida hafinye meredera gunga ligia huwadigi marisunwa da gawon guwayi naregulida luwadigi mari wabureme. Lugundu subudi humuti luagu mama la luagu nikata hadigay wadagmanu le hadigwe lida aba luma wabureme Jesu Kristu.
1: 1 Corintios, capítulo 16.
0: Luagu londarun sensu hon wadugenyo luegi Jesu Kristu hagu deme banyajagta Jerusalem. Adiga humay kei narufu dahani tida sun ligilisi lobo wagu galasie. Sagu dimasu lunti la dire irun kada aba hidange murusun lidange le laganye rubay. Aba me la reidun ni lun dame la nachulirun merede dun me ondaragua sensu. Dame ti le nachulirun nona habanya grigi ha hanua dirubanya uburugu Jerusalem. Aba me nichugun gara da hon lun hanigni sensu le hondaragubay hon waduhanyu ha nyein banya. Ahen ginye lunti lubay nidin houdi banoma. Lida nuwe yesu nasigiru ba lobo wa uginye Macedonia lun nerederu fiu weyu nyein. Nachiliru ba lubayti uburgu Korintu laiginye. Hafuga nerederagun huma fiu dan. O nasigiru ni la sun lidani huya nyein. Gayara baiti hideragunina lida nuwe yesu leme nyihi lumuti nidin larigin nebeluha humo. Mabusa irunti na chuligu wa rigna arihan busent na neredera gun fiu dan huma ahen busen wabureme. Nerederu baja uburugu Efesu dari lueyuri Pentecostesu lugundu dara libena nuba luneseri bidun lun Jesu Kristu ja lausun anyahin lasaragu misinyeti hon. Ahen achilera Timoteu haucha huma lugunda la haganagua lugundu luwadigi marinya luagu wabureme Jesu Kristu keisi yao. Manega humai kei nikata, dame le gumula ali lidani huma. Hidera gweime lugayara la lagiribudu numu, lau aba ugundani tida lanigi. Nagura bahanyen ja Efesu, hausun hibiri waduhanyu, luegi Jesu Kristu, halumba ya hayabi uwara luma. Ayumura watna yebe lun Apolosu, lun lidi hama hibiri waduhanyu arihan, mahati lidi ngueto, kama lumu lidi badame le gayara la. Agagu duanyu meme huma, deregu dagu lida hafinye, agaburi da huma kei ugerinya ha awanse rubanya lida inaruni heri hugieme. Sun kate le hadigubay, adiga humay lau insinye habuni, Midugenyo, subudi humuti luago esu tefanasi la hamasun tila na luba furumiye banya lobo guakaya igirutinya binadi hagabri lunheresi biruni Kristo. Luago ginye derege guanya la hongua lunheseri bidun hong waduhenyo lida afinyani. Busenti na lubaiti luginye hichagun hongua hong luma hong sunha ideha banya na dagime hagia.
6: Estás escuchando Fe Lo Bíblica, la Biblia en español, inglés, garífuna y quechí.
0: Fortunato,

0: hon lanigu lige lebu bay wariyagu itara la dala le walaba hani lueri gu bungiyo lida liri Jesu Kristo bungiyo digu bay lung direg dagu wama lida wafinya lagu Jesu Kristo lige anua diru baliba lung beseri bidun lung sungua luagu rula li lumakun wawagu rula isifiri sando tida waningi kesi ya choyru ni luagu veresi biru bay la sunle laransia bay waba Ainti midi gidna lubai Korintu arihon keye benarita guni ladigaregu hugude menu. Gefenti bungi lagu lira. Ain mama lubai linya aranseti na lun naunabu lao ni bagari guanarigu. Mama hamugatia wapuse irunya waninya guhun ani haba hafinyera. Ladiga deregda guadun lida hafinye. Busenirigu tiwa videra gunun luntima lagamondu hugunda.
1: 2 Corintios, capítulo 2.
0: Ligia midi ya nubai arihon, luei niru da guagudunu, lugundu kabasa agundara guagudana, ahi mama lubai huguya, ha hiru da guaguda nanya banya. Ligia nabiriha bai hun itara, lu dame lamuga na chilirun, mibihi namuga iruni humage, huguya le lumbai hagundara guagudunina, ladiga choru nani luagu gunda humaginye dan le gunda na. Da meha le na biriha barun garda tuguya hun, weliti meha ni diheri huago, dari lun na yahun lida le na biriha barun. Mama meha lun niru da guagudunu na biriha hun itara. Na biriha nu lun hasubu diru ni luenri nisi habu hun. Le ruha libe iruni lau luriba lumene, mama ligini nu litiga iruni, rulmu tiginye hun lida aba luguyeri. Narinya gubai lida aba luguyeri, Luma weiri la na weiri da guaguduni hun. Buidiri guti ebechuni le meha hichugu bai luagu garigia legia lida hidamuri. Gueto, lunti ferudna humani, ruhuguya me gurasu lun luei la digan saragu iruni uribati lun. Ligia na yumura gumbai hun lunya harufuduni hisi habu lun. Abiriha dina meha hun luagu kate le lunginye na subudiruni ahen gumfuli hubai lau le nubai bai hun. Guetoti, le unti ferudna huma furumi eguaru ikate, ferudna nubai ginye, ahen ginye anihen lubai ikate le lunti ferudna nani dirigia ligia luagu, ferudna numuti huwai ginye ligibugia Kristu. Lung manegu la mafia lugaru wawagu, ladiga subudi wamani luriba laritagu. Dameha le na childuru bai uburugu, turoadu, luna pulicia ni uganu luagu ti Kristu, aba ni bihi aba onwe buchansi nyei, Lunuadigi maridun luagu wabureme. Gamalumu uwati darangila la naritagun lugundu madari nani waduhe titu nyei, lun nagambu huagun luma. Ligena yoro gubai hon waduhenyu, aba nidin lobo agun Macedonia. Anisereme wamuti bungiu le anegu baliwa sunwa da lau aganyiru ni, ladiga waweiginye lasubu diragudei uganu luagu ti Kristu lida sun fulasu. Keisi lirimi chuniwa, Ihe meni buiti, lugundu itara wanya kei kupali le lagu dagubai Kristu lumbungi. Hagana gwa haa lumba yaha salbaru hama haa eferi dirubanya. Hon haa meresi birumba li ugandu ligia, itara linya kei aba ihe meni le gafara hati. Ahin hon haa eresi birubali, itara linya kei aba ihe meni le ichuguti ibagari. Kati gabafu bai lung la subdira gudini ugandu laguti Kristu, ladiga mitara atiwa kei siarufu da hatinya jeti ya haa, Asanzi ragubali lereno bungyu, lunharihi kabala haganyira lidangi. Lubarege lira, apurichi hatiwa lao inaruni, keisi launa glegu bungyu, halida banya aba luma Kristu.
1: 2 Corintios, capítulo 3.
0: Dale wariya gunikate le, genege tifunagi hun luagu bichu gunyala uweiri guni woniwagwa. Odigasu warufudu gara da hama ginyatu amu girege hun, O gasu wa muri ya garda to arufu dubani lubuidi wa gabri humage hon amu grigia kei hadiga hibiri. Uwa, lugundu huguya meme garda to adimuri habon luagu lubuidu wa wadigi maridu hagana guwa. Aba garda to buruwanyutu tida wanigi to gayara abo haliha nusun grigia asubudira gidei kata wala. Furangu ti larihini wa luagu itara hinya la keisi aba garda to laburha Kristu guanarigu. Aba garada tuguya to aburu houbun lau lani bungyu leyuma bai sifiri, mama lau tinta, anitida hanigi ladige sifiri wadagi manuligia, mama luago dubu. Waniya guvali le, ladiga hemeni gitiwa luago bungyo lidange wabure me Jesu Kristu. Mabafuti wa luni kata la wani wongwa, sule wayara bayadiga, luma ge bungyo liabi. Le meme ichu gube iyare uon kei eseri bitutinya lida iseri daradu. Mama va daradu le buruwa riguti, luma ginyeti sifiri daradu ligia. Lugundu, afara hati lurudu ahinti sifiri ruti ibagari. Lurudu le, aburu houti luago dubu, dan le lesbi bali Moisesi, lurudu ligia, luma ge bungyo lun lichu guni hon Israelina. Nyenye yaba onwe bularugonga ligibogu, darilu sinyala meha haria guni grigia, hagia ligibogu. Lugundu weiriti lamiridun ligibu. Ainti laulu bai sarago ueri guni liabi lurudu le asia diha bai lun oweni. Weiriti maati luweiri gun uganu lela negbe sifiri sandu won luago wasal baragule. Ain weiri lubai luweiri gun meha lurudu le eseri bidubai lun larufuduni wadurun ligibu ge bungyu won. Weiriti maati luweiri gun uganu luago wasal baragule le arichara guagu dubaliwa ligibu ge bungyu. Ni kata luweiri gun lurudu ligibu ge uweiri guni le kwe toti bai. Ainti weiri gun lubai meha daradu le lumbai laduranu murusun rigudan. Weirigu timati luweirigu daradu le lumbu la duralu lunsun da. La diga nihin la emenigini le wawagu, lege wapurichi habe lau lufuragu. Ma digunti wakai meha Moisesi, adora gwa lau ligibu tau aba belu, lum marihin hamani Israelina agumu chagwena linya la amiriduni ligia murusun murusun. Gama lumu uati gumfaranda hamani itara daga lumu danle. Danle haliha, Tidange binadu daradu, migino tumutinya belu tuguya lungun faranda hamani la nichigu binadu lidara do bungi hon. La diga Kristu rugunye la, lagidarunu belu tuguya. Chilulu mondanle, danle halika no liburu burito la buru habon Moisesi, darugwa tuaba belu la uhasamina loigun faranda hama. Ainti danle le recibiruni aba grigia Kristu, aba tagidarun belu tuguya luay. Wabure me Kristu, Lige sifiri le ichu gubai ibagari. Ani le nyei lumuti lani wabune me sifiri, ani henge sefuru ni nyei. Lige sun lubai wagia, gidawa rubelu lue wagibu, arufu dei nei lueiri gubungyu itara. Kei hamuga tida aba isubusei. Asansi ragwena wagia ti lun lenege badiwala. Ladiga agawon dei na linya lueiri gubungyu wada. Lasusere dubai itara, ladiga ladigni wabune me lau lani sifiri.
1: 2 Corintios, capítulo 4.
0: Mabri halal lubuiti waruna, lugundu rula libungi wadagi manule labun wariha, lau lareini. Lubaragi alira, rua maliwanaga lagule, nibusi garidu nabai ladigun aramu daguarigi. Mose nutiwa lau iyeni, masansir wamei lerenu bungi. Lubaragi alira, lau lufuna agun warufu dahai inarini. Tugia wagara dabo lani narufu dahani hongirigia, lida linyua arubungi. Ai mafuna agu lubai verenu luagu tinyun sulan na salbaroni. Hongri gunye iha lun banya heferi dinu mafuna agu la. Keiti le mafinye habai, darugu ali lubungi tibo le lau harihi, luma hasami na lumarihi hamani, lamiri hali leiti lererun Kristu le weiri gubai. Lele nege bungi. Ladiga mama wawogwa wapulichiha, luagu Jesu Kristu wapulichiha, keisi wabureme. Andaniaga wamuti luagu veseri bidari gunya la hun. Luago linsi habu Jesusu. Lugundu, bungi umeme leichu gubali lampu sielu, lun lagida runi wa luburiga. Ligia ginya duna guagu di balin li lampu tida wanigi. Lunga yara wila wasubu diruni, luweiri gubungi u le amiri habei ligibogu Jesu Kristu. Gamalumo lida anye wagubu irisini ligia le itara baike aba saudiru lautimua. Lun larihini wa luago lumagen la bungi liabi yonwebu ubafu le wawagubai. Itara lau sun sufuri wa maa sun luwiri lene guga, madaru tibena wawai. Anihin da, weiri lau wa diheri, gama lumo mahu churuntiwa. Eiba hawa tiwa, gama lumo miginu lumutiwa bungi hon. Uchuwa tiwa, gama lumo magini chagun hamutiwa. Lenye lumuti wawdi, barua mutilonwe Kristu wa wogu wa sun adan. Lunginye larihini wa libagari wadangi. Wagia, sun awaha la bagari da, jerafa nyuwanya lun, Wonwe furumi e guargu veju luegi Jesusu, lugayara la larihini wa libagari luagu wagu bule gowe dadibai. Itara lian lubaiti, lau ladigini oweni luadigi mari wada, ladigi ibagari luadigi mari hida. Lariahari David tida lerenu bungi.
2: Afinyati, nijenda tinu rehama.
0: Itara ginyati, afinyati wa luagu bungyu lau meme li gabri afinyini le meha luagu bi Davidi. Ligie wa dimu rehaba i luagu, lugundu subudi wa muti luagu bungyu la le, asara gudu balin Jesusu ridage oweni, la asara gudu badiwa la ginye, uwara luma Jesusu. Aba me la negniwa uwara huma ligibu ginyo. Luagu hufulesei na sufurirei sunkate lugayara la hagibe dunha eresi birubalin la reini bungyu. Saragu hamamu gaginye ichugutinya sereme ilun luweirigu bungyu. Lige mabriha lubai waruna, labusun agumu chagwei na linya la wagubu murusu murusu. Iseri dey na wanya munadage wabiti sagwei. Le wasufuri rubailida ibagarile mahiriti anifureseti lasigrin. Kamalumu uweirigu ni le magumu chaditi la negubai won. Weiriti ani gibeti mati. Ladiga meteni runtiwa lunu kate le ari huwabai. Luidige luagun le marihiwabai. Ladiga sun kate le ari huwabai. Gas gerati. Gama lumu le marihiwabai. Ligia dura rubai lun sunwa da.
1: 2 Corintios, capítulo 5.
0: Itara linya wagubu ke aba muna to. Muaruguna kei hamuga aba kiampu to. Mama tu lun lutida. Subudi wa muti luagu ahun la agani chagwa kiampu tuguya luagu anuhi harula aba aranse la urubungi waba sielu. Mama aba muna to la digun gugiri. Aba aba muna to luntu taduranu lunsuwada. Leli naru aba kate busenti wa hamuga tadura wagwagu duniwa wawani lau iseri wagu bule lani na sielu. Lau me iseri ugubu ligia wawagu. Merede badiwa kei uwani to uwati ugubu tahu. Sunga wahan la abagari da la ugubu le wawagubai, dariti wa mege iti luagu, sandigu wa wagia wongua lau idiheri, mama hamuga wabusa irunya uwegun lun verederun kei uwani uoga ugubu tau, le wabusa irunbai lun la sansi ragun wagubu le gagumu chadibai furese furese lidon wagubu le magumu chadibai. Mowe ga wagia, bungu ya ranze rubaliwa lugabagari wa maa le magumu chaditi, anirula alisifiri sandu wong, Kesi achoiruruni luagu le lumbe veresi biruni. Hemeni kitiwa luboi tisun wada, lau sun subudi wamani luagu sun la awahaguwa la ubuwagu wabagari dalida wagu budisenyo waba la luwe wabureme. Ja ubuwagu. Sinyati warihi ni Kristu, gayara ariguti wafinyeru luagu. Gama lumu hemeni kitiwa lau sun hamuga himi wamani lumbigiruni ugubu le ja ubuwagu luwodi agana wa lumu wabureme Jesu Kristu sielu. Ligie wafa agube ilun wadigini lugunda wabude mesunga da. Ja wagia jebe ubowagu, ja guta wagia jebe sielu. Lugundu sun wagia, wararan baligibu ya Kristu lun laguse ragduniwa, lun leresi biruni kada aba la faye ruaha, segun buiti o uribati le meha wadigwe, da meha le ubowagu gidiwa. Keiti subudi wabali kala linebe wabai bungyu, afa agwati walun wafinye ragduninya sun grigia, subudi lali bungyu kata wala, aniagura batina luginye subudi humani. Mama wadimure hanya buidu wa wogwa, vichugunye aba chansi hun lun hasandira gun hungwa gundanyu wawo. Lugajara la haunabuninya arufu da atinya haganagwa, haapanta habanya lagu lubuidu arufu da gun hongwa bogu di habiti, anitida hanigi mabuidu tinya. Ahin lili halilubai wawo, lagu lufulesen bungyu. Ahin ti malu ilun lubai wawo, lagu hufulesen. Gumadi lumuti wa linsi habu Kristu, ladiga choru wa muti hilala aba wawagu sungubai, hilagu wati walubaiti sungubai, hilati Kristu wawagu sungwagia, lunsun la haga bagari banya, mama lilamu ga hongu wanarigu habagarida, lun habagari dun lunle owebai hawagu, sarali gia lidage oweni. Lumage lubaiti kweton lun lubaru wagon, manigu wamaya grigi ya kei hanigini ya lirahanya ubou, segun harihiniwa, luagu meha aba da, baruwa muti meha Kristu kei hanigini lirahanya ubou, gama lumu mitaran hali gueto. Le lubaiti lidan halibei aba luma Kristu, aba haligrige iseri, gumuha sun kate le binadubai, labagari dunya aba iseri ibagari. Adiga lumuti bungyu sun kate le, gagani guati o meha luma bungyu ladiga wafigun, aba luna ni Kristu lun lachibuni wafigun, gayara lamuga waranda run luma. Rulumuti wadagmunu ligie won lun waranda ragidininya sun grigia luma. Mabagudun lumuti bungyu hafigun grigia, ani busenti haranda run sun grigia luma lidangi Jesu Kristu. Rulumuti wadagmano ligia won lun waranda ragudaninya sun grigia luma. Wayabia lubaiti keisi vigrinya ha, launa habanya Kristu, Kaisi kubair ghamuga la yumra gubung yu guanar guhun wadagi. Ayumra guati wa lubaiti hun luegin lobad na Kristu. Arandra humal luma bungi. Madiganti Kristu ni abafigo. Gamal lumun rulmuti bungi kei kafigonti wawago. Lugayera bela veresi biruni lirita bungi lidagi.
1: 2 Corintios, capítulo 6.
0: Guetoti, wagia keisi idhe tinha lida luadig maribungi. Ayumra guati wahun, lun meresi birun humani lareini itaraguareg. Larihare bungi tina lereru.
2: Chiluti tao lo narufu tingi nareini bun, aba nono guni. Chiluti lue yiru esefuni, aba nidere guni.
0: Chiluka lilidani bungi, lun larufu tingi lareini, aniha lue yuri esefuni. Michuti wa lebuna la chugera gun niaba, merede lamu ga wawadig mari uriba. Busen irgutiwa, warufu du ni lida sun kate, luago eseribi du tinya la lung bungyo wagia. La luweni wagura sun lung wawandu ni asufriru ni, mege luma leni guga. Baiha ma diwa, dagha mawa, incha hoa tinya grigia lung heiba haniwa. Hereti wawadig mari lung bungyo, darin lu wasandiru onwe bu lubucha uwagu. Redi hadiva marumo gunga, afaga wage ilamu, arufu da wamuti ginye luago eseribi dutinya la lung bungyo wagia lau laruma wabagari, lau lisubudin linaru bungyo won, lau wagura asun luma wareini, lau warufu duni lubafu sifirisandu le wadabai, lau winsi habu le tima timati, lau uganu lana inaruni, luma lau lubafu bungyo wada. Jusu wamuti laruma tena lubuidu igaburi, dando luodi habano waganinyo keilun warara muninya dan le hayabi wabaron. Anihenda ibiatiwa inebese, anihenda anaba waguatiwa, anihenda adimere hoati buidu wawagu, anihenda adimere hoati uribati. Ousera hamuti wa kei jietinya, lausun aniega wamani inaruni, ousera hamuti wa kei ibidinya watinya, lausun subudiwa wama buidu, ousera hamuti wa kei ha hila memenya gamalumu viwanyu wanya. Baiha mutiva, gamalumu masia dirunga lung oweni. Aniren hauseruniva kama hirutiva, gamalumu gunda memetiva, anihen kei gudemetia, gamalumu risi gudativa saragu. Anihen kei uwati nikata wama, lausun gama wamani sungubai. Waduhanyu korintuna, adimure hadiva hun furangu, darawa maru wanigi hun le gumuti, le luweiri hisi won, masansi ragunti wisi habu hun, gamalumu hugia sansi guali hisi habu won. Ayumura guatina hun, kei layumura gun aba ugutili hun lirahuni. Lun hisi habu huma won, kei si wisi habu hun. Mondara huma lida aba hama grigia ha, mafinya tinya luago Kristu. Gayara tifunagi gamada gola richagu luma maricha, odi gayara ti gamada gola larugunga luma luburiga. Gayara tifunasa nyin la uwara ni lida Kristu luma mafia. Ida lubagi luwara dun aba afinyati luago Kristu luma aba lema afinyati. Kage ida tuwara dagua li tempulu bungyu hama guariu. Ani li tempulu bungyu lebima abayi wagia kei larinya gu bungyu guanarigu.
2: Nakana ubo hakana gua, eibu gaume hakana gua. Augo habugi ute hageme nmutini.
0: Furiku malubayi tiagana gua ginye hama afinyabanya.
2: Disi huma hawe linya abure, magura huma nikata diye. Aba meneresi birunu.
0: Aba me aba na uguchili hun.
2: Uguye benerangu yu, linya larinya gumu abure bisunti kabafa.
1: 2 Corintios, capítulo 7.
0: Itara linya lubaiti, ni duke nyo hisi ya tinyanu. Ani haburi farama sele la digi baibungi uon. Lige lunti lubai wachibu nisun luwujeri iwije wawariwa. Dandu loi wagu bu keitwe wawani. Haucha wama lu sandu wama ligibu gebungyu la luweniri inebese ile wawagu bailun. Ruhuma aba ubaro uon tida hanigi. Madungu ngidi wadamichi lu ni aba. Mariba dagadun wagia ni aba meyedagun. Mama narinyagun le lu nichugun hidurun. Lugundu keibuga narinyaguni hun tida nyadun nanigi. Lida nyadi wa aba insi habuni le mebe hati. Lida yebe ibagari o lida yebe oweni. Weiri tinemenigi luma nanangu nungwa huagu. Labadna gwa sunle nasufri rubai. Sanditi na digdago ani buin niña guiña la ogunda ni huayi. Luma gemeha wachili no Macedonio, memera agungi diwa, dariri gutiwa leni gu galida sun fulasu, gayegua wao. Gayegua tiburibu wao, luma idiheri wada. Sereme ibungio, leichu guba igurasu hon ha, magura sumbanya. Aba lichu gungurasu won lau lachili no titu. Ani mama rigu lau lachili no, lagu ginye gurasu le, leresi birubei hidangi. Aniega tiwon lagu luenri habuse erun harihiniwa, abahu da gualigia won, lagu hirun, luma, hadiheri dun wawagu, abatima nagundarun laulira. Lausun hiru guahuma tadiga garda to naburha bonhun, masakri hanti na lagu, gueto, asakri hatina, meha furumie, lau nasubu diruni lagu hiru guahuma tadiga garda tuguya lagu fiuda. Gueto, gunda atina, mama ladiga hiru dagun, ladiga sansi guagu dalani iru daguni ligia higabri. Afaga humoti iru nindigia lida aba igabri le auba ilagunda rabongiu. Itaralinya lubaiti madigun tiwa ni murusu damichi hun. Lugundu dan le wichugu uma lubongiu lunla yusur ni iru ni le wawagubai lungwa sakri ha. Barulu mutiwa lidon asal baroni. Ani mariba ti iru ni ligia won, ahin ti iru ni le lichugubai ubo bariti oweni. Ariha humaiti lea susere dubai kweto lida ge hawando ni iru ni le nyumbi bai luma ge bongiu. Adigati lung harihini kata iligia lida lubudubu ani aba ginye hanegu patiu naugi. Ganyigi dalumutu ani hanufu da guagu dalaun larigin aba habuse irun harihinina. Aba hemeidi ha nau ani aba habaichu nile gadunu bai. Lau tisun le hadigu bai aruvu da humuti madurun kuma lida kesi le. Dan lubaiti le naburu habarun meha garda tukura hun mama digia hamuga ladiga nasami narunya la saragu lau grigi ya le digu bani vuribani. Ni luagu leya sufri rubai luigi. Naburi habaru luge fein kuma ligibu ge bungiu. Luagu luweiri hidiheri wawagu. Lige ragugu adiwa lubai wongua. Lau nsungu rasu le barua maalibai huagu. Owebu wagunda lau warihini luagu gunda la titu. Idara guwa huma alisungu guya lunleresi binu gurasu. Adimuri hatina bugaha buiti huagu lun titu. Ani gunfuli humuti nerenu huagu. Ke inaru ni la sun le arinya gawamali bai hun. Itara linya ginye inaru ni la le warinya gubai lun titu. Luagu barugu wa wama wongu wa hau. Ani wairi timati hisie lun dan le laritagun luagu hadigu ni sun huguya le lamuri habai huma. Luma luagu heresi biruni lau aba inebesei. Gunda atina lau gajara la nafinyeru sun suina gubai huagu.
1: 2 Corintios capítulo 8.
0: Gueto ni duhen. Busenti wa wabahu da gun hun luagu larei ni bungi hun tila nasun ligilisi burito lobo wa gubu Macedonia. Lausun aba la onwebu ocha waguni lun hafinye lene guga le hadari rubai. Gunda tinya buitu. Ani lausun gudeme hama ruhanya lida hidera wagun ha gudeme banya Jerusalem kama hamuga risitinya. Gefent na luagu ruha malila sun le hayara bai lau sun taruma hanigi. Ruha gia sigu lau leyebe hayara bai. Ayumura guati nya saragu won lun vigiru ninya lun hichuguni hafana lida hidera waguni wa iduhanyo luegi Jesu Kristu. Adiga tinya sigu lau leyebe wagura bubai hadiga. Furumie, aba hedere gira gun hongua le gumuti lun wabureme Jesu Kristu. Larigin aba hedere gira gu hongua won keisi lugunda bongi. Weliti habuse erun hichugun dari lun hayumuragun lu titu le meha agume serubali wadagimanu le hida lun lasiginu ondara guagde idebesei lan na insiani le haganagu. Huguya ubarubi lida sunkate, lida hafinye, lida hisubu din luagu lerenu bongi, luma hubafu lun harufu dahani furangu hon amu. Lida habuse erun heseri bidun lun Kristu, luma lida insiabuni uon. Lunti lubai tiginye ubaru huma lida idehani le. Mama narinya gunye le kun kei aba gumadi busenye rigutina hasubu diruni hayumaha hahibiri lun idehabala. Lugayara baila ginye harufu duni hisi habu lau hichugun tausung hanigi kei hagia. Haritago huma luagu lareini wabureme Jesu Kristu won. Lausun risila aba lagudeme dun luagu wafulesei. Lugajara beila wayabi lung warisi dun lida ge lugudeme. luago hufule se naniege narita gun hun luago kate le. Gumesetun buidu lida irum le asagirubai, mama riglau hatatirun ondara guagda idevese. Adiga humuti ginye tau sun hanigi. Gueto lubaiti, itera meme huma dari hagumuchuni wadagimanu, lau meme ugundani le meha huagubai, lumage furumieti. Ichige na segun le humati. Lugundu ayen ichigaba grigie sun le liyarati segun le lumabai, lau sun lugunda, gunda atibungyu lau, ani resibi lumuti le lichigubai grigie ligie. Mamuria ha lumuti bungyu le uati hama grigie. Mama lun hafagun mege iguo la diga hideragun amu. Le busewa bai lun uwa hama mege ihabutinya haganagu. Gweto anihin huma lun hasuturu ni le he mege irubai amu. Lidame amu da anihin bai hama lun hasuturu ni le he mege irubai. Itara luba nyin la uwarani ke itaniagun lereru bungyu.
2: Migira gotu luma le gibe boyabudu malongu antuguya luma le nibe boyabudu.
0: Tenki numuti bungyu lagu lichuguni arita guni meme le lichugubai nidon tidon lanigi titu lun lideragunu. Gunda ati titu lun ya lidi arihon kei namuri hani luma. Ani afinyati na lagu weiri la labuse erun lun ya larihinu dari lun leibuga la arihon lau lugunda. Uwera luma titu wona hanya aba iduhe le uagubai buidu la hadimureha tila nasun ligilisi. Lagu lubuidun luwadi gimari lun laburu chagun uganu lagu wasal baragile. Ani mama rigulira, anua dira hamuti ginye tila naburi ligilisi iduhe iligia lun ladigun weyasu wama lun lideha lida launda runiwa idevese. Wadigunye wadagimanu le lanina ideha ni lun wichugun uweirigun ni lubungi lun ginye walufudu ni lagu busen hama afinyatinya lun hida naguninya haduhenyo. Waranseru nyei sun kate leba ilun, michugun wama lugaro lun, wachura waguniwa loige londarun idevesei le wadigubai. Wafa agunya lun wadigune sun kate ilau arumani, mamari gligibugen wabureme, hagibugen ginye grigi. Wona hanya ginye aban ya hadangi waduhanyo luma tito, luma le aban, wugiri le arufu dalalibai luweni labuserun le seribidun lu kristu won lida sarago luhuyeri. Gwe totima lau onwebu afinyeni le luagu bai, luagu hichugu bala sarago idevesei lau sun hugunda. Le alig dahati libugiri tito, aniega huma lun luagu nupana la, luagu luadigi marinya la numa luweseri bidun hun. Ahanya alig daha habugiru bia iduhanyo luege Hesu Kristu ha lumabanya, aniega mehon luagu honaha la tila naburi ligilisi, luago hichugunya la uweiriguni lun Kristu. Italian lubaiti resibi humanya lau aba insieni le timati lugayara bai la harikini ugirinya hagia luago inaruni la lubuidu vererun huago. Ani lun ginye hasubudirun sun hibiri tila naburi ligilisi luago insi habuni le huago bai hadiange ugirinya hagia.
1: 2 Corintios capítulo 9.
0: Luago londa runiwa idevesei hon iduhanyo lida afinyani, memege irunti lun naburha hon, lugundu subudi nali lubuidu hugunda lun hideha. Suwa danariego hon loba waguna Macedonia, lau ugundani luago aransenyo hinya la huguya akayana lun hideha lumage lida irumule seguhalibei. Ani hibe age Macedonia na raguhanya ginye gurasu lau hagambu luago luweiri hafagun luma ideha ni le. Lige lubaiti nauna hanyano iduhanyu ha, lumerede na vuriba lida nanangu nungwa dale na yanu ha huagu. Lunti lubaiti aranse nyu huma, nyendu digu hanyi hadange Macedonia na numa, hadari raume maranse runga. Lichugu nyahamuga lira busiga nuwon, huntima laligi nruwa malila sarago wafinye huagu. Ligia narita gumbai namuria ha hama iduhanyu ha lun houdi bisidan nubaragin. Lun ginye hideragunu oustara gdei idevesei le faramase hubai. Itara aransenyo luba idevesei le honda rubai lun harufuduni hareini. Mama kei aba kate le lauti arigreni. Haritago huma lagu kate le loguati labunagun logo bai ginye la lubaha. Le gibeti labunagun gibe baigine la lubaha. Lunti lichu uka aba hidage, keisi la sandi runitida lanigi. Mama lau magundani, ni la diga lariwa gu hun lun hichugu. Lugundu hisi habuti bungyu lule ichugu bai lau ugundani. Gayara ti lichugu bungyu sun luhuyeri abiniruni hun, lun nyen la le habuse rubai huma sun wadan lun habagaridu. Nyen ligiyame ginye sarago huma lun hite han lida sun katai buiti. Tani hare lere nu bungyu.
3: Edebe hedi sarago hun kuteme kinya, are ila ti lu sun wadan.
0: Bungyu le ichugu bali ilo, lun abu naguti, tuma fain lun leigin, lichugu baginye hun, lugayara baila hedebe ha sarago hun kuteme tinye. Kaisi gubairigu ila le abu nubai. Aba me laweri dagudani bungyu murusun fulesa ila hadigubai hon. Darime lun habihi onwebu abiniruni lumage bungyu kaisi aba onwebu alubahani. Itara luba gama huma sun lubuyerigu irisini ani gayara bai hichugun lau tubuidun anigi. Ani dame le heresi biruni waduhanyu idewe sa ila lubai honahani hon wama. Weibai etengiruni bungyu. Lugundu lao vichuguni idere muele hon waduhanyo. Mama vichigari gunye idewe se le hemege rubai hon wadugnya ginye lun hichugun sarago etengiro ni lubungyo lao lira. Hichuguba uweirigu ni lubungyo lugundu arufu da lumuti idehani le hon luago adiga humani le lubai bai Kristu. Hichuguba ginye uweirigu ni lubungyo luago idara waguni le hichugubai hon luma hon sungubai. Aba mehafuri idun huago la usaragu insi habuni hun luago luenri lareini bungyu le larufu dubai hidagi. Tenki wanya lu bungyu luago ruhali la aba onwebu idewe say won le sinyawa bai adari la dimure le buiduru guti u buidun lun wadimure ha luago.
1: 2 Corintios capítulo 11.
0: Busente na hamuga lun hawandu ni libidio niga nao murusun. Awanda humehi. Lugundu emeidi tina hao lau aba emeidi ni le lumagnyati Kristu. Lue hamuga higiru ni bungyu. Ladega icha hanadun lun abanrik umari. Lun narufudu nun kei aba guri ganyungiru ani haruma tuguya lun Kristu. Itara kei teyedunu heve eva hanufuda tina lue ginye higira wagudun hungwa lun heyedun lida haritagun. Lui heseribidun lau sun kugunfuli lungrugu Kristu. Ladiga ahanya nyumbi apuricheya luagu amu Kristu hun lui le uagubai wapuricheha. Oheresi birun la amu sifiri lui le resibi humali bai. Oheresi birun la amu uganu lanina asalbaruni lui le resibi humali bai wamaginye. Haharunya hamugalun. Afinyatina luagu munabunna sigu hau apostologu weirigutinya ha hafala rubanya. Hafuga ibidi ya guati lao ligabri na dimweha, gama lumu mabidi ya nigati lao nisubudi. Anyarufu da wamali le hun, sunwa da lida sunle adiga wamali bei. Odiburiba tinadiga na pulicha ni uganu lana salbaru ni hun, magubura hanga au nikata. Unabugwagu da nungu wa itara lun, nichugun inebesei hun. Bariti na sensu hama getira na amuburi ligilisi, lau neresi biruni le hafai rubai nun. Luna yusuruni eseri bida hun. Ani dan le meka anihi la nemege iru dan le huma nubai meredet na kei ihirigu luni aba. Iduha nyuha nyumbi baye Macedonia gi hagie ichugubalin le nemege rubai nun. Itara linya nafagun lun mama badina la ihirigu hun lida nikata. Ani itara meme luba nadega. Itara kei choru nani luagu subudi nani linaru in Kristu. Itara linya ginye na subudiru ni luagu magidaru bai la lebuna apantahani le nuagu bai lobu wagu akaya. Kasa wagu nadimure ha itara? Ladiga funasa hinsi nyenu? Subudi ti luweiri hinsi nyenu lun bungiu. Nadiga meme bai le nadugu bai lumichugu na luga aruhon arufuda hatinya hagia ha alu wahabanya luga yara bai la haninya gulwago itara meme linya la heseri bidun hun keisi wagia. Mama Kristu una balinya jeti ya hagia hagana guon lausun hafamarun kama lanigu Kristu apostolu hagia. Ani mama kata iterencha tile Lugundo arufu da guati mafi ya guana regulungwa kei angeli le ichu kumbalin larugonga. Lige ginyati hafama rubai ha eseri bidubanya lung kei sigirigi ha adigitinya buiti. Gama lumu la chili rubaveyo lung heresi biruni le hadinabai luago uriba ni le hadigubai. Narinya gunyaya hon uwa la niyaba aritagoti luago la diga la lili la nao na dimuri habai hon itara. Ain harita go hubalin itara, igira humana lun na dimuri ha hun kei aba lili tau. Lun ginye gayara la napanta ha murusun. Dan le na dimuri ha buitin wogua, ma dimuri ha tina kei ligabri la dimuri ha Kristu, na dimuri ha kei ha dimuri ha ibidi ya guatinya au. Kei si hapanta ha arufuta ha tinya ha ganagua, lauburi kate le lan na ubo le, napanta ha baginye, kei lanarime bai lichu hau, awanda humutinya lili tau lau ugundani. Lugundu awanda humutinya ha afosu rubalun luheseri bidun hon. Ha maginye ha asaga rubalin le humati. Ha anegu balun kei hadamu. Ha ause rubalun kei mikata. Ha agayu wahabanya higibu agun. Lau sun nibusi garina lun narinyaguni. Weri tibuga wedebilin lun wadigni kate leira. Ainti kayara lubai hanangu hungua, kayara tiginya nanangu nungua, nadimure hamemenya kei siyaba lilitau. Harasa Ebreu na hagia, au sun. Linasio na Israel hagia, au sun. Ladiga wagun Abraham hagia, au sun. Eseri bidutinya lun Kristu hagia, sigiti matina hau lau sun nadimure hanyala kei siyaba lilitau dan le nariyaguni. Nadagi minghadna sigu hau, Baywa dina sigu hau, dawa dina sigu hau, saragu haliwayasu jarafa na lunowe, sengu haliwayasu habaitu nina huriyo lau darandi nefu baiti, uruwa wayasu hichagun roma na wewe nwagu, aba wayasu hachamunagun huriyo dubu nwagu, uruwa wayasu tabulu chunguguna ito idabu nadiga wayasu nao, aba wayasu sigutina aba aliebuluma aba weyu anagu barana halarige tabulu chunguguna inao. Awaya suhad na sarago luago luadig mani waburiame, ani luago buri waya su ligia, darigu adina nungu walida dencho dunarugu. Hada hibertinya, hada nupaisanu, luma hada terencha, darigu adina nungu walida dencho uburugu, arabu, luma baranaha, luma lida dencho hada grigia, aninya gutinya, luago iduka nyuhama luaginya Jesu Kristu, le hajeni. Derete nuwadigi maridun lau saragu lene guga, reidi hadina marumugunga saragu weyasu, sufri hadina ilamu luma magrabu, ayumura guadina saragu, sufri hadina lidiliga luma tilogua degu. Bogu din loi buri kate ile luma buri amu kate, sagu weyu nasandi uni lihuru nidiheri hawagu tila nasun ligilisi. Ain debili lubai aba grigia, sanditina kamaha muga au debili bai. Ain abriha aba griga lidon ficou, weiriti nigarigo luago. Ain lunti lubai napantaha, napantaha ba lau buricata ile, le arufu du balin ni debili. Bungi le lubungi te, ani luguchi waburem Jesu Kristu, le umbei lunti la, lichuguni wa uweriguni lunsunda, subudi lumuti luago inari ni la nariagubai. Dameha le uburugu nubai damasuku, aba lichugon gumati mati le eseribi dubai lun uruwe aretasi onigirutinya luago buri lubeneri fulasu ligia lun hanegnina adoira. Gamalumu aba naraira wagudun lida aba faninye lidagi aba lufunederen lubarierun uburugu. Itaralinya neseforun hahaburugu ginye naganinyo.
1: 2 Corintios capítulo 12.
0: Magaña iruti grige ni kata lau ladimore ha buidu luogua, lau sun lira, nabaje da guajun gueto, lagu buricate le meja larufu dobe Jesus no. Katoro sirumu gueto, luegi, nanuguniwa lidon lurua cielo, au le afinyebai, lagu Kristu. Ibidieti nu ahen lau sun lubai nugubu nidin, lumu mama lan lau, bungia subudi rubalin, subudi numuti lagu baruana lidon lurua cielo. Ibidieti nu ahen lau sun lubai nugubu o mama la lau sun nugubu, bungi rugunye asubu direi. Nyen sielu, le meme girbi para isu, arufu dati bungi ukata inu leburi uagubai sinya la nadimureha nika un ladiga aramu da guati burikata iligia luai hasubu din grigie. Gayera tiamuga napanta luagu narihini burikata ilira, gamalumun sinyati napanta hanuogua, nadimuri hanrigu luagu luenri mabafu na numa wagua. Lausun ahana la hamuga buse, nadimuri habuidu nuogua, mama hamuga libidio niga au lira, lugundu inari ni la hamuga le narinya gubai. Gamalumu madigu nubai, lungwa la niyaba anigitina wairi sigu lau larikimina o sigu lau la le lagambu bai nariyagun. Buidu buri tibuga hakata ile buri larufu dubai bongi yuno sielo dari hamuga lung gajara la napanta haluagu. Gamalumu lumitara la aba lichugu aba sandi nuagu kama hamuga aba hiju charunyu nuagu. Liabi kei aba lunagle mafia lung la sufri ragdanina. Uruwali weyasu namuri ya haluma nabure me Kristu lun lagida unisandi ligia nuwe laniega nabure menu.
4: Anani buma lau nisi yoko. Anu kuipi witi lira romba watu nison asofiru ni. Witi mati lari nino bafu wago da le debili bana.
0: Gunda atina lubaiti lau ni debili lun larufu duni Kristu lubafu nuwago. Ligena gunda arubai lau debili anabuni mege eiba honi luma buri lere guga le nasufri rubai luago neseri bidon lo Kristu lugundo datima le debilina abatima neredun. O sera adina kei aba ibidi ya guatao lao nadimure habuiti nuogwa ani huguya adiga gudu balinu lugundo huguya yebe lumbe hadimure habuidu nuago muna buntina sigu hao aposto lugu weiri gutinya haha fala rubanya lao sunni katana. Lida wadagma nulena digubay lau sarago gurasu haganagwa. Arufu duwati lau seini luma milagru wairite le na digubay luagu aban la apostolu tima timati au. Moseru numutu unabu hawai tila na tibiri ligilisi. Ahen gubayrigu lau lubay merede na kei aban ihirigu hun ferudna humana luagu lira. Gweto aranse dina lunidi bisidan luruwa weyasu. Ani mama badina aban ihirigu ni hun. Mama nalugu nye lehuma bai, huguya nalugu bai. Itarahinya nu keisi isanigo, ani agubirigu lumba nya hondaragu sensu haba hasanigo. Mama isanigo haba agubirigu. Nevesiru bai le numa bai lau ugundani huago, ani ibini nuguya guanarigu nevesira guba nungua luago hufulesei, lau sun genege lani luago lidan tima la le hisinya huma nu misinya timatina hun. Subudi humuti luago merede na kei aba ihirigu hun, lau sun lira anyahe ariyagu tinya luago abirigu dananu tidon sadara lau ibibuni. Yeda numutun funagi lau aba hadagi grigi ha nauna habanya hun? Amuri hatina luma titu lun lidi bisidon, auna hau aba iduhe iluma, yegua lumutun funagi titu, ma aba lau wosenu wagia biangu bai? Ani aba meme sifiri sandu abuguru baliwa? Hafuga harita guatun luago wa muri hanya la ferudun huma gama lumo mama linya lubarigen lida wadimuri hanya ligibuge bungyu keisi lanigu Kristu. Sunle ariyaga wa mali wei niduhanyo hisi nyatinya nu wariyagunyo lunugu hawanserun lida haibugun luma bungyu. Nidihe ritina lwe dan lame nidi arihon hafuga madarirun nubadun agaburida keisi nabuserun hamuga nadarirunu. Aba me magunda abadun la lau ebe chuni le lumba initiguni huagu. Nidiheri tina lue na dariru nu agendagua lau gimugo, iganyi, gaganigo, maraswa lugu, achuraguni, anabahani luma chagaguo. Lau hafagun lun hawanserun lau huna budaguduninya hidukanyo luege Jesu Kristu. Lau maraswa lugu, adimuriha hawagu hidukanyo lau panto luma lida chagaguo. Nidiheri tina lue lida alame nidi ya bisidam. Laniga gudu nina nobungu yute busiga nuhau. Lue ginye na yahun hawagu sarago hidange ha afigon habanya lumage binaru ani migiru hamagili ibije. Agamari duni mamari idunga lumaburi amu lubujeri uribani le umbai derige guanya la hongu.
1: 2 Corintios capítulo 13.
0: Ani hame luru wa weyasu nidi bisidon, sun kesi wakuti habai ahin anyahin lubai biyama o uru wa gefentinya luago. Luago meha libiyama nu weyasu humo Veri di numuti ya meha ha adagwa banyaburiba ni lun hasansi raguni hagabri. Lausun disa na huwa igweto, nariya gunyanya honsun ha asigiru banya adagwa uribani. Lagudame la nidi bisidan luaguluru wa weyasu, magude mehabu badina la. Buseha dun lubaigia narufu dun ni hun luagu adimuri halan Kristu nidagin. Ani medebilinti Kristu lida ligabri louserunu. Arufu darigu lumuti luweniri lubafu haganagua. Inaru ni luago hila lan luago guruwa keisi debiliti. Gama lumu aba labagari dun lao lubafu bungyu. Itera meme ginye gafana wa ma lida li debilin gama lumu luago lubafu bungyu. Wawiwa adubaluma Kristu lun weseri bidun hun. Aria gwa huma hungwa ahin derebu gunyu hinya lubai lida hafinye. Haucha gwa huma hungwa ibide disa hun luago anihin la Kristu hida, ahen gubayri guburiba lidin hun lidan hauchagun hungua. Agura batina hasubudiruni luago buidu la lidi won lidabaye wauchagun wongua. Ane yumra guatna lubungi lun madegun huma nikata vuribati. Mama lun warufuduni luago buidu la lidin won lidabaye wauchagun wongua. Busenri gutiwa lun hadigubay la le buidubay lausun hamuga veredenu kei hamuga vuribati lidin won lidan bai wauchagun wongu. Ladiga sinyati wadiga ni kata muwarati luma inarani. Luidigi luagu lufulese inarani. Gunda atiwa dan le debili wama ahen here kubai. Ani wafuri dameme ba lun hiabi lun habuiduru sun suina gubai. Naburu hanyogara da tohun lubarege nidi arihun. Lun lidan lame nidi humu lumerede bai la nauserunu. Segun ubafu lelichi gubai bungyu nun lun nideragunu mama lun naguni chagunu. Gwetoti niduhenyu, gunda huma, aluga huma lun habui durun suni suni nagubai lida higabri. Ragu huma digudagu abagari da huma lida uwarani luma darangilu. Itara luba huma baila bungyu lau lidana gilu luma lisi habu. Busugwa huma hungwa lida liri wabureme lau aba chuti le sanduti. Mabu igahanya sun waduhanyo lida afinya ni hun. Resibi huma ilabini ya gile Jesusu luma linsi habu bungyu. Ani huma la sifiri sandu itarala.
5: Ligara da Paulu Hongalasien Kapitulu Aba.
0: Au Paulu apostolu le mama hanua dirumbugirinya Kristu gwanarigu luma bungi uguchili le asara gudubali hadange hilanya anuwa dirubalina. Au hama sun waduhanyo luege Jesu Kristu haa numabaya ya. Waburu hanyo gara da to hun huguja le tilana sun ligili sto galasyebo. Ibiha huma areini luma darangile luma ge waguchi bungi luma ge wabureme Jesu Kristu. Rulumuti Jesusu libagari wawagu lun lachibuni wafigo. Gayara la amuga wa salba yon lida ge lubafu vuriba ni le lana ubo le. Keisi la buse runi wagu chi bungi. Weirigu ni lu bungi yu lun sunda itarala. Weiritu nanigi lau lufurese higiru ni bungi yu le agua rubaihun luagu larei ni Kristu. Lun hasigirun lidon amu uganu luagu tia salba runi. Mama luagu inihin la amu uganu luagu tia salba runi. Le suserebe anyahin la fiu uginia adahatinya bulie igwo hagana guon. Ani busen hagia hasansiru ni uganu luagu ti Kristu. Gama lumu ibini ahen nyingu aba wadagi o aba la angeli sielu ginyeti apulichia aba uganu luagu ti asalbaru ni amu luwa ili apulichia wa maalibai inyera waguwa la. Kei meha waninya guni aninya ga numuti gwento. Le apulichi hati amu uganu luagu tia salba roni hun luele resibi humalibai reide ila labu ge inyera waguni. Dan le nania guni le mama nalugunya neredenu buidu hagibunya grigie busentina neredenu buidu ligibunya bungyu. Busentina funagia neredenu buidu hagibunya grigia lun hamuga ligie la nabusa erumbai mama adina hamuga aba eseri biduti lun Kristu. Busentina hasubu diruni niduhenyo luagu gano la luagu ti asalba uni le wagu bai napulichiha. Mama la hadange grigia liabi. Mama lumage niaba grigia nibihe. Jesu Kristu guanargo asubu dira gudu balinu. agamba humali ida linya la meha ni gabri da meha le gunfli gidi na luma hafinye huriyu. Subudi humali ida linya la meha la narime na ibahania tila na liliglis ni bungi. Afago au lu na gumu chagwago duninya. Lida li gabri ha gunfli ru huriyu luma bungiyu. Sigigwa numuti ya meha sarago hadange nupaisa nuha madise guati hagura honuma. Ladiga deregu datimati na meha lida na gunfli ru lau hagabri na gichagu. Gamalumu anua diralad na meha bungiyu lubarange nagura hon lu neseri bidun lu. Aba lagua nunu luagu luenri lareini dambe ila buseru. Aba la subdira gudini lirounu lu napulijihani ugano lan na salbaruni honha mama bayin huriyu. Ani malegi dahanti na nika uma midi au Jerusalem ariganya ha apostolu banya nubaragi. Lubaragin lira aba nidi furese lobo wagun Arabia lariginye aba ya nagiri budun uburugun Damasuku. Dari urwa irumu larigin ligia nidi Jerusalem ligia ti nasubudiruni Feduru aba nerederagun keinsi weyu luma marihin tina amu hadagi apostolugu loidige Santiago lelamule waburime Jesusu ninaru hau ligibuge bungyu luagu inaru nilale naburu haboi hun. Larigen lira apa nidi lobo agun Siria luma Silisia marihin hamagi dina meka wadukanyo loigin Kristu hatidan banya liliglisin Kristu to lobo agubon Judea lida dan ligie. Agamba de gutinya larinya wagun.
6: Wugiri le mehe eiba habaliwa la purishenye uganu lani na afiyani le meha labuse ruba ilagumu chagwagudu.
0: Aba hichugun uweirigun ilo bungiyo nuagu.
1: Galatas capítulo 2.
0: Katoro suirumu larigin aba yanidi Jerusalem uwera luma beiru nave barunu mutiginye titu numagwa. Nidi ubainyen ladega arufu dalali la bungi yunu luagu lunti la nidi. Aba nadamu ridagu nyen hamarigu abutigu afinye tinya. Aba nabahu dagu nihon idalinya la napuriji hahon ha mamba inkuriyu lwe lerederun nafago keimi kata. Ani ni titu le nobabwe mafosuru hamuti lun leresibirun seini luagu lugubu lausun mama lan huriyu. Anyahin ibirigu ha mama tima tima tinya ebeluru tinya wagana guon aramu daguarigu lunharia hani ligabri libure wama lida Jesu Kristu. Gusen tinya yebe lunya hadigun lu idamu ni wama lun lurudu. Gama lumun migira guagudun tiwa wongwa hon ladiga busen wama lun huma meme la inaru ni lan na uganu luagu tia salbaruni. Ha subu dirua banya keisi abutigu lausun meberese na lau katanya nula ladiga masue si hanti bungi ugrigi. Michu guntinya abu tigu hagia niaba iseri lubujeri arufu dahani nu. Lubaragen lira subudi irugu hamuti lagu bungi ula ichu gubalin wadagma nule lani na lapuri jion uganu lagu tia salva ni honha mama banya huriyo nu. Itara keibu galichu guni wadagma nulun feduru lun lapuri jani uganu meme ligia hon huriyo. Ariha umali lagu bungi meme la le nadagi meimbei lidange Feduru, keisi apostolu hada huriyu, ligia meme laginye nadagi meimbei nidange keisi apostolu hada ha mama banya huriyu. Keisi subudi lani Santiago, Feduru, Luma Juan, ha anagu banya kei weirigu timatinya, lagu bungu la flese ibalina lun lichuguni ubafu lenu, aba hichuguni hahabu won, au luma beru nave, keisi hanigu lida luwadigi mari Kristu. Lau ginye gunda hama lun wodin nadagime hageira hama bain huriyu. Sunga nyaha la nadagime hada huriyu. Amuri hari gutinya wama lun walitagun hawagun gudemetinya. Ani hati kate ile nouchubai nadigun lau sarago gounigi. Dan lelidi bain Federu uburugu Antiochia aba nadinha lun ligibuagun lugundu mabuidun la le ladigubai. Furumi ye meha, houti meha hama finya tinya ha mama bain huriyu. Ainti larigi ha childina grigia lona ha Santiago, aba lagumes lerun Feduru adiseta hawoi ha mama bain huriyu. Aba megi ha lila hama, ladiga lanufu de loe le gayera bai harinyagu huriyu. Hati hibiri huriyu ha afinya banya lagu Kristu. aba huwara dun luma feduru lao biangwa la ligibu aba ginye luwara dun beru nave hama lina kate ligia.

0: Estás escuchando Fe Low Bíblica, la Biblia en español, inglés, garífuna y quechí.
1: Iniaba aricara guti luagro gula deganile lubai bei lurido. Itara linya lubai ti, ahi walu hanya lubai verederun richagu ligibunge bungio lida ginyerigu Jesu Cristo. Aba warihi luagu gafigon meme wama, afigon guda lumuti wa lubai Cristo. Wa mitarati, ladiga ahana aginichagwa aba kate, nyingi naransira guai, au guanarigu gadunubai. Au luigin liludu Moisesi hiladi na lun lurudu, lugayara la nabagari dun lun bongio. Dawa guadi na luma Kristu lau guruwa. Mama dina lubaiti au meme abagari da, Kristu khali abagari da nida. Ibagari nabagari dubai lida nugubu, nabagari dunye lau sun na finye, luagu lirau bongio le hinsi nha bubai nu. Aba ledere gira gu lungua lun longwe nuagu. Mabusa irunti na lubaiti, na maharun lun lareini bongio, Lugundu lunha muga gayara la, larichara gongrigia lau lagunfliru luma lurudu, ligia, uwa tihamuga hula longwe Kristu.
2: Galatas, capítulo 3.
1: Galasiana ibidi ya gotau, kasa abinyara gubadu. Lida meha wapurichi ha hun, arufu da wamuti lanichigu longwe Kristu luagu luguru wa hun, furangu. Aniga humaikata ilenu, Luegi esa hagunfliru luma lurudu heresi beresi firisandu, o di luegi hafinyeru lagu le hagambu bai lagu Kristu. Ida linya sa itara lubai humaga abadin, gumesetu haibuga lau lubafu si firisandu, gueto busentu haibugu lau hubafu hungua. Marufu da hangili sa sun le hasufiri lubai hun, arufu da hali laamuga hun. Dan le lichugu ni bungu lani si firi hun, adiga ligia milagru haganagua, kasa wagu ladige mama luagu gunfuli humani lurudu ladige ladigun bali lugundu afinye huma luagu gano le agamba humali bay harita gwa huma luagu abrahamu
3: afinye ti lubu ingyo aba labahu dun kaisi aba wugiri richagwa
1: lige lubai ti huguya lunti hasubu diruni luagu hala afinye banya hagiela ladiga wagumbanya abrahamu ha tima tima ti keisubudi lani bungyo lubara megiwa Luagu nyemba nyala hadangi haa mama banyi huriyu, alichara gutinya lau hafinye lau Jesu Kristu. Aba larinya guni uganu buite lun Abrahamu lubara megiwa, keisi buruwa nyula tida liliburu.
3: Habini ruwa ba sunecha ni ubowa gubidanga.
1: Itara linya lubaiti haa finye banya, biniwa tinya uwara luma Abrahamu le hafinye lubai luagu bongi. Haa finye lubanya luagu hasalba rubala lau hagunfuli runi lurudu, bulie iguatinya, Labu genyanu linyera gumbungi. Lugundu taniha elereru bungi.
3: Inyera wakua tinya sunha magufu lirutinya lau lurudu sunsu ina gube.
1: Furangu ti lubai ti luagu uwa la ni aba. Arichara guti luagu lagunfliru ni lurudu. Lugundu taniha elereru bungi.
3: Arichago wabanya luagu hafinye habagaridu.
1: Ahen lurudu mama luagu afinye ni lanyura. Ladiga laninya hari.
3: Le agufliru ti sun lurudu le labagaridu.
1: Sefu lumuti wa Kristu loi linyera gun lurudu, aba la nigni inyera waguni luo gun, bewenya guwa lida le longwe bai luago guruwa, lugundu taniha elerenu bungiu.
3: Inyera waguwa tisun le adara wagu bai luago guruwa.
1: La suzere dubai lira, luga jara la ginye, heresi biru ni hama bai kuriyu abini runi le faramase lubai bungiu lun Abrahamu, lida ge Jesu Kristu. Luma lun laula wafinye, veresi biresi firisandu le Frama se lali bai bungi. Niduhanyo, nichi ga aba kempulu hun lina gineti habagari grigi. Dan le ladigun wugiri aba daradu, aba la seiniru ni, uwati ni aba lu gajara la lagulu ludu ni, ni lun lichugu ni kata laun. Itara linya ginye, adiga ti bugaha bungi aba frama se lun Abrahamu, luma lun ladiga wagun. Maniya gutu lerenu bungi hon badiga wagun. Kama hamuga hawaguti sarago grigi, tanihare lun badiga wagun, minila lira abandiga grigi, le Kristu. Aniha le naninya gubai, adiga tibungu abadaradu luma Abrahamu, abalacho uruni gama lumu gadiri san darandi irumu larigi, abalichugu nililurudun lumu ises, lulafuna wagudu nihon grigi, ligia daradu.

0: tule meha la digo baybungi luma abramu sinyati la gululu duniwa lau aba luru dule nyumbu yubay gadir san darandi irumu larigi. Lun ligiru ni lani bungi farama say lun abramu mebegiga. Lun hamuga lina ginye la agunfiru ni luma li luru du moisesi le farama say lubay bungi yu. Mama li hamuga aba farama say. Ahinti le lichugu bay bungi lun abramu rulumuti lun la diga farama say la li la meha lun. Kati yun le seribida lurudu? Nyumbi ti lurudu ligia larigin lun la rufudu ni hamaga ambadi grigi. Dari liyabin la diga wagun abramu. Leginye umbe lichugua farama say ligia. Rulumuti bungi li lurudu kong angeligu lun hichugu ni lun Moises keisi abuye hati. Gama lumu memege inuti abuye hati lida abariginye la grigia. Ani abariginye bungi. Larinya gunya funagi le luago mura dun la lani bungi farama say luma li lurudun Moises. Mama linya, lun hamuga rula luru di bagari won, gayarati hamuga hayabi grigia lun haricharagun lau hagun flirni le lubai bai luru du ligia. Gama lumu keisi larinya gu bungi utida lererun.
1: Sun grigia labu genyanu lubafu figo.
0: Lu gayara la heresi biruni ha afinye bain lagu Jesu Christu farama say le lichugu bai bungi. Lubara ginye bai liyabi afinye ni, labu genyadi wa buga lubafu lurudu, agura baha liyabi afinye ni lun wasubu diruni. Itara linya meha lurudu won kesi hauniri iranhuni, dari liyabi kristu lun wabihini irito lau afinye ni. Gwetoti kei chulihari lubai afinye ni, mama adi wa labu ginye launi girun lurudu. Liranhuni bongi sunhu guya luago hafinye luago kristu, ani lida nyadu aba luma. Lugundu lau Hondarun luma Kristu lau habadi seirun itara linya hamuga kei hadauragun lau Kristu kei tau iseri dugu. Mebere sen wali lau huriyu huma o mama huma huriyu o idamuni o mama idamuni wuguri o wuri ladiga lau linda nyadun la aba luma Kristu Jesusu sun huguya aba hadun ugubu. Ahin lanigu hubai Kristu ladiga wagun abramu huguya. Heresi birubai ginye le farama se lubai bungi lun abramu kei halagante.
2: Galatas, capítulo 4.
0: Aniha le nabusei lumbai nariyegu. Isani nirugiri le lumbai le resi biruni alaga. Mabuidun timati dan lun sigu hau lumusuni ya luguchi. Lausun ligia la laburime bai alaga. Ladiga nyahin girigia onigiru tirahu ligia. Gauni gi hamai la lagante dari la chilir dan le liri dubai luguchi lun le resi biruni. Itara linya ginye la susere dun wama. Dan meha le nyumbiri gidiwa labu genyadiwa meha lubafu luru du le aguma diha bai ja ubowagu. Dan le lagun fuli rumbai dan abalona ani bungyu liru le agura hou bai titage aba wuri aba liabi kai kuriyu labu gen le luru dun Moisesi. Liabi bai itara lun la sagaru niwa labu ginye ginye luru do ligia. Lun le resi biru niwa bungiu keisi lirahin. Keiti lirahin hadiwa la bungiu. Aba lona ni lani lirau sifiri titan wanigi. Ani agua hati sifiri ligia wadangi.
3: Bungiu baba.
0: Mama hadibu lubaiti idamuni. Lirau hadibu bungiu. Ainti lirau bubai bungiu. Garicha tibu lun alaga lidagia Kristu. Dan meha le ibidia gili bungyu hun, hadamu nyadun meha bungyu gu. Ahin gweto, keisubudi humali la bungyu, o keisubudi laadun la bungyu, ida ya luba san, kayara la haritagun lunya, hichagun hungu o keisi damuni labugyun lurudu, lumaburi ikaburi le mabafu bailun, ladigun ni kata hun. Efedu hamuti meha itaga weyu, itaga hati, itaga dan, itaga irumu. Hanufu datina luwe meseri bidun la wadagi manule na digi ubai hagana kwa lun ni kata. Ni duhenyo, ayumura watu na hun lun itara huma kei au, ladiga au itara adina kei huguya. Mama luago adiga huma somu uriba ni nu, kei hasubu diruni ladiga meha aba sandi le nuago bai gayara lubai neredero huma furumi atidan lun na pulichani ugano lana salba uni hun. Sandi ligia le meha nuago bai aba meha ocha waguni hun, muna bunti hanigini na luago lira, lubarage lira, aba heresi biruni na keisi aba lani bungu angeli. kamahamuga Jesu Kristu guanar au. Kaso serebe ilun ugunda nile meja hasandiru bainuago? Gayarati hamuga nariñegu luago ufulese luago ahin la hamuga meja gayarati hasagarinye la hamuga meja hagu lunhichugu ninu. Bueto haga ni hadina funagie luegi irigu nariñegu ni inaru ni hun. Weriti huama hongirigi ha gama lumu mabuiduti haritagu huba leha buse rube lun hadisida gudunu wawai. Lun hau halilame heberesera. Buiti lun heberesirun hau amu lau lubuidu aritaguni. Ani lun tihadigni sunwa da mamarigilida anaha la huma. Nirahinyo nasufrirunya igarigu lanina agarudini huagu. Ani itara meme nuba asufrira darime lun harufuduni luagu anihen la Kristu hida. Busenti na hamuga lun anahen la huma gueto lugayara la nadimureha hun lau amu luwujeri. Ibidieti nu kaba la naritagua huagu. Huguya le busenbe hicha agunhungwa labugyon lurudu aniega humei kate le nu. Magambu humagli san le lariengu bay lurudu. Larihari luagu garahani la meha abramu bian irahani. Aba tau lidamu le aba tau lumari. To mama bo idamuni letira idamuni itara linya lagurahon kei hagurahon sun irahani. Ahin letira to mama bo idamuni lagurahon lun lagunflir balan le framase lubay bungi lun abramu. Aniha larinya gubay sun le biyama urinya hagiya harufu dunya biyama daradu. Aba hadangie tuguya ububo sinai tuguya agarubon to lugu chule bugalumbe idamuni la. Wubule sinai lige agarube lida flasu le giribe Arabia. Ani lige Jerusalembe gwento. Ladiga uburugu ligia hausun lilana labu genyanu idamuni. Ahinti Jerusalem le sieluna mama idamuni ligia ani lirahunyu wagia. Tarinya harilerenu bongiu.
1: Gunta goba uri maragu hituto maragu. Wago abala ugunda ni bugele bigye bayagari dunibun. Lugundu gibe timaba ya tirahi to mebele se wabu ngao siku tau uri to kama ibu.
0: Niduhanyo itarahinya kei Isaku huguya irahanyi ha furama se lubanya bungiyo itara kei meha dan ligia isani le agura hobe lida aba igaburi kei furumi ya gwarigu agura houni eiba halumuti meha isani le agura hobe lau lubafu sifiri sandu. Itara linya ginye la susere dungueto kate isa tania gubelerenu bungiyo tarinya hare.
1: Bugabo idamu ni lau sun tirogu. Lugundu sinyeti gafara la tirogu idamu ni lida alaga aluma tirogu to mama bo idamu ni.
0: Niduhenyo, mama lubaiti tirahunyi idamu ni wagia. Tirahunyo wuri to mama bo idamu ni.
2: Galatas kapitulo 5.
0: Se fuladi wa Kristu lun libre badiwa la. Diregdagua huma lubaiti lida libre ligia. Micha guaya huma hungwa idamu ni me. Agamba humana. Au Pablo anyanga tina hun luagu ahan la icha gua hungwa labugyon echu ni lalani na seini luagu ugubu. Meseri bidumba Kristu lun ni kata hun. Nanyanga yali lun furumi ya gwarga wuguri le eresi birubali ni seini luagu ugubu luagu lumti la lagunfliru ni lurudu sun suina gubei. Huguya le harita gubei luagu richagwa huma lau hagunfuliru ni lurudu, igira humali Kristu. Dise edun lui lareini bungiu. Wagia, lau lubafu sifiri sandu luma wafinye, hemeni giti waluago warichara gubala, ahen lida anyadi walubai aba luma Kristu Jesusu. Malati veresi biru ni seini luago ugubu luma umeresi biru wamani. Le busen wabai luma finye wama luago Jesu Kristu luma lungu warufutu ni afinye ni le wawagubai lau insinye habuni. Buiti meha haibugun ka igira gudubalin lagambuni wa inaru ni hun. Mama bungyu leaguwa rubai hun adigubalin lira. Mabule ida humein luagu resi gidalanu murusun lebi ni sun fuluwaru to anyonda wa gubun lau. Hemeni gitina luagu wabureme luagu masami narumba dun la lau amu luwujari ligabri burikata ile. Ani labaitu bai bungyu le anyawari hati hun mebere senga kate inyin la. Niduhanyu ahin hamuga apurichi hatina luagu lunti la heresi biruni grigia seini luagu hagubu. Kame hamuga ge heibaha na meme huriyu. Lun hamuga napurichi hani seini luagu ugubu. Maribati hamuga labri ha dimuri luagu tilonwe Kristu luagu guruwa hon. Ainti hawagu ha abuse rumbanya hadaru ni hidon luagu lunti la heresibiru ni seini luagu ugubu. Gundati na hamuga lun hasafun ragun hongu. Ainti huguya niduhenyo aguati bungu hun lun libere badun la. Manega humairigu linyati libere lun lebu na megayara la hasigiru ni ugundani burile lan na ubole. Lubaragian lira, seribi gua huma huni wagua lau insi ya habuni. Lugundu lida gumadi le lagun flira sun lurdu.
1: Insi ya la agrige bila dibun kaisi bisi ya gua bungu.
0: Goni gi huma, ahun agenda gua huma gua, hagumu cha guaga duba huni wagua. Aniha kate le nania gubai hun, abagra de huma kei labuse iruni sifiri. Itara luba michu huma gunfli lun la yumaha ugrige. La diga mura dun tisifiri luma la yumaha ugrigu. Mura dun lige ugrigu luma la yumaha sifiri. Gaga ni guati aban luma le aban. Ligie lasi nyarumbe hadig ni kate li habuse rube yebe hadig. Gama lumu ahin sifiri lube adun de habalun. Mama adun ginye labu gen lurdu. Mene guti larihini wakate ila burikate ili hadigwe ha afala rubalin la yumaha ugrigu. Agabara hani. Gamari guatin hamagua mamari idunga, ada guatin burikate vijeti, mabusi garitin lau hasalufuri, kudu guatin honguariwa, abinyera hahagia, anihe iyeri habuni hada, gaga nigo, luma emeidini, mene guti haganidu, hawogo riguni harita guasunwa da, fare nguagda hamuti adamurini, gimugatinya, gafara kadi, gatadi, waina muhaigi, Adiga hagi amu burikate ile nege burile. Naninya gunye hun kai naninya gunye lubare megiwa. Luagu mebelu nubanya la ha adiga balinkate ile lidon laruwe ha bungiu. Ahinti igabri le lichu gubai sifiri. Insi ya habuni, ugundani, darangilo, gagura asuni, areiduni, lubuidun igaburi, uwaraguni, unabuguni, raguguo unguo, uwaraguati buri igabri le luma furumi ye guari gulurudu. Halani gubanya Kristu. Dagwa hamali sun la yumaha luma luama habu ugrigu luagu guruwa. Itara kei wabagari dun lida ge sifiri, lun tiginye wigirun lun la dunde haniwa sifiri lida sun le wadigubay. Minyu la wanangu wongwa, magriya ha wagia me gaga nigo nigimugo waganagwa.
2: Galatas capítulo 6
0: Niduhanyo, Ahon ariha luagu aburu hali la aba hidage lidon figou. Huguya le eibugu bay lida sifiri, lun ti hidera guni lun lagidaron lidage figou ligie. Adiga humay lau insiye habuni. Lun ti gine gonigi gua huma hungua, lue gine haburu ha lidon figou kei ligie. Idera gua huma huma wagua, lun hawanduni hihirgu, itara luba hagunfulirun luma lelurdun Kristu. Lugundu ahin asaminera grigia luogua, Lagu weiri gula ani nikata ligia leye da gunya lungua. Kadaba grigia lunti laria gun lungua ida linya la ligabri lauserum. Ahinti adari da go lungua buidunyu gayara ti lanangu lungua lagu le la digbe. Metenirunga lun le hadigbe amu. Lugundu kadaba lunti lanigni lanigun guanarigu. Le umbe la rufu da hoa lererun bungiu lunti la fani hani sun luguyeri kate buiti le libihin luma le arufu da habay lun. Meyeda go huma hungua, uwa tia digi ti bula la ubungio, le labuna go bay grigia, ligie baginya la lubaha. Ahen abuna go aba grigia kate le la yumaha ugrigu, lichuguba aba alubaha ni le lan onwe ni lun. Ahen abuna go aba grigia kate le la yumaha sifiri, lichuguba sifiri aba alubaha ni le lan na ibagari magumo chaditi lun. Mon lumuti lubaiti labucha dun wawagu adiga ikate le buidubay, lugundu ahawa itara meme walubaha babuiti dame le lachiliru dan lun weresi biruni. Ligia adiga wamai lubaiti le buidubay hon sungubay sagu gayara la, honti ma waduhanyo lida afinyani. Arika kuma luwai na muletara le aubay na burika hun gueto lau nukabu guanaregu. Haabusa irumba ya hafosuru nun lun lichuguni wa seini luagu ugubu. Hadigi ya lun rugu herede nubujitu hagibu ya huriyu. Lumai bahoni wa hama luai gini hamugal harinya gulwagu lida giniere gini la longwe Kristu wa salbara. Niha asai nirubali hagubu, madegu hamuti sule larinya gubai lurudu, busenri gitinya lung huguya la eresi bere seini luagu hugubu, lugajara la hapantaha luagu hafosuru nun lung hibigini seini legia. Ahinti au, mabusenrunti na napantaha nika wagu, abarigini kate wagu tinadimure hawaidi, luagu longwe wabureme Jesu Kristu wa wagu luagu luguruwa. Lidage luguruwa Kristu, hilanyu linya kate le lana ubo, nu ani hilanyu ninya ginya lu kate le lana ubo. Mebegiti ahi ibiha wabali nseini luagu ugubu lumo mibihi wabani. Legebegibai lu iseri wa magirigi ya lida Kristu. Sungha abagari dubanya itara, hagie lani gubanya bungyu le tima timati. Resibi huma lubaiti darangilo, luma gudeme habu lumagi. Lumagi ugunya lulubaru wagon, mabuse irunti na lun hitugun lidere dan nu. Ladega anihe iburi luonu Kristu luagu nugubu. Niduhenyu, binilo wabudeme Jesu Kristu sun huguya itarala.
4: Ligara da Paulo, hon Efesuna, capítulo Aba.
0: Au Pablo, leilani Jesu Cristo apostolo, lau lugunda bungio. Naburganyo garda to hun, uguya ha lani gubanya bungio ha afinya banyo lago Cristo Jesusu, lida uburgu le Efesu. Recibi kuma areini luma darangile, luma ge waguchi bungio, luma luma ge wabureme Jesu Cristo. Ruwa mawairigu ni lu bungyu, luguchi wabureme Jesu Kristu, lugundu lau lida wama aba luma wabureme Jesu Kristu, biniladi wa lau sun luwuyeri abini runi le siya luginyati. Lubaragi ebay meha ladiga ni bungyu ubo, anuwa dira lumuti wa lun, lani gubadi wa la lau le lumba iladiga ni Kristu wa wagu. Lun, sandu badi wa la ligibugye, uwa ligeme daseiti wa wagu. Dira ilumuti wa luma ge binaru lau linsi inhabu, Lun leresi biruniwa keisi lirahunyo lidange Jesu Kristu. Ladiga ligie lan lugunda abai won. Ligie lun ti lubai wichugun uwerigun ni lubungyu luagu luwenri lareini le lichugu bai won lidage lirag lehinsi abai lun. Ligie afai habai wawagu lau lita. Ferudna le wafigun segun luwenri lareini. Le larufu du bai bungyu won lau lichugun sun luwuyeri subudi luma gun farando won. Subudi gudalali laranseha le meha aramundu nyubai won. Owarita guni lan le lasamina rubai ladigun. Lun buga londa rubai lan sun kate lida Kristu. Dame buga lagunfuli runi dan ligia, dandu leburi sielu wai, kei le ubowe kubai. Lida Kristu anua dira lumuti wa bungiu lumage binare lun, veresi biruni wafana lidan le lumbai lichuguni. Ani sun le, lida nyen lugunda bungiu le adigun bali sun kate kei labuse runi. Wagie lubaiti le ichugu baliwe menigu lagu Kristu furumie, Lun ti wichugun uwerigun ni lu bungyu, huguya ginye dan le hagambu balin ugano le lanna inarani, ugano le anigu balin asalbaru ni hun, aba hafinyeru makuwatun lau lisei ni sifiri sandu le farama sewalibay. Sifiri sandu ligia, achoruru balin won luago veresi birubay la alaga le lumbay lichugun ni bungyu won, dame la salbaru ni wa sun suina gubay, wagia le lani gubay, lun linyuruni waliri luago luwerigun. Ligia dan le lubai, nagambu bai luagu afinye ni le hidan bai luagu wabureme Jesusu. Lomo luagu insi habu ni le huagu bai hon sunha lani gubanya bungyu. Masu tine tengiru ni bungyu huagu dan le naritagun huagun lida nafuri idolun. Amuri atina luma lubungye te wabureme Jesu Kristu, uguchi li wairi guti. Lun lichugun subudi inyu ginyati hun lun gun faranda humani le la subudira gudubai hun. Lun ginye ha subudiru ni tima bungyu buidu. Amuri atina luma bungyu lun larugon gadagudini hisamina lun hasubudiruni kala emenigini le idonbay laguarun bungyu. Luma ida linya la luwairigu luma lirisia lagan le lichugubay bungyu hon lanigu ha sandu banya. Amuri atina ginya luma lun lasubudiraguduni hun ida linya lan luwairi lubafu le mebe habay le nadagi meinbay wada wagia le afinya bay luagu. Ubafu le ligia meme le larufu dubay bungyu lau sarago ere dan le Lazara gudu balin Kristu lidage oweni. Aba lanyura gudu ni luegien lonwere jagita sielu. Rulu muti louge sun gumadi, ubafu, ere luma aruweha ni leburi sielu bai, luma louge sun le gayara bai liridun. dando lida dan le kaisi lida le lumba liabi. Rulu mutisun kate labu lubafu Kristu, rule ginye Kristu guanar gulun ligia bala I chik di nautun. La dega ligilisi lugububon Kristu, ani tidanye Kristu, le oustara gudu balin sun kate.
2: Efesios capítulo 2
0: Hilanyo hinya meja lida aburiba ni luma figo, le ida bai haganaba. La diga falaha muti meja lani ubo le hempulu. Adiga ilugunda sifir le aguma diha bai garaba liriku. Le nadagi me bai hada giha magamba di banya lubungiu. Itara linya meja ginye wabagari dun sun wagia lua guabada. Afalarei lagubri waritagun. Agunflira luma lugunda wagabri luma lugunda wasamina. Kaisi grigia garu warigutinya. Ligia lunti lubaye be labri ha lanari me liganyi bungiu wawagun. Kaisi ha hibiri. Gama lumu weiriti wagude me luma vinsinye lubungiu. Aba lichugun ibagari won lidage Kristu lausun meha hilanyu gidi wala ladega wafigun. Salbatun lubaiti lagula reini bungiu. Saragada lumuti waginye bungiu lidage oweni uwara luma Kristu. Aba larue hagduniwa luma Kristu jagta sielu. La degubali lida lun la rufud ni lueni visie lun luma la reimi won lida Kristu Jesusu lida me danle luba iliabi. La diga luago la reini bungi wa salbara, luago wa finya luago, mama hamuga bakate le wagie guana regubai a degubali. Bungi edewe habali wa salbaru won, mama lagu kate le hamuga la diga grigia lun uwa la niaba apanta hati luegi. Lugundu bungi a degubaliwa Iseri hadiwa lida Kristu Jesusu luma dengu kate ibuiti kei larita guni lumagi binari. Harita kwa huma lubaiti ulagu amuda, huguja le mawa ikuriju, grigi ya maseini ruti hagubu hanya meha haa seini wabanya ugubu hun, seini le hadiga ugirinya. Lida meha dan ligia, ibidinye gili meha Kristu hun, mama gidun meha lilana linasinyo Israeli. Bogi dinyadu meha lui lidara do bongiu hama lanigo luma frama seile labuginye bai daradu ligia. Habagari dunya meha ubowago memeni ginga ibidinye ga bongiu hun. Ahinti gueto kei lida nyadun lubai aba luma Kristu Jesusu huguya meha le dise bai lui bongiu gueto jarafa dun lun. Lau lonwe Kristu. Barila adiwa Kristu lidon arande runi. La diga adiga lanya huriyu hama hamama bayin huriyu lung aba meme hama nechani. Ani lida lugubu guwana riga gringuwa lumuti gagani go le meha afani ragu balinya. Gumugwa gida lumuti lurudu lausumburi gumadi lanina lurudu ligia. Adiga ina lanya huriyu hama hamama bayin huriyu lung aba banya la lida. Itara linya la diga ni aranda uni wadagua. Lau lonwe Kristu lau guruwa. Aba lagumu chagwagudu ni uribu le meha hadan bai kuriyu hama hama bai kuriyu. Aba larandara gudu ninya biyangu bai luma bungiu. Adige inalanya biyangu bai lun aba arigu hama ugubu. Nyumbu iti Kristu aba lapuricha ni uganu luagu ti arandaru ni. Dandu hun huguya ha meha dise banya kei won wagia ha meha jarafa banya. Gayara ti wa jarafa du lun bungiu lida agen Kristu sun wagia. Dandu huriyu kei hama bai kuriyu. Lau lubafu sifiri sandu. Ligia mama adun lubai terencha, lila na adun laruweha kei sunka lani gubanya. Tila na adun luba bungiu, sun huguya, itara hinya kei aba muna, ani ligibu agunyadun ebu le hichu gubai apostolo gu hama profeta gu. Ani Jesu Kristu guanarigu dubu tima tima bai tida muna tuguya. Lida Kristu tinyura wagua muna tuguya lida kada tumegigu. Darilu tiabi lun abavo la tempulu sandu tu lida wabureme. Lida gen hinyura wagua kei aba muna, uwar hama ha hibiri, lun luba abadun la bungyo laulani sifiri.
2: Efesios capítulo 4
0: Ligena muri haba ikuma, au lea dairu bai luay gen luadig mari Kristu, lun hausera gunhungua kei lun ti la hadigni ha umbanya wahali la bungyo lun lani gu hama kei lagua runhun. Unabugu huma, hinsi nye habu, gagura su huma, areida huguya mehon hibirigu. Houcha huma lun lida huma aba sumwa da lau lide ha sifiri. Lida darangile le onda rubaliwa sungubai. Aba rigin ugubu, aba rigu sifiri. Itara kei aba rigila emenigini le idon bai haguwaruwa. Aba aburemei, aba afinyani, aba badisei. Aba rigu bungu haguchi sungubai, le hauginye bai sungubai. Nadagi me ligia hausungu bai, ani anihei ligia hada sungubai. Kadaba wadage resibi lali buri ubafu le labusa irubai Kristu lichu gulung. Ligia larima gubai tida lerenu bungyu.
1: Mute tiinyu baru nalanya adai ruti ulumaku. Aba buri lichu gubafu hong gregi.
0: Kati mini la mudeiti, mini la lagu rari la furumye lidon fulasu buri le una butimabai ubo wagu. Le arari rubai ligia memeginye le amudei rubai lidon linyu agai sielu lun labuncha guduni sun kate. Ani ligia meme ichu gubai ubafu hon fiu lun apostolu hama, hibir lun profeta gu hama, hibir lu houdin apuriche uganu buiti lan asalbaruni. Hibir lu fadiri hama luma lun maisturu gu hama. Itara linya laranseru ninya lanigul nuka yara baila eseri biduni buidu luma lun edere buda gduni lugubu Kristu. Darime wachulduru sun wagia lun lida wama aba lida wafinye. Luma lida li subudin wa Jesu Kristu lalira ubungyu. Itara luba grigia wama waina muhanya lida waibugu luma Kristu. Ladiga wawaina muduba dari wachulduru lumu lubumari Kristu. Mitara hadi wame ke irahunye. Lumere gula wasansika lun la duru haniwa ligaraba linfurumi ya gwarga iseri luwujeri arufu dahani lun waburu ha lidon hajen grigia sumaditinya ha abusa irumbanya hanegni wa lidon uma le marichabe. Lubarage lida wadimu ya habe inarini lau insia ni lun wawansiro lida sun luwujeri lida aba luma Kristu le ichigu dinaube lun lugubu. Sun wagia le lugubu Kristu uwaragwati wa lida aba labuge lagumadiha Kristu. Kadaba wadage gayara ti widiragu ninya ha wibirigu. Itar luba gayara la wawanseru sungube lida waibugu luma Kristu awanse wagiame lida insinyani. Aniha lubai tikate le naniangubai hun lida liri wabureme. Luhebela habagaridu kai ha ibidi habubanya lubungi. Ha habagaridu banya uwaragua luma hasamina le malabai. Darugu linya lau hasamina. Uwa tibagari le nyumbi bai luma ge bungi uhada lugundu ibidi ya tini kata hon ladiga tideri hanigi. Feri di hamali habusi igari. Derege guanya hongu wa lun feri di guo. Adiga tiansun luwujari ibidi la ugundani. Ahin ti huguya mama linya hafurenda iru luma ge Kristu. Ladiga inaru ni luagu agamba adun la luagu Kristu. La ulidan huma aba luma. Furenda ihumuti inaru ni le lidan bai. Ahin ti luagu binadu ligabri habagari dun. Lunti higiru nile mabuidun hali bai, ladiga hayumaha le geyera guadi bai. Iserigu wa huma lida hani sifi luma lida hisamina. Dagu wa huma lau iseri igabri, igabri ladiga bai bungyu kei ligabri guanariga. Lida iritar le tima timati luma arumani. Lige hebe lubai heyeha, adimure huma inaruni hama hibirigu lugundu lumega gu abameme ububusun huguya. Ahun aganida mafigun huma. Male da la veju hau ganyu. Michiga huma lugaru lu mafia. Lemeka kiberu bai hebe liberu ha. Luadigi marida la arumani lun la giria agun lungua lun gine gayara la lidera guninya ha gudeme banya. Manabaha huma lubarege lira hadimure hadimure buiti le idera gutinya ha hibiri lida hafinye. Abini runi legie mehonha agambu balun. Miru da guda humai sifiri sandu. Le au bai hasai nirua kei silani gubungyo darime la chiliru weyu lun hasalbarun sun suina gubai. Igira humai sun magundani, sun iyeri habuni, sun aguar hani lana iganyi, sun anabahani, luma sun uribani. Buidu huma, gudeme buhuguya me humagua, ferudna gua huma humagua, itara kei ferudna lanu bungyo lida Kristu.
2: Efesios capítulo 5.
0: Il yahani hubai bungyu ha hisnya tinyalu haucha huma haje hani hisnya gwa huma huni bagwa itara kei wisnya dulun Kristu abale deregera gulungu wago keisi ideve sei luma adagara gduni le buiti like men lu bungyu kelani gu huma bungyu molu muti ni lu hadimore ha luagu salufuri ni amu luwujeri ibije le ni igadu mavie la hiyuma maniye gu huguye me libidio niga au ni dimure imalati. Ladiga mabuidu tiburikate ile, lubara gelira, jusu humai hiyuma lun hichugwe tengiruni lubungyu, subudi humuti lagu lela agamari duti mamari idunga, o ladiga la burikate iwiyeti, o labagari dun lida igaduo le itara baikei la nguni wa irisini kei bungyu. Sinyati gafana la lida laruwe ha Kristu luma bungyu. Uala niaba ayedetun laudimure imalati. Lugundo la diga burikata y uribati le, labri halanari meligani bungu hawagun ha magamba di banyalun. Dire huma lubaiti hawe grigia itaratinya. Lida nyadun meha luburiga, ahingueto, ke lida nyadun la aba luma wabureme, lida hadun la rugunga. Itaralina lubaiti abagari da huma kesi grigia ha eibugu banyalida la rugunga. Grigia hagia, areidatinya, suruti habagari, hisinyati inarani hon. Haucha huma hafurende iruni kala hinsinya bailun wabureme. Madan la uburi katei malati lehadigu bai ha lani gubain luburiga. Sagari guhumei lidon larugonga. Ruti busiganu ibini lun ladimore honi wa lagu buri katei le hadigu bai aramu da guarigu. Gamalumu ari huwati sun katei dan le lafuna guagudu ni larugonga. Ladiga larugonga afuna guagudu balin sun katei ligie larinya wagubai.
1: Aga kuduwa ba buku yale arungu bai saraba kata gilinani. Aba me larugonga da kudun kristu bawa.
0: Goni gihuma lubaiti buidu ida linya la hauseru, mabagari da huma kei ibidi ya gotau, habagari da kei chu tau, jusu huma ikidani lida kata ibuiti, lugundu uriba alida. Mabidio niga da la hau, haucha huma gunfaranda humani kala lugunda bai waburemi. Mabacharua da huma, lugundu barulu mutinya lira grigia lidon feridi, lubarage lira, buin huma lau sifiri sandu, adimure huma huma gua luagu luweiri gubungyu, lau salumu, luma uremu. Heremu kalungu wa bureme, alawa hakumei metida hanigi. Ruku maetengiru ni lubungi ugu chili sunwa da luago sunkate lida liri wa bureme Jesu Kristu. Gagamba di huma huni wagwa, itara luba harufu ni linebe Kristu hun. Lunti derege gunyutan wuri tungwa luntumari kei lungu wa bureme Jesu Kristu. Lugundu wugiri tichigudi nabai lumari itara kei Kristu la tichigudi nabai liligilisi. Ha meme lugu bubanya ani Kristu ginye hasal baragilebe. Itara kei hagamba di afinya tinya lu Kristu. Itara linya ginye lunti la gagamba di hama uninya hon hamarigu lida sun kate. Hisi ya ta lumari ugiri lu kei luweni wisi ya lu Kristu wagia lele ligilisi. Aba lichugu ni libagari wa wagu. Ladegu bani lida lu lanua dirunu lu bungiu. Lu laruma dagudunu lida gele binadubai lauduna luma ginye lau lererun. Lun larufu dunu ligibugine keisi aba ligilisi sandutu aransenyo uoga nikata dasa itituagu, uwa nikata mege itituagu, lun sandutan ani uwara guatuguyame. Itara linya lun tilan, tinsinya du lumari ugiri lun kei linsinya lugu buguanarigu lun. Le hinsinya buti tun lumari hinsinya guati lungu, uwa tigrigia meberesenti lau lugu buguanarigu. Hougu darigu lumuti gaunigilei, itara linya ginye ladiga Kristu tun liligilisi. Ladiga lugubuta, ani wagia libiri ugubu ligia. Larinya hanetida lerenu bungiyo.
1: Ligia ligi uwe iluwe uguri lugu chituma lugu chundu la mari yedu tuma luma. Aba mihayubi lugita rama kai aba na kukirigi.
0: Ani aba onwebu inaru ni aramu dagwate lida dimure ligia. Ani ya gatina luagu luagu tila Kristu tuma liligilisi. Larinya bunyaginya dimure ligia luagu kala lan aba hidange. Lunti la hinsinya ta lumari lun kei linsinya gwa lungu. Lunginye inebe la tumari wuri tu.
2: Efesios capítulo 6.
0: Isanigo, le lumbe hadiguni kei si afinya tinya lun gagamba di huma hon hagubarigo. Lugundu lige richabai. Aniha aba gumadi weiriti lidange lugumadi bungyu le anegubai buiti won lau wagunfuliruni.
1: Inebe la buku chituma buku chungu, lubuidu la tabu ani wikife ligia mebibagari ya uo.
0: Huguya agubrigu. Magani da gida humanya hisanigu, agiri ya harigu humanya buidu laugagamba di hama. Arufu da heina hon kei labu sairuni wabureme. Ubuenrigu, gagamba di huma hon hiyubu dirigu ya ubowagu lau inebesei. Lau duari, uadigi marida buidu lau suntaruma hanigi, kama hamuga lun Kristu heseribida. Seribi humanya buidu, mamarigu danle ariegu hanya la hun lun herederu buidu hama. Seribi humanya buidu sunwa da, kei eseribidu tinya lun Kristu, adiga ina lugunda bungyu tausun hanigi. Adiga humai huadigi mari lau ugundani, kama hamuga lun wabure mehadige, mama hun gurigi. Ladiga subudi humali lau kada la aba, hidage, dandu idamuni kei libere tinya, la fai rubai la wabune mesegun buitile la digubai. huguya iyubu dirigu, buidu laginya hauseroniya hubuengu, masia dira humanya. Harita go huma lagu dandu la huguya kei hagiya, labu genyadun la laguma diha wabure mele sielubay, aniyaba la lau lanugnya bungyo sun girigia. Gwetote ni duhanyu, here huma lidanyu aba luma wabure me, lau lubafu le mebehabay. Dauhu mu sun daugu to lichugu bo bungyo hon, sun lani gulun, Derega dago huma loy leye dago nu mafia. Lugundu mama hama girigu ya ha lau tinya ugirigu luma abun wagendagwa. Hama buri sifirigu gabafu tinya ha lani na uriba ni jagata inyo wagendagwa. Luma hama gumadi, lurudugu luma ubafu lani na loburiga lida ubo le. Raguhumo lubaiti sun dogu lani na asudara ni to, lichugu bo bungi hun lunga jara la hawandu ni uriba ni lida meweyu le uriba bayi. Ani larigi me lasigiri dan ligia, lun derebugu meme huma. Derebugu huma lubaiti, daugu lao inaruni keisi lao aba beli tele giragu umuti buidu luagu hiranagua. Arei duanyu lao isuruni kei lao kate le adoura gubai lao lanigua gu sudara. Aranse nyo huma sunwa da lun hapulicha ni uganu luagu ti wasalbara gile le ichu gubai darangile. Keisi laranse no sudara dan le la dauru no lisabadu. Laugin sun kate, Barihu mai hafinye kei larigu dani sudara li dandina ligibugi. Lung harara munusun gimara durungu watuto la chuhabou mafia huagun. Barihu mai hemenigi dun luagu hasalbanu kei la dairu ni sudara lubuni din lulouni giru ni lichugu. Barihu mai melerenu bungyu kei efein to lichugu bo sifiri hun. Adiga humai sun le lau saragu ayumuragu ni lubungyu lun lideragu nun. Afuri da huma lubungyu suwa da lau lubafu sifiri, aga guduanyu huma, gagura su huma, afuria ida huma hawagu sunha lani gubanya bungyu, afuria ida huma ginye nuagu lun lichugu bungyu dimure inu dan le nadimureha. Lun ginye nadimureha lau manufude lun nasubudira gudani uganu aramu dagwati le luagu ti Kristu. Auna haladna bungyu lun napulichani uganu le uweginye bay nadagiruwa gweto. Afuri da huma lun na purichi ani ugano le lau manufudei keisi lobudubu. Tikiku waduhe hinsi ya tiwon, le idera gubaliwa buidu lida luadigimari wabureme. Ligie ba ijiga ugano hun nuagu luma luagu le nadigubai. Ligie nauna habali hun lun laninyaguni hun ida wanya la, lun lichugun digudago hun. Rula bungi ugu chili luma wabuleme Hesu Kristu darangi la luma insiye ni lau afinye ni hon waduga nyulwegi Hesu Kristu. Bini lanya me bungi usunga hinsi ya bubanya luma wabuleme Hesu Kristu lau aba insiye ni le masansi ra gwaditi. Itarala.
4: Ligara da Paulu, hon Filipuna, kapitulu aba.
0: Au Paulu luma Timoteo. Esei bidutinya wagia lu Hesu Kristu, waburu hanyo gara da to hun. Huguya iduka nyu ha Filipu banya, luma ginya hon sun, alidi hatinya hama tabu tigu ligilis. Resibi huma areini luma darangi la luma ge wagu chibungyu, luma ge wabure me Hesu Kristu. Saga narita gu huago netengi runi nubungyu te, sun adana yumra gu lumu bungyu huago lau ugundani. Lau narita gu lagu luweini hidera gunina, Aburu chagwagu de uganu le lana nasalbaru ni luma ge furumi eti weyu chulu lumu weyu le ugunyewe. Choro numuti luagu bungyu lale agume serubai adige lubuidun luwadigi marihida. Lasigira me bala adige darime weyu le liyabi ngile Hesu Kristu. Richati luna ritagu huagu itara, lugundu barunu mutu tida nanegi. Ladiga gafana tu numa lida lareini bungyu dandu dan le furisun rugunyadi nala. Kaisirigu danle nararamu ligibuge lurudu lun nachoruruni ugano lan na salbaruni. Subudi lumuti bungyu lagu weiri la nalugun huagu lau luweiri insinye habuni le lichugu bai Hesu Kristu nu. Amuri atina lida na yumuragu lubungyu huagu luntima la weiri du insinye habu lida subudi lumagun farandu lida sun kate. Lukajara la hanua dahani kate le buidu bai sunwa da lun habagari du harumani. Maduru hamamu gadame liabin Kristu. Lun labuinchu hibagari laulin iricho le lichugu bai Hesu Kristu. Lun lichuguni wa uweiriguni lubungyu luagu. Niduhanyu, busenti na hasubu diruni luagu kate ilambu dile susere bai nu, nyumbu ihali lun lideha lida lapulichi hon ugano lelani na salbaruni. Subudi hamuti lubaiti sun ti sudarana luba orue hamasun ha hibiri luago nado irinya la luegnie neseribidun lun Kristu. Hati hibiri iduhenyo, lau harihin luago nado irinya la luegnie napulichi ani uganu luago Kristu, ragukanya nigi lun hapulichi hani meme uganu ligia manufu deiwa. Lautima afini luago Kristu. Inarni luago nyahin la adimuri hatinyo luago Kristu la diga hagimuga. Busen hagia hanigninya, Grigi ya hanigume, ahanya hibiri, hapulichi ya luago Kristu la lubuidu aritaguni. Grigi hagia, luago nisi ya buni hapulichi ha, lugundu subudi hamani luago rulad na la bungiu, lun nagendagu luago uganu, le lanina asalbaruni. Ahanya ha hibiri, mama lau hanarin hapulichi ha, lun harihini wa weirigu hadigai, luma lun hichugun idiheri, nun gueto lida na doirun. Gama luma uwati megiti luago lira. Lau sun luwujeri, lau yebe hanaru o mama la lau luago Kristu hadimureha, ani gunda atina luago lira, ani nagunda rameme ba ginye. Ladiga subudi numuti luago esefurunibe ila sun kate ilenu, sereme ilu hayumura gulubungyu nuago luma ladiga lidera gunina lani Jesu Kristu sifiri. Kate ile nabuse irubai, luma le nagurabubai, lun madigu na ni kata lun hamuga na negu busiga nu luago. Gayara riglamuga nadimureha manufu deuga. Ari huwa meme tima lamuga luweirigun Kristu nuago gueto kei suada. Vivanyu auyebe hilanyu auyebe. Lugundu Kristu abagari dunibai nu. Aganyi iruni ligie oweni. Ahinti gayara lubai nasigiru nadagime luago ulufulese inabureme Kristu lau nasigiru abagari da. Ibidi nyali nu kabala nanuadaha. Ladiga nachawa honya luege biangbai obo. Lida aba obo. Buset na hamuga nonwe lun nidi eredera luma Kristu, lugundu buiti mati hamuga lira nu, lida leaba obo buiti mati hun lun nasigiru abagarida, ani kei choru nani ikata ile, subudi numuti luago neredera meme bala huma lun nidera gunun lun hasigiru hubaru agon, lugin hagunda aruntima lida hafinye. Itarati, dame le nagiribudu humu garicha timaha dume lun hagunda arun lida Kristu nuago. Hauchahuma lun uwara gwalali gabri habagari dun luma la rufudaha Kristu. Itara luba ahana nyundu arihon o ahen disanyu ninya lubai huwai lua gambari guna huwago. Gayara lamuga nagambu luago deregda meme hinya la lida aba meme sifiri. Afago wasungubai lida aba lun laburu chagun afieni luago Jesu Kristu keisi wasalbara gile. Manufu dedagunga huguya me hawai haga ninyo. Le aba bai seini lanina feridigo hon. Gama lumu larina salbaru ni hun, ani luma ge bungi uliabi kati ile. Ladiga Kristu, gayara ti mama regulun hafinyeru luago, gayara ti ginye hasufiri un luegye. Huguya numa, lida nyadi wa aba meme afago ni, arika kumali meha ida linya la nafago, gweto agamba tun luago ida linya meme la nafago.
2: Filipenses, capítulo 2.
0: Ahin ti rukali luwei Kristu bafu hun lu hichugun gurasu, ahin idara go lubalun linsin habulun hichugun dugda go hun amu, ahin gafana hubai sungubai lida aba meme sifiri, ahin inike lubai gudeme butida hanigi, gunda guagda humana, lau hakano lida uwarani luma insin habuni huma wagua, ondaranyo lau aba meme sifiri luma aba meme saminu. Madiga humani kata hougua rugu lun hanuguni wa weiri, ni lau panto, Lubarege lira laula una buguni ani buidu laha nigni amu grigia huwai guanarigi. Mamarigi la kate le buidu bai hun haluha, alo humei ginye le buidu bai hun amu. Itara meme la ligabri hasaminaru kei meha ligabri lasaminaru Kristu Jesusu. Lausun meha bungi irahu la ligia, malugun ti laragud ni lirincha kei bungi. Lubarege lira aba ligiu ni le lani bai, aba ladigun kei ubueni lau lagura hun kei wugiri. Danti le itara hali kei wugiri, aba luna budagwagu dun tima lungwa, ani ladiga lagambadi, aba lonwe lau guruwa, lau sun nibusi garidu na la owe ni lago guruwa. Lige lichugun bali bungyu linyu age uweirigu ni lun, luma iri le weirigu timabai lida age sungubai. Lun dame la hagambu ni sun hasielu banya, hamua rugu banya, hama halabu gine banya mua liri Jesusu, lun kakuduragun lun, gufese tuguya mesun inyanye, Luago Jesu Kristu la wabure mebai lun luweirigu bungyu uguchili. Itara linya lubaiti niduhenyu hisi nyatinya nu. itara ke agamba humani na sunwa da danle meha humanya dinala agamba tima humana gueto danle disena. Awadigi marida meme huma lauduari lumainebesei dariha subudiruni kala asalbaruni baile tima timati. Bungi uchugubali lubuidu aritaguni hun lung haibugun luma. Idera gualon lung hadigani kei labuseiruni. Adiga humai sun katei magili luhanga ani masikini hanga huguyeme. Madari runi walamu ga duru huwago ni megeiti. Liranga nyu humaa muga bungiu ha harumatinya hagana gwa grigi ya uribatinya ani salufuritinya. Huguya harugo ngadaga datung hagana gwa grigi ya hagie kei waruguma ubohu. Ragunyu huguya lagu gano lana ibagari. Dame tiliabi Jesu Kristu gunda abadina huwago. Launa subudiruni lwagu mama la lwagu nikata nafagwa luman nuwadigi marida haganagwa. Ibini lunla nichuguni nibagari guanarigu lun loustarun idevesa ibuiti le hichugubay lun bungiu lwagu hafinye. Gunda abadina uwara huma lwagu. Lun tigini hagundaru uwara numa ani gafana huguya menuma lida nugunda. Ahen busen lubay wabuleme Jesu Kristu nauna habay Timoteo arihon madise. Lugayara baila nagunda arun dame le lagiri budonla ugano nu huago. Ladega uoti amu numa le asaminaruti kei au. Le afa aguti lun buidu la lidi hun. Sungu bai hawa ugo rigunyi haritagua mama le labuse rumbe Kristu Jesusu. Ainti Timoteo subuditi ligabari hun luma ida linya la le seribidu numa lida la pulici hun ugano le lana salvaruni kei siaba isani le idera guti luguchi. Agora batina lubaiti nounahani arihon lariginye me nasubudiruni kaba la suseredenu. Lausunga finye na luago aniha la lugunda abaibungyu, lunidi arihon nungua madise. Genege lumuti ginye nun luago lunti la nounahani nibiri Epafroditu larigon humon. Kei hasubudirun, lige nauba bai lida luadig mari Kristu, luma lida afa aguni, le hona bai huguya guanarigo nun lun le teniru lun le nemege irubai. Weriti lalugun huagu ani gibeti laritagun ladiga hagambu luagu lisandi. Inari ni luagu sandi la meha jarafa lun longwe. Gama lumu aba gudeme habula bungiu lun. Luma nun lun mibihi na iru ni lawun le nuagu bai. Aba larida guagudani. Ligeti ma nabusa irumbai nonaha ni lun hagunda arun lau harihini luma lun maweri la niru. Resibi humai lau sun ugunda ni keisi idukai luegi wabureme Jesu Kristu. Ani hisi hagieme sun ka itarabanya kei ligia hun sun wada. Kei chilulubai yarafa lulongwe ladiga leseribidun lun Kristu. Derege guati lungwa mebere segunga kaba la suserda lun. Lun leseribidun nun kate ile hasien ubai adiga lugundu disenyu hinya la nuwe.
2: Filipenses capítulo 3.
0: Lagum hun kate ni duhanyu, gunda huma lida wabureme. Mabucha tinuagu aburha ile aburha nalibe hun, ani ruti lira achoruru ni hun. Koni igwa huma hungwa hawai only, haburi ada agu banya vuribani, ha iba agu balin ugubu. Ladiga wagia eresibiru balin seini luagu ugubu le tima timati, mama hagia. Ladiga udugu atiwa lubungyu lau lubafu lani sifiri le wadabe. Wagia le gunda abe ila wabagari lida Kristu Jesusu. Ani michu wa muti wemeni gula ukate ile luaguti ugubu. Lausun gayara lahamuga nemeni gidu luagu. Ain samina luba isomu badi luagu garicha la lun lemeni gidun luagu burikate iligia. Garicha timatina. Widu weyu larige nagura hon lige neresi biruni seini luagu nugubu. Lugundu hada ginyetina harasa Israelina. Hada ginyetina lani Benjamin turibu. Evreu au luma gen nagura hon. Evreu guginye nagubrigu. Fariseo meha au lida ligabri gun faranda nani halurudun huriyu. Hanari meti meha nemeidi dari neibaha ninya afinyatina luagu Jesu Kristu. Luagu ti lisunu ibagari segun halurudun huriyu. Uo ti meha niyaba lun gajara lalarinya guni kata nuagu. Ahin ti gueto sumburi meha kata ile. Le meha gebegibainu barunu mutikei mi kata lu gajara baila nasigiruni Kristu. Segu lau lira sun kata ile gajara baihamuga anihan la numa. Runu mutikei ni kata ligibugi onwe buwagani runi le luagu bai na subudiruni wabudeme Kristu Jesusu. Feridi nali sumburi kata ile ladiga na subudiruni Kristu. Ani barunu mutisungu bai kei ifei lu nagani runi Kristu. Lu nadari ragunungu walida aba luma. Gueto gumuha nafagun lu nerederun richagu ligibuge bungiu luagu lubuidu na gunfli nun luma lilurudun. Lugundu barila di na bungyu richago ligi bugye lau na finye lulago hesusu. Richago ligi ya aba kata ile lida gieti bungyu ani lulago a finye ni lanyura. Sunle na busa inubai, lun na subudiru ni Kristu buidu buidu. Luna sande uni lubafu meme bungyu le asara gudu balin hesusu lida ge oweni nuogo. Luma luna sufriru luago keisi la sufriru nuago. Lun itara na kei ligia lida longwe lau emenigi ni luago nasa arubala lidange oweni kei ligia. Mama naria guyo luago chiluga dinala lumu lebe ya sunkate le. Maria gutina ginye luago uwa alila mege iti lida nigabri. Le nadigubai, nubaro agon meme nya dina lida neiba agon luna ganyan irun la diga ganyan ila dina Kristu. Niduhanyo, Maria gutina luago ibiha na alila sunkate le. Le na digubay, nabulay duni sun le erederubay arigi, lun nafa agon lun narig duni le nigibugnye bay. Lun na childiru lumun lebe ha iba agon ni, ani resibi neyme le lumbay lichuguni bungyo siyelu, lun le aganyiruti, lidage Kristu Jesusu. Sun wagye le wena muhalibay lida wafinye, lun ti wasaminaru itara. Ahun wasaminar lida amu luguyeri lida somu kate, la rufu dubay ginye bungyo kate le hun. Lau sun luguyeri, Lunti wabagali dun uwarago lumakate le frende wamalibe. Niduhanyo, aye ga humana, ariga humanya ginye ha abagali dubanya segun hempulo le wichugubay hun, ladiga gibetnya eibugutinya kei naniya guni hun sarago weyasu. Gweto naniya ganyali lao aguiro, luago laganinyo la Kristu hagie. Feri diguo hebe habay grige hagia, hawama habu habungyu tebay, apanta hatinya lao burikate le hamuga lumbay nibusigari hama lao. Luago rugine burikate ubogo na harita gua, ahi wagia, sielu na wagia, ani waguda bonya liabi wabure mehesu Kristu le wasalba ragile sielu gine. Lida meweyu ligia, la sansi rubai wagubu le goweta dibai lu itara la kei lugubu le wairikubai. Ani ladigubai laumeme ubafu le luagubai lun, lichu unisun kate labugia laguma diha.
2: Filipenses, capítulo 4.
0: Ligelu wei tini duha nyu hisi ya tinyanu, hau wagu banya weri la nalugun, nugunda luma na fairu waha. Itara meme kumaa deregi dagu luma wabureme. Ayumura watu na tu evodia, tu masintike, lun harandaru hama guwa keisi duha nyu luegi ya Kristu. Ahin buu, nauba buiti lida wadagimanu, amuri atina buma lun bidera guninya itu nuha lun gamada guwa hama. Lugundu afa aguati ya nauba gian lida la pulichi uganu lelana salbaruni, uwara luma Clemente, hama hibiri ha idara gubalina. Buruwa alihiri sun hagia tida lilibu na ibagari magumu chaditi. Gunda kuma sun wada, ladiga lida nyadun la aba luma wabureme, agu yu wagda numuti, gunda kuma, subudi wa kuma kei gerigi arida tinya ladiga madise liliabi Kristu. Madiha lida kuma lagu nikata, anyaga digo kuma isun kata ilu bungyu sun wada dan le hafuri ya idun, amuria kuma luma mabule idagunga lun hichugun etengiruni lun. Aba meti lichuguni bungyu lidara gilan hun, leweri timaba ilwei sun subudi, lu louni giru nu hanigi luma sun hisamina, ladiga lida nyadun la aba luma Kristu Jesusu. Lagumu hun kate miduhanyo, samina huma lagu sun le inari nibay, sun le gadina bay inebesei, sun le richabay, sun le haruma bay, sun le gundawa bay lao, sun le uago bay buidu la ladimure hon, samina huma lagu sun le buidu bay, luma sun le gaduna bay uweidi guni. Falako may sun le rufu danali bay hun, luma sun le resibi humali bay numagi. Gunfli huma lao le nariya gubay hun, ayega humay ni gabri, aba me huma la lubungyu te darangi le. Onwe bun nugunda lida wabure me lagu harita guayadan la nuagun, maria gutina lagu buli ikumad na layebe, madari rigu hinyali li gabri ida luba la hidara gunina. Mabusa iruti na hamuga harita gun lagu mege nyadina la, lugundu furende ihadina lun gundanyo na laule numati. Subudi numuti labagari dunu lida gudemei, subudi neginye gama wala gibe. Furende ihadina lawan duni wa furumi ya gwarigu igabri ilamu yebe o kimule. Aniha la yebe dari lun ligiragun o uwala ni kata. Sun kate gayara numuti lida Kristu leichugubai ere nu. Lau sun lira, buiti hadiga lau hideragunina lida lene guga nu. Keisi ginye hasubu diruni huguya Filipuna, larigye meha na pulichani uganu le lan na salba unihun, aba nafridu Macedonia ge, huguya ruginyadun tila na ligilisi au na hasensu nu kei etengira gile, luago neseri bidu hun. sun meha anaha guwala uburugu Tesalonika, ouna hatunge dewe haninu lunle nemegirubai ani mamarigu aba wayasu. Mama hamuga nasaminarun lun gubairigu nibihin somu katei, le nabusa irumbai lunti malagawon dun le lunbe hibihine lumage bungyu, au resibi na li sungubai luma sigu lau yebe lunbe neresibiruni. Lau le hona habai nun luma Epafroditu igira guati numa, le hona habai nun itara linya kei likeme kupali le aguda hoti lun.
5: Estás escuchando Fe Low Bíblica, la Biblia en español, inglés, garífuna y quechí.
0: La Ugunda.

0: Cristo wa puritiha, eberi di heina, arufu da hawagia hon lung gun faranda hama buidu buidu, lung warufu do ninya kei girigia richagua tiyan ligibuge Cristo, ligen nuwadig maridu mbay, afa agwaina lausun ere luma ubafu le lichugu bay Cristo nun.
1: Colosenses, capítulo 2.
0: Buset na lubaiti lung hasubu diruni luago weile la nafago huago, luma hawago afinya tiyan ha laodisea banya. Luma hawago sunga finya tiyan ha marihin hamagi dinabe. Weri tina yumaha lung gagura sun huma tida hanigi. Lung lida huma aba lao insi habuni. Lung gun faranda humani linaru bungyu buidu buidu lung deregi dago huma lidan le wago bay hafinyera. Gajara alamu hasubu diruni laransi habungyu le meha aramu da wabay le luago ti Cristo guanarega. Le ida bay aramu da nyula sun lichu wau luma subudi. Naniya gwenye burikata ile kun lun meyedun lanu niyaba lauburi dimure buidu buriti. Lausun uwa na higibu gwenye, lu gajara lan hamuga harikinina, anaha inkuma lida nani sifi. Anigunda atina lau narihini luagu lida nyula dan sun kata ikuma anideregi daguhinye lan lida hafinye luagu Kristu. Ligia, itara keizi heresi biruni wabure mehesu Kristu lau sun hafinye luagu, Lunti itara la habagari dun lida aba luma. Lun ragunyu la hibagari luago. Derega dagu lida hafinye itara keisi la rufu da honi wa hun. Lau etengi runi lu bungyu sunwa da. Gonigi huma, migira wagi da huma hungu wa hon ka busembaya heyeha lauburi arufu da hani malati. Mama luma ginyeti Kristu kata ile karufu da habai. Lida ginyeti binadu yechuni luma buri ligabri harita gon grigia lana ubo ule. La diga buin linya Kristu lau sun lubafu bungyu. Ani huguya dayargu hadun lida bungyu lugundu lida nyadun aba luma Kristu. Leli chigud na boy sun ubafu luma gumadi. Lau ginya lida nyadun la aba luma Kristu. Kaisi gubayrigu resibi huma li la seini luagu ugubu mama aba seini le hadigan grigi. Aba seini le luagu tilugubu Kristu lira. Le aubay hasalbara lida ge igabri lana figo le hidabay. Lau habadi sairun, arufu da humuti luago bunawa huma luma Kristu, saratan ginya luma ladiga hafinye luago lubafu bongyu le asara gudu balin lidage owini. Luago meha abada, hilanyu hinya meha lida hifigo, ladiga meha habagari dinya la keisi grigia bogu ditinya lueli lurudu bongyu. Agun flireina luma sun luriba haritagun, ahinti gueto, Ruhali bungyu iseri bagari hun uwara luma Kristu, le ida ginyebe ferudna lani sun wafigun. Ani gumugwa gida lehi wadue ha segun lurudu. Aba lagumu chagwago dini bungyu lurudu luma burisun gumadi le kontera bai wawago lau ladara guni luago gurua. Ganyi lumutinya Kristu bafu buri hama gumadi matinya dan le longwe bai luago gurua. Hawei aba luna budagudu ninya ligibunya giridigo. Aba la neganiya kei adai rutinya lida laganyeru. Uwa la niyaba anyawari hatun luagu burikata ile lumbay heigini o leila lumbay hatuni. O luagu lamburi fedu le harita guagle luagu iseri rumu, luma iseri hati, o luagu lan lueyu riemera aguni. Sun burikata ile liyawa diriguni le lumbay liyabi. Kristu ligia linarumbay. Migira guagu da huma hungu wa hong ha afama rubanya kei una bugutinya. Ha ahu duragubanya hon angeligu, lunha negni haganyi ruhuwe. Weiriti hadimuri han luagu nege burikata ile ayawa da guti hon. Aba buri hanangu hongua luagu ligabri hasamina, keisi grigi. Mama nyanulida aba luma Kristu, le ichigudina. Le awansira gudubalni ugubu lau lichuguni kada omegegu lida lubara, keisi labuse iruni bungi. Ainhiladun lubai luma Kristu, kagi uwagu habagari dumbe kamaha muga lani gugidun ubo. Ichagwa hungu wa lun ligabari ubo, lun hagunfliru luma bungiu keiburi hamuga luru dule arinya wagubai.
2: Magura baile, meiga bailira, marigda bai kata iligi.
0: Tumburi gumadi le, luagu tiburi kata ile gagumu chaditi, lau la yusurun. Ani mama amu kata ilue gumadi buri luma arufu dhani lekhani grigi. Inairu ni loo gayara la genege lani burikate lani na subudi lugundu la buseiruni wa agunfuliruni luma unabuguni lun lagunfuliruni wa lao. Ani dereti lida won, lausun lida, mabafu tiluru duburi ligi yalun lerederu ninya grigi yalo ilhadigin le harita gubay hadigin.
1: Colosenses capítulo 3.
0: Ahin ti saradun lubay luma Cristo, alu ahumay burikate ilan na cielo leñen lubay Cristo nyun luegi lanvere bungiyo. Samina kuma lagu burikate ile lan na cielo, mama lagu burile lanina ubo. Hilatun luma Cristo, gueto anihen hibagari aramudanyu luma Cristo lida bungiyo. Cristo hibagari beile timati, dame ti lagiri budun hachila agu baginye luma, aba me gafana kuma lida luwairigun. Igira humay sun le higabri bay le lanina bay ubo le. Uwa lani yaba hidange agamari duti mamari idunga. Madegun huguya me kate iwieti. Mafalara humay luriba haritagu. Igira humay me igaaduo. Le meme itara bay kei lanaguni wa irisini kei bungiyo. Lege burikate le labri ha lanari me liganyi bungiyo kontra ha magamba di banya lun. Huguya adiga buri humuti meha kate le lida meha binadu hibagari. Ahinti gueto, igira huma isumburi kata ile, iganyi, yeri habuni, uribani, anabahani, luma buri dimure ivijeti. Maniga huma iyeni humagua kei igira huma alila binadu higaburi luma leburi meha hadigubei. Iseri hali higaburi, le iseri deinabei kei meme ligaburi bungiu guanarig le adigubalin, darime hasubudiruni bungiu buidu buidu. Iseri bagari ligia, mama likata ilani na huriyo huma o mama huma huriyo ni lani na heresi biruni saini luagu hugubu o meresi biru humani ni lani na terencha huma. Machila aguntinya idamune o liberetinya. Kristu ligie sun kata ibei ani anihe iginye hada sun lanigu. Hisi etin lubungyu ani anua dahaladun lun lanigume. Itaralien lubaiti abagrida huma keisi lanigu lagudeme habu areiduni una buguni gagamba di luma gagura suni gagura su huma hubaru wagwa ferud na gwa huguya me huma wagwa itara kei ferud na lanu Kristu itara ginye hadiga logien sun kate hinsi habu huma lige kate le ichugubalin sun kate lida aba aruwe halali danangil Kristu tida hanigi ladiga lige laguan rubaybungi hun lun aba rigu huma ugubu abagari deina lau darangil geten giradi huma ginye. Bwingi da lau lugano te Kristu hanigi legumuti. Arufu da huma huma wagwa, eberi diragua huguya me huma wagwa lau licho au. Heremu ka luago luweirigu bungi, lau etengiruni lun tida hanigi lau salumu lumaburi uremu. Furumi waru kate le hadiga o le la harinyagu, adiga humay lun hichugu inebese lun wabureme Jesu Kristu, etengireine bungiu uguchili lidagie Jesu Kristu. Urinya, gagamba di huma ahon humarigu, lege kate buiti le lumbai hadigni keisi afinyatia lago wabureme Kristu. Ugurinya, hisi hama humarigu hun, mousera humanya vuriba. Isanigu, agamba humanya hagubrigu lida sun kate, ladiga lige hisi bai lung bungiu. Agubrigu, masagira guala haguma diruninya hisanigu, raguhanyi magura suni. Ubuengu, gagamba di huma hon ki yubu dirigu lida sun kate. Mama rigu danle ariagu hanya la hun lun heredeno buidu hagibugin. Adiga humay sun wada tau sun hanigi ladiga luenri linebe bungyu hun. Furumyo garu kate le hadiga, adiga humay lau ugundani kamaha muga hadigin lun wabureme Kristu mama hon girigi. Subudi huma li luagu lichugu baila bungyu alaga hun keisi hafai ruaha. Ladega lun wabureme Kristu le habureme le timati heseribida. Ahinti le adigati uribati le resibirubai la fayiru aha uribati le ladigubai ani aban lau lanignia bungyu sun girigia.
1: Colosenses capítulo 4.
0: Iyubu dirigu lun tibuidu la higaburi hama hubuengu. Ousira humanya la uarani luma iricha. Harita go huma luagu anihen ila ginye aba habureme yagta sielu. Itar meme huma, afuri ida sarago, agagu duanyo etengirei bungyu. Afuri ida huma ginye wawago lun ladaru bungyu bena waba lun wapuri chani uganu lelan na salbaroni luma lun wasubu diragudun ya laranse ya Kristu le aramu dagwabe. Le ginye uwe ginye bay nadaruwa. afuri da huma lung na subdira gduni frangu kay lubudbu buidula ho seru hama ha mafinye banya jusu huma hidan lida kate le buidube lunti gunda wala lau hiyanu suwada lunti ginye semela lunti gin hasubdiruni ida lubala hona buninya grigi layanu haba waduhe tikiku nuagu hun hisinye tibugiri ligia won sarago ligia aba ide hati buiti Leginye eserbi dubai lun wabure me Kristu numa. Lige nona habalin hun, lun larinye guhun ida wanya la, lun ginye litru gungurazo hun. Aningira ginye onesimu luma, waduhe uwaraguati lehinsie baigwon, lehupaisano, hagia baabahu dagwa hun luago sun le susere dubai ya. Mabu igalinya arisu taruku le nouba furisu nugu hun. Mabu igalinya ginye marukosu, le liduhe beru nawe hun. Ania wagua lehun luago marukosu, ahe nyendu arihun resibi humai buidu. Mabu igalinya ginye Jesusu, le ginye giribai justu hun. Hagia riginyanu hadagi huriyu afinya tinya ha nyadagi meibanya numa luago larua ihabungi. Ani hayabi nun kei aba onwe budugi dago. Mabu igalinya epafurasi hupaisano le eseribi dubai lu Kristu hun. Ligia tsuwa da la fure idun huago lun derega dago huma lida hafinye ani derega gunyu hungua buidu buidu lun hadigani lugunda bungiu. Gefentina luago harita gola epafurasi huago luma ginye hawago ha uburgo ban Laodicea luma iera polisi. Mabu igalinya lukasi le wasurusi ya le hinsia bai won hun luma ginye demasi. Mabu igalinya hon iduhanyo luege Kristu ha uburgo ban Laodicea Ruhu maginya mabu igotun ninfa, luma honsun afinya tinha onde ragubanya tubie, lun haku duragun lun bungi. Lasuru me halihan nugarda to humagua, houna honme, lun halihan nutila na ligilis Laodicea, aliga humo me ginya garda to achulurubo hon. Aniega huma, lun airu kipu, lun ladigni wadagmanu le rula libe wabure me Kristu lun buidu. Aniha numabu igo le naburuha bai hun, lau nuha buguanargu. Au Pavulu, harita gohuma luago na dairunya la binilo ubungiu itarala.
3: Tibia maligara da Pavulu, hon Tesalonikana. Capitulu aba.
0: Au Pavulu, luma silibanu labu Timoteu, wabira nyogara da tohun huguya tila na ligili isto uburgu bon Tesalonika, Halani gubanyo wagu chibungiu luma wabure me Jesu Kristu. Resibi kuma areini luma darangilu luma ge bungiu ugu chili luma ge wabure me Jesu Kristu. Niduhanyo, lunti seremi wamani bungiu sunwa da huwago, keisi laduna tila lugundu laweri dunya hafinye sarago. Ani insi ni lehida abai hubaru wagua aweri deina tima linya sunwa da. Adimuri hatiwa buiti huwago titamburi liligilisi bungiu, Luago gurasu luma finye ni le harufu dubai lida sun eiba honi luma idiheri buri le hasufri rubai luegi ni Kristu. Harufu da lumuti kate le luago uwara gwala bungiu lida ligabri laguse ragudun. Lau lanegnu kei garicha tinya lun hebelurun lidon larueha le uwago bai hasufrire. Ladiga richati ginye lun la sufri ragudun ninye bungiu sun ha asufri ragudu balun. Luma ginye lun lichugu emera aguni hun. Uguya le asufri rubai itara kei wagia. Lida meweyu le lumbai la chila agun wabure me Jesusu, sieluge lida watu gemeti, haulani angeligu ha gabafu banya. Liabi balun la baichu ni ha masubu dirun bali mbungiu, madigun hagia gasu la uganu lagu tia salba runi lumage wabure me Jesusu. Gringo le magumu chaditi, ligia ba habai chuagle, habu guba dise loe larihi mbungiu, luweiri gu luma lubafu. Dame le liabi in Kristu, lari huba luweiri gu hada lanigu. Aba me taweiri dunhanigi sunha afinye bayan luagu. Ani huguya. Hada badan grigi hagia keisi afinye dun la luagu le waninyo gu bay hun luagu. Lige lebu bay sunwa da la wafuri du huagu. Amuria wagia luma wabungyo te lun harufu din lau garicha huma lun hada badan la ha umbanya laguara. Lun lagun flirun sun lubui dun haritagun lau lubafu. Luma buri sun wadagi manu le hadigubai ladega hafinye. Lun lichugun uweirigun ni lun liri wabure me Jesusu lida hibagari. Ruwa meginye uweirigun ni hun luago lareini wabungiute luma wabuleme Jesu Cristo.
1: Segunda Tesalonicenses, capítulo 2.
0: Guetoti ni duhenyo, libugiri lagiribudun wabuleme Jesu Cristo, lungondaragun luma, amuriati wahuma lumasansiru humani ligabri haritagun itara umerengu, malochun hugiame luago ni aba uganu. Odi murei burile uagu ti larinha wagua luago lumagieti la bungiu, ni tuagu garda to uagu bun harinhaga luago wamagnetu la. To harinhagu bu luago chiluhari la lue yuri lagiribudun waboreme ubo wagun. Migira guagu da huma hungua lun heye duniwa itar. Lugundu lubaragi me la childinu veyu ligia, gibe bany agara ba agutinha luago bungiu. La chilago baginye laga ni Kristu, le siya diwali bei lu feri digu. Lige laga ni bai bungiu, le nyura gubalungu luago sun kate le luago ti bungiu, la childiru baginye ichige lala na larue hatida li tempulu bungiu, icha agwe na lungu wa kama bungiu, marita gu humuti sa luago ania ganyaha nani meha burikate le kun da meha le humagidina, subudi humuti ginye anihi la erede hati, miabi la mga lubara gine lidani, luadig marinya vulibani gueto, aramudagu. Ani lunti la gida runi wa le erede habalin laga ni Kristu ligia lubaregi gajera la lafuridun lidon la rugunga. Ligia ba lafu wa chungugiri salufuritu ligia, gama lumo lagini chagubayi wabure me Jesusu lau aba dimure, luma lau luweirigun dame la giribudu. La diga ba mafia liabin laga ni Kristu ligia, la chiliru ba lau saragu bafu, la diga ba buriseini luma milagru dieti. La yusuru basun luwuyari wulibani lun leyehani ha lida bany uma lun feri digo. Kay maha habay lun heresibiru ni inarani luago Kristu lun hasal baron. Lige lichungu balia bungiyo lidan boliego lun heye duniwa luma lun hafinya luago iyeni. Lun hasie diruniwa sun ka maha bany hafinya luago inarani. Hinsinye regu ligia wulibani hon. Ayinti wagia waduhanyo hinsinye tinyan lun Kristu. Sunwa da lun ti la sereme wamani bungi huwagu, lugundu anuwa da halumutu lun huguya bala furumye tinya asalbaru tinya, lau sifiri le aruma da giduba lun, luma lau inare ni le wagu bay hafinyere. Lige lagunwa rubay bungi hun, lun hasalbaru lau uganu le wapuliti ya bay, lun gafara abadun la lidan luweiri guwabureme Jesu Kristu. Itara niya lubay tini duhanyo, derebu gumeme kuma, mabule idagun huguya me luay buri, arufu dhani le rua malibai hun lau dimure luma tau garda. Wabure me guana rigu Jesu Kristu luma wagu si bungi, le arufu dalali bai linsi abu won lau lareini. Ruli gie ama lihoni le magumu chajiti won luma aba emeni gini buiti. Rula digi dago tun hanigi, derebu gu dalong me lun haninya guni luma lun hadigini sun le buidu bai.
1: Segunda Tesalonicenses, capítulo 3.
0: Lagumu hunkate ni duhanyo. Afuri ida humawa wagu, burugu wa lamuga uganu luagu ti wasalbara gile, furese lida sun fulasu. Resibi valigie me lau ugundani keisi la sosere dun haganagua. Afuri ida humaginye lugayara la wesefurun hawai ugini ya salufuriti. Lugundu masu tine grigie ubo wagu afinye rutinya luagu Kristu. Gama lumu gunfuliti bungyu, anilichuguba ere hun, areida lome luai vuribani. Hemeni gitiwa luago wabune me bungiu luago adiga humani le waninya gubai hun ani luago adiga meme baila. Idera gualong bungiu lun hinsi habu huma kei ligia, luma lun gagura su huma luago hasufirinu kei Kristu. Niduhenyo, aninya gatina hun lida liri wabune me Jesu Kristu, lun hadisa dun luai furumi ya guadigu hita agin le mahati luadigi maridun, le mabagari dun ti uwara gualuma arufu dahani le hibihu bai wamagin. Subudi humuti dalinya la luwuyeri wabagari dun haganagua lun hafalaruni wani hempulu. Meredetiwa mawadigi mariga haganagua. Meigin wamuti heigin mafaya iruga wamei lubaragin lira nadagi meitiwa afagua wagia arie buwejwagu lun mamabadiwa la aba ikhiriguni lun ni aba hidagin. Lausun garicha wama yebe lun wamuri hahuma lun hideraguniwa. Nyadagi meirigitiwa lun wichugu aba kempulu hun lun hafalaruni. Da meha le huma wama, ruwa muti meha gumadi le hun. Le maha be luadigi maridun maigala. gama lumun agamba tiwa lagwa nyahin la hidangin mahatin hawadigi maridun. Heredera madugunga ni kata, etenia lunle mon lubai heteni rolun. Warinya gunya homburi grigi ya hagia, lau luguma din wabune me Jesu Kristu, lun hawadigi maridun darangi lanyu lun haganyiru no haiga afein. Niduhenyo, mabucha da la huwagu adega buiti. Ahe ni aba le madugunti gasu lau le warinya gubaiti da garda to, Ariha humai kata ila, mondara huma luma, bari lamu ga busiganu. Managa humai kai agani, erera rigi huma lun keisi ibiri. Wabure mememe Jesu Kristu le lana darangilo, rula darangilo hun lida sun luguyeri sun wada. Huma la sun huguya wabureme, lun sun wada. Au Pablo, naburi hanyi mabu igo le hun lau nuhabu guanarigu luma niletira. Itara luba hasubudi uni lagu au la auna habaru ngara dato binilo wabure me Jesu Kristu sun huguya itara la.
1: Primera Tesalonicenses, capítulo 5.
0: Ainti lagu kaba la dan la susere da buricate le ni dujenyu me megen ruwati na burja hun. Subudi humali buidu buidu lagu la chulir balan veyu ligia Dame magura buni bala, keisi liabi aba iberu hati aliebu. Dame nyaha la grigi yarinyaga.
2: Lida ye darangi le luma choruruni sunkate.
0: Ligia me liabi gringo hawagon sodini ke liabi agari dunitun wuri dageinatu. Sinyaba iti heseforun. Ahin ti huguya ni duhanyo haafinyaban lago Jesu Kristu. Mama lida nyadun luburiga lago kate lago tibungiyo. Lun larga dunun lueyuri liabin Kristu kei hiveruti. Lida nyadun larugonga sun huguya, mama wagia lana ariebu luma luburiga. Ligia mon lubai lun warumugun kei hibiri. Lun tegago dunwa yu wama suru anyu wagiame. Ha arumugu banya ariebu harumuga. Ha abacharwadu banya ariebu habacharwada. Ahi wagia leweyu aguna, lun ti suru anyu wama, lun ti wadairagun waugua, lau afinyani luma lau insiyani keisi la doura gun sudara lau lanigwa gu lun lounigiruni. Lun tiginye hemenigi wa maa luagu wa salbaru le itera bai kei bunidi le aubei la dourei sudara li tigu lun lounigiruni. Mama lun la baichuni wa bungiyo lanua dirawa. Lumi bihini a salbaru ni litangi wa bureme Jesu Kristu lanua dirawa. Ilati Jesu Kristu wa wago lun wabagari dun uwara luma. Viwanyu wagia yebe, hilanyu wagia yebe. Ligia, rumeme huma lubai kurasu, luma erei huni wagwa, itara kei hadigni kwento. Niduhenyu, ayumura wati wa hun lun inebe hama ha nyadagime mbanya hagana guwa hun, ha adunde habalun. Adimure hagia hun lida liri Kristu. Lun tihinsi ya hama hun, saragu lago wadagime nule hadigubai. Abagari da huma lida darangi le huma guwa. Aniega tibaginye hun niduhenyu, Lun hererun honja mahatinya hawadik maridu, lun hichugun gurasu honja magura sumbanya, lun hidera guninya ha debili baina lida hafinye, lugine gagurasu huma haba sungubei. Uwalani yaba afairu tiburibani luagu buribani, houcharegu huma hadigun buiti huni wagua luma hon sungrigia. Gunda huma sunwa da, afurida huma lubungyu sunda, ruku masereme lun luagu sun lesusere duti, Aninhale la buserbe bungu yu huma gen keisi afinya tiyan lagu Jesu Kristu. Meredera huma iluadig marisifi risandu. Michiga huma meberese ni ilun di mure lelarinyang bai bungu yu hayum lugnye hiduga nyo luegien Jesu Kristu. Houcha gua huma isun arufu dahani, aba me herederun lau le buidubai. Dise huma lua isun luguyeri uribani. Bungu yu guanarigu le ichuk bali darangil derege guag dalon hungua lun sun suina gubai. Arei dalome huwani, hanigi luma hugubu dayargu, harumanyo luba liabi wabureme Jesu Kristu. Gunfuli tibungyu le agua rubai hun, ani lagumu chubai ladigani sun kate le hida. Niduhenyo, afuri ida huma lubungyu wawagu. Busugwa huma hungu wa lau chuti le sanduti. Aniagatina hun lau lugumati wabureme, lunhalihanu garda to hon sun waduhenyo luege Jesu Kristu. Binilo wabureme Jesu Kristu.
3: Frumetu ligara da Paulu, lu Timoteu, capítulo, Abba.
0: Ao Pablo, lani Jesus Cristo apóstolo, não hanyonha lau luguma di bungu, lewa salbara gile luma wabureme Jesus Cristo, le wago bai wemenigida. Na buru hanyongara da tobun, Timoteo, nirag le tima timati lida wafinye, luago Jesus Cristo. Recibi ba areini, gudeme habu luma darangilu, luma ge wago chi bungu, luma ge Jesus Cristo, le wabureme. Kei meha na yumura gubun, da meha le nidi bai Macedonia, rei da imeme ba uburu gu Efesu, lumbarinha gu hon fiu grigia, lumarufu da hama kate le marichati. Meteni hagia me lumburi uraga le magumu chatiti hawagu haguchagu binadu mutu. Kate iburi le, barudu gu tisigene le malati. Animidera gun lumutinha grigia, lumheseri biduni bungyu lau hafinyeru luagu. Le lumbai barufu da ni honga finya tinya hagia, lunhinsia go hama hongua, lugundu haruma aruta hanigi, michu hali harita gu duru hawagu, ani buidu hali hafinyeru. Anyahin, adire irutinya loi burikata ile, abahicha agun hongua lidon buri sigene in malati. Busetinya buri lung arufu da hatinya hama lidan luru du le, lichu gubai bungyu lung moisesi, Uatigun faranda hamani ni le guana rigu harinya gubai ni le harufu da habai luagu luru du ligia lau sarago acho uruni. Subudi wa muti luagu buidu la luru du jusu wa riga li ligia kei lubudubu. Lunti la subudi runi wa luagu mama la hon ha adigimba ni le buidu bai la digu wa luru du. Luru du honti ha uriba banya, ha magamba di banya, ha meberesen banya lau bungiyo, ha gafigon banya. Ha mineba e bai bungyu luma kate luagu ti bungyu hon, ha afaru ti haguchi o haguchu hi lagu bai, hon sun ha gafara hadibanya, hon ha agamari dubanya mamari idunga, o ha agamari dubanya wugiri hale digu, hon ha alugura habanya idamuni, hon ha jiebanya, hama ha afinye rubanya luagu iyeni, hon tiginye sun ha adigubanya amu kate le muara dunti luma rufu dahani harumati. Arufu da hani harumati le meme uganu buiti luagu ti asalba runi le wagu bai lona hana bungi yu le weri gu bai apurichiha. Sereme inumuti waburime Jesu Kristu le ichu gu bai ubafu nu lun wadagi manu le. Luagu la nigani na keisi aba wugiri gunfuliti luma luagu lichu gunina lun neseri bidu lun. Lausun meha adimori hana uriba luagu kei bungi yu. Anaba nei ani eiba hanei. Aba nagude medun lu bungyu lugundu mama gidina meha afinyati luagu Jesu Kristu ani bidieti meha nun kala na digubai. Ligia luweni bai nasandiru ni labiniru ni na bungyu uwara luma afinyani luma insi habuni le lida bai Jesu Kristu. Inari ni kata ile le tima timati ani lunti hafinyaru sungu bai luagu inari ni la. Luagu lun la la salbaru niya Jesu Kristu gafigonti aliabi ubo wagun. Ani au furumieti hadagi. Lige nagude medumbai lubungyu, lugayara bai la larufudni Kristu sun lugura sun nuagu. Au le furumie bai hadaga figontinya. Itara linya ni abin lung aba abadina la hempu luhon ha lumbanya hafinyano luagu. Lung habihini ibagari magumu chatiti. Lige ruwa malubai uweirigu ni luma inebesei lubungyu le waruwa itebai lung sunda le moweda dibai. Sinyali gia larihiniwa le bungyu le abangriguti, itarala. Timoteo, niro, runu muti gumadi le bung lupagendaguni luburibun bungyu buidu. Lau afinyeni luma lubuidun aritaguni, kei meha lariñaguni bungyu hayumulugu gien profeta gubuagu. Anyahen grigia, feri diha muti hafinye la diga madigun hamagasu lau le hasubu dirubai luagu richala. Itaralinya la susere dun lun imeneo, Luma Alejandro, ha nedere gerubanya lun mafia, lun hafuren de irun lun manabagun hamani bungi.
1: Primera Timoteo, capítulo 2.
0: Furumia tikate, amuria atina lun la deguni wa furiegi, ayumura guni, rua ligia mesereme lubungi hawago sun gerigia, hawago gumadi matinya, luma hawago sun lurudugu, lugayara la habagari dun aba ibagari darangilati. Le deregi wati lung bungyu. Le ginye inebe wati lida sun luwujeri. Bui tikata ile. Gunda ati ginye bungyu le wasalbara gile lao. Le busembe lung hasalbanu sun grigye. Lung ginye hayabi lung hasubu diruni inarini. abar gini bungiu, abar gini gini gayara la dimoreha, wawai gini ligibuge bungiu, ugiri le Jesu Christu bay. Le edere gira gumbay lungua lun longwe, lun la faye runi le begi ha salbano sun grigia. Aba la subu dirawagdun kata ile lidan lidan, lun kata ile launa hana bungiu kei apurichi hati, luma kei apostolo lun narufudaha hon ha maabain huriyu li bugri inare ni le luma afinyeni. Au, kei si aba afinyeti luago Kristu, inare ni narinya gubay meye hatina. Ligena buserumbay luha furi idun bugirian lida sun fulasu, inyuranyu hahabu lau taruma anigi, uoga iganyi ni asigeni hani hada. Ahanyati urinya busentina luha dairagun kei si lubudubu. Lung mama la lau amuriguni hanari meguti haransira guwa hongua, ni lau golu, perulasi, o doguo serubritu. Lung laula lubuidu igaburi, hadoura gua haugua, kei lunti la hadugun urinya ha derege guanya banya hongua, lung bungiu. Lunti maniha ma urinya danle larufuda honi wa hon. Lunti heresi biruni arufuda hani ligia lau aba una buguni. Mahatina lung tarufuda hawuri lida hadamuri afinyatinya, ni lung taguma diruni wuri uguri. Lunti terederu maninyu. Lugundu Adan ladigbay bungi furumi, larigin ladigon Eva. Mama gine Adan leye dubay mafie, wuri eye dubon, ani lau teye duniwa, aba taburha lidon figo. Lau sun lida, hasalbarba urinya lau haguraha, ahin itara meme hafinyerun luago Kristu, arufu da hagia insi habuni luma arumani lau igabri buiti.
1: 1 Timoteo, capítulo 3.
0: Inare ni kata ile, ahin abusera aba grigi alun alidi hatibay la, aba wadagmanu buiti la busa irumba ila digun. Lung alidi hatibay la aba grigi ya, lung ti labagari dun aba ibagari le michu ti lugaro lung ladimore honi wa uriba luagu. Lung ti tumari la aba arigo uri, lung ti ginye la negun aba ibagari suruti, buidu ligia lichigu, inebe wa ligia. Lung ti aransi nyula sun da, lung leresi birun bisida lubi. Lung ti aransi nyula lung larufu daha. Mon lumuti gata di la, manigi uribu, mabuse irun ligia mesensu le vijeti laganye iruniwa. Lubarege lira, lung ti arei da la, dili ligia me, manigi ligia mesensu. Lung ti gayara la ninya tila na luba aguma dina buidu. Lung ginye la digun lung gagamba di hama lirahun. Inebe habu hagia me, lugundu ahin maguma dinun lubalinya, wugirinya tila na luba, ida lubagi gayara la larihin hau tila na ligli sibungyu. Mon lumuti lubaiti alidi hatila aba iseri afinyati luay lanangu lungwa saragu luagu lubara. Aba me laburiha labuginyo inyara waguni le gadambali mafia. Lunti buidu la ligabri, lunti gine inebe la honha mafinye banya luay ladimure honguriba luagu. Aba me labriha tidon lisadara mafia, lung lagini chawaguniwa lubuidun liri. Haginye eseribidu banya ligili sirugu, lung ti ugini hama ha inebe watinya. Lung ti hagunfliru lau hererun, mon lumuti habacharu wadun, ni lung lisi edun marasun wie tihon. Lung ti harigadini inaruni lan nafinyani le arufu daulali bay bungi won, buidu. Lung ginye harumata hanigi, lung ti houchun, lariginye me ahin uwa lubai megeiti luagu lubuidun hagaburi. Ligia ba gayara la heseribidun ligili sirugu. Urinya ha eseribidu banya ligili sirugu, lunti ginye inebe wa hama, lunti seriu hama, mon lumuti adimure digu hama, mon lumuti ginye gata di hama, lunti deregida hama lida sun kate, aba eseribidu ti ligili sirugu, lunti tumari la aba arigu uri, lunti ginye laguma diru ninya liranhinyu buidu, hausun tila na luba. Lugundu eseri bidutinya ligili sirugu, ha adigba li hawadig maribuidu, buidu bay ladimure honi wa hawagu, ani raguti matinya anigi lung hadimure haluagu hafinye luagu Jesu Kristu. Naburi hanyongarda tobun, aguda bay nanidi arihabu madise. Gama lumu, ahana adara saragua, naburi hanyabun lung basubu diruni ida luba la lousenu grigia, hadan liranhanyu bungyu. To ligilin sibo, bungyu levima bay lung sunda. ligli sin bung yu to agda habaling linaring, tauni gitay inar ni ligi buido. Sinyati la sige neruni ba, luago weri gula inar ni le arufu dubay wong libugri wafinye.
4: Arufu dagwati lungwa kaisi grigi. Richagwa gdalaisi.

0: aba megun faranda gdalani wabure mesungu baibun. Hadita goba lagu Jesu Kristu, ladiga wagun uruwei Davidi, ani sarag dalumuti bung yulida ge oweni segun uganu le napulichi habai. Le uagu bai na wanda asuperiruni, darilun nagira wagun lagu gringiri kamaha muga aba grigia salufuriti au. Gama lumu madairuntu lerenu bungyu. Ligie na wandu bali sun kate, lagu hafule seiha anua dahalanya banya bungyu. Lungini habiki ni asalbaruni luma, uweiri guni magumu chaditi lida Jesu Kristu. Inari ni kate ile.
1: Ahi hilado lubai luma, wabagari dubagi yen luma. Aha wa awanda sufuri luegye, warue habagi yen luma. Aha wa yeda gualao, le yeda gubagi yen wao. Aha wa magufulirun, ligia lagufulira meme. Lugundu siyanti, magufulirun la luma wako.
0: Harita guaga dabai kate le honha afinye banya, ani arinya gaba hon ligibu ge wabure melun, masingine ya hama luagu burikate luagu tidimure. Mabuidu buriti sigene le lun nikata, anyawari harigu lumuti nya ha agamba habanya. Haucha baisun bubafu lun barufu da gubungu wa ligibu ge bungi ukeisi yaba anyadagime itibuiti. Le uwa tikaba la uagu labusi garida, le arufu da habali uganu lana inaruni kei lubudubu. Dise ba lwe dimure burimalati le lana ubo le, lugundu ha adimure habanya itara, haudi intima anyalidon uribani, aba me laburu chagun harufu da hankei kanseri, aniha lesu serewe lu imeniu luma filetu. Igira hamali inaruni harinyaga luagu sigihali la lidani asaruni lidage oweni, hagini chagunyenti hafinye sarago grige itara. Gama lumu ruka libungu aba ebu derebu guti, le sinyati lahingi chuniwa, buruwa tidimure burile luagu ebu ligie.
2: Subuti lumuti ya wabure mebuingi ulani, ani sumha aguwa rubali liri buingi lumuti hadise dunloi uribani.
0: Tidaba muna weritu, mama regini umegeni golu opulata nye, anihe ginye le lauti fulansu luma lauti mua. Anihe lunti luweiri age ayusuruni, anihe lunti furumi ya gwaragu jusu. Gamalumu ahi aruma da gwaga da grigi ya lungwa, aba abayweru lani na uweiri guni. Lederege guati lungwa lungbungyu, huligia lung, aransenyo lung furumi ya gwaragu wa dagi manubuiti. Anura haba lubaiti luwe luriba hayumaha nibune inginya. Baruba aba ibagari le lani na richaguo, afinyeni insi ya habuni, luma darangilo uwa rahama sungha aguwa rubalini wabure me Kristu tau anigi harumatu. Madiga ba gasu lau sigeni malati, subudi bali luagu barila lida uribu. Ladiga mon lumuti gadan lani uribu aba lubuwe mbungyo, lubara gelira, lunti buidu la hama sungrigia, lunti aba la arufu da hati buiti ligia, lunti gagura sula, lunti la arufu da hahonha mabucha habanya tau anigi unabugutu. Lung gayara baila la sansiru ni bungyu li gabri hasaminaru lung kanka nubala lung le inaru nibay. Lung gayara baila hagagudun ani sefu hagie metidange lisadara mafia. Tomeha gadan balinya lung ladigani labusenru hau.
3: Segunda Timoteo, capítulo 4.
0: Naninya gunyabun ligibu nye bungyu luma wabure me Jesu Kristu, le lumba iliabi kei uruwei agusera gdanya viwa aginya hama hilagwanya. Lumba digni kata ile, apulichi abai dimure, adiga bai sunwa da, busen hagia yebe grigi ya hagambuni mabuse erun. Afinye gdabanya, aden haba, erere habuguyame, arufu da hon lau gurasu. Lugundu la childru badan luma wandu kamani grigi ya arufu da ani harumati. Lubare geme lira, halu habai arufu da ani le gunfuli bai luma luriba haritagun. Aba me halugun saragu arufu da hatinya, lung harufu da hani lerig habuse erun bai hagambu hon. Hichugu bai hanagan luago inaruni, aba me hadegan gasu lau sun, luwuyeri uraga. Ahin buguya, buidu la bisamina sun wada, awanda bai asufuri runi, rugwa ba bungwa lung bapulichi ani ugano lelal na salba runi, gunfuli ba buidu lau buwadigimani. Au, malihali luwayuri nedere geruni wa keisi adagara gudini. Yarafali nonwe, adiga na leni yarati lida ibagu nile, ibagu adna chilulumu lebeha, areida nali arufu da ani lelana wafinye harumanyu, gweto, laguda bahanyadina aba ridi lana richagu, lelumba inibihini luma geo nabureme, agusera gduti le richagu wabai, lida meweyu ligie. Ani mama riguba nu lichige, lichugu baiginye honsun ha, aguda bahabali liyabin lau insi habuni. Houcha babi yabin ariha na furese, igira ladna demasi, hisinya timati kate le lanna ubo le lun, nyunduha ti uburugun Tesalonika, nyunduha kresente lobo wagun Galacia, nyundu titu lobo wagun Dalumasia, Luka sirigunye numa ya, alu ahabay marikosu, baniga ime bumagua, gayara abay lidera gunina lida wadagimanu. Ona hana tikiku uburugun Efesu, dame biabi banigome idau to nigiribon lubie karupu yagita turoa de nun. Barubon meginya buriliburu, totima adigubon laulura gabara. Adigali Alejandro le nadagime bei grabu sarago uribani nun. La faye rubai bungyu ke ligabri kate le ladigubai. Gonigi guaba bungu aluai, lugundu garaba guale luagun ganu le wapuritia bai. Dan le furumi ati nadimore hanwe gine guwa, ligibu nye lurudu, uwa tiniaba idera gutina, igira hamuti na sungu bai, agura batina lun mabahu dun lani bungi ukate le hon. La usun lira, idera go lumuti na wabuleme, abalichugun ere inu, itara linya lubaiti gayara la napulicha ni ugano le lana salabaroni, agamba gudanei hon sun girigi ya hama bai huriyu, itara linya le sefuru nina nabuleme loi oweni. Ani le sefuru badina loi sun uribani, arei dalana me luba la ruwe ha sielu. Rua la uweiri guni lun, lun sunwa da itara la. Mabu igatun purisika, luma lun akila, luma hon liduha nyu onesiforu. Reideha erasutu uburugu korintu. Igira numuti turofimu lausandi miletu. Houcha babi yabin lubarage laribo ugadun, mabu igalinya eubulu bun. Pudente, Linu, Claudia, Hamasun waduhanyo luege Jesu Kristu. Bumalamu ga wabureme Jesu Kristu, binilaume bungyu sunhuguya ha aliha barungara dato, itarala.
4: Ligara da Paulo, Lutito. Capítulo Aba.
0: Au, Pablo, eseri biduti lu bungyu aba ginelani Jesu Kristu apostolo, Ona halumutina luntima nichugun digdago lun hafinye ha anua diralanya banya bungyu ke ilanigu lunginye gayara baila hasubu diruni inarini lani na wafinye. Itara luba gayara la hemeni gidun luagu habagari dubala sunwa da luma bungyu. Bungyu le meye habai. Ani farama se lumuti bagari magumucha ditile won luma gen lubaragen la digni ubo. Gwe toti ke chiliha lila da subudi gidala liuganu lani na salbaruni won. Abati launa hanina bungyu le wasalbara gule, lu napuricha ni uganu ligie. Na buri hanyogara dato bung, titu, le na nagubai keisi nirag le tima tima tilida afinyini. Wedit na busa irun lu bibihi areini, lu madarangi lu magen waguchi bungyu, lu malumagi wabudame Jesu Kristu le wasalbara gule. Lebu bai nigiru ni bulwagu ubohu le giri bai kureta, lu mbaranseru ni le mege gili bai lu laranseru. Lumalum bichugun aba alidihati lida kada fulasu keisi narinya gunibun. Aba alidihati lunti labagari dun buidu. Uwa lamu ganikata wagu tilere ruwa lun. Lunti aba anigita lumari, lunti afinye hama lirahu ni luagu Kristu. Gagamba di, lunginye buidu la houserun luwe gayara la lichuguni wahadurun. Labu ginyenye laria ha alidihati luadig maribungi. Lige lunti lubei labagari dun aba ibagari richagu wati. Lunti derege guanyula lungu wa hon amu, mon lumuti ganyi ganyi la, mon lumuti ginye gata di la, manigi ligie uribu, uwa ligie me igadua la luagu sensu. Lubarege lira lunti aranse nyula suwa da lule resibi nubisida tinya lubi. Lunti aba la vugiri le hinsi habuti lunle buidube, lumbuidu la lichugu, richagu wa ligie me. Derege guanyulungu wa lubungyu, la ubafu lun larga dagun lungu. Lunti larga dun luagu uganu inareniti le arufu da hobe lun. Lugajara la lichugun digida go hon amu lau arufu da ni le richabe. Luginye la finyera gudininya ha asike nerubali. Lungundu anyahin saragu mabucha hatinya hada antima harasa kuriyu ha arufu da habanya libidio niga au. Ye da hamanya grigi. Lunti ladauruni wa hayuma. Ladiga chagagu wa gudatinya saragu idukanyo lau harufu da ni le mon lubai. Lunhaganya iru sensu lau muwarani. Anyega timeha aba profeta kuretana, lenye mbubai gweto hawagu lupaisanu.
1: Grigia kuretan, sunga anda jehama, machila angunti, halilu ati maguwa lihagi.
0: Ani inairu ni larinya gubai, lige lubaiti badenga hong here lung houdi lau arufudhani le richabai luagu wafinye lung gine meperese hama lau buri uraga le hadagu huriyu ni lau haguma di grigia hatima ichugu balin hanaga luagu inarini keisi larinya waguniwa haruma tisun kate honga haruma bain anigi ain hong grigia ha ichugu balin hanaga luagu inarini ani viye tuguya hanigi uwa tini kata haruma tikon radiga viye tihasamina viye tuginye hanigi Arinya gatinya luago subudi la bungi hon. Gama lumu lauburi kate le hadigubi. Harufu da hamuti luago ibidi la hon. Lugundu misi nya habutinya. Magamba jitinya. Sinyagwa tinya hongua lung hadigani le buidubi.
3: Tito, capítulo 2.
0: Ahen buguya Tito. Lunti barufu du ni le uara guabe. Arinya gaba hon alidi gatinya luago lunti la deregda gula hauserun. Inebe wahagie me buidu hachigu, derega da gulida hafinya lago Kristu, buin lau insi ya buni luma gurasu lun, hawandu ni asufuriruni. Ibi ni ginya urinya haa weyanya, lunti ginya buidu la hauserun keisi lani gubungiu. Lunti mamara sualugu hama, mabacharu wadun hagie me, lunti hichugun hempulu buiti lau habagalidun luma hererun. Lun harufu da hahon urinya nibune iginya lun hinsi hama hamari guhon, Hisi harahuni hon. Lung buidu la hachugu, haruma hagia, aranse hagia habinye, areida hagia, gagamba di hagia mekong hamarigu, lung uwa hama ni aba adimore hatinya uriba luago lugano tebungi. Arufu da haba hon ni bune nginya, lung buidu la hachugu, ruba aba hempulu buiti hon lida sun kate. Arufu da habay lerigu inairu nibay hon lau aba igabri deregedati. Adimre heina lau aba igabri harumati le uaguti la sinyaruwa la darirun megeiti. Itar luba hanagun bagani nyubusiganu ani sinyabe hadimre ha uriba wawagu. Veri dibanya ubuengu lungagamba di hama hon hayubudirigu lidasun kate lungbuidu la heseri bidun hon. Mona bagun hamanyame. Lung miveruhun hama lung haruma la hagabri le gumuti hama hayubudirigu. Lung larihini wa lida ligabri habagaridun. Lagu buidu la arufu da hani le lagu ti bungyu le wasal baragile. Lugundu arufu da la li bungyu la reyni won, le ida ginyebe igayara la hasal baron sungrigia. Arufu da hayna won lung vigiru ni uribani luma igabri lan na ubo, lugu bagari du aba ibagari le buiti lida dan le. Ragugwa nyu wongwa ani lau gudeme habu. Sume waguda bahan la lagunfli nuwe menigi, lagiri budun wabungyu te. Wasal baragile Jesu Kristu ubo wagun lau sun luweirigu. Derege guatilungu wa lung longwe wawagu, lung la salbaru niwa lidage sungu ribani, luma lung la ruma da gudaniwa le gumuti, lung lumutu ni nyawama, aranse nyo lung wadigu ni le buidubai. Ani haburi kate ilungbai barufu da hani, itige ina gurasu, ererehe ina lau sung ubafu, michiga ba luga ru luba nuguni wa kaimi kate.
3: Tito, capítulo 3.
0: Harita guaga da banya finyatinya, Lagu lunti la hagunfliru hama gumadi matinya, luma hama luru dugu. Lunga gamba di hama hon, aranse nyo hagie me lunga digun furumiye gwari kata ibuiti. Luma dimriha hama uriba lagu niyaba, lunga dili la hauseru, areida hagie me, lunga unabugu hama lida hauseru ninya sungrigi. Lugundu ibidye gwati meha ginye wao, mabucha hawagia, baruti wa meha aba uma lana na feri digo. Lidamo meha sun luwiri lagubri aritago ni luma lagubri ugunda ni wagia. Hechu tiwa meha adiga uribani hon amu. Wabagari dunya meha lida gimugo. Iere gutiwa meha, iere gutinya meha ginye wibiri guon. Ainti da lela rufu dubali bungi wa salbara gili la reini luma linsi habu hon grigia. Aba la salbaru niwa mama hamuga ladiga wadiga nsomu kate ibuiti. Ladiga wagude me lun. Salba lumuti wa lau lachibu ni wafigo. Ruti sifiri sandu iseri ibagari won. Lugundu rula alibungyu sifiri sandu won lidage wasalbara gile Jesu Kristu. Laula richara guagu dhaniwa bungyu ligibu gen laula reini. Galagante wabai lida ibagari magumu chaditile wagura bahabai lumage bungyu sielu. Inari ni kata ile, busenti na lung meme barufu dahanibu ni kata ile lau aba deregdu. Lung hala afinye bain lagu bungyu. Lung sunwa dan la hicha agun hongwa lung hadigni kata ile buidubai. Buiti kata ile, ani huuti hon sungrigi, dise ba loisi gene buri le malati, uraga buri hawaguti aguchagu, fari nguo luma buri wuri bu luegin li lurdu Moisesi, sun kata ilira manigun ti buiti luni aba. Ahen anihen lubai aba tila na ligilisi, le adagu ti fare nguo, erere ba lun aba, o bia weyasu, ahen madigu gasu bao, lun ti babuguni. Subudi bali luago igira lali lan wugir ligia uma le surubai, ani la siya dirunyen la li figon guanarigu. Dame nounahani aru temasi o tiki kulabun, buset na biabi arihana nikopolisi lugundu nyen banasigre lidani luriboga. Idera gobei senasi le subudi habubai lun lurudu, luma apolosu lidasun le biyarati. Rubai me le hemege irubai kon lun hasigiruni haweyasun. Frende hama ginye sun wanigu lun hadigni kate le buidubai, ide hagie me dan le mege iwala. Kulamu gahabagari lida Kristu. Mabu igahanya sunha numa banya bun, mabu igawanya honha hinsi ya bubanya won keisi iduha nyulwegi ya Kristu. Binilo ubungi sunhugu ya ha aliha barungara dato itarala.
4: Ligara da Pablo, Lufilimon.
0: Au Pablo, lena doirunya bai luegi na purji ya luago Jesu Kristu. Na buri hanyongara da to, uwara luma Timoteo, le waduhe luegi ya Kristu, bun. Filemon, le wairi bai insi ya won, le ginye wouba lida wadagiman. Gara da to, hontu ginye tila na ligilisi ha ondara gubanya bubinye, keisi tun waduhe apia, luma lun aru kipu, le wapana lida afagoni. Resibi huma areini luma darangilo luma ge wagu chibungiu, luma ge wabure me Jesu Kristu. Tenki numuti bungi suwa da lida le narita kun buwago, lida nafuri ya idun. Lugundu agamba adina luago binsi inhabu, hon sunha lani gubanya bungi luma bafinye luago wabune me Jesusu. Amuri adina luma bungi lun ha lan afinye banya luago Kristu ladiga bafinye, lukayabi lugun faranda kamani sun abini runi le wabihi bay luma ge Jesu Kristu buidu. Niduhe, onwe bu nugunda luma digidago le nida bay luago binsi inhabu. Lugundu darangi laharu hanigi ha afinye bai lagu Kristu bidangi. Lausun garicha na lida Kristu lunanie guni le lumbai badigni bun. Hime inumuti ayumura gwarig na bun lagu insinya buni le wadan bai woni wagua. Au Pablo le weyali bai le ginye dawanyu bai luegi na purichinya lagu Jesu Kristu. Amuri atina buma lun badigun abaflese inu lun Onesimo. Le itara halibai keisi nirag lida Jesu Kristu ja furisunrugu. Lida meha dan le sigi halibai, aba meha idamuni mouniti Onesimo bun. Ainti gueto, gebegiti bun keisi nun. Nouna hanyen bun larigon, resibi bai lubaiti lau ugundani kamaha muga au guanarigu beresibirubai. Gunda atina hamuga lun, leredenun numa ya, lun hamuga leseribidun nun bevenyagua, sun anahala adaurua. Luege na purjani ugano lelani na salbaruni. Gamal lumo mabusa irunti na nadigu nikata magundaga buguya lao. Luma mala lao ti afosu runi flese ile badigba inu lao hamuga bigiruni numa. Lun lao ti la bugunda guanarigu. Hafu galanuru mbwe Onesimo bwe luagu atirida. Lun buma bwe la gweto lun sunda. Gweto mamarigu keisi aba idamuni keisi katei buiti mati lue idamuni. Keisi aba idukai hinsinye guti. Wedi titi linsinye nu, lun ti hinsinye ti ma la bun, mamarigu keisi grigia, keisi gin aba idukai lida Kristu. Ayen lubaiti barubu bali na keisi paana, resibi bai keisi gubairig hamuga au la beresi birubai. Ayen adiga li lubai damichi bun, o ahen duwe lubadibu agubura habana. Au Pablo, na buri hanyi murusun kate le lau nukabu luma ni letira. Na faye rubai bun, Lausun gajara la hamuga narita guago de nibu lagu duwe igua bab ginye bungwa nu. Aha, ni duhe. Adiga bai flese ile nu. Ama liha bon na nigi keisi iduhe ilida Kristu. Naburi haya bun lugundu choruna luago bagambadi. Ani subudi ti nu luago badiga bala sigur laule uago bai namuria buma. Aranse haba ginye ubaru nuba. Lugundu aguda batina luago lida lame launabuni bungyu hafuri idun lun. Nafuri dun furisun rugugin, laha rubalun nidi arihon. Mabu igalinya epafura sibun, le nouba furisun rugu luege la purichiha luago Jesu Kristu. Mabu igalinya ginye maruko subun, Arisu taruku demasi luma lukasi ha idera gubalina. Binilo waburame Jesu Kristu itarala.
4: Gara da honra adimure habali eboreu. Capítulo Aba.
1: Lida meha danle suguhali boi. Adimure hati meha buingi hon waguchagu. Sarago waiyasu luma lida sarago luuyer. Hadagien profeta. Gwento lidomburi lagumu hon danle. Adimure hali won lidage liro. Le idage boi ladugai ubo. Anirule lulgie bala kalagante sunkati. Arufuda lumuti liro buingiu luerugu luguchi luogu. Ligia meme buingiu bai. Ligia dugbali sun kate laulerero le kabafu bai. Lari ge la chibuni wafigon aba la nyuru loige longwere lala buingiu le sunti kabafu siel. Nyubu hali liro buingiu lu wairigu bai la hawai angeli. La sibi la li kaisi alaga aba iri inyugu timati hawai. Mariangu ti buingiu ni aba waiyasu lu ni aba angeli.
5: Nire uguguye, ugunye, bugu chihada.
1: Maria guligia, logu ni aba angeli.
5: Aba badina ugu chinu, ligie me aba isanya ni.
1: Ahi tida mehale launa habali ligira maubo wagu arinya gati.
5: Butuko huma, sungani angeli gunu.
1: Laniya gahawagu angeli gu.
5: Adugati, lupitera hama lani angeli gu kamagarabali. Adega ligie lu itera hama eseri virutinya lu kama watu gemete.
1: Ahi ti lu lira arinya gati etar.
5: Bungiu, magumu cha ditibaru iha. Eni ama aru iha ni le lani na richatu. Hisi eti le buitu buipun. Iere go ligie le buipa buipun. Lige niki bubai. Au le bubungi ite. Gibe ti ma ugunda ni bidum. Sugu hau bibiru.
1: Arinya gati ginye.
5: Buguya abore mei. Dida lagume seha, adaga bumuti bobo, la ubuwa bubadaga isiele. Lagumu chupa sielu, lumo bobo. Ahi buguya, berege wadu sundana. La waya tukubike idangu, babaru cha buboi, keyaba idu. La sansi luoba, keidangu. Ahi buguya, aba meme madiku. Magumu chupa ibibaga.
1: Maria kutibuinji uniaba wayasu, lu niaba angeli.
5: Yoruba lege nomele. Dari ni cukup ni baga ni lagu ni umbudi.
1: Sung aheli gu, sifiri gu eseri bidu tinya lung buingi hagi. Aw na hoti nya lung, hidera gu niya halung banyak heresi biru ni asal baru ni kaisi alaga.
3: Hebreos capítulo 2.
1: Lung ti luboi ti, weteni runti ma lung uganu le agamba wamali bui. Madire iru wamamu ga luai umu. Chauru wati liluru du buingi ule meha ichugu bui hada agi aheli gu. Lita meha amuda, ani ha adira gubali, madugu hagi gasu lao, abru hatiliganyu buingi hawagu lao iricho. Gubu meti wafaye halogu wafigo, ahi munigiru wama, onwe basalbaru nile resibi wamali boi. Wabure meguana rugu Jesu Kristu adimure boi, logo asalbaru nile furumi. Lari gine, ha agambu bali, aba hachouru ni, un logo inaru nila. Choru kudala liginye buingiyo uganu liginye wongu, lau burisaini luma saragu milaguro, luma lau sifiri sandu le lichu gubay wongu, lau amu nyegwenu luje ubafu kaisi labuse roni. Michugun lumuti buingiyo uba ule lumbo iliabui, le meme wagubay wadimure ha, labu hakumati ha angali, lubare gelira lariye hentida lereru.
6: Kata yanusa ubire lubasa unerbala hawagu. Kata yang usah diri gelu beber sebelah hak, atau gumut dia anda buka hawai ahli. Gamalum dagu kata gumut hilau hawai ini rumah ini resi. Rubu mutnya lawu dia sun kata.
1: Dan lubai ti le licu guni bunju sun kata ilabu ginyo lagu mati yang gerigia. Migiru tini kata lu le mama bayla labu gini. Lau sun lira, hari hawa muti logo mama gili la sun kata nyundu ti lau le lubai bayi wuguri. Gamalumu. Ariho amuti Jesus le adugu boy unna bugu hawai angeli dugu lao weri guni luma inebe sei logo owe ni le la sufuri boy lao lueri lisi habu bungi won aha ti lun lonwe kristu hawago sungregi sunkate ani hin lu bungi ani lida gieti ginye ani busien ti buingi ulun gafara hama sun liran nyu lidan luerigu. Ligia lun ti luboy buga la sufu irun lire buingi le Jesu Kristo. Kaisi aba grigia lun ligia balan aba asal baragir legumut. Ligia dandu luboy le ona haboy kaiha anu adiru banya lani aba meme uguchili. Ligia uwa luboy nibusi garilan lire buingi ulun lulaguarunia kai ibirigu. Arinya gaini.
6: Nadimu ya kwa wabu hundi biru. Nere mwa kwa wabu kweli hundina adamu ni.
1: Arinya gati ginye.
6: Nemeni kitu kwa wabu kungi.
1: Arinya gati ginye.
6: Anaha ama isani uhalishi kwa kungi yuno.
1: Itara, kai aba meme hama hita hasani kwa aba idunye nyo. Itara liyengye, wigiri la meha ginye garawu wigiti Jesusu. Lumeha gayara abayla longwe. Kayara lamuga lagrincha uni lubafu mafia le idange boy liabi oweni hong grigi. Italinya gidalu muti Jesu Kristu hanufu de grigia ha meha agano boya kai idamuni laduga hanufu de luwe oweni. Mia binti Kristu lun lidere gunia angeligu lun lidere gunia laduga ogun Abraham liabi. Lun tilira gasu meha itara lubala kaisi libiri. Luliabi bala lun aba melan fadri inutimati. Le guflit, lau gudeme habu hongrigi. Lunginye la chibu ni hafigo hongrigia, lau le dere geragun lungwa logu gurua. Ani kaiti sufri luboi, ani hauche guwale mafia, gwento gayarati ginye lidere gunua lida le wocha wagun.
3: Hebreos capítulo 4.
1: Gwento luboiti, kaya nihe kwa la bena hurenyu uon lungayara la webeluru, lidong emera aguni le erense lalibi buingyo, lunti kounigi wama. Sinyadu kuliyemi webeluru, aba wadagi, dame la chiluru oura. Lugundu apurichi ho waliginye uganu, logu tasalbaru ni uon kaisi kubayrigu hon wagichagu. Gama lumu, meseri winti hon hagambu ni ladega mafinye nutinya luago. Ahiti wagele afinye liboy webelu balido ngamera agunile uwagu bailarinya kabuingi.
6: Ligie na afinye liboy, lida nigani, lwagu mebelu bayala, lido mfulasu le emera guagali.
1: Lausun, gumulani buingi luadig mailuma genveyu le lagumu chubali ladigni ubou. Kaisi laburu dunu atida lereru buingi luagu lisedungweyu.
6: Aba lemera agunbuingi lida gesun lodi mari luagu lisedungweyu.
1: Ariyan wagoya ligia tidan lererun itar.
6: Mebelu mwenyinidun fulashu le emera guagoy.
1: Laudimure iburile, subuti wamuti logo aransi ruwa lan fulashu lani na emera aguni. Aba agrigia, ha wagichago. Hafrumi atibanya agamba yuganu lani na salbaruni. Mebelu tiyan ladiga magamba dile hawagubay lubu ingyo. Ligia laransi rubu ingyo amudan lunga yara abaylan hebeluru isigrigia lidun emera agun. Lugundu, Adimure hati buingiyo, lida gen le meha larinya kubay Davidi saragu dan lari gen, tida lereru buingiyo.
6: Kugunyi, ahi hagamba le larinya kubay buingiyo, madara gada homo muhanigi lungu.
1: Ladiga, lungu hamuga rulu muti hoswe fulasu lani na emera aguni honhu Israeli na, madimure hayati hamuga buingiyo logo amuweyo. Itara linya lubay iti, anihi ingwa aba emera aguni le gumuti hon lani gu buingiyo. Lugundu, le ebeluri te emera agwa luma buingyo, emera agwa ti luwa iluadigumari, itar kai le emera agwa meha buingyo luwa iluadigumari. Lunti luboy ti wafa agun lu webeluru lidung emera agwa niligia, faladig liyanli aba wadage hani hameha mafinye rubali hempulu. Ladiga, miwa tulereru buingyo ani gabafu tugoya. Hamana tu sigutao, aba efeinto biyan agwa ti tamana. Belu tuguya chilutumu wawani luma wani sifiri. Furan kwa gida tumuti sun warita gu luma sun le wabuse rubay. Harufu datay kala tida bay wanigi. Uwati ni kata adigi warigiti lugayara la laramada gu loy larihi buingi. Furan kuti sun kate lun le lumbay laguse ragadini. Jesusu le liru buingi. Le beluha libay siyelun. Ligia wafadi ebayin le tima tima. Ligia lun ti lubay derega da gu meme wama lidan ligaburi wafinye. Kayara ati kudeme hebala Jesu Kristu. Le wafadi ya uon logu wedebili. Lugundu ligie guanarugu sufriti sunluwe ya ucha waguni kai wagia. Gama lumu mafiku unhati. Lige lun ti lube wayara fadun lao afinya ni lun lala na laruwe ha buingi ule yinse ha bube wong. Lukuteme ha bula wong, idere go lawa me lau larei ni lida veme geirun.
3: Hebreos capítulo 5.
1: La diga sun fadiri le inyu timabwe anua da hauru yukuti wada agen lun ligi ya bala wachigidu na ligibu ge buingi. Lun ginye lichuguni idewe se ilu buingi uluwa igine hauba dinagrigi. Luma atakara gudini ilu agu figo. Kai debi lilan fadiri kuwana rigu kai furumi guwa rigu grigia. Kayera ati kudeme hebu lan hon kafigo utia hama achara gadutinya. Ani la diga lidebi linguana rigu kai si furumi guwa rigu grigia. Gasu ginye La dagara gudun logo lifigon guanarugu, kai gubarigu logo hafigon hibiri grigi. Siyati ladaragun aba grigi lungo fadrime leinu tumati laulani lungo. Buingi wanua dirubalia, rulei ubaru le lung kaisi meha la suseredu lung araon. Itara linya la suseredu luma crisp. Mama ligia icha gube lungo fadrime inu tumati laulani lungo. Buingi ichu gubalin ubaru weiriguti le lung kaibuga larinya guni lung.
5: Mira ugugwe, ugunye, ugu shibadia.
1: Arinya katiginye, tida meme liburu to lereru mbuingyo.
5: Fadiri uguya, lusundana, itreke melu kisedeko.
1: Da meha le lagana ube Kristu ya ubogo, afurie idati ayumuro gwaligia meha la umala lihereti, luma sarago agu iro lubuingyo le gabafu bai, lule sefuru ni lida gen oweni le lumbe la sufuru ni. Aba lagambu ni buingyo ladiga dereke go yun linya la lungwa lun lugunda buingyo. Lausun liro la buingyo Kristu, chiluti dan lun larufudu ni lagamba di lau lawandu ni asufriyo ni. Damba iti uwa ragwa li sun sui na gubay, lau lasufriyo, nyumbu iti lun lebu na baila asalbaru ni le magumu cha di hong sun ha gagamba di banya lun. Aba lanungu ni buingyo Kristu kai fadiri inyu tumati itara kai Melkisedek. Gibeti lunti wari yangu ni hun. Ani heri yangu ti lari yangu mfurangu. Lugundu sinya langu furante humani. Sigu halisaragu dan luma gen hasalbaru. Lunti hamunga gayara halila harufu dahani lereru buingi hong amu. Gama lumo mege gidu narufu dahani ya burikata ile tima meri yangu boi tida ge lereru buingi hun. Irahi gidu lida hafinye. Kaisi irahi ha gasu ben hatu miligi lubarage hamunga haigi haigi nile digdati. Afinya tinya haguragi ya banya miligi kai irahunyu uwa gili gufranda hamani lereru buingi buidu. Gama lumo, aiki nile digdati haunti haa waina muhaya banya lida hafinye. Hasubuti habu banya lu lereru buingi buidu. Subuti hamai arufu dahani ile buidu bai lumo le uribabai.
3: Hebreos capítulo 6.
1: Waboru ogon wama lubai tilida wasubuti un tuagu lereru buingi. Igira wama mgei arufu dahani le mere ngubai lebuguru Kristu. Marita kwa wama luaguru gulebu wafinye. Kaiburi ligiru binadu igaburi le malat lumaburi afinye ni luagu buingyo. Arufu dahani luagu badise lichuguno uhabu habu lugu afinye tinya. Hasa aru hilanya lida ange uwe ni luma lagumu hon lagusera gudini ya buingyo grigi. Ani ligi ya ba wadiga ahi businye buingyo. Grigi ya haresibi hama libe larugo uga aba ya weyasu. Ha haucha hamali bai lubafu wingyo, ha resibi hamali bai sifiri sandu, gefenti ya logo ugunda nile hasandiru bai lau halihanu leleru mbwingyo. Luma lubafu ubo ule lumba iliabui. Ahanya abiruha, here gubai ya hasakriha. Ladiga kaisi gubairi guhamunga hadara gunye ya la Kristu logo guruwa. Hadigu ya ginye lumu hehere ha grigi ya lau. Ladiga muale achuru balin huya le ahu yubai luagu, Ruligia aba alubahani buiti honga nedegi mibali resibi iti wabini runi luma ge buingyo. Gama lumu ahin ahisha gda hiyu luma lagubri hiduru uwati hula luni kata. Labri haba labu linya ragu buingyo aba melagudu. Lausun wadimra haitara niduhi yunu hinsi ya tinyanu. Afinya tiwa logo itara huba la kai mua le ichu gube nadu buiti. Ani hibi hubai sun abini runi le nyumbu ibai wawu logu wa salbaru. Logundu richakwa tibu ingyo, ani mabule idun lubai le adiga humali bai. Loma isi habuni le arufa da humali bai, lun lau hidere gunia hiduhenyu logu afinyani. Kata ile ahungwa lubai adiga. Businti wa lun itra meme la ka aba hidagen, arufu de afinyani le dari lumu lagumu hon. Lugayara bai la hibihi ni le hagura bubai. ma buseru tiwalu hamagwalidu busera gutwalu haye hani hagaburi hameha afinya bonye logo bwingio awada hamaisu asufuri ni luago aba heresi biruni le frama selubai bwingio hon dame hale frama selubai bwingio lu avran logo labini rubaila finyuti luago gwanere liri ladiga uwala amu wairi kutimati loi lu lafinyuru luago aba lariyago
5: nabini rubadi busarago adiga awme lukibe hama baduga wagun
1: agura bahati Abraham la uguraso abaleresi biruni le frama selubai bwingi ulu dale hafinyuru grigia loga bale wairi kutimati hawe hafinyuru ani choru hen lige ti aba kate la ufinyu uwa le amu kate ilu la kuti hon lige luboiti la choru bali bwingi ulereru la ufinyu lugundu busien la larufu duni furangu uon wagele lumbe beresi biruni la lagante Abraham luogu lagufu lirubai la lereru masasi ruga ni kata lidangi rula libuingi ulereru uon rule lafi nyuru luogu kayarati wemeni gidun luogu biya kata iligi ladiga sinyala leye habuingi ani lau kata iligi ya sunha nyubi banya lumbuingi ulu hasalbaru kayarati harigudun kurasu wagele afinya libuai luogu emeni gini le rula libuai uon agda halumuti emeni gini le wawani dereg dagu kaisi lagda hanu unguru guni ani emeni gini ligia inyuguati jaguru meme tuwe belu tida li templu buingiu jagata sielu. Le nyehi lubai lebelu ha hesusu aba wayasu wawagu luladaru ni uma waba. Ani henyi ngueto afadiri ha wawagu ligibuge buingiu kaisi aba fadiri inyu tumati le libe Melkisedek.
3: Hebreos capítulo 7
1: Melkisedek le uru eli dame hafula sulagiri bei Salimo lufadiri nginye buingi ule inyu timabe dan le lagiri budube Abrahamu uribu ruguginye lari ge laganye uni uribu hawa guriwego aba lafuri du Melkisedek lubaru aba labini runi aba lichuguni Abrahamu aba lidage lidisi farinti lidage le laganye rubu lidan uribu lu mini la iri Melkisedek lidan furumi etikate uru e richaguat Gama lumu, subuti watimeha kai luruwe te Salem. Mini la lira, luruwe te darangilu. Ibidi wati kata ya la meha lagubri gubanya, ibidi ya tiginye ka la lagucha gubanya. Ibidi ya wati ni kata lubuguru lagura hon, ni lubuguru lumi. Liye wa lira ubuingi uligia, aba fadiri lu sunda. Ariha huma iti logo wairi gula meha Melkisedek. Abrahamu, gwana rigule meha wagucha, rulumuti lidisi fare iti lu lida agen, le laganye rubai hawai uruwe gule dan uribu. Segun liluru du Moisesi, fadiri guha ladiga wagun lewe lunti haguburu hani lidisi farenti hama gen grigia lidage sunkate lausun haduhenyu hama ladiga wagun Abrahamu haladi. Ahenti Melkisedek lausun mama lan ladiga wagun lewe haguburu halumuti lidisi farenti lue Abrahamu aba labini luni Melkisedek Abraham le meme buga eresi birubali furama seluma gen buingi. Ani siente la sigene runi ni aba luagu wairi kutima lanle abini habwe sige lawle abini rubwe. Jawada, fadiri uharesi rubali ka lidisi farenti wugurinyo gowe ditinyo. Ahenti logo Melkisedeku tatimura halere rubuingi logo kai logo aba le vini wangili. Ani gayarati larinya wagun logo levi hausun fadiri guha ladiga wagun ha agubura habali kada lidisi farenti gwento logo faji hama niginye lu Melkisedeku lida aurale la faye rubari Abrahamu lu. Lugundu lida aba obu barulu mutiabuga Abrahamu la diga wagun hamagoro hongi yabanya lida lugu budale lafuri dumbwe Melkisedek lubaru. Hada ange fadiri guha la diga wagun lebi heresi birei Israeli na liluru du Moises. Lung hamuga buidu la awadiga marikai fadiri gu memeke ruwa li hamuga la chila agun amu fadiri. Mama libe Aaron, libe Melkisedek. Lugundu dale la sansi runga fadiri hani sansi tiginye lurudu. Tarihe lere rubuingi ulogu lida gen la amu tribu Israel na liebu in Kristu. Aba adiga waguni le uwa gilibwe ni aba hadage afadiri hati. Lugundu subudi wati buidu logu hadage la ladiga wagu huda liebu in wabure mehesu Kristu. Ani maria nguti Moisesi ni kata hawagu dale la dimure hambu ilogu afadiri hani. Ani furangu tumati danle liyebu Yesu Kristu lu lafadri haba kaisi Melkisedek. Mama lawa aba luru dule ariyangubwe gaba la idagin adige wagun liyebu. liabu ilu lafadiri habai la lugundu gabafu la lu la bagari du lu sunda ani ha le larinya kwe bwingiu logo Yesu Kristu
5: aba fadiri buguya lu sunda iter emailu kisedeko
1: kumugu wati luboi tibinadi kumadi le liluru du Moisesi la duga debiliti ani mesari miti mabafu ti luru du ligia lu la salbaru ninya grigia lidage afigo Leme goti ani aba iseri emenigini le buiti mati le idangebe kayara la wayara fadulu bwingio ani la aba finyu la chori bwingio emenigini le lu Jesus bala wafadiri ha hibiri fadiri gu mafinyuru wati dale lichugu mboi habara hon ahi ti logo Jesus le lau boi finyu lichugu wa lubara lu lari henti dale reru bwingio
5: finyu kari bwingio le abure mi Ani masansi rego luboi la litabu aba fadiri buguya lo sumanda
1: ligi ya Jesus luboi achoru ruboi aba daradu buiti mate lo ile frumiet hameha hibiri fadiri gu chilutinya agibe dagwa lugundu kai aba laburi howegu siyati hasigiro ahiti Jesusu kai miwa la lo sunda masigiri ba ilifisi te kai si fadiri lumu ngamu ligi gayara luboi la salbaru ninya ha ayara fadubanyo lubu ingyu Lidangele tima tima ti lu suanda. Lugundu gabagari ti suanda lula yuma go lu bwingio awago. Jesus lubai ti fadiri boi inyu timati le wasubu dirubi. Haruma ligia uwa ti uriba ni lina ni figo mitaranti kai gafigo ti. Inyurua ligia inyu tima lua isunkata isielu. Mitaranti kai hibiri fadiri inyu tumati nya hagasu boi hadagara gadun sagweju. Furumi ya logo hafigo ngwanarigu lari ge logo hafigo hibiri grigi. Lubara gelira adaga lumuti Jesusu adaga gudni abang woyas lusunda dale licha go belungwa lulome logo afigo ngrigi wugri ha debli banya hagi alichu go banya lilurudu Moisesi kaisi fadri ahe tilari ge lidani lurudu aba lafi nyurubwingi logo lire lu ladigni fadri me le uwo boy mege ti logo lu sunada
3: Hebreos capítulo 8
1: Le sudin tima abelida ge sun le wariyo ko boy logani hela ma fadiri inyu tumati wa male itarat ani nyuru hale loi ge lo mere lala na la ruin ha buingi sielo ani le servi dunya ke si fadiri lida flasule sandu tima boy tida sanduario tima tima to to la dig bon wa bure me buingi mama to hadga grigi sun fadiri inyu tumati lichuguni wa lun lichugun idewe sei luma dagara gudni lun buingi le ge gasu luboy Ginye anihi la somkate ilunti la dagara gaduni Jesu Kristu lubuingyu. Luhamuga nyanyi la Jesu Kristu bowagu, mama nyi hamuga fadiri lugundu, anyi guwa fadiri gu adagara gadutinya segun lirudu Moises. Fadiri gu hagia, hadiguni hawadigrimai, lumburi kate iliyawari guti leburi siyalubai. Subudi wamuti logu iyawari la, lugundu lubabai ladigunu Moises lubabuingyu, aba larinya gumbuingyu lun.
5: Adega boitia sunkatei kisi iyamo tona lufu kukumpu lwagu vugu.
1: Gama lumu, wairi guti la fadiri ha Jesu Kristu, sigilau hafadiri ha fadiri gu ubowo. Buiti mati daradu le uwagu bai labuye ihaluma buingiu, ani buiti mati ginye furama asele lichu gubai isari daradu ligi. Lugundu, lun hamuga meha buidu lan furumi ati daradu le sunsui na gubai, memege ruti wa hamuga abanya libia madaradu. Gama lumu, Magunda atibuga buingi ulao furumi yeti daradu la diga mabafu hama wagichegu lun hagufuliru luma daradu ligi. Aba tilaria gutida lereru.
5: Laria nanyari habule mebungiyo. Lachili goveyo lunadudu iseri daradu amalila na huda luma Israele. Mita abai kei daradu lena dudu wei hama hagichegu leveyo le nare kutubo li hahabu lunasadaro ni ehitu gie magufuliru hamuti meha ni daradu.
1: Aniha daradu le lumbu inadiguni ama linasi yung Israeli lari gemi buri veyu ligi. Linya lari yungu abureme.
5: Nichu kubu iniluludu litong hasajina. Aba menaburu ha nitita hanigi. Au wati habungi te hagie menana. Memege nuo boi lularufu da honi wanuagu. Maria mboi wugiri lulituhe. Nilulibini, subudi boi bungi le abuleme, lugundu ha subudi rugo na sungu boi, lumo vya le jiri timaa gibi boi, dari lumun le woi di timabai adani ferudun anu woi guri bani le hada gubai marita kutugi ani nami lagu hafigo lusunda
1: adimure hali ligi buingi logo aba isari darado rura le rug linya le frumieti kai binadu ani kata ile binadu haliboi woi ya ligia ya rafa le rug linya lun lunwe
3: Hebreos capítulo 10
1: La duga liluru no Moisesi liyawa di irigunye meha burikata ibuiti le meha lumbu ilanidu ni Kristu ongrigi. Haluboiti ayarafa dubanyo lumbu ingyo leidagien hata anima alule adagara wagudu bai lumbu ingyo segun liluru no Moisesi. Sianti meha uwarago hama sun sui na gubai etara. Lunghamuga gayara la laruma da gudunia lurudu ludagien hafigun masandere guhanya hamuga hongwa lauduru. Aba hamuga masigiru hama adagaragada. Gamalumo, sariviti adagaragadu niburile, lularita kwa gudu niya luagu hafigun sagu irumu. Kaisinya luboe lagidaru ni hata bagasu luma hata gabara figo. Ligia larinya gube Kristu lubu ingyu dale lebelu ruboe ubo wagun.
5: Mapusa lutibu adagaragadu ni idewese, ruru kutibu aba ungu gunu. Mabuna tibu langwe adagaragadu ni gudawa ibote. Niburi lau adagara gudini luaku fiko. Apa tindari ya bu, niubi hadina upo wako, luna dugu ni bugunda mpungi yote. Itara kaisi furu ni ya la muagu tita mbelenu.
1: Furumie, larinya ga luagu mabuse erun la buingiu, magunda aligia lau adagara gudini ni hao anima alugu ichukuti ya lu, ni adagara gudini gudawa guti. Luagu fiko, lau sun ligie la burikata ile uagu bai larinya ga buingiu, Lidangi ya Moisesi hongrigi ya lunghadugini. Lariya ga Kristu lari igye.
5: Nyubi hatina lunghadugini bugunda hongiri.
1: Mini la lira. Nyubi halilan Kristu bo wagun. Lun lagumu chagwa gudini igaburi le lanina hadagara gudini wa animal. Lun lichu guiseri lewenyegu. Nige lugunda baibuingi yu lun larumada gudini wa ligibugien lau lunwe Hesu Kristu. Aban weyasu lu sundan logo wafigun. Sunfadri guhuriyu. Sagweyu hadugni aba meme adagara guduni lausun sinya la lagidaruni adagara guduni ligia figo ahinti Hesu Kristu aba rugunye weyasun licha agun lungwa logo figo ulun sunda aba ti lagiri budun sielu aba layunru loige lonwere buingiyo ani hinyi ngweto agura bahalichu kunia buingiyo laganiyo labu ginyon lugudi lau ladagara gudun aba nguweyasun aba labu idura gudu ni alani gubuingi usunsui na guboi lun sunda. Choru lumuti ginye sifri sandu kata imeme ligi ya wongu. Danle lariyangu.
5: Anja garatu le nube na gudu ni hama lari kepo ime layu ligi linya lariyangu wapore. Nechi gubai niluru kutito hanigi aba me unaburit ni lita hasamina.
1: Lari ginye lariyanga.
5: Marita kutipi adine me logo hafikon ni logo kuri uribat le hatugubi.
1: Dan lubai le ferudi na wali figo lun sunda memege ruwali amu adagara guduni logu figo. Lige lubai ti nituhinu, la ulonwe Kristu logu guruwa gayara haliwebelu ron lidon flasule santu timabai. Tuwege belu to meme lugubu Kristu. Darati aba iseri uma won lumu buingio, aba uma le anigibaliwa lidon ibagari magumu chaditi. Hesusu wafadiri yeboe inyu tumati tidan luba buingio. Lige lunti lubai Wayara fadun lubu ingyo, tau taruma wanigi. Luma lau sun wafinye dere gudagu luagu. Haruma gudalaru wanigi, luma sandiragun wama wongwa lau duru logu figo. Larigen lachibunua lau duna harumati. Itara meme wama dere gudagu lidan wafinye, masansiragunga lidan wemenigi. Lugundu, lagufu lirubai la buingyo le furamase la alibu. Lunti ginye, wafagu vitiregu ninyo vibirigu, Luhinsi habu hama, luma lun hadugu nile buidubu. Wagia afinyatia, maulumunti wafalaruni, hempulo hani haa, hechu banya lumiti hama alida wadamuridagu. Lubara gelira, ruwa magurasu honvibirigu, gwentoti malau ariha wamani, luago jarafa lelan lueyuru wabure me Hesu Kristu. Lugundu, aha wasigira figo ha, lau wagunda larigen wasubudiruni inaruni, uwa leamu lueyari adagara guduni, Lunferudu na lani wafigo. Aba rugali kate ilun wagura bahani. Lun lagusa ragudini wabuingio lau ama la neri me iganyu luma watu gemeti le lumbwe la grincha kuninya laga ni ubuingyo. Dale la dira aguni aba angrigye li luru du Moisesi lo nyen hama biyama o uru ake fiente luago ariangati li luru du Moisesi luago lunti la lomwe ingrigye ligi. Wairi timati sufri le adina boiha mebere se banya lau li rubuingyo. Mebere se hagia lau lita anaba hama isifiri sandu le hinsi habubo inhon. Lita Jesu Kristu ligi achouru balin lidara du buingyo wama le arumata gudibaliwa ligi bugi. Subudi wa moti ligaburi wabure mebuingi ule ariyangu boi.
7: Aulalubu ila baiche bidini ya gerigi. Aulalubu ila fayere bidini ya lagu hafigu.
1: Ariyanga tiginye.
7: Naguse rebidu kwa yanumutu nye.
1: Fugi abu gerigi ele wagote laburi haliganyu buingi ule mingwa boi. Harita kwa huma logu buriwe yule sigu haliboi na meha le heresi birubali larugonga. Wairi timeha hasufuri runlito ndan ligi. Ani awanda hamuti sunkate la ugrasu. Anyangi hida agye anabuwa tinya auseruwa hagia uriba ligibu gine gurirugo ladiga haibugun luma Kristu. Hibiri sufri tinya ladiga gamada go hama hama ha uriba banya auseru niwa. Kuteme habutun meha haun ha furisu urgubanya. Higira guagda tunhungwa la ugundani nula gidarun le huma boihuwe. Subudi nyuhumoi loga nihi la kate huma sielu le buiti mati, le siyamboi la gidarun huwe. Gwentoti, meferi dire huma ilubaiti hemeniki luagu buingyo. Lugundu herese biruba aba onwebu afaye ruahu sielu. Gagura asu huma, lulari gie miela hawandu ni asufuri runi kaisi labuse ru buingyo. Kayara lamu ga herese biruni farama sele lumbwe lichuguni buingyo huu sielu. Tarinya hene leneru buingyo logu lagiri bidun Kristu ubo wagun.
7: Mana hali, aha ngimbi le lube liyami. Madale se hakubo isaranu tanga. Ahi le naliche na wadu kubilagu mlafinye, labaga lidu. Ahi le feri dira mlafinye, magunda abadi na lumu.
1: Wagia, mitra antiwa kai grige ha, agiri budubanya hari gong. Aba heferi diru, hata angieti wa ha esefuru banya, ladiga afinye.
3: Hebreos capítulo 11.
1: Afinya ni achouru ni le gumuti logu wabihi bailan le wagura bubai. Loma wachouru ni le gumuti logu anire ila burikate lausun marihi wamani. Ladiga hafinye wagichagu lagunda arubai buingi uhao. Lau afinya ni wasubudirei logu buingi ula adigubali ubo larugu lereru. Le lubaiti ubo ule warihu bai kwento. Mama lida angie kate ile meha arihu bai ladigubu. Lau lafinye aveli, lichiga aba dagara gudini buiti mati sige lau le la dagara gudubai kain lu buingiu. Lige leresi birubali buingiu kaisi richagwati. Aba leresi biruni la dagara gudun. Lau sun lubaiti hilala aveli, aniyaguwa adimureha lau lafinye. Lau lafinye enoku, lanigu wa sielu mwinga. Ani madarin wati lugubu lugundu buingiu anigubali. Ani tarienhe lereru buingiu, logo lubara ge boi la meha la nugun enoku gunda la buingiu lau ya ubo wogu. Ani siyanti la gunda aru buingiu wau ahin mafinye wa boi luagu. Lugundu lun wa yarafadu lu buingiu gasu wa finye ru luagu anihi la ani lichukuba la afaye iruaha haa alu habali. Lau la finye unoe na le lavisa rubali buingiu logo la daga rubala aba onwe bugura lau sumarihi gili la gura. Aba ladigu ni le lubai bai buingiu. Aba ladaragun aba unwe buguni. Lun la salbaru hau suntila na luba. Itara linya la siya diruni noe ubo. Aba lubai le resi biruni buingiu kaisi aba wagiri richagwati logu lafinye. Lau lafinye Abrahamu dale lagua rubai buingiu lun luligiru ni lagaira lulidi lidong amu flaso le framase lubai lun. Aba ladigu ni le lubai bai buingiu. Aba lafidun lagaire gine. Ibidi ugalun haliyon bai ila. Aba lagana un lida iseri fulasu ligia. Lau sun terecha la nyen ladiga lafinye. Aba lagana un tida ankiampu. Ligia meme ginyen ladiga bai isaku. Le liro iluma hakovu le libari. Ladiga resibi hamuti la furama se meme ligia luma gebuingyo. Adiga lumuti Abrahamu sun lira. Ladiga agura bahala lebeluru lidon. Luguidun uburu gule derebu gubai ebu. Uburu gule ladigu bebuingiu. lauginye tafinye sara lausumehe waiya ruta lu tagarudu resibi tuere ilumage buingiu lu tagarudu garudu aba irahu ladiga tafinye nuluagu lagufuli rubai la buingiu le framase lubai lausun lubai ti waiya lila abrahamu lu garu la nyubu iti lu gadiga wagumbu ila sarago kai waruguma hasiyelu banya kai ginye lagu burisagun le larubi beya le sinyabu ila bahudu Hila kwa tiyan sungurige haa, merezi birunga hamoy.
8: Estás escuchando Fe Lo Bíblica, la Biblia en español, inglés, garífuna y quechí.
1: Hamutilia buindisegui.

0: Estás escuchando Fe Low Bíblica, la Biblia en español, inglés, garífuna y quechí.
1: Aba uburugu, aba. Dame hale la ucha gubali buingi Abrahamu, la ularia gulun, lulafaru nilireule Isaku, hilagu belun la dagara gudu nilun, afinya memeti luagu buingi. Rugu atiebe lungwa, luledere geruni, lireule abana guti. Lausu ariya galilabuga, buingi ulun luago, saragu mela la dugu wagun lidange Isaku. Subudiri gulinyali Abrahamu, luagu gabafula buingi, lun lasara gudu ni hilanya lidange uweni. Ani itagaro yebe la duguni buingi lau lichugu ni Isaku lari gu lu Abrahamu lubaregen yebe lafaruni. Lau lafinye Isaku framase lubai abiniruni lu hakogu luma Esau. Lau lafinye hakogu da mehale lowe la binilumutika aba hadange lirahunyi Jose aba ladimure han luogu lueri gu buingi. Ragunyu luogu ligiri lubadu. Lau lafinye Jose lubaregen boi lowe ariangati luogu hafri dubala Israeli na hiptugi, arinya galigia, lu hanugu ni labu hamagwa dame le higiruni fulasuligi. Lau hafinye lagubri kumoisesi, tale laguri ya hobi, aba haramu duni luogu iru wahati. Laduga harihi luogu buidu meira ula, manufu detinya luwe iluru dule lichu kubwe uruwe. Lau lafinye moisesi, tale wuguri hali, mahati lu lanugu nuwa kaisi, tirau lirau luruwe te hiptu. Hime ilumuti, La sufri ru hama lumutu ni buingiu, lubaregen lagano buidu, tida luba uruwe to lani na figo. Risi timati la sandira gulungwa, lau la sufri ru unabuguni, luegen Kristu le lumbu iliabui. Sigu lau lagano, lida sun lirisi Egipto. Lugundu, logo afaye ruwaho le lumbu lichungu ni buingiu lungu, lichiga ilaritagu. Lau lafinye Moisesi logo buingiu, abaligiru ni Egipto, manufu deiga luwe iliganyu uruwe. Redeiti, derek dagulina laritagu kama hamuga ariya gulinya lumbu ingi ule marihimbe. Laulafinye Moisesi, ladiga ifedu le giribe luwe yiru esefuruni. Aba launa ha, abahishagwe tubene rihaba Israelina lau hitu ludame lale lasuguru angelile lanin oweni. Mafarun, lamuga niyaba hagirima Israelina. Ladiga hafinye Israelina, Sigu hamuti barana funati eibugena kama hamuga muale mabait. Danti le habuse rumbe Egipto na lunginye hasugun kai hagia aba ladoro guduna hau, aba hanyaradagu. Lau hafinya Israeli na logu buingyo, aba haibugun geyego lau lubarieru uburugu heriko, sagu binafu logu seduweyo. Aba leiguadu loba lubarieru uburugu ligi. Logu tafinya rabu, tomeha horu, mowe tubai uwara hama haa, Magamba dibanya. Laduga, taramu dunia aria hatinya Israeli na tubi. Kaba hamuga kate inariyak? Logo beidanu lun naburuha logo hedion. Baraku, Sanson, Efute, Davidi, Samueli, luma hawagu profetagu. La hafinye, ganyi iti aburi fulasu, aguma diha hagi ya buidu. Resibi hama ile frama selubai buingi uhongu. Darulu mutibuingi uhayuma linyu hawai. Nyeguti ya watu gemeti hanerimeti. Sefu tinyaluwe hafara wagun hilagu bai tau efeng. Aba here dun ha mere banyi. Nyubu itinya luga bafu banyala uriburugu aba haganye reguni ya hagani. Nyenye nuurinya saragu dawatinya hadunhenyu lidange owe ni hong. Anyehe gine hibiri hilagu watinya lida lueri ya sufuri uni mahatinya higira wagudiniwa. Luga yara baila hagu yugun lidong aba ibagarile buitimati. Hibiri afagatinya lehera hong hau. Aba ichuni, agira waguni lau gringri, luma adairu ni furisu. Afara waguatinya lau dubu, asira hoatinya hamida hamagwa. Afara waguatinya tau efein, rede itinya eibu ganyahatugu, darugu hau wagua, larugu haura mudun, luma haura gabara. Gudeme tinya meha, nidiheri tinya meha, auserua hagia uriba. Madina lumutinya meha ubo ugrigia buri buitinya hagia. Eibu ganyadugu hanya meha lidamburi fulasu magairawati. Arabu lidamburi lagadabu gendubu wainamuti luma lidamburi huyu le muaruguti. Sun hagia lau sun buidula afinya nile hawagu boy ligibu gebuingiu.

0: meresi biru hamuti le me haframa sewa liboy laduga aran se libuga buingio aba kati buiti mati won lun lita ruguba la aba wama abuidura sunsui na gobe.
1: Hebreos capítulo 13.
0: Hinsi egua meme huma huma guacaisi ibirigu. Mabule ita humoi lu hebela gudunia achilurutinya hubinyo la ugundani. Saragu hanya grigia ruhanya ubaru hong angelegu la hadugni kateile ibidinyo hong. Harita go huma hawagun adurutinya kaisi kubairigu hamunga genye hadurunya la hama. Harita go huma hawagu ha asufri banya kama hamunga hasufri ya uwara hama. Inebela Maria hun sungube. Lunti ginye hagufuliru umarigu hama gwalao uwarani. Lugundu lagusera gudubanya ginye buingyu haa agamari dutinya mamari edunga hama haa agabara habanya. Michiga huma hinsi habu logu sensu gunda huma lao le humat. Lugundu lichu kube buingyu le emege irubai hun. Arinya gali.
2: Naume irubadi hun, migiru nubadi.
0: Kayara ati lubaiti warinyagun lau afinyani.
3: Nabure mabungi witele kubalene, manufu tapatine. Kapati kayara hama agiriga adiga nalu.
0: Harita kwa huma hawagun haa adunte habalu, haa puriche habali luganu te buingi hun. Samina huma lubuguru italinya la meha habagari ani aje ya huma afinye. Masansi raguti ligaburi Yesu Kristu. Ligie meme gunyaru ugunye luma sunada. Meye dagwaga da huma hungwa lun amu luujari arufu dahani. Buiti mati lun teresi birun wawani ere lau lisi habu buingyo. Mama lau wagufulirun lau luru duburi logut egini. Echu ni ligia miya buiti lun ladigba la buiti hon ha afala rubalin. Sinyati gafana hama fadirigu ha eseri vidubanya tida hatempulu huriyu lida agien atakara gaduni le ichugubu iluago wani lataru. Belugu dalumuti hafadini huriyo le inyu tumabwe hata anima alugu lidon fulasu sandu timati. Barilei atakara guduni luago figo. Ahenti hagubu anima aluhagia baugu ditu ikiampu agai lagudu. Itara linya ginye baugu di loi uburugu lowe hesusu lula chibuni wafigo laulita guanare. Kaimo luboiti lung hesusu baugu ditu ikiampu agai asufuru reina unabuguni logo liri keisi la sufuriru wawagu. Lida uba ule, uwa tini yaba uburugu wama le adura roti lu sunda. Walu hanye uburugu le lumbo nyehi badi wala lari gen ibagari le. Ligia lunti lubai wichugu etengi uni lubu ingi sunada lida ange Yesu Kristo. Etengi uni ligia luu yeri boi atakara guduni le labuse rubai buingi wama gen. Ruwama lubai ti uweri guni lun lao wayuma. Mabule ita huma hadugu ni le buiti boi. Luma lun hafare iruni humati hada haa mibihi bany. Lugundu ligie burikate ile au boi lagunda rabuingio. Kakambati huma hon haa arufuta habanya hon. Derege kwa huma hungwa hon. Lugundu hagia onigirubaru huwani. Ani keisi hasubu diruni gasu haguserun ligibuge buingio logu honigirunu. Hocha huma lun metere gudun humani hawadige mari. Lugundu mabui dubwe hamuga ginye lira hun. Afuri ita huma lubu ingi wawagu. Choru wamuti logo daragi lanyu linya la warita gun. Kei busien wabwe buidu la wawuseru lida sunkate. Amuri hatina huma luhayumaragu lubu ingi lunga yara abwe la nidi arihang madisa. Ayumaragu watina lubu ingi lelani nandarangilo lenginye asara gudubali wabure me Yesu Kristo. Lida ange oweni hauniri mudun le weri timabwe. Le achoru rubalin lidara dubuingyo laulita. Lun luadik maridu hida lida sunkate lida ange Yesu Kristu. Lungayara abaila hadigni lugunda. Weriguni lun Kristu lun sunda itrala. Niduhinu ayumura guati na lun heresi biruni dimure le aburha nalibin hun tida murusungara dato. Nasubu dira gudu nye ginye hun logu furiha lila waduhe Timoteo furisu gugi. Ahinyubu ifrese nanugubwe numagwa damele nidi arihon. Mabu iga ninyan honsun tabuti guligilisi luma honsun ibiri waduhinyu lida wafinye. Mabu iga hanya italia na hon. Binilo buingyo sun huguya itarala.
1: Santiago capítulo 2.
4: Iduhin yung kaisi hugia la grigia ha afinye banyalagu wa burem Jesu Kristu le weiri gubay mon lumuti amula hanugu aba grigi hawe hibiri. Kaibiri hamagalu lebeluru aba vuguri lidong hadamuri laubagu golu tumadogu finutu. Beluli ge ginye aba gudemeti tau dogu hucheceru. Aho etenira lule finu beadoira gubuidu lunharinya gulun.
5: Nyuruba ya lida obaru buiti.
4: Harinya galule gudeme bay.
5: Bugu ya redi barara. O nyuruba ya muwarugu miruga bugenu gudu.
4: Hanugu nya aba grige amu luele aba. Ani hagusera gudunya lau luriba aritaguni. Niduhu nyu hinsi etenu. Agamba humekatele. Ani odira lanya bungiu hagudeme banyalida ubole lurisi hama lida hafinye. Lugie heresi biruni arui hani le frama se lubai hon ha hinsi ha bobanya lu. Ahi ti huguya, ruhu mutia gudeme tia lido busiganu. Mama funage risi tia ha vuriba bai hoseranu, ani baru humau aduru hei na ligi bugion lurudu. Mama funage hagia adimure habanya vuriba logu liri Kristu, le inebe bai hon. Le umbai hedere gerago hungua. Ahi naru ni lubai logu gufuli humani linyu agi lurudu kaisi tariyagu ni lereru bungiu.
6: Kisi ala girige bile di bung, ke bisi ango bungwa.
4: Buiti haduga. Ahi mama lubai aba lau, hanugu ni esung girigia, hadugu nya figo. Durugu ahumuti li lurudu bungiu. Lugundu ahi agufulira aba girigia lau sun lurudu, igira lagunfuliru aba lida gen. Gaduru nti luagu ladura aguni sun luguma di lurudu. Lugundu bungiu memele ariengu bai.
7: Magaba rahaba.
4: Arinya gatiginya.
7: Mafa rahaba.
4: Ahi lubai ti madugu grigi agabar hani. Gama lumon, afara hati, midi ti laule lubai belurudu. Huguya luti hadimureha. Agabari da hugia me keisi lunti hagusira gudu lau lurudu le esefuru baliwa lue lubafu figo. Ha, magude me habu banya hon amu, magude me habu begien bungi hon lida me veyu lani na guseruni. Ahi hagude me habu banya, buidu be hafri du lida me lidani a guseruni. Niduhenyo. Kasa hula la ringu grigi logo afin la, ahi madugu ni kata lu la rufuduni. Gayara tifunage la salbaru ni afin ni ligia. Kai hamuga gwento, anihi aba iduhi uguri ovuri emegi ruti dugu luma igini. La ringa aba hidage lu.
5: Buidu la lidi bu, darugu wa baba ugwa, hobu yeme.
4: En michu lumuti lele megi rubai lu, kage hula lira. Itra lin la susire du luma afinini. Ahi marufu do hama grigi lau kate ile hadigbe. Afie ni labu gorugu itra linya ke aba kate hilali. Hafu gani hebe arinya guti.
5: Bugu ya afie tibu. Au waduga numuti le buidu bai.
4: Au arinya gati nalu iduhe iligia.
5: Arufu da baiti bafinye nu bogu din loi buiti le badigbe. Narufu da ime na finye bu lau buiti le nadigbe.
4: Afie tibu logo aba rigunye la bungyo. Buiti badiga. Gamalumun afinye tegie mafie nulu agulira. Adada garahagia lau anufu de loi. Mahati bo bafinyeru, ibidio gotau bugele. Logu hilanyu lia la lafinye grigie ahi marufudu la lau lela digbe. Resibi lumuti bungiu Abrahamu le wagusha. Kaisi richagwa tiligibuge luagu lela digbe dan le laharu bai luyebe lafarunu isaku le liru hilagu bai kaisi adagara giduni. Ariha bali logu arufu dalani Abrahamu lafinye lau kate lela digbe. Ani nyimbu iti lafinye lu dayari baila lau kate lela digbe. Itara lien lagufliru le burungwa njibaitida lereru bungiu.
6: Afinye timeha Abrahamu luago bungiu. Aba labahu du keisi bukiri richagu ati.
4: Nyarinya wagu ati luago Abrahamu lumada bungiu. Ariha humali lubaiti luago richagu wa labu giri luago buiti lela digbe. Ani mamare gu luago lafinye. Ligie meme meha asusere dubai tuurabu. Tohoru lida dan lesi guhalibe. Resibi lumutu bungiu kaisi richagwa tulogu kate le tadigbe dan meha le tarufu dine tafinye lau taramu dine luna glegu hoswe. Aba tidire gunia luha giri budu lida gen amu uma. Itra ke hilanyu lia la ugubu ahi uo tubai uani lida. Hilanyu lia gine hafinye ahi marufu du huma lau kate buitile hadigbe.
1: Santiago capítulo 3.
4: Niduhinyu. Molu muti anyahi la saragu hida ichagu tien hongu arufu da tien melereru bungiu. Lugundu subudi humali luagu deregu da timaba ila wagusiru wagudun. Wagele arufu da habi. Sun wagea charati wa. Ahi anihi lubai aba grigia masharu ti lida lela ringu bai. apa bugiri buiti legu mutiligia. Legie gayara bay la buguru nisun lugubo. Talewichu gufurenu luagu hayuma gabayi lu agambu niwa gayara ti wabuguru nisun hagubo. Ariha humo buriginye ugune. La usun weina muta ani here buriti garaba lile ada habaru. Abugura lumutu abuguru tu la waba liruru simunu lenyehi lumuti labusera. Itara tia ginye mwanyenye. Aba kato nyuru tu. Gamalumo gayarati tadugu saragu kati weina muti. La murusu watu gemeti gayarati lagudu aba umi buarabu. Itara tia mwanyenye ke aba watu gemeti. Aba ubu lani na wuribani. Lida nyo wagubu ane afuru hatumuti wuribani wada. Gudatu muti wabagari ke watu gemeti ile mafio gati ginyati. Gayarati la masuru wuguri sun hawuyari nima luguganyitia. Dunuru, heve, ama anima lubaranahana. Ani adagalali, gama lumon uwati ni aba amasuru tuwanyenye. Aba vuribani tugeto migira guagu dibutungwa, ani buitia lau peisi nilega farahati. Tau meme wanyenye wadimure habuiti logu wagu shibungiu. Tau gien vinye ragwanya grigi hale negebe mbungiu la dignia. Lida gememe aba iyumu lafuri dabini runi iluma inye raguni. Niduhenyu, mulu muti itera la katile. Gayara tifunage lafri duduna bimeti luma duna gifiti lida ge aba memelise seduna. Gayara tisa tagindu aba tidibu igu faluma, odi gayara titagindu tidibu beibe igu. Siati geti lafri duduna bimeti luma duna basu ati lida ge aba memelise seduna. Aya nihi lubui aba shutau hida, gufaranda ligia arufu dale lau lubui du loseru, la una buguni le lichu gubei lichu lau lum. Gama lumon ahia nihi lubui gimugo tida hanigi. Ani hadugu ni kate lau haritagu huagu guanragu. Mon lumuti lubui ti hanangu hungu wa lagu lichu hau. Lugundu iye nilira. Mama lige luwiri be lichu au le nyumbu be luma gebungiu. Aba lichu au le lani na ubo lira. Le lani na hasami na grigia. Le lani meme mafia. Lugundu lenye lumuti gimugo luma gaga ni go. Anihi chagagu unye luma sun luwiri uribani. Ahia ha gama bali lichu au le luma gebungiu. Furumi anihi aba ibagari harumati hawagu. Galumatia areidatia, gagamba ditia, gudemi habutia, adiga hamuti lebuidube. Aba labu hanugine sungrigia. Furangutia. Halu habali darangilu. Bunaguate ilu lu la luba honu aba ibagari le richagwa tihada. Lumahada amu.
1: Santiago, capítulo 4.
4: Kabri wege habusera hawuri buha luma hagendagu. La diga buri luriba yuma hanire hida bay suwanda. Busentu somukate, kesi siyan humani ibiha aba hafraha. Gimuga tu logu somukate, keti siyan humani ibiha aba hagendagu. Mibihi humuti le habuse rubay lugundu mamuria humani luma bungiu. Ahi hamuria ha, mibihi humuti lugundu luriba hamuria ha. Habuse runi lu hevesiruni luagu lagubri hugunda. Grige muma ratinya, ibide tisahun luagu ahi laga madago ubay lumo bou. Hagani la bungiu. Harita guatunsa luagu malala le tarinye gubelereru bungiu luagu burikati le. Hinsi eti sifiri le lichu gube bungiu wada lun. Kama lumo, weri timati ide mue le lichu gube bungiu la duga tarinye lereru bungiu.
6: Lumu ti bungiu la naga hawagu ha barugo banyo hongwa. Eni idera guo lumuti ha unabugu banyo.
4: Rugu huma lubaiti hongwa la bugion lerere ha bungiu. Kagibugu huma luma mafia. Aba me la nura hawei. Yarafa huma lubungiu aba meginye la yarafa duhun. Gafiga ute shibahu maihuhabu. Angi tihuguye biango tigibu haruma gda humo hanigi. Hiru guo huma, wago huma. Ayahua huguye me. Sansigo la hehere ha lua yahu nime. Sansigo lige me hugunda luiru nime luagu hifigo. Una buguagu da huma hungwa ligibu gebungiu. Aba me lichu gnulida aba ubaru lanina uweiriguni. Niduhenyu, madimure hama vuriba hawagu hibirigu. Lea dimure hati vuriba luagu liduhe o ladari rula liduru, la dimure henye vuriba luagu liluru du Kristu, ani ladari runye mege iti luagu. Ain haduga lira lubarage haduga nile lubaybe lurudu, hicha gunya hungu wakaisi agusera gudati. Abar gunya agusera gudati le ichu gubali lurudu ligia, lerigu gabafu baylu la salbaha o lu la gunichagu. Ahi buguya katenye dibuge lu badari ruliduru amu. Bwento agambo humei katele huguye le ariengube.
5: Wodi balida aita gafulasu ugunya wa haruga. Aba mewerederu nyei, aba airumu. Wadagu wa maraso lau wa seinsu nyei no wabi hilão.
4: E da lensa a subo de runi cabala susire da haruga. Katenginge ribagari. Itera lenke hemere dule salira guboi logo muru sudan, larige aba lago mushagun. Aria garigutu hamuga.
5: Ai buse bungio, wabagari du. Aba me wadugni le, o lir.
4: Ai ti huguya hadimure halau pantu, logo katele harita guboi hadugu. Ani sun pantu le, mabuiduti. Le lubaiti subudi habubai lu ladugu buiti eni madugu lumuti ladugu nyafigo.
1: Santiago capítulo 5.
4: Agamba humai katele, ugi erisi tenha vuriba bei gaburi. Tuluha liora lu hayahua ha. Wago hugeme luagu buri la misa lule lube hasufuri runi. Nyalali buri hirisi, houha maru hamuti rihadairagu tofinubo. Gahu alihigo lulu mahani pulata. Aniligie babu ya ram. Aba meha gurincha wagu loige kama hamuga lau watu gemeti. Ondara guagu dandu saragu irisi nilido buri lagumu hou danle. Lausum lira, mafai iru humuti ya haa nyadagi mebali hichari. Lagua hanya lubai tifai itiligie ichiga hiduru. Ani agamba lali bungiu hamuri ya haa nyadagi metin ya hagie huago. Rugu wadu hungo lu aba ibagari lani na wende, luma ugunda ni yao bowagu. Ani dibuni idukea nima aluha aransa nyalu hafaru. Siadi humanya haa maduru mbanya. Afarago humanya hilagube, madiguga hagia ni kata hawege guwa. Nige lubo iti niduhenyu, gagura suhuma darime liabi wabure mehesusu. Abu nagutile agura bube libinhi alubaha nibuiti, lunti lagura bahani furumi eti huya luagu lila linadirigu, luma lagumho huya luagu lun lafunadu. Gagura suhuma ginye, terebu guhugueme luguntu madise liliabi wabure me. Niduhenyu, mekehara humaha wagu hiduhenyu luegen Hesu Kristu. Magusira wagudu humamuga, jarafa lilidani bungi lula gusira gudu. Niduhenyu, baruhuma nya profeta guha meha dimure hebanya lida liri wabureme kaisi aba hempulu lani na gurasu lua gwa sufuriruni. Wagia, baruwa mutiha awandu bale sufuriruni kaisi girigia gundatia. Agamba dungu lua gu lugura sunhobu. Ani subudi humali gie ida lia la fulesi lani bungi ulagumu ho ora. Lugundu areida tibungi gudeme habuligia. Loge sun kate iniduhenyu. Mafira huma ni luagu liri sielu, ni luagu liri mua. Ni lao amu luwiri afiru ni luha choru ni hereru. Dame le hariagu aha lu aha la. Dame ge le hariagu uwa, luginye uwa la. Masie diru lamu ga hubungiu. Ahi la sufuri rinye lubai aban hida gen. Lunti la furi idu lubungiu. Ahi gunda lubai lunti le remuha uremu lani netengiruni. Ahi sandi lubai lunti la guo ronhon tabuti guligili si luha furi idu luagu. Luma lu hahuru daguni lau garaba lida liri wabureme. Dame tile hafuri idu lau afieni, aba me la reida guagduni bungi usanditi inyuro gualeime. Ani ahi ginya figo hali lubai, ferudu na wabai li figon. Ligia gufese humai lubai hi figo huni wagua, ani afuri da hugueme huo gua lu hareidagu. Wairi tilubafa afuri iduni le ladugu bai grige le richago bai tausun lanigi. Aba meha wuguri profeta Eliasi kai wagia. Nali lamuri ya haba ilida la furi idu lu mahu yu la huya, rede iti huya mahu yuga uruwa irumu dimi. Larige danya le la furi idu, aba ya lahu yu huya, aba ya tahuchu sun nadu ubowagu. Niduhinyu, ahi egeye da aba hida gilwe umaleri shabai, liyabi amu lu lagiri budagiduni, subudi humoy logu furume gwaru gula agiri budagiduti le afigo halbe ilida geluriba lemeri, la salba rubun la luwani lwe oweni ani ferudu na guda leime sun lifigon.
7: Furumietu ligara da Feduru. Capítulo Aba.
6: Ao Feduru, aba lani Jesu Cristo apóstolo, namburga nyongara da tohun, huguya lani gubungi ha chagagu banya, bou gudi luei hageira, loubo ogu ponto, Galacia, Capadocia, Asia luma Bitinia. Huguya le, anua diralaya baya bungi ugu chili, luma ginyameha binaru, La diga ligia la labusa rubai. Sandu guda ladu lani sifiri sandu. Luga gamba di huma luma lun la ruma da gudunu la ulita Jesu Kristu. Ibiga huma lubeiti saragu areini luma darangilu luma ginyabungiu. Ruma ma uweiri guni lubungiu. Le lugu chibei wabure me Jesu Kristu. Luagu luweini lugude me hambu von. Ruga li seri bagari von lau Lasara gudunin Jesu Kristu lidage oweni. Ligia buintinya lubai wanigi lau aba emenigini vimati.
8: ani la digba luwa bihibe la alaga le aranse la libe waba sielu. Aba alagan, le lube la dura ru lusundan, le sinyambi la daseiru, sinyan ligia la feri drune lubuidu. Goningi lumuti wabungi lau lubafu, la diga afinye wa maluagu. Luginyana be la, wabihine asalbarune le aranse la libe waba. Le lube la rufu dune, lido men lagumu houdan, ligia lebu bai bunhinya la lau ugundani, La usun lun tilafuna asufri no sarago ocha vaguni luago murusundan. Adiga itarelinha la hafinha kei golu. Lunti lo chunu ma lau watu gemeti lun larihini va ka la luuyeri bai. Afinha ni le avandati ocha vaguni ligia. Gebegiti mati sigi lau golu. Lugundu gagumucha diti golu. Lau lubaiti havandu ni lau cha vagun hafinha. La dimre ba Jesu Kristu buiti huagu, den mele la giri budu ubowogu. Ibihu baginye, ueiri guni, luma inebesei, luma gi. Hisi atin Jesu Kristu hun, lausun manihin humagi lulan. Eni lausun lira, afinye di luagu. Eni gundanti lau aba ome bo gundani, le sinyahu muti arien galau dimurei. Adiga heresi biruni ta salbaru huwani, lau luweiri hafinye luago Kristu. Luago meha salbaru ni le halgudaha eni aturi hahagia profete go lau saragu duari. Adumure hetinya meha luago areini lebu galumbe ilichigu ni bungi hun. Subudigi dalumuti halani sifiri sandu honbo guri hahagia, le lube la sufri runi Kristu lubare megiu. Luma weiri guni, le lube libihine larigine. Hagiati, aba hochu hasubu diruni kate ila girigia ligia. Luma ida balala susara da kate ile. Le wagu bilarien ga sifiri sandu, e hada abai hon. Aba la subu diragdu ni bungi hon luagu, mama balala lida hadani, la gufli rua buri kate ile. Wagu lida balava dani. Asalbaru ni le meha wagu beka dimreha, Ligia meme la wago be hapurichi ha girigia hun lidon buridan le. Aulu bafur sifiri sandu, le nyubi be sielu gie. Ibini angeligu, gusenti hamuga ginye gufananda hamani burikate ile. Ligia lubeiti, aranse nyuhuma eni yusu kumei lubui du haritagu. Ruho meisunghe meni giluago asalbaru nile lube lichugu ni bungiu hun, lau larei ni dame le la giribu du Jesu Kristu ubowogun. Kaisi sanigo gagamba ditinya, mabagari da huma, kei mahali gabri habagari du lubaragi hasubu diruni bungyu. Lubaragi enlira, abagari da huma abay bagari sandu tile gumuti. Lugundu bungyu le aguar beikun lun lanigu huma, sandu tilida sun kate. Taria hanerelerun bungyu,
9: sandu huma, lugundu au, sandu tine.
8: Aha guara lubungyu kaisi huguchi, Bungyu le ababai, labuli gaburi, lagusara gudunia sun girigia, lunti huwara du luma lau inebesei sundan le lubei habagari dunei ja ubowogu. Sal baladu bungyu, lida gien la gubri ibagari le meha hafurinda rubei hama gien haguchagu. Eni subudi humuti, buidu luagu mama la lau kate gagumucha diti, La fai ruaha lebegi asalbaru nile. Kei burigolu o plata. Laulita Kristu la fai rua. Le adagara gudua bei kei aba mundun le uwa timege itiluagu. Luma gie, lubara gie mbuga la dugnei bungi ubo. Aba laranseru lung Kristu bala wasalbara gile. Luago lubeiti hafule sei la chila gua Kristu lido lagumu hou dale. Lida gie Kristu. Aba hiabi lung hafinye no luagu bungyu le asara gudubalen Kristu lida ge oveni, ruligia ueri guni lung. Itara linya hiabi, lung hafinye nun eni ruhu mei sun hemeni giluagu. Wento, lau gagamba di huma lu linanu bungyu lau lubafu sifiri sandu, haruma ruhani gilu ganyana bela hisinyendu, hidunghe nyulwegi Jesu Kristu hun le timati. Lunti lebeiti hisi yangu humahungo lau sun taruma haniki. luma lau sun here. Lugundu, iseri girigia huguya. Mama du hasani gua gubriguha, goe de ditinya. Lirahi hadu bungyu, lauha gambuni lerenu le ichigube ibagari. Leginye, adura rube lu sunda, tarian hare lerenu bungyu.
10: Itarahan sun girigia, te hibu. Liabi hawaii, te lufuliri hibu. Dan le lasan luhibu, abalaburi.
8: Ahin lerenu bungyu duratu lusunda ani dimure le ligie uganu le lanin la asalbaruni le wagu bei larinyo agua hun.
1: Primera Pedro capítulo 2
8: ligie lubeiti igira humei sun luwiyeri buribani sun igeni bianguala igibu gimugo Luma sun luweri maraso lugu. Itara kei habu seruni irahinye ufigiginya miligi harumati luga nyana baila hawena mudu. Itara laginye habu serun aturi hanun lerenu bungi ubuidu luga nyana baila ledere bugudun hafinye luago Kristu eni salba huguyame. Ahin subudi humale lubei letima timati luago buidula abureme. Ayara fahoa humalu beiti lu Kristu. Dubu vimati. Le aube membere se hama girigia. Ahinti lu bungiu. Itara linya kei aba dubu. Anua diruti lege begiti sarago. Itara linya lu beiti. Huguya kei dubu vimati. Igre guagda huma hungwa lu Kristu. Lula dugu aba templu lani nasifiri hidagia. Luginya itara huma kei fadirugu. Ha sandutinya. Haishugu balin, adagar gduni le aube lagundara lung. Lida gien Jesu Kristu. Lige gien taniengu bilerenu bungiu.
10: Nichi gaba dubu siyong, dubu le timati, aba dubu anuwa dahonti lege begiti. Ani haafinye li kien loago, buidu beli li hon.
8: Weri ti le begi dubu ligia hon. Huguya le afinye libe. Ahenti ho ha mafinye banya. Gufli hali le taniengu bilerenu bungiu.
10: Dubu le augu mebere se hama abunu utinya. Ligia li dubu le timati.
8: Aniega tiginye.
10: Aba dubu achuge wagli ligia. Aba dubu le ego da vitu tigirigia.
8: Hama dugu banya gasu lo uganu lani na asalbaruni. Tugego otinye luagu. Feridi hagu ya lusunda. Keisi laranseruni bungiu. Ahin ti huguya le finya bilwago Kristu, aba rasa nuwa da hunti ya huguya. Fadiri guha eseri biduti en lu uruwe le bungiu. Necha niha derega guanya hongwa lu bungiu. Lumuti niya bungiu. Anuwa diru andu, lunga dumre ha luago burikati buiti le ladigbe bungiu. Le agure bihun lida gien luburiga, lulido lueri larugunga le lichugubay. Mama meha lumutu niya bungi huguya. Weto, lumutu niya hadun. Uwa tiya meha gudeme hebu tiya hun. Ahin weto, gudeme hebu hali bungi hun. Nidunha yuhisi tiya nun. Huguya keisi terencha lida ubole. Aganoa tiya bongu di luei hageira. Ayumura guati na hun lu migira guagudu huma hungwa lubri la yumaha ugrigu. Le agenda gubei tuma huwani. Buidu la hose rukada ha ibidi habuba ya lubungiu. Itara luba, la usun la adumre hama vuriba huwagu, wento kama hamunga vuribatu, harihu bei buiti le hadugu bei. Aba mehichugu weiri guni lubungiu, daime la chiri nuveyu lu lagusara gudun. Keisi lani guwa ma wabune me Kristu, ayumra guati na hun lu gagamba di huma, Lusung gumadi ja ubobogu. Gufli huma luma lugunda uruwe. Ke ligia la inyutimabe ubara. Luma hama gumadi matiaha. Louna habanya lu habaichu niaha salufri banya. Luma luhichugu. Uweiri gunu honha adiga banya buiti. Ladiga busienti bungiu. Luha diga ni le lubeibe. Luhama ni chagudinia. Haibide wabanya au. Habu sembanya, hadumane haburiba huwagu. abagare de huma keisi grigia livre tinha. Gamalu momosera kumei livrei luha digini leburiba bei. Ubaragen lira, abagare de huma keisi lidamu bungiu. Inebe hema sun grigia hun keisi lubudubu. Isi hema hiduenyu luegi Jesu Kristu hun. Inebe la bungiu hun. Inebe la ginye uruwei hun. Ubuengu, inebe hema hiyubidirugu hun keisi lubudubu. Mamarugu habuidu banya huma, ibi niginye hasa lufri banya. Lugundu, labini rubadu bungiu. Ahun avanda asufri nunile mebunati. Subudi inhumei luagu ligia la lugunda abei. Gamalumo, ahun aduga kati buribati, habei chua luagu, kage lisidu nimbeha vandunek asufri runin lira laugurasu. Ahun asufrira luegien hadugin kati buiti, aba havandunek laugurasu, buiti lira ligibuge bungiu. Lunluwiyer igaburi le lagura bungiu huagu, keisi sufri lubei Kristu huagu laugurasu. Isi gaba hemplu hun lu hafalaruni. Madugunti Kristu niaba figo, mayeha ligia niaba weyasu. Aleha nabunin, mona buti lo anabahani. Taleha sufri gudunin, masiediru lumutinya lubaragien lira, derege guaraguti, lungwa lubungiu le agusere gudupai lau isuruni. Barilu muti Kristu guanarugi wafigon luogua luagu guruwa Luverederun hilanyu lunfigo. Lua bagari du abai bagari lelane na isuruni. Bulesi vati Kristu lu wareidagun. Itarahinya meha kei mudun haferi dihanyu. Ahengwe to, nyubi hadun lun Kristu. Le onigirubalan keisi honiri mudun. Goni gilou huani.
1: 1 Pedro capítulo 3.
8: Itaraginya huguya burinya gamaritinya. Gagamba di huma hon humarigu. Luahen la mahaginya lubei lun uganu lanina asalbaruni. Kayara lamu gahayabi lun hafinya nuluago Kristu. Luago rigu husa. Laurugu meharikini lubuidu houseru lau inebese luma laruma higaburi. Mama laburi lau katei bogu ditihibiti hevendeta. Tida la hanigi hevendeta. Le ababai ubuidu ni le meferdi da wadibai. Aba si firigalumati. Darangila, ligia katei gebegibai saragu ligibu gebungiu. Itara linya meha, ligabri hevendedu, urinya ha meha derege guabanya hongua lubungiu. Lida meha dan le seguhalibai. Afinya tia meha loagu bungiu, gagamba di hagia hong hamariku. Itara tia meha sara. Gagamba di tulu Abraham. Aba tagua rulung na bureme. Hiabi balu tirahinyu huma ahin hadiga le buidubai. Manufu deuga luei nikata. Uguya ginya wugirinya. Afa guhama lu gufananda humani ya humariku. Ruha meha fula sunhon. Mamargi luei ginye mereti mahama wurinya. Lugundu ginye rulani bungiu ibagari meme magumu jaditile lichigubi hon lau lareini hon. Adiga humei itara uwa lamuga nikata lularedarunum lida haforidu. Abagri dhama sun huguya lida uwarini luma lau gudeme habu hidangua. Hisi angua huguya mehungua keisi iduhenyu luegi Jesu Kristu. Areida huma. Una buguligia mehanangu hungu. Mangu yuguda huma. Vuribani, luagu vuribani. Ni anabuni, luagu anabuni. Ubargen lira. Agu yuguda huma abini runi. Lugundu, lungheresi biru abini runi lumagie bungiu, laguaru. Lugundu tariahane lerenu bungiu.
10: Lebuseti, la bagaribu abai bagari buiti. Lumagini abai bagari lani lankundan, lunti lunigi lunubi nyenye, wile dimure abribani, marinya galiginya me iyeni. Disela loi uribani, adiga lele buidubani, alu halai terangiru, abu me lafalabani, adiga gongi lumonti ya wabore me, bubi haru chagobani, agambalai afori idundu anganya ha digbu nibri bati magunda tibungi ha
8: kabagi ganyana al digbu ribati hun ahin icha go hun go luha digni buiti suwanda gamalumu flesi watu ahin asufiri ra la diga surula hikaburi manduf de dahuma loi niaba madihi religia me haritagu rurugu huma inebasi lu kristu keisi habure me tidan hanigi aran senyu huma suwanda lu honabuni ha algu dutun kala lebu na bei hemenigi gamalumu aduga humai lau isieni luma inebasi haruma ta hanigi luhala adumre banya muriba luagu lubuidu higabri keisi afinyati en luagu kristu nibuse gari hamamunga luagu herenu nguanarugi buiti mati luha sufriru luegi hadigni buiti ahe itara lian lubai labuseruni bungi sgulau la luha sufriru luegi hadigun buribati haritogu huma luagu luweni la sufriru kristu dameha loobi luagu wafigun aba waya sulusunda madurun tijebe gamalumun aba la sufrirun wawagu wagia lesa lufribai lula nigni ba lubungiu afarua tihilagu bai gamalumun vima tilani sifiri kei sifiri nidu tiginya purichi haun sifiri guha lida banya habara hilanya sifiri hagia girigia meha ha avima dubanya lida lidani noe lau sungarufu dalani bungi lueni, lugura suhon lida le lagura bubani tagumuchu uguni to la digubu noe, to ida bo hasal bara vidirig girigia lau duna tiligia, ita la linha hamuga kei li duna ribadise igueto, le ida giembei wanangua lu wasalbaru, mama lung laruma du ugubu badise. Arufu darig lumuti, luagu haruma rutaa wanigi ligibuge bungi lau wafinyeru luagu Kristu. Luagu ginye, salba diva la lau lasanu Kristu lidagi oweni. Munda iti Kristu sielu. Eni anihi nyu luegi lowere bungi ugueto, au sung angeligu, ama sung hibiri ubafu sielu labuginye lubafu.
1: Primera Pedro, capítulo 4.
8: Igia lubeiti, itara kela sufriru Kristu lida ugubu, lunti ginye anansa nyo amalu wa sufriru keiligia, adiga le sufri halibe lida ugubu, mabafu halifigou luagu. Lula bagari dunin, libiri libagari keisi lugunda bungiu. Mama lulichugu ugondani lun layumaha ugrigu. Buidiri gali dale abakari di hamalibe, adige meha luriba kate le hisia bai hong ha ibidi habuba nya lubungiu. Lida meha dale segehali bai. Hagano nya meha lida ibagari le nibusi garidanet. Palahmu ti meha luriba haritagu. Abacharuda. Adagua fedu. Atagua. Luma ahudurogua hong guariua. Kwento. Vueli tihanigi lau mafala kumanya la lida la gibri ibagari le. Ligia hadumu ne habi vuriba huwagu. Ahinti hagia. Hagufe saruba ligibu gebungi. Le aransa nyobei. Lula gusara guduni ya vima aginya. Hama hilagwanya madise. Ligia. Apuri chuhua lubei meha uganu luagu tia salbaruni. Ibi ni honga hilagwanya abanya. Weto. Luganyana baila. Kabagari tahabani kei lugunda mbungi. La usu hilala hagubu. Kaisi la susere duhon sun girigia. Jarafali lagumuchu ubou. Ligie lunti lwe aransa nyuhuma. Ragugua huguya mehungua. Derege gua huguya mehungua lung afuri iduni. Loginye sun kate. Nyei la saragu isia ni hida hun hibiriku. Lugundu darugua ti isia ni lau saragu figou. Resibi gua huma hungua hubinye. Magulili hanga. Kesi onigri utinya buitinya. Buidu la hoseru ning lubuyerigu idebe se le heresi birbei lumange bungiu. Jusu le kada aba lu leseri viduhun amu. Lega bafu beilu la purichinha. lunti la digni segun l'erenu bungiu. Le esseri viduti, a diga lei lausun ere le licciu bei bungiu lu. Sun catei le hadigu bei, a diga humei li da aba i gabri le lunti licciu gunua ueri guni lu bungiu lau. Li da gien Jesu Cristo. Le caduna belin, ueri guni, lumo ubafu lu sundan itarala. Ni duhe yuhise tianu, ma weri de taha ningi lauburi li dere ocha waguni le wegi ya bei hasi gragueto. Kama hamuga aba katei hanari megeti asusere duti hun, bara gien lira, gunda huma luagu gafaran huma lida la sufriru Cristo. Lugañana bela, habuinchu lau ugondani, tamele la giri du Cristo obo ogu, lau sun luenigu. Fulese ivatu, ahun anabu loegie lanigu huma Cristo. Lugundu, arufu da lumuti lira luagu anihi la sifiri sandu le werigu behida, ahin asufri raba hida gie. Lumama la loegie la farha, o loegie la liberuha, ni loegie la dira aguni libiri lurudu. Ni luege le metere ulido kate le miabiti lu, midi. Ahieti asufri ramuti luege en lanigu la Cristo. Mon lumuti la nege busiganu. Lunti lichigu uerigu ni lubungiu luagu lira. Tiluha lidan lu lagumeseru, aguseru ni anihama gien guanarigu lanigu bungiu lagumesera. Ahinti vama giba lube lagumesera aguseru ni, ida habame tiha maha banya heresi viruni lerenu bungiu. Ainti hene gulube ha salvaru ha richagu o banya. Halia bagi e hebe da ha salufri banya. Ha maha ga figo o banya. Halubei ti asufri rubanya segun lugunda bungiu. Lunti itara meme ha ma adige le buidubei. Derega ha mo me habani. Luha burugu bungiu le agda ha balinya. Lugundun gunfliti bungiu.
1: Primera Pedro capítulo 5.
8: Neveri dirinya du, huguye le abuti gulida hadamuri ya finye tinya, ke si abuti la ginye, ani gefenti na lagu la sufriru Kristu, eni gafana badina ginye lida ueri guni le lube iliabi, goni gu humanya lirahinyu bungyu ha labu gebanya hariyaha, ke si honi girunya honi ni mudun mudun, adiga humei lau uguna ni ke si labu seruni bungyu. Mama la diga hafo surunya la. Adiga humei la diga buse huma heseri bidulu bungyu. Mama la diga lisiye sensu hun. Mouseru huma kama hamuga, haburi ya ha labu gebanya haria ha huguya. Houcharigu huma, lu aba huma hemplu buiti hon. Itara luba, dame le liabi Jesu Kristu. Le honi ni mudun le tima timati. Ibihu ba aba ridi weriguti. Le lube meferi dunu lube la limiri. Huguya ni buri itinya. Gagamba di humahon waya nyamutu. Lunti heseri vidagun sungu beikoni ogwa. Lau una buguni. Lugundu tariahane lerenu bungiu.
10: Maguda te bungiu hau ha. Walugo beikongu. Gamalumu itarago lumutu ha. Una bugu banya.
8: Rugu wa humalu beiti hungwa. Una bugu. Labu gine luka bubungi leka bafu bai. Luka nyana la lichiguni uweiriguni hun demele la chiliru dan ligia. Madikere huma lagu ni kata. Igira hamaisun kata ilubungi. Lugundu loni grunyadun le tima timati. Agagu duwa nyuhuma, ragugu nyuhuma hungwa. Lugundu, ebu ga henyadu gilinya mafia le haga ni keisi linyu ganyiti alu hakaba la lagini chagua. Migir guag da huma hungu walun. Dereg dagu huma lida hafinye. Subudi humei luagu ligia meme laginye. Hasufri rubei iduhenyu lueginye Kristu lida sun fulasu. Larigie me sufri hadu la luagu murusu da. Ladugu babungi lu uwa la mege iti luagu lubuidu higaburi. Dereg dagu lida hafinye. Herenyu eni chorunyu. Ligia meme bungi le ishigu bali sun abiniru nivon. Leginye aguwa rubai von, luga fara wa ma lida luweni gule magumu chadibai. Lida aba luma Jesu Kristu, lun la ubafu, sun wanda, itarala. nona hanyon tirere gara da tohun luma lun silubanu. Lena nige be kesi aba iduhe uara guati. Lunichigu digu da go lun hafinye, gefe aume, hun luago aniha la larini bungyu le tima tima tibai. Derege da gua meme, huma lida areini ligia. Mabu gahanya afinye tiyaha Babilonia baya hun. Haginya lanua dirubanya bungyu lu lani guhama, kesi lanua dirunun. Mabu galinya ginye Marco suhun, le itara bai kama hamuga nirau. Busugu huma hungu lau aba chuti lani na isinyani. Tarangi huma sun huguya le lani gube kesu Kristu itarala.
7: Tibia maligara da Feduru, capítulo aba.
8: Au Simon Feduru, aba servidut lu Jesu Kristu au, aba ginye lani apostolo. Naburu hungara da tohun, huguya le afinya libe ke waguya. Lugundum, richago ti wabungi uteni wa salbaragule Jesu Kristu. Ibiha huma saragu areini luma darangilo, luegi hasubu diruni wagu chibungi luma wabureme Jesusu. Rula lubungi sun leme mege rubei von, lau lubafu lua bagari dukei lugunda, lau lasubu diragudunen Jesu Kristu, le agora ubi von luga fana wa malida lueningu luma lareini. Lau bricate le lagufle ribungi sun le frama se lo vivon. Leburi weina mubribe eni weiri ligia lebegi. Lunga nyana la gafana humali da ligabri bungiu, luma lunga seforu lue lagubri igabri lanina ubole. Ligia lunti lubei hafagun, luhichu lubidu igabri lamo hafinye. Subudi lamo lubidu igabri. Ragugua ungua lamo subudi. Gurasu lamo ragugua. Ungua. Edere geraguni ungua lubungiu lamon gurasu. Gamadago lamon edere geraguni ungua lubungiu. Isi e habuni lamon gamadago. Ahenihi lubei buricate lira hida le tima timati. Mama bei itara guargu higaburi. Eni mama beginye luagu nikata hisubudin luagu Kristu. Ahintile ua bei kate buri lira lida. Itara linha ke aba marihinti. O aba la chati tarihi, bulie la luagu chibaba li la binadu li figo. Ligia lubeiti ni duhenyo, afa guhama luhendere buguduntima, lau achoruni luagu bungyu la agua rubalung, eni anua dira lung, ani handiga itara, maburi handigu badu. Itara luba, ua la nikata asiana gudu ti hebelu rulido larui hawabureme wa salbaragule Jesu Kristu. Lema gumu chadibei. Ligia narita guag da meme badin lubei luago. Aun su subudi humali la. Ani heibu la lida inaru ni ligia. Au sun lira, sun viva gidina la. Afinya tina luago buidu la lu narita guag dunun, luago luuyeri I bagari le lubei habagari duni. Subudi gidala li wabure me Jesu Kristu nun, luago yarafa li la veyu lunowe. Itaralia lubeiti, Na dugu bei nuarante lu ibini lame, larige hiladina la, lu sunwa andan la haritagun luagu burikate ile. Arufu dahani levichigu bei hun, luagu lagiri budu wabure me Jesu Kristu ubogu, lausun lueini lubafu mama meha uraga. Ariha omuti meha lueini gu lau wagu, ariha omuti dan lelichigu bei bungi ugu chili nebesei luma ueri guni lun. Aba lariengu lumale libungi lu lida gie uerigu ni lani na sielu.
3: Aniha nirei, rehisi ebeine, leaube ume bulano gunda.
8: Agambo amuti umala li ligia sielu gie. Tameha luma ye divalaba bureme luago vubu le sandube. Anihi ginye aba katei, choru timati vama. Ligia uganu le habiru habi profetagu. Buiti hadiga luha turi hanin herenu vuguni hagia. La diga itara linha ugano ligia keisi aba lampu, le duranguti lida aba flasu le burigati, dari larugadun. Aritafri du warugu mato lani na binafi, lutarugu ngodagudun tau hanigi. Laugin asun katei, lunti hasubu diruni, luagu ua lani aba ganyarati, la dariruni lanichigu katei le buriha malibi profetegu lau lani lungua. Lugundun, Madumre hati ameha vuguni haguya lauhani hongwa. Haguya, ke meha vigriya habe derega gotien hongo lubungiu. Dimuri buri luma geti bungiu hadum rehabai lugundu sifiri sandula adun dehabalinya.
1: Segunda Pedro, capítulo 2.
8: Añahi meha profeta guyeti handa varasa. Itara luba gini añahi baña lahida. Hadaruba igeni lagana guarufu danile inaru nibai. Lu lagada irunen hafinye. Jeda guhagie melau Kristu guanaru le onwa bihawagu. Hanugu batiaba gini chaguni frese hon guanaru gu laulira. Giba baña falaruti en lida alivia hemeri. Ani la dumre hoba uriba lagu umale inaru nibai hadiga. Laulisi ya sensu hon. Asagaruba sensu huwei lau harufu daha le malabai. Gamalumon, choru tulagu hagusera gudua bala, eni siadivanya lumagia binari. Ua tiferudu nalani ya bungiu angeli hameha afigo habanya. Aba la chagaru niya mafio gati. Aba ligiru niya adauruva lida luburi ganyen, agura bahe lueiri lagusera guduninya. Ua tiginya ferudu nalani ya bungiu hameha wababanya. Aba lona haniguna hawagu girige haguya, noeru gynyen le purichi habay honga fiko tiyan luha sakri ha, hama yased girige labon asalvara. Si adi lumuti meha gynye uburugu Sodoma, luma Gomorra, lung giringu. Aba lagu duni flasuburi ligia darilu lerederu baligime, luhemplu me hong girigia uribati ha luba ya hayabi hari gynye. Gama lumon, salba lumuti meha lotu, Aba meha vugiri buiti, leweri be lidikere luagu libiye hagaburi girige vuribati en lida flasu ligia. Sagu haveyu la sufriru vugiri buiti ligia tidan lanigi, lo larihni iluma lagambu ni kate buri vuribati leha digubay. Salba lumuti en lubaiti bungi uha derega kobanya hongu alun, luei o chavaguni. Igira laya ha vuribapanya, labuge a sufriru ni luba hasia dirunu va lu sunda lidame lueyuri aguseruni. La sufri raguda timaba ya bungi uha afala urbanin luriba hayuma ha. Ruha gaya meberese ni luagu le lubaibai bungi u. Arufu da hatia magamba di tia ha hagana goa banya. Barugu wa tia hongwa. Meberese tia launikata. Marufu du hagia inebese hong bafu ha sieluna. Anabarugu hamanya. Ibini angeligu. Da usungere ti mahama. Gabafu hagia. Michugu tia hadunu. Ubafu tsielu na hagia ligibu gebungiu lau anabuni. Ahanya rufu da hatinya ha. Itara haya kesi anima lugu, ua tigumfara nda hama. Hagu rahon, luhargu dunu walu hafaru. Adumra hatinya vuriba lagu burikate le ua tigumfara nda hamani. Honwegu ba kesi, honwegu anima lugu. Asufiri reina, luege hasufiri ragudun amu. Gunda antia lau hagufli runen. La gubri hayuma ha ligibu gen larihi ubo. Nibusi gariduna tia. Da le huwarudu huma lida hefedun. Agundara lida hayeni guanarig. Sianti hariha baburi. Luma wama diruhamanu. Mabucha tiha wagwa dagwa figo. Achawa hamuti nya debili tia lidon figo. Hanari meti igadua hama. Girige iena ugua ya hagia. Feridi nyuhanya. La duga higirinu uma le surubai. Falaha mutilani balamu, le lirube oru hemplu. Le meha alugu bai la ganyinu sensu lu la duginin le vuribabai. Abati la den haba burigu, maria gati tilun, luagu li figon. Adumre haligia lu lau hamala li girigia. Aba migiru lani lu la siginu lau lilinu lau. Itra hanya rufu da hatinya jetinya ha keisi fusu mabaiti. Keisi buridueri, Lela nugun garabali. Siadi maya lukasi gurunei. Sundan lida lueri agei luburiga mafio gati. Lugundu. Ariega tiyan dimure buidu buriti le malati. Ani laula yumaha ugrugu. Luma luriba aritaguni. Achava hamuti ha sun linyabe hesefru lida ge binadi luwiri habagaridu le lanina buligo. Furama se tiyan liberi hon. Eni ibi ni hagia guanargu, idamu ni nyanu lun luriba haritagun. Lugundu sun girigia lidamu nyen kate le aguma dirubalen. Hasubudi hamalbe babune me Jesu Kristu leba salbara gule. eni sefo hinya lidage ivi yele lani na ubo le. Ahanya aburika lido burikate ile, lunya larigu duninya, buribati mabele lube gadan lani ya sigi lau meha furumie. Bui timati hamuga meha hon, lumasubu dirungu bay, hamani umale suru bay.
11: Estás escuchando Fe Low Bíblica, la Biblia en español, inglés, garífuna,

0: mungyo, lelese ube lidong likopo na ligaya. Aba men la sufriru, lawa tu luma sufru ligibuge mudung, luma hagibuge ahiligu hasandibay. Lawa iruba, lugumule niwakule asufriru ludubaya, lu sultana. Uwa be emira guni ni veyogo ni ayebo, honha awudurugubay lumosdu, luma tuliawa, ni honha gawagubali liri.
1: Nye balarihi wa hadere bugulani gubungi. Ha nyudu baya lau lugumadi. Ani gufuli hagia luma Jesus. Abati naga bulania guaba umalali nyubi tisielu geno.
2: Abur habile. Fulese watinya ha oweti ya lau hafinya lau habure me Jesus Christi. Ani itara liya lupai. Emera ubalita agen hawadi umari. Aba melidi leha dugubai uwar hama. Linya sifi isama.
1: Abat nari hi aba duweri haruti nyulia aba lenege wugiri garu wurguti ligi bogu duweri ligi nyenya aba ridi golu labulugu tumaba aluba gle hamana tuluha buru aba lafri du aba angeli tida geli templo bungiyo aba laguara gu la umala li here tilu le nyebe ligi bogu duweri la niya galo
3: dabu baluba gule la diga chiliga da anu aluba hani la diga funali nadi
1: aba lasugura gudu no le nyebe lagu duweri la luba gle muargu gi Aba lalubaha. Aba eti lafri duaba ya angeli, tida geli templo bungi to sielu montau gie laluba gile hamanatu. Aba e lafri duaba ya angeli lida gile tare. Angeli ligia, gabafu ti luagu watu gemeti le luagu bai latare ligia. Aba laguwa runu le tau bai laluba gile lau umala li heret. Aba lania gulo.
4: Dabu mbaluba gile to hamanaba. Aluba habon tiresi ni baibai to muwaru gubon ladiga funa.
1: Aba lasugura gudu no angeli ligia laluba gile muwaru gugi. Aba laluba hanu baibai to muwaru gubon. Aba lichu gunu lidon aga idina le lanina ligangi bungi. Lenyei lubai taribi chawago. Aba taribi chawago baibai lida aga idina bogu di libiti buru. Aba lafridu hita lida ge aga idina ligia chelunumo ninyo hafuna no gabai. Keiburi irua sa kilometru ge yegu walao.
5: Apocalipsis Capítulo 15.
1: Abanarihi aba ya onwe busai ni sielu. Wairi gudati anigi ani hanufunati. Sedu angeli guhau hagumu hon sedu ige ha au banya lagumu chaligai bungi. Arihat nagie kamahamuga aba barana le bidri ulau watu gemeti lida. Nyenye nuha aganya irubanya luagu monstru. Tuma liyawa. Luma luagu linumeru liri. Rara hanya lubadu barana le bidri ligia tau aripato Lichi gubon bungi hon. Aba heremu honi leremu Moises lemeha lubuwe bungi. Luma leremu mudu le itarabwe.
6: Weriti ani mwiti sunle adika balikbe. Wakure le bungi sunti gabafu. Suruyu liya sunle madudwe uwara uwa. Bukuye le mwiti sunle asha. Kabasa manufu de bwe kwa mungi. Kabasa madimure hakuiti kwaba. Bukuye le mire ni usana. Hayabi ba lila na sumfulasu, haba mehahu dora ugu, ladiga harihua liwa mkuitu la sunle batidube.
1: Larigeti sunkate ile, haba narihini fulasu le standu tumabui, tida le templo bungi, siyelu. Fulasu le nyei lubei, le redere bungi, daragu lubene. Haba hafuridu sedu angeligu, ha hauba ya sedu igei hagi, templo rugugi, tau yenu hadagragu, tau tulinu to harumatu, ani miritugui. Leabi lagur ghara nagwa gol chilu luagu hanigo. Aba leabi aba hada ge kate ga bagri ti hagia. Aba lichu guaba kopu lauti golu lu kada aba hada ge sed angeli gogi. Buinlia kada kopu lau luweni ligai bungi. Le ga bagri bai nusunda. Aba tabuinchu templu lau gumule lile. Nyubi bai lida ge luweni go bungi luma lubaf. Siati lebelu ni aba nyihi. Dari hagumu chu sed ige ha hama bai sed angeli gogi.
5: Apocalipsis, capítulo 16.
1: Abat naga bulariego aba umalali here tihon sed angeli guhagia tida ge templo.
4: Heiba aturi sed kopule laubo ilanari meligani bungi ubo wago.
1: Abali di frumi ati angeli, aba laturu nilikopu ubo wago. Aba lasali yego gumei gari tihawagu sunha gawagu baliliri monsu. Udugu wahagia lo. Aba laturu ni habia ma angeli likopu barana hon. Aba lasali yego barana kei hata hilanyi. Aba howe gu sun kate ha gabagari bayalida. Aba latru ni hru angel helicopter luago buri duna luma license duna aba la sali regu hitauna aba na gabulani ego angel le gabafu bai luago duna
7: uara guati bu lau bagusa regu hita buingi usandut buguya le mimo abu luma ke lubara ke frumia tita ani mimo buguya guento la duga hagia biyugu da hamuti hata profeta bu ama gumutu ni hasandu bai guento ati kuraku tadi bu hitun hong Eres biru ni le hadi nabi.
1: Agama nagi alani awak uloige letaru.
8: Aha wabune mebungi le sunti gabafi. Agu ser gudadi blau isuruni luma ricagu.
1: Aba latruni hagadri ang helikopu luangu weju. Aba libi weju bafu lu lacura nunia grigi lau lis. Aba hacura nun sungu be. Lau sunlera masakri hatia michi buagi weir guni lo bungi. Anapa gorug hamai bungi le gabafu be hawagu ige ha. Aba latun ni hasegu angel ilikopu luangu lala mungu. Aba lerete nuluwerigu labu gen liburi. Aba burihagura gunugirigi hanyanya laduga hagari. Gamalumu ni itara masasi ragutu hagaburi luhigiru ni uribati lenya ha adugubay. Anaba gorugu hamai bungiu lesielu bay luangu hagari guluma hagumay. Aba latun ni hasisi angeli likopu luangu onwe buduna Euphrates. Aba lamabaydu lunyay la umalu hasgara uruwegu haa nyibi maya loige obo lenyege lubay labo uchawe. Aba tnarihi hafridu irwa sifri guribate liumulu gugye dragon, liumulu gugye monster, numa liumulu gugye profeta le yebe. Itar haya sifri gu uribate hagiya kay uwa. Sifri gu hagiya mafia nu haa adagu maya milagu. Aba buri hafridu ondaragwaya sun uruwegu haubo gubaya luba uribu le lani na onwebu luweyu ribungi le sunti gabafu.
2: Goni humatia, daduga sorni bay niabi keliabi hiverti ario. Fulese wabele agabu duwa nyubay, anu haladora gong luago, lumaibu gong lasu rusu lui larihun libusi gay.
1: Abati honda ragunia, uruwe gulida flasu le giribay, ari mahedon, lida herenu ebreo. Abati laturu ni hasedu angeli likopo, garaba lirgo. Aba lafridu aba umalali, lida gelala uruwe tida templu, lariyega. Aba yelaba lapidi haniga. Arei chuni lumu wayuhuru. Aba lahi gichumu wa lau aba haraba kanali heret sigi lau sun haraba kanali le dagali bay lumu genyei kama grike likibo kupo. Aba lafani naku onwe buburu gulida urwa murusu. Aba buri lagullu du uburu gule ubogo kubay. Aba larita gubungi luagu uburu guwairi di le Babilonia lu lahu lu chagudu ni dimei le lani na abay chuni le lona habay lu lida liganyi. Aba lagumu chagun sun ubohu luma sun wubu. Aba gie laburha onwe buburi lubara huya deire gwati sielu gie hawagu grige. Hiriburiti chili lumu saa liburu. Aba hanaba guni grige bungi ulagu. Ladiga aba la abai chuni hanarimeti.
5: Apocalipsis capítulo 17.
1: Aba tiliabi aba hada gie sedu angeligu halau maya sedu kopu. Aba laniye guno.
3: Higabu narufu dali tapai chu omwe buhoru to nyumbo ligibo gusarahu dunabonu. Agana wanyawuruwe guha ubogo gubanya lida ahuru wa nituma. Bacharu wa hagia ha ubogo gubanya lau dimingle lani na tahuru ha.
1: Aba naburu halabu lubafu sifiri sanda. Aba laniga nina angeli ligia lido aba fulasu makaira wati. Aba nanihi aba uri warinyo logo aba monstru funati. Buri wanyulinya sun liwe ritimure le anaba kutubungi utuago. Sedu nye lichigu monstru le wagu bay tanyora. Disi ligancho. Uri tuvia guchu luma funati tikolo nu tadairago. Leabi tuende golo. Dubu buidu buriti luma perla. Nye nyaba kopu golo tuha burugu buin lao tisalufuni luma livie tahoruha. Buri wanyulia aba iri tereberugu lao aba anichigu aramu dogwati. Iri le tereberugu bay.
9: Babilonia toiru.
1: Aba na subu diru ni lwagu bacharu wa yola wuri tugia lau hata lani gubungi yuhama haa afara waguba ya luege hadimu na ya lwagu Yesu Kristu. Da narihi balikata ile aba taweiri dunanigi. Aba tilariya guwanga liligia nu.
3: Kawagu taweiri dabanigi na subu dira gidali mini taburi tobun lausun mustu ule anugi baru ule sedebe ichivi disi ligancho. Mostru le bairu bai gabaga ritimeha, gamalumu kwento uwali, lausulira lamude rubalida gefusule mebeha bai lubara gelidi lido lagumu hulume. Haganobo nyobu waguha uo bai hiri buriwa nyutida liburu tulani na ibagari luma gela dugu ubo tavoiri dubahani gidame harihi ni monstru le meha gabagebe ani uwali gama lumun aba yaliabi mege itileli chu au luma gufananda sedi chigiligia mini la sedi wubule wagu pe nyunta uri tuguya sedi meme chigiligia mini la gie sedi uruwegu sengu hada ge uruwegu hagia gumuhali haruwehi aba hada ge laruwehi uento le aba miabi ingili Dameliabi hagumu hon larui habalwagu murusu rugudan. Le monstru le meha gabagaybe ani uwa li gwento ligie havidi be uruwegu la usun ligie la aba hada ge sede. Ani lidi nyalido lagui cha wagu susu ina gubay. Disi ganchu le barihubay disi uruwegu ha magume serugi nye banya ruiha. Gama lumon habihi bahabafu uruwegu lagu aba ora uwara luma monstru. Aba labu harita uruwegu hagia hichi gubay habafu luma harui ha lu monstru. Agenta gubaluma mutu gama lumon lagani rubanya. Adiga habure mesun abure miligia harui tegien sun kuruwe. Ani hagani rubagien sun lani uha lanua di rubanya bungiu ani gufu li hagia luma.
1: Apagie larinye gu angel iligia nu.
3: Duna le barihibay le gibo gubay tanyura horu flasubri. Grigia inyenye luma nechani. Ani disi ganchu le barihibay luagu monstru le meme disi be uruwego. Te yere guduba horu hon. Aba mehigi nunufiwa ino surusu. Heiki beitigurugu, aba mehagudu nula watu gemeti. Rula libungi utida uhanigi lunha digini le labuse rube. La huwara dulunhe deregeru ni habafu kaisi uruwe gulu hidera guni monstru tarime agufuli rule larinye gubeibungi. Vuri to barihibo tuguye omwe bukuburu gule aguma dirubali ya lurui te kukubou.
5: Apocalipsis, capítulo 18.
1: Larigi sunka teile, aba nanihi aba ya angeli larari no cielo ge lau saragu bafu, aba larungu gatu ubo lau limiri. Lagua raguati lau umala li hereti larinyega.
4: Abiri hababi lonya to wiri, weto hapi ya harumafu ya ni, haramu le guage le sun, abu ya risifri kuburipate, hadi buduni ruhiyeti, ani iere habuti. Ladega sunna necha nigu, bacharu wanya lau didinle lamina tahoroga. Ani agano wanya iluruwe itegu ubohutuma lida tahoroga. Risi hanya alubura hatinya buriha ubohuwa gubanya lida nge luwende tosera utungu.
1: Abeti nagabu lariegu abai umalali nyubiti sielu gen.
2: Furika mababi loyenge, hugile nanigu, mafara hamato lida tifigo, luma lida tabai chunua. Ladega kibe gwali tifigon dariru lachini lusielu ani harita gwali bungi luagu kuriba. Adega humatu Babilonia keita adega hum amu fai humu doble luile tadega gui. Ruha maba unini lehere timati bia uwe ya fitun figulo letichi gwe hum amu. Sufri yududa humu kemene tadega gui tungo lu anangu ni umbwa numa lu uende gini ladega alia gata tida tanigi.
9: Nyu niya ya kayaba unruwe. Mama nungu ya ba hinyaru ilali tumari, masufuri numba dinagi.
1: Lige liyabi baluba itabaichu, lida aba meme weyu, owe ni, iru ni, ilama, aba me takudu la watu gemeti. Ladiga gabafuti, wabune mebungi ule asia dirubano. Hayahu baluruwa itegubou, haganoba ya tuma lida salufuri luma irisini. Kuteme kwa tuge meho dame harihini, lugumule ni takudu, aba me heredenu disi. Le hanofu delwe tabai chun aba mehari yego.
10: Fugi abu Babilonia uburu gule wairi bay. Babilonia uburu gule gabafu bay. Lidar gumusu ora liabi babai chun.
1: Ayahu hati agie ya lugu na hati ya buriha ubo wa gubanya. Gudeme gwa ligia uburu guligia hon. Ladiga uwa ya la kabala aganye hei ebegidina le hanaha bay. Ebegidina le buri golu pulata dubu buidu buriti perila gamisa linu to finu tu seda. Koloru buri guchu luma funati, luma ginye sun luwiri fulasu le hemeti. Ila gulauti marfili fulasu buidu buriti, bronze, grabu, luma dubu miriti. Kanela kate leburi hemeti kupali, mira, ibinye, diwei, garaba, fuluwa rufinutu, luma turigu. Baruti ya ginye anima luguhaluti ya hanaha ilagu. Mudu, bagasu, gabayu, karu, Ibini musu o grigye lon halugura hon. Hariye gubalu uburu guligia.
11: Uwa alfuruda burito seme bombuma tome hahisi ya bombu saragu. Feri dibali ginye suni irisini luma wende ile buma nyahapoy. feri di bali lu sundan
1: hanya halugur habani burikata ile ani risi heli da burgule heredur badise le hanuf de loi habai chu ayahu heina asakri heina aba meharinya gu
11: fugi abu uburgu wairit itara linya meha ke aba uri to tadara gu tolin finut tuma dagu to koloru guchu luma funati Lau tu vende golu dubu buidu buriti luma perla. Lida murusu ora gumuha saragu irisini.
1: Sumbri tarine ugune, pasajeru, madulugu, hama sungha na dagi meibanya baranaha, aba herede rundise. Dati le harihini, lukumule lilaku tu uburugu, aba haguaragu harinyaga.
11: Kasa meha amu uburugu, itara beike yome bu uburugu le.
1: Aba hichagu, kaliki habulugu. Ayahuaha, asakriha, aguaraha.
12: Fukiamu Babiloni, lebe weiwe. Risi enyaybe sunha, lakune bain waporu. Barana, lauli risi, anilidara dumursu ora, gurima hua. Gunda huma laule suser duboi, du Babiloni, buguye siel, huma hungui apostolu, ama profeta, ama sunlani bubungiu, la dek aduga libungiu iriche hun, laula siye diruni.
1: Abati linyuno ama angeli gabafuti, aba duble itarabe ke aba amuli gle aba laguruni barana ho aba laniego
0: itaraluba la radio de gdiniwa babiloni uburu gle weibe marihi digia waline magabu digia waline tamuri arupa fidu bemeri uwayame gie na dai metie bida nika uye magabu waline gie lomuri tubu le amuli gle bida Madura guhalime larugu galangu bida. Magambu wa digialime arenchu ni le lanina mariye bida. Lausu gabafu gudabani ya meha banigu alugura hatinya lida sumu bo. Eyeda gobanya su nesha ni lau babinyaraha. Dari wali hata profetagu hama ha lani gubungiu luma hata suha afara waguba ya ugowo. Dari wali hata suha gia lida uburu gulemeha Babilonia.
5: Apocalipsis capítulo 19.
1: Lariye katele abanagambu ni hamala lisaragu grigi haguaraha.
10: Aleluya. Lani wa mungi de salvarni. Weri ni lo bafu. La duga abusera kitati lani wa ni lo maisuruni. Siadi la ruwe buhorto agadi ibali na po lau tagalu kuri. Hagu ya kitalali hapara wa mungi lani kutuagu.
1: Abaya haguaraha.
13: Aleluya!
10: Aleluya! Magumu be la muda iru tukumuleli.
1: Hati we gadri weya ya mutu, hama gadri kata ya gabagari kia hagia, aba hele mucho, chile muarugu. Hudugu wate lubungiu le nyubu iluagu lala. Aba harinyagu.
12: Itarala! Aleluya!
1: Aba tilagabu, lariye guaba umala li yarafa, luige lala bungiu.
14: Rukuma uweiri kuni lubungiu, Sungguh gula le esel di depan, ani ini berlakon wayangnya nimbri ini.
1: Agama itu na kamahamu gahmala li saragu gerigi, kamalamu li saragu tuna luma wayuhuru hereti aguara.
12: Aleluya, gumesel wabure mepuinju le sunti berkabafu aruai. Gunta gugama, buiwa malau gundani, ruwe kieme wayi gune lu, latika ciri halidani lamari itu mugu. Aransa uladai, tau tadagra gun lino to finutu, haruma ani miri tukuya, mini ta lino finutu, ibagare le suruti, le habagare lani kubungi.
1: Abad lariye guanghe lino?
8: Baburka, fulesi batinya ha misru ako ubanya, lido fedu le lani na lamari idu mudu.
1: Abad lariye guno?
8: Dimuri buri inaru niti, le lariye kubungi ule.
1: Aba nahu durangu ligib gyanghele ligia, aba lariye gunu.
8: Madiga baile, lubuwe mbungi au kei buguya, hama bibiri guha afala rubali luganu te Jesusu, lun la bungyu bahu durangu. Uganu lela nirubai Jesusu, lida ularubunga, ligia uganu lelichikubai sifri hon profeta.
1: Aba tinari inisia luhurenyo, aba lasali reguaba gabayu haruti. Leti awari habali, gumfu liti lumainarini, ligia liribay. Ladiga lau iricha lagumadi. la ugie iriche la gendo. Amiri heti luagu kama ligemeri watu. Nyenye saragu ridi labulu. Nyenye gie aba iri buruwa yuluagu. Ani ligie rigunye asubu direi. Fendi otudogu oto luagu mulau hita. Lerenu mungi uliribe. Hafala reiti suda aragu. Hasielu mayatau hadagragu linu to finu tu. Harutu. Haruma. Warinyu hagie hawagu kabayu haruti. Nyenye waba efei hamana tu. Afri tu liumu lugugie lu. Lachu hagunia. Necha ni kutau. Apame laguma duruni lau badu lani naguma dihani le lau tigrab. Aribi chokolome baiba ilida lagai lanari melikahi bungi. Baruwa yulia iri le tuagu lida luma lagu liyadi.
15: Haruwa ite sun uruwa igu, habure eme sun abure eme igu.
1: Aba narihi aba angeli rara lida weju. Le agura gubai lau ere hon sun dunuru ha ahama habaya sielu. Larinyega.
7: Higo ugu, ondara kwa kuma alu ome wala dina rakitu buingi. Hau kuma amuga hagari uluwe igu, kumati matinya ama mbunya ganyatinya. Hagari du gabayu hau sun haa awari habalini. Hagari du sun hawuya yuku girigia, dantu haa idamuni kai haa mama idamuni. Dantu nyiburiginya kai waina muhu.
1: Abad narihi ni mosturu, hama luluwe itegubou, hau hanigu ondara kwa yalu, agenda gu lumale warimbe lau gabayu haruti hama lani. Aba la dengri monstru uware luma profeta yeti lebuga. Adiga we milagru ligibuge monstru. Dauburi milagru ligia. E ye dalaya meha profeta ligia. Ha. Igire guagida bai hong walu. Laburu du liri monstru hawagu. Hudugu hagia tu liyawa. Dandu ti monstru kei profeta yeti ligia. Aba hagunu viwa yulidon lagunu le laubai watu gemeti luma sufuru. Ahibiri, aba hafara wakun tau efei, to afuri hebon liumu lukugien le warihu bai luagu gabayu. Aba hakimu le dunsundu nuru lau hagrig.
5: Apocalipsis, capítulo 20.
1: Larige, aba narihi aba angeli larani nusielugien lau ligele infusu le mebehebe. Luma aba onwebu grigri luhaburu. Aba larige duni angeli ligia dragon le binad heve le mafia bai le satanasi aba lagira guni luagu milu irum aba laguru ni lidon fusu le mebe he bai le nyei lubai la dure aba lichi gu aba sei luagu bena lume ye dudige la yalla nechani gu dari las gun milu irum larige me milu irum ligia ligira gdu aba luagu murusunda aba narihi ni hala buriha ibi bai bafu lu hagusara gdu Nyu haya luagu. Ariye numutugie hawani haa meha. Adiriruba ya ichigu. Luegi hapuri chani lerenu bungu iluma. Luegi hadimu ni haa luagu Yesu Kristu. Hamahu duragumba ya. Lu monstru. Ni tu liyawa. Migi nuhagia lu lichugu uliri. Hereberugu o luagu la harunu. Aba narihi haa saru. Lidage uwe ni lu ya habagaridu. Aba haruwe haa. Uwara luma Kristu luagu milu irumu. Ayati. Hahibiri hilaguanya. Masa aruti ya lidage oweni, darime lari ge milu irumu. Aniya afurumi ya tibai, asa aruni lidage oweni. Fulese watia, suha gafara baya lida afurumi ya asa aruni lidage oweni. Mabafu tilibia ma oweni hawagu. Lubarage lira, lufadiri nigu baya bungi iluma Kristu. Aba meharuwe hiya uwara luma, luagu milu irumu. Dame sgali milu irumu ligia, ligia meligira wagudu mafia lidage la daruniu. Aba me lafridu lu leyehani ya necha ni gulida sungu bo. Lafridu ba eyedha ya ubafu brile gogu luma magogu. Aba me londara guni ya hanigu lu uribu ani jibe ba ya kei lisako untibarani. Itra liye lubaiti, aba hafridu suda ragu hagia lidange sungu bo. Aba hegeye daguni flasu lenye habai lumutu ni abungi luma uburu gule hisi ya bailu le Jerusalem. Aba lona habungi watu gemeti sielugi. Aba lagu dunia sun sun ina kubai. Mafia di leye dubania. Aba laguru ni walido lagunu le lau bai watu gemeti luma sufu. Lenyehi lubai laguru wa monstru luma profete yeti. Asufuri lubanye ari ebuweyo gulu sunda. Aba narihi aba ome bulalana aruwe hani haruti luma le nyumbailu wako. aba lagumu chago cielo lumo ubu uligi bugi aba marihi halila aba narihi ne hilaguanya waine moya hama nyibriginya rara ligibge bungi aba tatara wagunu waburi liburu tuma aba ya liburu tome me liburu tolani na ibagari aba hagusera wagudu hilaguanya logo brikate ileme hadugubi segun leburu yubi tida buri liburu tugui deregelo muti barana suhao kubayalita deregela yagi oweni luma habara hilanya sun hilaguanya halabu gembanya lubaf abati hagusera wagudu logo brikate ileme hadugubi aba laguruni wa oweni luma habara hilanya lidon lagunu le laubi watu gemeti lagunu lauti watu gemeti ligia ligia libia mabai oweni ha mabiru duma ya iri tida liburu to lani na ibagari aba haguru lido lagunu lauti watu gemeti.
5: Apocalipsis capítulo 21
1: larigie aba narihi aba iseri cielo nu aba iseri ubo gumugu abuga furumi yeti cielo luma furumi yeti ubo ani uwa alibu gabarani au huan arie numuti uburugu sandu tila iseri Jerusalem larari nu cielo gie numa gie bungi arasa yulia keyaba adari dagunyu lubata dari aba nagabu larie guaba umala lihere tisielu nye
15: ariha ba agana wati bungi uhada agrige gueto lagana ubahama anihagia balumuti nye bungi umeme bahama luligia la habungi te laraga haba isun hagu ira uwa alime onweni ni ayahuni ni iruni ni igairigu ladiga sigua furumi ya tiburikate
1: abati larinya gubungi yu
16: arinya ba adiga lumuti sunkate iserime
1: arinya gatigie
16: babudiga ladiga inare nuti dimuri brile ariga nyara ti lafie nunu waluwa
1: larigie aba larinya gunu
16: sunha ladiga ni sunkate le au alfuwe dumo omene lagume seha Luma lagumu chagule sunkate. Le magura buti, nichu kubalu lulatu lida agenlise seduna le ichu kubay ibagari, mafaye haga luaga. Ha agaye lubali uriboni, heresi lubay sunne lubay habihini kei halagate, kei nirahi. Au me habungi ute, hagie me nirahi. Aha yeti ha, anufide banya, ha mafinye banya, ha yere habu banya, Agafa ya dibanya, ha ahoru habanya, ha abinye habanya, ha ahudurogubanya hongu waliwa, ha mahayebanya, ha guruba, lidon lagunu lesubi la watu gemeti lumasufuru, lelibie ma oveni ligie bahalagat.
1: Abati liabi, abahada ge sedu angeligu, halaume ya sedu kopu, bui hau sedu, hagumu hongi igei, abalaniye gunu.
17: Higabu narufu daru adari ibun. Tolani mutum weriyo.
1: Aba nabiri halabu lubafu sifiri sandu. Aba lanigu neluwaku aba uubu weri ti ani iyu ligia. Aba lagufu dini ome buburu gu sandu tile Jerusalemu. Larani nusielu gie luma gie bungi. Amiri yeti uburu gu ligia lau larungu nga bungi. Itara liya lamini ha kei limini aba dubu buitu merauti. Kei dubu le hasupe. Harungu nga ti kei bidri nyenye aba bari iru wairiti ani inyo ligia lau dusu bena keyagu lau uburugu ligia aba angheli lagu kaa bena lumahiri dusu tribu ha ladiga wagu israeli buruwa ya lagu buri bena iruwa ya bena luige ubo ila nyenge lubai la baucha weyo iruwa luige norte iruwa luige suru luma iruwa luige ubo ila nyenge lubai lalida weyo Dusu nye dubu lebu bariye ilulikia Lau hiri dusu lani Kristu apostologu buriwa yuluwagu Nyenye aba maburu golu luma angheli le Adimu na habai numa Lu la misuru hani uburugu Lubenari luma lubariye ilu Aba labu lidabu bene uburugu ligia luma limigife Aba la misuru hani angheli ligia uburugu lau lumaburu Bia milu bia sa kilometru luweiri Aba labu limigi fe luma linyo, luma lidabu bene. Lari gie, aba la misura hani bariyeru, iru wawen gadiri meturu, luweni segun ha misura agile grigia, lela yusuru be angeli ligie. La udubu le hasupe, la dugu wa bariyeru ligie. Uburu guligia, lauti golu le timat miriti kaisi bidiri le harumati wende gdawati le bubari ruligia lau sulu eri dubu bidubrit le furumieti lau hasip le libiema lau safir le lirua lau agata le ligadir lau esmeralid le liseng lau onis le lisisi lau cornalina le lised lau crisolit le livid lau berillo le linefo lau topacio le lidis lau crisopurasa le lionso lau jacinto le tiliduso lau amatisit dusu bebena ligia dusu perla cada bena lau abarg perla la degu le tiburilemeri uburugu ligia lau tigolu harungonga tikei biduri Marit na niya ba templo lida ang buru guligia. Ladiga wabure me bungiyo, le sunti gaba fulume Jesu Kristu, templo benye. Memege iruti uburu guligia, la irungunga, lumagi weyu ni lumagi hati. Ladiga le guanarig, luweni gu bungiyo, ruti la irungunga lo. Jesu Kristu ti, li lampu ba uburu guligia. Heibu guba sung nechani gu, hasal ba wanya banya, lida li lampu uburu guligia. Aba me hanigu ni luwe ite gubou, Hawaii gunyehi, lulichu guni lubungi. Madora waguba ilubena riweyo, uwa baigie aria bunyehi. Laniguba, Hawaii gunecha ni gunyehi. Lausung harisi, mebele baini kata vieti nyehi. Nile adigati kata ile uribati o geyera gwaditi. Hari guba nyaburiwa yubayiri, tida liburu to lana ibagari to lumabu mudu hagie riguba nyabelu.
5: Apocalipsis, capítulo 22.
1: Abati larufu do ángel ligia abaduna harumati nu. Leichi gube ibagari. Harungongati kei biduri. Lida ge lala bungiu, numa lala mudun lafri. Nyenye duna ligia lamida go lemeri uburu gu ligia. Ani luago binya alo baduna ligia, nyenye lahi chaburitidi buwewe le ichi gube ibagari. Le agi dube dus weyasu lida hirum. Saghati lagindu. Leti lubana, seriviti lu lagara ni hon hon nechani. Ualime ni katanya ilu labu genla lenye na kubungi. Nyeibi lala bungi, duma lala mudu lida uburu guligio. Abame, haukudurogo lani gulu. Hagagi budaguba, luma bungi. Nyeibi gine liri hereberu. Ualime ari ebunye. Hagana uti yenyei, Memegi iruma ya ligemeri lampu ni ligemeri wei. Ladiga larungonga dagaduba wabure mebungi yuhao. Aba meharuwe inha sunda. Lari gie, aba lariye kungangheli ligie nu.
17: Inari niti dimuri brile. Ani gayara ti lafinye runi waluago. Ani wabure mebungi memele ichi gubei dimuri hon profeta gu. Ona haladi na luna rufudu nile lumbo ila susere du hon lani gumadise.
2: Ariha huma. Anatema disse, Folese watile adigo ba ikasu lau lugano te bungiu le buruwa yu baitida liburu to.
1: Au huwa, agamba numutu, arihe neiburi kate ile. Ani lari genarihi ni luma na gambu ni, aba nahu duragun lubadu lugudi angeli le arufu dumani nu, aba lariye gunu.
17: Madiga baile, lupui bungiu au kei buguye hama bibiri guha profeta gu, hama sunha adigo ba yagasu lau le buruwa yu baitida liburu to. Lula bungi bahu duragoa.
1: Ania gatigia nu.
17: Maramu da bai lugano te bungi le buriwa nyubaiti da liburu to la duga garafa li da nu lagu friru. Igira banya ha uriba banyalu ha sigiru adago uribani. Havie banyalu ha sigiru lida havie. Ange ya tiha buidu banya, buidu meme hama. Ani grige ha derege guwa banya hongo lu bungi ungunfuli meme hama.
2: Aha, madisa liniabi. Ani barunu muti afairu waho le nubi nishu ni nu ka aba segumbu ikati le la dugu bai. Au alfa bai luma omega, furumi yati luma agumu honi, laguma seha luma laguma chagule sunkate.
4: Fulesi watinya ha achibu baru hadarego, lungaricha huma lungheigi lindagye limtingwewe lane na ibagari. Ganyara lamuga hebelu luluege lubenari uburugu. Anhanya ha mafinyere dibanya luagu Jesu Kristu. Ha abinyera habanya, ha ahoru habanya, ha gafara hadibanya, ha ahuduro hugubanya honguwariwa. hama sunha nishin habu bendo eyera gune herederu babou gude
2: au Jesus ona hanali nani angeli lula subter gude ni sumbri katile hontila na burligilisi au la duko wagu uroi Davide au nia waru babon tolani na binafi
1: ariya gati sifiri sandu tuma adari
18: higabu
1: legia gabu bai ariya gala
18: higabu
1: Le magre bubai nyubai la. Le busieti gurana lita ke duna le ichi bubai ibagari. Mafaye haga luagu. Sungha agabu bali lugano tebungiu le buruwa nyubai tida liburu to. Veri dinumutia loi kate ile. Le ichi kutilamu kate ile. La gawa dagudu banya bungiu ige iha wagu banya la buru hoa tida liburu to luagu. Legi agidaru ti somu kate ilida gen lugano te bungiu le buruyo bai tida liburu to. Lagidaru bai gine lufana lida gen li tidi buwewe lani na ibagari. Luma lida gen uburu gusandu ti leburi uwagu bai la buru hoa tida liburu to. Le asubu diragi duba liburi kate ile aninye gati.
2: Ama, madise li ni abi.
1: Itarala, higabu wabureme Jesus. Binila wabureme Jesus Cristo, sun huguya, itarala.
15: Ugano buiti lela buri habai Mateu luagu Jesus. Kapitulu aba.
19: Aniha hiri bai laguchagu Jesus Cristo le hada gebai mehe ladigu wagu Davide lumo Abraham. Ayaha laguchagu lumage Abrahamu lumo Davide. Abrahamu lugushi bai Isako, Isako lugushi Jacobo, Akobo lugushi Huda haula mulenu, Huda lugushi Faresi, luma Sera, Tamare tugi hagushu, Faresi lugushi Esuromu, Esuromu lugushi Aramu, Aramu lugushi Aminadabu, Aminadabu lugushi Nason, Nason lugushi Salamon, Salamon lugushi Boso, Rabu lugushu, Boso lugushi Oed, Rutu lugushu, Oedi luguchi Hese, Hese luguchi Uruwe Davidi. Ayaha laguchagu lumage Davidi lumo adanruni Babilonia. Uruwe Davidi tuma tomehe lumari uriasi, hagia lagubri gubaya Salamon. Salamon luguchi bei Roboamu, Roboamu luguchi Awiasi, Awiasi luguchi Asa, Asa luguchi Hosafatu, Hosafatu luguchi Horamu, Horamu luguchi Osias, Osiasi luguchi Hotamu, Hotamu luguchi Akasi, Akasi luguchi Esikiasi, Esikiasi luguchi Manasesi, Manasesi luguchi Amon, Amon luguchi Hosiasi, Osiasi luguchi Hekoniasi, Haulamulenu lida danle hanawa gube Israelina adangre wagua Babilonia. Ayaha laguchagu lumage adangruni Babilonia, lumon laguri hon Kristo. Hekoniasi luguchi bai Saliteli, Salateeli luguchi Zoroboeli, Zoroboeli luguchi Abiedu, Abiedu luguchi Eliakimu, Eliakimu luguchi Asoro, Asoro luguchi Zodoku, Zodoku luguchi Akimu, Akimu luguchi Eliudi, Eliudi luguchi Eliasaru, Eliasaru luguchi Matan, Matan luguchi Jacobo, Jacobo luguchi Jose le tumari Maria, Tuguyeti luguchi ubon Jesusu le wasal baragule. Kotoro seyanu lubaiti lineba fago Jesusu lumage Abrahamu lumo Davidi, Kotoro se lumage Davidi lumo hanawa gunu wa Israeli na Babilonio, Kotoro se lumage dan ligia lumo laguri hon wasal baragule. Itara lien ligabri laguri hon Jesus Christo. Maria to luguchu, Gadara dunyon lumo Jose, Luta Maria idu luma. Lubarage ti lagamari dunu, Aba tadari ragotungwa lo dagaina yon lan lo lubafo si frisando. Kei aba lubai wuguri gudeme habuti Jose, Mahati la subu dirunu wa le asusere dubai tu Maria, Busiere gutu ligirunu, michigu gatiduru. Dale aniha lubai arita gualuago kate ile. Lige larufu dago aba lani wabure me bungio ahe li lungu lun lida luenedi. Aba larinya gu lun.
20: José la bunda babun David, manufu de gabalu beresi virunu Maria kesi bumani, adegeirahu le lube itagaran juni, numu ni asipi di samu liabi, agari di baba irahu, aba me bichu ni niri Jesus. Itara luba liri la dega la salva rubanya la lumutu ni lida ki hafigum.
19: La susa re duba isun katele, lo lagun fuliri dumure ele la rinya gube wabure me bungi liumu luge profeta.
20: Babagi na tupa aba niburu itu toga ni liri. Aba metagari di aba iraki, Emmanuel ligia baliri. Mini la iri ligia, bungi umama.
19: Dale lagago dubai hose lida ge uene de ligia. Aba la dugu ni le lubai bai angeli ligia lun. Aba le resi birunu Maria keisi lumari. Magamari duga lon dari tagri hani furumeti tire. Aba lichugun Jesus luago.
5: San Mateo capítulo 2.
19: Lida fulasu le giri bai belen, lumu argu judia. Yen lagria hoe Jesus dame hele Herodes la urui bai lida fulasu ligia. Abati hatilere fiu uguri aturia te waruguma uburugu Herusalenge loige obo lenyenge lubai labaucha weyo. Aba halga daha hariaga.
8: Hageisa haru ite huri ulea agura hobai. Ariha omaru luaruguma loige obo lenyenge lubai labaucha weyo. Wayabien luwahu drogulun.
19: Dale lagambuni urue Herodes katele, aba medera guaga duha alila hausu Jerusalem, aba ti lagua run honsun habuti gufadir gulida hafinha hurio, hamaha arufu da habale lerudo Moises hongrigia, aba lalig dagunia halia balan lagri hoa Cristo, aba harinha golun,
21: Belém, lelumu aruguba e judé, ladiga italinha laburidni profeta, buguia Belém, lumu aruguna judea, Buguya abalida ge uburugu weri gutima tilida muole. Lausun binyira la dega lafri duba aba abuti bidange. Lelo bay lo nigiruninya numutu ni ha Israelina.
19: Aba tilaguaru Herodes hon aturi hete warugu ma aramu dagwarugu. Aba lalugu dunia luagu tima dan le tarufu dagwaga le warugu ma tungu hon. Aba tilona hania Belen, larinya gahon.
22: Heiba, aba mehalu hani irahu le buidu. Dame le darihu mali, havisara name, nyundu namu aginye ahuduragua lu.
19: Lari gea, hagambuni aturihe te waruguma lereru urue, aba haudi. Waruguma bugati to harihi baule nyenge lubai labaucha weyo, aba tidi haba haba dari tararamu loge fulasu le nyen lubai irahile. Dale harihinu, wugirien ha waruguma, aba hagunda ragu saragu. Danti le hebelu rumuna don, aba harihini irahe le tuma lugu chuton Maria. Aba ti hahu drogun, aba habulu shagulun. Aba hahure chunu hagafu, aba hedewe ha golu luma kopali hemeti lun luma aba liwiri are ni gifit. Lari gen, aba hawisa runu wa lida hawene di, luma giribudu hama nyenge lubai Herodesi, aba hagiribudu hari gon luige amu uma. Lari ge hodi chuto hagia. Aba larufu dago aba lani bungyu angeli lungu lung Jose lida luenedi. Aba larinya gulung.
20: Saraba, warube irahe le tausu lugu chu. Anua haba hau ehiki. Aba meherede mudhieni, darime namisa mudhieni. Ladiga lalu ahali erodesi irahe le, lulafarune ilakudu.
19: Aba ti lasaru Jose, Aba lanugani irahe tausun luguchu ariya buligia, aba lidi hau Egipto, aba herede runyen dari longwe Herodes. La susare dubai sun le, lu lagunfu lirun le larinya gubai bungyu liumu luguge profeta.
20: Sagana mutimira Egipto gi.
19: Danle la dari ragubai Herodes lungo luago yego hamala chuto, aba laganyidu. Aba lona ha afara guanya suni rahin ha biyama te irumu hau lun unabu, ha agana ubai Belen luma sun fulasu geyegu lou, segu danle harinyagu bai chutou lagriya honu wa irahe ligia. Itara lien lagunfuliru le laburiha bai profeta Jeremias.
20: Aga buwati, lagura ha aba umala irama, lau owebu igari. mala li ligia, tu mala li rakele. To yahu bu hari ki tirahi. Mabu serun tulu tamai kong, ladiga hilagu hamana.
19: Lari ye long erodesi, aba liabi aba lani bungio ahen lilu hose lida luene di yagata Egipto, aba larinya gulun.
20: Saraba, barubai irahu le tau sun lumuchu. Giribu humaha geiro Israelina, ladiga hilagu ha abu seru ya meha afarni irahu le.
19: Aba lasaru hose, aba lanigani irahu tau sun lumuchu ha geiro Israelina. Dale la subdiruba li Jose luago arkelo la aguma di hebei hudia lewengo Herodes le lugoshi aba la nufu de don li dinyehe aba la rin wagunu walun li da uene di lu li di Galileo la til renye aba li di agano wali da fulasu le giri be Nazarete le lumu argo be Galilea la susere dubai sun kateile lu lagun fuliru le harinyago be profeta go luago Nazarete na la Jesusu.
5: San Mateo, capítulo 3.
19: Lida o dan ligia. Aba leabi Juan le abadi se rebei a puritia lida fulaso magueira o atihudia. Aba larinha go lida la puritia.
3: A sacri hanguma. Ladiga yarafa le la ruim hambuingi.
19: Juan le ligia le wago be meha la buriha profeta Isaías itere.
20: Agam uati lumala li aba kirigia agua halida flaso mageira bati iter. Aransa kuma uma lubaba buneme. Karakuma uma suruti lubaba.
19: Lautu lura kameyo la dera guhuang, liabi la griga lirana agua guero. Chagagaru leigi banya luma siru du le arabuna. Aba ha hayabi uburugu ge Jerusalem, hudie gya, luma lubadu ge duna horda agambe la puritiha. Danti hale hagu festaruni hafigon, aba labadi serunia lida duna le giri be horda. Danle larihi be huang lagu sarag haya la grigia lida getia hadamri fariseugu hama saduseugu nyubuiti alu habadi serun. Aba larinya guhon.
3: Arasan hewe huguye le, kasa avisa rubalun du hanura halue lanerime abai chuni logu figa ule lumbe liabui, au sere huma abuidu. Arihua laa mga furangu loka sakri hadu laa. Masami naradigu huma hida agwa, ladigu wagun Abrahamu wagi. Ladigu narien hei hun, loo gayara laa, ladigu buingi ladigu wagun Abrahamu, lida age dibule. Aranseru harawa, lo lachwa hun titibu wewe, ani sumwewe le mabuidu tili, chenwati aba lagu dun. Au, lauduna nabati serau. Arufu de loka sakri hadu laa. Ahi tele lumbe liyambi narigi, Labati seriba din lau sifri sandu luma lau watu gemeti. Gabafu tinoi dari lun madina na ni luna nigunu ligei din lau. Anui hari ulichobu lien luhaburu. Laruma da gduba itirigu, aba me lanua dahani lida age sagadi mabu ihali. Aba me laraidu ni tirigu, gudalei me sagadi le mabu ihali, lida watu gemeti le menyi kuchadibu.
19: Dan le liabi bai Jesusu Galilea gya. Aba la tiluru luago duna le giri be horda, le nyen lubei huang lu labadi seiruni. Mahati ya be huang labadi seiruni. Aba la riengu Jesusu.
3: Au lungu be babadi seiruninu. Bugu ya lubei nyumbu inu lungu nabadi seiruni.
19: Aba la riengu Jesusu lungu.
6: Itara luba kwento. Ladiga lungu ti wadiga ni le lubei be bungi.
19: Aba labadi seiraguduni huang Jesusu. Lari ge labadi seru Jesusu, aba lafuri du duna ruguginye. Sodi ni aba lahune chagu sielu, aba larihi ni Jesusu sifiri sandu lareiru kama aba unhu leabi luagu. Aba lagambu lariangu aba umala li sielu gya.
20: Ani haliru ni hinsi ebo inu, le awwe ome gulandu munda.
5: San Mateo, capítulo 4.
19: Aba la nigani sifiri sandu Jesusu lido fulasu magira watilu louchagu ni mafia. Lari ge lerederu Jesusu bian wen weyu luma bian wen aria bumaigiga. Aba la lamachu. Aba tiliabi mafia lubadu aba louchagu ni. Larinya galun.
9: Ahen lirubu bai bungi. Saligo gita bai dibule feime.
19: Aba launa bu Jesusu.
6: Darinhare lenenu bungi. Mamaru bai tau feinha bagri de grigia. A bagre tu baguinha lá o seu tumor ele é larinha com o bumbum.
19: abati la nigga ni mafia Jesus u Jerusalem, uburu gule sandi bay hon hurio, aba la wari ragaduni tabulu gu tempulu, aba la rin gulun.
9: Ahim dirubu bay bungyu, chubaba yage luhunabu, la diga tarinha lereru bungyu, la rin gubo bugyu hon lani angeli gulun huni giru nibu, ha nigga bati bu haha buru, luma chugera bula bugudi luagu dugu.
19: Aba lona buni Jesusu larinya galun.
0: Aringa tugin leneru bungyu, mocha goboy babure me bungyu.
19: Aba la niga ni mafia Jesusu loagu aba wubu inyuti, aba la rufudu ni sun aruwa ihani le ubowo goboy lun luma buri luwairigu. Aba larinya gulun.
9: Nichi goboy sun lebon, aha buahudura wanu.
19: Aba ti larinya gu Jesusu lun.
0: Disse ba noi mafia. La diga tarinha relerenu bungyu, lun ruguba babure me bungyu bahu turogua, lun ruguba guinhe beservida.
19: Abati la dice do mafia luei, ab...
11: Estás escuchando Fe Low Bíblica, la Biblia en español, inglés, garífuna y quechí.

0: Estás escuchando Fe Low Bíblica, la Biblia en español, inglés, garífuna y quechí.
1: Luma gya dan ligia, aba lagume seru hesusu apuri chihanye, larinya ga.
2: Asakri ya huma, ladiga yarafa li laruwe hapongiyo.
1: Eibuga inelinya hesusu laru laru duna Galilea, ligia larihi biyama gamule nuguatia. Aba hada gya Simon, le giribe Fedro, le aba Anduresi. Esenya ni habagari bay, haguri yeti, aba larinya gu hesusu hon.
2: Falahumana. Aba me meseni hadun la udre, anaharigadun me guriki anu lunani kume.
1: Furese, aba higiru nu heseni, aba houdi luma. Lubaru ugu memere Jesusu, aba ya larihi biyama gamule nuguati. Akobu luma huang, direze bedeo. Tida yanu aba ugune luma haguchi aramadahu heseni, aba laguaru Jesusu hon lulani me disipulugu. Lida ore ligia, aba higiru nu ugune, igire haguchi, aba houdi luma Jesusu. Aba he leibugu ni Jesusu sun Galilea arufu dehena tida aburi haligilisi huriyu to lida bonkada fulasu, aba halapurichi hani uganu buiti luaguti larue habungyo. Areida guaga da ligia sun liwia risandi le hawagu baigrigia. Aba lagambunu wa luagu Jesusu lida sun Siria, aba hanigini ya sun ha asufuri hebanya lo amu ya gwaina rige sandi, igairugu, haga wago bain lagubri sifiri, hagonwe hadibanya, hama haderege danya ugugu aba lareida gwagadunia. Saragu hanya grigia afala ruti Galilea gya, ida geburi fulasu de Copolina, Jerusalengia, lobu agogia hudia luma loige obo ilenyenge lubwe labocha weyu libiti horda.
3: San Mateo, capítulo 5.
1: Dale larihi balinia Jesusu sungrige hagia, aba lawariri luago ubu, aba lanyu ruyen, aba hondara gulani disipulu gugeye gulo, aba lagumesaru arufu da hon itara.
2: Ulese watinya ha subu dirubalinia luago mege humani lide habungi, ladiga mene gubay hon lunhebelurun lidon laruin habungi yusielo. Olese watinyo ha ayahu banya. La diga lichi ko babungi yu kurasu hon. Olese watinyo ha uno buku banya ani mabafu hagia. La diga heresi urubai muwa keisi alaga. Olese watinyo ha lama banya ani magrabu hagia lu hadigini lugunda bungi. La diga lider go banya bungi lu hadigini. Olese watinyo ha gudeme habu banya. La diga gudeme habu bai bungi yu hon. Olese watinyo ha haruma banya anigi. La diga harihi bai bungi. Olese watinya ha watik mari dubanya luago darangi lau. La diga lagu warubanya bungi yu keisi ilirangi. Olese watinya ha sufri rubanya iba houni luago hadigu ni lugunda bungi. La diga hebele rubalidon laruwe ha bungi yu siyelo. Olese watinya dale hanabago nugurigia. Eiba ha hamao arinya kahagia sun luweyari yeni huwago. Luwegia nani guhuma. Gundanyo huma. La diga heresi biruba aba ume bufaye tisielo. Ita ralinya mehaginye haiba honi wa profeta goha nyubi banya hubaraginye.
1: Aba la sigiru Jesusu arinyaga.
2: Ita rahinya kei salu hon lila na ubole. Gamalomo ahin leferi dira salu lubasua. Kabagi ya un hula. Uwalime hula nika un loidigi ya lula guruniwa. Aba mehadigira guni gurigia. Ita rahinya kei lampu hon lila na ubole. Aba uburu gule luagu ti aba ubu sinyati ilaramu dagon, furangu ti larihinua. Mebe dunti gini aba lampu lun lichigunu wa tabu gini aba agafu. Luagu dabula lichigu wa lun lorugon ga dagudun hau sun hamuna dabanya. Itar huma gini, durungu wagu da humehi lampu hata agarigia. Lun dame la harihini buiti leha digu bay, aba megini hadimure ha buiti luagu wagu chibungi ule siyelu bay. Marita kwa humati ya lagu niabia la agidere ili lurudu Moisesi ni le harufu dubai profeta kwa.

0: Riego Jesus hon lani discípulo go.
1: Le busenti la fala runina, gule le katin la, awanda le son luya re sufri runi le lubi liabi lu nuegie, keisi la nuguni aba wuguri luguruan, falalan. La de gale busen ruti le sefura go lungwa ya ubogo, le feri di rubi I bagre le magumuchediti. Ahin le ahabi le feri di runi li bagre ya ubogo nuegie, di bihubi I bagre le magumuchediti sielo. Kage hula lunguri ye la ganyo ni son le lani no bole le fer dire me lubara cielo uati ni kata lani no bole auti kayara la laganyi ha guri ye li bagai nagir buduba aule uguri garo wargoti war hamanani angelu niabi mala uiri guni le meme lani nugusi aba meti na fairo ni guri ye segun le hadugo bai ni naru haulu aguanyahi la hata ge haya banyo wento mowi banya darime harihi ni liabi naruha Aule uguri garo warigote.
2: San Mateo, capítulo 17.
0: Sisi weyu larigia, aba lanigunye Jesusu Pedro, Jacobo lumo Juan le lamule Jacobo, aba lidi houluago aba ubu inyot. Hagia rigunye nunyen, aba lamuye dagun larihi Jesusu nyen hagibugin. Aba lamiridu ligibu keweyo, Aba taharudu ladegra gukei larugonga. Sodini, aba harihini Moises lume Eliasi hameha abagari dubanya lida danle sigiha libai. Ayanu ha luma Jesusu. Aba lariangu Fedru lu Jesusu.
3: Napure me, lida dan wahala ya. Aha bubuse, adega oge me urwa dibasen ya. Aba bu, aba lu Moisesi, aba lu Elias.
0: Da aniha lubai Fedru adimureha. Aba liabi aba huanyuru miriti, aba lobrogonia, aba lagambuni walaringu aba umala le lida ge huanyu ligia.
4: Anihanire le hisi venu, le aube ome bulanu hunda, atude humile lubaywe.
0: Da hagambu bali disipulogo, aba habulu shagu lo hagibu muaragu le luweri hanufude, aba liabi Jesusu hawago, aba laguru hawago, aba laringu hon.
1: Sarahuma. Manuvu de dahuma.
0: Dale harihi bay, marihi haya amu luwaidige Jesusu. Dale arere na hamani wubu, aba lariangu Jesusu hon.
1: Mambahu da guhamaiti akate ile ni kaon darime agu yugwadina au le wuguri garo wargati lidange owe ni lunya na bagaridu.
0: Aba ti hariangu disipulu gulu Jesusu.
5: Gwento subudi wa maali luagu bugia la Kristu bay, keiti itara linya lubay, Kati wagu harinya garufu da hatinya liluru du Moisesi luagu lunti la liabin Eliasi lubarege liabin Kristu.
0: Aba lariangu Jesusu hon.
1: Enaru ni luagu liabin bala Elias, aba milishi kunsun kati lidon lubudugu. Kamalumon, narinya hare hon luagu nyubu inhalila Elias, masubdirun hamuti gurigia. Adiga rigu hamuti sunle habusyan ube lau, itara lubagine hasufri reguduni na aule uguri garo warigote.
0: Abati hasubudiruni disipulu gu luagu huang la lemhe abadi sehe bay, ligie la Eliasi bay le wagu bay la dimre Jesusu. Dan le hachiliri bay nyehe habay grigia, aba liabi aba wugiri lumo Jesusu, aba lahkudro gu ligibudu, aba larien gu lun.
6: Mabure me, gude me la nisade bu, gome dihati, weiri ti la sufriru, ani inda hego ti waturugu, ani inda dunarugu. Barunu mutinyaho, hombani disipulu gu, sen hamu terida guaguda.
0: Aba lona bu Jesusu lariaga.
1: Gurige mafinyati, gurige uribati. Atribai sa dalu nerede rohuma lubaga yara la hafinyo ronuago. Idamesa lagumu cha mafinyo ni lehida bai. Baruhu mei irahu ligia nyaho.
0: Aba ti ladenha Jesusu lun sifiri uribati ligia. Aba la saga bu nelida ge irahu ligia. Luma ge ore ligia, aba lareida gu. Larigye, aba hadimre ha disipulu gu luma Jesusu habugu. Aba haligu duni harienga lun.
7: Kasa wau siyamu bali sifiri uribati ligia sagara.
0: Aba lariengu Jesusu hon.
1: Ladiga li logu hafinye, ni naru hau luaku ahila ibiha hubaya fieni ibi ni yurara ila kei aba tagu mausutasa. Hariengu balu wubu le, gidaba yagye, baiba lida mamu fulasa. Aba melagidaru wubu ligie. Uwabai ni kata hasiyano ahi ibiha hubai afiani le tima atimaati. Ahi tihibe sifiri guha, laurigu nyeng afuri edini luma yunaro ni lubungi yu gayara la hasaga roni wa.
0: Dale eibuga ina habai uware lobo wa gugali liha, aba lariye ku Jesus hon luago le derege ruo bala ligye le wugri gare wugri haha burugu wugri wugri batia aba me hafaro ni hilago bay gama luma lasaru bala lida ge onwe ni luago liru wawe yo aba hahiru da gustarago dale hagambu bali katele dala tilere bay Jesus kafere na umu hama lani disipulo go aba haudi ha agubre ha bali ti sensu na tempolo to Jerusalem bo lumo Pedro aba harinha golun
8: ma foi hati sa humo istru ti sensu na templo
0: aba lona bo Pedro aba larinha golun a fai hati dante le beluru Pedro munado aba lalig duni Jesus Pedro lo bara ge gayara la la dimre ha larinha galun
1: dele bani hilun le Simon kata ya hakubra ha banyo uruwe iku halani na ubole hasa lile na fulasu odi haterencha
0: aba larinha gu Pedro lun
3: haterencha
0: aba larinha gu Jesus lun
1: hati lile na fulasu molu muti lubeiti hafaye ha au le lira ubungi yu molu muti na faye hati sensu na luba nuguchi gama lumon lumagani dagudu wa mani aba baiba aba mebachuru nuburuhu reduna rugo aba me badigi ni furumi ti udro le egi ti bon badari ruba aba sensu lu yumlu gudro ligia buidru gu bailu ba faye ha wa wo wa barube aba me ba faye runi
2: San Mateo capítulo 18
0: Lida dan ligia aba hayabi discipulu gu lumo Jesus aba hal gu duni harien gu lu
5: kata isa weiri gu timabe lida laru ha bungi
0: aba lanugu Jesus aba irahe aba lichugu ni hamidagwa hamagwa aba lariago
1: naru hau lwavanga la mia bilu hitara do keirahi me belbo do lido la ruha bungi itara lia lubaiti le nyure uti la nangu lungwa nyubu iligi lo itara baila ke aba irahe lige weiri ti ma baili da aruha ni lesia lubai gurugi agi le resibi ruti aba irahe lida niri resibi lumuti neginye Furume wargu lefu ugudu te aba hada gen hai seri gen yabu nye lida hafiyan nuwago. Buiti mate muga lun laguruni o barana hon lau aba ome budubu le amuli gulei guranyu luagu ligi na sigu lau ladugu ni kate ilira. Uribatu lumbo aninye laburi kate ili afigo gudubali nye gurigi ya soma da nyebe ilag. Gamalumo mfugiabu uguri le lebu nabai. Ligi ya ahi lubai lafigo gudubadibu lubai buhabo o bugudi la durubai. Kuibai dise buwari wa. Buiti mati lube belu no sielu mahabuga o magudiga sigu lau badarun lau biyangu bai buhabu luma biyangu bai bukudi mafi ugati le nyi lube watu le menye gushadibai. Ahim bagu lube afigo gudubadibu sagabai. Kuibai dise buwari wa. Buiti mati lube belu no sielu maguga sigu lau badarun lau biyangu bai bagu mafi ugati. Manunga humani ya bahata ya hauna bugutinya hakei nikata. Nani hane hon luago haria gunyin la hani angelu gu ligi bu nugu chin le sielo wa isonwa da. La diga salbari le feri di halibe niyabi au le uguri gara uwarguti. Iza liya hari hii lu. Ahi anyahi lubai samu du luma aba uguri te feri di raba hada gie. Ma ligri banya hibiri luago wubu aba me lidi alwa hon toa yuri da gubon. Ahon ti la darira choru ti luago gunda bu ila tau sigu hau sun ha ma yuri da gubanya. Itera linya giyati, mabuse ruti hugu shibungi le sielu bailu le feri duru niyaba hata agie una bugutinya ha. Ahi ya diga biduhe uribu ni mbuwa, bayanu haluma habu warugu, abame basubu diragdu ni liduru ulu. Ahi ya diga gasu bao, gamada wa yadu. Ahi madugu gasu bao, abame banugu aba obiya gurigi haun lu sunlale anya waguti, anyahi hamamoga amuge fenti luagu. Ahi madugu gasu hao, aba me barinya guni lun ha damuri afinyati. Ahi madugu gaso lau adamuri, aba me badung ni ke aba mafinyati lagu bungi o ke ila aba agubra hati lisensi na gumadi, gayara lamga la sansiru ni luriba ligaburi. Ninaru hau, lagu lela hagura gun yau bowago, lagura wagu baginye sielo, anileha faraga dun yau bowago, la faraga duwa baginye sielo. Narinya hare ginye hon luago ahanya la uwara da biya hida ge ya ubogu lun hamuri ha aba kate luma bungi ule sielu bai. Lishi gu bai hon. Ladiga lenye hamuti biyama o uruwa ondra nyo lida niri anahi inye hamidango.
0: Aba layara fadu Pedro lu Jesusu. Aba larinya gu lun.
3: Nabure me, atribui sa woyo sa la dingin nibiri aban wuriba ni nun lung ferudu na meme nanin? Dari sa sedu woyasu.
0: Aba larinya gu Jesus ulun.
1: Manya gu tino bun dari lan sedu woyasu lung ti ferudu na bani. Dari urwa wen disi woyasu sedu. Ligia itera linya lubay arubi hanile siya lubay ke aba urubi le nyubi bay lung laransa han luago sensu hama lumusu ni. Da lagume sarumbe adugay, Lige hanuga aban lea duwe rubali in sarago minyo nufiyade. Ke masenso lupa itun lafaye ha. Abaladinyo guruwe lula laluguru nwa idamu nime lige tawson lumari. Liranhe nyo, luma sonle luma be lula fayro ni la duwe ha. Abalahu durogon muso lige ya lige buge uruwe. Abalayumro gulun larinya ga. Nabure me, gagura anso ba nuba na fayro be sonle na duwe rubi bon. Abalagute me dagun lun uruwe, abaferut na lani la duwe runi. Aba ligre gaduni ke lafri do musu ligia nyingi itera la duna gu luma aba musu lile di le adui rubali atri fiadre aba largo duni loegen ligina aba lagume sero achokre aba la nyego lu faye bi le ba duwe rubali na aba te lau dro gu ligi bu gen aba la yumro gu lu lari gu lu gagura so ba nu ba na faye rubadi bo mahati le aba nyuduru ligia aba ladaru ni furisu rugu dari la faye ru ni la duwe Na le harinhi bali ha hibiri musu kate ile, aba lagari dun hon sarago, aba hodi, aba habahu dego ni lun uruwe, aba lona ha uruwe ogei aba larinya gulu, musu uribati, ferudna numuti sun le badoe ha ladiga ba yumura gulu, luti yebeginye gudeme ha buban lun lboba, kei gudeme ha bunna bun, aba laganyi du uruwe sarago, aba lichi gudumuri lun ha sufri reguduni musu ligia, dari la fayru ni sun ladoe ha.
0: Aba lasuru Jesus oriengen na.
1: Itar lubagin ladiga nugu ti bungi le selbo in hon ahin uwa ferud na lani kada aba hidangia libri tidangia lanik.
2: San Mateo, capítulo 19.
0: Lari ge lariengu ni Jesus sun kate le. Aba lidi Galilea gen lun lobo wagun judia le luege obo le nyenge lubo il labou teweyo libiti hordan. Saragu hanya grige afalarut. Aba larei da guaga do nia sandi tianyen. Aba ti hayabi fiu fariseu gu lumo Jesuso, alugo habri gu duni ti do sadra. Aba hali gu duni harinha galun.
9: Segun barita gu, gayara ti san ligiru nu grigia lumari luege frume guari gu kate.
0: Aba lon na bu Jesuso larinha gahon.
1: Mali hagindu san ti dan lereru bungio, luago luma gen la frume ti dan, dan le ladugo balinha bungio grigia, adiga lani uguri, adiga uri. Ariya gatiginya lige ligru bay lobe wogure luguche toma luguche no laga noni wa toma lomari aba mehere daron ke aba re gugurige mama nya lobe ti biama aba rganya lige mon lobe la fani re goni wogure le la dona wa do bay bungi
0: aba ti hal gaduni ariya galu
9: kati wagu la renga le luru do moisa silunti la tichuguno gara dalani na igira guni tu wuri lunti giru
0: aba lariya gu Jesus ho
1: La diga ti dere hanigi laharu bi bungi lun higire gon hama humari. Kamalumu mama linyame ha furumi. Narinya hane hon luagu furume warga lale igiru tu lumari aba lagamari do amo. Mama regali ligia la diga tagamari do ligi buagun. La diga ya agabara hani. Legia agamari tu wuri to igira waru. La diga ya ginya agabara hani.
0: Aba ti harinya gon lani disipulu gulun.
7: Ahi itara linya lubi luagu tu gugri tuma lumari. Guiti mati lubay luma gamari do hama girigia.
0: Aba larinya gu Jesus hon.
1: Maso tinha gayara habagari do mamariga. Harginya no umbanya lichika bungi ubafo. Amya guendar giti lebu na magamari do hama ugunia. Anyahin itar gubanya no luma ge hagar hon. Hebri adugu ariguti hon. Hebri reidi tiyan magamani duga lo hedere geragun hon kwa sun suina gubay lo heserivi do lo bungi. Lega bafo bay lo magamari do lan. Magamari dala.
0: Aba hanuguni wa iranhi lu Jesus lu lichigu ni lu habu hawago, lu malu la furi edu lu bungi hawago. Aba hagume seru disipulu wa tenha hon ha na ha balia. Aba lariya gu Jesus hon.
1: Igre huma lu hayabi iranhi nyono. Mamahara huma, la diga ha haruma banya afinya ke iranhi nyo, agia lila na banya aruwe hani lesia lugwe.
0: Aba lichigu ni lu habu hawago iranhi nyo hagia, Lari gen aba lidi lida ge fulasu ligia. Aba lidi aba uguri ni bure gili arihe Jesusu. Aba larinya gulun.
10: Maestro Buit, kasa kata ibiti lube na dugni luna bihini ibagari le magumu chaditi
0: abalarinya gu hesusu lu
1: kawagu banega nu buiti abarginya buiti bungiyo ahe busen bubai bibihini ibagari magumu chaditi gunfli balu magumadi
0: abalarinya gu nibure gili digelu
10: kata iburi
0: abalarinya gu hesusu lu
1: mafara haba magabara haba miweru haba madimur haba iye ni lagu ni aba inebe hama bagubri gubon hinsi hagi ya me bibri gubon ke bisi ya gubongo
0: aba lariengu nibure gili ligelu
10: gufli numuti sunle luma ge jirongina kagi yamu na mege irupay
0: aba lariengu hesusu lun
1: ahin busen bubay buidu ban sunsuina gubay alura bay sunle buma bay aba me bichu ni lepegi hongu demeti aba me bibihini irisi ni sielu aba meti biabi aba me bafalarunina
0: dalagambu bali wigri ligia katele mahati ladiga weriti lirisi aba lidi lau iruni aba tilarengu hesusu hon lani disipulugo
1: ninaru hau lagu henegu lan lule beluru aba risi tilidon arui hani le sielu bai aringa yanomuti hon lagu mene guti mala lastigru aba kameyu lidange luhunyu aba agusa sigla ule beluron aba risiti lidon arui hani le sielu bai
0: da hagambu bali disipulu kukata ile aba tawairi du hanigi sarago aba halgu da gun hamo go haringa
7: kati tigayara bila salbaro
0: aba lariya gu ni hesuso aba lariya gu hon
1: sinyati ha salbaro gu gurugi hongwa ahin bungio gayara lomuti son kata yaduga
0: aba tilariya gu fedro lun
3: wabureme Wagia, igira o mali sungle meha wamba ilu wa falar nibu. Kaba sami biha?
0: Aba larinya gu hesusu hon.
1: Ninaren hau, luagu lidan lame dan ligia dame iseri lan sun kate, dame le na nyuro, au le uguri garuwar guti luagu nala yagata sielu lun narue han lau sun nuairiko. Hugia lea falaru balina hanyuru baginya luagu dusu halau lun hagusara gudini ha dusu kubay lani Israel turibu. Sunti ha igra nyaba ya haba, o hamuleno, o hatuno, o haguburigu, o hasanigu, o hamua nuwegien, eresi biruba saa uwey asulawun, resibi hamime ibagari magumu chabiti. Ani sarago haanya haa furumeti nyaba ya weto, hagia bagumo honi, sarago hagumo honi banya weto, hagia bafurumi.
2: San Mateo, capítulo 20.
0: Abalarinya gu hesusu
1: Itaralinya arui hani le lani na sielu ke aba labure meishari le afritu bai binafi gwa alu hanadagi mentinya lo taluba honu le nadur Abaladugu daradu hama nadagi mentinya lo lafairu niya lo agu veju Abalona hania nadagi melicharu rugu Larigia abaya lafritu keiburi ladanru nefu binafi Abaya ladariru amu uguri ya mafisi jatinya magi durugu Abalarinya gu hon Hei bagiye nadagi me inishari rugu. Aba me nafairu ni lebegi huwadi umari hon. Aba haudi. Aba ya lafri duwa midi rugu. Furi ligi ya ladanru uru wa rabon weyu ligi meme ladiga. Kebi ladanru sengu rabon weyu. Aba ya lidi iparka rugu. Aba ya ladari rungu wuguri ya mafisi yu tetinya nyeng. Aba lariya gu hon. Kasa uwagu yahu bai sunwayu mawadi umariga. Aba hariya gu lon. Uwagi lini aba alugu tiwa. Aba lariya gu hon. Hei bagiye nadagi me inishari rugu. Aba me nafairu ni lebegi huwadi gumari hon. Dan le lagunya dumbay, aba larinya gu labure me ishari lon habuti nadag mitinya. Waba hon nadag mitinya, faye ibamu ganyan. Baguma sarame hama ge ha atatiru banya agumu honi. Baguma chame hama ha atatiru banya furumi. Aba tihayabi ha atatiru banya nadag min keiburi ladanru sengu rabon weyu. Aba hibihi ni faye iti luagu aba weyu. Larigia, dalila la chiru rupai hadani ha atatiru banyo furumie, aba harita kon luagu gibeti mabi ilan hibihi. Aba gian hibihi ni kara aba hafaye iti luagu rigo aba weyu. Dale heresi biruni ha senso, aba magunda hama luma halabure meichari. Aba haninya kon, hanyumbi banyagumu honi, aba riginya ura hawadi gumari, aba labu bafairu niya kei wagia. Wagia lea wandu bani wadagmani luma lisi ga sun weyu. Aba luna bun labure meichari, Aba larinya gulun aba hada gien. Numada, mama nadunye ni murusu marisha unhu. Mafu nage luagu faye iti luagu weyo hadiga daradu numa. Baruhu mwe hisenso, heiba. Na fayiru nyano hatatiru banyagumo honi kei na fayiru nula diga itaralia lana busenro. Maricha ti na funagi e lun na dugu ni le na busa rubi lau ni senso. O di gimu gatun la dugu nubuidu. Itara linye lubaiti. Saragu hanya ha gumo honi banya gwento. Hagia ba furumi yati. Saragu hanya ginye ha furumi banya gwento. Hagia ba gumo honi. La dugu gibetia agua rutia. Gama lumu mibetia anua dirutia.
0: Dan aniha lubai Jesus luago uma lu Jerusalem. Aba ladinuru hau lani dusu disipulu hawei ha hibri grigia haluago banya uma uarahama. Aba larinha guhon.
1: Ke lubai harihini. Amu derei nawai Jerusalem lenyembe lubai na derege rua au le uguri garu warguti hau habuti guha fadiri negu huriyo luma hau ngarufu da atinya liluru do Moisese. Halun banya hasia durunina lun nowe. Aba me hedere gorinina hon ha mama banya huriyo lu henhera hanau. Afara hamana me. Aba me hadara gunina luago gurua, gamalumu na sarubalidange oveni luago lurua weyu.
0: Aba titiabi haguchu hokobu, lou huang, ha alisanigu zebedeo, lumo Jesusu hautisanigu. Aba tahu drogu lun tamure ha aba fulese luma. Aba larinya gutun.
1: Kaba buserun bay.
0: Aba tarinya gulun.
11: Ariya gabalu hanyunu biani sanigu ha. Aba loige bom vere, aba loige bubon na yag talidan barue ha.
0: Aba larinya gu Jesusu hon.
1: Ibinje ti hon kala hamuri ha bay. Gayara ti san hawandu ni lueri age igari gule lube na wandu ni gayara lige me huwaru du numa lida na sufuriru.
0: Aba harinya gu.
5: Gayara wabai.
0: Aba larinya gu hon.
1: Inaruni, lunti hawanduni igari gule lube inawanduni, uwaru hugie menuma lida na sufriru, ahinti lunha nyuru luege nowere luma luege nubauna, mama au lube inishiguni, liishugu bahon haubaya banya laransere ibungiyo.
0: Da hagambu bali hibri disi disupulu kukate ele, aba haganyindu hama bia mule nuguo hagia, aba laguaru Jesusu hon, aba lariangu hon.
1: Keisi hasubu duruni, Haguma diha banya hada hamama banya huriyo, arufu takwati ya honguwa kama hamuka habuni ya lila na fulasu ligia. Hati kwaina mu banya hada, aruda hamuti habafu. Ahin hida, mama luba. Leabunse aruti lungwiri la hida, lunti resebri duni ya hibiri. Furumi ya gwarigi hida agia leabunse aruti lungligia bala furumi ya ti, lunti idamu ni la hon hibiri. Itere kai mama la niyabia au le uguri garawariguti lunesebri duni wa, Niabia luna servi dun luma lun nishiguni ni bagari lebegi mi hasalbaron sarago.
0: Dale afuri deina lubai Jesusu hamalani disipulu gu herikogia, sarago haya grigia afalaruti Jesusu. Yenye nu biyan marihi tiyan yun laru ima. Dale hagambu bay luago Jesusu lan le asigri bay, aba haguara gu harinyaga.
12: Wabure me, ladiga wagu David, gudeme wama buo.
0: Aba hadeng hangrigia hon lu hamanisho. Ligia ti ma hagua rago.
12: Wabure me, ladiga wadu Davidi, kudeme wa mabu.
0: Aba lerede rago Jesusu, aba lagua ru hon, aba larinya gu hon.
1: Kahabusen rube na dugu hon.
0: Aba harinya gu lun.
6: Wabure me, buseti wa warihi.
8: Aha wabure me, flese bawa.
0: Aba hagude me dagulu Jesusu, aba laguru luagu hagu. Luma ge ora ligia aba harihi, aba hafalaruni.
2: San Mateo, capítulo 21.
0: Dale yarafa ya lubelu Jerusalem, aba hachilre ligibu ge fulasu le girebe betofahe, le unabube libitu wubu le olivo. Aba laringu Jesusu hon bian hada gelani disipulugo.
1: Heba lina lirere fulasu le wagibu genbei. Adari ruba aba burigu kuranyu nyei lau aba lirara burigu tuma. Aba mehafara gado ninya, aba mehanugu niyano. Ahi nyei adumarati hon luegi ya hadugini, aba meharinya gulun luagu busen lani ya Jesus. Gamalumu, lagu yuku duba ya la.
0: La sustere duba ilira lulagumfili ruleme halarinya gubay profeta dale laburi habay itara.
13: Ariga kuma lung kuburu gusiyo, anite buru itabu lau una bubuni. Wariyo la naga wagu aba murigi. Wariyo lo aba lirada burigi. Animalu anahati ila.
0: Aba houdi disipulu go. Aba hadiga ni kei laringu ni Jesusu hon. Aba hadiga nu burigi tuguya lau sun tira. Aba hichigu nu hadigra gu hawagun. Aba lawariru Jesusu. Saragu hanyati gridia. aba habu dunu hadarego umadaru. Hibiri, aba hacho hatilimu wewe, aba hicha hani umadaru. Dandu grigi ha ubaru banya kei ha arigebanya. Aba hagumesaru aguara ha hariyaga.
14: Wairi guni.
15: Nuga wagu uruwe David. Biniwati wuguri le nyibu bay lira liri wabure me bugi.
14: Wairi guni.
15: Wairi guni.
0: Dan lebelu rubai Jesus uburugu Jerusalem. Aba hafudu sunha nyembanya. Aba harinya gu sarago.
8: Kati sa grigi le.
0: Aba harinya gu grigi ya.
8: Jesus ule le Nazaren. Fula sulle lida bay Galilea. Aba profeta ligia.
0: Larigia, aba lebeliru Jesus le templo rugu bungio, aba labuga gunia sun alugru hetinha, hama gain hetinha hanyen banyo. Aba lagara baguni dabula burile adabula, ha asansi hebanya sensu nyen, luma hala ha alugru hebanya unhu. Aba larinha guhon.
16: Larinha hare bungio tida lereno, luba na fure duni ligia batiri nuba, ahin huguya, baruhu marukei haba hiwerutinha.
0: Aba hayabi fiyo marihi tiyan hama danima te lumo Jesus unyen tempul rugo, aba larei da guaga dunia. Dan le harihi bali habu tiki fadir rugo hama rufu dhe tele luru do Moises milagur bui le ladiga bai, luma dan le hagambu bali haguara ha irahe unyen tempul rugo.
17: Wairi gini lu ladiga wagu uruwai Davidi.
0: Aba haganyi do, aba harinya go lu Jesus o.
18: Agamba bumuta le harinya go bai ha?
0: Aba larinya go Jesus hon.
1: Aha, agamba no muto. Malinha humagi ni santi da lerenu bungi lenye lubai larinya wagu wa lubungi yu. Chiluti buweiri go yagono meme loi sielo. Ani irahi nyuburi ginya, hama hama chula ruginya eremu habali.
0: Aba ligiru niya, aba lidi uburugu ginya lu betanyo, aba lasigri ni ariyabunyeyi. Laruga binafi, dale lagribu dubai Jesus uburugu, aba lalama chiyo. Aba larihi aba tidibu igul laru duna, aba lidi tuagu, madariti nikata tuagu luwedige ubanu. Aba lariengu tu tidibu igu tuguya.
1: Maginda digia ba.
0: Lida aura ligia, aba tasari. Da harihi bali disipulu gukata ile, aba laweri duhanigi, aba hariengu lu Jesusu.
18: Ida liyasa tasari bi tidibu igu to itara lifurese.
0: Aba lariengu Jesusu hon.
1: Ninaru hao, ahon afinye legu muti, mama rugubi kati libe le nadugubi tuntidibu igu to gayara huma adiga. Gayara bi haringu lububu le, gidaba yagin tabu babarana hon, aba me lasuseretun. Sun meginye kati le hamuri ha luma bungiyo, ahin afinye hubei hibi hubei.
0: Abati lebeluru Jesusu tempu lurugun, da aniha lubei arufu dahanyen, aba hayabi habutigu fadirigu hama uguriye abutigu lida hafinye huriyo, aba harinya gulun.
18: Harinya gabay won, kalabiriche bay lubadaga ni kata ile. Kay ichu gubali ubafu lebon.
0: Aba larinya gu Jesusu hon.
1: Nal gudandagin aba kate. Ahin hou naba, aba menarinya gu hon kala a ubafu nadaga iburi kata ile. Kauna abalin huang abatise, bungiyo o di uguriye.
0: Aba hagumeseru adimure en hama gu aba harinya gu.
18: Ah, warinya ga, lagu bungi la ona habali. Larinya gu wongka la wogu mafinya bailun. Lagu hona hala wagiriya, pausari gu wadi wagirige wuriba la daga afinya tiya sun mutu lagu profeta la.
0: Aba ti harinya gu lu Jesusu.
18: Ibidi ya ti won.
0: Aba ginya ti larinya gu hon.
1: Marinya gu nubai ginya ti hon kala au ubafu na daga iburikata ile.
0: Aba larinya gu Jesusu hon.
1: Na baku dagwa aba akate hon. Harinya gu himen no idalinya la harinya lo. Nyenye aba uguri biyamu ya nulisani kwa. Aba larinya gulu aba hata kye nirao baiba na dagi miungunye lidan taluba hon nindaduri baibai. Aba larinya gulisani lo mabuse nruti na nidi. Lari kye aba la science regularita kwa aba lidi na dagi miungu. Lari kye aba lidi uchi liarihi ili aba arinya ga inale ili meme larinya gubaibu galu le furumi ya tilo. Aba lona bun le larinya ga aha nidi ba kama lumu midi iti. Aniye ko humaiti no, kage hada ge biyangu ba yadugu balile la busen robe ugu chile.
0: Aba harinya go.
7: Le furumiet.
0: Aba ti larinya go Jesusu hon.
1: Ninaru hao, Logo shorti malan rebelo no agubra hatinha licença na gomati rama horo lidon laru em rabungi sugu hao. La diga nyimbi ti huan le abati se rebe e arufu da hahon e da lubala ligabri rabagaridon. Ma finha no tun lon. Ahanha ti ha agubra rabanha licença na gomati rama horo afinha ti lon. Huya lausun ariga romani sun lira ma sain siragun ti higabri lun hafinha ro lon. Agamba humei aba ya hemplu le. Lau ti aba uguri labure me aba ichari. Aba labu na kuntidi bu bebe ili chari ruko. Aba ladiga bariye ru lau. Adiga ligia aba age ilo labiri cha wakuntira bebe ili don. Lumaba wa yalesi luga yara lan louni giruni sun kate. Aba laha ya hani ichari hauna dagi mitinya. Aba lidi adiga wei yasu. Danle la chilo rada lunwa luba hani. Aba luna hahata ge lumusu niya amuri hei lufara hama ge na dagi mitinya. Abariga harigudunia na dagmentinya musu haguya ulese hemei aba afar homei aba hilagu bai chamugu wa hagia dubu luagu le aba aba ilona halabure mechari gibeti matinya sigu hau ha lona habanya furumie ligia meme haduga na dagmentinya hong lagumu hong aba lona hanilira aba larinya gulungwa rugu inebebe nira hong dale harinyi bali na dagmentinya lira aba harinya guhamagwa ani haba le resi bire alaga Wafara li hilagu bai, rede wa mamu galau alaga. Aba te harigudu ni, aba hasagaru ni lidagi ichari, aba hafaru ni hilagu bai.
0: Aba laliga daha Jesusu larinya ga?
1: Dame ti liabi labure me ichari, kabage ladiga hau nadagi mitinya hagi.
0: Aba harinya gulu?
7: Lafara gubaya salufri te hagi hilagu bai, magude me habu bai hon. Aba me laha yahani ichari hon wamu nadagi mitinya halutinya, Hedere giruni lufana lida ge aluba ni lu lida da.
0: Aba tilarinya gu Jesusu hon.
1: Maliha hanya hamagi rusan leren ubungi yo. Tarinya hare nuagu. Dubu lemehe aubu ime beresen hama abu nagutinya. Ligia le dubu le timati mati. Abure mei adigu balin kate ile. Ani weiri tu wanigi lau. Ega nerinya gu behon luagu lagida ruwa bala la ruwe habungi huwei. Hugia le weiri gu be lida hafien huriyo. Aba melishi gunu wa hongri ki ha edere geruti aluba hani lelani laruwe hapungiyo. Ahinti au, le dubu ligia, furumi wargi le eigwa duti nuagun la nyongra duguba. Le ti waguti le eigwa da niganyi, lagumucha wagu dubai, ligia ba asusere da hongri ki ha mahabanya no.
0: Dale hagambu bali habuti gufadirigu hama fariseogu hempu liburi le lichi gubai Jesusu, aba hasubu diruni luwagu hawagu la ladimureha. Aba ti habuse ru ya behari gudini. Gama lumo, madigu hamuti ladigu hanufu de hawe grigia. Ladigu afinya hama grigia luago profeta la.
2: San Mateo, capítulo 22.
0: Aba ya lagumezaru Jesusu adimure hon lo hempulu. Aba larinya guhon.
1: Anihaya aba hempulu luago ti aruwe hanilelani na cielo. Nyenye aba uruwe ya dugu ti aba fedu luba la mare idun lisani. Aba lona hania lumusu ni ya oganya amisra hotia. Mahati amisra hotia hayabi. Aba elona haamu musu, aba larinya guhon, aninya kakuma hon amisra hotia luago waransi lila egini. Afara gudananya bagasu hama nilugu ni ya niuma lugu dibunetia. Aransi lisun kate luhayabi maria irugun. Madugu tia amisra hotia gasu. Aba lidin aba hadaginya lichari rugu, nyudun aba adiga amu wadagmanu. Hahibiri, aba harigu duniya lumusu ni uruwe, aba hausaru ni uriba, aba hafaragu niya hilagu bai. Aba tilaganyi du uruwe saragu, aba lona haniya lisudara niyo hafaragwanya gafara hatinya hagea hilagu bai luma agu dey hageira. Aba larinya gohon lumusu niya. Aranse lisun kate ilumari, ania misra houtinya hagura, maduna matinya lon hamisra houniwa. Heba lubaiti luagu burilariga yuma, aba mehamisra haniya son hauma banya hadunragwa. Aba hodi musu umadarugwa, aba hondaru niya son hauma banya hadunragwa. Bui tiya hama uribatiya, aba tabuin shumuna haugurigia. Aba tila belu nuruwe ariha ya misra hautiya. Aba larihi aba uguri le masansra guti kei luba aba mariye nyei. Aba larihi gulu, numada, idali nyagi ya bebelu nubei nyaho masansra guga kei luba aba mariye. Aba larinya gu uruwe hon ha eteni rubanya lu dabula. Guragwa humui lugu di luma luhubu. Fui humui lidon luburiga le bogu di bai. Le nyemba lubai la yahu waha akuni hame lari.
6: aba larinha go Jesus honra agambu bale.
1: Gibetinha agu arutinha lunhe belo rulido laru inha bungio. Gamalumon, mi betinha anua dirutinha.
0: Aba houdi fariseogo, aba houare do aria kabala gayara la hadiga, lo haniya ga gaduni Jesus kate le waguti gayara la hadari ruliduru. Aba ti honaha hadage hanigo, uar hama hadage lanigo erodesi, aria ga lu Jesusu.
9: Maestro, subudi wamuti logo inaru ni labariengo be. Logo gin arufu dabani lemeri bungi lo inaru ni. Manufu de ugani ka wei. La diga ni kata la lueri gu grigia bu. Rubai lubai tibarita guon. Buit salu la fai irunu wa sensu lu uruwe iroma na odima buiduti.
0: Aria gu linya Jesusu lun luriba harita gu. Aba larinya gu hon.
1: Bian wa tigibu hugia le kao hicha hasadara no ba. Aruta hamai sensu le aube la fai hoa le sensu na gumadi no.
0: Aba hanigu aba gawa nulu, dan larihi bali, aba laligu dunia.
1: Kayyawa le lau beisensu le, lumairi le buruwa nyumba iluago.
0: Aba harinya gulu.
9: Liyawa luma liri uruwa iroman.
0: Aba ti larinya gu Jesusu hon.
1: Ruhu meiti lani uruwe lu uruwe, ruhu meime lani bungi lu bungiyo.
0: Da hagambu bali le, aba taweri duhanigi, aba higiruni, aba houdi. Weyu meme ligia, aba hodi fiu sadu seogo arihe Jesusu. Arihe here sadu seogo luago uwa la asaru ni lidage oweni. Aba ti harihe gulu Jesusu.
5: Maestro, arihe gatimeha Moisesi luago ahen la owe aba ugiri le marie iti masani gatau lumari. Lunti la lamare idun lamule tumawuri to uweibon lowe. Lun gadiga wagun la ibuganyan le hilahalibe. Weli? Nyenye numeha ti sedu gamule guatinya ja wada, aba lamare idun le furumieti, aba lowe. Kei masani gulubai tau lumari, aba ligirunu lung lamule. Ligime mesusere ti lung habiyama. Larige lung haurua, dari lumon hasede. Larige aba ginye towe wuri, dame ti hasa enu lidage oweni. Kabati umari wuri tuguya hadage sedu gamule nuguatinya ha. Larige marie hamasung hagie tuma.
0: Aba larinha gu Jesusu hon.
1: Gulei guatan, da diga le bidinha tau te lereno bungu hon ni luago te lubafu bungu. Dame le hasaron hilanya luya habagari don, amo halime habagari. Mamaye don haba, michu gon hamaya me hasani gulu marie, keisi mamari don hama angeli gu cielo. Ahi te luago sara hama hilanya luya habagari don, malinha humagili sale larinha gu bungu yu guanaru gu hon, larinha hare, au lubungu te bai avuramo, Lubungu te Isaac, lubungu te Jacobo, itera linha lubai te, ahi hamuga hilanyo hanya lubai wuguni ya hagi ya lun sunda, marinha guti hamuga bungi luago habungi te la, ladiga mama habungi te hilago anya bungi, habungi te mi wanginya.
0: Da hagambu bali grigi ya kate ile, aba taweri du hanigi lau le larufu dahabai. Da le hasubu diruba li fariseogu luago manigi de la ya la Jesusu sadiseogu, aba hondaragu. Yenying aba hada gele rufu da hati ledru do Moisesi, abu seruti loucha guni Jesusu, aba larinya gulun.
7: Maestro, kasa agumadi weri gutumaba ilida liluru do bungiu?
0: Aba larinya gu Jesusu lun.
1: Hinsi ya la babure mele bu bungiu te bun tau sumba nigi, tau sumbu wani, luma lau sumbi samina. Aniha agumadi le weri gutumaba yi, urumye tiginya lida ge son luguma di bungiu. Ani lele bia ma lida weri guni le negele, Itara linha. Hinsin hamar bibiri gubun kei binsin gubungua. Bian gumadi le, ligue ebu beilun sun liluru do Moisesi luma harufu da ha profeta gu.
0: Sun anyaha la fariseu gu ondara gu, aba larinha gu Jesusu hon.
1: Kasa harita gu beilibugiri Kristu le lanua dirubi bungi lo la salba ronia gurigia. Kasa adiga wagun.
0: Aba harinha gu lun.
9: La diga wagu Davidi.
0: Aba ti larinha gu Jesusu hon.
1: Ida linha ti lagua rubali Davidi kei abura me lau lubafu sifirisando. Arinha gatiga Davidi, larinha hare bungi yu luna bure me, nyuruba luege nowere, dari nichi guni abaga niyo labu guyon bugude. Ida lubati, ladiga wagun la Davidi Kristo ahi uwa lubali Davidi wanari gu Kristo nabure me.
0: Uwa ti ni aba, launa gu ni aba dimure. Luma geti weyu legia, Manigi tini aba luliabi aligadagwe.
2: San Mateo, capítulo 23.
0: Abati lariengu Jesus o honlane discípulo go hama hibiri grige hanyen baya.
1: Gabafu tinha aruhu da tinha liluru do Moisés hama fariseu go luha fura wagoduni lila liluru do Moisés. Agamba humanya lubaiti, adiga humai mesun le hanyengu benhon. Gamalumo mafala ra humai le hadugbe la diga hanyenga tinha abakate hadiga amu. Roha mutigo madi hongurigi keisa nanguni huruti le sinyabe la nanguniwa. Ain hagaya, madugu tiani kata lohita ragunia gurigia luagu buri anuguni lani na luru dule hichi gubai hawago. Hadugu ni son kate loharihi ni gurigia. Hinse ti hon lon hichi gon tirahan yi gafu lao lereru bungi hereberugu luma luagu buri haruna. Luma lon hadau ragun tau o to dururutu. Usente harga dene lupi doaga yu baru li dan egi ni luma halau le hala weiri gutinya tida haligilisi. Pusenti ya lunha busura gongurigi ya hon lau sarago inebe sei umada. Lungi ya lagu waruni wa hon maisturugu. Ain huguya, migre humalu laniya wagunu wa hon maisturugu. Ladiga sun huguya abahabu, ane abarginye ginye ha maisturugu au le Kristu bay. Maniega humaginye luni yaba uguri bogu nuguchi lida ligabri haguwaru ni bungi le sielu bay nuguchi. Migru huguya melun laniya wagunu wa hon abuti ladiga Kristurugu yin habuti. Le seri vidubai hon hibiri ligi ya weiri gutimabe hida. Ladiga lea nangu tilungu wa weiri luna budagwaga dawaba. Ahi lea nangu tilungu wa unabu la weiri dagudawaba. Ugiabu hugu ya ruhu tahatinya liluru do Moises hama fariseogu. Biangu wa tigibu. Ladiga daruhu mutibu lubenari ya ruhu ya ni le sielu bai loi hebeluron amu. Mebelu hugu ya ti migru lun hebeluron habu semba nye hebeluron. Ugiabu gu hugu ya aruhu tatinya liluru do Moises hama fariseo gu biangu wa tigibu. Gidahu mutu haba uri ya hahilanya hamari hawai. Lunti ibidi wala aba hadangu furia yule migini guti lubungi. Ligia weiri ti maba ilubai hasufuri no luaigi. Ugiabu gu hugu ya aruhu tatinya liluru do Moises hama fariseo gu biangu wa tigibu. Eibu ga humuti mua afa ya humi barana alu wa hagurigi ya lun hani gume. Dati le ibiha humali le habuse rubai apa hadugu ni agurigi hagi ya lunga duna ti mahamani mafi ugati sigu hao. Ugabu guhugu ya dunda ya tia marihi tia. Arinya gatun luagu lela agurigi ya ichi guti timurei. Ahi afi na tuagu templo mala la lira. Ani ahi la afi na luagu tigolo na templo ana la lira lunti la lagunfliru. Ibide ugo linya hao marihi kagi ya weiri guti mabai. Golu odi templo todugu bon lun sagro bai la golu. Arenga tunginye luagu ahenla ichi gagurigi ya dumuri lu lafiron luagu latari malala lira. Gamalumu ahenla afiron luagu kate lea dagara gudua boi luagu latari anala lira lunti la lagunfliron. Ibidi uwa linya hao marihi kage weiri gutimabai kate lei luagu boi latari odi latari lea digu boi linkate ligia lun sagrao boi lan. Le afiron boi luagu latari mamari ginye luagu latari lafiron. Lafiron ya ginye luagu sunle ligibo boi latari. Legin ya afin yon obay toagu templo, mamari ginyen ginyen toagu templo lafinra. Lafinu yon ginyen luagu bungyo le agano obay tida. Legin ya afin yon obay luagu sielo, lafin yon ginyen luagu lala bungyo, luma luagu bungyo le nyuri obay luagu halal ligia. Pugyabu gu hugi ya rufu tahtinya liliru do Moises hama fariseogu, biangu watigibu. Adiga tun disi farinti lau hidro le menta anisi luma komini lun hichugun aba farinti lu bungyo. Anime bene sentun lawa ruhu dani le weiri gutema beli dani liru du bungiyo. Keiburi, richagwa u gudeme habu luma gagamba di. Ligia buri kate le lumbi hadugani, minkinu ka humi me hadugani le libiri. Hugi adundu hati ya marihi tiya hugi ele, as hetun aba minimini ani hulutun aba kameyo. Hugi abu gu hugu ya aruhu da hati ya liru du Moises hama fariseo go biangu watigibu. Adiga tun lun harita gungurigi ya lagu buidu la higaburi, itara hiya kei uweru luma siya dole hachibu bai bogu di gine libiti. Ahi muna dagi hibiti, gwin hiya lauburi iweru ni luma igadu wo. Fariseo gu marihi tiya. Haruma gu da humi uweru luma siya do loragiru gu gine furumiye, aba megin ya laruma du bogu di gine libiti. Ugiabu gu hugi ya rufu da atinya li liru do Moises hama fariseo gu, biangu watigibu. Itara hiya kei umuwa hu lea fainde houti lau haruti bogu di gine libiti. Uende ti lari hiya. Ahi luragi rugin buin linya lau habu hilanya luma sun luwiyari iviyei. Itara hiya, bogu digen hibiti ma lubidu hari hinu hakibu gen gurigia. Ahi muna digen hibiti buin hinya lau marasu wa lugu luma figo. Fugiabugu huwi ya rufu tahatinya liluru do mwesesi hama farisogo, biangu watigibu. Ruhu mutidubo rita kwago liluago hamua ha profeta go. Wende kuda humei hamua gurigi hama habuidu mwenye. Abati harinya go, luhamuga meha wahi hadi wala, le hadani wagusha go. Midere go wamuti hamuga meha afara wanya profeta go. Laulira, subudi watu hongwa, luago haduga wagunya dun la ha afara gubali ya profeta go hagie. Gumuhu maiti hadugu ni le meha hagume sarubai haguchagu. Hebe guhugia le, arasa hebe peisi nitine. Ida lubasa hesefuro loya sufuriru ni le lani na mafi ugati. Ligia nona haba lubai profetago, hama hachuba ya au, hama rufu tatinye hun. Kamalumu huguya, hafara gubanya hadagye, dagwa humaya mehibiri luagu guruwa, bai humaya mehibiri tida haligili sinhuriyo, eiba ha humaya melida sonfu lazo. Itra loba laburu haduru huwagun luago sun hita le aviru bai hadage sun wuguni ya buiti ya ha afara waguwa banya. Lumake meha weli le richako bai dari luma sakarias le lirago bere kiasi le meha hafaru bai tabadna kwa templu luma latare. Ni naru hau luago laburu haba la duru hawagun gurike halani na dan le luago buri sun kate ile. Huguya Jerusalena, afara kwa humanya profeta kwa. Chegwa hugia dubu hawago halona habanya bunge la uganu buiti hon. Sarago wei asu nalugo nondaro no keitondaro niya gayu tirahi ya labu gina taruna. Mahatan. Wetote tere dera huba maloga. Ani nari hare hon luago marihi digia humadi na la darime la chiruna dan lun harinya gon. Bini wati le nyibu bay lidan liri wabure me bungi yo.
2: San Mateo, capítulo 25.
0: Aba lariyagu Jesusu.
1: Itara lubati aruweha ni lelani na sielo keitisi ni bure inginya ha nugubanya halampu le gala tigasi. Aba hafridu luha dunagu luma adari nyudu hamamoga uwara luma lida umariyei. Sengu hatagia uriya ha maranse rutinya. Sengu hatagia aranse tinya. Ha maranse rubanya daleha nugubali halampu manugutinya amogasi luele lida bai halampu. Ahanya ti haranse banya. Baruti ya habu den lau gasi baugu den loile lida bai halampu. Keisi te la dara saron adari, aba la dabu dagunga hago sungu bai, aba harumugu. Keibri luagu amidi ariabu, liga lagambuni wagu waraguni, anite adari, furihu maeresi birei. Aba hasaron sungu uriya niburi ingi hagia, aba hagume saru aranse hei halampu. Aba haniya guha maranse rumbanya, honha aranse banya, ruma murusu lida ge higasi uon, laduga lenya gucha walampu. Abaharinya guharanse banyahon, sinyati, laduga logwa bai uon, logwa mehon. Heibagu bai lenyelu bai lalugra hoa agayinha humamoga hongwa. Dante, anyangra la hamaranse rubanya agayinha gasi, ligia liabi adari, hati aranse banya, abahebelu ruluma lido umariye, abaladorunu wabena. Larigye, ligia hachilu no hibiri uriya nibure inginya hagia, abaharinya gu, wabureme, daraba ibena waba, abalarinya gu hon, Ninarun hao ibidya tunno.
6: Abati larinya gu Jesusu hon.
1: Aga gu duwa nyu homa. Ladiga ibidya tin hon kabala weyu ni kabala awra nagiri buda. Awle wuguri garo wargote ubo wakon. Itara linya aruwe hani le lani na siya loke aba wuguri le dan le bay laranse han lon ladiga weya sulido amu fulaso. Aba laguwa ruhon lumusu niya. Aba lishigu ni lisensu labu giyon haria han. Ruti keiburi sengu milu fiadre lua aba hadagye, keibri bia milu lua aba, keibri milu lua aba. Lafari hani hon kei habafu lua hawadiga maridu ni, aba te lidin luagun luweyeson. Le musu le resi birubai sengu milu fiadre, aba luadiga maridu ni, aba laganyeru ni sengu milu fiadre ligibogun. Itera meme le resi birubai bia milu, ganyinti bia milu laun. Ahinte le resi birubai milu, aba lidin, aba lachigin aba huyu, aba laramudini lesensun li yubudiri nyen. Sarago dan lari gen, aba lagiri budun i yubudiri, aba lagume saro aranse ahama luago sensu. Furumie, aba liabin le resi birubai sengu milu fiadru, aba ledere garuni lun li yubudiri, lau sengu milu le laganyi rubai ligi buogon. Aba larinya gulun, ni yubudiri, sengu nye milu fiadru bichi gunu, aniha sengu milu naganyi rubai ligi buogon. Aba larinya gun iyubudiri lun buiti aba musu buiti ani uwara wati buguye. Ke uwara wabubai lidan le murusun ruguti nichi ga gibeti mati labugu yon bariya ha. Ke imo ngunda buguye me uwara noma. Larigin abalian bile resi birubai bian milu fiadr. Abalarinya gulu. Ni ubu diri bian yin milu fiadr bici gulu. Ani ha bian milu naganye ruligi bogon. Abalarinya gulu li ubu diri lu. Buiti abamusu buiti ani konflitu bukoye. Kei konflitu bai li dan le murun surugoti. Ni chikagi beti labugin bariya ha. Kei mon gunta ba uwaranoma. Ligalia bile resi birubai milu fiadr. Abalarinya gulu li ubu diri. Ni ubu diri. Subuti kubai numuti lagu guguri ban here guti. Aluba haba lenyi lumuti mabuna guba. Abuta habugi ya lenyi lumuti mashaga rubani kata. Ligia nanufu tatumbai abanidi aramu deibi sensu labu giyemua. Aniha alubai tile bani. Abalarinya gun iyubu dirilun. Musu salufuriti mauniti. Subuti kubai binyali lagu aluba hana lenyi lumuti mabuna guna. Abuta hau lenyi lubai mashaga hana ni kata. Ligia lunti lubai yebe hamuga bichigu ni nisensu mbanku rugun lundala hamuga nagirbudun neresi biruni le nani lau aganyiruni. Abalarinya gu honha nyembanya, gida hume sensu le luma bai lwe, ruhume ilun le lau bai disi milu. Ladiga ladiga wibuiti lau le luma bai, lichugu ba lau un lun, abame ligira gun lun, ahile madiga bai buiti lau murusun le luma bai, lagida ruwa ba lwe, musu ti mauniti le, Fui huma ilidon luburi galel baugi dibai, le nyemba lubai la yahuwa ha akuni hamelari. Dame nagiri budon, au le uaguri garao wargati uba wagon. Ni abi bakai uruwe ga yegu angheli gunao. Aba menanyuno luago nala lau uweiri guni lu nagusara go dunia sun gurige. Aba me haundara gun gurige halile na sun fulasu nigibu gine. Aba menafani na guninya hawari uaguwa kai lafani na guninya huniru mudon mudon hata gine kabara. Aba me nishi guni hari chagwa banya ligibu ge bungi loege nowere. Hauriba banya ligibu ge bungi loege banya nubona. Narinya ga me hon ha loege banya nowere. Igo ugu. Uge le binila libe nuguchi. Resibi humai aruwi ha ni le aranse lalubi huba luma ge ladugu ni bungi ubow. Ladaga dale nalama chubai runtu eigi ni no. Dale magra ugu nubai runtu duna no. Dale ibu ganya ha nubai keichi ludugati runtu muna no. Dagati madagra goni nuagu, rutun dargu no. Dale nasandi rubai, nyututu arihana. Dale nadagru bai, nyututu arihana. Aba meti harinya go, richagwa tinhagiya no. Wapure me, ida bugagiya wariha bulau ilama, aba vichi ngwaigi ni bun. Ida bugagiya wariha bulau magrabo, aba vichi ngwaduna bun. Ida bugagiya wariha bu keichi ludiguti, aba vichi ngwamuna bun. O madagra kunga, aba vichi ngwadagwa bun. Ida buagia wariha bu lau sandi o furisirgo aba odin riha bu. Aba meti nariya go hon, ni naran hau, furime gwarga kate leha dugbe lun aban hada gye na mule no, ka lan luna bu bay, no ginye hadugge. Nariya ga meti hon han luegen bayan no bau na. Dise huma nwe, ugea le lun bay ha sufri no lun sunda, heba lidon watu ga meti le menye gu chati bay, le aranse ru bay luba mafi hau lanigo. Ladiga dan le nalama chu bay, Michutun egini no, dale na magra gu nubai michutun duna no. Ebu gati na kechi ludu guti michutun tun muna no. Megeti na dawa u michutun no. Sangiti na dawa au midiutun arihana. Aba meharinya gu uribati hagiya no. Wabure me, ida bugagia wariha bulau ilau mo o magra bu kechi ludu guti o madoira gunga o lau sandi o furisi rugun lu midira gu wamani bu. Nanyaga mehon, ni nare hao. Lagu furumi wari gila kate ile madugun hubai hongurigia, kala luna bubai madugun humuti ginye no. Aba meti haudin ha mafi ogati lun ha sufri runye lun sunda. Ha meti rishagwa banyi legibu ge bungiyo, aba me haudi sielun lun ha gunda runye lun sunda.
2: San Mateo, capítulo 27.
0: Da laruga dubai. Aba hadam ridagu sun habuti gu fadirigu hama wugiri ya wairigu te lida hafiyan hurio arihe kabala hadiga lu hafalu ni Jesusu. Aba hanigu ni giragu, aba hederegeruni lu Ponsio Pilato le gumadimat. Dan larihi bay Judas le aluguru bali Jesusu, luago siede hamali la Jesusu lu longwe, aba la sakriha. Aba lagu ya gudini darandi mruso pulata ligia hon habuti gu fadiri gu luma hon guguri ya wairi gutia. Aba larinya gu hon.
19: Afigo uhadini. Lau medere gino aba guguri madunu tilu nowe.
0: Aba harinya gu lon.
20: Kami ya gele wama. Bugelu barihi lau lira.
0: Aba la chagaru ni huda sensu ligia tempo lurgun, aba lidi ati gregua lungo. Aba habudu ni habuti gufadir gu sensu ligia, aba hariagun.
18: Siente vichu gu ni sensu leti don gafu, to lage ili sensu na bungi. La dega la begi oweni.
0: Aba hawaradu, lo lagayen hon lo fula so aba wugiri le adigibe kate lau ti muwa lau sensu ligia, lo habu na hon.
20: Estás escuchando Fe Low Bíblica, la Biblia en español, inglés, garífuna y quechí.
0: Te lo voy a leer y fula.

0: Aba luege longere, aba luege lubana. Haburiti asidri baya yengia, aba hanabuni, aba hahigichuni hachigu, ariagina.
1: Bugiele ganyara bi bagulumu tempu, aba ye barara magudumu li daurwe weyu, salbago babungua, ahin li rubu bai bungi, lariba luege guru.
0: Itera liegie hehera ha habuti go fadiri go hama rufuga tele luru do Moisesu, Fariseo go hama wugiri ya wairi go telao, aba haharia go hama gwa.
2: Salva ti amo, ahen lungwa, siyati la salva ragun. Ahen ligia lube harue tebe Israelina, rarila loegie gurua, afinyo mamamu ga luagu, rula lafinye luagu bungi, salva leiti bungi weto, ahen inawe ni lube luagu hinsi elalu, kei aninya galali lube won, luagu lira la bungi.
0: Ana bahamuti gie hiwa rutia ha daguwa baya luwagu guruwa uwa raluma. Abati laburi gadu sunfu lasu luma ge amidirugu dari ladangri iruwa robo weyo. Kaibiri ore meme ligia, aba laguwa ragu Jesusu here, lariaga.
3: Eli, Eli, lama sabatani.
0: Mini la lira, nubungyute, nubungyute, kasa wago bigirena. Yenye nuhada ge hanyubu ibe agambuti, aba hariyago.
4: Laguhe ugiri lelu profeta Elias.
0: Aba lidi aba hada ge eipa goina aniga aba mudusi, lari gen ladidira geduni, tau diwen garihito, aba lichugu ni luago aba wewe, aba linchu nulun lulato, gama lumon, aba hariyago hahibiri.
5: Ingira bai wari hale ahin yumbi Elias salbare
6: wari ha ahin yumbi
0: aba ya ladigu Jesus aba aguara guni herete aba tilonwe lida ora ligia aba teheri de gun tibelo templo lida bien muruso inugia lo unabo aba ladagaro aba haraba ganale aba labou ha dubu aba lahun chagun umuha agu ya guati estaragu hadage afinye teluagu bungio Hame ha hilago ayambaya. Aba hafuri duga lida ge hamua ha, lari ge lasaru Jesusu lida ge oweni. Aba hebeluru lidon uburu Jerusalem le biniwebe, le yen lubei harihaya sarago grigia. Leti habuti sudaragu, hama sudaragu, ha onigrubali Jesusu. Da hasandiru bali harabaga nani luma dan harihibali libri burikate le asusare dubei, aba hanufu de dagu sarago, aba hariago,
7: Inari ni, lire ubongi ugiri le.
0: Yenye no saragu uriya ariye guadise gya, ha afala rubali Jesusu luma ge Galilea gya, idara guhamwe. Yenye Maria Magdalena hada, Maria to lugu chu Jacobo, luma Jose tuma hagu chu lirahi Zebedeo. Dan le aguye deina lube, aba liabi aba ugiri risiti giriti Jose, ida agieti fulasu le giribe armetia. Hada agieti gine ha afala rubali Jesusu. Aba tilidi lumo Pilato. Aba lamuri hani lugubu Jesusu luma. Aba tilariangu Pilato lulichuguni walu. Aba lanigu ni Jose. Aba lauburaguni tida aba gamisa haruto. Aba lichuguni lido lumuha iseri leyebe lachiga gudubai lubari waluago dubu. Larige ladauru ni umuha. Lau aba dubu weri tiluago lubenari. Aba lidi. Yenyong ti Maria Magdalena, tumato aba Maria nyun ligibuge umuha. Laruga, lari yaranse hani loba lueiru emera agoni, aba haudi habuti gu fadiri gu hama fariseo gu lumo Pilato, aba harinya gu lumo.
7: Wabuti, arito gu omuti luagu arinya galameha yeti ligira, dahmele mowe gili, luagu lasara yabala luagu luru wawe yulidage oveni, ouna haguba iba achoro rei umuha. Dari meluru wawe yu, miyabi hamamo lani disiplugu aryebu, iweru heilugubu, aba meharinye guhon grigia, lwagu sarali la, wedi timaha limeti, lagumu hon yeni le sigulo le frumeti.
0: Aba larengo Pilato hon,
8: baruhu mafiu sudara, heba choru humayu muahu le lubui duagai huarats.
0: Aba ti haudi, aba hachoru ni dubu le lwagu bai umuahu. Aba higiruni ya sudarago lun honigiruni.
9: San Mateo, capítulo 28.
0: Dale lasa gribe, lueyure emera agoni, ani aruga deine lia weyo dimasu. Aba tidi Maria Magdalena, tumato Aba Maria, arihei umuah. Sodini, Aba ladagaru Aba harabaganali hereti ore ligia, lau lareiru Aba lani wabure me angelis yelugi. Aba liabi luagu umuah, Aba lagidaru ni dubule obe ladaurua, Aba lanyuru luagu. Miriti angeli ligia kei Aba labirihe niga, tiabi ladagaru ma lanari metiharu. Dale harihi bali sudaragu, Aba hadadagaru lau anufude, Aba herederu kama hilaguan, Aba tilariangu angeli ligia hon uriya hagia.
6: Anufude da bumana, subu setitum lau ala yenu kesu sulegi, Aga lau gubi lau guruwa, Ua tiga, sarali tilariangu, Igo umarihi lasu legini, Nugai lichugu, Aba mehidi fuese, Aba me mariendo un lana de sitio, lo gustarán la, lo guanigra la rubacua, Galileo, y en Bacarife, aninado de un gato en el rumbo y nicho bonito.
0: Aba hodi wurian hagia, ofu da guena, lau anufu de luma sarago ugundani. Aba hodi eipa guena ariagain ho discipulo. Sunti anyaha la luago uma, liga larufu da gu Jesus lungu hon, aba labusuru hon. Aba ti hayara fadulu, aba hahudrogulu, aba hoguru ni lugudi, aba larinya guhon.
3: Manuhu de dehuma, heba avisa ranyanani gulun houdi gali leon, lagunye imbala harihana.
0: Dale houdi lubai urinya, ligye houdi hadage sudara ha onigru balinya, aba houdi uburugu, aba habahu daguni le asusere dubai hon habuti gufadirugu. Aba haudi abutigu ha adimureha hama wugurinye weirigu te lida hafinye hurio lu hebeluru hamo lido aba uwarani. Aba hichugu sarago sengsu hon sudara. Aba hariangu hon.
10: Hariangu me luagu dan la leunha la arumu gaariabu. Aba la hayabi lani Jesusu disipulugu. Aba hiberu hanilugu. Ahila subudira gumadi matikate le. Wadimureha baluma luagu hufule isi luma dugu la nikata hau.
0: Aba ti heresi biruni sudara hagia sengsu. Aba haudi adiga ile wagu bailarinya waguwa hon, itaralinya hariyango ni huriyo chililumo dan le. Aba lubaiti haudi unsu disipulugu, Galileon luagu wubu le mehe wagu bailarinyaga Jesusu hon lu haudi. Danti le harihi bali Jesusu, aba hahudro gulu, lausun anyahe ilan hadagyan, loguati hafinya luagu ligie lan. Aba leabi Jesusu hawagu, aba larinyago hon,
3: Rula li sun upafu no sielu luma ubowaku. Heba lubaiti habuguri gurige halilu na sunfu lasu. Adiga humanya nani me disipulu. Badise humanya lidan liri bungi ugushili. Lidan liri bungi irahu luma liri sifiri sandu. Arufu taha huguya me hon luka kamba di haman lu sunle uwawo bainariya gahon. Subudi humei luaguanahi la huma sagu weyu darime lagumuchun ubow. Itarala.
11: Uganu buiti lela buri haboi maru kosu luagu Jesusu. Kapitulu Aba.
12: Aniha uganu buiti luagu ti Jesu Kristu. Lelirau buingiu buri wanyulinya tida liliribu profeta Isaías.
13: Nona hajen nona gile bubaragi. Lularan segani uma luba biabe. Agambu oti aba umala lilinda fulasu makenda bati larinya ta. Aran se uma uma luba baburebe. Daraku ma uma suruti luba.
12: An itara linya liyambi bai huan lidon fulasu magaira wati. Apurichi hahon grigia. Lung hasakri ha, luferudin walan hafigom. Badise iwa hagiyami. Aba tiha hayabu in lida age sun hudea luma sun Jerusalem. Agambi la purichi ha. Anti hale hagufe seruni hafigom. Aba hen la badi seruninya huan lida duna le giri bai hordan. Lauti meha lura kameyu la daira gua huan, lauti gueru la girga liranagu. Chagagaru legi banya luma siru dule arabu. La niña gaha hon grigia lida la purichi.
14: Aniti bai aba le gabafati mati nui, dari luma dina na ni lung nele mochua faraga de tagirga le gigi. Aw law duna nabad serang ahin ligia labad serbad law sefri sand
12: lidon bugati dan ligia aban lidin Jesusu Nazareth gie fula sule lidan bilimuha Galilea aban labati seruni wan lidan duna legiri boy Jordan dan le lafri dun boy Jesusu duna rugugini aban ladara gun cielo aban larihi lareirun sifirisando luagun kei hamuga aban unhu aba lagan bunwa lariyegun aba umalale sielogi
15: ugi niro le kisi bini le ombe ome bulanu bunda
12: lari gie aba lanuguni sifiri sandu esusu lidon fulasu magaira wat aba lere derun esusu bia mi ve yunye hagana gwa anima luguganyuti aba ti louche guni mafu yanye lari gie aba hayabu yangeli gulun eservi duun lun Lari gien la derunu a huan, aban lidin Jesusu Galilea apurichi hauganu buiti lumage buingiu, aban lariengu.
16: Siluha lidan, jarafa li larui ha bungiu, asakri ga huma, afien huma luago uganu le lanina asalbaruni.
12: Logo aban weju, eibu gina linya Jesusu laru duna le giri boi Galilea. Aba larihini Simon Luma Andresi le lamule. Eseni hani lubaibuga awadigu maribai. Haguru nyati oura ligi. Aba larinyagu hon.
16: Higogu, falahumana. Aba menadugu lu hadia hagurigi yano.
12: Aba higirunu haseni furese. Aba haudi luma. Aba tileibugu Jesusu murusu ya. Aba larihini Santiago le liru sevedeu. Luma Juan le lamule. Tidanyanu aba ugune aramada hon haseni. Aba laguaru hon. Aba higiruni. Haguchi tida ugune hama ha idere gubalinya. Aba haudin luma Jesus. Aba hachilurun lidun flasu le giribe kafar na umu. Lidan lueju emera aguni. Aba lebelurun Jesus tidon haligili sinhuriyo. Aba lagume serun arufu daha hon. Weiri tu hanigi grigia lausun le larinyengu boi Jesusu. Hon ladega larufu daha hon lau ubafu. Mama kei arufu daha tinya liliru du Moises. Nyenyi aba wuguri tida ligili stuguya lau aba sifiri uribati. Aba laguaragun larinyengu.
17: Come sabe meter uamo Jesus Nazareth bia bia san lu bagri chuguniva subudi nu muti katabula logo bugu yela lire pungu le sandu bai
12: aba la denha Jesus lu sifiri uriba tiligia larinya galum
16: maniba uriba lida agi gurigi le
12: aba lowe hajuduni sifiri uriba ti ligia grigia ligia aba la afri du lida agi wagoina Sunhanyi mbonya aba tawari dunhanigi aba halugu dagun hamagu.
2: Kata isale? Kata isa iseri arufu dahanile? Grigi ya le, gabafu tiginya lun laguma diruninya sifiri guburibatinya aniagamba hamuti.
12: Aba lagambu honi walogu Jesusu lida sun Galilea frese. Danle hafri dumbo itida angeligili stuguya, aba lidin Jesusu Santiago Luma Juan, Habien Simon Luma Andres. Ron tiante limien di Simon Tabiru han. Aba harinyagun lun Jesusu logo sandinyon lan. Aba tilidin tuagun. Aba larigudini tuhabu. Aba linyuragun. Lidan mime oura ligia aba tareidagun. Aba tasarun. Aba tatenirun hon. Danle laludun veju. Gunyeli aba hanuguni wa sun sanditia ama sun ha gawagu banya sifiri uribatia lun Jesus. Aba hondaragu sun lila na fulasu lubadu ben. Arida guagdati Jesusu saragu sanditia halautia amunye gwenarigu luyeri sandi. Saga ligia saragu sifiri gu uribatia hawai grigi. Migirunti mehati lun Hadimure ha sifri guagia. Ladiga subudi hamani kate nyi la. luba laruga da buri gali aba lasarun hesusu aba lafri du borugudin loi uburugu lidun aba fulasu le magairawati lun lafuri edun lun buingi unyin aba lidin simon hama libirigu alwe danle hadari rubali aba harinyegu lun
18: anya intasaragu girigi alwa hagu
12: aba larinyegu hon
16: Kemo lidon buri fulaso le jarafo bay apurchi hanamu gaginye nye la daga lun lira niyabi ubowagun
12: itara linya luboy iti ayibu galumuti hesusu sungari leleya apurchi hena lidan buri haligili sinhuriyu lidan sun fulaso asaga hena ligia sifiri guribati ya hawai grigi aba liabuin aba grigi sanditi lau lepura aba lahudragun ligibu gen hesusu Aba la yumura gulun la rinyak.
2: Gayarati varay dagwagidna ahabu busen.
12: Aba la gude medagun lu hesusu. Aba la guru ni lau luhabu aba la rinyakun.
16: Busentina, aray dagwaba.
12: Kay la rinyaku itara, aba la ray dagwasanditi ligi. Aba ti launahani hesusu nyingye lari ginyegua arinyakayna lun.
16: Ma bahu da kwa baiti ya ni kaun, nyudur kwa baruhu da kwa bongu wa lunha fadri huriyo. Aba mebichi guni badagara gudun luago baruma don kaisi larinye gunu liluru don Moises. Itara luba harihi ni gurigya luago wari da kwa hati bula.
12: Aba rigu lidi, aba la bahu da guni sun lea susere dubai lun hon sun grigi. Ligia lebu bai lasinyerun lan lerederun hesusu, furangu lida ni aba flasu. Aba lere derun le nye lumuti uwa hama grigi. Lausun lira, nyumbu imeme tinya lida nge sun fulasu arihe.
9: San Marcos, capítulo 2
12: Ati reveyu larigi, aba ya lagiribudun Jesusu uburugun kafar naumu, aba hagambu grigi luagu giribu halilan. Aba hauntaragu saragu grigia, Darilun mabaranya lani benab. Aba lapuri chihani uganu buiti lumagienti buingi yu hon. Aba ti hayabu ingadiri wugirinya. Baruna hagia aba wugiri le deregdali lugubo. Kaiti sinye lubai hachiluru le nyin lubai hesusu. Ladiga hibe grigie. Aba hagidaru murusun loigen tablugumuna. Louginye le nyin lubai hesusu. Aba hareira giduni sanditi nyinginye tidan lubarare. Dan le larihin bali hesusu hafinye, aba larinya gunlun le sandiboy.
16: Ninao, ferud nawali bifigon.
12: Nyenye nu hadagin arufu dhatinya liliru du Moisesi, ha nyumbanya nyen aba hasaminaru.
0: Kasa wagu la dimure heitara? La napo kuyenga le bungyo, la diga uwati ni aba gayara tiferudu na la figo loe dige bungyo.
12: Subudi lumuti hesusu le hasami narubai aba larinya gu hon.
16: Kasa wagu hasami nareitara, kate itimasa mene gubi larinya wagun walu sanditi le. Ferudu na wali bifigon o larinya wagun lu, saraba budabu mbubarari baiba. Naruhu daliti hon lau gabafu na aule uguri garuwa riguti lu ferudu na na figo.
12: Aba larinya gulun sandit.
16: Saraba, budabu mbubarari baiba bubiyon.
12: Aba lasaru sanditi lida oura ligia. Aba labudunu lubarari. Aba lafri dunyengye. Ariya gusun hanyen banya lun. Wairi tu hanigi hanyen banya lau kata ile. Aba hichugun wairi guni lun buingiyo arinya gaili.
19: Manihi nyahagi di wakata yitra buriti gaili.
12: Nyenginye aba lidi hesusu laru duna danle hayara fadumbo isaragu grigia lubadu aba larufu daha hon lasurun larufu daha hon aba lasigiru ni leibugun aba larihi ni levi le liru alifeo nyu linya lenye iluboye lagubura hoa lisensu gumadi aba larinya gulun
16: falabana
12: Aba lasarun levi aba la falarun. Lari ginyeti, nyenyin hesusu eiga lubinye levi, nyenye nuginyati sarago agubura hatinya lisen suna gumadi hama amu gafigo utinya nyu luagu dabula uwara luma hama lani disipulu ladiga sarago hanya afalaruti dale harihi bali arufu dhatinya liluru du moisesi hafari seugo kala umalega aba hariyangu hon lani disipulu
2: idalinya salegu bai kumaistru hama gubra hatinya lisensu na gumadi luma hama gafigontinya
12: dale lagambu bali hesusu kata ile aba larinyangu
16: hama sandi banya memege ruti sorosi hasandi banya hagia mege banya sorosi mama lubeti niabia alu hagurigi ya richagwati niabia alu hanya ha gafigo ubanya
12: logo aba weju dale Hayuna runglani guhua hama fariseo gu, luhagufu lirun, luma buingiu, aba hayabu ifiyu gregia, alugide Hesusu harinya galung.
0: Kasa wagu hayuna rubai lani guhua hama fariseo gu, luhagufu liru luma buingiu, ahi bani gu disipulu gu mayuna rutia?
12: Aba launa bunia Hesusu.
16: Kayera tifunage hayuna ruwa misru hutin lidon aba mariye, dale anihin la adari nye hama. Anya nihi lubai adari nye, sinyati hayunaro, luti haigi. Lachilu rubada lula nungunu wa adari hama gye, ligia meti hadani lun hayunaro. Mafada houtu daugo ubinadu haro, tau gamisa iseri. Ladiga le meme tife gamisa toi seri gi rubon, tahiri da gubon to binadu harubon, dame le tadin ragon laweri tati maba hairit. Meserunga tuginye diwin toi seri gi rulidon aban aga iweru le binadu hali, La diga tabosha gubei diwen iseri weru binada dame le tinyuru. Feri di meti diwen, feri di me weru. Ligia lubei ti luti teseruno diwen iseri lidon weru iseri.
12: Logo aba lueju remera aguni, eibuga inalinya Hesusu haulani disipulugu labadna gwanadi, aba hatu ha lani disipulugu tirigu dale hasugiru. Aba harinya gufari seugu lun Hesusu.
10: Ariha ba hon banigu, kasa wagu haduga wadagi mandule mong lumuti la dugunu walida luwe yu remera aguni.
12: Aba larinya gu hon.
16: Malei hagidun luwagu lemeha la dugubi David luwagu abadan, dale lalama chumbay ligi ya hau son libi yugu. Aba lebelu nun lubi umbungi yu dale avi atari la fadiri wile inyu timabay. Aba leigi nufen to sagrobon, Tomaha wabon heigi no amu gurigi hawaidigi ya fadiri go segun liluru do Moises. Ani ruli gie hon gurigi haluma banya.
12: Aba ginye larinya gun Hesusu hon.
16: Lu wuguri la dugu wa luweyuri emera guni. Mama wuguri adugu bay lu weyu ligia. Ligia gapafuti naginye awle wuguri gara warguti luagu luweyuri emera guni.
9: San Marcos capítulo 3.
12: Aba yelebeluru Hesusu tidon aba haligilisi huriyo. Nyenye ti aba wuguri hilali aba luhab. Nyenye nuti fiyugrigia ariha ahen lagare ni haba lubai Hesusu lun lidan luwe yuri emera aguni. Lun hadari run lidurun. Aba lariyangu Hesusu lun le hilali bai uhab.
16: Saraba. Rara maba ya hagibu gine sungu boy.
12: Aba laligudu ninya ha hibiri larinya ga on.
16: Kalumbi la dugun walida luwiri emera guni. Buiti odi wuribati. Lesefruno ibagari odi lagidaron.
12: Sun hagia aba hamanichun. Aba ati lariya gunia Hesusu lau iganyu luma iruni. Laduga tidere hanigi. Aba larinya gun lumu wuguri ligi.
16: Tuleba ibuhabu.
12: Aba latu leruni, aba larei dagu. Aba tihafridun fari isewugu, aba hagume serun adimure hahama guwa, luma hama lanigu erodesi, ida luba lan hafaruni Hesusu hilagu boy. Aba tilindi Hesusu haulani disipulugu larunduna. Aba hafalaruni saragu grigi ya Galileen. Dan le lagambu boy logo onwe buburi katari le ladigi boy. Aba hayabu ingwa grigi ya hudea gine, Jerusalem gine, idumea gine, lobo afurugu gine duna hordan, tiru gine luma sidon gine, lun harihini. Ligia larinya gu bay Jesus hon lani discípulo gu lu aran señor hama aba uguni luba lue hamur daguni saragu grigi hagi ladiga kai gibenya lubai lari dagu agudun sun sandi tinya aba hagura gu hon gu luagu lurun gu haguruni lu lari dagu agudun danti hale lari harini hagawagu banya sifiri gu uribatinya aba hahuduragun ligibugin aba haguaragun sifiri guhadagin harian
17: lirobungi buguya
12: aba leveri duninya Jesusu lumariñagun hamani katinyin lan lariginye aba lamuderun Jesusu logo aba wubu nyin luboye laguara hon ha umbanya labuse danle ondaralanya aba lanua dirun dusu hadagin lun luma banyalan suandan luma lun launa haniya apurishi aba lichugun ubafu hon lun harai da guagdun sanditinya luma lun hasaga han sifiri guribati aniha ahiri dusu wugurin hagi simon leumbo lagua ha Jesusu fedru santiago lao juan le lamule ha liranhun sebedeu ha umbanya lagua Jesusu boner hesi minilan lira liranhun wayuhuru andresi felipe bartolome mateo tomasi santiago le liro alifeu tadeu simon aba meha wugure le afaguati lun hawanseru hurio luma judas iscariote le aluguru bali Jesusu lari ge aba hagiri buduhari gun aba hebelurun ti don aba muna aba yahondara go saragu giri genyi dari lu madani hamani lu haigi dan le hasugu diru bali lidu nyu Jesusu kala susere bai aba haya bu lu yebe anugun laduga hari go giri ge logo lulu halila lao nyenye nu arufu da tinya liluru do Moises ha achilur banya Jerusalem gi aba hariyangu
0: Gugurile, ani Belzebule mafia le habuti sifiri guguribati luma, laulu bafu mafia la saga sifiri guguribati.
12: Abati lagua run Jesusu hon, lun hayara fatun lubadun, aba lichugun aba hempulu hon, aba alariyangu.
16: Ida luba gayara la la saga runi mafia, mafia guanarigu. Fulmi aguari garuwi hanile afani raguti lun, aginda guhamagua, laguni chaguba. Ani sinya begi ha dunaru iduhenyu keisi duhenyu aha ya afani nago ahi hamugati afani nago wa mafia lagenda wa meluma wa sinya bela durano lagu mucha kwa gulere gube lira uwa tinia balule belurun lubi apa ugur le herete lun la nugu ni lilago ahi magura gun la ugur le herete ligia furumi itra rginyin gayara la libero hani lilago ni naru hau La ugayana la ferudno wala sun fiko luma sun uriba ni le harinya gube gurigi. Lue dikien lun hadimure ha uriba lagu sifiri sando. Sinyabi ferudno wala fiko lira. Lerede ruba haduno lun sunda.
12: Larinya gubali Jesusu lira ladiga harinya gu logo lubafu la mafia lubafu sifiri sando le li dambi. Lari gien aba tachiliru lugu chu Jesusu haula mule no le nye lubai Jesusu. Aba herede rumba uguti. Aba hona gudun luagu. Hati nyuba nyege yegu lau Jesusu, aba harinya gulun.
2: Anu hati abugu shuhau ba mule nu bogu di, halu hanyadibu.
12: Aba larinya gun on.
16: Kagi anugu shubon hama na mule nu.
12: Aba larinya gun, hawagun ha nyuba nyege yegu lau, aba larinya gun.
16: Anya ha nugu shu hama na mule nu. Ladiga furume wariga hadiga ti lugunda bongi yo. Hagia na mule nubanya nitunu tuma nuguchu.
9: San Marcos capítulo 4
12: Aba ya lagume serun Jesusu arufu da halaru duna. Aba hondara gunsaragu grige le nyin luboy. Ke gibe nyan luboy grige nyin. Aba ladinu Jesusu tidon aba ugune to nyin bu dunaruk. Aba lanyurun tida aba heredirun sun grige laru duna. Aba ti larufu da hasaragu kate hon lau hempulo larinya ga hon.
16: Agamba humano, nyenye aba abunogu ti aba lafuri don abunogu. Lida afur haina lani lila nadu, aba labur ha lida agen luagu uma. Aba hayabi dunuru aba heigini. Libri Aba labur ha labat na gwan dibu lenye lumuti uwa la sarago mua. Aba labou chumfurese la diga mahuli lila mua. Dale lasu dubeyu, aba lasu rin keiti malagle lubey aba lowe. Libri ilo, aba labur ha labat na gwan hiyu. Aba lawena mudun hiyu uwa la loma. Aba lanyara da gwagudani, magindu ti nadligia. Ani hinti lita agen, abur hati lido mua buiti. Aba labou chum. Aba lawe na mudu ma lubui dun aluba houti lida gien. Ani hin lida gien, ishi guti darandi in luagu kara aba ilo, libri ruti uruwa wen, libri sa.
12: Aba ti larinye gun hon.
16: Hagariga iruguba nyalu hagambo, agamba hama.
12: Lari gien, dan lelerede rube Jesusu labugwa, aba hayabu indusu apostologu hama hibiri lanigu, aba haligu duni kala lila bai hempulu le. Aba lariye gun hon.
16: Huguya, subuti gu da lali bungi yu kate ya ramu dogwati le lani na laruwe ya hon. Aha ya hama bere se banya lau lereru, lau hemplu lariye waguwa kate iluagu te laruwe ya hon. Lundame la harihi, ibidi ya lamu go hon kala la nichi kupi kate ile harihu bai. Dame hagambu, uwa lamu go gufuna da hama, lulasi ya ron hagiribu dun lu bungi yu, lunferud na wala hafigon.
12: Aba lariye gun hon.
16: Uwati saa kufuna da humani le, idalubati kufuna da humani libri hempulo. Le abu nungu bali lila nadu, itara linya kele apurisha bali le neru bungiu. Anye ngurigia, itara hanya kele la nadu le abu habu ilidun uma aba hagambu ni le neru bungiu, larige hagambu ni aba liabi mafia, aba lagidaro ni dumuri le abu nube itida hanigi. Hibiri ngurigia, itara hanya ke ilo le abu nungu abai lagana kwa wadubu. Aba hagambu ni lereru bungiyo, aba heresi biru ni lau ukundani. Gama lumon, kei malagle lubei, medere buguntia, nati lehocha waguni wa o heiba honu ala luegen lereru bungiyo, aba heferi diru ni hafien. Hayabi hibiri, itarhanya kei ilo lea bunube ilagana kwa hiyo, aba hagambu ni lereru bungiyo. Gama lumon, weri tumati hafudu lau kati le lani na ibagari le, aba leyedu niya linsi habu irisi ni. Aba habusi anu gama hamani sun kate. Sun le, aba lafaro ni lereru bungi utidage hanigi. Mignu titi lun la luba hon, hada gurigi hagia. Gama lumon, anyahe gia gurigia, itar hanya kaili le abu nuba ilida mua buiti. Aba hagambu ni lereru bungi yu, aba haresi biru ni, aluba huwati kate buiti hada gia, kaili la nadu le ichi gubi darandi agu luago aba ilo, o uruwa wen osa.
12: Aba lariya gun hon.
16: Beba tifunagi aba lampu lun lishi gunu wa tabu gen aba gafu wa tabu gen lagabana. Uwa, lagu dabu la lishi guwa lun laru wonga dagu dun munada. Uwa ti lubaiti ni kata le ramu dagwati luma furan kwa gudun baila. Uwa ligia ni kata le bidi wa ti luma subu diruwa baila. Agariga iruguba nye luha gambo agamba hama.
12: Aniya gatiginye hon.
16: Teni humati ya lun le hagambu bai. Ladiga le auti hamisra hamu, lau bagi hamisra hoa. Ruwaru ya ligia me muruso laun. Italalinya lubaiti, legamati, lichiku uba laun lun. Ahinti le mamati, ibi ni muruso le lumabai lagida ruba loi.
12: Ariya katiginye Jesus.
16: Italalinya laruwa habungiyo, ke le Jesus ardubi luaba uugiri le abu nubi lila nadu lida amua. Ligia me me lua ruma gunyu la, o agago duwa nyu la, ariya bulaye be, Owe yuwe gujebe. Bawu meme ti nadu ani weiri ligia. Gama lumo, ibidi ya ti lumo abuna guti ida linya la la susiradu. Muwa guwa narigu arandarati. Furumie aba lafridu idibu. Nyengien aba legele weha. Nyengien aba labuncho ila we lau ila. Dati lefunali lila nadu, aba latou honi wa laduga chiluha lila lidani la luba hon.
12: Ariya gatiginye Jesus.
16: Kasa le nega bi laruwa habungiyo. O kaha muga himplu gayara bi wayusurun lun warufu duni. Itara linya kei aba tila mosutasa le abu nu tilida amua. Ligia aba lidange ilo le nyuri uti mabai ubogo. Gama lumo, dale labu nu, aba la weiri dun, ligia weiri ti mabai tidage sun hidru gaiguwa tuto lidambon ichari. Weina muti lilimu, dari lun gayara la hemera gu dunuru labu gen la munyunga le lichi gubai.
12: Itara linya ha, Larufu dhaha Jesusu logu laruwa inhambuingiyo, hon lau sarago hempulu, libe le, dari le, nyi lumuti gayara la gufuranda hama. marufu da hati ni kata hon logo laruin ha buingi o mayusruga hempul aba la fura gwagdu ni sun hempul hon lani disipulu go dan le hagier go la luma veju meme ligia dan le lagunye dubwe aba lani go Jesus hon lani disipulu
16: ke mo lo bafuru go laguno
12: aba ti higiru ni sun grige hagia aba hanugni Jesus ti na uguni to gadan balinya Nyenye nuburi ginye amu ugune uwarahama. Aba lafragun aba garabali hereti. Aba lebelu hatu natido ugune dari luyebe tabuinchu. Larumu kunyati Jesusu tiyuna ugune balanyu tuogo aba ichugubari. Aba hakakutahani aba harinya gulu.
20: Maisturu, meberese kutu kusala uwatipira kuala.
12: Aba lasarun Jesusu, aba ladeni halun garabali. Aba larinya gun lun lagun.
16: Maniba, derega da guaba.
12: Aba lagalu madungarabali, aba darangi ilala sunkate. Aba ti larinya gun hon lani disipul.
16: Kasa wagu luenri bai hanufude. Kasa wagu mafinye hubai.
12: Aba herederu lao onwe bu hanufude, aba halgi dagun hamagu.
21: Kata ifunasa ale. Ibini rubai garabali luma barana, adiga hamuti lelu baibai?
9: San Marcos capítulo 5.
12: Aba hachilir lou bafu rugun lagunu lido flasu legiri bai gadara. Lari ginyarugu lafridu Jesusu tidange uguni. Aba liabu aba grigia gawogu te aba sifiri uribati luagun. Grigia ligia gabu sandu ge lafrid. Ladiga nyila laganowa ani uati ni aba ngayarati lagira guni ni lau gringri lau sun grago anya hamali la lugudi luma luhabo lau gringri sun anda latu muraguni uati ni aba ngayarati lagalo maruni sun anda ha leibugu aryabu vejuagu agora he na logo buri wibu luma buri gabu sandu iba gwe na ligia lungwa lau dibu dan le larihi balin grigia ligia Jesus disegin aba leibagu lubarun aba lahuduragun ligibugi aba laguaragun lun
17: kosa wagu bemetera wamo Jesus lira bungu lenyu timabe
12: ayumra guati na bun logo liri bungio lun masufure gudun banin larinya guboi itara ladiga gumesele lan Jesus arinya galun
16: sifuri uribat igira bai gurigia le
12: aba laligudini Jesus
16: kabiri
12: aba lona bun lariñaga
17: le hiu niña diga kibetio
12: aba hayumra gun sifri hagia lun Jesusu lun mona halani ya bogudin luai flasu ligi kaitiñe ñenu luboi sarago buirho ai gañe logo wibu aba hayumra gun sifri guriba tin hagia lun hariñaga lun
17: ona bawado buiru hara rubo mawu luwe beluru hado
12: aba tilitu Jesusu uma hon aba hafri dun loi grigi ligia aba hebelo ron adon buiru nye no hawara bien milu buiru aba hagura gun buiru ho hagia hon gua loi gen wibu aba habru ha barana hon aba hanyara tagu aba ti hanufu de dagu ha oni giru bali an buiru ho hagi aba haiba gun aba de goi le asusere de goi uburu gu luma ara aba hayabu ingwa grigi ari he kala asusere de goi dan le hachilirun boi le nyin lubai Jesus aba harihi ni grigi le meha gawagu boi sifiri uribatia nyu linyi tau nyingine la tahiru arai dagwal aba hanufu de dagu hati arihu bali aba habahu dagu ni le susere dubai lu grigi le buga gawagu boi sifiri uribatia luma hawagu tiburi hu on aba ti hayumura gulu Jesus lu lafri dun lidange hagai dan le ladinu boy Jesus tido uguni aba la yumura gu guri lebuga kawagu boy sifiri uribatia lun lun lidin lun mahati Jesus arinya garaguti lun
16: be babu bi hamon bidun aba me baba hu daguni sun le la dugu boy babura me bumbi buagu la lugu de me habu bon
12: aba lidi aba lagume serun aba hu dagu sun le la dugu boy Jesus logo lida sun fulasu de kapolisi aba tawiri dun hanigi sungu ba dan le lagiri budu boy Jesus tidna uguni lo bafuru gugine duna aba hayabu igwa durubu nugrigi le nyinyi luboi aba lerede runye ilaru dun aba tilia bunya ba hadagen tabuti haligili sihuriyo giri tihail dan le larihi bali bugri le hesusu aba lahu duragun lubadu lugudi aba layumu ragulun lariyang
14: anu hinira tobe kemo bishiga buha botogo arigido go tamuga ani gabagri tuguyeme
12: aba lidin hesusu luma saragu hanya grigi afaluriti aba buriti hamuru daguni hesusu hada anti saragu grigi ha nyenyu aba wuri sanditu du suirumu tau lao lesen hajito tidagi sufri haru saragu hamagen surusiago ani vesitali sunle tumat marei dagunt gaon gwenaru guligi atisandi aba tagambu la dumure hon logo hesusu aba tiabwe la naga agen hada saragu grigi aba tagunru nu la dairagu la diga tarinha gutungwarugu
1: la urugu mehna guru nu la dairagu nareita guba
12: lida ora ligia aba lerede nu lesen ahito tuei aba tasandira gutungwa logo areido guaula aba ti la sandiru hesusu logo areido guagu dalila grigi la ulubafu aba lagara ragun hawagu grigi ha la naga gien banya aba lalik daha larinya
16: kaguru bi tawo na dauragon
12: aba harinya gun lani disip lugunu
21: ariya gupinya te luhi be grigi ya alba gumunu hanya la algu da hagi di kala aguru bi wa
12: aba lariya gun hesusu ge yegu lao alu akala aguru bi luago aba ya bi wuri tuguya Adada garena lau anufudi. Subudinu te ile asusere dubaitu. Aba tahu durogun ligibugin. Aba tarinyaguni sun inaru nilun. Aba larinyagun hesusu tun.
16: Nirao, arida guadi buladuga bafien. Baiba lau darangilo, arida gunyulidagi bisandi.
12: Nyengil hesusu adimureha. Ligi hayabu inlubi egien wugiri lebuga nyumbu iboi augai. Logo tisandi lirao. Aba harian gulung tuguji irahu tuguya.
20: Hilati abira, igira gubebe maestro lungu agwento?
12: Agamba lumuti hesusu le harian gubei. Aba larian gulung wugiri ligia.
16: Manufu dedaba, afinya riguba.
12: Mahati haudi ngamu luma, luedigia Fedru, Santiago luma huan le lamule Santiago. Dan lachiluri mbae lubion wugiri ligia. Aba larihini chagagu hama grigia ha ayaku mwenya aguara. Aba lebeluru aba larinyagu on.
16: Kasa wago harencha ayahu waburi hukui ya itara. Mwome tuti ya irahuto tarumu garugunyi.
12: Aba hehere haa lao. Aba tilafu idagudu ni ya hesusu sungu boye nyengi. Aba lanuguni tuguji irahutu matuguchu hama haa nyudu banya luma. Aba lebelurun le nyenhi tubai irahu. Aba larigudu ni tuhabu, aba larinya guntun.
16: Talita kumi.
12: Mini lan lira, bu narinya ga saraba. Leda oura ligia, aba tasaru irahu tuguya, aba taibugu. Wairi oharu, du sirumu tau. Aba tawairi du, anigi grigi ha nyenhi. Aba lichugu hesusu dimure hereti hon, lun mabahudagu hamani nikaun. Aba ginye larinya guhon, lun hichugun egini tun.
9: San Marcos capítulo 6.
12: Aba lidi Jesus unyenge, aba lagiribudu lagairu. Aba haudin lani disipulu luma. Da lachilu rubai lueyo emera aguni. Aba larufu dahan tidan haligili singuri. Saragun hanya grigi ya agamboi, aba tawari duhanigi lau larufu dahan. Aba harinya gu.
2: Alia funa san la frendere grigia le sun le? Kasa andu uyeri li chua u le luagu bai? Ida lia sa gayara lu bai la dagu milagru? Saran fangai ga le tireu maria le? Libu ganya Santiago, Jose, Huda si luma Simon. Ani wama yanu ginya litun.
12: Aba hichu gu mabauduni luagu. Aba larinya gu Jesusu hon.
16: Gunda atinya sun grigia lau ama profeta. Mama regali ligia lita agen hageira o haduhe la o tila na la haba.
12: Ligia lasi yanubo iladuga amu milagru nyei. Loidiga lichugun luha buhawago biyan aru sanditi.
4: abala rei da guagudani. Wairi tuti lanigi lao mafinye hama. Lari gien aba leibuguni lirahu nyiflaso arufu da haina. Aba launa ha hawagu duu solani gu disipulu, lun lagume serun ouna hanyan bian bian aban lichugu ubafu hon, lugayara la hasaga hansifiri uribati, ruti dimure hon lun manungu hama, nikata logu haibugun loidige badu. Maulumuti genye, hanungu ni feng, ni sagu, ni sensu, lun geidig la hasabadu, lun mabia matan hasimisi, aringa katiginye hon.
5: Namele hebelo ruti don aba muna pusura, Rei de Humani ti da meme muna tuguya dari hafuri don lida nge fulasu ligia. Ahu ti meresi lui Humani lida aba fulasu, mahagie me hagambu nu, ui Humani gie, aba me hafuri duni kaliti lui gie hukudi, li seini me magunda ni hau lina na fulasu ligia. Igira Humani kei hadari ragu honua, ni naru hau, lagu dame lala chilu no luwai rubungi lu laguse ragu dunia songu rigia, ma wei nubai habai chunu wa Sodoma na hama gomora na kei lila na fulasu le meresi biru mbalu.
4: Abati hafridun, aba hapuri chinga hongrigia, logu lunti la hasan sironi ni gaburi hausero. Saganti ya ginye saragu sifirigu uribati ya hawai grigia. Hurugua hagia garaba hawagun saragu sanditi, ama haraida guagadani. Kaiti agamba huwa lilubai logu Jesusu lida sunflasu. Aba agien la chilurun, larige rigun uruwe erodesi, saragu hanya ariyaguti.
22: Saraya huale abati sehebai lida geoweni, lige lueni belubafu.
4: Hibiri arinyaga.
23: Elia sileme ha profeta le.
4: Hibiri arinyaga.
24: Aba profeta keiha binatu.
4: Dan le lagambu bali erodisi sunle, aba larinyagu.
22: Huale meha nadira gudibai chigle, saraya lida geoweni.
4: Le meha susera dubai, auna halimeha erodisi adagri huan. Aba lagera guni lao gringri frisurugun tadiga Herodias. Uri tuguya lani meha Felipe le lamule Herodesi weirio. Aba lanugunu Herodesi lumarime. Aba meha ladinya gun huan luon Herodesi.
22: Moulu muti bagamare dunu lumariba mule.
4: Aba leyere gudun huan tun Herodiasi. Aba antabuse erun tafaruni hilagube. Gama lumon. Siyantu muti la diga hanufute tumeha ya Herodesi luwei. La diga aba la wuguri richagu wati ani sandu ti huwa. Aba ati launi giruni la usudalaan la gambu ni Herodesi le la riyangu bin huwa. Aba le rederun ibidi uga luungaba laan la diga. Agamba lumuti lao ugundani. Aba tadari luni Herodesi tichansi. Dale la gufuli rumboi Herodesi iruni. Aba la digun fedu hon kumadi matinya, ama habutin busudaraga, ama amu grigia, weirugutin ha Galileba. Aba tebelurun tiro Herodiasi nyehi, lubai fedu le. Aba tabinaha. Unda ti Herodesi, ama sunha nyehi banya aiga luma, lau tabinaha irahu to. Aba larinya guntun.
22: Amuri habai lebabuse runuma, nichukubu.
4: Rulumu tilereru untun logu lichugu bailan furumye gweru gukatei le tamuri ha luma tun. Ibi nilan tamuri ha ni lamidan laruin ha. Aba tafuri dun aba tarinyagu ni tun tugushu.
25: Kabasa namuri ha luma.
4: Aba tarinyagu tun.
25: Amuri habi lichugu huan lebati sayhabe luma.
4: Aba tebelunu irahu to furese le nyei lugoi uruwei aba tarinyagu luma.
25: Busena lu bicho unilichigo huale abadi se habai nu lida abasiet guele guele.
4: Abaliru tagun guru e sarago. Kamalumo kirula li lubai lereru ani agamba gu anya amisro hoti ulu. Mahati lu mitu lubai la le tamuri habai lu matu. Frese frese aban launa ha uru e abasudara laudimure ilu lanikuni lichigo huale. Abaliki sudara ligia furisu ulu. Abaladiru ni lichigo huale. Aba lanugu ni lida aba asiyed. Aba lichugu ni tun irahu tuguya, aba tichugu ni tun tugushu. Dale hagambu bali lani uhuwa, aba hayabu ilu hanugu ni lugubu, aba habununi. Itra linya longwe huwa. Larige hagiri budun lani Jesusu apostoligu lida gen hapurichiha, aba haundara guluma, aba habahuda guni sunle hadigu boi luma le harufu da haboi ilu. Aba larinya gun Jesusu hon.
5: Igogo, kemu wemera walida mafulasu le darangilati.
4: Larinya ko ba lelira la de ganyenye no la saragu grigia. Hibiri nyundu, hibiri nyumbu. Darilu madani la Jesus ha malani discipulu nilu eigi. Aba luboiti houdi, tida aba ugune lidong aba flasu magaira wati. Kamalumu saragu hanya hada ge ha aribali houdi asugu diriuti. Aba ti hajabu ingwa lida ge sun lirangu ni flasu aibu gaina. Aba hachilu iru lubarage la chilu Jesusu haulani discipulu. Dale larairi umbe Jesus tita ge ugune. Aba larihi luagu agora bahanyi la sarago grigia aba hakute medagu lung. La diga yitara hanya la kaimu lung amuni. Aba laguna serung arufu da sarago kata ihun. La le taru hali aba hayabu ilani disipulu aba harinya gung.
24: Taru hali tia. Eni uo tia aga nou tia lida flasule. Ouna habanya grigia halu pou di lido buri. Lirahi flasule yarafa be lu hagai hafeng. Adiga uwa kinikata ya luku heji.
4: Aba, larinya gu Jesusu.
22: Ruhu maigi ni hon.
4: Aba, harinya gu lun.
20: Bayara tifunagi wodi ya gai hefei hon. Usea wa tehamuga, lebegi dunia sawe yu wadagi manu, luta gai hefei hon suju.
4: Larinya gu Jesusu hon.
22: Atri nyonge hefei hon. Hei bari hon.
4: Dale harinya baru, aba harinya gu lun.
2: Tengo fé em Hamabia Udru.
4: Aba lanyura que tem negrídia sacadio. Aba hanyuru san san luma de mim san. Caísse larinha com hon. Aba lanyura que Jesus o sangue fé em to luha burugubon. Hamabia Udru ha. Aba larinho cielo. Aba latengu ni buingi o tuago. Aba lagupa chagunu. Larigue. Aba lamuru sonu. Lu lichu no hon lani discípulo. Luha fare em hanu adan grídia agi. Varengo hamanya ginye bia udru hagi hada sungube. Houtien sun hagi akimule. Lari ginye, aba habu incha gudun duzu faninye, lau tife fein, luma udru igiragut. Sengu nyanu milu ugurinya aigitinya, bau gudin hawei, urinya hama irahunyo. Aba tiladina gudunia Jesusu lani disipulugu, tidon ugune lun hahinyorogu luba, lun hachiluru betsaidon. Suani hala ayoro go hongrigia. Dale nyudu hanya, aban lidi logu wibu afri da lubu ingyo. Dala gunye dube, lamida aruduna ugune au disipulu. Jesus uruga le buga labu wa muaru. Aba larihi logu, here guhali la hon lun, hehe ha, ladiga, abaru nye la garabari. Duba laruga, aba lidi Jesusu hawagun aibuga ina, ngibu wa gutuna. Lasu gura ye behao. Dan le harihin bali ya ibu galigibu gutuna. Aba harita gun logo ufi yon lan. Aba haguaragu. Ladiga sun hagia hariha hamut. Aba hanufu de dagu. Aba ladimu rea hon. Aba lariyan.
22: Ganigu huma ey. Manu de da huma. Au le.
4: Aba ladinu idun ugune in hamon. Aba lagalu marungarabali. Aba tawairi du hanigi lao. Adega uwa gile lan kufuranda hamani milagoro le latigu baita ufeyi logo gabafu lan lu sunkate. Pererugu hanigi. Aba hanyoro guni duna, aba hachiluru ena sareti. Aba hagirunu ugune laru duna. Kaili au bai hareiragu, titage ugune, itara asubu giruni lila fulasu logo Jesusu lan. Aba haiba agolido unsun fulasu arinyaga logo chiluha lila. Aba hagume serungrigia anaha sanditinya tida habarari le nyehi lubai hagaba luago nihi la Jesusu nyehi. Suti fulasu nyehi lumuti lebelura, kuburugu yebe, liramu yebe fulasu, arabu yebe. Aba hicha hon sanditinya umat. Aba hamuri ha luma lungu ligirunia lurugu hagurunu sanditi hagia luago taru ladagiragu. Suti ha aguru banya luago araida guati.
9: San Marcos capítulo 7.
4: Aba hayabu in fariseu go hama hada ge arufu da tien liluru du Moisesi. A nyubi banya Jerusalem ge logo Jesus. Aba harihi logo anyen ila hada ge disipulu go magufu liru tien lao. Echu ni lelani na aruma du ni ligibu ge bungi. Hau tia machibu go hama I haha. Falaha muti fariseu go hama hibiri huriu binadu hagaburi. Aguchago lumuigi hama magufu lirunga hagia
20: lau echu ni le lani na la chibun uhabun kai lubudu dale hayabi magiru drugu gien maigi banya machibun gamai hahap ani hiburi ginye sarago luyeri echu ni hafalaru kai buri la chibun oweru saudi oru boulu asie.
3: Estás escuchando Fe Low Bíblica, la Biblia en español, inglés, garífuna y quechí.

0: dinia magamba ditinya adimurega dalanya Maria gaditinya.
1: San Marcos capítulo 8.
2: Lidadan ligia abai honda agusaragu grigia ani uati ni kata hamalun aigi abalagoru Jesus hon lani discípulo abalarinho gun hon
3: gudeme tinyo grigia hanu ladega urwa weyu hau numa ya ani uwali ni kata hamalu haigi ahya nona haagu yugu meigiga ladagaru bafalalo hawagu umada ladega anyahi hatagia dise tinyenye lumuti hayabi
2: aba hauna bunilani disiplu gu harinya galu
4: ida lubati hega guduni waja lina fulasu magaira watile
2: aba lali guduni ya Jesusu larinya gahon
3: atrinyo fei huma
2: aba harinya gulu
5: sed
2: aba lanyura guduni ya grigi ya muarugu aba lanugu nu sedu fei ntugu ya luha burugu aba lichugu etengiru ni lugu ingi aba laguba chagunu aba lichugu hon lani disiplu aba hafari nganu hada ngrigi hagi nyenye nuginye fiyu harahunyu udru hama aba lichugun etengiruni hawagu aba lafari nragiduni hauti yesun hagi ya kimule bungi da hagi ya sedu fania tau ife ito igira gubon hawara nyanu gadru milu aba launa hani Jesusu aguyu aba ladi nutidu nguni hama lani disiplugu aba haudi uburugun dali manutu aba hayabu ifariseogu aba hagume serun asige ne halumu Jesus lunti auchoguni aba hamuri ha lun la rufutu aba milagru hon sielu aba lawara go Jesus weiri aba lariñagu
3: kasa wagu hamuri ha gurugi lani na dale milagru ni narun hau lagu marufu tu be la milagru hon
2: aba ligiru ni Jesus aba yaladi nutidu uguni aba lidi lobafuru gun lagun Bule hamuti disiplu gu anugu aigini. Aba rugunyu tifeng hama tida uguni. Aba leveri dunia Jesusu larinya gahon.
3: Gooni gi humati loi halebi ni fariseo guluma lilebi ni herodasi.
2: Aba harinya gu disiplu gu hadangwa.
6: Ladete manugu oma feng larinya gu bayitara.
2: Aba lasugu diruni Jesusu harita gu aba larinya gu hon.
3: Kawagu harinya galuagu manugu hama feng. Ua gali gufuna da huma, me fenho guia. Itra linha santidere hanigi. Marihi tun san lau hago, magambu tun san lau hariga irugo. Marita gom hama lisa, dale na farin habaron sengu fen hada sengu milu uguri. Atrin yon faninha tau ti fen habudu.
2: Aba harinha gu.
4: Duhus.
3: Agen dale na farin habaron sedu fen hada gadero milu. Atrin yengi a faninha bui habudu.
2: Aba harinha gu.
4: Sed.
2: Aba larinya gun hon.
3: Uwa meme gilisa gufuna da huma.
2: Lari gine, aba hachiluru beti saidon. Aba laniguni wa aba marihi tilun Jesus. Aba layumara gulun lulaguru luagu. Aba lubaiti lari gudumi Jesus marihi tiligia. Aba laniguni baugu din loi flasu ligi. Aba lahuru dagu ariri luagu lagu. Aba lichuguni luha bu luagu. Aba lali gudumi ahin gayara halilubai larihi. Aba larihi, aba lariyangu.
0: Ariha no muche uguri, gama lumo, narihi ni akai chidi buwewe, iba agwe.
2: Aba yalichu ni Jesusu luhabu, logu lagu, aba larihi ngirigi yaligia, lau, koniki. Aba laraidagu, aba larihi ni sunkate furam. Aba launa hani Jesusu, aguyu, ariyangu inalumu.
3: Ebelu rabati uburugu, mariyangu bayi meluni abanyi.
2: Lari igie, aba lidi Jesusu haulani disiplugu nito mbui nirohi inflasu le geyegu bui lao uburugu Cesarea ne Filipugu. Umada, aba lali kudunia lani disiplugu larinye gahon.
3: Katana sa harinye gugurige?
2: Aba haunabu harinye ga lu.
4: Anyahin harinye gutinye luagu kuan lale abadi seihabai buguye. Kibi di harinye ga luagu profeta ban Eliasi. Anyahin gini harinye gutinye luagu amula profeta buguye.
2: Aba larinya gun hon.
3: Anti huguya, katana tilida harita gun.
2: Aba larinya gun fedru lun.
5: Buguya Kristu bay.
2: Aba tilarinya gun Jesusu hon, lumarinya gun hamani ni kaun. Aba lagume serun Jesusu arufu daha hon, larinya.
3: Lonti na sufriron sarago, aule uguri garo uarigute. Weiri bay hichigun uguri ya weiri gutin lida hafin huriyo me beresen ni nao. itera lubagi en hauseru nina habu tiku fadiri ku hama arufu datinya liluru du Moises. Narinya hare hon, lagu nafaruwa balahi lagu bayi, gama lumo, nasa arubali dagen owe ni lagu luru wa weyu.
2: Furangu ti larinya gunile hon, abati lanugu ni feduru Jesus nyingi, abalagume serun adein halun. Abalagara ragun Jesusu, abalarinya hawagun lani disipulu. Aba lepe chuni Fedro, aba larinya gulungu.
3: Dise ba noi mafia. Buguya, masami naruti bukaila sami narubungio. Basami narunkei wugurinya.
2: Aba tilagua ru Jesusu hon lani disipulu gu hama hibir grigia lu hayara fadunlungu, aba larinya gulungu hon.
3: Lepusenti la fala runina, bulia ilai kate nye la. Barule iluguruwa falalana. Laduga le abusenruti le sefurun ili bagari, le feri di rubai ainti le feri di uti le bagari yau bo gun noige luma noige ugano lani na salbaru ni la salbaru bai kagi hu la lu grige la gairo ni sun bo le feri di rome luani u te ni kata lani no bo le gayara ti ni shigu ni grige luago te sefro luani le anego ti busiga no nuago luma luago nerero hagibu ge grige muara ti ani gafigo ti ha Na nego baginya busiga no lao aule ugori garo wergete tame le nia bisielu ken lao luweiri gon nuguchi hao angeli go hasando banya.
1: San Marcos capítulo 9.
2: Ariña gatiginye Jesusu hon.
3: Ninaru hao, la guanya hila hata ge haya banya gwento, maumi banya dari harih ni la chilo no la ruwa inha bungi lao ubafo.
2: Sisi we yulari gien, aba lanugu ni Jesusu Fedro Santiago luma huan logo aba wibu inyuti. Aba lamu nye dagu lari hinye agibuki. Aba tamiri dun ladairagun, wairi titiharun dari lun uwa hama agrige ubowogo kayarati hachibun gamisa lun taharu dun ita. Aba harihini Elias luma Moisesi ayanu haluma Jesusu. Aba lariyagu Fedro lun Jesusu.
7: Maestro, lidadan avahala ya. Adiga ama irwa di basen. Ababu, abalu Moises, abalu Elias.
2: Larinya gubali lira ladiga hanufu de disipulu gu. Ani bidia tilu Fedro kala larinya gubai. Abalarari rundure lenye haboi. Abaladoura gu hao. Abalagambunua abaumala le lida geduro iligia le arinya gubai.
8: Alihangiru le isi yegoi ne. Adiga humo ine lumboi bai.
2: Lida ora iligia. Dan le harihi bayi, geyegu unyei, marihi hanya amu unyei luwe dike Jesus. Dan le arayre ina hama luwe gen wibu, aba lere dun Jesus hawagu lun, mabahu dagun hama ni le harihi bayi, ni ka un, darime sara li lidan ge uweni. Ligi le wuguri garahu wugut. Ligi harai dubali kata ile hadangwa, alug daguro gutinya hama gwa, kata inlafuna, asa aru bayi lidan ge uweni. Aba te halug dini Jesusu, Harinya galun.
4: Kasa wago harinya garufu da hatinya liluru du Moisesi lwago lunti laliabi Elias ifurumie lubaragi Eliabi le Kristu bay?
2: Aba launa bunia larinya ga hon.
3: Inaru ni le harinya gubi lwago Elias ibala nyubi ifurumie anilaranse rubila sun kate. Kagi ya tarinya gubi lereru bungi nwago awle uguri garu warguti. Harinya gatu lwago nasufri rubala sarago animabahu dun wabadina la. Narinya hane hon Luago nyubi halila Elias, aba hadugu nigrige sunle habusen robo ilau, keitaniye gu nilereru bungi luago itera lubala la susero dun lo.
2: Lari gien, aba hagiribu dun le nyengi habai hibiri disipulu gu, aba harihi saragu grige geyegu hau. Nyenye nuginye arufu da hatinye liluru du Moisesi, asike ne hamu. Dale harihi bali Jesusu, aba tawegi dun hanigi lau harihi ninyengi, aba haiba agun abusura lu. Aba tilalugu duninya larinya gahon.
3: Kawagu hasigene hahama.
2: Aba lounabun, aba hadagen hanyibun. Aba larinya gu.
9: Maestro, miha nero na nugu ipun. Ani haba sifri uriba tiluagu, mereru ngutala. Nyelu muti larigu de sifri uriba tiligia, lahu churu ni muarugu. Aba lafuri ha hakoto limulu ugi. Aba lakuri ha lari, ladebilu dinyati itara. Amuri ahad na hama bane disipulu gu lu hasagro ni sifri uriba tile luei siyahamuti.
2: Aba lona bu Jesusu, aba larinya gu.
3: Gurigi mafia na ditinya. Atri bai saada lu nerederu ni huma. Ida melagumu cha mafia ni le hida bai. Baru huma irahu ligia nyahu.
2: Aba hanugu ni lu. dan le larini bali sifri uri batiligi Jesus aba lowe haguduni irahuligi aba leiko tumuru ku aba lagara baha aba lafri ha akuto lilimulugi aba laligudini Jesus luguchi aba larini gulu
3: atiri dan lau iter
2: aba larini gu luguchi
9: lumage nyiro gili Gibel waya su lahu churuni sifri uribat lige watu rugu o duno rugu lai belu lafaru ni hilagu bai. Ahe lubai ti anihe lubai ti gayara lubai batugu sumu kate budeme wa mabu idre go bawa.
2: Aba larinya gu Jesus lu.
3: Ka wagu barinya ga ahin gayara lubai sum kate gayara te lulen afinyo bai.
2: Aba laguwa ragu lukuchi irahu ligi.
9: Afinyo tina. Idre go bana lutima lagongu du nafinyo.
2: Dale larini be Jesus logo fresa ti mahalila hakibe dungrigia aba leden halu sifri uri batiligia aba larinyangu
3: sifri magamba dite mania gati na bulu bafridon igre beirahle anime belo radigia balidon
2: aba lagua ragun sifri aba elowe hagduni irahuligia aba lafridon aba lerederu irahuligia kama hilal saragu hanya ria gutien logo hilala aba lari kuduni Jesus uloi gen lupa bu aba linyuro guni aba lararam aba ti lebelu ron Jesus muna don aba hal kuduni lani disiplu gu danle habo goro ga nya luma aba harinya gu lu
10: kasa uago sinya wa bali sifri uri batelgi ya sagara
2: aba larinya gu on
3: lugundo libe sifri le lauro guni furi igi luma yundaro ni lubungyo ga yara la lafuri don
2: dale houdi nyingi aba hasguru galilegi
10: mabusa eruti ti Jesusu lun la subdirunua halia en la dega la rufu de la hon lani discípulo arinya ge nalgia luago le dere gerubala ligia le vuguri garo wargiti ha ha burugo vuguri uri bati ani hafaru baila hilago bai aba mela lasarun lidange oveni luago lunua veyo
2: Uwati gufranda hamani le larinya gubuihon ani hanufu detinya luun haligudani. Aba hachilirun uburugun kafar na umu muna da aba laligudani ya Jesus.
3: Kasa abuga uwago hadimure hadaibuga ina huma.
2: Aba herederu maninyu ladiga adimure hena hanya buga umada logo kala hada age wiri kutimawe. Aba tilanyuru Jesus aba laguaru hon duusu gubai disipulu gulubadun aba larinya gubuihon.
3: Le abusen eru tiligi la furumi eti lunti agomo hon ni la hadan songu bai ani lungi ele servidu hon songu bai.
2: Aba lanugun aba irahu, aba lichuguni hamidangu, aba lanuguni luha burugu, aba laniyagun hon.
3: Gurugi ele resibiru ti aba irahu ke ele lida niri, resibi lumutina ani mamaru gine au le resibir, resibi lumuti gine nunguchi le ona habalina.
2: Aba laniyagun huan lung.
4: Maestro, arihati wa aba uguri asaga hati sifiri guburibatinya lida biri. Kei mama la wamanyi, aba weberi diruni lun madigun digia lani.
2: Aba laninya gun, Jesus.
3: Meberi dira humai, ladigu watini aba lea digati milagro lida niri lula dimbre ha uriba nuago. Le mama bai wagani, wamagi enyeng. Ninaru hau. Lagu furumi guariga na le ishi guti ama weri duna hon lida niri la diga lani gu huma Kristo li bihu ba afayiru waha ubuiti. Furumi guariga le afigon gu duti aba hada gen ha iseri gi nyabanya lida hafinya nuago buiti mati hamuga lun la gurunu wa barana hon lau aba ome budubu le amuli gu le guranyo luagu ligina sigu lau la digu nikate ilira. Abu la figo gu tabuha bu guanarigu. Buiti mati hamuga lun bibu guni, ladiga buiti mati hamuga bidin siye lun lauri gu aba uhabu, sigo lau hamuga badaron lau biyangu bai buhabu mafiyo gati, nyelubai mawein hama hewere haigi balin hagubu hilanya, menye gu shadiligi ya watu. Ahabu gine lafigo gu tabugudi guanari gu, buiti mati hamuga gine lun bibu guni, ladiga buiti mati hamuga bebelurun siye lun lau aba ugudi, sigo lau badaron mafiyo gati lau biyangu bai bugudi. Lanyelubai mawein hama hewere, Menye gu shadiligi ya watu. Ahabu ginye lafigo gu dabago, buiti mati lu basagaruni. Ladiga buiti mati hamuga bebelu lulidon laruwe habungi ya lau aba agu. Sigu lau hamuga badarun mafio wati lau biangu bibago, lenye lubai mowin hama hebero, menye gu shadiligi ya watu. Ladiga, hausuwa basungu bi lau watu gemeti. Buiti salu, gama lumon angele ferdire lubaswa kabage hun la memegera la lupeti salu hida gayara lamu gahagan non lida darangelo humogu.
1: San Marcos capítulo 10.
2: Abalafri du Jesusu kafarna umugie abalidi lobo agun judea luma luogun obole nyingi lube la boche veju libidi duna horda aba ya honda ra gugrigi ya lenyi lubei aba ya larufu ta hahon kanya haligabri aba ti hayabu hada ya fariseugu luogun Jesusu aluga ochaguni lao aligudini ahi mariba lubei lun ligira gugrigi tuma luma aba larinya gu Jesusu hon
3: kameha gya larinya gu Moisesi hon
2: aba harinya gu lu
11: harinya gati Moisesi logu gayara lati chugunu wagara dalani na igira guni tuumari
2: aba larinya gu Jesusu hon
3: lichi kumbali Moisesi kumadi lira hon laduga tidere hani ahi meha dale ladungu bali bungi son kate uguri tuma uri ladaganya liga ligru bai lubai uguri lugu chi tuma lugu chun lulaga nauni wa tuma lumari aba meherederon kei aba regugurigi mama anya lubai tibiyama aba reganya ligi amon lubai lafari reguni uguri le laundo rubai bongi
2: dale muna da hama aba ya haligu dini disiplu gu lo kata ile aba larinya gu Jesusu hon
3: le igri tulumari aba lagamari doamo lagabara hanyon ahi gie tigiro uri tumari aba tagamari doamo tagabara hanyenginye
2: aba hana hagrigi irahunye lu Jesusu lulaguru hawagu aba hagume sirun disipulu gu adenga hon ha ana habalin dan le larihi ni Jesusu magunda tilau aba larinya gun hon
3: igre homa lun hayabi iranhinyo numo mamahara homa ladaga haitara manya ke iranhinyo hagia lila na banya alaroi ha bungi ni narun hau lagu lela marufu nuti aba igaburi unabuguti keisi aba irahu sinyabi lebelu run lidon laroi ha bungi
2: aba lanugu ni alaruna rugu aba labini runia lau lichugu ni luha bu hawagu dan le lasigiru bali Jesusu luweyesu aba liabi aba wuguri aiba gwe na lubaru aba lahu drogun ligibuge aba lalugu duni larinya galun
9: maestro buit kasa kati buit lube na dugni luni bihni bagri magumu chadit
2: aba larinya gun Jesusu lun
3: kawagu barinya ganu buit aba rinya buit ungi subudi tigumati bo magabara haba mafar haba miero haba madimre haba yeni luago ni aba meye da banya gurigia inebe hama bagubri ubon
2: aba larinya gu wuguri ligi
9: maestro gufulit na lau sun le luma genyiro gidin
2: aba larinya gu ni Jesusu lau isiani aba larinya gu lu
3: aba kati mege be lumba dugani beba alura be sun le bumu be aba me bichu ni le begi hongu demetio aba me bibini irisi ni siel lari gien biabi me aba me bafala runina
2: dale la gambu bali wuguri ligi kati ile aba liru dam aba lidin lao iruni la duga gibeti buga lirisi aba larihi Jesusu hawagu sungu boy aba larinya gu hon lani disipulu
3: la nare me san lene gu rebelu nun risi te lidon la ruwe habungi
2: aba tawiri duhani ki disipulu gu lao le larinya gu boy aba ya larinya gu hon
3: nirahini lene gu san lebelu runu lidon la ruwe habungi mene gu timati lun aba kamaye lun lasugun lidage luhuyun aba agusa sugu lao lebelu run aba risi te lidon la ruwe habungi
2: da hagambu bali kata ile aba tawiri duti mahanigi aba halugu dagun hamago
6: kabati ya salva
2: aba tilaria gunia Jesusu larinya gahon
3: sinyati ya salva rungurigi hongo ahi bungio gaera tila salva runia laduga uwati ni kata lasi yano bungio
2: aba tilaria gun feduru
12: babureme wakia igira wa malte sun meha levama bailuba falarunibu
2: aba larinya gun Jesusu
3: ni naru hau lagu furmi warga na le igru tu loba o la muleno o libu ganyano o lituno o luguchi o lugucho o liranginyo o lufula su nuegine o luegine la ugano le lani na salbaruni le resi biruba sa weyasu sigo la uguen to lida ubole muna amuleno ibu ganyano ituno uguchuro isanigo lumafulasu lausun leiba honiwa recibe ligia me ibagari magumu chaditi sielo. Saragu hanyi hafurumi ya tinyabanya wento, hagia bagumu honi, ane sarago hanya hagu mahuni banya agi ba furumi yatinya.
2: Luagu nyanu uma lu Jerusalem. Jesusu haba haba alani disiplu. Lau nyanu tuweri anigi. Ani hibiri grige ha afala rubalinya. Lau nyanu anufudu. Haba yeti la dinyuru Jesusu au lani duusu disiplu hu awi hibiri grige. Aba lagume serun arinya gaile lumbe la susere du lum. Aba larinya gun hon.
3: Que lau bai harihei. Wa muderi nyanu Jerusalem. Lenyemba lubai nadere geruwa au leo gugiri geruwa rugutia. Hong habuti guha fadiri un kuriyo luma hong aruda atinya lilurudu Moisesi. Haluban ya hasia dorunina lun nome. Aba mehedere gerunina hong ha mama banya huriyo lun hehera han nao. Haboi chubadina, aswe ragubadina, aba mehafaru nina hilagu bai. Lagu meluru aweju, aba menasarun lida gen oweni.
2: Aba ati hayabu in Santiago luma hua. Alirão em sebe deu, aba harinha gulum Jesus.
4: Maestro, bucente o alum badigan aba fulesa iwan.
2: Aba tilarinha gun hon.
3: Kagi habucenro beluna digan ihon.
2: Aba harinha gun lum.
4: Lum dame la barueja lausum bueirigun. Lum banhura guduniva aba luegin bombere, aba luegin bubona.
2: Aba larinha gun Jesus hon.
3: Evite tihon kala hamuri habe. Gaera bifu na gehatu ni unie ngifi tere lube natu ni. Odi habati se iron lau ibadisi ilen lube inibihi ni.
2: Aba haunabun harinyag.
4: Gaera wabai.
2: Aba larinyagun hon.
3: Lonti hatu ni unie ngifi tere lube natu ni. Badisi wahugia me lau badisi ilen lube inibihi ni. Ahen luha nyuro aba luege nowere. Aba luege nubona. Mama au lube nishugu ni. Lichugu bahon ha ubaba ya laransare bongeo.
2: Lale hagambu bali hahibiri disi disipulu gu, aba haganyi duluma Santiago labu huwa. Aba laguaru Jesusu hon sunkubwe lubadun aba larinya gu hon.
3: Keha sobu dirun, haguma diha banya hada hamama banya huriyo, aruhuda wati hongu wakama hamuga haburi ya lila na fulasi ligia. Hati uina mbanya hada, aruhuda hamuti habafu, ahin hida, mama luba, leabun seritu luweiri gula hida, Lunti le serve dunia hibiri. Furumi wari guhita agia le abunsa eruti luligia bala furumi ati. Lunti idamu ni la hon hibiri. Itara kei mama la niabia au le ugiri garuwa riguti. Luna serve duni wa niabia luna serve dun luma lun nishiguni ni bagari le begi me hasalbarun sarago gurigia.
2: Aba ati hachilurun heriko dan le afrideina la Jesusu lida age flasu ligia hao lani disipulu gu ama sarago gurigia. Nyinyi aba marihi tigiriti bari timeo, liru timeo, nyularu uma amuria. Dan le lagambu boi luagu jarafa lila Jesusu le Nazaretina. Aba lagume seru marihi tiligia aguara, larinyak.
13: Jesusu, ladega wagu Davidi, gudeme nabu.
2: Saragu hanya adainha tiyan lun lamanichu, ligia tuma laguara gu.
13: Ladega wagu David. Gudeme nabun.
2: Aba larara magun Jesusu, aba larinya gu.
3: Wahuma lun liyabi no.
2: Aba haguarun lun marihi tiligia, aba harinya gu lun.
6: Regi bagurasu, saraba, laguan haya bu.
2: Aba lachirun ulidau, aba lachubarun, aba layara fadun lun Jesusu. Aba lalik dini Jesusu larinya galun.
3: Kaba bu sarubay nadungu bu.
2: Aba lona bu marihi tiligia larinya.
13: Moisturu, agu yo wagi da boi narihi no.
2: Aba larinya gun Jesusu lun.
3: Kayara tibidi, arida wadibu, laduga finya dibu nuagu.
2: Leda oura ligia, aba gayara la larihi marihi tiligi. Aba lidi larigi Jesusu.
1: San Marcos, capítulo 11.
2: Dale yarafanya luboi lun Jerusalén. Aba hachilirun ligibuge flasubori le beti fahe, luma betani, le una bubai libidi wibu olivu. Aba larinya gu Jesusu hon bia hada ange lani disipulu gu.
3: Iba li dan lirere audu le wagibu ginye bai, tamele hachilirun nye, adari ruba aba burigu guranyu le mawari rungi li ni aba weyasu. Afara gadeime, aba mehanugu ni nyahon. Ahon aligudu wakala wago hadugi le, Haria gamia, lwagu busen lani Jesusu. Lwagu lagu jikudubi lani furesa.
2: aba haudi aba hadari runi buri gligi agranyu lubadu aba mbena baugdi luoi um aba hafara gaduni aba harinyagu ada ge hanyi banya umadaru gu hom
4: ka hadig bai ka me hafara gadai buri gle
2: aba hauna bunia kailarinya gu hesusu hom aba higiru ni alu haudi lao aba hanugu ni buri gu lu hesusu aba hichugu nu hadai logu buri gligi aba lawairu ni hesusu Saragu hanya atuleru tu hada uma darugu, hibiri, aba hacho hantilimu wewe, aba hachaka hani luogu uma luba lasuguru Hesusu ligibogu gini. Haubara ubanya hama haa arigi banya, aba hagume seru aguara.
14: Uweri guni lu bongiu, biniwati wagiri le nyembibu ili daliri wabule mebongiu, biniwati aruwe hene le nyembibu le lubo itarala keisi meha laruwe hawaguchi Davidi, uweri guni lu bongiu li dalinyo aga isielu.
2: Lari gine aba lebelurun Hesusu Jerusalem, belulgira templurugun. Lari gine lari hini Hesusu sunkate aba lidi Betanion hau du su disipulugu ladiga taru halila. Laruga dan le hafuri dumbu Betanie gine aba lalama chun Hesusu. Dise gine aba harini aba titibu igu gabanat. Aba lidi ariha ahi gine tubai. Gamalumo Kubana rigunye ladari ratuago, ladiga, mama gilila lidani, tagindu. Aba tilarinyago Hesusu tunu titibu, igu, ligi.
3: Maginda digia ba.
2: Aba hagambu ni lani disipulu. Damba iti hachiluru Jerusalem, aba lebeluru Hesusu tempulu rugu. Aba labuga gume haa lugu habanya hama haa, aganyi habanya nye. Aba lagara bahani hadabula ha asansi habanya sainsu hungrigia luma hala ha alugu habanya unu. Migiru tiha lumu hasigiru hungrigia tenkulu ugugia lao anugu. Aba lariyangu lida larufu da hahong.
3: Lariyangu rebongi utida lereno luba na afure iduni ligia batiri nuba honso neshani ayin huguya baruhu marukei haba hiverutia.
2: Aba hagambu habu tigu fadiri guhama arufu da tiin liluru du moisesi logu le lariyangu bai. Aba hagume seron alu haida lubalan hafaru ni hilagu bai. Ladiga hanufu detinye luwe. Lugundu sungrigia weiritu haniki laule larufu da bai. Dan le lagunye dun bai, aba lafri dun Hesusu fulasuru gugin. Laruga binafi, aba lasugun Hesusu hama du sulani disipulu gu. Lida agie meme ima ligi. Aba harihinu titibu igu logu sega lan lumagin tilagru. Aba larita gufeduru, logo bugale asusere duboi, aba larinya gun lun Hesusu.
12: Maestro, ariha bantu tidibu igo to binyara gu bugu nyari, seha.
2: Aba larinya gu Hesusu hon sungu bai.
3: Afinya huma logo bongiyo, ninaran hau, logo furume warga lale arinya gu te lun wubu le, gedaba yaginya, dabuba barana hon. Ahi uwa lubai li logo an afinya nitida la negi, ani afinya ligia logo lagunfli rubalan le larinya gu bai. Itara loba. Legia narinya gubai hon, luago son lale hamuri haluma bungio, ahinya finya hubai luago resipi humali la, itara loba. Tamele hafuri ya idunya la, ahinya nihin lubai ladiga aba grigi hon le misyati hon, ferudna humai lugi ferudna lanu huguchi bungio le siya lubai. Ahin uwa ferudna huma, uwe baiginye ferudna lani huguchi bungio le siya lubai hifigon.
2: Aba hagiri budun, Jerusalem. Dan le ibu gina luboi Hesusu tempulu rugu. Aba hayabu ihabu tigu fadirigu arufu datinya liluru du Moisesi. Ama amu wugirinya haa weiri gutinya lita hafinya huriyo. Aba haliga duni arinya galu.
13: Ka ubafu badagu wa isunle. Oka ichugwe ubafu gulu badagini.
2: Aba launa bunia Hesusu arinya gina ligia hon.
3: Nala gudanda ginya aba kate. Aha na hauna ba. Nego behun kala au ubafu na dugi burikate ile. Kauna habali huan abati seha. Bungio odi wuguni.
2: Aba hagume serun adimureha amagu. Aba harinyagu.
14: Aha waniyaga. Lagu bungi la auna habali. Larinyagu bungu kala wago mafinya wabailu huan. Aha waniyaga. Lagu hauna hala wuguni ya. Fugiabugu wagi.
2: Luhamuga hauna bungi itara hanufu detinya hawai grigia. Ladiga subuti hamani sungrigia logu profeta la huwa. Aba ati harinyangu lu Hesusu.
14: Ibidi eti won.
2: Aba ati gien laninyangu Hesusu hon.
3: Maria guno begi e hon kala augu bafu na duke kateile.
1: San Marcos, capítulo 12.
2: Abate la gume son Jesús, adimure ha hon grigi ha nye imbaña, lao himpulo, abalariña gun hon.
3: Nye nye meha aba wuguri abu na gutitidi bu bebe ili shari rugo. Abala yara gun lao. Adiga ligia aba agedi na lularibi cha wakun tira bebe lidon, tuma aba muna lu onigi heti. Abalaha yahani ili shari hona dagmi itinye, aba lidi ga woyason. Dale la chiluru be dan lu aluba hani, abalona ha aba lumuson amuri he lufara hamagiyan na dagmi itinye. Abariga harga duni musu ligia, aba habula seroni, aba hona hani larigon, michu tiyan ni katalon. Aba yelona ha labure mechari aba nyamusu. Aba hachamura gondu buluagu. Bogu wa hamai lichigu anaba hamai. Aba yelona ha labure me ichari aba ya. Aba hafaru ni hilagu bai. Larigin aba lona ha saragu. Ulese hamanya hibiri afara wa hibiri hilagu bai. Ani watibu ga aba lulona hane. Aba lirao hinsiati lon. Lagumu hon ora aba lona hane. Aba larita gondulagu inebe bela hon ladiga lirao la. Aba harinya guna dagme itinya hama kuwa. Ani halen lube libi ni alaga. Wa afara li hilagu bai. Wagia lamu ga labuni ya sunkate. Aba tiharigu duni. Aba hafaru ni hilagu bai. Aba hasagaru ni lida gen fulasu ligia.
2: Aba ti laligu da haan Jesus.
3: Kabati ladiga labure me ichari. Liabi ba. Aba me lafara guniya na dagme itinya hilagu bai. Aba me lichi guni ichari hon amu. Malinha humagili sa letarinha ubeleren ubungiu. Dubule meha auboi mebere sen hama abu nagutinha ligia li dubule tima tima ati. Abure me adegu bali kate ile ani weiri tu wanigi lao.
2: Aba habuse runu yebe hadaru ni Jesusu la dega hasubudiru ni luogu hawagu laa la yusuro hempulu le. Kai hanufu debe hawa igrigie aba higiru ni lungwa aba hodi. Lari igie Aba hauna honi wa hada agen fariseo gu hama hada agen lani gu erodesi. Lumo Jesusu, lun harinya gaguduni somu kate le gayara ati hichu gu liduru ulao. Aba hayabui, aba harinya gu lun.
15: Maestro, subudi wa muti logo harinya gabani inarini, manufu de galoi ni aba ladiga ni kata la luweri gu grigie bun. Ani barufu da hani lemeri bungi lo inarini harinya gaba aba kate won. Buiti za lula fae hon sensu lu waruwe tele Roma na oni mabuidu.
2: Subudi ilmute Jesus logo binya wala hagipa. Aba larinya gunhon.
3: Kame sahicha hasadara no ba. Baruha ma aba lida ge sensu ligia no ariha namu ge.
2: Aba hanugu ni lun. Tan le larihi ni aba laligu du ninyo.
3: Kagia iyawa luma iri le luagu bai.
2: Aba harinya gun lun.
15: Liyawa luma liri uruwe romana.
2: Aba larinya gun on.
3: Ruhu maitilani uruwe lun uruwe. Ruhu meme lani bungi lo bungi yo.
2: Aba tawari duhanigi lao ligaburi launabuni. Aba haudi infiu sadu seo gu arihi Jesusu. Afinya tianti sadu seo gu logu ua la asaru ni lidange oweni. Aba lubayuti arinya gun lun.
4: Maisturu, aburu hati meha Moisesi won luagu ahen la owe aba wuguri le maria iti masani gatau lumari. Lunti la lamare idun libiri tu mawuri to weibon lowe. Lun gasani gula libuganya le owebe. Nyenye no meha ti sed gamule nuguatinya le furumieti aba lamare idun aba lowe marahunyuga. Le habia man aba lamare idun tu mawuri to buga lumari libuganya aba ginyen lowe marahunyuga. Ligie me mesusera da luma le horua. Mari itinya sed gubay hagia tuma uwa tini aba garuti tau. Lagumu hon aura abagnye towe wuri tuguya. Aniha le wagubay walgdaha. Dangme le hasarun hilanya lidage oweni lunya gabagari hama. Kabagye umari wuri tuguya hadangye sedu ibiri guha. Larigye marie hama sun hagia tuma.
2: Aba laniya gu Jesusu hon.
3: Le watun ladiga lebidye tauti lerenu bungi hon ni luaguti lubafu bungi. Dame le hasarun hilanya lunya habagari don. Amu halime habagari. Mamari do haba, michu kwa hamanya me hasani gulu marie keisi mamari do hama angeli gusielo. Ahinti luagu saraha mahilanya lunya habagari do, malinha humagiru san liluru do Moisesi luagu ledumre habungi ulu lidagi aba bubu goti durungu muti, larinha ere lun. Au lubungi tobe ya aburamu, lubungyu te Isaku, lubungyu te Jacobo. Ani mama habungyu te Hilawan ya bungyu. Habungyu te mima agine. Itara linya lubaiti huguya weiri ti habuli idagun.
2: Nyenye aba hada angiarufu dantien liluru du Moisesi le agambu balien hadimureha. Kaiti subudi lani logo au nabalani Jesus buidu. Aba liabwi lubarun aba laligduni larinya ga lun.
6: Kate salida ke liluru du bungyu weiri gutimabwi.
2: Aba larinya gun Jesus ulun.
3: Ani hale weiri gutimabwi. Agamba humana huguya Israelin. Wabure me bungyu ligeri gunyin abure me. Hinsi ala lubaiti babure me lebu bungyu te bun tau sumba nigi, tau sumbu wani, lau sumbi samina, lau sumbere. Ligia kumadi le weiri gutimabwi. Ani le libia malida weiri guni le nege le furumieti. Hinsi ala bibiri bun ke bisi nye kwa bungu. Uwa ti amo kumadi weiri guti lue biyama le.
2: Aba larinya gun arufu dahati ligia alun.
6: Buit barinya guni, maestu. Binaru luagu abarikunye la bungyu, luagu uwa la amu. Ani luti hisi ya la bungyu umu tausumwa nigi. Lausumwa samina, tausumwa wani, lausumwa were. Luginye hisi ya hama wabirigu umu, kaisi wisi ya kwa wongo. Gebeki tisunlira ligibuge bungyu, sigi lausum watakarikudu, luma sumkata ile agudubai luagu latara.
2: Dati lagambu Jesusu lona bun lau lichu au aba larinya gulu.
3: Madise ya dibului lila na ba laruwe habungi yu.
2: Aba manigi henya la lun haligu daha. Larufu dahayati Jesusu templu gu larinya.
3: Italiasa harinya gubaya rufu tahtinya li lurudu Moisesi luagu ladugu wagun la Davidi Kristo. Davidi guanari gu lau lubafu sifiri sando harinya gati itara. Larinya hare bungi yu luna bureme. Nyuruba luege nonwere, dari nichi guni abaga ni ulabu yombugode. Ida lubati ladigo wagon la Davidi Kristo ahin walubali Davidi wanarigu Kristo na bureme.
2: Aba hagamba hani, biribu nubirigi ya hagia lao ugundani. Aba ha larinya gu Jesusu hon lida la rufuda.
3: Goni gi himati ya hawa ya rufuda hatinya liluru don Moises. Hinsi ya ti hon lon haibu gu tau dawa ududuru tu, Luma lun labuse roguni wa hon uma da lau saragu inebese. Alwa hahamuti halau le hala wirigu tinyatita haligile sinhuriyu, luma lubuidu agay ubaru lida adineruni. Gidaha mutu haba uriya hahilanya banya umari hawei, luti hadaura gun lau sun lira, aba hadigun afuri itu nile migina guti. Wiri bai hasufiri un lagu sun le hadigu bai.
2: Logaba weyu, nyun liya Jesusu templu rugu, tigibu gen gafu to laga isensu, Aria go hicha hagrige senso tido. Gibe ten risi tinha ichu ki ten sarago senso. Ije tia bi aba fiki abu uri to hilaru umari. Aba tichu gu bian gawa no tido un gafu tugui. Aba lagwano Jesusu hon lani disipulu gu lubadun aba larinya gu hon.
3: Ninaren hau, lago gibe ti mala tichu gu uri to sugu hau sun ha ichu gu banya senso tido un gafu to. Ladiga sun ha gaya, lidagen le igre gu bai hama hichiga. Ahon tuguya, Lau tugu de meherutu mutisun le tumabailu yebe tabimato.
1: San Marcos, capítulo 13.
2: Dan le lafri duen la Jesus templu rugugien, aba larinya gun, aba hada agelani disipulu gulun.
4: Maestro, ariha batun tubuidu wa templu, luma buri dubu le auba itadugua. Mala nani me buri?
2: Aba launa buni Jesus.
3: Ariha gun hinya san lun tanari me templu to. Merede bitia ni aba dubu ligibo waba, laguni cha waguba sunle.
2: Aba tihoudi, logun wibu le giriboy olivu le tigibu genboy templu. Danti le nyun liya luboy Jesusu nyei, aba liabi Fedro, Santiago, Juan, Luma, Andresi, aba hariengu lun hagie guarugu.
12: Businti waluba riengu nivon, ida me la la susre da sunle tu templu to. Kaba saseini luagu chiluha lila danu lagufli rusumburi kata ile.
2: Aba larinya gu Jesusu hon.
3: Goni gihuma, meyeda gwalao ni aba. Ladiga sarago haba nyubi iti harinya game au Kristu bai. Ani sarago haba hegedu. Uguya, dame le hagambu ni layano hon luagu uribu jarafa hon lumo ugano luagu tiburi. Uribu tise huwei. Manu dedagu wa huma, ladiga nyembi uribu sumada. Gama lumo, mama gilime lagumu chun uba ulira. Lagenda guba aba fulaso luma aba. awuri kuhaligia me aba agairo luma amo. Nyembe haraba ganali lida ansaragu fulaso ilama uchakagwa anisome burikati le lagume seharigugi lime lenobe la sufri runwa. Goni gigwa huma hungwa la diga hedere garuwa balun lurdu aba mehabule seiruno tida buri haligi lisin hurio. Anagu balun hakuse regutuni wa hakibu nge gomadi matinya luma hakibu nge uruwe iku nwai gine. Itara luba gayara la hadimu hanuwagu hakibu gine. Lubana gie lagumu chumubou la puri chawa bauganu luagu tia sal baroni hon son nechane. Tame tile hanagu ni walun hedere garuni wa hon lurudugu. Magibe da la harita gon luagu kaba la hariniaga. Masami nirago bai humei. Aniaga humei le la riniago bai bungi hon lida ore ligie. La diga mama bahugu ya dumrehe. Sifri sandu ligie badimurehe. Hederege rubanya uguni hamule no hama habu wenya lun hafarunu hilagu bai. Derege hamanya me haguburigo hasaniko. Hagara bagu bai saniko hawagun haguburigo aba me hafaragunia hilagu bai. Iere guduba lun sun ubau nuegi. Le hafa agutidari lumu lagumu hon ligie ba asalbara. Abur hati profeta Danieli lau kati iere habuti le gaguni chagwadi bai. Tamele harini kati ligie le nye lubai mola lun nye la le alihe bai. Kufuna dala. Hamet Yahudea banya, lunti meti ya hanura haluagu wubu. Grigi habogu di banya, mebelu rahamati ya muna donwa sagara ni kata. Haarabu banya, magiribu dahama agu yu ni anugun hadawiragu. Fugiabugu mewurinya hadagina telidu wei ligia hama hagarahi nyitinya hagaraginya. Amuri hahuma luma bungiyo, luma malagu nuburugu la susere da sunle. La diga lidani bai asufri ni kele masusera dugi li luma gen la diga ni bungi yu obou. Masusera nudu digi ya li megi ya lari gen ya. Ahi hamuga madura gon lame habure me bungi yu dan ligi ya. Uwa bai hamuga ni aba esefuruti. Gama lumo, la dira gu bai luago linsi ya buhon lani go hanua dira lanya banya. Ahi ti ania wagua hon, ariha huma aniha Kristu bai. O aningi ta, mafinya ra huma. La diga hayabi bai yehe ti aninya ga hawogo lagu Kristo lan hagia. Hibri aninya ga hagia me lagu profeta gu hama. Ani hayani me. La diga basaini luma milagro lun heye da guniye ibi ni hanua diralanya banya bungi yu ahin gayara. Aran senyi huma. Aninya ga nali hon lubara me giyu. Lido me weyu ligia, lari gie me asufiru ni ligia, aba me laburi ga dun weyu maruni halime hati. Eigwa duba warugu masiyelu gie. Aba me latada garon son cielo, aba meti narihinua, aule uguri garo uruguti, ni abilida duweri lau onwebu ubafu luma uweiriguni. Aba me nona hania angelu go ondani ya son hana nuwa dirubanya lidange gadiru larige ubau, luma gie lidisi age ubau dari lumu lidisi age cielo. Ufuna ta humi himplu le tau titidibu igu. Dale nyugi litilimu, aba labo chuntubana, aba tihasubu diruni lagu anite lila lidani lubacho go. Itara meme, Tamegin harini sumburi kati le, subudi humi la ujarafa li lan niabi, ni narahau. La ulasuse du balan sun le lubare gen hongwe gungurigi e halani na dan le. La sigriba sielo luma ubou, ahi nerero, merede bay magunfulirunga. Ahi ti weju luma oure len lubi lasuse du sun kati le, ibidi eti ni ka on, ni hon lani bungi o angeli go ha sielo banya, ni lun lirau, bungi rugunye le ukutile asubudirei. Lunti lubaiti aransia nyu huma, akago duwa nyu, afuri ida lun bungi yu. La diga ibidi nyeti hon ida mela la chilira aura ligie. Itra luba kei aba uguri le nyudu bai luagu aba weya su disiti. Lubara gen lafuri dun lubi nyegia, aba lichigu ni sun kate haa burungu lumusu niya, ani ru ligie ya hawadi gumari. Ariya ga ligie lule lagu bai bena lun lau nigiron. Akago duwa nyu huma lubaiti, la diga ibidi nyeti hon kaba la aura nagiri buda. Ahingunyo ba lubai lumo ariye bubala, o lubala laruga o binafi la. Nyubi idugu niye sodni, nadari ra ume arumuga. Le nanyangu bai hon ariyaga numuti hon sungu bai, agagu duwa nyuhuma.
1: San Marcos, capítulo 14.
2: Biyariga aliweyo luba alweyiru esefurini. Lidangie fedu le nyi lubai taiguwa feinto magana bolebin. Abati halu ha habuti gufadirigu hama arufu daten liluru du Moisesi, ida luba la harigu dini Hesusu, lu ejera waguni lu hafaru ni hilago bai. Aba harinyagu.
16: Malik da umay lida fedu, lo ihafudu girigi.
2: Betania en Jesús Lubian Simón le meja gawago bay lepra. Dati le ñu liña lu bay logu dabula. Abatia bi aba wori law aba budin, buin law ibin le emet, le seruti, abatadara uni budin, abateser uni ibin labulu gun Jesús. Aba haganyu gun hadanya, anyin banya, aba harinya gun hamagu.
6: Kame sale feri diru ibin emet le. Gayara ti hamuga gu lalu guru luagu saragu sinsu, lu hidere ogu gu demetin.
2: Aba hebetumi, aba larinha gu Jesus.
3: Igre Romão, kawa u hanyawa rihatun, aba kate buite lesta digo bainu, sunwa da nyemba ya lagu demetin homa lu hidere gu niya da le abuseron. Ahin au, mama ba sunwa da humana, adiga tali uri toleti yarabai, huruku aru ibinyi luagu nugubu luba nabuna hon. Ani ni narin hau luagu lida la furumi waru kufulasu lida sumu bau. Lenye lu muti la purichi hawa ukanu le lani na salbaro ni la bahu da wagu baginye le tadugubu iwuri to lun larita wagun tuagun.
2: Abati lidi hudasi iskariote le aba hada agen duusu lani Jesusu disiplu hu. Adimure hama habu ti ufadiri gulun la dugu daradu hama lu le deregeru ni Jesusu hon. Dale hagambu bali, aba hagundara agun, aba harinyagun, lun logu hitu balan sainsu lun. Aba lagume seru hudasi aluha ida lubalan le deregeru ni Jesusu hon. Efurumi yeti weyu lida, fedu le nyin luba iteigua feinto magana to lebini, weyeru lafarun mudun le lanina lueyeru yasefurumi. Aba haligudu ni disipulu gu Jesusu.
12: Halia sabubusere lubou di arensere wabarwa, luwegine egini le lani na luwei di asefuruni?
2: Aba lona habia hada age lani disipulugu, aba larinya guhon lubare gen haudi.
3: Hei ba uburugu, hadono go baluma aba uguri nyen tau aba di na lauduna. Hidi me larigi, lemeti nyehi lumuti le belura, aba meharinya go notabure memuna, larinya hare maestro, agon nege rumu to lubo nyen la leigi egini lani na luwei yuri esefuruni hau lani disipulugu. Aba melaruvu don aba rumu weiritu hon, taugin wamuna to aranse nyutinye, aba mete aranse roni egini waba nyen.
2: Aba hafri don disipulugu, da hachini rumbay uburugu, aba hadari roni sungu bay kaye lariyangu Jesusu hon. Aba haranse roni egini lanina lueyiru esefuru ni nyen. Da le lagunye dubay, aba lachini ron Jesusu hao duusu disipulu. Da antile, luagu yanu lubay dabula, eiga, aba larinya gu hon.
3: Ni narin hau, luagu la lunguru badina la aba hida agye, aba le egi bay noma.
2: Aba hiru dagun, aba hagume seru alig dagwe, aba harinya gu.
12: Au funa san,
2: aba larinya gu Jesusu hon.
3: Aba hida agye duusu gu bay, le ederu tu leiga fein noma lida asiedu. Nidin lu bay ti, au le uguri garo wargu ti, laule tenye kubilere rubungi inu au. Gama lomon, fugiabu tielea lugritina, buiti mati hamuga lungu ugiri ligia, lumagre honi uaguba ila.
2: Tanle, anyaha luba iga, aba lanugu nu Jesusu fein luha burugu, aba letengiru ni buingi utuago. Lari igien, laguba chagunu, aba lichugunu hon, arinya gai.
3: Hau huma, nugu bule.
2: Larige abalanuga abaveru tau diwen luhabu. Larige leteringu ni buingi tuago abalichugu nu hon. Abahatu sunhagia tidage diwen tuguya. Aba larinya gun hon.
3: Nitale, le nani na isere darado. Legen au irua bui hawago sarago. Nidaran hao, lagu matu digia na la diwen. Darime weile lube natu no isere tuuyeri diwen lida la ruin habungi yu sielo.
2: Lasurun heremu ha uremu lubungi yu, aba haudin logu wibu le giri boi olivu. Aba tilaniya gu Jesusu hon.
3: Sun huguya hanura haba. Igre humana me arie bule, la degatarinya hareleren rubungi yu. Nafaru boi hauniru mudun hilagu boi, aba me herederu mudun chagago. Lari gie me nasaron lidage oweni, niti bagali lea hubaragi.
2: Aba ati larinya gu feduru lun.
12: Kayara ti higiru ni busun ha, ahin au, migiru nubadibu.
2: Aba larinya gu Jesusu lun.
3: Ninaru bau, ari ebu meme le, lugar que la yugra hagay bien wey a su urwali me wey a su belleza con nao.
2: Abalariengo.
12: Ni ahin lulu bay no me buma, me ye da gumba dinabau.
2: Ligia me guinye harinaga sungu bay. Abate hachilurun lidon aba flasu giriti, heto samani, abalariengo Jesus hon lani discípulo.
3: Nuru humaya. Nebuga afuri de no bongi.
2: Aba la nugu niya feduru Santiago luma huwa luma huwa. Aba la dijeru du la rita gu sarago. Sandiligia aba igarigu wairiti tida lanigi. Aba la niyegu.
3: Sanditi na aba iru ni wairiti le lani no owe ni tida nuani. Rede ihuma ya. Ani gagagu duwa ni huma.
2: Aba tilidin Jesusu. Luboru ogong memeru. Aba labulu chagu muarugu. Aba lamuri haluma bungio ahin gayara lubwe masufuri runlani le lumbwe la susere du lum lida ora ligi. Aba larinya gu lida la furi edu.
3: Bungi baba, gayara bumuti son kate, sefo bano lwe uni ingifiti le, kama lumo, mama la keina buseron, keila babuseron.
2: Aba lidi, aba ladari runia disipulu gu arumu. Aba larinya gu lum fedu.
3: Simon, barumu gu nyasa, siyati sabu ga beredero ni aba aura gagu duwanyo. Agagu duwanyo huma, afuri da huguye me loy heiguwa don lidon ocha waguni, inari ni luago aransi nyulia la sifiri, ahi ugu po, debi liti.
2: Aba ya lidi afuri da lubu ingyo, arinya ga inameme le dimure le larinya gu baifurumi. Na ya lagiri budu, aba ya ladari yonia arumuga ladiga luwari litabu hagu. Ibidi ya tihon gabala au nabagle lung. Aba lidi liru waweyasu aba lariengu hon.
3: Arumugu nye memesa emera wahuguya. Buidirigali shiluhali aura luna derege runwa aule wugiri gare uwarigati ahaburugunga figu uti. Sarahuma, keimon, anite lile lube ile derege runina.
2: Nyengi lihesisu adimureha. Ligia la chilu runhuda sile aba hada agen duusu disipulu ku. Liabu iha usaragu grigia tau efeng luma vewe. Hauna hahabu tigu fadri ku arufu da hatia ni lulu du monsese. Hama amu vuzuri ya waidi kutia lida hafunye huria. Arinya galiti buga huda sifon ita.
6: Le uguri lena churu ligia. Awa mehari kuduni aba mehanidri.
2: Ita la linya lubayiti dan le la chilu rubayi. Aba la yarafa dunkuda silu hususu. Aba larinya gulu.
6: Maestro.
2: Aba la churu ni. Aba harigu dini Jesusu. Aba hanigu ni adoyu. Kama lumu. Aba lalu kujunu aba hadage. Anyeibu elefente. Aba libu guni aba larigai. Lumusu fadri le inyu kumabai. Aba tilarinya gu Jesusu hongurigi ya hagi.
3: Kawawu hiabi tau efen. Luma webe lunga nugu ni adoyura. Kama hamuga hiwerutini. Sabi nyaha weyu huma na templu ruwarufu da hahon. Madal hamutina, gamalumo, la suserdu bele luta gunflirun lereru bongi.
2: Abati higiruni sun disipulu gu Jesusu labuwa aba anuraha. Nyenye aba nibuenti afalaruti Jesusu. Darugu laugua, tarugu aba nsidi, aba harigudini. Gamalumo, aba lesefurun hawei, aba laiba gusurusu igira sidi. Aba hanuguni Jesusu, ligibu gion fadiri le inyu timabai. Aba hondara gu sun habuti gu fadiri gu. Hama arufu da hatiyan liluru du Moisesi. Hama amu wugiri ya haa wairi gu tiyan lida hafinye huriyo. Aba ati la falaru ni feduru Jesusu dise gie. Chilu tubururu gu luba fadiri le inyu tumabai. Aba lerederu nyu hama onigiri tunyu tempulu abachara gua larugiri gu watu. Halu hati habuti gu fadiri gu luma sun linyu aga iluru du lidurun Jesusu. Lugayara aba ilan hasiye duru ni lumu lafaruno ilagubai. Kama lumu madari tia liduru. Saragu haya yebe adimur hatia yeni. Luagu. Mura du tia laule harinyagu bai. Nyenye nujee tiyo asaru tia harinyagu.
6: Agamba tuwa larinyagu. Nagiri chagumo templu to. To hadigu mwugari. Aba mendarana magudu. Aba templu lida iru weyu. To mama hadigu mwugari.
2: Ni itara. Mura du tia laule harinyagu bai. Aba ti lasaru fadiri le inyu tumabu ihada agen sun hagia. Aba larinya gu lun Jesus.
13: Muna butibusa ni ikata? Idali asa len harinya gu baibuagu.
2: Aba lerederun Jesus uma ninho, mão na buga ni cata. Aba elalgo de ni fadire inho tomate.
13: Bugi essa Cristo bele lerou bungiu, lelubo ele salbaro ni agrigue ali da gehafigo.
2: Aba larinha com Jesus o lum.
3: Aha, au. Ani huguya, ariho badna aule wuguri garo warugote, nyo luwege longwe ne sonti kabafo, ariha humeme niabi lida dueri sielu gine.
2: Aba ati leheri.
16: Estás escuchando Fe Low Bíblica, la Biblia en español, inglés, garífuna y quechí.
2: Y coño, a bailarín.

0: hani gudi esu suli donga ba fula sugiri ti golu gota mini la lira lubara labu ugubu aba hichu gudi we imigi sinyola umira lu gama lumu matun lumu aba ti hadara guni logu guruwa aba haure run sudara ubunuru ni luhari hinga bala hadage eredera tau ladavira ladavira nefu binafu hadara gun esu su logu guruwa aba laburu dunua lidunu unyei
1: Haruwe te huriyu.
0: Dago tiengi ya biya hiveru tiya logu guruwa uwara luma, aba luwege lomere, aba luwege ubauna. Dan leburi ti hasu gringirigia, aba hangiha ni hachugu lao, aba anabu ni hariya.
2: Bugele rinye gubwe logu fuibongme la templu, aba yalame barara magudunu lida uruwa beyu, sefu guba bungwa, rariba luwege guruwa.
0: Aba ginye heera han habu tiku fadri gu hama arufu da dun di duru du moisesi lao aba harinya gu hama gu.
3: Sefu tuyamu, anisinyati le sefu regulungu. Rarila Kristu, arua ite Israelina, luegi guruwa gueto wagibugi, afinye wa mamu galuagu.
0: Anaba hamuti ginye haa, dawa gubanya logu guruwa uwa raluma. Amidiri gu, aba laburi gadun subo, dari ladaru uiru wa rabon weju. Ligia la guara con Jesús su lariña.
4: Eloi. Eloi. Lama. Sabatani.
0: Mini la lira. Nubugiute, nubugiute. Casa wogu bigira. Nyeye no hada agen ha nyeye banya. Agambuti aba hariña.
5: Agamba huma. La gua helu profeta Elias.
0: Aba leiba agun aba hada agen. Aba mudusi tau diwen darugutu. Aba lichugu ni luagu aba wewe, aba lichugu nu lun Jesusu ulachuru nu lariya gati.
6: Igira wama ingweto, waria ahi nyubi Eliasi areire gudei.
0: Aba tiladugu Jesusu aba aguarago mihereti aba longwe. Aba tahari dagu tubelu templu lida bia murusu inyuge lu unabu. Dalagambu bali habu tisudara romana le rarabu iligibuge Jesusu laguarago. Ariha le italian la longwe aba lariya mu.
1: Inara ni luago lirau lambungi ugari le.
0: Nyeye nuginye urinya ariya gutinya disegi. Nyeye Maria Magdalena, Salome, Tuma Maria to Luguchu Santiago, le rinyiru Tuma Gilibu, Luguchu ginye Jose. Urinya ha falamuti Jesusu al iterego amuti tameha le Galilea lubwe. Nyeye nuginye sarago amu urinya anyungu ibanya Jerusalenge uwara luma Jesusu. Lubara gen lalu dunweyo aba liabu Jose aba wuguri inebe wati hada gen linyo aga ilurudu le agura babali lagume serun larungi hapungi utawusun lanigi lila nafulasu legiriwe arimetea kaiti luweyi rulubaye aranse hani luba luweyi emera aguni aba lebeluru le nyi lubai pilatu amuri ya hilugubu Jesusu uo gani murusu anufu deilida aba tawiri dun lanigi pilatu dan le lagambu ubaye logo hilala Jesusu Aba launa ha logo aba habu tisudara no lalugduni ahi inaruni luboi logo ilala. Dale larinya guboi lun logo inaruni la aba lichuguni pilatu lugubu Jesusu lun Jose. Aba tilaganyi ya Jose aba angamisa finutu aba larayra guduni he lugubu Jesusu loige guruwa. Aba lobura guni tau aba lichuguni lidong aba umuho achikiti logo dubu. Aba ladoruni lau aba dubu. Abatidi Maria Magdalena tuma Maria to lugu ju Jose arihi furasule nyi lubwe labonua Jesus.
7: San Marcos, capítulo 16.
0: Dan le las gribu ilwe yemera aguni, aba haganyi ha Maria Magdalena, Maria to lugu ju Santiago, tuma Salome, ibinyi ilu haudi ahuru de ilogo lugu bu Jesus. Veyu dimaso, lafuna dinyalaruga aba haudi ilogo lumua. Abati harinyagun amagua
8: kaba sagidre dubule ke lubeneri muha
0: da harinyi be uwalila onwe bu dubuli giya lidan lubara aba hebeluru lidon umuha aba harinyi aba wugiri ni burengili nyunye luyi giya lomere tao aba gonu arutu aba hanufu de dagun aba larinyagun hon
1: manufu de dagohuma halu ahinsa Jesus le Nazaret na le atar wagube logo guruwa Uwatia, sara lida geoweni. Arihe huma isa flos la nyelubwe lichugua. Heiba, harinyagme hulani disipulugu, luti mafeduru, logo anigira la logo uma lo galileon hubaragi hari hube nyi ke lariya guni hu
0: aba houdin buriya hagiya ai ba goi na nyi nyi ladiga lebeloro aba unwe bu anufu de hon maria gutinya ti ni kata ni kaun ladiga anufu de lari gi lasaru jesus lida ge oveni dimasu binafu aba larufu da gulungu afurumi etu maria magdalena tomeha Weibon la sagara sedu sifri guribati. Abatidi, abatavisaru neha, ibu banyameha luma. Dan le tadari rubalinya, hayahu hanya la duga la nerime iru niha dan logo longwe. Dan le hagambu bali logo viwa jali la. Logo arihatani, mafinyeti. Lari ginye, abalarufu dago Jesusu lungo hon bian hada gen ha meha, ibu gume luma. Houdinya arabun. Aba houdin, aba havisaru niya, Ha hibi, gamalumu, ni hon, mafinyeti. Lari gien, lige larufu dagun Jesusu lungo hon, unsu disipulugu, hage dale nyu hama logu dabul. Aba ladenga hon logu lilogu hafinye, luma tidere hanigi. Ladiga mafinye hama hon ha, arigu balin lari ge lasarun lida ge oweni. Aba lariengun hon.
9: Heba lida son ubau apurichi hai uganu lagu tia salbaru ni hon son gurigie. Hafinyo ni tinye luagu, batise ihagia me hasal baruba. Hamafinye tinye hasia diruba. Ani hasai ni len lube harufu tini ha afinye banyanuagu. Hasaka haba sifiri guguriba tinye hawe gurigia lida niri. Hadimar haba amu dimure ilue heneru. Ahanya arigita hewe hahaburugo o ahanya la atakate peisi niti madugu bai uriba tihon. Lawon sun lira, ishiku bai hahabu hawagun sandi tinye haba me haraidegon.
0: Lari ge la dimure hon aba linyuru no Jesusu sielu aba linyuru luige longwe ne buingiu aba hafri dun disipulu go aba hapuri chiani uganu logo ti asal baruni lida sun flasu Jesusu meme idera go lumutinya ani choru go dale uganu le hapuri chi aboi lau milagro le buri adugubai
10: Uganu buiti lela buri habai Lukasi luagu Jesusu. Kapitulu Aba. Lu Teofilu le wairigu bai. Giben ya garike ochu tiyan haburu ha kate lebri la digibai bungi uwagana gwa. Afagwa tiyan haburu ha itara kei harufu daani ha arihibali buri kate ligia. Lu magela gume seru. Apurichi ha hagia luagu. Au alaga dahadi naginye buidu buidu. Ligbuguri sun kate le asusere dubai. Lu magela gume seru. Ani afinyetin luagu mariba lalu naburi hanu gara datobu ke lubu dubu. Subudi bamu gei linari kate le arufu daha bai bun buidu buidu. Dan meha le erode sigili la uruwe hudea, nyeye meha aba fadiri lanina afinyeni uriu giriti sakariasi. Hada geti fadiri guha lanina abiesi, isaveli tiribe lumari, hada geti gine la duga wagu aaron. Biangu bai hagiya, richagwa tiyan ligibuge bongiu, gumfuli tiyan luma, adiga humay sun le lubaybe, luguma di abureme. Masani gutinya, ladiga siyan la tagaru di isaveli, ani derebugu ganya ginye biangu bai. Lagaba veju, lidali dani heseribi du lanigu sakaria si kei fadirigu ligibuge bongiu, segun hagaburi, abahanuwa da kabala ebelura lidon fulasu le sandu timabai templu rugun, aguda hakupali ligibuge bongiu, Aba laburi ha luagu sakaria si, sunti ania la kupali agu dahowa, anya ha garigia bongu di afuria idalu bongiu. Aba tila salirago aba lani wabure me angeli lu sakaria si, rara luegen lonvere latari lenyi lubai kupali. Dan le larihi bali sakaria si angeli ligia, aba taweri du lanigi aba lanufude dun, aba lariagun angeli ligia lun.
11: Manufude daba sakaria si, ladiga akamba lani kwenju bayumano. Tagari duba kumare aba iraha, aba mabichu kuhuwa lirime. Tabuinchu kwa panigi lau unda ni wago. Ani sarabu haba ginya unda lukinya lau lagu wako. Ladiga uwele kubi birawe ligibu gebonjo. Matu kwa diwenye ni bini. Ani buin luba lau sifri sandu luma gebareka lagu wako. Ladiga balungu hakiri kudu sarabu hata agi israeli na kuhabunyo te. Lidi ba luba luba kureme lau lubafu luma lani profeta Elia sifri. Lu laranda la gubni ya gubni muhamma sana lu gine fune de lu ha mabuchi ha banya lu gama di banya la itara lupa laran sarunia lupa heres beruni hamburin.
10: Abalarinya gu Sakaria silu angel ligia.
12: Itar bagi nacoro nikate ile. Au tau su numeri dere bugu gadiu.
10: Abalarinya gu angel ligia lu.
11: Gabriel yau lubun yuyu. Ligeu na hamule na dimur hamun lu nichi bu yugan ku itilebu. Gueto yuma fiero gu kui lagu le na dere bu yugun. Bere dera mere luga dere me lagu rahu bere lagu fule bakate le lidan lidan.
10: Sundan le hanya hati buka giri ke bongudi agora bahisa karya si. Wiriti hani ke luago le lusan duari rugu. Dan le lafu di Dubai, sinyal la dimure hahun. Abati hasubu diruni luago saligu ala somu kate ilun san duari rugu. La dimure hati hon lau seini, la dega maria gadi hali la. Dan le lagumu chubai, dan le lubai le seri bidun sa karya si templu rugu. Aba lidi lubiyon. La rige kate ile, abata daganya du Isabeli to lumari, Aba mafridu la tau lubiange luago sengu hati, taringa titungu rugu.
8: La diginye ibungi ulubui du kata ile nungu ele. Lulagidaru ni nibusi igari hagibu gie grigi.
10: Sisi hati larige, aba loo nahani bungi u angeli, Gabrieli, lidon aba luburugu te Galilea giriti Nazaretu. Lulidi bisidon aba niburitu to lau girutinyu giritu Maria. Urituguya, gadara dunyo luma aba wuguri giriti Jose, lutamari du luma. La diga wagu uruwai Davidi wuguri ligia, abati lebeluru angeli ligia le nyihun tubai, abalariya gutun.
11: Flasi watibu Maria, anihi abore mingungu.
10: Dale tagambu bali angeli ligia, abata wairi du tanigi lau lelariya gubai, abata alugu dagu tungwa, kala wagu labusura tu itara. Abati lariya gu angeli ligia tun.
11: Manufu da daba Maria, flasi ladi bubunyu. Pataga inada, aba me bagare du aba irahu, aba me bichu gu Jesus luago. Wairi gu bai, lere bunyu le inyu bai lupa lagua runyu. Ani larue gudu bai wabure me bunyu lida lubara larue ha Davidi le lagucha. Laguma diru bai Israeli lu sunta, ani maguma chati bai larue ha.
10: Aba titaria gu Maria lu angeli ligia.
8: Ida lubaya la susare dukate ile. Mama rigidi nagu?
10: Abatilaria gu angeli ligie tun.
11: Yadi pasifiri santu guago. Aba me lubura guni bulpapa kuingu le inyo utmabe. Ligie santu bai lubai irahele lubai pagadu kuni. Nira kuingu lupa laguaro. Yadi bidu heto Isabele. Dagai narugi lau su wayarola. Itara linya lubai ki. Tomeha wago go hariega luago sinyala tagari kuni. Ani hei sisi hati tagai le tuago, la diga uwa tunikata nasa rubungi.
10: Abati tariye gu Maria.
8: Lidamu na bure mebungi unugui, adiga leile baniye gu beinao.
10: Larige aba lidi angeli. Lidondan ligia, abati di Maria furese lidon aba uburugu, le labadni no wabai buri uubu hudea, abata beluru lubion Sakaria si, abata busuru tu Isabeli. Dan le tagambu bali Isabeli tabusurun, abalahingi chutirau turagirugun, abaliabi sifiri sandu tuago, abatariengu lo umala li hereti.
8: Binila adibubungi usugu hausun hinyarwe, binila aliginye irahile bidamboy. Kata inyadina lutiabi lugu chunabure mebisidana. Lau nagambu ni babusurun, abalahingi chagun nirahu nuragirugun lau ugundani. Fulesi watibu bugu ya le afinya rubai luagu lagumfuli rubala kata ile larinya gubai wabure mebu.
10: Abati tania gu Maria.
13: Rutu nuwani uweiri gunilo na bureme. Gunda watugia na nigi lida bungi ule na salba regile. Lugundu gudeme habuhali nu nugu ya le lidamu. Umagi ngegwe le harinya gubasungirige luagu fulesi iwadi nala. Nadigadiga alibungi u le sunti gabafu. Kata iweina muburiti nida, sandu tiliri. Anisu anda gudeme habube ila honha inebe habubanya lu. Adiga li onwe buburi kata ilau lubafu. Adiga li luni kata hamaha barugu obanya hongu. Gidala anyahaga bafu banya lidage hawairigu. Abala digi niha unabugu banya lu wairigu hama. Habu galama banya, buingi dalumuti ilau ilagu. Ahinti harisi banya, michu tinikata hon. Idra galumuti ya Israeli na halu buengu. Lularufu du ni lugude mehabu. Kemi halidara duhama wagishabu. Avramu lumahun ladiga wagu lusundang.
10: Abaterederu Maria keiburi uru wa hati inyi, larige abata giribudu habiyun. aba la gufliru dan lo tagaru dun isabeli aba tagaru du aba wuguri irahu dan le hagamu bali tu beshi nagu hamati dun hanyu luagu lubui du kate lela dega boi bongi utun aba hagunda ragu uara tuma luagu livido veyu aba le recibiru nisei ni tuagu loustarun busetin ebeti hichugu sakarias luagu ke liri luguchin aba tarinha gu luguchun
14: ua ua baleri
10: aba larinha gutun
15: kagi ewaku ua tini aba hadage bidun hanyu giri tihuan
10: aba halga dani luguchi irahu lauseini kala iri labuseru boi lichugu luagu aba laburia ha aba murusun fulansu aba laburu ha luagu huan liri bai aba taweri du hanigi sungu bai laukate ile lidameme ora ligia aba ganyara halila la dimune ha sakariasi aba lichugu uweri guni lubungiu aba taweri du hanigi besinagu laukate ile aba labahu dagu kate ile lida sun fulasu lege yegu bai hau sunha agambu bali aba herederu asaminara aba halugu dagu hamagua haringa
15: kata ibei funasa irahule la de garufu do lumutu bungi lu bafulida
10: aba la buinchu sakariasi le luguchi irahu ligia la usifirisando aba la gumeseru ariñaga
12: allah wa mai wa bureme le habungi ta israelina la de nyubi heliwon wagiele lanigo ani salba ladio la de ruha liaba esefora glei le gabafu tiwon hadange la de wagun david le me halubuen Itralia meha frama selani bungiu hadage lani ku profeta. Lumage meha bina duda. Luagu la salba rubadi wala hawei waga niyo. Luma hawei sun haa yere habuma yamo. Itralia gude meha bula bungiu hon wagachaku. Arufu dalei luagu mabuli edagun la luei lidara dun le sandu bai. Ani hale meha larinya gubai lu wagushi Abraham. Luagu le sefu rubadi wala hawei waga niyo. Lugayana baila veseri vidunu manufute. Lau uwerani, derege kwenye wagie wongu walu, sundale wabagari dubai. Anibugia nisanira, lani bungi ule inyu bai profeta luba baguwarunio. Ladiga barase haba uma luba waburemi. Subuti kitabamu gai hon lanigu, lagu ferudu na lani hafigu, ruligia asalbaru ni hon. Lami rigudu bai wabungi ute, lileiti wawagu sielugi. Lau nisi habuluma lugude mehabu. Lularugo ngadagdu hau halidabaya luburi galuma hau halidabaya lamunya le lani na oweni. Luma lu ladunde hani waibugun lidon uma le lani na darangile.
10: Awairi daina ligia irahu ligia. Awairi daina ligia ginye lida sifiri. Abalagano lida fulasu magaire wati. Dari luma veyu le larufu da guba ilungu ahon Israelina.
7: San Lucas, capítulo 2.
10: Lidon bugadan ligia abalarinha go urui Augusto, luhaburu du sun grigia halabuge banya luguma di urui Romana, furumie meha la dugun wakate ile, dan meha le sireniu la aguma di abai siria, sunti grigia mosuhi di hageira lunyi la haburu dua. Lige la furidubai Jose Nazaretu gine, lobo wagugine Galilea, Aba lidi lobo wagu hodea lidon fulasu le giri bai belen. Le nyi lubai laguru hoa Davidi ke ile ladiga wagu lubai Davidi Jose. Aba lidi belen lu laburu dun uweratuma Maria to gadara du boluma lu hamari dun ani dagei nanyon. Dan le anyaha la nyi belen aba la chiliri dan lu tagura ha Maria. Aba tagaru du ni tigira manyi aba toburu guni tida lagei. Aba tarono gudani nyi lida flasu le hege gile ibinya nigu. La diga uwa tila ubaru hutida haba chulu dugutinya. Arabu bongu di loi belen nyenu onigirutinya mudun bowla ruga hou onigirinya halugani mudun. So dini aba la saliragu aba lani wabureme bongi u angheli sielu gien hon. Aba larungo gadagudun lueri gu bongi huau aba hanufu de dagun. Aba lariengu angheli ligie hon.
11: Manufu tata huma, latiga anihe yoganu buiti na nilu humu, lepo na basarabu kunda ni humu sugrigi. Luaku akuru huwa lila aba salbara gule humu unye, latenga Dawidi, Kristu le hapureme. Kailisei ni le laria ngwe humu, atari rubairahu ligia uburu kutita lage, romu lida haika gile ibia nilu.
10: Ida ora ligia, abahasali ragu sarago angeligu luruga bufurumeti angeli, abahichugu uwerigu nilu bongiu hariyaga.
16: Uwerigu nilu bongiu ida liwa misiana, da angelu muwarugu hata kirike ha ibini bali yukulese.
10: Danti lehagiri budubai angeligu harigun sielu, abahariyagu honiri mudun hamagwa.
6: Kemun beleng, arihe ikati le susre dubai, le wagu bila subudira gudda wa burme bongi uvo.
10: Abahodi fresha goina, abahadariru no Maria luma hose, luma irahu, ron li da rega gle ibinyanigu. Dan leharihi bali irahu ligia, abahabauda gunile arinha gubai hon lubuguri. Suntiha agambu balinha, weri tuhanigi lau leharinha gubai honiri mudum. Ahenti Maria, areida nyuntiali sunkate le tidatanigi. Samina tuguya lubuguri, abati hagiri budu honiri mudum, aremu heina luma ichigaina uwerigu ni lubungiu luagu sun le hagambu bai luma le harihi bai la daga la suseredu itara kei larinya waguni wa hon. Luagu lividu veyu, abaleresi biruni seini tuagu lousteru, abalichugu Jesusu luagu irimemele liridu bai angeli tu Maria lubarege tadaga inadun. Dan le lagufu lirubai lidani harumadu lagubrigu Jesusu segun liludu Muisesi. Abaha nugani irahu ligia uburugu Jerusalem luhanua diruni lubungiu. Hadugu bali lira, la duga larinha hanyane tida liriru dubungiu.
17: Sun ugiri irahu le, igira manuwa diruba luadureme.
10: Abalubaiti hodi adagaragadei le wagubai larinha ga liriru dubungiu, bian wagugua o bian la harahin uhu. Lida meha dan ligia, nyi meha aba uguri Jerusalem giri tisemeon. Ugiri ligia, aba ugiri richati ani gudeme habuti, weriti ledere geregu lungu wa lubungiu, ani aguraba lumuti liabi hesefuru Israelina, nyinyi nsifiri sandu luma Simeon, ani arufuda lali lun, luagumonwe bela marihi galei Kristu le lubai luna hani wabureme bungiu, aba ladunde hani sifiri sandu ugiri ligia, lulidi templu rugun. Danti lehodi bai lagubrigu Jesusu lau templu rugun, lularufu dun, abaloyo hani Simeon, abalichu guetenkiru ni lubungiu arinyegina ligia.
2: Nabureme, gayara halibigiru ni na lunowe lau darangilu, au le bubuin, adiga gumfuli bali le furama se bubuin nu, ariha nali wasal baragile lau nagu, asal baragile le bona habai hon sungrigia. Itara luba kaisi aba lampu lularufudu ni inari ni hon ha mama banyahuriyu. Uligeme uweri guni hon Israelina habu mutuni.
10: Abata weri du lanigi Jose tausun Maria laulera linya gubai Simeon luagu irahu le. Abati labini runia Simeon abalarinya gutu Maria tolugu chu Jesusu.
2: Irahu le lebuna baya sugera guni hon saragu Israelina. Lebuna baginya salbaruni hon hibiri. Itara luba kaisi aba seini le lumba igibe hama mahati heresi biruni. Itara luba la subu diruni wa le larita gubai kada aba tida lanigi luagu Kristu. Ani itara luba sunkate ile bukei aba efe into asho urutu tuagu buwani.
10: Ninyugie aba wuri profeta giri tu ana, wuri tuguya lireu penuli, hada gien ladiga wagu aseru. Weyaru wuri tuguya aninibure giru meha tamari dubai. Sedini irumu tau luma tumari abalonwe. Gweto, gadiri ven gadiri irumu tau mafuri dutu templu ruginye abateredero nye eseribida lubongiu. Ariebuwe yogu ayunara luma afuri idalun. Abatiabi ana lida meme ora ligia abatetengiru ni bongiu luagu Jesusu adimurehina tuguya luagu honsunha agura babali la salbaru Jerusalem. Larige hagunflirun lausun le larinha gubai liluru dubungiu, abatagiri budu Maria, Jose, luma Jesusu, Galileon lidun hageira legiribai Nazaretu. Aweri deina ligia irahu le, ere deina ligia, abunche ina ligia lau lichu au, anibinilumu tibungiu saragu. Saga irumu hodi lagubrigu Jesusu uburugu Jerusalem, luba lufedun luvejuri asefuruni. Dan le lagunfliru bai Jesusu dusu irumu, abahodi sungu bai Jerusalem ke le hagaburi lida fedu ligia. Dan ti le hagiri budu bai lariginye, lagumuchu fedu, abalerederu Jesusu Jerusalem ibidinyo hon lagubrigu. Harita go yebe luagu anite la hada grigi ha harig banya. Itralin hadig aba veyo eibuguni. Dan le halu ha bali hada hadunhenyu lumahama hasubu diragun. Madari ha muti. Abati hageri budu uburugu herusalei aluohe. Uruwa veyo loegia ligye hadeiru ni templu rugun. Nyun hada arufu da hatinya liluru du muisesi. Agamba hanya luma ali dogwanya. Sunti ha agambu bali. Wedi tiha nigi luagu lichu lau luma luagu burilou na bagule. Dan le harihi bali laguburigun. Aba ta wedi duha nigi aba tarinya gulugu chulun.
14: Kame sabaduge kata inlewong nirag. Lugia luma bugu chi walu hanyadi butia lau idiheri.
10: Aba tilarinya gu Jesusu hon.
18: Kagi ya wogu halohan. Ibidi ya tisahu luagu lungu tilana teni lulu kata ile lani nuguji.
10: Wati gumfaranda hamani le larinya gu boy hon. Abati lagiri budu hama nasaredu, abalasigiru lau meme lagamba di ho, abatibiri tareidu ni lugu chusun kata ile tida atanigi, aniha meme ti Jesusu aweri deina dandu lida lugubu keisi lida saminen, anirichati dandu ligibge bongiu keiha gibge gurigia.
7: San Lucas, capítulo 3.
10: Lida likensi lirumu dere laguma di ativeriu, ponsiu pilatu meha gumada bai Judea, Herodes y Gumada Galilea, Felipe le Lamule, Ligie meja Gumada Bay, Iturea, Lumatraco Nitide, Lisaniasi, Gumada Abilene. Anasi Luma Gaifasi, Hage Fadri Gubain Inu Tumati Lida Hafine Huriu, Abati Lichu Gubungi Aba Ugano Lu Juan, Lelire Sakariasi, Lida Flasu Magairoati, Aba Leibuguni Juan Son Flasu Lebri Lubadu Bay, Duna Le Jordan. Ariengi na Hungrigia, Lagulunti la Hasakria Lida Gehafigon, Luferudu no ala hafigon, susere ticata ile itara keimeha laburidu ni profeta Isaiasi lariega.
19: Agambu watiaba umalari, agura halida flasu mageira wati. Aranse huma uma lubaba bureme, taraku ma uma suruti lubaka. Labuincha wagudiba, sun flasu vayate. Sun rubu larari da wagudiba, uma burile segebe, lasu da wagudiba, uma burile muara guti, Luara wa guagituba, larihi wa isunu boa salvaruni, lelona hawa ibungi uono.
10: Dan le hayabi sarago girigi ya luhu wa lula badi seruniya, abaha larinye gunhon.
20: Arasa hewe huguyele, kaharinye gubayhunga yara la hesefuru nwee, lanerme abay chuni le yarafa alibay, higira humay binadi higaburi. Abagari da huma lungu gayara la, larinye buidu logu saansi guwale la higaburi. Maria ga huma hita agwa, ladiga ugu abra wagi. Ladiga ninaru hao, logu gayara la ladigu buingiu, ladigu ogu abramu, lida geburi dibule. Aranse ruginye harawa, lutachu guni tidibu wewe luma ginye lilagul. Sun idibule mabui dunti lini, lachu guba. Aba me lagu dun.
10: Aba tiharinye gu girigi hagiye lung.
3: Kata iti lumba iwadiguni?
10: Aba larinye gu huan hon.
20: Le biyamba isimisi, lunti lichu gu aba lung lewe uabu niyaba lung. Le gayigimboi, lunti lafare yaguni luma le maigimboi.
10: Nyimbiti yenginye agubur hatinya lisensu na gumadi, luhabadi serun, abaharinya gulun.
5: Maestro, kate lube wadigani?
10: Laniega huan hon.
20: Magubur ha huma, louge le lumbe hagubur hani.
10: Ariya gatinya ginye fiu sudara gulun.
6: Agiye wagiye, kagiye lube wadigani?
10: Laniega hon.
20: Magidara huma ni kata, ni kawoi, ni lau siadi, ni lau lichugun lidunun grigye le madunun. Gufuru mahuma lao hafaye iruaha.
10: Hanya hati grigia, medera guagudu ha, aito goluma alugudago hongwa ahi huan lubai kristu bai. Abalarinya gu huan hong.
20: Au, lao duna nabadi serau. Gama lumo, anite bai aban le lumbe labadi serunu, lao sifiri sandu luma lao watu gemet, ligie kristu bai. Gabafu timati nuwe, dari luma dina na ni luna nafaraga duni taguruga ligeidi. Anu inharu chobuli luhaburu. Lung laruma da gudu ni trigu. Aba me lanua diru ni lida age ife. Aba me larei du ni trigu tidon lagai. Aba me lagu du ni ife. Lida watu gemeti le menye guchati.
10: Lau igaburi le, lumaburi lauburi amu averi dihani lichiga huan uganu bui tihon grigia. Erere tiginye lu erodesi, le meha aguma diye boi lida dan ligia, luagu lagano tuma erodiasi tolumari Felipe le libiri. Luma luagu amu buri kate uribati le ladugu bai. Lubarage ladugu erodesi gasu lau, adugar galginya aba kate uribati ladugu ni huan furisurugun. lubara ge bai la de runu wa huan, dan le la badi se hebani ya gerigia, badi se watigin ya Jesusu, dan ti le anian lubai Jesusu afuri da lubongiu, aba la daru sielu, aba la rihini wa la rari lucifiri sandu, luago, kamahamuga aba uhu, aba la gamboni wa la yengu aba umalali sielu gie.
19: Ukuya nirelde, le hisie beinu, le aubi nagunda.
10: Kebiri darandi irumu lao Jesusu, dan le lagume seruba li luadi mari, arita ugua ti luagu lirau la Jose, Jose lirau Eli, ani anyaha lagucha gubanya Jose, Eli, Matatu, Levi, Meluki, Hanai, Jose, Matatiasi, Amosu, Naum, Esli, Nagai, Matu, Matatiasi, Semei, Joseku, Hoyada, Noama, Resa, Soro Babeli, Salatieli, Neri, Meluki, Adi, Kosamu, Elimadamu, Eru, Jesusu, Eliseru, Horimu, Matatu, Levi, Simeon, Huda, Jose, Onamu, Eliekimu, Melea, Mena, Matata, Natan, Davidi, Ese, Ovedi, Bosu, Sela, Naason, Anima Dabu, Adumin, Aruni, Eruson, Faresi, Uda, Hakobu, Isaac, Aburaamu, Tera, Naoru, Serugu, Ragau, Pelegu, Eberu, Sela, Kaina, Arufasadu, Semu, Noe, Lameku, Matusalem, Enoku, Heredi, Maalaleli, Kaina, Enosu, Setun, Adán, Bongiu.
7: San Lucas, capítulo 4.
10: Buñu Jesusu lau lubafu sifiri sandu, abalagiri budu lobo waguginye duna hordan. Abalanagani sifiri sandu lidon fulasu mageira wati. Reiditi Jesusu bianwen veyu lau mafia ochogwe. Maigiti nikata lida sun bianwen veyu ligia. Abalasandiru aba onwebu ilaman. Abatilariengu mafia lun.
4: Ahindirego bai bongiu, saligo gdabai debule feime.
10: Lariga Jesusu lun.
15: Tarin hare lereno bongiu, mamarigo batau fein habagari da gurigia. Habagari do baguinha lau hagunfliru ni dumure le lariego bai bongiu.
10: Lariga bala nagani mafia Jesusu, logo aba vubu inuti, abalarufu duni sun fulasu leu bogo gubai lun lida aba, abalarinha gulun.
4: Nichi gubai sun ubafu luma sun uweigo ni lebon. La dega ibiha nali son le. Aniga yara ti nichigo ni lun le unti na busera. Aha bulu bai ti ahu durogo ni gibuge, bani bai sungu bai.
10: Abalarinha gu Jesusu lun.
15: Dise ba noi mafia. La dega tarinha hare lenero bungio. Lun gu ba bungio le babure me bahu durogoa. Ani lun gu ba ginye peseri vita.
10: Larigen abala nagani mafia uburu gu Jerusalem. Abala waire gudini tablu gu templu abalarinha gu lun.
4: Ahin lirubu bai bungiu, chugu oba bungu yaage lungana bung. Kadega terin halereru bungiu, lona bai bungiu lani yanghen ligu, lung huni giru nebu. Hanegu bati bu haha burugu, lueda chugera gu bugu di lagu dubu.
10: Abalarinha gu Jesusu lung.
15: Tarin haregin halereru bungiu, maucha gu bai abure mai lebu bungiu ten.
10: Tanti le madai hali mafia kabala luwe di ocho guni ladega lu Jesusu, aba legiru ni lungwa lagu atiri dan. Aba lagiri budu Jesusu Galileon, bungi lau lubafu sifiri sandu, aba ti ladimu rehon luagu lidason fulasu lege yegu boi lau. Arufu da atiha tida haligili sihuriu lida kada fulasu anibui ti hadimu rehasun grige luagu. Aba ti lidi Jesusu Nazaredi, fulasu lenyin lubai laweri dan, aba labelu rutidon haligili sihuriu lida luweyu emera aguni keili gaburi. Abalarara mulu la liha ti daleren ubungiu, abahichu guli libro profeta Isaías lun, dan le ladaru barun, abaladari lulenye lubai lariega itara.
15: Anihi lani bungi yusifiri sandu nuago, ladega anua diraladi na lun nichi guni uganu buiti hongu demetiu, ona haladi na lun nama lihania ha nidihari banyati da hanigi, lunafri dagaduni adarutia, lun nichi gun arihini hong marihitia, lunesefuru ni hau seruwa bunye uribo. Luma luna dimure haluagu lidani lufule sa ibungi yu hongurigi.
10: Abaladoro no Jesus libro, abalichugo no lule ida habai templo rugo, abalanyuru, que itiha seguiru sun hanyi banya ariyagwe, abalagume seru adimuneha lariyaga.
1: Gunful heli dimurile higibugin ugunye.
10: Adimuneha tiyati sungu boi boi du luago Jesusu, weri tiha nigi luago lu boi du buri dimurile lariyagu boi, halug dago buri tiha magwa.
12: Mama sale lire Jose le.
10: Aba lariyagu Jesusu hon.
1: Subu seti nun luago hariyagu balan nun, Sorusia, agari nugu waba bongu, hariyagu baginye nun, agamba di luago buri katele dika balu bai kafari na umu. Adika baginye ya bagaira.
10: Abala sigiru adimure la niega.
1: Ni naren hau, luago wala niaba profeta eresi biru ati buidu la gaira, shoro numuti luago anyahin la meha saragu urinya ha hilago anyaba nye umarigo hada Israel na lida meha lidani profeta Eliasi. Itabi mahu la huya luago uru wa irumu dimi, aba nye la saragu ilamu fulasuru. Ani mona halumuti bungiu, Eliasi tumo ni aba hada nye urinya hilago anye umarigo hagia, aga nobun Israelu, lono hitumo aba to aga nobun Sarepta, jarafa lon uburu usidom. Nyenye no mehe ginye sarago uga wagu tinye lepura Israeli lidan lidani profeta Eliseo. Uwet ni aba hata ginye, arida uwa wagu duti lwedi ginye na amang le Siriana.
10: Da leha gambu bali sun hanyibon ya templu rugu kate ile, aba haganyi du sarago, aba hinyura gu luha sagaw ni Jesusu bongu di lwe fulasu, aba hanugni laru rugu fulasu le ingi tumabay, Luha chururu ni nyegiye, aba lasigiri Jesusu hagana goginye, aba lidi. Aba tilidi Jesusu kafara na umu, aba fulasu le lida bay Galilea, aba larufu da ahon girigia, nye lida luwe yure mera guni, weri tiha nigi lau ligabri larufu da ladiga lau la ubafu ladimoreha. Nye nti aba wagire legili sirugu, gawagu tisifiri vuribati, aba laguwa raha itara.
21: Higira baba, tamisabe mestera wago. Jesus Nazaretna, ni habesa adri shabawa. Subudi no mutib, ani subudi no mutib lo agupukuya la lirao y pungyu le sandu bay.
10: Abaladenha Jesus u lucifiri buribati, ligia, abalarinha gulun.
1: Maniba, furibalida agnya uguri le.
10: Abati lahuchuruni sifiri buribati ligia uguri ligia, muarugun hagebuge sungu bay. Abalafuri du lida agnya mabule seruga lei. Abata wairi du hanigi sungu bay, abaharinha gun hama agu.
12: Kabris adimure ile, adimure tu ugri ile, lau gumadi ilumo bafu hon sifirigu, wiri batia, aba hafridu.
10: Adimure hoa tibuidu luago Jesusu lida sum fulasu. Abati lafridu Jesusu tidage haligili si huriyu, aba lidi lubion Simon, sandi yon ti lime di Simon, tabiru hanya, aba hajumano gulu Jesusu lu lareida guagadunu, aba lelu muchu Jesusu tuagu, aba laden halu abiru, aba lagidaru abiru utoi lida meme ora ligia, Aba tasarun aba tagume siru eseri bidahon. Sunhagama banye sandi tinye habiye, aba hanuginye lu Jesusu dan le lali duveyu lu lareida guagadinye. Aba lichuguni lu habu hawagu kala aba hadagye, aba lareida gufurume guarigi sandi le hawaguti, saragu hanya ginye hau waitinya hasagar uo sifiri uribatinya, aba barihaguwa ragun itara.
21: Buguya liragui bungiu.
10: Aba ladenha Jesusu hon sifiri guburibatinye hagaya, migiru lumuntia lu hadimureha, ladega subodi hamani luago ligie la Kristu bay. Dan le laruga du bay, aba lafridu Jesusu bongu di loy uburugu lidon aba fulasu mageira wati. Aba halu hanigirigia, aba hachiluru lenyin lu bay, busete be herederuni loy lidi, aba larinya gu hon.
1: Kasu gine nishiguni uganu le lagu ti laruwe ha bongiyo hon lila na libiri fulasu. Ladega lun lira nona hoa.
10: Italalien lidi apurichi heina tidabri haligili si huriu Galilea.
7: San Lucas, capítulo 5.
10: Logaba veyu, nyin Jesusu lara laguna legire bei Genesaretu, abatija yabi sarago gerigi adari luhamur dogoni, ladega buseha maha gambu lerenu bongiu. Abalarihi Jesusu bian uguni mala tubeyabu, rariguanya esen hetien tidage, Hachiba hanyong heseni, abaladinu Jesusu tidong abatidage ugunin tuguya, tolugune bon Simon, abalariya gulun, luladise du murusu luwey larubeya, abatilanyunu Jesusu tida ugunin, abalagume seru arufu da ahong grigia nyingi. Dale lasu rubey ladimureha, abalariya gulun Simon.
1: Hei ba meme anago, aba me haguru no hiseni nyingi.
10: Lariya ga Simon lu.
22: Maestro, nadagame hadi vasunariyeba.
10: eni manyungu ti wani kata, kama lumo nke buguye lube ringu balin, wagura.
0: Aba hagurun, da lehinyoro gubano seni, nye no sarago udiru tida, daria belu taheri dagun. Aba tiha dugu seni, hon hibiriha, tida banyeto aba ugunen, luhayabi idaragwanya, aba hayabi aba habuncha gudunu biyangu bai ugunen, daria belu tadibiragun. Dan lelarihi bali Simon Pedro kata ile, aba lahu drogun digi buge Jesusu, aba larinya gulun.
10: Dise banwai, abureme, la diga aba vugiri gafigo tiau.
0: Larinya gubali Simon lira, la diga taweri du lanigi hausun ha uwara bayan luma, lagu anyugu nile hadigabui. Weri tigien lanigi Santiago, luma huang, halirahi sebe deu, haluma bayan Simon, aba larinya gu Jesusu lu Simon.
1: Manuvu de daba, luma gekwento, gurigi hanyame badia ha.
0: Larigeti hatiru, aba higiru nisun katei, aba hodi luma Jesus. Logaba veju, lidanyin aba flasu Jesusu, lenyin lubay aba wuguri, gawagu ti lepura. Dan lelarihi bali wuguri ligia Jesusu, aba lahu drogun, dariru ladagaru lerebe muwargun, aba la yumrogulun itere.
5: Napureme, gayara ti barei dagwagetna, ahapu busen.
0: Aba la guru ni Jesusu lau luhabu, aba larinya gulun.
1: Pusentina, areida waba.
0: Ke larinya gu itara, aba la gidaru lepura loi wuguri ligia, aba ti larinya gu Jesusu lun, luma bauda gulani kate ile ni kaun, larinya galun.
1: Yuduri guba aruta wabungwa lun fadiri, rubime idewe se le wagube larinya galiluru don Moisesi luago barumadu, arika hamamu ge gurigi ya luago areida wadi bula.
0: Eibudan, Eibu laburu choguntima, luagu Jesusu, saragu hanya gerige onder gutinya, luhagambuni, lumalula reida guagadini hasandi, abati lidi Jesusu, lenyi lumuti uwa hama gerigia, lulafuri idu lubungiu. Logaba veyu, nyin Jesusu arufu daha, nyin enuti fariseugu, ama arufu daha tililuru du Moisesi, nyubitia lida gelirahi nyuburi fulasu, lelani Galilea, Judea, luma Jerusalem. Ani hati lubafu bongiu, ari huwa lagu Jesusu, la olareida guagadini esanditia, abati hayabi fiu wugurinha, barina aba wuguri, dereg da gualeti daba ubarari, alugati hebela gudini, lenyindu bai Jesusu, lularihini. Gamalumun, madari tinha haliege bela hebelura, ladiga kibe gurigia, abati hawariru tabu lugumuna, abahagidaru munusu loige tabu lugumuna, loige lenyindu bai Jesusu, abahareira gudini sanditi, Tida lubarari ligi bugion. Dan le larihi bali Jesusu, afinya ni leha wagu boy, aba larinya gulu sanditi ligia.
1: Nirau, ferud na wali bifigon.
0: Aba ti larinya gu arufu dati liluru du Moisesi, ama fariseu gu hongo rugu.
9: Kata isa grigye le menebe ne habubo ilu bungi lo ligaburi la dimure ha? Uwa ti amu gayara ti ferud na lafigo loe dige bungi.
0: Subudi lumuti Jesusu kala hasami na boy, aba larinya gu hong.
1: Kasa wagu hasami na reitara. Kati mamene kubi larinya wagun. Ferud na wal bifigon o di saraba baibuga. Narugu taliti hun lagu gayara la ferud na nafigo. Aule wuguri garu waruguti.
0: Abati larinya gulun le sandi boy.
1: Saraba. Barubun pubarari baiba bubiyon.
0: Lida ora ligia. Aba lasaru sandi ti ligia. Hagibugin. Aba labudu nulubariri tobuga idabun larunra. Aba lidi lubiyon. Adimure heina lagu luweri gubungiu. Aba ta weri du hanigi sungu boy. Aba hadimure lagu luweri gubungiu. Aba harinya gun lau tuweni anigi.
3: Ariha adiwa kate weri guti ugunye.
0: Larige kate ile. Aba lafri du Jesusu lida ge flasu ligia. Aba larihi aba agubra ti lisensu gumadi. Giriti levi. Nyu li lida lubara lenyi luboy lagubura ha. Aba larinya gu Jesusu lun.
1: Falabana. Kei monoma kei sinani disipulu.
0: Abati Lazaru Levi, abaligiru isun kate ilelani na binade libagari, abalidi luma Jesusu kei silani disipulu, luma ge ora ligia. Larige abala dugu Levi aba ome bufedu lu Jesusu lubie, nyinya nutisaragu agubura tinha lisensu na gumadi, hamai amu grigia nyun luagu dabula, hama. Aba hagume seru fariseugu, hama arufda tinha liluru du Moisesi, adimun heluagu Jesusu, Hama lani disipulu, abaharinya guhom.
2: Kasa wagu heigi be hama gubra hatin lisensu na gumadi luma hama amu gafigo tinha.
0: Larinya ga Jesusu hom.
1: Hama gadie banya, memegi ruti surusia. Hasan di banya agi memegi banya surusia. Mama lubi ti niabia alu hagrigi arishagwati. Niabia alu hanya haga figu banya luhasakri habala.
0: Abati harinya gulu Hesusu.
15: Kasabagu hayuna lalani guhuang hama fariseu. Afure ida hagia saragu lubungi. Ahembani gu disipulu houtinu gura hagia suanda.
0: Abalaniya gu Hesusu hon.
1: Kayara tifunagia, hayuna ragudunia gurike haha misera han lidon aba maria suani hala adari hamanye. La chiluru badan lun lidi adari, aba meti hayunaro.
0: Dutiginye Hesusu aba hempulu hon, laniaga.
1: Uwati ibuguti murusu gamisa twegin abadunigu iseri ti lun lafadaron abadunigu nyuluharu tau. Ahin ladiga itara, tagaderi bon to iseri bon, ani merede bonginye murusu gamisa iseri tuguya buidu tuagu dogo nyuluharu tuguya. Mijugun tiginye diwen iseri lidon guwero binaduhali. Ahin adiguwa itara, taheri dagubay diwen iseri guwero binaduhali. Feri di meti diwen, feri di me guwero. Lige lunti lubay tijugun diwen iseri titon guwero iseri. Itera luba le serivi dun gueru serivi me diwen. Uwa tiginye atu ti diwen, to binadu lun labuse ruba lan to iseri lariginye. Larinye guba, buitu matu to binadu.
7: San Lucas, capítulo 6.
0: Logaba veyu, le lueyu remera aguni, ebu gina linye Jesusu, labad nago nadu, hamalani disipulugu, atu heina hagia disipulugu trigu, aba hefere heni, lau haabu, aba hegini lila. Aba tiharinye guhada ge fariseu guhon.
15: Kasa uwagu hadiga wadagwan le maulu muti ladigu lida liweyu remera agoni?
0: Larinye ga Jesusu hon.
1: Mali hagidu san luagu le ladigu bay Davidi luagu abadan. Dan le lalama chubay hausun hauwaru banyan luma. Aba lebelu no tidon luma bongiyo. Aba lanigun tidagin fen toh sagrew bong. Hau ligia tidagin, ru ligia hon hauwaru banyan luma. Lausun fadiri guriginya no laye belumba yang hegi tidak yang fentu guya.
0: Arinya gatiginya hong.
1: Gabafutina, awle uguri garo warguti, ibini luagu luwe yuri emera guni.
0: Lidan yaba veyu, le emera guagle, abale beluru Jesusu tidong haligi lisi huriyu, abalagume seru arufuda, nyingin aba uguri hilali luha bule longwere. Anyahati arufuda atinya liluru dumuisesi hama farise ugu, aria hi Jesusu, Ahin lagara ni haba luboy lu, di daluwe yure mera guni, luhadari luliduru, subudi lumuti Jesusu kala harita guboy, abalarinya gu luvu giri le hilali bay uhabu.
1: Saraba, rara maba wakibu ginya.
0: Abalasaru, abalararamu, abatilarinya gu Jesusu hon hibiri.
1: Nalagu dadun luagu abakate, kagayara biladugun li daluwe yure emera guni, buiti odi uribati, lasalbarunyo ibagari odi lagidaruan.
0: Abati lariye guniye Jesusu sunha geye guboyen lahu, abalariye gu lu wugiri ligia.
1: Tulebe ibuhab.
0: Abalatu leruni, abalarek dagun. Hahibiri, abahagayin du saragu, abahagume seru alig dago hamagwa, idalubalaga nyana la hagumuchu lau Jesus. Ida dan ligia, abalidi Jesusu loga ba wubu, afuri idalubungiu. Dan lelaruga duboyi, abalaguwa ruhon lani disipulu, abalanua da adusu, Hada geha umayan laguara apostolugu, anya hiribay, Simon le meme Feduru, Andresi le lamule Simon, Santiago luma Juan, Felipe luma Bartolome, Mateo luma Tomasi, Santiago le lirel Elufeu, Simon le afagu beilu hawanseru huriyu, Judas le lamule Santiago, luma Judas Iscariote le aluguru bali Jesusu. Abalarariru Jesusu hau luege uibu, Abalerederu gu hau, di daba fulasu wasati, nyinye nuginye saragu grigia, nyimbitinye lobo wagie Judea, Jerusalem, luma laru ruguginye Tiro, luma Sidon. Sun grigia ha, hayabien luha gambu ni lapurishi a Jesusu, luma lularida guagadu ni hasandi, haburia sufri rubanya hau sifiri uribatia, areida guatia ginye. Alugatia sun grigia haguru luagu Jesusu, ladiga areida guagada lumutia sungu bailau lubafu. Abatilarihi Jesusu hawagu lani disipulu abalarinya guhon.
1: Fulese watu hugi ale kudema bay, ladiga hani hale laruwe habongiyo. Fulese watu hugi ale afagu bay ilama uweto, ladiga hakimu leduba. Fulese watu hugi ale ayahu bay uweto, ladiga hehera haba. Fulese watu dale yere gu mahongurige nuwegi, dale habuga gunu hawariwa, dale hanaba gunu, dale hanugu ni hiri kai ni kata, ke uribati nuwe gen awle wuguri gara wargati. Gunda huma sarago. Bui huma lau gunda ni lida weyu ligia. Ladiga hibihu ba aba omebu afayeri waho sielo. Itara meme linyame ya hadiga hagucha gugurike ha hon profetago. Fugiabu guhugia le risi bay. Ladiga hibihe huma lisung ugunda ni le lumbe hibihini. Fugiabu guhugia hakimule banya. Ladiga halama chuba. Fugiabu guhugia haeher habanya kwento. Ladiga hayahu habalau iruni. Fugiabu guhugia danle hadimur ha sung guriga buidu huwago. Itara linyame ha hadimur ya hagucha gu buidu hawago profetago jieti. Anihana enenu hon hugia le agambu balina. Hinsi hama haga ni hon. Adiga hama buiti hon ha yere he bubanya hon. Binihu manya hainya regutun. Afrida hugia me hawago anabu gutun. Ahinya gayu waha abma guriga luago abma loba bigibu. Ruba iginye le abma loba lon. Le anugitu babite buwayi. Ruba unginye bisimisi lon. Furime warga le amuri hati buma ruba lon. Le anugitu bumege maluga boi luma. Le kate le babuse rubi la dugu bun. Liga la badiga hon amu. Ahin hari gunya nulubayi. Insi ha bubanya hon. Insi ata hon. Ka buiti hadiga bai lau lira. Ladiga ibi niga figo utinya. Itra linyagin hadiga. O ahun la adiga buiti honriga ha adiga banya buiti hon. Ka buiti hadiga bai lau lira. Ladiga itra linyagin hadiga ga figo utinya. Ahun afure dehe hon ha wagu banya harita go lau hibihu bala hama ginya. Ka buiti hadiga bai lau lira. Afure dehe tinya ginya ga figo utinya hama goa. Agura banyu hagiya heresi biru murusun roya laun. Ahin ti huguya. Lunti hinsi hama haga ni hon. Adiga huguya me buiti afurite huguya me magora bahanga ni kata lemenyo guwa. Itara luba wile la hafairu waha lumage bungi le inyu gubay ani lirahi nyu badungi nye le tima ati mati. Ladiga ligia, fulesi hebuti ginye honha metengi radibanya luma honha uribabanya. Kudeme habu huma ke kudeme habu la huguchi bungi yo. Michi ga huma hadunro amu, michi guwa lamu ga ginye hidunro. Masia diha huma, masia diru wa humamu ga ginye. Ferudna huma, ferudna wa humamuga. Ruhuma, rulamuga ginye hon. Lichi guba bungi yu sarago hon. Ladiga ba hon kai guberi ga hadiga hon amu.
0: Rulumu ti Jesusu hempulu le hon.
1: Gayara ti funagi ladunte haba marihin ti aba marihin ti liladi. Ma hegua duba biangu ba ilidon aba meme huyo. Uwa ti ni aba disipulu weiri guti loe lu maestro. Ibi ni ahin lagumu cha laturi ha. Itara rigu ba ikei lu maestro. Idalinya gayara buban li lirara ifi li lidan ba ilagu bibri ariha. Ani masandi gumuti durusu li lidan ba ibago. Idalinya gayara lubayi barinya gong lon bibri. Sagane ilirara ife le baguru gubayi. Ani masandi gumuti durusu le baguru gubayi. Biangwa tigibu hugiye le. Sagaba idurusu le baguru gubayi furumi. Gayara lamu ga barihi ni lirara ife le laguru gubayi bibri buidu lon basagaruni. Uwa titidi buwewe buiti lon uriba lanlin. Uwa tiginya titidi buwewe uribati lubuidu lanlin. Sun titidi buwewe subudi wati luagu lin. Matu hau tu igu luegen hiyo ni bebe ituwege guribi yuwa. Gurigi ele buitu bai, kate buiti la rinyago bai ladiga kate ila buiti titan bai lanigi. Gurigi ele uriba bai, kate uribati la rinyago bai ladiga kate ila uribati titan bai lanigi. Ladiga lagu legi bebe titan banigi la yanu habi yuma. Kasa uwagu harinyaga luagu au la habure me bai ani madiga humuti le nubai bai. Narinyaga li hon, ida linya la le nyubu yu bai nuo ani adiga li le nubai bai. Itara linya ke yama uguri le abu na gubayi muna. Achi hati hulili furumie, abalabunu ni wagabu li dan dubu derebu guti. Dan le linyuru baiduna, abaliyambi fuludu lau ere ituagu muna tuguye. Sinyalu muti ahingisha ladiga luagu nyula ebu derebu guti. Ahinti ele agangu bubalina, animadunga lumuti le nubayi bayi. Itara linya ke yama uguri le abu maru ruba ligibu agusagon, mawagu buriga, danti le linyuru baiduna, abaliyambi fuludu lau ere ituagu. Aba teiwa don aba tagoni chagun son sui na gubay.
7: San Lucas, capítulo 7.
0: La surubay la dimure a Jesus hon grigia, aba lidi kafaru na umu, nyeyen aba ofisi roma na nyeye, lau aba lumusu, weiri tilisye lun, sandi in musu ligia, jarafa li lulowe. Dane lagambu bay ofisi ligia luago Jesusu, aba lona hafiu hadage wugirinya weiri gutinya, ida hafinye huriyu, Luha yumorogo lu Jesusu lu lidi arigda guagda ilumosun. Aba houdi lumon Jesusu, aba hagumeseru ayumorogo lu tausun hanigi harinya galun.
8: Gaduna ti lu bidaraguni ufisile. Ladiga hinsiye ti walo, ane ligia guanarugu abuna guagda barun waligilisi.
0: Aba ti lidi Jesusu hama, dan leja rafali tu luba ufisi ligia,
10: abalona ha ofisi ligia hada ge lumada go ariyaga lu Jesusu
11: na pure me madil na lu bebelu runubio ligia miti nubai alu ga bunugo rugo bai dimure aba melare ida go nomusu ladiga u ginye labu ya na gumhadi nyu timati ani anya hi ginye sudara labu ginye na gumadi ha dale nariya go luaba hada ge lulidi nyuduts dale nariya go lule aba liabi nyibuiti dale nariya.
13: Estás escuchando Fe Low Bíblica, la Biblia en español, inglés, garífuna y quechí.

0: Timothy, abata rara mula naga ge Jesusu, lau igien lugudi, abata dedir gedeni lugudi lau taguira, anuha ayahuha, anuha aragahei lau tiduburi, anuha acuhi lugudi, abate seruni ibingi luagu, dan lelarihi bali fariseu le, amisura bali Jesusu kate le, lania galungu rugu,
1: lu hamuga inari ni lalu agu profeta lau ugri le, La subudri ni hamuga kala tiweri wuri to aguru boluago lago aba laga figot.
0: Abati laniego Jesus lu fariseu ligia.
2: Simon, ani aba kate lu naniego nipon.
0: Laniega fariseu.
1: Ariega baino maistoro.
0: Laniega Jesus lu.
2: Nyenye no bian wogunia do etinha sem sulu aba fure dehete. Aba hata ginha do eti sem gusan denario. Le aba dimisa. Keiti sinyalu bai hafairu ni Aba ferud nalani afuri de hatiligi ya hatuwe habiangu bai. Ani aga bai tino, kabagi ya hata agi ya hinsi ya buti malu afuri de hatiligi ya.
0: Lani aga Simon lu.
1: Dida narita gu, legi beti mabai ladue ha.
0: Lani aga Jesus lu.
2: Rishati le barinya gu bai.
0: Aba larihi Jesus tuagu wudi tuguya, aba larinya gu lu Simon.
2: Ari aga bia santun wuri to, deluti na bubiun, michu tibuduna nu lu na chibu ni nugudi. Ahun ti wuri to, Agu agu datu muti nugudi lau taguira, aba tamaba idagudani lau tidibiri. Mashubu mutina, ahu tuguya, lumagene belurun, meredegi litashuhani nugudi. Michu tibugaraba nablugu, ahu tuguya, tugu tu ibinyi hemeti luagu nugudi. Ligandarinya gubaybun luagu aruhu dalani luweni tinsihebu luagu ferudna wala tribeti figon. Ahi tigurigele mibeti ferudna wala, mibeti insiyeni larufudon.
0: Abati lariyego Jesus tuguri tuguya.
2: Ferud nawali bifigon.
0: Abati hagumbe seru, amisuro houti ya hanyumbanya lumanyi ariyaga hamagwa.
3: Kata isa wugiri le, ibini lubay figo ferud nati.
0: Abalariyago Jesusu tu wuri tuguya.
2: Salba wadi bulida agin bifigon laduga bafinyo ronwago, baiba darangilanya.
4: San Lucas, capítulo 8.
0: Larige kata ile, Nyenditi Jesusu lidon sarago uburugu, lumaburi lirahin yung fulasu, ichigay uganu buiti luagu larui habungiu. Nyenditi adusu disipulu guluma, hama wuriya ha, larita guagi dubayan handa gasifiri guribatia, luma sandi, ninyo maria, to giribu magdalena, hada, to ida gebon hafrida, sedu sifiri guribatia. Ninyo ginye juana, to lumari kusa, le onigirubaru luba erodesi. Ninyo susana, Hama ya saragu amuha idara gubali laule hamati. Saragu hanya gerigia, nyimbiti lidage saragu fulasu luharihi ni Jesusu. Danti le ondara guanya, abala dimure ha Jesusu hou lau hempulu laniye gahon.
2: Furiti aba abu nagote abu nagolila nadu, dale afuru hai nalani aba labur ha lidage luagun umo. Aba hadugiragunye asigritin, aba hegi ni dunuru. Libiri, Aba labrun halabad na gondubu, dante le labouchon, aba lasarun laduga lumaba ifulaso. Aba labrun halibri labad na gong hiyu, aba lafaron ni hiyu le ahuchubay uwara luma. Kamalumon, nyenye gen lida gen abur hati lidon mua le buiti. Tane la wino mudubay, gen ligia, buiti la lubahon, kala ila ruti san agu.
0: Lari gen, lariyegu ni Jesusu kate le, aba lariyegu hon, lau umala li hereti.
2: Agarige riguti ya luha gambo, agamba humana.
0: Abati hali gudini lani disipulugu, kala lila boi hempulu le, lani ya gahon.
2: Uguya, subuti gudalali bungi yu kati aramu da guati le luagu tibai larue hahon. Aha ya hama berese banya lau lereno, lau hempulu lari ya wagua kati luagu ti larue ha bungi yu hon, luibidi ya boi lan lila kati le harihi bai hon, luagi ya uwa lagufuna da hamani kati le hagambo bai.
0: Aba larinya gu Jesusu hon.
2: Aniha lila hemplu ligi. Lila nadu lerenu bungi. Ila iti le abur habi lidan uma. Agi agarigi hagambu bali lerenu bungi. Aba liabi mafia. Aba lagidaru ni tidagin hanigi luma finru hama. Masalbaru hagiyame. Ila le abur habi lagano gondubu. Agi agarigi hagambu bali lerenu bungi. Aba heresi biruni lau gundani. Gamalumon malagile tihada abuidu. Afinya tiyan luagu murunsu undan. Gambalumon dale hausha wagon mawandu hamote. Ile nadu le abur habay lidun hiyu. Agi agarigi hagambu bali leren rubungi. Gambalumon, murusun murusun aba abule ideina hamali ladiga idiheri. irisi ni lumo ugunda ni lelani na ubole. Sinyati ti la luba hon hadagin. Ahin ti lila nadile aburha bai lidon mua buiti. Hagi agirige ha gambu bali lerenu bungi tawa nigi buit. Adig hagi akasu lau lerenu ebuga hagi akei lubudugu. A luba hoa ti kate buiti hadagin.
0: Abalaniya go Jesusu.
2: Ua ti agirige ebedu ti lampo. Abaladora gun lau somu kate olishi guni la tabugin gabana. Inyu lichi gilun larigo gadagu dumunada. Lugayara la harihi ha belu rubanya habaru. Uwa ti lubaiti ni kata ramda wati luma furan gudnubi la. Uwa ni kata laibidi wati luma chulu bila da lula subudirunu wa luma lula furan gudun. Agamba huma lubaiti buidu. Legama ti libihu balaun le luma bai. Ahinti le mama bai. Ibi ni le wagu bila rita kwa lwagu anihin la luma lagi daruwa baluwe.
0: Abati tachiliru luguchu Jesusu hama lamulenu lenyi lubai Jesusu. Siyati hayara fadulun la daga hibe girigi. Aba laniya wagu lun.
5: Anu hati bugu chu hama bamule nubogu di. Anibu sente harihi nibu.
0: Aba laniya guhon.
2: Hagambu balin lenenu bungiyo. Ani adiga hama ile lubaybe. Hagia nugu chu banya hagia namulenu.
0: Logaba veyu. Aba ladinu Jesusu tidun aba uguni. Haulani disipulu gu. Aba laniya guhon.
2: Kimu lo bafurugun lagunu.
0: Aba hodi. Dale anyaha lubay. Ahin rogua. Aba la rumugu Jesusu, aba lafuru aba garaba lihere tihau, lagunu lugu, aba lagume seru duna ebelu hatidun agune, gerafa lu hadibirugu, aba tihodi agagu de Jesusu aba harinya gulun.
6: Maestro, maestro, wadibiragua.
0: Aba ti lasaru Jesusu aba la denha lu garabali, luma lulugu di barana, aba la galmu gadun, aba darangi lula sunkate, aba ti larinya guhon disipulugu.
2: Habesa hafinye.
0: Aba halaga dagu hamagwa, lau anufudei, luma tuwaini anigi, harinyaga.
7: Kati funasa wagirile, gumadi lubalin garabali, luma duna eniagamba hamei?
0: Aba hachiliru, lobo wugu gerasa, le lobafuru gubay lagunu, legibu ge Galilea. Dan le larani rubay, Jesusu, aba liabi aba wagiri lila na fulasu ligia, lubadu. Luhali wagiri ligia, au sifiri guguribatinya, Madalti dagu, magana uligeti damuna, gabu sandu, laganawa. Dan lelarihi bali wagiri ligia Jesusu, aba lahu duragun, ligibugen, aba lagua ragu lariyaga.
8: Kawagu bametera nomo, Jesusu lira ubungi le inyugu timabwe. Ayumura guati napulu masufri ragudu banina.
0: Lariyagu bai itara, ladaga laguma driyen la Jesusu sifiri ligia, lulafri du lidage. Saragu hawayasu, Larga dani sifiri uribati ligia, abaha, hagura guni girigia, luhabu, luma lugudi, lau giringiri, luledera guagadun. Abaha latu moroguni, abala nura hagaduni sifiri lidon flasu magairu wati, abalariya gu Jesusu lun.
2: Kabir.
0: Abalariya gu.
8: Lehiyo, liribay.
0: Lariya gu bay luagu ligia la liribay, ladaga gibe hama sifiri gu uribati yaha ebelu bayan lidon. Aba hamuri hasifiri hagia luma Jesusu, lumona halani ya mafio gati. Kenyinya nula saragu buiruhu, eiga luago aba wubu, jerafa aba hayumuno kusifiri hagia lun, lulona hani ya hadon buiruhu hagi. Aba lanharu Jesusu, aba tihafridu sifiri uribati ya hagia loibugiri ligia, aba hebeluru hadon buiruhu, aba tihagurugu buiruhu hagia hongua, loigi aba gudungu, aba haburu halidun laguna, aba hanyara dagun. Dan leharihi bali ha onigirubani ya buiruhu kata ile suser dubai. Aba hanufu dedagun, aba haibagun, aba udagwe uburugu luma arabu. Aba tihodi go gerigia, arihi kata ile asuser dubai. Dan lehachili rubai ile nyin lubai Jesusu. Aba hadariru ni wugiri le ida gebe hafri da sifiri uribatinya, nyun lubadu lugudi Jesusu ta uladorugu araidagwali. Aba hanufu dedagun, hatibuga arihi bali, Aba habau dogu ni luagu tilarei dogu wugiri le gawagu bai sifiri uribati hon. Aba hayumrogu lile na fulasu ligie lu Jesusu lulidi nyingi ladiga hanufude. Aba tiladinu Jesusu tidon uguni lulidi. Aba layumrogu wugiri le idagebe hafrida sifirigu lun lulidi luma. Aba lariangu Jesusu lun lulerederu lariangu lun.
2: Giribu babu obion. Aba me babahu dogu ni sonle ladiga bai bungi yubon.
0: Aba lidi. Aba labaru da gunin ladigibay Jesusu lun lida sun fulasun ligia. Tane lagiri budubai Jesusu lo bafurugun laguna, abaheresi biruni grigia la ugundani, la degasun haguya, agura banyu hanyali, abatiliabi aba wagiri giri tihairo, abahada getabu tigu haligili si huriyu, abalahu drogun lubadu lugudi Jesusu, abala yumrogulun lulidi lubie, la deg abaragunyun liru, kebri dusu irumutau, tonwe, dan leliabi bai Jesusu, abahafalaru ni sarago grigia, darelun, Hamulu doguni, ninyonti abawuri hada, dusu irumu tau laulesen hajita utidagi. Vesitali sunti sensu hawagu surusiegun, siyan hamutu areida wagda. Abata yara fadulun jesusu, lanagagin, abata guru nuitaru la dauragun, lidameme ora ligia, abata reidagun, abati lariengu jesusu.
2: Ka guru benuago?
0: Keisun la hagia, arienga lagu maguru nu ala luagun, abalariengu fedru hama libirigun.
7: Maestro, murugu mayati ayala diga hibe girigia, alg da hagi di bukala guru bibuago?
0: Abalariengo Jesusu.
2: Guru alinuago, la diga sanditin el afridon ubafu nidanginye.
0: Dan leta subu dirubari uri tuguya, logo subu di wali la, abatiabi adada gareina, abatahu drogun lubadu lugudi Jesusu, abatagufe serulun, hagibu gesun girigia, kala lebo na baitagunu luago, ani abalatareida gulida meme oraligia. Abalaria gu Jesus utun.
2: Nirao, ari da guadi buladuga bafinyoro nuago, bai ba darangilanyo.
0: Nyingi li Jesusu adimuriha, lige la chiliru aba lubia ge hairo, abalaria gu lu hairo.
6: Hila abira, maberese digi eba lu maestu.
0: Dan le lagambu bali Jesusu le, abalaria gu lu.
2: Manufu de daba, afinyori gu ba, aba metarida gu birao.
0: Dan le la chiliru bai Jesusu lubia un hairo, Migiru tiluhe beluru amun luma, loidige Federu Santiago luma huwa. Hama taguburigu irahu tuguya. Hayahu nya sun hanyimba nya tarigi, abalariengu Jesusu hon.
2: Mayahu wahuma, mwetu tarumu garugunya.
0: Abahehere halau, ladiga subudi hamani lagu ilata. Abalarigu duni Jesusu tuhubu, abalariengu lau umalali hereti.
2: Irahu, saraba.
0: Abatagu yugun. Abatasaru lida meme ora ligia, abalaria gu Jesusu lunhichugu egini tun. Weriti hanigi, taguburigu, abalaria gu Jesusu hon, lumabahu dogu hamani lesuser dubai nikaun.
4: San Lucas, capítulo 9.
0: Abalondero niya Jesusu, lanidusu disipulugu, abalichu ubafu lumagumadi hon, luhasagaru sunha uyeri sifiri uribatinya, Lumalun, harei da guaga de sanditinha, abalona haninha apuriche huganu, logo tilaru e rabungiu, luma arei da guaga da sanditinha, larinha gahon.
2: Manega humani kata huma gua logo huayasan, ni badon, ni saga, ni fein, ni senso, ni amu dago toito huago bom. Urme guara gumuno tonyin lumuti hachilura, rei de humani dari hidin lida gen fulasu ligi. Lenye lumuti merece biruni wa huma, Tamele hafuri du lida ge fulasu ligia, abame hafuri du niu kalike luege hugudi, aruhu ta humamu ge luago magunda huma lau hagaburi lila na fulasu ligia, igira humanya kei hadari ragun honguwa.
0: Abati hafuri du disipulu gu haguya, abaheibugu nisun lirahin fulasu apurichi heine huganu luago ti asalbaru ni, areida guaga da hagia sanditinya lidasun fulasu lenye lumuti houdi. Aba la gambu gumadi mati erodesi, la usun kata ilele diga bai Jesusu. Ibidi etilu kaba la larita gua, la diga nyinyan nwariengu tiyan lagu sara la huan lida ge oveni. Hibiri arienga lagu profeta la Eliasi achi lagu bai. Hibiri arienga tiyan, lagu aba la hada ge hibiri binadu profeta gun le asa arutin lida ge oveni. Aba larinya gun erodesi.
9: Au gonarigu au naha bai adure ili shigu huan. Kata ifunati le. Le wago ben naga abala baha da wago sarago kate?
0: Abati louchu erodesi larihini Jesusu. Dan le hagiri budu apostolugu, abaha baudagu lu Jesusu lagu sun le hadugubay. Abati lanuganya lidon fulasu magayre wati, jarafalu betu saida. Dan le hasubu dirubali girigia, abaha falaruni, abale seri bidunia Jesusu, abala dimure hahon lagu larui habungiu, areida guagda lanya sanditinya. Dan le lagume serubai atarida, abahayabi lani Jesusu dusu disipulu lumun, abaharinya gun lun.
7: Ona habaya girigia ha, nindu hamamu ga aluga habara luhe menangu. Aluwa hagiyame, egi ni lidaburi lirahi odu, luma lidamburi fulasu jarafati, adiga uwati nikata ya.
0: Lariyenga Jesusu hon.
2: Ruhu maigi ni hon.
0: Hariyenga lun.
6: Sengri guyo fein wama, hama biya udru. Awa guberi guyuda gayin haigi ni hon sugri geha.
0: Hawana yanu sengu milu wugiriya, abalariyengu Jesusu hon lani disipulugu.
2: Nyurugu da humanya dimi dimi sa.
0: Aba hadugini itara, aba hanyuru sungubay. Aba tila nugunu Jesusu sengu fein tukuya, luha burugu, hama biya udru. Aba larihi sielu, aba la tengiru ni bungiu, larige la gubachagu no feen, luma ui, aba lichugu ni hon lani disiplugu, luha faren ha hada grige. Hou tinye sungu bai kimule, da le habuda habaru igira gutun, bwingi da tinye duusu faninye tau. Logaba veju, da le lafuri dinye luboi Jesusu, labugua, nyinye nu lani disiplugu, diseru lue, aba larinye gu hon.
2: Italiya sa harita gongurugia nuau. Katana sa segun hagia.
0: Aba harinya gulun.
10: Anya hengarinya gutia luagu huan lale abadi sei habai buguye. Hibiri arinya ga Elias. Anya henginye arinya gutia luagu aban la hadage binadu profeta gu asaruti lidage oweni buguye.
0: Aba ti larinya gu hon.
2: Agen huguye. Katana gya lida harita gu.
0: Larinya ga Fedoru lun.
7: Kristu. Lelona habai bungiu lun la salvarunia girigia buguye.
0: Aba larinya gu Jesusu hon, lau eregu, lumarinya gu hamani kate ile nika un, aba larinya gu hon.
2: Nasufri ruba sarago, au le wuguri garo warigote. Hanigu bat na wuguri ya weri gu ten lita hafinya huriyo, haputi gu fadri go, hamaruwa ta atinya liluru do Moisesi kai nikata, nafaruwa bo hilagu bay, aba menasaron lida ange owe ni luagun luru wa weyo.
0: Larigye, aba larinya gu hon sungu bay.
2: Le busente la falaru ni na, Bule ile kate nye la, barule iluguru wa falalana. Radega le abuse rute le sefru ni libagari, le feri dirubai. Ahi le feri diruti libagari nuwegie, le sefru bai. Kage hula lungu riga laganyiru ni sungu bau, ahi e feri dira, o laguni chengu la lungu. Le anigo ti busiga na nuwago luma luwago nereno, au le uguri garu warigati. Ni busiga ribadina ginya lau dame le niyabi kei uruwe lau luweri gunungu chini hama angheli gu hasandu banyi. Ninaren hau, luagwanyahin la hata ge hayabo nyogwento, mowe banya marihe ga hamai laruwe ha bongiyo.
0: Kibri vidu veyu larige, larinya guni Jesusu kata ile, aba lamuda iru luago aba vubu afuri idalu bongiyo, barulumuti Fedoru, Santiago, Luma Juan, Lumogo. Danle aniha lubai Jesusu afuri ida, aba lamu ye dagu ligibu, aba taharudu ladaragu, aba tamiridu, aba ti hasali ragu Moisesi, Lumo Eliasi, ayanu haluma, geyegu linya aba larungu nga weri tihau, hayanu haya lubugri oveni le lubai la sufriru ni Jesusu Jerusalem. Lausun luweni lidabu lagu Fedoru, hama libirigu, marumu gutinya, ariha hamuti luwerigu Jesusu, hama biyan wuguriya ha lumabay. Dale adise deinanya, biyan wuguriya hagia loy Jesusu, aba lariengo Fedoru lun.
7: Maestro, lidadan avahala ya. Adiga oma uruwa di basenja, ababu, abalu Moisesi, tumabalu Elias.
0: Gamalumu, ibidi eti mehalu Fedoru, kalalarinya gubay, sunti anihala adimureha, abaliabi abaduwairi, oburoguanya, abahanufude dagun, ladiga hadari ragu hongwa, luragirgu duwairi ligi. Abatiha gambu aba umalali, arinya guti lidage duwairi ligia.
11: Anihalira, lehisi ebainu. Agamba humei lelo bwende.
0: Larige la dimure ha umala liligia, aba harihin disipulugu luagu labugo riga lila Jesusu, aba herederu maninyu mariegu hamuti kate ile harihibwe luni aba lidadan ligi. Laruga, dan le hagiri budubwe luegen wubu, saragu hanya grigia nyendo tien lubarun Jesusu, aba laguar ha aba vuguri hadagien lau umala liheriti lariega.
12: Maestro, flessa ya bubano, ariha bai nire le ligia rgunye bai. Ani aba sifiri uriba ti luago. Dale lari guduni, aba lagua ra guaguduni. Aba loe ha, afri ha ligia hakuto liyumu luginya. Anyawari halumuti animaha ti ligiruni. Anyumura guadi na hon bani disipulugu. Luhasaga rudi sifiri uriba ti le luai siahamuti.
0: aba lo na bu Jesus la niega.
2: O guia gurigia mafiera de tinha ani uribati. Atribui sa dan nere de rohuma luba gayara la hafiero nuago. Ida me laguma cha mafia ni lehida bai. Baru bai bero nyaho.
0: Danye bele lidi irahu ligia lun. Aba lahu churuni sifiri uribati muorugun. Aba lowe ha gudini. Aba la denha Jesus lu sifiri uribati ligia. Aba la rei da guagudini irahu. Aba le deregeruni luluguchi. Aba taweri du haningi sungu bai. Lau luweni gubungi. Sunga nyaha la, lau tuweni hanigi, lau lela digubi Jesusu, abalaniye guhon lani disipulugu.
2: Agamba humoi kate leboidu. Nadere geruwa ba, au le ugeri garuwa rigote, aha burugu nagani.
0: Uwati gumfaranda hamani disipulugu, lela niye gubai, la diga darunyo linya hasamina, lu kate le, ani hanufu detinya, luharinya gulun, Lula funa guagadani le larinha gubai hon. Aba hagume seru disipulu gu, asigene hama gua, luagu kala wairi gu timabai hada. Ke ila subu diruni Jesusu hasamina, aba la nigu aba irahu lubadun, aba larinha gu hon.
2: Le resibiru ti aba irahu keisi irahu le lida niri, resibi lumutina. Le resibiru tina, resibi lumuti gine leuna habalina. Le lubai ti unu bugu timabai hida, Dige wiri kutima bai.
0: Abati larinya guhuan lu Jesusu.
3: Maestro, arihati wa aba wagiri asaga hati sifiri uribatinya lida biri. Aba waveri diruni ladiga mama la aba wadagi.
0: Larinya ga Jesusu lun.
2: Neveri dira humai. Ladiga le mama bai wagani wamagiyanyain.
0: Dan le la yara fadu bai. Dan lu la nagani wa Jesusu sielun. Aba larga di anigi. Lula digni luwa Yesu Jerusalem. Aba louna ha louna agle luba. Aba houdi lidon aba lirere fulasu lani Samaria. Luo ha lonha muna luba. Mahatien Samaria na heresi biruni. La diga harihin lagu leibuga la Jerusalem. Dan le harihin bali Santiago luma Juan. Lagu maha hama Samaria na heresi biruni. Aba harin agun lun.
3: Wabureme. Busenti busan lung wa muria han lung la rayo yung watu gemeti sielu gien lung la gumuchu hao kei meha la digni profeta Eliasi?
0: Abati, la digira gu Jesusu hawagun, aba la denha hon.
2: Mama ni abia au le wugiri garu wargote agini chagwe ha bagari garigia. Ni abia asal baranya.
0: Aba houdi lidon amu liriru fulasu. Sun eibu gaina hama, aba la rinya gu aba wugiri lu Jesusu.
7: Nabureme. Busenti na falaruni bu le nyihin lumuti bidi.
0: Larinyaga Jesusu lun.
2: Tariti nyaga siga muhuyo lun haga na unyin. Gadi buhagia dunur. Ainti au le wagiri garo wargati. Uwati ni halia bala na bala chagudai nishigo.
0: Larinyaga ya Jesusu lun aba.
2: Falabana.
0: Larinyaga lun.
5: Nabureme. Igira ba lun nabu nini nugushi. Larige me aba me na falaruni bu.
0: Aba larinyagu Jesusu.
2: Igira banya hilagwa nya lu habu nuni ya hegeburi. Ahi buguya, baiba apuriche uganu lagu tilaruwa ihapungiyo.
0: Aba ya tilarinya gu aba lun.
13: Nabure me, buseti na nafala unibu. Gama lumu, naibu ga yebe ayoro gong honha wabi yebe.
0: Larinya ga Jesusu lun.
2: Le ishi kutiluha bulagu wa wuhu gulei. Lari gen aba larinhi lari gong. Mabuidu ti lulila na me laruwa ihapungiyo.
4: San Lucas, capítulo 10.
0: Larige katele, abala nua diru Jesusu uruwa vendusu hadage lanigu, abalona hania lubaron bian bian, lidon sun ageri lumafulasu le lumbi lidinyi. Larige gahon.
2: Inaruni, gibetu nadu le lumbi la luba honiwa, ane logwa tinyo na dagmi tinyo. Lige lunti lubay hamuri ha luma bungi lulona ha na dagmi tinyo hagana guon. Heiba. Nona hanyadon kaisi mudun hadon anima lugu ganyitin. Manegu huma sagu humagua. Ni senso, ni gaidi, merederagun huguye me ayanu han ni ka uma uma darugu. Dame lehebelu rutidon aba amuna, busuhu mafurumi, harinyagame, darangilo hon tila na muna to. Ahin anyahe lubay gurigia hinsin habuti lu darangilo tida muna tuguya, heresi biruba dun lau ukundani. Ahin uwa habay, giribugu da humay abusurune. Rede huma tida muna tuguya tonyin lubay heresi birua. Ho humay me, gura leishi guti hon uo gabusigano, daduga garichati nadagumi inti lula fayiru waha. Masansi ha huma muna, da mele ha shilo lo lidon aba agero le nyi lu muti heresi birua ho hu mele ishi kuti hu ari da gwa da humanya sandi tia ha nyenti ani ga me hon lile na flasu ligia jara fa li la ruin ha bungi hon ahun ashilo lo lidon aba agero le nyi lu muti meresi biruni wa huma uri huma lidon buri uma ani ga me ibini likali ki ha gaire le lagu bai wagudi furuwa muti luwarufu dini hun lagu magunda wa ma lau higaburi ani subuti humai lagu yarafa li la laruwe habungi hun nani hane hun lagu lida la meweyu ligia anari metimabai habai chunu wa lila na fulasu ligia sigalo habai chun lila na uburu gule Sodoma ugiabu huguya lila na Korasin ugiabu huguya lila na Betsaida laduga lunhamogo uburu gula tiru o sidon ladugu wa buri milagru le adugu bi lida huburu gute Binaru hamuga la sansro wa hagaburi lilana. Aba hamuga harugudu ni lau hadagra gun ludu luma hanyuru lida baligi. Ahi huguya, lida me luweiri agusaru ni, weiri timabu habai chunua sugu haugurigi ya tiru na hama sidona. Buguya ti, uburu gule kafaru na umu, arita kwa tibu san lagu linyuru wa bala biri keisi linyu sielo. La rari ira wagudu ba biri unabu keisi lunabu mafio gati.
0: Aba larinya gu Jesus hun urwa wendu su disipulu gu halo na habanya apuri shi lagu laru iha bungi yu.
2: Le agambu tun, agamba lumutina. Le mahati lagambu no, mahati ginya lagambu nina. Ani le mahati lagambu nina, mahati ginya lagambu ni nugu chile au na habalina.
0: Aba hagiri budu, urwa wendu su disipulu gu hagia, lidage hakoja su lau ugunda ni, arinya gina hagia.
14: Wabure me! Ibini sifiri guri batia agab hamoto dale wasagaru ineli dabiri.
0: Larinya ga Jesusu hon.
2: Aha, ariha numuti ligabri leigwa du mafia sielu gine kei ama labiri haniga. Subudi humai lubaiti, lagu ruhad nala ubafu hon lunha dugura gun heve, aguru, luma son lubafu agani masusene duga ligia ni kata hon. Lau son lira, magunda rahuma lagu hagambu nu sifiri guri batia, gunda huma lagu anihin la hiri buruwa nyu sielu.
0: Lida ora ligia, aba la buincho gudini sifirisandu Jesusu la ugundani aba la riengu.
2: Ruti na uweiri guni buu nugushin, bugiele la bure mesielu luma mua. Laduga, aramu da bali kati ile hawe hachubanya au luma hawe furende itinya, aba bafuna akwagudini honha itarabanya kei irahinya. Aha nugushin, laduga itaralinya babu senroni. Derege lali nugushin son kati inu. Uwa te niyaba subudi habuti kata na la lwaidigi ya nuguchi. Uwa te ginye niyaba subudi habuti kata ya la nuguchi ya nwaidigi ya hama haa unti ya nabunsera na subudi ragu duni.
0: Abati la digi ragu adimure ha, honu gu lani disiplu gu lariyaga.
2: Fulese watinya harihu balin kata le harihu bay. Ladaga nariyan hane hon luago saragu hanya la uruwe gu hama profeta gu abunsera unti ya yabemeha harihini le harihu bay gueto. Gama lumo marihi hamuti. Usenti ya mehe ginye yebe hagambu ni le hagambu bigwento. Ani magambu hamuti.
0: Nyeyeng aba arufu dati liluru du Muisesi. Abuse ruti lochogu ni Jesusu. Aba lasaru aba larinya gulun.
14: Maestro, kaba sanadiga lugayara lani bihi ni ibagari magumuchaditi.
0: Larinya ga Jesusu lun.
2: Kate gya buruwa nyubailida liluru du Muisesi. Italinyagi ya baliha nyeyeng.
0: Aba louna bu larinya ga.
14: Hisi la babure mele bubungi utebun tau sumba nigi, tau sumbu wani, lau sumbere, luma lau sumbi samina. Hisi hage me bibiri gubun kai bisi ya gubungu.
0: Aba tilaniya gu Jesusu lun.
2: Bui tibauna bun, ahi baduga itara bibihu bai ibagari maguma chaditi.
0: Kei tibuse la, arufuda ateligia, larufuda ni lagu buidu la lalugu dahan, aba lariya gu lun Jesusu.
14: Kata hege nibiri gubaya?
0: Abati louna buni Jesusu larinya galun.
2: Nyenye aba wuguri araga chuti Jerusalem gyenlun uburu gun heriko. Lagu luwe yesun, aba harga duni hiveru tin. Aba hiveru honi sunle luma bayi tumaladogra gun. Ulesi hamei, aba higiru ni hila memel. Aba lasigrun aba hafadirin huriyu lida gyen meme uma ligia. Dale larinyi bali wuguri ligia, aba legeye dun luwe. Aba lasigiru ni leibugun. Sigur ligia aba hada gyen ladduga wagun levin nyengyen. Ta gien le larihi bali, aba gien lage yedun loy. Aba lasigiru ni leibugun. Aba ti lasigirun aba wuguri Samaria na awoye suhati lidage umaligia. Ta le larihi bali, aba lagu demedagun lon. Aba le abi, aba lagare ni halun biti buri le lagu bay lau garaba tuma diwen. Aba lagure guni, aba lawari daga duni luago le lugu burigo aba la nugu ni tidon haba chilu dugu tiyan aba lo nigiru ni laruga dan le leibu ga lan samari na ligia aba lalugu chumu bian sensu le denario aba lichi guni lu tabure mamuna larinya galun goni gi bai wugure le aha bu agastar amu lo le nichi gu bai bun luago na fayiru bai bun damele na giri budun
0: aba ti lalugu duni Jesusu arufu da ati ligia
2: Kagi hada gin urwo ugune ha aruhu dubalin luago libre lale oi believer ho wali da barita kun
0: Larinya galun
14: le gudem he bubailo
0: Larinya ga yati Jesus ulun
2: baiba ani ligia me mela badega
0: Abala sigiru Jesus luago lu oyesun Abala chilero lidon aba lirero flasu leñe lu boy teresi beri aba uri giri tu Marta tubi Niño aba tamule lua Marta giri tu Maria aba tanyuru lubadu Jesusu Luta gambu ni le larinya gubay. Ahunti Marta, weriti teteniru lutu beresegun, abatarinya gu Marta lu Jesusu.
15: Nabureme, me berese tibu san lau tigiru na namula lo adiga isun beresegun nabuga, arinya gabatun luti daragunina.
0: Aba louna bu Jesusu, larinya gatun.
2: Marta, Marta, nidihari tibu anibafudin lago sarago kate, gamalumon, abargiyan kate mega iwatima. Ani anua di ratali Maria lubi don aga kati ilen lubi magida rubi latoi.
4: San Lucas, capítulo 12.
0: Aba hondere gu sarago girigia, gibetia, darilu habugu ha hawogua, aba lagume seru Jesusu adimuni hon, lani disipulu furumi.
2: Goni vi humati alwe halebi ni fariseogu, le meme biangwa la igibu, la daga uwati ni kata darugwa til lau, lumafura agudumbe ilan. Uwe ligia ni kata, aramu daguati lu masubu dirumwa bainla. Itara linya lubaiti, son le harinya gubai labu gen luburiga, laga mbuwa balida na larugonga. Le harinya gubai darugu bena hao, laguwa rahoa bataablu guginye muna. Narinya hare hao nomadagu, maun lumuti hanuhu dadun hawe girigi haa gabafu bainye lun hafaru no hilagu bai, lari gen lira siya hadugun amu kate hao. Narinya gali hon kala uwe lun bai hanuhu dadun. Hanufu de huma lwe le gabafu pwe lu louna hanu huwani mafi ugaati lari nge lagidaru ni hibagari. Lwe ila hanufu dada. Ma lugru wati ya sengu du nuru lagu bia gawana. Lawson lira, mabuli induti bungi yu ni aba hada agi. Ahiti huguya, ibi ni idiburi le habulu gube ya bahu da lali bungi yu aba aba. Manufu dada huma lubaiti, gebegi tunusugu hau sarago du nuru. Narinya hare hon, lagu sun la ha gufe saruti hakibu ga guriga lagu nani guhamaa. Narinya gubaginya luago nanigo hama hagibu gen lani bungi yo angeliku. Aha ya harinya gubain hagibu gen gurike luago mama hama nanigo. Narinya gubaginya hagibu gen lani bungi yo angeliku luago mama hama nanigo. Furumi ya gwari gale harinya guti kati uribati nuago aule ugurika rewarigati. Gayara tiferudno wala. Aha ile anaba guti sifiri sando sinya tiferudno wala. Dame le hanigun ligibu gen luludu lun hagoseron. O hagibu gen la tabuti gu haligili sinhuriyo. Madihari da huma lagu kabala haunaba o kabala harinyaga. Dame la lachiruno oura lun hadimura ha, la rufdu bay sifiri sandu le lun bay harinyagu ni hon.
0: Aba larinyagun, aba hadage girigi hagaya lu Jesusu.
13: Maestur, harinyaga ba lu nibu ganya, lu lichuguni nifana nu lidage alaga.
0: Larinyaga Jesusu lun.
2: Kagia ichigo bali na keya gusera guduti o keya farinha tihida.
0: Harinyaga tigien itara.
2: Konigi kwa huma hongu wa loi igadu wa ladika mama loigen libe luma tigurigi ya labagarida.
0: Abati lichugu hempulu le hong larinyaga.
2: Nyenye meha aba ugiri risiti, aba lichigu lichari aluba honi buiti. Abati larinyagu risiti le longu wa rugu, kaba safu na nadiga. Ibidi ya tinu halia bala narede isonle na luba habai. Aba larinyagu subudi nali kaba la nadiga. Naguni chagwaru son narede gile ile, aba me nadiga amu waina mutimato. Aba menareidu ni naluba haluma sunle numa baitida. Aba meti narinyagu nuni guwa, buiti da bon, anihi sarago kati areida nyubuma lun sarago da, emera guaba, houb, gurab, gunda guaba. Gamaluma ularinyaga bungi ulun, uguri bidio watao, bowe aria buto, ani sunle buma bayareida nyu, kaba saunle redere. Itara linya la susere dun lugu rigele ondara wagudeti irisi ni luni guwa. Gamaluma gudemeti ligibu gya bungi.
0: Aba larinyagu Jesusu hon lani disipulu.
2: Arinyaga tina lubaiti hon. Madihire da huma luago hibagari, kaba la haiga. Ni luago hugubu, kaba la hadara. gebegi timati ibagari sugulau egini, gebegi ugubu sugu tau daugo. Ari huma hondu nur, mabu naguntia, malubaha, magi ligi hegi, lausun lira, oudalo mutia bungiu, mebegi timatu funagi sugu haudu nur. Uatini aba hidagi e gayara tilishigo ni ibini aba ora, laun libagari kala yebe luweni lidiheri luago. Ahin lubaiti siya lubai hadugani le mene gubai, ka wago hadiheri de luago buri libiri kate. Ari huma idelia la lahuchin fulur, mawadigi mariti, mahuchagon ligia la dourago, ani lausun lira, ke inariago ni hun, ni mehe urui salomon lausun luendego, me wende tuti ke aba lidagi. Ahinti itara linya lubai, La daura kwagu duni bungi sagadi, le anihin bay ugunya arabo, an haruga lagu dunya, huguya di game samadura kwagu dun la, logu tafinye huguya le. Madihiri dahuma lubaiti lwagu ni kata, ni lau kabala heiga, ni lau kabala hata. La diga lirahanyu ubo le, larigi yanuburi kata ile, ahin huguya, anihin aba hugu chin le subuti habubu ilusun lehe megi rubai, alwa haumui lubaiti ha laruwe ha bungi yufurumie, aba melichigu nisun lehe megi rubai hung. Manufu de dahuma lubaiti nirahinye, lausumibe huma gunda ati bungi lon lichigu ni larue ha hon. Alugra humile humate, hijige mele begi hongu demeti. Laulira, adugu yon laga isensu toma oya datitu. Luma irisini magumu chaditi jagata sielo. Lenye lubai sinyalahe belu nuhibiru tia, uha geha muti rinye lun heigini. Nariye gubali len hon, laduga len nye lumuti hirisi nye bonginye hanigi. Aransi nyo huma durungu hilampu, lubana giribu dun sielu gen. Itera huma kei musu hagura banyu banyahliyabi hayubu dirilida ge aba mariye, luhadaru ni bena luba, leora laguwaron. Ulesi wabanyo musu ha ladari rubanya hayubu diri agagu duwenyu dan lela chiluron. Ninari hau, iyubu diri meme lanyura gudubanya luagu dabula, aba melehera gohon. Ibi ni amidi la ariyabu la chilura o lubala laruga, ahin ya ladari ra agagu duwenyu, ulesi wabanyo musu hagye. Subudi humai, luago nula hamuga subudi lani tabure memuna kabala aura la chilura hiviru tuya iberuha. Agagu dunyu linya hamuga. Mikinu ti hamuga luta daron luba, luliveru hon lumege. Huguya, aranse nyu huma ginye, ladiga lida me magara daha huma ligia me nagirbudu ubawagun aule wukuri garo warugati.
0: Abati laliga duni Fedru Jesusu lanye galun.
7: Nabure me, wawonu ginyen bichi ge hemplu le, odi hon sungu bay.
0: La niega wabude me Jesus ulun.
2: No furumi aguari go oni gritti conflitti. Ufana da ligia, le ligru be liubi di relun larihi hau tila na luba, lo lega gudun ya li dan dan. Fulese wabi musu le ladari rube liubi di re agunflira lau luwadi kumari dan le la chiluron. Nenaren hau, luago lichi gube lan liubi di relun ligia lan ariha lau son lumege. Ahin arita gwa musu ligia luago lugi le lan liabi liubi di re, aba me lagume sono austena ya hibiri musu, Hal labu gen banya laria ha uriba, le redera me eiga, ata abacharu wada. Lige me liyambi liyubdiri, lida magara da hala, lida aba ore le bindi yeti lo. Aba me lichigu ni lueri aga ya bai chuni luago. La siya direi me lu la sufri lu ni le ha sufri rubai ha magunfuli banya. Musu le subudi ha bubai lu ka la labusen rubai liyubdiri, ani maran seronti, ma bahu din le, la bai chuba sarago. Ahinti musu le ibidi yeti lu, aba ladugu kati leburi lunti la baichun luegien, maweri ube la baichun, le unti lichiguwa gibeti, gibebe aluguti lumagien, le gibeti igiruti labu gien lariyan ha, gibeti mabe aluguti lumagien. Niyabiyan aduna kwagita watu ubowagu, ani busenha dina hamuga ndurungwa li la watu ligie, lunti nasigun luegien aba onwebun ocha waguni, memeni ananigi lagumuchun, Arita kwa tunsa luagu niyabi ya la ichi ka darangi la ubo wakon. Manugu tina darangi lau, fari nguwa unanugu bai. Lumagin kwento, sengi kwa tida haba muna, hafani naguba uruwa hawei biyama. Biyama hawei uruwa nuwaigin. Lagara baguba uguchili luagu lirau. Isani luagu uguchili. Uguchuru tuagu tirau. Isani tuagu tuguchun. Idinyu tuagu taguru. Aguru tuagu tidinyu.
0: Arinyega tigine Jesusu hongrigia itara.
2: Dalen harihi laburi gadun sielo, abaharinya go lagu lahu ya lahu ya, aniligi asusereda. Danti le lafurun suedi, abaharinya go lagu laro gada la, aniligi asusereda. Biang watigi buhugu ya le, subudi hamuti lagu tiligabri la sansir go dan sielo luma muargo. Ka wago ibidinya lubai lagu tiligabri dan le gada balun hung. ka wagu sinya lubai ha sub diruni katele uwara wabai hungu. Ahin agora gada aba gurige buago, aba bidin luma ligi buin lurudu. Hocha ba baran sergu bungwa luma luago uma lubarege ha chiluru. Manika lamu gabu ligi bugiun agusere guduti, lele dere gerunibu agusere guduti lun sudara. Aba meladaru nibu furisurugun, narin hane bun, lago mafridumba di bolan nyegi darai ba fayiruni lago muhum bigawanu.
4: San Lucas, capítulo 13.
0: Lidon meha dan ligia, aba hayabi girigia, aba uda golu Jesusu, hawagu wugiri en Galileena, ha lafara gubanya Pilatu, uwara hama anima alugu, ha afara wagubanya, lu hadagara gedunua, lu bungiu. Aba laringu Jesusu hon.
2: Harita gwatusa, luagu ladiga na luweri ha figon Galileena hagia, sigu hao hibiri lila na hageira la susra dube lira hon. Uwa, mama luegen lira. Lausun lira, narin ahne hon, luago ahun la masakri ha, hoe kubaginya son huwe. Agia disi vidu hagir ha awe gubanya, dale labur ha baywaya lesi lesi loe bay hawagon. Harita gwatun, luago weriti malan hadunu sigur haul hibiri ha aga noba in Jerusalem. Mama linya ginye, lausun lira, narin ahne hon, luago ahun la masakri ha, hoe kubaginya son huwe.
0: Aba labaw daguni Jesusu hemplu le hon, laringa.
2: Nyenye aba wagiri, ganadriti aba tidibu igu, aba lidin ariha ahin gintu bay, madariti ni katatuwago. Aba telarinya gulule onigirubali lichari, ariha basa, uruwali irumuga bugri waniyabi alwaha igu tuwago idibuto, madaritina. Chaubon, kaba uwago teleda nye luwago ni kata, aba luna bunile onigirubali ichari, aba larinya gu. Ni ubu diri, igra yabon lau irumule, ni cha uamua luwago ntugudina, awoha au metao. Hafuga tagindun itara, ahuma gindun aba metachugun.
0: Lagaba veju, le emera guagli, nyin Jesusu arufu tatida haligili si huriu, ninyunti aba uri disividu irumutau, lau aba sifiri uribati tuagun, le muharu ladaga sifiri ligia, sinyati tasururun ni murusun, dan le larihi baru Jesusu, aba laguoru tun larinyega tun.
2: Wuri arida guadib.
0: Abati lichugu ni luha butuagu lida ora ligia, abata surum. Abata gome serum adimure haboi du lagu bungiu. Abati lagahi du tabuti templu, la degalarita guagadu no Jesusu lida lueyuru emera guni. Abalarinya gu hongrige hanyibanya.
1: Aniye sisi weyu lida dimas lugayara la luadigi marinewa. Yubi huma lida sisi weyu ligia lulagara ni honhu. Mama lida lueyuru emera guni.
0: Abalarinya gu wabure me Jesusu lum.
2: Biang watigibu hugu yele, mafarara humuti hilugu bagasu o hilugu la burigu lunhanugu ni ata duna lida luweiri emerago ni. Wuri to la duga wagun Abrahamu, regularu mafia lau sandi, disi vidu irumu tau lau, maun lumuti funagi yebelu tareida wagwagu dun lida luweiri emerago ni.
0: Dan lelaniye gubali Jesusu kate ile, abanibusi gerigu hamasun laganigu, ahanyasun hibiri girigia, gundatien lau kate weirigu tilela dugibai Jesusu. Abati laninya gu Jesusu.
2: Ida linya li Gabriel arui habungi. Kakate umu bai gayara la nou shagwe. Ita la linya kei aba li rara tila mostasa. Le labu nubai aba wuguri li sharirigu. Aba la boshon. Aba la weritun dari lun liabi lun aba bai la tidibu wewe. Aba hadugun du nuru hadibu lwagu luburebu.
0: Aba ya laninya gu Jesusu.
2: Kakate umu bai gayara la nou shagwe ni larui habungi. Itra linya kei lebi ni le tichiku bi aba wuri tidon uruwa liburu fuluwaro aba teresi runsungu bai.
0: Aba le sigiru ni Jesusu luwoye su Jerusalem. Arufu dahei na ligia lidaburi sun ogdu lumalirahin fulasu le nyingel bai lasigra. Aba larinyagu aba wagiri lu Jesusu.
14: Nabure me, mibe desa halu bai hasalbaro.
0: Aba launa buni Jesusu.
2: Bururu ti lubena risielu. Hocha huma luga yara bai lan hebelurun lidangin. La diga kainarinya gu nihun, sarago haba busenti hebelurun sinyabai. Larigen la doru ni taburi memuna lubenari, huge le baugi dibai hadan haba lagu bena harinya game. Wabure me, daraba bena waba, aba me louna bunu, larinya game hun. Ibitinye tunu, ibitinye tiginye nu halia na huma, aba meti hagume seru harinya ga. Hou hati wa, gura wagiye buma, aruta habugiye wang umadarugu. Aba meti louna bunu, larinya game. Ariya ganali hun lagu ibidin humanu ibidin no halena huma dise humanu isun huge la dugu bi uribani legi bahaya huha akan ya me hari dame hari ni Abrahamu Isaac luma Jacob. Hama hibiri profeta go lida la ruwa in habungi. Huguye me asaga ruwa bogu di. Ayabi bagariga luwege obo le nyenge lube la bocha weyu, luma luwege le nyenge lube laluda. Luwege norute, luma luwege suru lu hanyuru ega lida la ruwa in habungi. Nyemba nyati hada gen ha gumbo honi banyagwe to, hagiya ba furumi yatiya. Hame tiye furumi yatiya banyagwe to, hagiya ba agumbo honi.
0: Didameme veyu ligia, abahayabi farise ugu, abaharinye gulu hesusu.
14: Bai bayage na diga busente ero si lafro ni buhila gube.
0: Aba larinye guhon.
2: Hei ba, hanye game lu uguri bibu tiligia. Ugunye luma haruga na saga hasi firi guguriba tiya hada gya garigia. Arei da kwa gda aume sandi tiya lari gya haruga la sora nwa digumari. Luti na sigiru ni nuwa yesu ugunye haruga luma lari gya haruga. La diga mama luti lafarunu aba profete hilagu bai baugu din loi Jerusalem.
0: Aba la yahun Jesusu hawagu lila na Jerusalem itara.
2: Uguya Jerusalem na afara kwa humanya profeta go. Chamu kwa huguya dubu hawagu halona habanya bungiyo la uganu buiti uhon. Saragu nye weya su nalugu noni gero no kitoi no gero niya gayo tirahi labu nye taruna. Mahatu. Igra ladu bungiyo. Ani nariyane hun lagu marihi digia humadi na la tarime la chuluru dan lonharinye gong. Biniwati lenyibu bai lidan liri wapureme.
4: San Lucas, capítulo 14.
0: Logaba veyu le emera guagale, abalidi Jesusu eiga lubie abafariseu weiriguti. Anisunha nyibanya, abaharie guni Jesusu, nyinginye abavugiri sandinye lauginene, abati lalgedania Jesusu, arufudatien liluru do muisesi, amafariseu gu lanie gahon.
2: Gayarati larida wa guagudun aba wuguri lidan luweiri emera guni odisinyati.
0: Aba herederu maninyu, aba tilanugini Jesusu sandi tiligia, aba larida guagudni, aba larinya gulun, lulidi, aba larinya guhun fariseu gu.
2: Furumi guari gishidna gian, ahin eigwa de liligun bagasu, o liligun la burig lidan aba fusu lidan luweiri emera guni, la sagaru bainye gian furese.
0: Aba hasin lugu hongwa, luhona buni. Dan lelarihi bai Jesusu hanuwa daani amisuro houtia ubaru burile hubara ha werigu timabanya abalaniye guhon.
2: Damele ba misuro houn lidon aba fedu lani na mariye. Malu ha boi lubidon aga ubaru nyubu in lien aba ya misuro houti werigu timati boi. Aba me liabi le amisuro ha balun laniye game bon. Rubai bubara lungu gurile. Aba meti bidin lau busiganu anyura lidan luna bu aga ubaru. Damele ba misuro houn lidon aba fedu. Nyuruba lidon luna buaga yubaru, ludame la liabin le, a misra habalibu, laringa me bon, nomada, seguba lidon aba ubaru weiri gutimati. Itra luba beresi viru inebese hagibu gensunha nyuba nyalagu dabul, le inyuba ilanangu lungwa, luna buda wagu dawaba, le unabuti lanangu lungwa, weiri bailanugu.
0: Aringa gatigin lugu grile a misra habali,
2: dame le bichi waba dineru ni ofedu, ma misra habanya bumadago. Ni bamuleno, ni bibu ganyano, ni hibiri biduhenyo, ni bubesi na nigo harisitia, ladiga hamisra habadi buginye, bibi ubati bafayiru waha. Damele badiga mfedo, hamisra habanya hagudeme banya, asinyako banyo unguwa, adanima banya, hamarihi banya, ama megunda ba, ladiga sinyati hafayiru nibu, bibi ubati bafayiru waha, damele hasaron harichagwa banya lidage oweni.
0: Danele gambu bali aba hadage, hanyumba ya lagu dabula kata ile, abalariye gulu Jesusu.
5: Fulesi wabanya grigi haa egi banya lida laruwe haa bungiu.
0: Abati lariye gulu Jesusu lun.
2: Nyenye aba wuguri ishi kuti aba onwebu adineru ni, abalona haa amisra haa sarago grigi. Dale chiluhili ore lun adineru ni, abalona haa nilumuso ariye kaha amisra hootia. Kaimon aranse li son kate. Son hagia, abahariye gulu lagu sinyala houdin. Daringa furumi yeti, sunli ya naganye haba fulasu, mosu nidi arihe, ferudu nabana sinyati nidi. Laringa ga aba, aganye hadi na sengu feru baga solani na wadagmanu, neibu ga ouchenye, adiga bafulese inu, ferudu nabana sinyati nidi. Laringa ga ya aba, sunli ya namari idu, ligia sinyalu bayi nidi, na lelagiru budube musu, aba labahu da uni sunkati ilelun liyubu diri. Aba di laganye du liyubu diri, aba laringa gulun musu, bai balida son uma le uburu bai banuga nyame ha gudeme banya asinya ko banya ongwa adanima banya hama hamarihi banya lari gela dugni abalania ko muso lo le yubu dire na bureme adega nali le buboy beino ani ani ha meme ko ubaru abatilarinya ko yubu dire lo muso ligia boy balida son omo bogu din loy uburu lo mason fulaso ge yego lao aba me bafosuru ne son habatari no lo hayabi lido no fedo buintamo ganuba La daga narinya hane hon lwagwa bain la niya ba hata ge han na misir ha banya egiti lida na dinere gudun.
0: Saragun hanya gerige afala roti Jesusu, abalagara ragun abalarinya gu hon.
2: Sinyati nani gu bain la le hinsi ha butimati lun luguchi, o luguchu, o lumari, o lisanigo, o libu ganyano hama labuleno, o litunu, o libagari guanarigu sigo nao. Legye manungu ti luguruan ani abalafala runina, Sinyati nani la disipulu. Ahen arita kwa aba hida geladiga aba wayelesi, manyuro bifunagi ya furumi asaminara, atri bila lagastero lo larihen ahen kabahu bailubay lo lagumuchuni. Ladiga ahen lisiga ebu, lari gieme lasinyere iwadagi managumucha, heher hapa ha arihubali lao. Haniaga me, gumesiti uguri le aba wadagi manu, sinyalumuti agumucha. Ahen la uribu ha lubay aba uruwe luma amu uruwe, Mafuna gen nyuruti furumi elon la saminaron, ahen gayara bay lubay la gende wo hao disi milu sudarago luma le hao bay wen milu. Ahen tiarita gwa luago sinyabay la, dame le disi segli le aba uruwe, aba melona ha arinya galon luma wori bo han hama, lunhe belu run lidon darangelo. Itala linye lubay ti, furumi gwara hita gen, le migno ti son le luma bay lun la falarunina, sinyati nani bay la disipulu. Bwiti salo, gama lumo, Ahin leferi dira lubasuwa, kaba gya uu hun la, ma bui dun halime nilo labu na wagun nadu lida, nilo labu dira gudoni muwa lumbu nagwa, fuiwa rigali me, hagarige riguba nyelu hagambo, agamba hama.
4: San Lucas, Capítulo 16
0: Ari nyinga tigin Jesus hun la ni disipulugu.
2: Nyinyi mehaba eyubu diri risiti, nyinyi gien aba luni rilumege, Aba hayabi ariye galon luagu la shagaru nye la ou niguru ti ligi yalirisi. Aba ti laguwa nun li yubu diri lon, aba lariye galon. Idaliye sa kati le ariye wago bay no buwago. Ariye ga bay no idaliye la leibu gom buwadigmari. Ladiga, masigi hedibu ou nigire inumege. Aba ti le rederon ou niguru ti ligi ya asaminara. Lariye galon gwarugu. Kaba ti nadiga gwen to laringe gidala la ni yubu diri wadagman noy. Mere ti nalun na wadigmari mua. Ani nibusi garit nalun na muri ha. Subudi nali kabala na duga, lunyeng hama eresi birutina habien dame mawadi maehadina. Aba lona ha hawagu hadowe rubali li yubu diri lun hayabi lun aba aba. Aba lalaga duni le furumi yate, larinya galon. Atri nyeng badowe runi ni yubu diri. Aba larinya gulon, doe numuti sabari ngaraba. Aba ti larinya gulon, ouni guruti ligie lon, anu habi garada nyuruba furese. Baduga me aba luaguru gudimisa. Larigia, aba ya lalaga dun aba, larinya galon. Agnya buguya, atri nyan baduwe ha. Larinya galon, sa sagu turigu. Larinya galon, anu habi garada. Adiga ba aba luagurigu gadiru wen. Aba la subidiruni iyubu diri luagu chula lau aunigiru tiligia. Lida ligabiri ladugu nikate.
0: Aba ti lasigiru Jesusu arinya ga.
2: Arinya ga tina lubiti hon lunha yusuru ni hirisi le uboagu na lunha dugu buiti. Lun dame la lagumuchun irisi ni lunyen hama eresibiru tontida muna tolani na sonda. Le gunfulu bay lida le mi bebe, gunfulu bay ginya lida le gi bebe. Le marichara ku bay lida le mi bebe, marichara ku bay ginya lida le gi bebe. Ahon lu bay ti ma gunfulu yon lau buri irisi ni le mama bay ti mati mati le lani na ubo le. Kaba gya afinyera huwago, lun le derege ron irisi ni le ti mati mati le lani na sielo labu gyan hariya ha. Ahon ti ma gunfulu yon lau ha mege amo, kaba gya ichige le hani guwana rigu hun. Sinyati le servi don aba grige hon biyan iyubu dirigo. Ladiga liyere gu duba aba lun, linsi deme aba lun. O uwara bay lan lun aba, lanigay me le aba kei ni kata. Sinyati le servi don walu bungiyo luma lun irisini.
0: Agamba gu hanya farise ugu lusun kate ile, aba hehere han lau Jesusu, ladiga hinsi en la sensu hon. Aba ti lariye gu Jesusu hon.
2: Hugi arufu dagu manye hongwa kei buiti in hagibu ga grige. Ahinti bungiyo, subudi lumutu hanige. Le kate le hanigu bay grige kei kate weiri ti linsi hon. Iere guti lubungiyo. Luma gen li lurudu Moisesi, luma harufuda ha profeta gu dari lumon li dani huang, la purichi honya uganu buiti le lwagu di laruwe ha bungiyo. Ani sungurigia, houcha tiyan luhe belu nulidon. Mere ngun ti mati, lun lagun mu chagun siye lulu ma ubaw, lubara gen magun filirun lan, aban letera li dan gen li luru dun bongi. Anhun ligira aba wuguri lumari, lun lagamari dun amu, ladugi infigaw le giri bi agabarahani. Egin agamari dutu aban wuri to igira gwaru, ladugi nyagin agabarahani.
0: Ariye gati gine Jesusu,
2: nyinyi meha aba wuguri risiti, dagwa ufini tuto wende guto ladugra gubon.
16: Estás escuchando Fe Lo Bíblica, la Biblia en español, inglés, garífuna y quechí.
2: Nyen nyen gien

0: Estás escuchando Fe Low Bíblica, la Biblia en español, inglés, garífuna y quechí.
1: Deme na bu, o na bu Lázaro, lula tu trago duni ligi buluha bulau duna, nyobi ilamu ke ederi tuagu ninyenye. La diga na sufririnya saragu lida watu kemetile. Abalarinya go aburamu lu, nirau, harita go ba luagu buidu lame ya da bu lida ibibagare. Ahe lu Lázaro, uri bati meha da, kwento buiti da lu ya, bugu ya asufrira. Bogu digi lu ilira, anihi aba gudungu afanira guawa huma. Ahamuga busenti haudi yagye lunyehi sinyati ni hanyimbanya sinyati hayabi nyaho. Apati larinya gurisiti amuri hatina buma nuguchi Abramo lobona hani Lázaro lubie nuguchi. Anyahi sengu na mule nunye lula dumre hahon miyabi hamamu gagine lidon fulaso lani na sufri runile. Abalarinya gu Abramo lo anihi le laburu habai Moisesi hama profeta gu hama nye. Adika hama gasulau. Abaluna burisiti larinya ga binaru nuguchi Abramo. Kamalumo, ahenyudu aba hada gehila ya dimure hon, hasakri henya hamuga, larinya ga Abramo lo, ahen maha habai hadugu kaso laule larinya gubai Moisesi hama profeta go, mafinye banyagia ni ahen asara aba hada gehila ya lo lidi adimure hon.
2: San Lucas, capítulo 17.
3: Aba larinya gu Jesus hon lani disipulu gu.
1: Sumada, anihi bila burikati afrika guduti gurigi. Gamalumo, fugiabu gurigele afigo guduti amu. Buiti mati hamugalun, lula gurun barana hon lau aba dubu guranyu lagu ligina, sigilau lafigo gudun aba hada gen nyubu liginye banya ha. Gounigi humalu baiti, ahin adiga bamule, obibu ganyen uriba ni bun, weri di bay, ahin asakri ha ferudu na bay, ahin adiga uriba ni bun sedu wei ya sulida aba weyu, sedu wei ya suliabi ya ringa bun lagu asakri ha lila, lunti ferudu na bani.
3: Abahariengo apostologo lu Jesusu.
4: Wabureme, ruba lamu wafinye.
3: Abatilariengo wabureme Jesusu hon.
1: Lohamuga nihi la murunsera afinye nihida, ibidi hamuga nyure la keisi abatila mostasa. Kayerati hamuga hariengo tun tidibu webeto, gidaba yagi ya lau sun bilagle, baiba ahicha baranaha, ani lasusere dunya hamuga. Anihi funagi abahida ge ariengo tilu lumusu, dale lagiri budon arabu gien, lari gela woha o lo nigirunia ibinya nigo, beluba nyurubo eiga. Uwa, ariya garikubi lu, aranse bay neigi, aranse nyubugia me lu beteni runu sun anahala eiga luma ata. Lari gieme, gayera halime baygi luma batu. Serebi lumuti funagi iyubu diri musu, luagu ladugu nile lubay bay lu. Uwa, uya ginyati, dame lasu lu hadugu nile uwagu bay lariya gabungi hon lu hadugu ni, lunti hariya gu. Musu mauni tiya wagaya, ladiga leri gunyi lube wadiga ni wadiga.
3: Didala sigiru Jesusu, luo Yesu Jerusalem, abala sigiru labadi na guage Samaria luma Galilea, danela chili rubailida abaliriru fulasu, abahayabi disi vugiria, gawagu tiya lepura, lubaron, abaherederu disi loi, abahagu waragun lun itara.
5: Jesusu, maestro, gudeme wa mabu.
3: Danela lehi balinya, Jesusu aba larinya gu hon.
1: Hei ba ahuda gu hon fadiri gu.
3: Dan le houdin lubay aba hareida gu. Yin ti aba hada gen, dan le larihi bilagu areida gu ala, aba lagiri gu dun lenyin lubay Jesusu, adimure heina bui ti lagu bungiu, lau umala lihereti. Aba lahu duragun, darila dagaru ligibu muwarugun, lulichu gu etengiru ni lun. Ani samari na wuguri ligie. Aba ti larinya gu Jesusu.
1: Ma disi nyan areida gu tinya. Aganya ge ha hibiri nefu, aniha gubayri gu lubay terenche le agiribu da etengiri bungi.
3: Aba tilaniye gu lu wugiri ligia.
1: Saraba, baiba arita wadi wu ladiga pafinye.
3: Aba haligu duni fariseo gu Jesusu, ida bala lagumesera larui habungi, aba larinye gu hon.
1: Damele lagumesera larui habungi yo, mari hibay, mari wakubay aniha o anigita, ladiga lida linaru kate, anihi hali larui habungi yu hagana guwa.
3: Abati laniye gu hon lani disipulu gu.
1: La chilu rupada, lumemeni hali lame hanigi lu huma badinala. Ibi ni luaguri gu aba weyu. Gamalumo, masusara dube lida adan ligie. Larinya waguba hon, aniha Kristu ya. O anigi ta yagata. Midi huma harigi,

0: Falaron humanyame, la diga itra kilari hin aba la birin haniga luigi aba luba cielo, lun luagun le aba, itra luba dame le nagirbudun ubowagun aule waguri garowurgati. Ani luti na sufrirun sarago furumi, me bene se hagia me gurigi halani na dale nau. Kemi hala suseradun lida lidani noe, itra lubagi la suseradun lida burime weyu le niabigule, aule waguri garowurgati. Dame haligia, heredere meha gurigi eiga, ata, Amari ida, isha hanya harahan yelun hamari idun dari uwe yulele beluru noe tidon ugune. Aba liabi igura, aba hanyara dagun sungu bay. Itara luba ginye keila susere dun lida lidani lotu. Eredere gurige eiga, ata, aganyeha, alugraha, abunagwa, adagwa muna. Danle lafuri dun bay lotu, uburi gugine Sodoma, aba laburha watu ke meti luma sufru sielu gine. Aba lafara gunye sungu bay. Itera luba dame le niabi aule waguri karu wargati. Lidame weyu ligia, le gurige le bogdi bay toy luba, ahe anihi lubay lumege munad me belura la sagare. Le gurige le arabu bay lida aure ligia, magiribu dala lubium, arita kwa huma luago le susaru bay tun lumari loto. Le aluguti le sefrun li bagari jau bogu, le feridi rubay. Le feridi rubay li bagari jau ubogu, nuwegi li bihu bay ibagari magumu chaditi. Narihane hon, luago Arya bulame ligia, nyimba nyabia gurige arumu watida aba meme gabana. La nuguba aba hata agie, igruwa mele aba. Nyimba nyabia uriya amulihe lida aba. Ta nuguba aba hata agie, igruwa meto aba. Nyimba nyabia uguriya arabu. La nuguba aba hata agie, igruwa mele aba.
1: Dale hagambu bali kate ile, aba halugu duni haniye galun.
2: Halia basa la susede da kate ile wabure me.
1: La rinye gahon.
0: Lenye lumuti lukubu hilali, nye bahondra kwa wadubi.
3: San Lucas, capítulo 18.
1: Aba labayo dago Jesusu aba hempulu hon, do larufu da hon, lo agulunti la hafuri idun lubungiu, sumandan, me feidi rahamamu gay, hagura asun, lanye gahon.
0: Nye meha aba agusere guduti lidaba fulasu, minebe linyo bungiu lon, mebene seligia lau ni aba gurigi. Nyenyongi aba wuri lida fulas ligia, hilame hatumari. Sagwayo tidi lumo agusere guduti le, lulichi guni tiricha tun, luago aba tuuri bun luma aba tagani. Luago sarago da, mahati ebe leteni rutun. Larigia, aba larinya gun lungwa rigu, lausun minebe la bungi yuno, minebe hagia gurigi yuno, kayanuha meme la wuri to, asida gudai nichigu, nichi gali tiricha tun, ebe la mwetiabi gumuli nugurasan.
1: Aba larinya gu Jesusu.
0: Aniha larinya kubay agusere guduti le uribabay. Gubu meti lichi kay bungi yu haricha lani gu hon. Ha yumra gutinye lo ariye bu weyo gu. Lalu du ba funagi ye luba launabunye. Narinya hare hon. Lagu lichi kubay la haricha hon. Ani badara se habay. Gamalumon. Damele nagiri budon awle uguri garo wargati ubowa gu. Nadari ruba funasa afiye ni hata agurige ha ubowa gu banya.
1: Ruyati Jesusu aba hempul hon. Ha arita gubanya lagu richagu wa hama legibuge bongiu, anangaya amu garigia kei nikata, lariyega.
0: Aba hodin biyan wuguni ya templu rugo afuri ya dalu bongiu. Aba fariseu, luma aba agubur hati lisensu na gumadi. Le fariseu, rara linya la furi idun, lariyega, bongiu. Seremi numutu blagu mitana na kei hibiri gurigi. Hibiru tinya, salufri tinya, gagabara hatinya, ni kei agubur hati lisensu na gumadi le. Ayuna ratina biya wei aso lida di maso luna gunfliru boma. Runu mutiginye disi lida ge kada sale beluritu nu bon. Ahen ti agubra hati lesensi na gumadi, aba le redero disi. Ma bun seruti ni luli nyuru ni larihin sinyelo, le lueni luna bon lanangu lungu. Abo harigu leila niguwa gu lau igarigu, larinyaga, bongiu, gudeme na bon, au le gafigo ti. Narinya hane hon, luagu giribu la agubra hati ligia lubion, resibi nyule bongiu. Mama fariseu ligia. La degalea nago ti lungu wa weiri, unabu baila nugu. Ahin le unabu baila nago lungu wa, weiri baila nugu.
1: Ana hawa tingegia irahi indu Jesusu, lulaguru ruhawagu. Ta leharihi bali disiplu gukate le, aba hadenha honha ananha bali ya irahi. Aba larinye gu Jesusu hon, luhasigiru ananha ya irahi ilu. Aba larinye gu hon, lanigu.
0: Igir huma lunha yabi irahi yonumo, mamahara huma. Ladika haitara banya kei iranhinyo, hagia lilinda banya laruwe habungiyo. Ninaru hau, lagu lela meresi biru lumuti laruwe habungiyo kei aba irahu, mebelu bailidon.
1: abalalge dani abahadage abutigu Jesusu laniega lung.
4: Maestro buit, ka lung bui naduguni lunga yara lani bihini ibagari magumuchadit.
1: Laniega Jesusu lung,
0: ka wagu bariega no buiti, abar gunyan buiti, bungi, subudi bumuti gumadi, magabar habon bumari, mafar haba, miweru haba, meye haba lwagu ni aba, inebe hamaba gubri gubon.
1: Laniega wugiri ligi lung.
4: Gunfulit na lao sunle luma ge nyuro gidin.
1: Dan lagambu bali Jesusu kate ile abalarien gulun.
0: Mege gili aba kate ilo badugani. Alugura bai sunle buma bai. Aba me bichi guni le begi hongu demetinyo. Aba me garisi ba sielo. Aba me bagir budon. Aba me bafalarunina.
1: Dan le lagambu bali wugiri le kate ile abaliru dagun. Ladiga gibeti lirisi. Dan le larihi bali Jesusu liri dagun. Abalarien gun.
0: Hene gutilu hebelu nun risi tiyan lidon la ruwe ha bongi. Mene gutima ti lun lasi grin aba kamay lida ge luhunyu aba gusa. Sigulaw lebelu nun aba risi ti lidon la ruwe ha bongi.
1: Aba harinye gu ha agambu bali.
5: Kati ti gayara bila salbaru.
1: La rinye ga Jesusu hon.
0: Le hasi nye rubay gurigi adiga gayara lumuti bongi.
1: La rinye ga feduru lun.
6: Wabure me. Igira wa mali sun levama ti lun wa falaru nipu.
1: Abalarinya gu Jesusu hon.
0: Ninaru hau, lagu furumi warga lan le igru tu loba, o laguburigu, o libuganyano, o lamuleno, o lumari, o liranginyi, lagu larui habungi, libihu batima saragu wei asu logi lida ubo le, ibiha leme ibagari magumucha diti jaga tasielo.
1: Abalaguaru Jesusu hon lani dusu disipulu gu, habugua, abalarinya gu hon.
0: Weibuka Jerusalem gueto. Lenyemba lubai lagunfilira, son le habur habai profeta gu nuagu awle wugiri garo wargati. Hedere geru barna honha mama banyo huriyo. Ehera habanao, anaba hamana me suwegua, habai chubadina, lari gine, aba me hafaru nina hilagu bai. Gamalumon, na asaro balidange owe ni luagu lurua weyu, luya na bagari don.
1: Uwati gunfaranda hamani kata, lidage kata ilem, ibidie gubaiti honka la wagu la dimure ya hon. Darugu ati lanichi kukate ile lanie gubai hon. Dan le achili reinali Jesusu uburugu heriko. Nyi amba marihiti nyunlaru uma amuriaha. Dan le lagambu bali marihiti ligia hasi grisaragu grigia abalaligi daha kala suserebai. Aba harie gulun lwaguania la Jesusu le Nazaretna hasi granyige. Aba ti laguwa raha lanie ga.
7: Jesusu, ladiga wagu Davidi. Kudeme nabu.
1: Haluba luba banya. Aba hadain halun. Lulama nichu. Ligie tumalaguwa raha.
7: Ladiga wagu Davidi. Kudeme nabu.
1: Aba ti larara magu Jesusu. Aba louna ha anige. Dan lejara falilun. Aba larinye gulun.
0: Kapa buse rube nadiga bu.
1: Aba larinye gulun.
7: Nabureme buseti na narihi.
1: Larinye ga Jesusu lun.
0: Ibihe bai barihi. Arita guadibu, laduga bafinye.
1: Lida meme ora ligia, aba larihi marihi tiligia. Aba la falaru ni Jesusu, ichi gaina uwerigo ni lubungiu, sungurigia, ha ariye gubali kati le, aba gien hichugo uwerigo ni lubungiu.
3: San Lucas, capítulo 19.
1: Aba tile beluru Jesusu uburugu heriko, aba lagumesiru asugara uburugu ginye, Nying aba wuguri, disi tigiri ti Sakeu, abuti agubura atien lisensu gumadi. Buseti Sakeu larihini Jesusu, lula subo diruni. Siyati larihini, ladiga nyuru ti lugub, anigibe tiye gerige. Luti ganyana la larihini, aba la ibagun, lula wanseru haba, aba la wariru tuag aba tidubwewe, sikomuru, jarafalu uma, lenyinge lubai lasigre Jesusu. Dan le lasigre ubai Jesusu, nyingi, Abalarihini inyu, abalarinye gulu Sakeu.
0: Sakeu, lariba furesei, ladiga nuti nerede rububi yuguyei.
1: Abati larariru Sakeu furese, abaleresi biruni Jesusu lubinye la ugundani. Danti leharihini hibiri grigye kate le, abahagume seru adimuneha, lagulidi Jesusu eredere lubi abagafigouti. Abalararamu Sakeu, abalarinye gulu Jesusu.
8: Nabureme. Nici galamita le nuo boi hongu demeti. Ani ahi ibiru hadne lubai loi somu grige lawa yera aguni. Nau gui gudu bagadri waya su sigur laulu.
1: Lariaga Jesusu lung.
0: Selihali asal baru ni tidong muna tau gunye. Lugundo, la diga wagun gine Abraham bugoye. Ligan nyabi bayu bau wagun awle wagiri garo wargote. Luna lohanya, luma luna asal baru ni haya beferi di hanyabanya.
1: Dale anyahan lubay grigya, agamba hen larinya gunibri Jesusu kate ile. Aba la bagdagu aba hen puluhon. La diga, ayara fadei na lila lun, Jerusalem. Ani arita gotinya, luagu lagume será la larui habungiu dan ligin. Aba ti larinya guhon.
0: Nyenye aba wuguri inyu gutinya lidunhenyo, leibu ati wuguri ligia lidon amu fulasu diseti lun lichi gunu wa luru ite melagaira, aba ya melagiri budun. Lubarage lafridon, aba luna ha hawagu disi hadange lumusuni. Aba ledere geron aba sensu lege begi ti sarago lukala aba, aba larinya guhon. Agara baha humei sensu le darina giri budun. Kaiti liene gube wuguri ligia hon lila na fulasu, aba huna ha larigi. Luhania gulun le lube lichiguni ubaru lun luagu mabuse run hamani lun harua iteme. Lausun lira ruwati uruime. Aba lagiri budun lagairun. Dan le lachulu rubay, aba luna hawagun lumusu ni ahabuga umbanya lichige sensu lun lasubu diruni atri nyin la lagaye nu kala aba. Aba liabi le furumiyate, aba lariyagun. Nabureme, ganyin tinadisi weya su ligibu agun bisensu. Lariyaga uruwa ilun, buiti. Aba musu buiti bugoye. Ke igunfli bubay lidan le murusu rugote, nichika dibu aguma diha lidan disi fulasu. Aba ya liyabi inhabiyama, aba lariyagun, nabureme, ganyinti na sengu weya su ligibu agun bisensu. Aba ginye lariyagun lun, baguma diha lidan sengu fulasu. Aba ti liyabi aba, aba lariyagun, nabureme, aniha bisensu. Arida numuti tida aba pakiti laduga nanuhu de boy. Laduga aba aba wuguri dereti laguma diha. Reidi tibulau kate ile mamadigi mariti buluwago. Aluba habugu ya lenye lumuti mabuna gumbaa. Abati larinya gu uruwe ilo, musu uribati. Luwago guanari gu berenu na gusere gudabu. Kistubuti bubali, luwago aba na uguri deretu gumadi. Luwago reidi ina lau kate ile mamadigi mariti na luwago. Aluba hau, lenye lumuti mabuna guna. Kati wago michi gu bubali ni sensu bankuru gu. Luhamuga lagamu dun, dale nagiri budun.
1: Aba larinya gu honha nyimbanya.
0: Gidahu mai sensu lwe, ruhu mai lule disi bai luma.
1: Aba harinye gu lun.
0: Wabure me, anihi hali disi luma.
1: Aba larinye gu uruwe.
0: Narinye hane hon, luago sunla le gamati, li chukuba lawun lun. Le mamati, ibi ni le luma bai lagida ruba lwe. Anyeti naga niyo, hayebe mabuse rumba ya lun uruwe na. Baruhu mai nyanyahun, afara wa humanya hilagu bai nigibu ginye.
1: Larinye larinye gu Jesusu kate ile. Aba la sigiru ni luweye su Jerusalem, hau lanigu ligia haba haba. Dan le chilu meme li lidon buri fulasu le, betu fahe, luma Betania, jerafa luvubu le giribay olivu, aba la rinye gu hombiyan hadage lani disipulu gu.
0: Heba lidan li rere fulasu le wagibu gien bay. Dan me le he chilu runyei, hadari ruba aba burigu guranyu le mawari rungile. Hafara gadey me, aba me hanungu ni nyahon. Ahon alugu duwa kala wago hafara gadey. Haniaga me luagu busen lani habure me.
1: Aba houdi, aba hadari ru itara ke ilarinya gu Jesusu hon. Dantile anyaha lubai, afaraga dey burigu, aba halaga duniya laburinya harinyaga hon.
9: Ka wagu hafaraga dey burigu le?
1: Aba houna buniya harinyaga hon.
10: Ladiga mege ilani wabure me.
1: Aba ti hanugini lu Jesusu, aba hichugunu hadawira gu lanaga wagu burigu, aba hawaira gu duni Jesusu luagu, ke awain sereina la Jesusu, atule heina hamon hadaurugun umadarugulubba. Dan le yarafanya, lularari ruvubule olivu, abahagume serusun ha afala rubali aguwaraha la ugundani, luma adimureha, luagulu oirigu bungiu, luaguburi milagru le harihibe, hariaga.
11: Biniwa ti huruwe le nyumbi beidida liri wapureme, niadarani ilusienu luma uweriguni nida lini wage.
1: Abati harinya gu fariseugu hanyimbanya hagana gu grige lun.
12: Maestro, harinya ga bahombani gu luhama nichu.
1: Larinya ga Jesus hon.
0: Nenaru hau, lo ahanya la ama nisha ha. Laguara hapa laburi dubu nuago.
1: Dan le layara fadubai lu Jerusalem. Dan le larihi bali uburu gu ligia. Abala yahuwa ha hawagu lila na fulasu ligia larinya ga.
0: Nuhamuga gufuna da humani ugunye. Kala ga yarabili ichi kundarangi lo hun, buiti hamuga kama lumon, aramu dagulinya huwe anisinyati harihini. Iga la chilur ba lube uwe yuburi uribati hon. Hatiga mehaga ni aba bari ya ruga yegu wa lau huburi gute lusinyala hafuri du nyingi. Aba mehaga indagu huma lidage sun aubo. Agani cha kubai fulasu sun soi na kubai. Migri ubanya ni aba dubu ligiba gudubu. Hafara waguba sun huguye. Ladiga mebere sen huma lau orale liabi bai bungi yo asalbaron.
1: Abati lebeluru Jesusu templu rugun. Aba la sagaru niya ha alugura habanya nyi lariye gahon.
7: Lariye haretida lene rubungi yo. Luba na fure iduni ligia batiri nuba. Ahi huguya baru marikei haba hiveru tiyo.
1: Sagaburi veyu larufu da Jesusu templu rugun. Hanya hati habutigu hafadirigu huriyu. Hama arufu da atien liluru du muisesi. Hama ginye labutigu fulasu aluhe ida luba la hafaru ni hilagubay. Madari tia ida luba la hadigni, ladiga wairi la hora bahonu wa sun girigia, luha gambu ni lerenu.
3: San Lucas, capítulo 20.
1: Lagaba veyu, dan le templu rugulboi Jesusu, arufu da ahon girigia, apuri chihei na huganu lagu ti asal baruni, ligi hayabi habutigu hafadiri guhuriyu, hama arufu da atien liluru du muisesi, Hama wagani ya wairi gutinya lida hafinye huriyu. Aba harinya gulung.
13: Harinya gabe wong kala au ubafu badiga ikate ile. Ani kala ichi gubani ubafu lebun.
1: Aba ti larinya gu Jesusu hon.
0: Nalaga dadaginya aba kate. Auna bahumana. Kauna habali huang abati sehe. Lona habungi yu. O di hona ha wagani ya.
1: Aba hagume siru harinya ga hama agwa.
13: Kabasa harinya ga. Awa harinya ga luago lona halabungi yu. Larinya waguwa ba uon kala wago mafiyano wabailu. Awa arinya ga lwago houna hala uguri ya. Hachamura guba dibu wa wago. Ladiga choru hamuti lwago profeta lame ya huang.
1: Abati harinya gu. Lwago ibidi ya la hon. Kala meha ouna habali huang abadi seha. Aba larinya gu Jesusu hon.
0: Marinya gu nubei ginyati hon kala au ubafu na digi burikata ile.
1: Aba lagume seru Jesusu adimuri ya hon girigia. Aba labauda gu aba hempulu. Legibe bailaniki guhon, ania hempulu ligia.
0: Nyenye meha aba uguri abu naguti baybe lichari rugu. Larigia, aba laha ya hani lichari hon nadagi meitinya. Aba lidi lido amu fulasu lwagu saragudan. Dan lelachiri rubai lidani ya luba hani, aba lona ha aba lumusu anugi lufara. Aba habule seiruni nadagi meitinya musu ligia. Aba hona hani larigon, michuga ni katalo. Aba yati lona ha aba ya musu. Aba gen hanabuni bulesi hamei ona hamei michuga ni katalo. Aba ya lona ha abaya. Aba ya gen habulesi iruni. Aba habugu ni nyengi. Aba larinya gulabure meichari lungwa rugu. Kaba funasa nadiga. Nona hali nira lehinsi timabe inu. Hafuga inebe beihon. Aba lona hani. Dale harini bali. Aba harinya guhamagua. Ani hale lumbe leresi biruni alaga. Wafara alihilagube. Wagia lamuga laburi ya sunkate. Abati hasagaru ni lida gen fulasu ligia, aba hafaru ni hilagu bai.
1: Abati laligu daha Jesusu lariyega.
0: Kabati ladiga labure meichari, liabi iba, aba me lafara gunia nadagi meitinya hagia hilagu bai, aba me lichi guni ishari haungamu.
1: Dan leha gambu bali kata ile, aba hariyegu.
5: Masusere dalamu ga itar.
1: Aba lariyo gunia Jesusu, aba lariyegu hon.
0: Kati lila bile buruwa nyubaitida lereru bungiyo, Lenye lubai larinya ga. Dibu leh me au bai me beresen hama abu na gutinya. Ligi al dibu leh timat. Purumi warag leh chogar guti lagu dibu ligi ya lanyar daguba. Leti uwaguti labur ha labure chagubai.
1: Dida meme ora ligi ya. Aba halgu habutigu uriyu. Hama arufu datin liluru du muisesi. Harugu duni Jesusu. Ladiga hasubu diruni lagu hawaguti la hempulu le larinya gubai. Gamalumum. Madiga hamuti la diga hanufu dehawai girigia. Abati hagura baha amu dan. Abati hona hafiu girigia. Ha afama lutinya kama hamuga harumatinya. Luharia hani Jesusu. Luharia gagudini. Kata ile auti ganyana la hicha gudun liduru. Luhedere geruni lugumadi mati. Ligi hali gudubali harinya galun.
12: Maestro, subudi wa muti logu inaru nila le barinya gubay luma le barufu dahabay. La diga masuwe si hati bukaba la uu barinye gai inaru ni anilu anilau inaru ni barufu da hilemeri bungiu. Arinye gaba aba kati won. buiti funasa lu wafai halisensu na gumadi lu uruwe o di mabui duti.
1: Abala subu diruni Jesusu, luriba haritogun abalarinya guhon.
0: Kasa wagu habuse rahishi ga sadara no ba, aruta huma abalida ga sensu ligia no. Kagia iyawa luma irele burinyu bai luago.
1: Harinya galun.
12: Liyawa uruwe luma liri.
1: Abati larinya guhon.
0: Lelani uruwe ruhumi lu uruwe. Lelani bungiyu ruhumi lu bungiyu.
1: Siyahamuti abur gada tidon hasadara, lau lebri larinya gubai, hagibu ge grigia. Wairigu tiha ningi lau louna bagule hon aba hamanichu. Larige aba haudi sadu seugu, arie Jesusu, haria hanyare sadu seugu, lagu masa rubo ya lahilanya lidage oveni, aba ti haria gulu Jesusu.
10: Maisturu, larinya hane Moises iwon tida liliburu, lagu ahen la ove aba wuguri, aba ligiru nulumari marahuniga, ligie tau, lun tila lamari dun libiri tuma lun garahuni la tau. Gadiga wagun lamu ga libiri le owebei. Nyenye numeha ti sedu wugunia ga mule nguatinya. Aba lamari idun le furumieti aba lowe marahuniga. Aba lamari idun le habia matuma bugalumari ibuganya. Aba ginye lowe marahuniga. Aba ti lamari idun le haruwa tuma chilulumu le hasedu. Hilagwa memeha gia marahuniga tau. Lari gin aba ginye towe wuri tuguya. Aniaga ba aba kate iwon. Dame ti le hasarun lidage oweni, kaba ti tumari wuri to hadanginye, larigine marie ita hama sedu guboy?
1: Aba larie gu Jesusu hon.
0: Lidan ubo le, marie ti wugurie hama urinya. Ahen lidame dale lube liabi, uwa bay amare do ni sielo hadan hagarisha banya lun asarun lidage oweni, lumba lun hebelu no sielo agana wanyen lun sunda. Mamare idu banya nyen. Micha ha hamanya me harahanyo lun marie. Laduga, Mowe digi ayame gurigi asielu. Itra nyame ke angeligu. Lirahin hanyame bungiyo hasaranya lidage oweni. Moisesi guanarigu. Aruto lumuti logo anihila asaro ni lidage oweni. Lidan le laburu habai libuguru bubuga ti durungu umuti. Larinya harenye. Luago bungiyo la lubungiyo tebe Abrahamu. Isaac luma Jacob. Laudimuri ligia. Aruto lumuti Moisesi. Luago vivi aginya la Abrahamu. Isaac luma Jacob. Lausun hila la hagubu. Laduga mama habungiyo te hilanya bungiyo. Habungiyo te hamima aginya banya. Vima aginya lanuguni ya bungiyo songurigia.
1: Abati hariyengu arufu datien liluru du Moisesi.
12: Buiti bariyengu ni maisturu.
1: Aba maalugu dagun hama alila. Aba lariyengu Jesusu hon.
0: Izalinyasa hariyengu biluagu laduga wagun la Davidi Kristu. Lariyengare Davidi guanarugu tida liburu togiri bon Salomo. Lariyengare bungiyo luna bureme. Nyuruba luwege nonwene, dari nichigu niya baga niya labu giyombu gode. Ida lubati laduka wagon la Davidi Kristo, aniarinya gati Davidi guanarigo luna Kristo na bureme.
1: Nye nusalago garige agamba ya Yesusu, abahagambu larinye guhon lani disipulugu.
0: Gaunigi guahuma hongu wa hawe ya rufu tahatinya liluru do Moisesi, ganigi tin haibu kon tag daugwa dururu tu, busen hagi ya lula busurun hong lau inebese umadarigo. Alwa hahamai ubaru leha bara wirigu tiya templu rugu, luma lubuidu agai ubaru lidan adinaruni. Gidaha mutuginye haba awuniye haha ilanya banya umari hawai, lunti hadoragun lau luriba hadagu, aba hadangu furiye gi migina guburiti. Wiriti mabu hapai chun luagu sun leha dugubai.
3: San Lucas, capítulo 22.
1: Jarafali fedu, lelidani nanteigi fen, toma nugubun lebini. Le meme lufedun, luwe yure sefuruni. Abati haluwa ha, hafadiri guhuriyu, ama arufu datien le lurudu Moisesi, ida luba la, hafaruni Jesusu hilagubi. Ibidin yoga hon grigia, la daga hanufu de hawai. Abati laganyi luni mafia, la rita guhuda siskariote, le abahada gelani Jesusu disipulugu. Abalidi adaga daradu hama habutigu, hafadiri guhuriyu, hama habutigu tisudarani gu templu, luledere giruni Jesusu hon. Aba hagun daragun, aba harinya gu luhu dasi, luagu hichu gu bala sen sulun. Aba ladugu daradu hama, aba lagun meseru aluha, ida luba laganyala la ledere geru ni hon, dame la uwa hama grigi. Aba lachiliru fedu, le ida beitengu feng magano tulebini, nyin luboy ginye, ladagara wagduwa mudun, le lani na luwe yuru esefuruni, aba larinya gu Jesusu lufeduru lumahua.
0: Heba aransere egini le lani na luweiru esefuruni.
1: Aba halu guduni.
10: Halia gie babuse ira, waran seruni
1: lariya ga hon
0: tamele hebelu nu uburu gu aduna gu baluma ba uguri lau aba age dino lau duna asigre me chilu tido muno tonyehi lumuti lebelura hania ga melu tabure me muna lari hare maestro hagon rumu tonyimba lubai ga yara la neigini eigine lanina luweire sefruni haunani disipulu aba me laruhu don aba rumu weiri tu hon taugi e kuwa muna aranse nyutinya aranse reme eigini nyen
1: aba hodi aba hadare nun sunkatei ke larinha go Jesus hon aba haranse runi eigini lan na fedu nye dan le lachile rubai ora aba lanyuru Jesusu haulani apostolu gu lagu dabula aba ti larinha go hon
0: Omwe buna buseron neigini egini le lani na luweiru esefru ni le huma lubara gye nowe. La daga nari hani hon, lagu meigi digia nali la egini le lani na luweiru esefru ni le dari lagun fliru lida la ruwe habungi.
1: Aba ti lanugu aba veru, tau diven, luha burugu, aba le tegiru ni bungi la riega.
0: Baruhu meile, farin wa humei hidangwa. Nari hani hon, lagu matu digia na la diven dari me liabi la ruwe habungi.
1: Larigin, abala nugu fein, luha burugu, abala tengiru ni bungi tuagu, abala guba chagunu, abala ichugu hon, ariye gina.
0: Nugu bule, le nubi le deregerun huagu, lumagin weto, adika humi le, harita wagule menuagu.
1: Itara meme ginye, larigin heigin, abala nugu ni veru tau diven, abala ariyegu.
0: Aniha nita, le lubi labirun lidage nugu buhuagu, lulagun flirun iseri darado. Aniha uguri le lube le deregerunina wama ya luagu dabula. Luagu hadina lubeiti uma le ranseru wa libe inuba. Au le uguri garo warigati. Gama lumon, ugiabu tia uguri le lube la lugurunina.
1: Aba ti hagume seru, alugu dago hadagwa kaba lafu na alugure. Aba hasige neha lanigu, lagu kaba la hadagye werigutuma. Aba lariyegu Jesusu hon.
0: Lidan aruwe hani lani na ubo le. Aguma te hatinya haburi lurui tukufulaso kama hamuga labure mehagia. Haburi labu tukufulaso aninyo waguwa tihawagu lagu waguri ya hama haga diga titinya fulese hongurigia. Gama lumu, nitara la hida lubarange lira lewiri kutimabai le tima atima tihida lunti la nangu lungu wa kele unu butimabai. Le aguma tihabai lunti itara la kele eseri vidubai. Kagi ya wiri kutimabai le anyuru bai eiga lua utabula odile eseri vidubai. Mafu negelea nyurubi lagu dabula, ani au itara ninyi hida kele eseri vidubai. Huwia meha uwele banya numa lida naucha wagun. Liga nichi kubadu ni luharuweha keilichi kuni na nuguchi ilu naruweha. Hegiba, gura huguwe me lagu ni dabula jagata sielu lida naruweha. Nyuru huguwe me lagu burilala uruwe ilu hagusera gudunia duusu kubilani Israelu turiwu.
1: Ariyega tigie wabure me Jesusu.
0: Simon, amuri hali mafia uma lumba bungiyo, Lukayera bela loucha guno keileweni hon turigo. Ibiha lumuti. Gama lumu, ayumra wadi na buwagu lumbungiyo, lumeferdi dirubani bafinya nuwagu lidame aura ligia. Anidame le bagiri buduno, bijigame dhigda guo hon bibirigo.
1: Lariega Simon lum.
6: Nabureme, aransa tina lunidi buma furisurungu, o lulanome buma.
1: Lariega Jesusu lum.
0: Fedro, ugunye meme, Beyede gubana uruwa weya sulu barega la yugur hagayu. Barinya gubaluagu ibidi ya nabon.
1: Aba ti larinya gu Jesusu hon.
0: Na lenona habalu masagu taiga, ni laulaga isenso, ni gaidi, nyenye funagi hemege iru.
1: Aba larinya gu.
10: Uwa maestro, memege iru tiba nikata.
1: Aba ti larinya gu hon.
0: Ahinti weto, lega sagu dati, barulo, baruligia me laga isenso. Le me feinte ti, Alugraron la bite lulagain han le feinte. Nani hane hon, lagu lagun fliru bala le tariyago belerenu bungiyo nuago. Abahu duwa ti hadan uribatin, son le buruwa nyubay nuago lagun fliru nyago eto.
1: Aba ti hariyago.
6: Wabure me, nuha biya e feinte ya.
1: Aba lariyago hon.
0: Buidiru gali.
1: Aba ti lafridu Jesusu, aba lidi lagu vubu olivu, ki ligaburi hanya, aba houdi lani disipul guluma, Dan le hachili rubai lida flasu ligia, aba larinya gu hon.
0: Hafuri yida, mabru ha humamoga lidon oucha waguni.
1: Aba ladise du Jesusu Hawaii, murusuru, aba lahu durogu afuri yida lubungiu, larinya ga.
0: Nuguchi, ahabo busen, sefo bana loi unien gifitile, gamalumon, madugu wala lenda busen rubai, le la babu serubai adugo
1: abati liabi aba angeli sielugi lulichugu ere lung daletima la wedi du ligarigo ligetma la furi du lau ere lede de hati laruga lui kama hamuga onwe bu lede de hahitu muarugu dalela sarubai lidage la furi du abala dare runia disipulu arumuga laruma gudun iruni abati lariye guhon
0: kawagu harumuga sarahuma hafuyeida Abraham humamuga lidon ocha waguni
1: Nyingili Hesusu adimureha Ligie hayabi sarago gerigia Hudasi le aba hadage dusu disipulugu Haba haba Abala yara fadulu Hesusu Lula churuni Abatilariagu Hesusu lun
0: Hudasi Lausa aba chuti balungurana Aule waguri garoburgati
1: Dantile harihi bali Halumo baye Hesusu Kabala susereda Aba hariagu lun
6: Mabureme, afra guamanya sato efen.
1: Aba libuguni, aba hada ge lanigu Jesusu, larige ilungusu fadiri inyo tumati, lelonvene, aba larie gu Jesusu.
0: Iger humanya, buidiru gali.
1: Aba tila guru ni, Jesusu larige imusu ligia, aba lareidagu, aba larie gu hon, habu tigu fadiri gu hon. Honvuguni ya weiri gutinya, lida hafinye huriu, lumahon habu tigu tisudara ningu tempulu, Hanyebi banya anugai.
0: Hayabi esanuago tau efein luma webe kama hamuga hibertina. Daleme ya huma na templu rugu sagu weyu, marga dun humutina. Gama lumon, anihahidani luha duguni hugunda nao, orale lun laguma din hale labure me bay luburiga.
1: Abati harga duni Jesusu, abahanugani lumi umfadiri le inyu tumabay, abati lafalaro ni fedru disegi, abahafurugu watu nyi, lamida go bururu, abahanyuru geyegu lao. Abagen la nyuru fedru hada, kiti tarihini, aba musu, nyu la rugurugu watu, aba terederu ariyagoi, aba tariyagu.
14: Luma nyibuga ginye Jesusu girigi ele.
1: Aba la yedagu fedru, lariyaga.
6: Ibidi yantivu giri ligiano.
1: Maluti loige, aba ya larihini aba lariyagu.
6: Hani guginye abugwe.
1: Aba lariyagu fedru.
6: Mama hani guwau.
1: Kibri aba ora larigin, Aba ya larinya gu aba.
5: Inari ni luagu luma nya hanya ila wugiri le la duga gali lea nagie.
1: Aba ti larinya gu fedru.
6: Ibidi ya tinu kalawagu badimereha.
1: Lida meme ora legia, dale aniyo gu la fedru adimureha. Aba la juguru haba gayu, aba la dikire gu wabure me Jesusu arihe luagu fedru. Aba larito gu fedru luagu lebu ga larinya gu bai Jesusu lun.
0: Lubara gen la yuguru hagayu ugunye, beyede gu banau urwa weyas.
1: Abati lafuri do Fedru, aba la yahua lau igarigun. Ehere hetinya, ugiri ha onigiru bali Jesusu lau, bulese ihamai. Aba hagura guni lagu, aba hagayu aha ligibu agun, ariyega ina hagaya.
5: Kei buge la Kristu boi, le profeta, ariyega boi ge kalagayo hoi buogu.
1: Aba barihanabu ni, lau haniyegu sarago amu kate. Danelaruga du boi, aba hondarago ugiri ya weiri gutinya, lida hafinye huriyu, Habu tigu hafadiri guhuriyu, ama arufu daati ya liluru du Moises. Aba hanugini Jesusu, ligibu gion hadamuri, lelinyu aga iluru du, aba harinya gulu nyi.
12: Harinya gabai won, bugu ya sa Kristu be.
1: Aba larinya guhon.
0: Aha narinya gahon luago au la, mafinya badono. Aha nalegu daguwa, monu buhubadna migra gudun humaname. Narinya ga aba kate hon, lumagya kweto, nanyura au le wuguri karawar gati, Luege longwere bungi yule sunti kabafu.
1: Aba ti halige duni sungu bai.
12: Bugie lubai tilirayu bai bungi yu.
1: Aba larinye gu Jesusu hon.
0: Huguya guanarigu arinye gu humali luagu aula.
1: Aba ti harinye gu.
12: Mabuse ruha do gefen hama amu won. Wagie guanarigu agamba wa mali liyumu lugugi.
3: San Lucas, capítulo 23.
1: Aba ti hasaru sungu bai. Aba hanugini Jesusu ligibu giyon pilatu, aba hagome seru ichi galidunu harinyaga.
12: Dariwa malibugiri le ashagara guagdanya grigia, larinyere logu mon la lu wafaye hasensu lu uruwe romana, harinyaga tigine logu ligie la Kristu baile la nuwa dirubai bungi ulu la salba runia grigia, harinyaga ligie logu uruwe ila.
1: Aba ti larinyagu pilatu lun,
8: buguya sa harue tabai huriyu,
1: larinyaga Jesusu lun,
0: buguya guanarigu harinyagu balin,
1: Abati larinya gu pilatu hon habu tigu fadirigu, luma hon hibiri girigia.
8: Madari tina duru logu wagarile.
1: Abati maharinya gu here,
12: La chagara guago diano sun grige judea na lau ligabri la rufudaha. La gume seragali leagia, aniha memegua adiga I chilu yahon.
1: Dale la gambu bali pilatu kate le, abalalaga daha ahin galilea na lubai ugadiligi. Danti leharia gubilu galilea na la, abalona hanilu erodesi legumada galilea. La diga nyinye la erodesi, Jerusalem lida dan ligi. Abalagunda ragu erodesi, dan le larihini Jesusu. La diga agamba nyahali la luagu, aniluha la buseru larihini, agura batiti larihin la diga milagru, abalalaga duni luagu saragu katei, mona batuti Jesusu nikata. Nyinye nuhabu tigu fadirigu, hama arufu da atien liluru du muisesi, magumu tihichugu lidunu, abatil louseru ni erodesi, hau lisudara nigu kei nikata. Ehere hagi elau, abati hadore guagaduni, tau dongu, vendegutu, kei ladore gu urui, abai elauna hani erodesi lu pilatu, veju ligia, abagamada go la erodesi luma pilatu, ladega gaga niguanya hatia lubare gelir. Abati londero ni pilatu, habu tigu fadirigu, hama luru dugu, hama buri amu grigia, abalarinha gu hom.
8: Kukuya, nukbali ugrilenu, harinha galogo chagawu gudalani ya grigi. Alga tagua na ali higi buge, ani ariha humuti logo madari na ni murusu duru luagu litage le harinya gubay luagu. Madari tiginye erodasi li duru, giribu gda la mongu. Ariha humali luagu madugi la ni kata le luuti la faru hilagu bay luagi. Na baicha gdali lubaiti, lari geme aba nigira gudini.
1: Gagaburi tiha pilatu, nuha ligira gudu aba ada riti fedurugu, aba haguwa la hasungu bay lidan aba.
15: Afara baile.
1: Barawasi. Barawasi ligia, la darinya la duga ligia abahada geha inyoro gubanya hongwa, luagu gumadi, lumanwege lafara ha. Buseti ebe pilatu ligire gudini Jesusu, abaya la dimure ha hon, ligia tumahagu waragun.
15: Dagwa bay lau guru. Dagwa bay lau guru. Dagwa bay lau guru. Dagwa bay.
1: Abalariye gu pilatu hon, luagu luru wa wayasun.
8: Katuhuri batila duga bay. Madari tina lepu na lafaru hilagu bay. Na bay chagdali, aba menigira guduni.
1: Aba tima haguwa raha, luladara guno lagu guruha. Here ti haguwa raha haguya, ama habu tigufadirigo. Aba habihini le habuse rubay. Aba gubayti la duga ni pilatu le habuse rubay. Aba tiligira guduni ugiri le habuse rubay. Le ado rubay loige inyora guni luma afara hani. Aba tiladera geruni Jesusu hon, luha duga ni hagunda lao. Dan lehodi ala lau Jesusu, luladara wagu lagu guruwa, abahare gudu aba wuguri sirenena giriti Simon. Liabin ara bugen, abahanuga gudu ni guruwa lun, abalidi lau larigi Jesusu. Saragu hanya grigi afala ruti, ama saragu uriya hada, ayahu oheina, aguwa raheina lau iruni luagu. Abaladikira gu Jesusu hawagu, abalariya gu hon.
16: Uriya Jerusalena, mayahuwa humanu wagu. Ayahua huogu, luma hawagu hirangu. Laduga, liyabi baveju dame le larinya wagu. Fulese watinya, hasinyabu ihagaradu. Hama ginye ha marahi ihanyabu. Hama ha mata gudahabanya. Aba meti harinya gugurige nu ubu inyuti. Abu habawa wagu. Aniga hagia me nu ubu unabuti. Darugwa bahawau. Laduga, ahinya duga habali isunle. Lau tidugu webe le dudu hili. Kabagya maduga hama laule mabwe hali.
1: Baruti yeginye, biyanga fara hatinya, luhafaru uwara lumu Jesusu. Dale hachili rubui, lidon filasu le giri bui, lubara labu ugubu, aba hadara guni Jesusu lagu guruwa, hama ginye biyanga fara hatinya hagaya, aba loige lovere, aba loige lubona. Dantile anyaha la adara gui Jesusu lagu guruwa, aba larinyagun.
16: Nugu chin, ferudu nabanya, laduga, Ibiti yati hon kala hadugu bay.
1: Aba hahore rusu daragu, ubu nuruni, luharihi kaba la unhada agen teredera la dauragu Jesusu. Nyinye nugrigia ariyagwa, nyinye nuginye gumadi matinya, ehereha la uhariyaga.
12: Salba tiamu, salba gola ginye lungwa. Ahi naru ni lubay lagu ligye la Kristu bile la nua dirubay bungi lula salba runye grigia.
1: Ehereha tinye ginye su daragu lao, la uhayara fadu ichi gabini galun, Lulatunu, harinya gabrilu.
8: Ahi, haruwe tebubai huriyu, salvo gobabungu.
1: Nye tiaba, aburu honi loige lichigu, larinya hare nye.
4: Ani haa, haruwe te huri.
1: Abala nabu ni aba hadage, gafare hati en hadao guben lagu guruwa Jesusu lariega.
17: Ahen buge lubei Kristu bui. Salba guwa ba bungwa, salba bawa me.
1: Abala denha leaba luloba lariega lun.
18: Manufu de tibu salwe bungiu. Bugu yele labu gebe ya ba meme sufuri. Luma? Uagia. Gadine tua lungwa sufuriru. Ladiga wafai haya lagu lewa digi bui. Ahen ti ugiri le. Madigiti ni kata uribati.
1: Abati lariegun.
18: Jesus, hari tuko bati nuagu, damele lagu meseru baru waya.
1: Lariega Jesus ulun.
16: Ninaru bau, lagu numa bati pula, sielu, ugunye meme.
1: Amidirigu, abalaburi gadu sungu bau, dari ladanru uru waraban veyu. Abalaburi gadu veyu, abataheri dagu tubelu templu tamidatu magua. Abati lagu oragu Jesus.
16: Nugu che. Derega no moto, no ani, burra burro.
1: Que larinha guitara, abalome. Dan lelarinha bali, abutisu darago romana, de sucer dubai, abalichu uerigo ne lubongiu, larinha.
19: Inarani, maduronte boga o gurile.
1: Sungurigi ha, nibanha, ha arihi bali le sucer dubai, abaho de ninguém, afarahaina hamai haniguogo, ahanha sun lumadago resusu, hamaguinha urinha ha nibi banha uara luma galilege. Aba herederu dise arihi burikate ile. Nyinyi aba wuguri, giri ti hose, didageti fulasu le giribe arimatea, le hafula suhuriu, buiti ligaburi wuguri ligia, richagwa tiligibuge bungiu, lidanyi linyu wange ihaluru dunhuriu, agura banyo liali laruhi habungiu, magunda atilubaiti laukate ile, ladugubai linyu wange lurudu lau Jesus. Aba tilidi lumon pilatu, aba lamuri hanilugubu Jesusu luma. Larige larari ragadani luege guruwa, aba loburu guni tau aba gamisa, aba lacharu nilidon aba umuohu, achigiti luag aba dubu, lenyin luboy uagi lila ni aba abunuti. Wandara diveyo ligia, luveyuri aranse heni luba luveyuri emeraguni, ani yarafa libuga lagomeseru. Aba hafalaru ni wuriya hanyebi banyi luma Jesusu Galilea gine, Jose, ariha hamai umuohu, ariha hamai buidu idalinya la lichuguno lugubu Jesusu lidon umuohu. Dan le hagiri budubai habiyon, abaharan seheni ibinye brile ichugubai hawagu hilanya, abati hemera agun, didaveyu le emera guagale, ke ilariye guni liluru du Moises.
3: San Lucas, capítulo 24.
1: Veyu dimasu, abahagiri buduburinya luagu umuohu, binafigiu, barin na hamai, ibinye le haran se rubai hamagwa, dan le hachili rubai, mama lilida lubara, Dubule lidu umuohu, abahebelu lulidon umuohu ligia, madari hamuti lugu buwabure me Jesusu nye. Sunti anyahala nye, arita gohagei lafuna, ligie harihi bia wugirinya, rara harugabu, taudaugu umiritu. Keiti habuli chogu lau hagibu, unabu, buinlau anufudei, abaharinya gu wugirinya hagi hon.
20: Kawangu halu hele liu habaihata hilain, uwati ya sarali lida gawe. Rita bohuma logule me halaria me hum dale kalile me me logule rubu la susa rubu ligia le uhuri garu wa rubuti lut na le dereke rumu hama hudu kafigu ya aba me hata rubu logu kuruwa aba me lasa rubita ge owe ni logu yuru wa we
1: aba ti harito gulagu dimure le lariya gubai Jesusu larige hagiri budun lida ge umuohu aba habau da guni sun kate ile susa rubuai hon unsu apostolu luma hon hibiri lani gu Jesusu Ha anugu bali ugano lehon apostolugu, Maria Magdalena, Juana, Maria tolugu chu Santiago, ha mahahibiri urinya. Dan leharinya gubali brikate lehon apostolugu, aba hanungu ni kei lilulu au, mafinye tinye hon. Aba lafuri du feduru, aba lidi eiba agwena lagu umuohu. Dan lelarihi bailurage rugu, gamisa rugaru nye uwali ugubu. Aba lidi lubion, lautuweni anigi laukate lelarihi bai. Lagu meme veyu ligia, houdinya bian hada ge lanigu Jesusu, lidon aba liriru fulasu giriti emausu, urua ora eibuguni Jerusalengi. Adimure heina hanya lagu sunkate ile Jesuser dubai, sunti adimure heina hama, abala yarafa du Jesusu hon, abala gume seru eibuga uwara hama. Lausun ariha hamani, siyati hasubu diruni lagu Jesusu lan, abati lania gu hon.
16: Kansa le wagu bai hadumure ha sun eibuga ina huma.
1: Aba harara mungulau iruni, Abalona buaba hada ge giriti kuliofasi, abalariyegun.
9: Sun grigia subu di hamuti le susere dubai, Jerusalem lido briwe yule. Buguya gubai rigihada ge terincha hanyi banya ibidi habulu.
1: Abati lariye guhon.
2: Kagi ya susere dubai.
1: Hariye galun.
9: Luagu ti Jesus le Nazaretna. Aba mehe profeta lau ubafu. Luagu le ladigubai luma luagu lereru ligibuge bungiu. Luma hagibuge sun grigia. Aba ti hedere geruni habu tigu wafadirigu. Hama wani gumadi matulun la siya dirunu wa lulonwe luma luladara wagun luagu gruwa. Ruwa mutiyebe we menigi luagun ligia bala asefure Israeli. Uruwa weyu gueto luwegen la suseredu kate ile. Gama lumo, weiri gudu hamaru hadage wurinya ha wama banya wanigi. Lau houdi buga arihe umuohu luba laruga. Gama lumo, madari hamuti lugu bunyei. Dabe hagiri budu. Aba hayabi abah dogomo lagu aria hama aheli gunyei aria gahama hon lagu viwala Jesusu aba hodi hadage wibirigu arihe umuohu aba hadari runi itara kai haria guni wuria hagia marihi hamuti Jesusu
1: aba tilaniego Jesusu hon
2: logo tige kufuran da huma lutiginya luba hafia no lagu leme haria gubi profeta go Mafuna gya lunti meha la sufri uni Kristu sun kate ile lubara gya le resibiru ni luweiriko.
1: Abati lagume seru afuna waga da isun le tarien gube le rene ubongiu luagu hon. Lagume seru tume geburi li liburu muisesi tumonsun haliburu profeta gu. Dane hachili ruboi didon flasu le nyihin banya lubai. Aba ladugu Jesusu kama hamuga la sigira leibugu. Aba here dun luagu lulerederu hama harinye galun.
9: Reide iba wama ladiga latari dunya anigunye memeli.
1: Abati lebeluru Jesusu lulere deru hama, danti le nyuruha li hama lagu dabula, abala nungu nufen luha burugu, abale tengiru ni bungi toagu, abala guba chagunu, abali chugunu hon. Lidan ora ligia, abala daru ni wahagu, abahasubu diru ni lagu Jesusu la. Gamalumu, abala gumu chogu hagibu ginye, abati harinya guhama gua.
9: Masandi tuatadu hawanigi le wagunda, dan le adimura hei na lubwe won umada, harinya galei, Tila lere rubungi uon?
1: Aba timagura bahaha nyala, aba hare gudini umalu hagiri budu uburugu Jerusalem. Lenyi lubai hadairanya, unsu apostolugu ondaragu hama ginye hibiri lanigu. Aba hariyagu, ha ondaragu nyumbanya nyi hon.
10: Inaru ni luagu sarali lan wabudame Jesusu lidage oweni lunya labagaridun, ariha lali Simon.
1: Aba ti habagdagu ni, bian wuguri hagiya le susir dubai hon umada, Luma luagu hasubu diru ni luagu Jesusu la dan le laguba chogu no fen. Nyegi nye adimure ha luagu brikate ile lige la chila gu Jesusu hagana guon aba labusuru hon ariyegi na.
2: Darangi lau hon.
1: Aba tabunchu hanigi lau saragu anufude harita gu luagu pantu la harihibai. Aba lariyegu Jesusu hon.
2: Ka wagu hanufude dago ka wagu li lau wabi hafinya tida hanigi. Ariha humai nuhabu luma nugudi. Au memele guru humana. Magriguti pantu, mabuligia, anati ao.
1: Dan lania gubali lira, abalarufuduni luhabu luma lugudi hon. Keiti mafinye meme ginya la, ladiga ugunda ni luma tuweri anigi leha wagubai, abalaria gu Jesusu hon.
2: Anihisa egini huma ya.
1: Abahichu gumurusu udiru sutilun, luma sirudu. Abalanuguni, abalegini hagibuginye, sunhagui. Larige abalaria gu hon.
2: Lea susneru dubainu, Ligia le meha wagu binariye gahon dameha le huma gidina. Lagu lagun fliruwa bala son le buruwa nyu binuagu titan li liburu Moisesi, titan ha liburu profeta gu, luma titan liburu togiri bon salumu.
1: Aba ti ladaru ni hasamina, lugun faranda hamani lerenu bongiu, aba lariye guhon.
2: Buruwa nyu linye luagu lunti la lomwe Kristo, aba lame lasaron lidage owe ni luagu luruwa weyu lunya la bagaridon. Lunti lagye la purishi hon lidan liri hon son gurigye ubowa gu, Lunha sakri ha lunha ferud na wala ha figon. Lagume serinya apurichi hani ligia uburi gugin Jerusalem. Huguya, gefentun lagu burikate ile. Nona habai sifiri sando. Le frama se lubai nugu chibungi hon. Itara linya lubaiti. Rede humaya uburi gu Jerusalem. Darime heresi biruni ubafu luma ge bungi yo le siya lubai.
1: Abatila nigini ya Jesusu bongu di ilo yuburi gu. Chilubetanie. Abalinyuru ni luhabu. Abalabiniru ni. Sunti ya ni ala abinirenya. Aba la dinyuru hawai, aba la nguni wa sielu. Larige hahu drogu lung, aba hagiribu duharigon uburugu Jerusalem, mahagunda. Suwandanti templu ruginye nula, ichigo weirigu ni lubungi. Huganu buiti lela buri habai huan luagu Jesusu. Capítulo Abba.
11: Tale, la kume serube isun katei. Ani halime ha dimure. Ani luma yimbungi ule dimure ibe. Ani bungi umeme dimure. Lida lubaiti la kume serube isun katei. Luma yimbungi ugu chili dimure. Lida gie naduga yimbungi isun katei. Uwati ni kata adugu tile mama ladugu. Ligia ichi gube ibagari lu sun katei. Ani ligia arungu gandagi dube ihau gerige. Arungu gandagi dati lampu ligia lida luburi. Ani siyan lagi li luburi ga lampu ligia enye kusha. Nyei nyei meha aba ugeri lona ha bungio giri tihuan. Le nyubi ibe lu lichu gufe luagu larungu nga. Lu gayara ba ila hafinya no sun gerige lida agi. Mama huwa le lube lanungo gadagdu haugurigi. Aba uguri ligia le ona hubei lue la dimuri habala luagu lanungo honga. Le abi nyame ti lampu tima tima ti le lanungo gadagdu bai hau sun gurigi ya ubo wago. Lida hali meha ubo ani lau sun lida gela ladage mungi ubo. Masubu dinu hamuti ubo wago. Lagairo yebe le abi gamalumu meresi binu hamuti lila na lagairo. Ahi ti hong ha eresi biru bali afinye hagie luagu lulu muti ubafu hong nune rahi yabaya la bungi. Ni rahi yabungi yu hagie mama luagu agura huu hama kei furume gwari kukirige o lau la nuguda haba ugari. Ni rahi haba yabungi yu ladiga ladiga niya ni rahi yume. Leti dimure ibai saligu ati ugari me. Aba labagari du wagana gu. Ariha wa mali luweiri. Wairi gunile le resi birubai lumagia bungi uguchini. Ladiga ligia la liregubai le abaragiti. Le buimbai lau insia ni luma inarani. Adimure te huwa luagu. Abalaniagu.
21: Aniha lenya hawagu bai nadimure hu. Dale narinya gubai logulela ubabai naranse huma. Wairi gutima la sugunau. Ladiga anihinhalila meha nubarage ginyi.
11: Sun wakia ibiha duwa saragu abiniru ni lidage luweiri lirisi. Ladiga lumage Moisesi leresi birua liluru du bungi. Ahiti insia ni luma inaru ni lidage Jesu Kristu liabi. Uwagili ni aba arihiti bungi. Lirue le aba arigubai le yarafa bai tun lanigi ligia rufu dubani idalia la. Aniha laninya gubai huwa dabai hona ha huriyo ha Herusalena. Fadiri guhama ugani ya hada ge ladiga wagon levi algudai kate inyela. Aba laniya guhon fura.
21: Mama au Kristu boy.
11: Aba yeti halgudani.
10: Tata buti, profeta Elias ibuguya.
11: Laniya guhon.
21: Uwa mama au.
11: Aba ya hariya gulo.
10: Buguya sa profeta ligira leluba iliabi.
11: Aba laniya guhon.
21: Mama ginye au.
11: Aba ti haria golo.
10: Kata buti, moso ti awanegu ni bona bagile konka auna habaliwa, kagi e gayara baibania guwon buogu.
11: Aba launa bunia laumeme dimuri leme ha, naria gubai profeta Isaías.
21: Au umala lile aguwa rahabai lidan flasu magaira wat. Darahuma uma suruti luba liabu iwaburem.
11: Hanyedu baya dimuri haluma huwa lani guhadamu ni fariseu. Aba ti haria golo.
10: Ahinti mama lubai Kristu, ni Eliasi, ni profeta ligia, kati wagu babadi seha?
11: Aba larinya guhon.
21: Au, lauduna nabadi se. Anihi aba ibidi ya tihun kaganagu. Liabu imba narigi, wuguri ligia, madina tina ni lung hamuga, nafaraga duni itaguri galigaidi.
11: Sun kata ile lida, pulasu le giri bai Betania la susere. Luege ubo le nyige lubai, labuche weyu libiti duna horda. Le nyei lubai la badisi huwa. Laruga, aba larihi huwa liyabi Jesus wa yara fadaina lu. Aba larihi gu hong lani gu.
21: Aniha mudun le launa habai buingiu lu lagitaru ni hafika ungrigi. Luagu nyaha nadumureha dan le narihi gu boi. Liyabi baba waguri nari gie le wairi kutisugu nao. Laduga nihi halila meha nubaragi. Ni au ibidi ya timeha waguri ligia nu. Kama lumo, abati sehad na lauduna lung hasubu diruni Israelitin.
11: Ariya gati gie huwa.
21: Ariya numuti sifiri sandu kama aba unhu lara irun siye luge aba lara ra mugun labulu ibidiye tiye be nun kate ila wugiri ligi arinya ga irugiti me hale auna ha balina abadi se halau duna nu damele bari hi lara iru sifri sandu aba me lara ra mugun labulu ita ga wugiri ligi ya wugiri ligi le abadi se abai lau sifri sandu.
7: Estás escuchando Fe Low Bíblica, la Biblia en español, inglés, garífuna y quechí.
21: Quiero